0: Nya.
1: Buat apa ya? Buat nyuci, buat masak, buat mandi anak, katanya gitu. Buat apa aja gitu ada di rumah. Makanya udah begitu saja gitu, Pak. Saya aduh, pulang kerja saya ambil air. Malam enggak punya air ngambil ke sini, apalagi siang gitu. Kan anak-anak kita punya anak kecil gitu, punya cucu gitu. Punya cucu kan ya susah. Kan menantu kerjanya jauh. Pulangnya
2: udah berlangsung berapa lama sering ini kok Bapak siapa yang ngambil kayak gini?
1: Udah 4 bulan. 4 bulan ya. Haji Muharram Safar mulur sekarang pun belum kan ya. Tak taunya kesananya kado ada hujan kalau enggak gitu, Pak. Makanya aku enggak tahu katanya gitu. Mudah-mudahan cuman bulan ini aja gitu, ke depan-depannya ada hujan gitu. Gitu. Kan kita enggak tahu ya itu.
0: Tak hanya api, warga desa yang lain pun harus menempuh jarak setengah hingga 2 km dari rumah demi mendapatkan air. Di tengah sawah yang kering, warga mencari setiap tetes air yang masih bisa dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya.
3: Enggak ada air kering. Ada di sini, ada. Di sini banyak, ya.
2: Selain buat cuci, buat apa lagi biasanya air di sini?
3: Buat cuci piring di rumah, buat mandi juga. Bapaknya suka ngambil. Terus ya kalau enggak ada di kampung, kesini juga. Kalau ada enggak ada di rumah, ngambilnya kesini juga. Semua orang di sini ada bantuan, tapi 3 hari datang, ntar enggak ada lagi, kesini lagi. Repot. Tapi emangnya udah begini ya, repotnya mau gimana lagi.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Juli hingga September dengan Agustus menjadi periode puncak di wilayah daratan Indonesia. Fenomena El Nino turut memperkuat cuaca panas dan pengaruhnya diperkirakan masih bertahan hingga setidaknya hingga awal Juli 2027. Saat air menjadi barang yang harus dicari dengan berjalan kaki, kegiatan sehari-hari tidak pernah ikut berhenti. Mandi dan mencuci tetap menjadi kegiatan rutin setiap hari. Warga hanya bisa berharap kemarau segera mereda dan hujan kembali menyapa agar air bersih kembali tersedia di dekat mereka. Angga Cita Kesuma, Denny Irfan, Jonggol, Jawa Barat.
4: Selanjutnya, rencana pembangunan Extended Concourse atau tempat terbuka MRT di kawasan Bundaran HI dinilai bisa menjadi angin segar bagi bisnis retail di Jakarta. Konektivitas antara MRT dengan pusat perbelanjaan dan kawasan komersial dinilai mempermudah mobilitas sekaligus meningkatkan lalu lintas pengunjung.
5: Melalui kawasan ini ribuan orang bergerak setiap hari. Karena itu kebutuhan terhadap ruang dan akses yang semakin nyaman menjadi penting. Di bawah kawasan Bundaran HI ini, Extended Concourse MRT kini tengah dibangun.
6: PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta tengah mengebut pembangunan Extended Concourse Bundaran HI sekitar 18 meter di bawah permukaan tanah, tepat di bawah halte Transjakarta Bundaran HI. Extended Concourse berarti mengubah ruang transit menjadi ruang multifungsi yang mampu mewadahi berbagai kebutuhan dan aktivitas pengguna MRT. Sebanyak 24 area multifungsi dengan total luasan area sebesar 4.439 meter persegi akan tersedia di dalam concourse yang dapat dikembangkan secara fleksibel untuk berbagai fungsi komersial seperti F&B, retail, lifestyle, layanan dan tenant partnership, menghadirkan aktivitas sekaligus nilai ekonomi baru bagi pengguna MRT.
7: Apa ya, tenansinya susah sekali untuk diangkat kembali karena mau lama, udah usianya lebih dari 30 tahun. Anda bayangkan 30 tahun, bangunannya aja dirancang untuk 30-40 tahun ya, udah setua itu. Dan tiba-tiba sekarang occupancy rate-nya 99,9%. Naik dan mereka udah kehabisan space sekarang. Ya, dan akhirnya rate mereka untuk sewa naik. It's all about MRT get connected. Semudah itu akhirnya.
6: Extended Concourse MRT bakal menciptakan konektivitas baru untuk mendukung sekitar 6.000 penumpang atau pengunjung per hari. Apalagi jika jaringan MRT terus diperluas, akan mendorong pergerakan orang sekaligus aktivitas ekonomi.
8: Ini sangat membantu sih, jadi untuk mempermudah supaya nggak ke jalan juga. Jadi kalau ada connecting begini kan jadi lebih bisa akses kemana-mana juga yang dari Bundaran HI itu gampang gitu.
9: Tempat nongkrong baru, tempat spot baru sehingga para pengguna bukan hanya menjadi apa.

0: CNN Indonesia.
1: Di Bandung, Jawa Barat, rempah diolah dengan cara yang lebih kekinian. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya. Sementara itu, di Jakarta digelar pameran kuliner bakery ASEAN. Pengunjung bisa mencicipi sejumlah produk makanan serta mengikuti lomba memasak.
6: Sejak Minggu pagi hingga siang hari, kawasan Pakuan City, Surabaya terus dipadati pengunjung. Meski cuaca terik, warga tetap antusias bertahan di lokasi untuk menyaksikan langsung berbagai layang-layang 3D raksasa yang diterbangkan. Beragam bentuk layang-layang menjadi daya tarik utama, mulai dari karakter kartun, hewan, hingga berbagai desain kreatif lainnya. Ukurannya yang besar dan warna-warni membuat pengunjung tak henti mengabadikan momen dengan kamera ponsel. Tak hanya orang dewasa, festival ini juga menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak. Mereka bisa melihat langsung berbagai bentuk layang-layang raksasa yang selama ini mungkin hanya mereka lihat melalui media sosial.
7: Keren banget. Ini pengalaman pertama sih buat anak-anak, jadi ngelihat yang kayak gini tuh seru banget, bener-bener keren.
8: Jadi antusias banget, Bu ya?
7: Antusias banget.
8: Oke. Okay. Bu, dari semua layang-layang di sini, mana yang paling suka, Bu?
7: Yang paling suka, kalau aku sih suka Doraemon ya, cuman anakku sukanya yang ini, yang Dino.
8: Dino ya, Bu ya.
6: Festival layang-layang 3D ini tak hanya menghadirkan peserta dari dalam negeri, namun juga peserta dari sejumlah negara sahabat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyebut, gelaran tahun ini diikuti peserta dari Malaysia, Swedia, dan Jepang. Para pemenang nantinya memperebutkan total hadiah mencapai 52 juta rupiah.
9: Ini seluruh pecinta layang-layang di semua daerah yang ikut. Bahkan ada yang dari Malaysia, Swedia,
7: Jepang.
9: Dan tadi kita baru bertemu dengan Denmark dan India. Beliau mengatakan bahwa tahun depan beliau akan ikut dalam acara ini.
6: Sementara itu, Festival Roti digelar di Jakarta, tepatnya di Jakarta International Expo Kemayoran. Para pengunjung antusias mendatangi lokasi untuk melihat produk-produk makanan seperti bread bakery, cake, hingga

0: pastry bakery. Tidak hanya itu, dalam pameran, pengunjung bisa mencari alat-alat pendukung industri bakery dan juga belajar cara membuat bakery dengan mengikuti lomba memasak.
1: Rasanya gimana?
2: Enak.
0: Bakery ASEAN yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat merupakan sebuah pameran bakery ASEAN pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Kegiatan ini merupakan ajang pertemuan pelaku industri bakery dan konfeksioneri sekaligus membuka peluang kerjasama dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Acara yang diselenggarakan oleh China Association of Bakery and Confectionery Industry bersama Bakery China Exhibition diharapkan dapat memperkuat kerjasama regional dan membuka potensi besar bagi industri bakery di Asia Tenggara yang sekaligus menjadi momentum untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap pasar regional, teknologi produk, dan perkembangan terkini di industri bakery dan confectionery. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bicara soal rempah-rempah, yang terbayang biasanya adalah jamu atau minuman tradisional. Tapi di Bandung, Jawa Barat, rempah-rempah diolah dengan cara yang lebih kekinian. Mulai dari minuman rempah dengan tampilan estetik, hingga jamu yang dibuat langsung di depan para pelanggan.
4: Rempah-rempah biasanya identik dengan hal tradisional, tapi kafe di Jalan Saunggaling, Kota Bandung, Jawa Barat, berbagai rempah dijajakan secara modern untuk diolah menjadi ragam minuman dengan tampilan estetik. Dari deretan rempah ini, sedikitnya dapat diolah menjadi 6 pilihan minuman. Hampir semua minuman berbahan dasar lemon yang telah diolah dengan teknik khusus mulut lemon. Pertama, ada Kuluki Sabah. Minuman ini terdiri dari campuran mulut lemon, jahe yang digeprek, air kelapa, dan chia seed. Pada bagian bibir gelas ditaburi Himalayan Pink Salt, sehingga ada sentuhan rasa asin saat dinikmati. Ada pula Winter Lemon yang terdiri dari jahe dan kayu manis, hingga mixed berries yang memiliki rasa unik. Ragam minuman rempah ini dipadukan dengan bunga edible yang aman untuk dinikmati.
5: Wow! Ini pertama kalinya saya coba minuman rempah segar dan juga sehat. Kalau dari rasa sebenarnya dia punya rasa khasnya asam ya, karena base utama dari setiap minuman ini adalah lemon begitu. Yang jelas ini adalah minuman yang sehat dan juga menyegarkan karena dia juga bisa jadi antioksidan. Termasuk juga ini relatif aman untuk yang punya penyakit atau sakit mah gitu ya. Jadi ini aman banget untuk dinikmati. Base-nya sama asam tapi punya hint yang berbeda. Misalkan seperti yang ini nih, dia ada cabai-cabainya, jadi memang ada hint-hint pedasnya. Wah, seger banget nih untuk antioksidan. Kita coba lagi ya.
4: Aneka minuman rempah kekinian ini terinspirasi dari olahan asal Italia. Pengembangan dilakukan untuk menemukan kombinasi rasa yang pas dengan lidah masyarakat Indonesia. Seluruh proses pembuatan bahan dasar dilakukan secara homemade.
6: Ya, untuk kami R&D-nya, challenge buat kami adalah gimana cara menggabungkan lemon dengan rempah-rempah Indonesia tersebut. Jadi kami juga harus bereksperimen dan akhirnya ketemu proses di mana lemon ini dimasak dengan rempah-rempah Indonesia dan menjadi seperti kayak candied lemon, jadi kayak permen gitu, dan dicampurkan ke minuman kami.
4: Bukan hanya soal kombinasi rempah dan buah, perpaduan rasa yang tidak biasa ini juga menjadi daya tarik bagi para penikmatnya.
7: Ini kalau misalkan buat yang suka jamu atau emang suka tes rempah-rempah khas Indonesia, enak banget sih. Jadi ada campuran dari jahenya, ada, aku nggak tahu ini lemon atau dari stroberinya ya, tapi asamnya cukup strong. Tapi kalau pun emang yang nggak terlalu suka asam masih bisa sih, karena kebalance dari rasa, emang ada sirup gulanya juga dan manis dari stroberinya cukup sedikit kerasa sih, jadi enak.
4: Berikutnya saya ajak Anda menikmati jamu yang benar-benar tradisional di Antapani, Bandung. Di sini, penjual jamu gerobak sederhana menjual lebih dari 10 pilihan racikan. Mulai dari jamu penambah stamina hingga jamu untuk pegal-pegal. Ragam rempah seperti jahe, kunyit, serai, hingga temukunci tersedia dan bisa disediakan.

0: sesuaikan dengan kebutuhan. Menariknya, jamu di sini tidak langsung disajikan dalam botol. Pelanggan memesan terlebih dulu, kemudian jamu diracik dan dibuat. Seperti yang sedang dibuat ini adalah racikan untuk mengatasi pegal. Ada campuran kunyit, jahe, dan potongan serai. Lalu rempah dicampur dengan air dan gula aren dan digodok hingga siap disajikan.
1: Kenapa sih konsepnya tiba-tiba mengusung yang dibuat dadakan di saat misalkan tukang jamu tuh kadang-kadang kan udah jadi semua ya?
2: Ini jadi supaya kelihatan langsung sih Kang, murninya gitu. Jadi gak ada dibalik layar apa gimana gitu kan. Langsung godok di depan gitu kan.
1: Dilihat sama konsumen ya, gitu ya?
2: Jadi gak ada pengawetan juga kan.
0: Konsep open bar yang biasanya identik dengan kopi justru diterapkan pada jamu tradisional.
1: Kalau ditanya rasa gimana ya, ini jamu benar-benar tradisional saja begitu ya, rasanya juga Anda bisa gambarkan sendiri. Tapi yang kemudian menjadi konsep yang unik adalah tadi ya, prasmanan begitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses pembuatan dari jamunya secara dadakan. Jadi ini benar-benar fresh dan juga masih panas banget ini untuk dinikmati karena baru digodok langsung disajikan ke dalam gelas dan bisa dinikmati seperti ini.
0: Konsep seperti ini ternyata cukup menarik konsumen. Dalam sehari, rata-rata sekitar 150 gelas jamu habis terjual. Harga dijual mulai dari Rp10.000 per gelas.
3: Mau nyobain aja soalnya kayaknya tradisional banget. Soalnya kan bisa ngelihat racikannya gitu kan.
1: Unik gak menurut
3: Unik banget sih, soalnya kita bisa lihat langsung gitu kan ngeracikannya gitu. Biasanya kan kalau beli kan sudah jadi gitu kan bubuk gitu. Kalau ini mah kan kita bisa langsung tahu gitu cara bikinnya dari bahan-bahannya juga gitu.
0: Dari lemon dan jahe yang dikemas dalam minuman modern hingga jamu yang masih direbus langsung di depan pelanggan, rempah ternyata tidak harus selalu identik dengan sesuatu yang kuno. Dengan kreativitas, bahan-bahan tradisional ini bisa hadir dalam bentuk yang lebih kekinian tanpa kehilangan cita rasa dan karakteristiknya. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: Bagi Anda yang belum memiliki agenda bersama keluarga, pameran buku Tim Book and Literatur Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat bisa menjadi pilihan untuk dikunjungi. Selain beragam koleksi buku, para pengunjung juga bisa mendapatkan promo dan potongan harga yang cukup menarik.
5: Ribuan buku dari beragam kategori menjadi daya tarik Tim Book and Literatur Festival 2026 yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Di festival ini, pengunjung dapat berburu lebih dari 1.000 jenis buku, mulai dari buku lama, literatur klasik, novel populer, buku anak, pengembangan diri, hingga referensi akademis. Selain menawarkan pilihan bacaan yang beragam, sejumlah buku juga ditawarkan dengan potongan harga dan promo menarik. Bahkan pengunjung dapat menemukan buku dengan harga mulai dari Rp10.000. Di tengah perkembangan teknologi dan pesatnya penggunaan gadget, buku tetap memiliki peran penting sebagai jendela pengetahuan.
6: Cukup penting ya kalau misalkan kayak gini, karena sekarang kan anak udah banyak pakai gadget ya. Juga kayak anak saya udah banyak pakai gadget, jadi dia itu bacanya agak terlambat. Kalau misalkan dia pakai buku kan lumayan ada caranya dia ngejanya, terus habis itu kalau dia di gadget kan nulisnya agak kurang ya. Kalau buku kan otomatis dia belajar nulis, karena kayak saya lihat untuk nulisnya masih agak susah gitu kalau misalkan dia nggak pakai buku ya.
7: Menurut saya penting sekali ya, soalnya mengingat literasi masyarakat kadang agak rendah ya, jadi kita bisa ada pemeran-pemeran ini bisa buka kesempatan buat masyarakat yang mau menambah minat literasi.
5: Hadirnya festival buku yang diselenggarakan di lantai 3 Coworking Space Gedung Ali Sadikin Taman Ismail Marzuki sejak pertengahan Juni hingga 31 Agustus 2026 ini diharapkan bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk menemukan beragam bacaan sekaligus menumbuhkan minat baca.
8: Kita targetnya itu untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia, karena di zaman ini gadget sangat merajalela dan butuh untuk meningkatkan minat baca. Kita itu ada beberapa macam sih, dari novel, self-improvement, dan agama. Lalu juga ada buku referensi untuk pendidikan dan lain-lain.
5: Festival ini terbuka gratis untuk semua kalangan dan buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Softan Herdiagama, Evan Askam, Jakarta.
4: Fenomena monsun memicu banjir yang parah di sejumlah wilayah Filipina. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Masih jauh, Mas. Ini liang lahat.
1: Gak mau kan pindah alam secepat ini?
2: Langkah preemptif, preventif, dan penegakan hukum itu merupakan investasi kami untuk kemanusiaan. Stop dan hentikan lawan arah. Karena itu bukan budaya kita. Bersama Polantas Karib, mari sama-sama kita bangun jalan raya yang beradab. Salam, Presisi.
3: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
3: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Fenomena monsun memicu banjir di sejumlah wilayah Filipina. Di Pampanga, arus banjir menyapu rumah warga. Sementara di Rizal dan Metro Manila, banjir merendam jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
2: Banjir bandang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu. Arus banjir deras terlihat menyeret sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro. Sopir dan penumpang mobil dilaporkan dapat menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Di Provinsi Pampanga, 4 rumah di kota Lubao tersapu banjir pada Jumat. Dan pada Sabtu, aliran sungai Porakumain yang meluap terus menerjang bangunan dan merendam sejumlah ruas jalan. Warga berusaha menahan air dengan menumpuk karung pasir di depan rumah. Sejumlah kendaraan juga terlihat kesulitan melintasi jalan yang terendam.
3: Nangyari po kahapon, kakain na po sana kami. Eh ngayon, hindi namin inaasahan na biglang lumakay yung tubig. Hindi na kami nakakain hanggang sa liig na yung ako ang naiwan sa loob kasi nilitas na rin yung kambing.
2: Otoritas provinsi menyebut luapan sungai Porakumain rusak infrastruktur pengendali banjir di dekat Lubao. Gubernur Pampanga Lilia Pineda menegaskan, bendungan di sekitar lokasi tidak jebol, namun pohon tumbang dan puing menyumbat aliran air sehingga mengganggu laju air dan memperparah banjir. Pampanga telah berulang kali dilanda banjir selama berpekan-pekan akibat hujan monsun barat daya. Wilayah ini juga telah berstatus tanggap darurat bencana sejak 12 Agustus. Badan Cuaca Filipina memperkirakan monsun barat daya yang diperkuat sistem tekanan rendah di dekat Batanes masih akan membawa hujan deras ke Pampanga dan sejumlah wilayah Luzon. Warga diminta mewaspadai potensi banjir bandang dan longsor seiring hujan deras yang masih berlangsung.
1: Informasi lainnya, ada satu tempat menarik di Meksiko yang menawarkan sensasi bak berada di dunia Willy Wonka. Di pameran ini, kita disuguhkan ratusan ribu balon layaknya seperti di film Charlie and the Chocolate Factory. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Albi Pratama, terima kasih dan sampai jumpa.
4: Di Zapopan, Jalisco, Meksiko, sebuah instalasi dari kumpulan balon latex yang terinspirasi dari dunia Willy Wonka digelar dengan tema Willy Balloon Experience. Willy Balloon Experience dibuat menggunakan lebih dari 940 ribu balon dalam berbagai warna dengan merekonstruksi elemen-elemen penting dari film Charlie and the Chocolate Factory. Mulai dari kastilnya, pohon, hewan, hingga golden ticket yang serupa dengan film. Bahkan, pabrik coklat ala dunia Willy Wonka berhasil mencetak Guinness World Record di Meksiko untuk jumlah balon terbanyak.
5: En estas estructuras, en esta monumental exhibición, van a encontrar más de 940 mil globos. Lo que hoy vamos a registrar es un récord mundial histórico. Somos los primeros en este Guinness World Records. Más de 940 mil piezas de globo de distintos tamaños vamos a encontrar aquí. Participaron, como lo mencionaba, 22 capitanes de todo el mundo. Cantidad de artistas fueron 239 en total que armaron. En horas, perdí la cuenta, fueron más de 4 días de trabajo, el día 3 y 4, día y noche, o sea, 24 horas para estar a tiempo con esta pues, exhibición.
4: Jumlah balon ini bahkan melebihi angka yang awalnya dibutuhkan, yaitu lebih dari 8 kali lipat dan secara resmi berhasil masuk ke dalam keluarga Guinness World Records. Lebih dari 22...

0: kakak beradik di Desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi sekitar pukul 5:30. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumiayu bahkan harus menggunakan 1 unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
1: Material robohnya gedung ini menimpa 3 rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya, hingga menimpa ada 2 korban jiwa di dalam rumah.
0: Bangunan tua Hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Karena sudah tidak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Sementara itu di Sumedang, Jawa Barat, warga Dusun Sukaluyu Desa Ungkal dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan di sebuah halaman rumah kosong pada Sabtu malam. Bayi laki-laki itu pertama kali ditemukan salah satu warga bernama Rohimat Nurfadilah dalam kondisi diseret anjing miliknya. Saat itu Rohimat mengira hewan peliharaannya membawa bangkai anak kambing. Mengetahui yang dibawa anjingnya merupakan bayi, Rohimat langsung meminta bantuan warga dan melaporkannya kepada polisi.
2: Pertama itu dibawa sama anjing ya, dibawa langsung saya lihat, kirain anak kambing, ternyata bayi Pak. Saya lihat, wah ada tangannya, ya udah saya panggil saudara saya gitu kan, langsung di sana nyemperin, nah langsung penuh-penuh warga lah.
3: Langsung laporan juga polisi ya Pak?
2: Iya.
0: Mendapat laporan warga, polisi mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga menelusuri area hutan di belakang permukiman warga, juga menjadi lokasi pertama ditemukannya bayi yang diperkirakan baru lahir 1 hingga 2 hari sebelum diseret anjing. Menurut keterangan polisi, bayi ditemukan tanpa lengan dan kaki kiri. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas bayi, termasuk menelusuri penyebab bayi bisa berada di lokasi kejadian. Dugaan bayi sengaja dibuang juga masih didalami petugas. Jenazah bayi kemudian dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma Sumedang untuk pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut. Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning. Tidak terasa ya sekarang sudah bulan Agustus yang terakhir begitu ya.
5: Sudah siapin foto-foto untuk diposting. My Agus gitu.
4: Ini ya pamer begitu ya, apa saja yang sudah dihadapin dan akan dihadapi nantinya
5: nanti
4: di bulan September.
5: Dan

0: Bagi Anda para orang tua, waspadalah saat meninggalkan anak di rumah. Ada ini dua anak kakak beradik di Lampung yang meninggal dunia akibat kebakaran yang melanda rumah mereka pada Minggu dini hari. Kebakaran terjadi saat orang tua mereka ini sedang tidak berada di rumah.
1: Di lokasi lain, sebuah ledakan yang dipicu kebocoran gas LPG terjadi di sebuah rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Satu keluarga terdiri dari 6 orang jadi korban. 2 diantaranya juga meninggal dunia.
2: Tangis duka menyelimuti sebuah keluarga di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kebakaran yang terjadi Minggu dini hari merenggut nyawa dua anak kakak beradik berusia 14 tahun dan 11 tahun. Keduanya ditemukan meninggal dunia di dalam kamar setelah rumah yang mereka tempati terbakar. Saat kejadian, kedua korban diduga sedang tertidur sementara kedua orang tuanya tidak berada di rumah. Kebakaran baru diketahui warga setelah mendengar pecahan kaca dan teriakan minta tolong. Petugas Damkar Mesuji dan BPBD tiba setelah mendapat laporan dari warga. Petugas langsung memadamkan api sekaligus mencari kedua korban. Namun keduanya ditemukan sudah meninggal dunia dan langsung dievakuasi.
3: Setelah itu ada suara minta tolong, anak laki-lakinya cuma sekali. Dia terus keluarlah warga kan, mendekati di mana tempat kejadian kebakaran. Itu ketahuan warga itu udah besar api. Jadi untuk masyarakat gak mampu lagi untuk memadamkan api kebakaran tersebut.
2: Petugas menduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan polisi. Jenazah Deni Setiawan dan jenazah anaknya Raihan Alfariski berusia 7 tahun dibawa ke lokasi pemakaman usai disolatkan. Keduanya merupakan korban kebakaran di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain keduanya, api juga sempat membakar anggota keluarga lainnya. Menurut keterangan Satgas Kesehatan Desa Mekar Mukti, saat kejadian seluruh penghuni rumah sudah berada di depan rumah dengan luka bakar. Sementara 4 korban lain masih menjalani perawatan. Mereka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Sedangkan 2 korban lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Sentra Medika. Sementara Tami, anggota keluarga, mengaku mendengar ledakan 1 kali. Diduga korban anak sedang memasak, namun karena ada kebocoran gas, gas meledak.
4: Katanya itu gasnya ada yang bocor. Dia minta tolong sama mantunya, minta dibetulin gitu.
5: Terus pas itu langsung?
4: Pas itu iya, langsung gitu.
5: Gebus atau meledak?
4: Ya, kedengarannya sama saya ngebleduk gitu. Mm-hmm. Saya kan itu yang di sebelah rumah.
5: Berapa kali, Bu, itu?
4: 1 kali.
5: 1 kali.
2: Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan 14 ton minuman kemasan terbalik di tanjakan terjal di Jalan Pemuda, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Badan truk yang melintang di jalan sempat membuat jalan ditutup sementara.
1: Truk rombongan kesenian yang mengangkut 6 ekor kuda terjun ke dasar jurang sedalam 15 meter di kaki Gunung Sumbing, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Kecelakaan tunggal ini diduga akibat rem tangan tak berfungsi maksimal di jalan menurun.
6: Truk bermuatan 14 ton minuman kemasan terbalik saat melintas di Jalan Pemuda, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu siang. Dari hasil penyelidikan sementara, truk yang melintas dari Makassar menuju Kabupaten Wajo ini diduga tidak bisa melintasi tanjakan terjal. Sang sopir nekat melewati jalur tersebut meski telah ada tanda larangan melintas untuk truk karena tanjakan yang cukup terjal. Beruntung, sopir truk hanya mengalami luka ringan atas insiden ini.
7: Pada saat bergerak dari arah barat ke timur, yang sebelumnya melanggar rambu larangan masuk khusus mobil truk di Jalan Pemuda, akhirnya terbalik dengan posisi miring yang mengakibatkan kerusakan material pada kendaraan dan

0: pengemudi mengalami luka ringan.
1: Untuk penyelidikan, truk yang mengalami kecelakaan tunggal ini diamankan di kantor lantas Polres Parepare. Video amatir warga merekam truk yang memuat rombongan kesenian asal Bantul, Yogyakarta dan 6 ekor kuda terjun ke dasar jurang sedalam 15 meter di Dusun Kawatan, Desa Kuaderan, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan Basarnas, Damkar, relawan serta kepolisian berjibaku mengevakuasi korban yang mengalami luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk yang dikemudikan Sarwini, warga Kabupaten Bantul, berhenti di jalan menurun saat perjalanan pulang dari Kabupaten Wonosobo menuju ke Kabupaten Bantul. Saat sopir hendak mengecek tali kuda yang berada di dalam bak, tiba-tiba truk yang memuat 10 orang dan 6 ekor kuda meluncur tak terkendali dan terjun ke jurang.
2: Sesampainya di lokasi, bermaksud berhenti untuk membetulkan tali kuda yang diangkutnya. Namun karena handremnya tidak kuat, akhirnya meluncur dan terjadi laka lantas tunggal.
1: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. 6 orang penumpang di dalam bak truk yang terluka kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit dan 4 orang lainnya selamat. Sementara 6 ekor kuda berhasil dievakuasi tim SAR dari dasar jurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Taha Saifuddin Jambi berdampak buruk pada kehidupan satwa liar.
4: Sejumlah satwa terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri saat api membakar kawasan Tahura Senami.
5: Sejumlah satwa liar terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri dari kepungan api yang membakar habis habitat mereka. Kebakaran hutan dan lahan membakar kawasan lahan vegetasi Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi. Titik api bertambah sehingga kebakaran kian meluas. Berdasarkan data sementara di lapangan, area kawasan hutan Senami yang terbakar selama musim kemarau diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50 hektar. Akibat kebakaran kian parah, tim Satgas Karhutla Kabupaten Batanghari menaikkan status bencana daerah dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
6: Tentu kita langsung melakukan pemadaman dan pendinginan ketika ada titik-titik api yang muncul di lapangan.
5: Rawannya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Batanghari telah diantisipasi dengan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuang puntung rokok hingga membakar sampah sembarangan di musim kemarau.
7: Dari pemerintah daerah sudah berusaha memberikan sosialisasi, baik itu melalui rambu-rambu, pamflet-pamflet, termasuk tentang pembakaran sampah. Itu pun dilarang.
5: Data BBBD Kabupaten Batanghari terdapat 65 titik api sepanjang Agustus, meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Nugroho Kusumawan, Batanghari, Jambi.
3: Masih dikepung Karhutla, ribuan warga terpapar ISPA dalam kurun waktu 1 bulan terakhir.
4: Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini
3: siapa yang lama.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
0: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
0: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
0: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
0: tadi.
6: Tidak hanya
0: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
0: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Kabut asap dampak karhutla yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Riau membuat kesehatan dan aktivitas warga terganggu. Jumlah penyakit infeksi saluran pernafasan akut hingga akhir Agustus naik menjadi 3.293 orang.
1: Sementara kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman meski terkendala medan sulit dan jauhnya sumber air.
2: Dampak kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai daerah. Di sejumlah kabupaten dan kota di Riau, indeks standar pencemaran udara atau ISPU masih buruk. Di Kabupaten Pelalawan, Kampar dan Indragiri Hulu, kualitas udara masuk kategori sangat tidak sehat, sementara di Pekanbaru dan Kota Dumai, kualitas udara dinyatakan tidak sehat. Hal ini membuat kasus penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA meningkat. Hingga akhir bulan Agustus, warga yang terkena ISPA naik menjadi 3.293 orang.

0: Dinas Kesehatan Pemerintah Riau rencananya akan membangun posko oksigen gratis di setiap kabupaten kota untuk menekan peningkatan kasus ISPA. Sementara itu, kasus ISPA di Kalimantan Tengah melonjak tajam. Hingga akhir Agustus 2026, jumlahnya nyaris menyentuh 10.000 kasus. Kondisi ini diduga dari memburuknya kualitas udara akibat karhutla. Guna mengurangi risiko masyarakat terpapar asap, terutama bagi warga yang harus beraktivitas di luar rumah, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalimantan Tengah membagikan 3.000 masker gratis. Kota Palangkaraya menjadi wilayah dengan jumlah kasus ISPA tertinggi hingga mencapai 1.656 kasus dengan 96 pasien harus menjalani perawatan di rumah sakit. Di lokasi berbeda, kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih belum bisa dipadamkan. Titik api berada di kawasan Ayek-Ayek dan Pangonan Cilik. Tugas gabungan dari TNBTS, BPBD Kabupaten Lumajang, TNI dan Polri memadamkan api menggunakan ranting pohon sekaligus melakukan penyekatan agar api tidak merambat lebih luas. Medan yang terjal dan curam serta jauhnya sumber air jadi kendala pemadaman.
1: Tim gabungan berusaha berupaya sebaik mungkin untuk mencegah agar kebakaran tidak meluas. Seperti contohnya di Ranukumbolo, dari TNBTS di rollingkan tim untuk menjaga di sana agar kebakaran tidak meluas sampai ke Orombo.
0: Lebih lanjut, petugas juga harus mengambil air sejauh 3 km. Sementara untuk penyemprotan, petugas menggunakan jet shooter. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Terkenal dengan sajian pecel lelenya, 500 ibu-ibu antusias mengulek sambal bersama di acara festival Bandeng Lele Megilan khas Lamongan.
3: Acara ke-81 Republik Indonesia dan Harjakasi ke-208 dengan tradisi unik lomba ayam sap-sap di Pantai Pasir Putih Minggu siang. Puluhan ayam kampung betina dilepas dari perahu di tengah laut berjarak 500 meter untuk adu jarak terbang terjauh menuju bibir pantai. Ayam-ayam ini kemudian terbang meninggalkan lautan menuju daratan. Ayam yang mampu terbang dengan jarak terjauh keluar sebagai pemenang. Tradisi ayam sap-sap atau ayam terbang ini wajib menggunakan ayam kampung betina lokal dan dilarang menggunakan ayam hutan.
4: Satu bulan sebelumnya sudah kita persiapin dulu. Mulai dari latihan gitu, mulai dari jamu-jamunya, makannya diatur supaya nanti pas kita dilombakan terbangnya enak. Dan ini lomba ayam sap kan yang paling jauh, bukan yang terdahulu, ini paling jauh.
3: Tradisi lomba ayam sap-sap yang rutin digelar setiap tahun ini kini menjadi daya tarik wisata khas bagi pengunjung Pantai Pasir Putih Situ Bondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Masyarakat suku Dayak di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini menggelar upacara adat Mecak Undat. Rangkaian ritual dan tarian tradisional digelar sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen padi.
2: Sementara ribuan warga memadati jalur pawai budaya dan karnaval di depan Keraton Kesultanan Ternate. Mereka antusias melihat atraksi dan kostum kreatif peserta pawai dan karnaval yang memperagakan beragam budaya tradisional dan juga atraksi seni.
6: Yang akan melewati tangga ini.
3: Rangkaian upacara diawali tari pambekal tawai serta penyambutan tamu kehormatan dengan perahu adat Alut Madang menuju Lamin Adat. Di dalam Lamin, warga juga menampilkan tari Hudok Kiba untuk mengusir hama serta tari Datin Menok yang menyimbolkan rasa syukur. Selain sebagai ritual adat, pementasan ini menjadi media pendidikan bagi anak-anak dan remaja keturunan Dayak Kenya agar memahami serta mewarisi makna setiap gerakan tari adat. Keterbatasan jumlah penari membuat para pelajar di desa ini dituntut menguasai lebih dari satu jenis tarian.
7: Anak-anak yang menarinya sampai 2-3 kali. Yang harusnya itu masing-masing tarian itu ditarikan masing-masing orang. Karena kondisi jumlah penduduk kita tidak seberapa, pelaku pentas seni kita tidak seberapa, akhirnya kami paksakan bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa menguasai 2-3 jenis tarian. Saya kira itu yang paling mendasar tentang kegiatan seni tari yang menjadi kendala bagi kami.

0: Proses transfer ilmu pengetahuan adat kini terus dilakukan secara alami di Lamin Adat agar generasi muda tetap menjaga jati diri dan warisan leluhur Dayak Kenya. Ribuan warga memadati jalur pawai budaya dan karnaval mulai dari Benteng Oranje hingga depan Keraton Kesultanan Ternate Sabtu malam. Mereka antusias melihat atraksi dan kostum kreatif dari peserta pawai dan karnaval yang memeragakan beragam busana tradisional dan atraksi seni. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah kepala daerah, diantaranya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Perhelatan Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia ke-12 ini juga menjadi ajang mempromosikan potensi pariwisata serta sejarah Ternate sebagai kota rempah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jangan lewatkan keunikan dua kreasi kue tiao asal Bandung, mulai yang pakai kaldu sapi sampai yang berkuah susu evaporasi.
2: Gurih, gimana gitu ya. Penasaran nih sama kenikmatannya. Tetap di Good Morning ya, kita akan kembali dengan informasinya.

0: Boom. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
6: Satu menit jelang pukul 8 saat kita berbicara soal kuliner nih. Betul. Saatnya segmen makan-makan. Dan pagi ini kita akan sajikan kuliner kue tiao. Masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dan sudah sering menyantap kue tiao goreng ya.
7: Itu dia termasuk, tuh favorit saya ya.
6: Saya juga nih, apalagi yang dikasih seafood begitu ya. Aduh, nikmatnya luar biasa. Tapi ini bagaimana jika kue tiao ini dipadukan dengan kuah kaldu sapi atau bahkan kuah susu berasa soto Betawi.
7: Jadi ini
6: susu.
7: Unik banget ya. Memang dua kreasi kuah tiao unik ini bisa Anda temukan di mana lagi kalau bukan di Kota Bandung, Jawa Barat. Seperti apa rasanya? Kita langsung simak liputannya berikut ini.
8: Soal kuliner, Kota Bandung seperti tak pernah kehabisan cara untuk menciptakan kuliner unik. Di Sekeloa, sebuah kedai menyajikan kue tiao kuah sapi yang terinspirasi dari kuliner Malaysia. Dari sini, pemilik melakukan riset dan pengembangan hingga akhirnya menciptakan kue tiao kuah sapi dengan ciri khas tersendiri. Kue tiao ini terdiri dari mie pipih yang dipadukan dengan kuah kaldu sapi yang sudah dimasak selama 6 jam. Di atasnya terdapat bakso dan potongan daging paha sapi. Uniknya, daging sapi ini memiliki ukuran yang cukup tebal. Daging sapi dimasak secara dadakan saat konsumen mulai memesan.
9: Nggak kerasa nih ya, udah hampir habis. Jadi memang dari rasa, kalau saya boleh gambarkan kepada Anda, ini kuahnya sangat ngaldu gitu ya, dicampur dengan kue tiaunya. Dan yang paling menarik perhatian saya adalah potongan dagingnya ini. Waduh, potongan dagingnya meskipun dia tebal-tebal seperti ini, tapi ketika dinikmati benar-benar lembut dan juga ini sangat daging banget gitu ya. Nah, kita coba nih dagingnya dicampur dengan kuahnya dan juga sedikit potongan mie atau kue tiaunya. Nih, kayak gini nih.
8: Potongan daging sapi yang tetap lembut dan tidak alot menjadi salah satu keunikan hidangan ini. Juru masak kedai menggunakan teknik tertentu yang membuat potongan daging yang tebal ini tetap mudah disantap. Meski proses pemasakannya dilakukan saat pesanan datang.
10: di velveting itu untuk mengunci si moisture atau si si jus yang ada di dalam dagingnya supaya dia tidak keluar ketika dimasak. Jadi ketika di velveting menggunakan baking soda, dia tuh akan menjadi basah sehingga ketika direbus dia tidak akan keluar si cairannya. Kemudian si rasanya cenderung lebih juicy dan lebih empuk.
8: Satu porsi kue tiao kuah sapi ini biasanya dinikmati bersama krenyos. Krenyos merupakan lemak sapi yang digoreng hingga kering sehingga memberikan sensasi renyah saat disantap. Selain itu, terdapat acar bawang merah dan bawang putih yang menjadi pelengkap hidangan. Satu porsinya dibanderol Rp28.000.
11: Kuahnya gurih banget gitu, gurih banget sapi. Terus yang uniknya tuh ada acar bawang merah sama bawang putih, yang bawang putihnya jadi berubah jadi hijau gitu. Itu unik sih gitu.
12: Pertama kali
11: makan kue tiao sapi yang sapi banget rasanya.
8: Jika kue tiao kuah sapi menawarkan rasa gurih dari kaldu sapi, restoran di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung justru menghadirkan kue tiao dengan kuah susu. Susu yang digunakan adalah jenis susu evaporasi. Awalnya kuah susu ini disajikan bersama nasi. Namun atas permintaan konsumen, kuah tersebut kemudian dipadukan dengan kue tiao. Setelah melalui proses riset dan pengembangan, lahirlah menu kue tiao kuah susu dengan perpaduan rasa yang disesuaikan agar pas di lidah.
13: Untuk awalnya itu kita untuk nasi aja kak, cuman kebetulan entah kenapa banyak customer yang minta nih, kayak request, kayak bisa nggak ya aku nambah kuah susu untuk di kue tiao atau diganti. Nah karena mungkin peminatnya banyak juga gitu, jadi kita baru banget 2 bulan yang lalu itu dijadikan jadi reguler gitu.
8: Campuran susu evaporasi membuat tampilan kue tiao kuah ini terlihat unik dengan warna coklat yang khas. Isiannya hampir sama dengan kue tiao kuah pada umumnya, yaitu potongan bakso ikan serta daging sapi yang sebelumnya sudah direbus. Susu evaporasi juga membuat tekstur kuah menjadi lebih creamy, sementara daging sapi dan bakso ikan memberikan karakter rasa yang berbeda dalam setiap suapan.
9: Ini adalah kali pertama saya mencoba kue tiao, tapi kuahnya benar-benar creamy. Karena tadi dia punya campuran susu begitu ya, jadi rasanya cukup unik dan juga menarik. Jadi saya nggak jadi penasaran lagi, karena ini sempat viral di media sosial ya. Ketika dicoba memang dia punya rasa yang unik dan juga otentik, jadinya jadi signature sendiri nih di tempat makan ini. Apalagi dipadupadankan dengan bakso ikan dan juga daging sapi seperti ini. Waduh, ini kalau Anda penasaran boleh dicoba ya, pengalaman yang baru, pengalaman unik menikmati kuliner seperti ini.
8: Makanan yang awalnya dibuat karena permintaan konsumen ini justru menjadi salah satu menu yang banyak dicari. Dalam sehari, lebih dari 50 porsi kue tiao kuah susu diburu para pecinta kuliner.
14: Di Bandung kulinernya bermacam-macam banget ya, jadi kita semakin tertarik gitu buat nyobain hal-hal baru. Kayak ini salah satu alternatif opsi makanan di Asia Afrika yang menurut saya wajib dicobain orang-orang. Iya, karena ini kebetulan juga muncul di Instagram saya gitu ya lewat, jadi kita penasaran pengen nyobain.
8: Dua kue tiao, dua kreasi. Dari kuah kaldu sapi hingga perpaduan susu evaporasi. Kuliner Bandung kembali menunjukkan bahwa makanan yang sederhana bisa diolah menjadi hidangan yang unik dan mengundang rasa penasaran. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
7: Dan usai jeda kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya.
6: Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Good Morning.

0: yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
0: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Halo, good morning. Tech for Good kembali hadir bersama saya Diana Twika. Pemirsa, Huawei Pure 90S Series 5G akhirnya resmi hadir di Indonesia pada 28 Agustus kemarin. Dan membawa standar baru fotografi smartphone dengan 200 megapiksel ultra large sensor telefoto untuk menangkap detail dari jarak jauh. True to color kamera untuk menjaga warna tetap mendekati aslinya, serta advanced AI yang membantu pengguna mulai dari mengambil foto hingga menyempurnakan hasilnya. Menjadikannya tak hanya sekedar smartphone tapi juga perangkat fotografi yang memaksimalkan setiap momen. Pokoknya all max. Nah, seperti biasa untuk membahasnya secara detail di studio sudah hadir Senior Retail Manager Huawei Device Indonesia, Pak Edi Supartono. Pak Edi, good morning.
1: Good morning, Mbak Diana.
0: Akhirnya

0: yang meluncur juga ya di pasaran Indonesia, akhirnya. Huawei Pura 90S Series 5G begitu ya. Oke, nah ini kan katanya mengusung teknologi yang terdepan, teranyar gitu ya di industri. Seperti apa sebenarnya inovasi-inovasi terbarunya nih Pak Edi?
1: Oke, kalau kita bicara mengenai Pura 90S Series 5G ini, kuncinya itu adalah tadi Mbak Diana udah sebut nih, all max. Jadi kita maksimalin pengalaman fotografi mulai dari kameranya, kemudian AI-nya, sampai warnanya. Dari sisi kamera kita ada 200 megapiksel ultra large sensor telefoto pada Pura 90S Pro Max ini yang memungkinkan pengguna untuk menangkap detail dari jarak jauh dengan lebih jelas. Kemudian ada AI fotografi juga yang bukan hanya ngebantu setelah foto diambil nih, tapi juga membantu kita saat menentukan komposisi foto.
0: Okay.
1: Dan yang terakhir ada True to Color kamera 2.0. Ini yang membantu untuk menjaga warna agar tetap lebih natural dan mendekati apa yang kita lihat langsung. Jadi 200 megapiksel telefoto, AI fotografi, dan True to Color semuanya dimaksimalkan dalam satu smartphone.
0: Oke, nah ini ada yang Pro, ada yang Pro Max. Ini yang mana yang Pro, yang mana yang Pro Max nih Pak Edi?
1: Nah yang Pro Max ini yang bagian depan ini, kemudian yang sebelah kiri ini yang Pro, ini yang Pro.
0: Oke, nah kalau yang Pro Max sendiri ini katanya menggunakan sensor yang paling sensitif. Nah kita juga ingin mengetahui sebenarnya kira-kira manfaatnya untuk hasil fotografi kita seperti apa, bisa digambarkan Pak Edi?
1: Oke. Kalau yang terasa, yang paling terasa itu adalah detailnya. Jadi kemampuan untuk menangkap cahaya. Nah, Pura 90S Pro Max 5G ini menggunakan 200 megapiksel ultra large sensor telefoto. Dia menggunakan sensor besar 1 per 1,28 inci dengan teknologi RYYB. Nah, dengan sensor yang besar, kamera ini jadinya bisa menangkap lebih banyak informasi. Terutama pada saat kita ngambil foto misalnya dari jarak jauh nih. Nah, ketika kita zoom, detail objeknya itu terasa lebih terjaga. Jadi bukan hanya terlihat jadi besar, tapi juga tetap jelas. Nah kemampuan ini juga didukung dengan Ultra Lightning HDR dengan 16 EV, Super Wide Dynamic. Nah ini jadi dalam kondisi yang musuh besarnya foto nih, backlight ataupun kontras cahaya yang tinggi di detail area di yang terang ataupun gelap ini bisa tetap terlihat seimbang. Ditambah tadi ada True to Color kamera 2.0, warna yang dihasilkan ini juga tetap natural dan mendekati kondisi aslinya.
0: Wow, luar biasa ya, apalagi kalau ini ditambahkan juga colornya menarik sekali ya, betul, gradasi betul. Seperti ini sangat unik begitu. Dan ini tadi seperti Pak disampaikan, ada yang Pro, ada yang Pro Max. Nah ini pastinya pemirsa kita lagi bingung nih ya, menimbang-nimbang kira-kira ini mau butuhnya yang mana. Perbedaan yang paling signifikan dari keduanya apa nih Pak?
1: Warnanya sangat menarik ya.
0: Benar.
1: Kalau secara singkat ini mungkin keduanya ini sebenarnya sama-sama menawarkan pengalaman fotografi flagship. Tapi fokusnya yang berbeda. Kalau di Pura 90S Pro Max 5G itu lebih ditunjukkan untuk pengguna yang memang ingin mengabadikan momen dari jarak jauh. Karena dibekali dengan 200 megapiksel ultra large sensor telefoto. Jadi ini cocok untuk ngambil foto konser, kemudian olahraga, traveling, atau detail pemandangan dari kejauhan. Sementara kalau yang Pura 90S Pro ini, dia menawarkan pengalaman yang lebih menonjolkan detail dari jarak dekat. Karena dia punya ultra lightning macro telefoto. Nah ini bisa ngambil fokus sampai cuma sedekat 5 cm. Jadi kita bisa nangkep tekstur makanan, bunga, perhiasan, objek-objek kecil. Ini kelihatan jadi lebih detail. Jadi kalau gampangnya gini, kalau Pro Max itu untuk mendekatkan yang jauh, Pro itu justru untuk menemukan detail dari yang dekat.
0: Wow, luar biasa sekali ya. Dan pastinya tadi juga Pak Edi menyampaikan, ini dilengkapi selain 5G, dilengkapi juga dengan AI gitu. Kalau biasanya saya begitu ya, pakai AI itu hanya untuk ngeditnya. Tapi katanya kalau ini tuh juga bisa membantu kita pada saat proses pemotretan. Seperti apa Pak Edi?
1: Ya, kalau AI ini kan memang tujuannya untuk membantu. Jadi AI Composition 3.0 ini membantu pengguna untuk menemukan framing dan juga angle yang lebih tepat secara real time.
0: Okay.
1: Jadi AI-nya ini bisa mengenali berbagai objek, mulai dari objek portrait, kemudian landscape, sampai arsitektur. Nah kemudian dia nanti akan memberikan panduan komposisi pada saat kita lagi mau ngambil foto nih. Jadi kita nggak harus jadi fotografer profesional dulu untuk dapetin komposisi yang menarik. Dan setelah foto diambil, itu juga masih ada AI lainnya nih. Ada AI deglare, ini untuk mengurangi pantulan kaca. Kemudian juga ada AI Move. Nah ini cukup unik karena dia untuk memindahkan, memperbesar, atau menggandakan objek. Nah jadi dengan rekonstruksi layar yang natural, di AI Pura 90S Series 5G ini, dia bisa membantu kita mulai dari sebelum foto diambil, pada saat memotret, sampai setelah foto diambil.
0: Bahkan pose terbaiknya juga nanti bisa disarankan seperti apa ya. Luar biasa. Nah, dengan berbagai fitur-fitur yang maksimal seperti ini, kira-kira untuk ketahanan baterainya sendiri seperti apa, Pak Edi?
1: Nah, ini benar-benar hal yang dicari sama pengguna biasanya ya, ketahanan. Jadi kalau untuk mendukung aktivitas sehari-hari, Huawei Piora 90S Series 5G ini dibekali baterainya sudah cukup besar, yaitu 6000 mAh.
0: Oke.
1: Jadi pengguna ini bisa lebih leluasa, baik itu untuk bekerja, membuat konten, fotografi, sampai menikmati hiburan sepanjang hari. Kemudian juga untuk pengisian dayanya, dia juga sudah super cepat karena ada Piora 90S Pro Max ini didukung oleh 100 watt wire charge. Dan sementara Piora 90S Pro 5G ini didukung oleh 66 watt wire super charge. Dan keduanya juga sudah mendukung wireless super charge. Jadi tentunya keduanya ini dia juga mendukung 5G ya. Dari tadi kan kita udah sebut nih. Untuk konektivitas pun juga sudah menunjang aktivitas pengguna untuk sehari-hari.
0: Oke. Pastinya penasaran kira-kira harganya berapa. Dan kita di sini juga mau minta bonus-bonusnya langsung nih ke Pak Edi. Boleh dong untuk pemirsa CNN Indonesia, Pak Edi.
1: Langsung aja nih. Jadi Huawei Piora 90S Series 5G ini sudah resmi hadir di Indonesia mulai dari 28 Agustus 2026. Nah, untuk harganya Huawei Piora 90S Pro 5G ini dibanderol mulai dari Rp17.999.000.
0: Okay.
1: Sementara yang Piora 90S Pro Max 5G ini mulai dari Rp22.999.000.
0: Jangan khawatir, bonusnya?
1: Oh iya, nah ini limited bonusnya hanya selama periode dari 28 Agustus sampai dengan 27 September 2026. Konsumen bisa mendapatkan total benefit hingga Rp8.4 juta.
0: Wow. Okay.
1: Benefitnya itu ada cashback 2 juta, kemudian Huawei WatchFit 4, dan juga ada 1 tahun Huawei Care Plus. Jadi konsumen bukan cuma dapetin smartphone dengan pengalaman fotografi yang lebih maksimal, tapi juga benefit lengkap untuk menanggapi pengalaman penggunaannya.
0: Oke, sekali lagi total benefit ini hanya pada saat masa promosi ya.
1: Betul.
0: Kurang lebih selama 1 bulan. Nah, kira-kira kalau mau mencoba dulu nih, ada nggak seperti roadshow to experience?
1: Oh iya, nah jadi soon nih, nanti mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 September ini, kita ada super roadshow with Piora. Itu nanti pengguna tuh konsumen tinggal datang aja ke situ. Itu tempatnya di atrium Grand Indonesia. Jadi datang ke situ lantai 1, itu nanti tinggal experience. Di situ ada banyak booth-booth juga.
0: Okay.
1: Dan puncaknya di tanggal 5 nanti juga ada Malik and Essential.
0: Wow, luar biasa sekali. Yang pasti bisa dicoba ya dari tanggal 2 sampai tanggal 7 September ini. Nah, baik, Pak Edi Supartono, terima kasih banyak sudah membagi informasi terbaru tentang teknologi Huawei di Indonesia. Baik,
1: selamat pagi.
0: Ya, dan pemirsa, jadi buat Anda yang ingin memaksimalkan setiap momen, mulai dari menangkap detail dari jarak jauh, mengabadikan objek dari dekat, sampai mendapatkan bantuan AI dalam fotografi, Huawei Piora 90S Series 5G bisa menjadi pilihan yang menarik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Diana Twika, sampai jumpa. Terima kasih banyak.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran masih melanda hutan dan lahan di Aljazair. Kebakaran ini telah menghanguskan area di beberapa provinsi. Sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan.
1: Di lokasi berbeda, kebakaran juga melanda provinsi Mugla, Turki. Angin kencang mendorong api menuju kawasan permukiman dan pusat kota.
0: Dan informasi ini sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan saja informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
1: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.
2: Kebakaran masih melanda sejumlah wilayah di Aljazair. Kobaran api membakar tumbuhan serta asap tebal membumbung ke langit di sepanjang jalan yang menghubungkan Tikzir dan Tizi Ouzo di Aljazair Utara. Kantor berita pemerintah Aljazair melaporkan unit perlindungan sipil telah memadamkan 118 dari 123 titik kebakaran pada Sabtu waktu setempat. Atas peristiwa kebakaran hutan ini, 12 orang dilaporkan tewas dan 54 orang lainnya mengalami luka-luka. Kebakaran juga telah menghanguskan area di beberapa provinsi. Sementara itu, upaya pemadaman terus dilakukan. Hingga Sabtu waktu setempat, 13 lokasi kebakaran masih terus ditangani, termasuk 9 lokasi di Jijel. Kamis lalu, Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune mengumumkan 3 hari masa berkabung nasional untuk para korban, serta menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga terdampak kebakaran. Sebelumnya, pada bulan Juli, kebakaran hutan juga sempat melanda dan menewaskan sedikitnya 6 orang. Sementara itu, kebakaran juga melanda kawasan hutan di distrik Fethiye, Provinsi Mugla, Turki, Jumat malam. Kebakaran terjadi sekitar pukul 19.30 waktu setempat di dekat daerah Karagedik dan Kalis. Angin yang kencang mendorong api menuju kawasan pemukiman dan pusat kota. Warga, petugas pemadam kebakaran, hingga personel pertahanan sipil berjibaku untuk mengendalikan kobaran api. Pihak berwenang mengevakuasi 78 kepala keluarga serta memindahkan 574 orang ke tempat yang aman. Sementara itu, 64 penghuni panti jompo Fethiye juga direlokasi sebagai tindak pencegahan. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Sementara 16 orang dilarikan ke rumah sakit karena menghirup asap kebakaran.

0: Kepadatan arus lalu lintas oleh kendaraan roda 2 sudah menjadi pemandangan mutlak sehari-hari, khususnya di jalanan ibu kota. Masyarakat Indonesia sangat mengandalkan sepeda motor sebagai tulang punggung aktivitas sehari-hari mereka. Badan Pusat Statistik mencatat hingga akhir Februari 2026, jumlah kendaraan roda 2 di Indonesia telah menyentuh angka lebih dari 145.247.000 kendaraan. Angka ini bahkan menguasai hampir 84% dari total kendaraan di tanah air. Namun, populasi yang semakin bertambah ini menimbulkan masalah baru, yakni semakin besarnya beban alokasi subsidi BBM yang harus ditanggung negara. Sebagai solusi jangka panjang demi mengurangi emisi karbon, pemerintah kini berupaya keras menaikkan populasi kendaraan listrik dan memperluas ekosistem SPKLU di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian per April 2026, total populasi kendaraan listrik telah mencapai 468.231 unit. Berdasarkan jumlah tersebut, motor listrik menjadi kelompok terbesar dengan lebih dari 242.000 unit. Untuk mengakselerasi peralihan ini, Presiden bahkan telah menyiapkan skema pembelian motor listrik tanpa DP dan meringankan cicilan bagi masyarakat yang ingin beralih ke motor listrik.
1: Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru. Ya, tambah dikit lah. Ya kan?
0: Lalu, bagaimana cara kerja motor listrik dibandingkan motor bensin pada umumnya? Secara teknis, sistem kerja motor listrik jauh lebih sederhana dan terdiri dari 3 komponen utama. Saat pengendara memutar tuas gas, sinyal akan dikirim ke controller. Controller ini berfungsi untuk mengatur seberapa besar aliran daya dari baterai menuju ke motor penggerak atau dinamo. Dinamo inilah yang kemudian berputar dan menggerakkan roda kendaraan secara langsung tanpa perlu kotak gigi atau transmisi yang rumit.
2: Kalau motor bensin ada kan mulai dari businya, ada fuel pump-nya, mesin yang buat ya crank as dan lain-lain tuh. Ya banyak yang berhubungan lah, terlalu banyak perintilannya hitungannya.
3: Jadi lebih simpel motor
2: listrik. Lebih simpel motor listrik, betul.
3: Oke. Nah, karena lebih simpel artinya lebih mudahkah perawatannya atau gimana, Mas?
2: Sebenarnya perawatan tuh tidak ada sama sekali sih. Cuma namanya barang elektronik kan kita nggak ada bisa menjamin sama sekali. Jadi sewaktu-waktu bisa entah rusak atau mati, bisa tapi mendadak sih.
0: Namun dibalik kemudahan dan klaim bebas polusi, transisi menuju kendaraan listrik bukan tanpa hambatan. Salah satu kekhawatiran terbesar yang sering menghantui calon konsumen adalah tentang komponen baterai. Harga baterai pengganti dan takut mendapat kualitas yang tak setara sering menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Namun, seiring berkembangnya ekosistem motor listrik di Indonesia, suku cadang atau spare part kini semakin mudah didapatkan.
2: Sebenarnya baterai motor listrik awet untuk yang jenis baterai yang sudah lithium atau yang LiPo jenis baterainya. Kecuali yang kayak banyak di pasaran yang harga budgetnya di bawah 15 jutaan apa 10 jutaan itu masih model pakai model aki kering atau SLA. Itu yang tidak awet karena umurnya sekitar 1 tahun, 2 tahun lah, tergantung juga kita perawatannya.
0: Jika dibandingkan dengan motor bensin, populasi kendaraan listrik di jalan raya saat ini memang masih tergolong kecil. Hal ini bisa dipahami mengingat teknologinya yang baru serta ekosistem pengisian daya yang masih terus dibangun oleh pemerintah. VinFast sebagai salah satu pionir kendaraan listrik di Indonesia terus berkomitmen untuk menghadirkan transportasi yang mudah diakses dan didapatkan masyarakat serta ikut mendorong kemajuan ekosistem motor listrik di Indonesia.

0: Tangis duka menyelimuti sebuah keluarga di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kebakaran yang terjadi Minggu dini hari merenggut nyawa dua anak kakak beradik berusia 14 tahun dan 11 tahun. Keduanya ditemukan meninggal dunia di dalam kamar setelah rumah yang mereka tempati terbakar. Saat kejadian, kedua korban diduga sedang tertidur, sementara kedua orang tuanya tidak berada di rumah. Kebakaran baru diketahui warga setelah mendengar pecahan kaca dan teriakan minta tolong. Petugas Damkar Mesuji dan BPBD tiba setelah mendapat laporan dari warga. Petugas langsung memadamkan api sekaligus mencari kedua korban. Namun, keduanya ditemukan sudah meninggal dunia dan langsung dievakuasi.
1: Setelah itu ada suara minta tolong. Anak laki-lakinya cuma sekali. Kemudian terus keluarlah warga kan, berganti di mana tempat kejadian kebakaran. Itu ketahuan warga itu udah besar api. Jadi untuk masyarakat nggak mampu lagi untuk memadamkan api kebakaran tersebut.
0: Petugas menduga kebakaran dipicu korsleting listrik, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan polisi. Jenazah Deni Setiawan dan jenazah anaknya Raihan Alfariski berusia 7 tahun dibawa ke lokasi pemakaman usai disolatkan. Keduanya merupakan korban kebakaran di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain keduanya, api juga sempat membakar anggota keluarga lainnya. Menurut keterangan Satgas Kesehatan Desa Mekar Mukti, saat kejadian seluruh penghuni rumah sudah berada di depan rumah dengan luka bakar. Sementara 4 korban lain masih menjalani perawatan. Mereka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Sedangkan 2 korban lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Sentra Medika. Sementara Tami, anggota keluarga, mengaku mendengar ledakan 1 kali. Diduga korban anak sedang memasak, namun karena ada kebocoran gas, gas meledak. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
3: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya, Lianita Ruhyat.
2: Saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
3: Tiga orang warga Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah meninggal setelah tertimpa reruntuhan bangunan pada Minggu pagi.
2: Rumah yang ditempati rusak akibat bangunan tua di sebelahnya ambruk. Bangunan roboh merupakan bangunan pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda.
4: Insiden ini bermula saat gedung tua Hokwan di RW 03 Desa Dukuturi, Jalan Lapangan Asri, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, ambruk. Pada Minggu pagi, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Material bangunan yang runtuh menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Reruntuhan bangunan Hokwan ini menimpa rumah Feti, Marto, dan Imam. Akibat kejadian itu, 3 orang tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Korban tewas adalah 2 anak Feti, kakak adik, Arfa dan Nara, serta lansia 85 tahun bernama Kanjat. Korban 2 kakak adik ditemukan pagi, sedangkan lansia bernama Kanjar ditemukan siang sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Ketiganya tewas karena tertimpa reruntuhan bangunan saat masih tidur. Koordinator Penanganan Bencana BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu, Budi Sujatmiko, mengatakan evakuasi melibatkan 1 unit alat berat. Petugas gabungan pun dilibatkan untuk mengevakuasi korban dan membersihkan puing.
5: Material robohnya gedung ini menimpa 3 rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya, hingga menimpa ada 2 korban jiwa di dalam rumah.
2: 2 korban jiwa, betul. Kemudian selanjutnya yang dilakukan apa, Pak?
5: Penanganan gabungan sedang melaksanakan pembersihan material selama waktu 2 hari datang karena

0: barangkali ada indikasi ada korban lain.
1: Bangunan roboh merupakan bangunan pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda. Dibangun sekitar tahun 1920, bangunan ini diberi nama Gedung Hokwan. Namun karena tak terpakai, warga memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga badminton. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah.
2: Rencana pembangunan Extended Concourse atau tempat terbuka MRT di kawasan Bundaran HI dinilai bisa menjadi angin segar bagi bisnis retail di Jakarta.
3: Konektivitas antara MRT dengan pusat perbelanjaan dan kawasan komersial dinilai mempermudah mobilitas sekaligus meningkatkan lalu lintas pengunjung.
4: Melalui kawasan ini ribuan orang bergerak setiap hari. Karena itu kebutuhan terhadap ruang dan akses yang semakin nyaman menjadi penting. Di bawah kawasan Bundaran HI ini, Extended Concourse MRT kini tengah dibangun.
5: PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta tengah mengebut pembangunan Extended Concourse Bundaran HI sekitar 18 meter di bawah permukaan tanah, tepat di bawah halte Transjakarta Bundaran HI. Extended Concourse berarti mengubah ruang transit menjadi ruang multifungsi yang mampu mewadahi berbagai kebutuhan dan aktivitas pengguna MRT. Sebanyak 24 area multifungsi dengan total luasan area sebesar 4.439 meter persegi akan tersedia di dalam concourse yang dapat dikembangkan secara fleksibel untuk berbagai fungsi komersial. Seperti F&B, retail, lifestyle, layanan dan tenant partnership menghadirkan aktivitas sekaligus nilai ekonomi baru bagi pengguna MRT.
6: Apa ya, tenancy-nya susah sekali untuk diangkat kembali karena mau lama, udah usianya lebih dari 30 tahun. Anda bayangkan 30 tahun, bangunannya aja dirancang untuk 30-40-an tahun ya, udah setua itu. Dan tiba-tiba sekarang occupancy rate-nya 99,9% naik dan mereka udah kehabisan space sekarang. Ya, dan akhirnya rate mereka untuk sewa naik. It's all about MRT, get connected. Semudah itu akhirnya.
5: Extended Concourse MRT bakal menciptakan konektivitas baru untuk mendukung sekitar 6.000 penumpang atau pengunjung per hari. Apalagi jika jaringan MRT terus diperluas, akan mendorong pergerakan orang sekaligus aktivitas ekonomi.
7: Ini sangat membantu sih, jadi untuk mempermudah supaya nggak ke jalan juga. Jadi kalau ada connecting begini kan jadi lebih bisa akses kemana-mana juga yang dari Bundaran HI itu gampang gitu. Tempat nongkrong baru, tempat spot baru sehingga para pengguna bukan hanya menjadi menjadi tempat singgah saja tapi bisa menjadi spot dan apalagi buat fotografer-fotografer jadi biar lebih enak dan asik aja tempatnya gitu.
5: Konektivitas MRT dengan pusat perbelanjaan juga dinilai bisa memperkuat daya tarik Jakarta sebagai kota global. Termasuk mendukung program belanja di Indonesia aja dengan mempermudah wisatawan menjangkau berbagai merek lokal maupun global.
4: Kayaknya udah kebayang nih kalau Extended Concourse MRT mulai digunakan Juni 2027. Pastinya akan ada tempat nongkrong baru karena didukung dengan mudahnya akses antar moda transportasi. Jadi nggak perlu lagi nih keluar masuk entrance, kemudian kalau lagi repot bawa barang belanjaan maupun stroller anak, itu akan membuat kita menjadi lebih mudah. Ditambah kalau lagi pas turun hujan, rasanya akan mungkin memudahkan kita semua. Desi Ertonang, CNN Indonesia.
2: Buron selama 2 tahun narapidana narkoba asal Lampung Timur ditangkap polisi di Myanmar.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh cucunya sendiri. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa warga lansia itu akhirnya tak tertolong.
1: Sementara di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya menggunakan senjata tajam. Korban yang mengalami luka benda tajam akhirnya meninggal.
2: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7 Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
3: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
2: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
4: Jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke rumah sakit Mariam Takalar. Mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan napasnya.
2: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka, tanpa tangan dan kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong.
0: Sementara petugas Polres Sukabumi mengamankan ratusan botol minuman keras dari seorang penjual keliling. Pelaku ditangkap saat menjual minuman beralkohol dengan menggunakan mobil pick-up. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
5: Warga Dusun Sukaluyu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan pada Sabtu malam. Jasad bayi pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Rohimat saat diseret oleh anjing peliharaannya ke halaman rumah kosong. Awalnya ia mengira anjingnya membawa bangkai anak kambing. Kaget mengetahui bahwa itu adalah jasad bayi, ia pun langsung melapor kepada warga dan kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi menelusuri area hutan yang diduga menjadi lokasi awal pembuangan bayi tersebut. Kapolsek Conggeang AKP Suratman menyebut bayi yang diperkirakan baru lahir 1 hingga 2 hari itu ditemukan tanpa lengan dan kaki kiri. Sementara luka di wajah dan kaki kanan diduga akibat gigitan anjing. Jenazah bayi telah dievakuasi ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma Sumedang untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Seorang pria berinisial M tak berkutik saat disergap Sat Narkoba Polres Sukabumi di eksit tol Parung Kuda pada Minggu dini hari. Ia ditangkap lantaran menjual minuman keras atau miras secara keliling menggunakan mobil pickup. Dari tangan pelaku asal Bogor ini, petugas menyita ratusan botol miras berbagai merek yang hendak diedarkan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Menurut keterangan polisi, modus penjualan miras keliling ini telah dipantau sejak sepekan terakhir. Sementara dari pengakuan pelaku, ia baru menjalankan bisnis ilegalnya selama 2 bulan. Selain menangkap M, polisi turut menggelar razia di 3 titik berbeda dan menyita total 518 botol miras. Kini seluruh barang bukti beserta para penjual telah dibawa ke Mapolres Sukabumi guna proses hukum lebih lanjut. Buronan kasus narkoba Bayu Wicaksono alias Encek akhirnya tiba di Bareskrim Polri untuk ditahan. Narapidana yang kabur dari Lapas Sukadana Lampung Timur pada April 2024 ini ditangkap di kawasan Tacilek perbatasan Myanmar pada 17 Juli. Bayu merupakan pengendali jaringan sabu lintas negara. Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Albert Raden Dedi menyebut, selama dalam pelarian ke Malaysia dan Thailand, Bayu diduga kuat masih aktif mengendalikan bisnis haramnya. Saat ini polisi terus mendalami jaringan narkoba milik pelaku sekaligus memburu pihak-pihak yang membantu pelariannya selama 2 tahun terakhir. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebagai wujud syukur atas hal hasil panen padi, masyarakat adat Dayak Kenyah menggelar upacara mecak undat.
1: Nah, informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Berburu kuliner bukan hanya soal mengenyangkan perut, tapi juga mencari pengalaman dan sensasi berbeda. Di Bekasi, ada dua sajian yang tidak hanya mengandalkan rasa, tetapi juga teknik memasak dan juga cara penyajiannya yang bikin orang penasaran, Bang.
1: Memang Bekasi itu luar biasa.
0: Luar biasa,
1: Bekasi,
0: ya.
1: Saya bangga sebagai warga Bekasi. Oh, tapi gitu. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
0: sampai jumpa.

0: apa yang ada di pikiran Anda kala mendengar nama Bekasi? Ya, kota penyangga ibu kota dengan lalu lintas yang padat, aktivitas yang tak pernah benar-benar redup, atau kawasan permukiman yang terus berkembang. Namun, di balik riuhnya aktivitas warga, Bekasi juga menyimpan cerita tentang rasa. Dari warung sederhana hingga tempat makan kekinian, ragam kuliner tumbuh dan menjadi titik bertemunya beragam selera dengan hidangan yang menggoda.
1: Kalau bicara soal makanan, memang gak ada habisnya. Ada makanan Nusantara dan juga ada makanan luar negeri. Tapi pernah gak sih terpikir untuk makan makanan di luar galaksi alias Galaksi Bekasi? Sekarang ini saya sedang berada di Bekasi Selatan. Di sini ada salah satu sentra kuliner kekinian yang sedang digandrungi anak muda. Kira-kira bagaimana penampakan dan juga rasanya? Yuk langsung kita cari aja.
0: Perjalanan berburu rasa dimulai dari satu sudut kawasan di Galaksi Bekasi yang tampil kekinian dengan menyuguhkan aneka hidangan western. Salah satu menu andalannya adalah olahan smoked brisket. Bukan potongan biasa, bagian daging yang digunakan memiliki bobot sekitar 4 hingga 5 kg yang diimpor langsung dari Australia. Sebelum diasap, potongan brisket harus dimarinasi dengan bumbu pilihan. Setelah marinasi selesai, saatnya proses pengasapan. Teknik yang dipakai yaitu smoked indirect. Brisket diasap tanpa terpapar api dengan suhu 110 hingga 120 derajat Celcius untuk 8 jam pertama. Kemudian lanjut dengan suhu 140 hingga 150 derajat Celcius selama 2 jam. Untuk menghasilkan aroma yang khas, pengasapan menggunakan arang dari kayu rambutan.
1: Wow, ini penampakan brisket 4-5 kilo ya mas ya. Aku kalau boleh coba ngiris boleh nggak?
2: Boleh, silakan.
1: Oke, yuk kita coba ngiris. Ini ngirisnya gimana mas, boleh diajarin?
2: Ya, tinggal ujungnya aja kak, terus ditekan aja.
1: Oke, siap.
0: Tapi pengunjung nggak perlu khawatir harus nunggu lama, karena smoked brisket ini terus-menerus dimasak selama 24 jam. Jadi, saat datang ke restoran, Anda hanya perlu menunggu dalam hitungan menit. Karena udah sampai di sini, saya wajib cicip dong. Nah, kali ini pilihan saya jatuh pada sajian 1 kg daging dengan campuran berbagai kondiman alias mixed platter steak.
1: Mixed platter ini benar-benar worth to try banget sih. Karena di dalam satu sajian ini, kamu bakal dapet brisket steak, chicken steak, tenderloin, karbohidrat dari potato wedges-nya, brisket yang dibalut dengan bun yang super empuk ini, dan freshness-nya dari salad yang super yummy ini.
0: Meskipun terlihat sajian mewah, siapa sangka menu mixed platter ini masih tergolong ramah di kantong untuk kelasnya. Dibanderol seharga Rp260.000 seporsi yang bisa disantap 3-4 orang.
2: Kita mengadopsi dari luar negeri sih. Kalau di luar negeri kayak di Amerika, konsep makanan yang diasepin itu kan udah umum ya. Jadi kita ngadaptasi dari luar negeri itu. Kalau untuk sekarang alhamdulillahnya lumayan. Dibandingkan dulu pas pertama kali kita buka, karena kalau yang dulu pas masih awal 2019 itu orang masih belum familiar sama smoked brisket. Tapi sejarang dengan berjalannya waktu, orang jadi tahu produk kita dan alhamdulillah lumayan antusiasnya.
0: Rasa yang lezat, tempat nyaman, ditambah pelayanan yang ramah, gak heran deh tempat makan ini jadi favoritnya warga Bekasi.
3: Dan saya memilih tempat ini karena kalau saya lihat-lihat sih mungkin cozy ya, cozy atau nyaman, dan juga sungguh memanjakan mata gitu loh bahasanya.
4: Aku sih dari tempatnya oke banget sih. Jadi di sini tuh ada indoor sama outdoor juga. Di indoornya juga ada kayak semacam mini bar gitu, kayak jualan minuman-minuman. Jadi kita bisa sekalian makan dan nongkrong, bahkan tugas juga di sini. Menurut aku bisa juga sih, bisa banget.
1: Kita udah nyobain western food ini, tapi kayaknya perut saya masih ada space ya. Kita coba cari makanan dengan menu Nusantara di Galaksi Bekasi ini.
0: Bukan orang Indonesia namanya kalau belum ketemu nasi sama sambal. Setelah puas menjajal cita rasa ala barat, kali ini lidah saya masih pengen dimanjakan dengan sajian lebih akrab di lidah orang Indonesia. Tempat ini dikenal lewat ragam olahan ayamnya. Namun ada satu menu yang paling mencuri perhatian, yaitu sate kulit ayam ukuran jumbo.
1: Teh sate, ini udah boleh dibakar ya?
4: Udah.
1: Oke, kita bakar. Waduh, belum mateng aja ini udah luar biasa ya penampakannya. Mas, ini kan bestseller banget ya di sini ya? Kira-kira ngabisin berapa tusuk sehari?
4: 100 lebih bisa, Kak.
1: Oh, 100 lebih ya?
0: Usai dibakar hingga warna coklat khas bakarannya muncul, sate kulit jumbo ini diangkat dari perapian. Potongan sate lalu dilumuri bumbu kacang yang pekat dan lekoh, sehingga menciptakan paduan aroma yang khas dan siap menggoyang lidah. Gak hanya kulit, di sini juga ada banyak menu lain yang bisa dijajal nih, seperti ayam kampung goreng yang satu ini. Ayam bukan sembarang ayam. Selain dimarinasi dengan rempah pilihan, teknik masaknya pun jadi perhatian. Yakni dimasak dalam suhu 170 derajat Celcius. Voila, makanan dan menggugah selera ini sudah manggil-manggil untuk disantap nih. Tanpa basa-basi. 1, 2, 3, hap! Suapan pertama langsung mendarat di mulut saya.
1: Saya pikir karena kulitnya ini ya yang tebal-tebal, ini bakalan jadi alot nih pemirsa. Tapi ternyata enggak loh, setelah dimakan ternyata melt di mulut dan juga crispy banget ya di luar. Karena proses pemasakannya lumayan panjang nih, mulai dari digoreng, dibakar. Jadi gak heran ya, kenapa selain enak, bumbunya juga meresap.
0: Dijamin deh, kalau udah nyoba enggak bakal cukup satu. Dimakan pakai nasi liwet yang pulen dan gurih, makin melengkapi kenikmatan yang hakiki. Menu di sini masih sangat ramah di kantong. Mulai dari 20 ribuan saja, Anda sudah bisa menyantap makanan yang bikin mulut nggak berhenti ngunyah. Dua tempat, dua karakter, satu kawasan yang sama-sama menawarkan pengalaman berbeda. Inilah yang membuat kawasan Galaksi Bekasi menarik untuk dijelajahi. Bukan hanya karena pilihan yang beragam, tapi juga karena ada kejutan di setiap sudutnya. Mikaira Amar, Dwi Agung, Bekasi, Jawa Barat.

0: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata, awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA. Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan.
1: Ya Allah.
0: Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Gria Sahati, Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan juga kejahatan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai Lacak Kriminal edisi hari ini.

0: Tawuran warga dengan geng motor kembali terjadi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas yang membubarkan bentrokan menangkap dua terduga pelaku, bahkan salah satu di antaranya kabur memanjat atap rumah warga. Di lokasi lainnya, seorang pria mengamuk dan juga menganiaya kakak kandungnya dengan sebilah golok hingga tewas di Takalar, Sulawesi Selatan.
1: Tim Opsnal Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kelompok geng motor yang menyerang warga Nuri Lorong 300 dengan busur panah dan batu di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso pada Minggu dini hari. Para pelaku yang melihat kedatangan polisi langsung kocar-kacir kabur hingga akhirnya diburu oleh petugas kepolisian. Di sekitar lokasi, polisi menemukan seorang remaja yang masih berstatus pelajar SMA yang bersembunyi di atap rumah warga sambil memegang parang. Pelaku kemudian langsung diamankan bersama dengan salah seorang rekannya. Keduanya mengakui perbuatannya terlibat dalam geng motor dan membawa parang untuk melakukan penyerangan. Menurut kepolisian Mariso, tawuran yang kembali terjadi di lokasi antar warga melawan geng motor karena mereka saling memancing emosi.
2: Kami dari Polsek Mariso menindaklanjuti kejadian kemarin. Hanya kami pertebal personil yang ada untuk antisipasi dampak yang lebih luas, sehingga penempatan personil di lokasi menjadi penting. Ini ada beberapa yang diamankan di Polrestabes.
1: Kini dua remaja diduga pelaku beserta barang bukti parang langsung dibawa ke Polrestabes Makassar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Keluarga Nurudaeng hampa histeris melihat korban sudah tidak bernyawa di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban tewas dianiaya oleh adik kandungnya berinisial R dengan senjata tajam hingga mengalami 7 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban sedang memandikan cucunya di rumah di Desa Balang Tanaya pada Sabtu 29 Agustus 2026. Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa tiba-tiba mengamuk dan menganiaya korban menggunakan sebilah golok. Korban tewas saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Aparat Polsek Polong Bangkeng Utara yang menerima laporan penganiayaan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah warga untuk menyelidiki motif penganiayaan.
3: Antara korban dengan pelaku itu ada hubungan saudara kandung. Jadi korban kakak, pelaku adik. Motif kematiannya Nurul dengan Bang ini dari penganiayaan dilakukan oleh saudara kandungnya itu sementara kami masih dalam penyelidikan. Kalau korban banyak sekali lukanya ini.
4: Luka ditebas?
3: Iya, luka ditebas dan menggunakan parang. Pada bagian tubuh semua.
4: Tubuh, Pak, ya?
3: Iya, usus terbuka.
1: Usai menganiaya kakak

0: Bandungnya, pelaku beserta senjata tajam miliknya langsung diamankan ke Mapolres Takalar. Sementara korban dimakamkan di TPU Kecamatan Polong, Bangkeng Timur. Kasus penganiayaan ini kini dalam penanganan aparat Polsek Polong, Bangkeng Utara dan Unit Reskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sekelompok pria bersenjata senapan angin laras panjang dan juga senjata tajam menyerang pabrik penggilingan batok kelapa di Deli Serdang. Anak pemilik pabrik terluka akibat tembakan dan juga bacokan. Sementara di lokasi lainnya di Sukabumi termakan isu disantet, seorang pria menikam seorang nelayan yang sedang tidur dengan senjata tajam.
2: CCTV merekam para pelaku berjumlah 7 orang dengan menggunakan sepeda motor datang ke lokasi penggilingan batok kelapa di Jalan Industri Gang Sawi, Dusun 2 Desa Tanjung Morowa B, Kecamatan Tanjung Morowa, Deli Serdang pada Selasa 12 Agustus 2026. Mereka diduga membawa senapan angin laras panjang dan senjata tajam, kemudian masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Akibat penyerangan tersebut, anak pemilik pabrik Anton Wijaya dan seorang karyawan bernama Fandi Fong mengalami luka tembak. Anton mengalami luka akibat 3 proyektil yang mengenai bagian perut, dada, dan paha. Ia juga mengalami luka bacok di bagian lengan. Sementara itu, 3 unit mobil yang terparkir di dalam area pabrik turut mengalami kerusakan. Menurut Anton, sebelum kejadian, ia menerima telepon dari keluarganya yang memintanya datang ke pabrik, menyusul keributan antara sopir pabrik dan seorang warga. Saat tiba di lokasi, Anton mengaku melihat sekelompok pria masuk ke area pabrik dan melepaskan tembakan. Ayahnya yang saat itu berada di lokasi disebut sempat berlindung di dalam sebuah ruangan. Anton mengaku berusaha kembali untuk menyelamatkan ayahnya, namun kemudian menjadi sasaran tembakan dan serangan senjata tajam.
3: Terus saya ke dalam nanya supir, gak lama itu suara tembak udah di luar udah banyak. Ini bapak ditembaki gak kena, terus bapak lari masuk ke dalam. Tutup pintu nih, semua digelombongin sama tembak nih. Terus saya begitu lari, teringat bapak. Saya balik lagi, balik ambil kayu. Jumpa sama yang pegang kelewang. Dia mau sabet, saya bilang bukan saya kau cari. Baru yang keluar pegang tembak langsung keluar, langsung nembak di sini. Jatuh, lari, ditembak lagi, jatuh lagi. Nah, dari di situ udah ini kayak di kelewang ini.
4: Abang.
3: 3, Pak.
4: 3. Pakai apa? Senjata apa yang digunakan?
3: Laras panjang itu, Pak.
2: CCTV merekam M menusuk membabi buta seorang nelayan di dermaga Pelabuhan Ratu pada Rabu lalu. Korban Aep Saepudin menderita 2 luka tusuk di bagian perut. Kejadian ini berawal ketika Aep sedang beristirahat bersama nelayan lainnya di depan pelataran sebuah toko, lalu tiba-tiba diserang pelaku. Pasca kejadian, polisi mengamankan M beserta barang bukti sebilah golok tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari keterangan polisi, pelaku nekat melakukan aksinya dipicu oleh isu korban telah menyantet dirinya hingga pelaku dendam. Pelaku pun dinyatakan tak mengidap penyakit jiwa dan normal saat menjalani pemeriksaan.
5: Berawal dari terlapor yang menganggap bahwa korban mengirimkan santet kepada pelaku, sehingga dari situ berawal munculnya kebencian terlapor kepada korban, sampai dengan terjadinya penganiayaan tersebut.
2: Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan pasal 446 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pencuri terekam kamera pengawas saat menggasak electronic control unit sebuah mobil di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu di Tanjung Priok, 2 orang nekat mencuri tablet operasional di sebuah kios penatu saat karyawannya tertidur.
0: Sebuah CCTV merekam saat 2 orang mencuri Electronic Control Unit atau ECU di Jalan Melati Cilandak Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 2 pelaku datang menggunakan sepeda motor dan sempat memantau situasi sebelum menyasar mobil yang terparkir di lokasi. Pelaku diduga memecahkan kaca pintu mobil lalu mengambil ECU yang berada di dalam kendaraan. Akibat aksi pencurian ini, 2 unit ECU milik korban hilang. Kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah.
6: Di atas 1,5 gitu, kalau second mungkin
7: di atas 1,5 gitu ya. Yang diambil cuma
6: itu doang, satu kotak box itu aja.
7: Ini mobil memang sering parkir di sini setiap malam ya, Pak?
6: Iya, kadang-kadang di situ.
7: Buat ngangkut apa sih, Pak, ini mobil, Pak?
6: Ini untuk tenda.

0: langsung mengambil tablet yang diletakkan di meja.
1: Sekitar jam 14.23 itu karyawan lagi tidur, jadi dia ngambil. Posisinya dia tuh arah ke sana, terus puter balik. Langsung ngambil dia, pasangan.
2: Oh, itu pasangan
1: suami istri. Kurang tahu pasangan suami istri apa pacaran apa gimana.
0: Risha menyebut tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional kios senilai Rp2.900.000. Data pelanggan yang tersimpan di tablet tersebut pun ikut hilang. Pemilik menatu ini telah melapor ke Polsek Tanjung Priok. Ruang guru SD Negeri 1 Kalipang di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur juga jadi sasaran pencurian pada 20 Agustus lalu. Pelaku yang memakai jaket, helm, dan membawa ransel besar ini masuk sekitar pukul 4:30 sore. Di dalam ruang guru, pelaku mencongkel lemari berisi peralatan elektronik, satu unit proyektor, dan laptop dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian ini, sekolah mengalami kerugian sekitar Rp15 juta dan melapor ke Polres Pasuruan Kota. Saat ini polisi melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya, penyelidikan kebakaran hutan dan juga lahan terus dilakukan di Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor utama hingga korporasi. Sementara itu di Lubuk Linggau, polisi memburu terduga pelaku pembakaran lahan.
4: Asap pekat dan kebakaran lahan kembali mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Di Palangkaraya, seorang relawan pemadam karhutla, Ahmad Rijani, meninggal dunia setelah kondisi kesehatannya menurun usai turun ke lokasi kebakaran. Di tengah dampak karhutla yang meluas, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus melakukan proses hukum. Total ada 9 tersangka dan berbagai kasus di Kalimantan Tengah.
5: Sampai dengan saat ini kami mencatat ada 8 SPDP yang kami terima dengan 9 orang tersangka yang meliputi dari beberapa polres.
6: Dari mana aja Pak, mungkin itu bisa disebutkan?
5: Ada dari Pulpis, Palangkaraya, Bartim, dan Kotim kalau tidak salah.
4: Pihak yang terbukti terlibat akan diproses dan dikenai tuntutan maksimal sesuai ketentuan hukum. Sementara di Kelurahan Taba Cemengkeh, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, lahan seluas hampir setengah hektar diduga sengaja dibakar untuk dibuka. Petugas menemukan sejumlah parang dan potongan pohon di lokasi, sementara polisi telah memasang garis polisi dan spanduk penyelidikan karhutla. Di lokasi lahan terbakar, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Catur Erwin Setiawan menjelaskan, untuk sanksi pidana yang dengan sengaja membakar hutan dan lahan, bisa dikenakan pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 3-10 tahun penjara dengan denda Rp10 miliar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
7: Yang londo-londo itu.
8: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
9: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
10: Ya.
9: Dia selalu high call.
10: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
7: kalau begini
10: ya.
8: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
11: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
8: Agar publik mendapat kejelasan.
12: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
13: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
14: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
15: data sudah ada Bang dari BPS, spillover effect-nya jelas.
14: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
15: tidak
14: tadi.
15: Tidak hanya
14: kan begitu. MBG,
8: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Penghentikan paksa mobil seorang kurir narkoba. Dari pelaku, polisi menyita 30 kg sabu-sabu dan 20 ribu butir pil ekstasi asal Malaysia yang diambil dari Dumai Riau. Di lokasi lain di Kabupaten Lampung Utara, penggerebekan buronan kasus narkoba berujung baku tembak. Pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api rakitan ke polisi dan akibat baku tembak tersebut, 3 polisi terluka, sementara pelaku tewas ditembak polisi.
1: Polisi dari Satres Narkoba Polres Labuan Batu, Sumatera Utara mengejar mobil seorang kurir narkoba di Jalan Lintas Sumatera pada Jumat malam lalu. Pelaku akhirnya tertangkap setelah mobilnya terjebak macet dan diadang sejumlah mobil polisi yang sudah membuntutinya. Tanpa perlawanan, sang kurir akhirnya diringkus. Di bagian belakang mobil, polisi menemukan 2 ransel berisi 30 kg sabu-sabu yang dikemas seperti teh Cina, serta 4 bungkus plastik hitam berisi 20 ribu butir pil ekstasi. Polisi menyebut pelaku merupakan pensiunan pegawai sebuah BUMN. Tergiur upah besar yang dijanjikan oleh seorang warga Aceh, pria ini bersedia menjadi kurir narkoba.
2: Karena merasa dia merasa masih kuat, dia mencari pekerjaan sampingan, akhirnya dia mendapat pekerjaan seperti ini, ditawarkan dengan seseorang dari inisial N, warga Aceh. Barang ini akan dibawa ke Medan dan ke Aceh. Jadi memang khusus pemain pintas.
1: Kurir ini sudah 3 kali melakukan pengiriman narkoba. Aksinya yang ketiga bisa digagalkan petugas. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Labuan Batu. Baku tembak terjadi saat petugas dari Satres Narkoba Polres Lampung Utara menggerebek buronan kasus narkoba dan penyalahgunaan senjata api rakitan. Sebelum penangkapan, polisi menerima laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya seseorang yang diduga bandar narkoba sedang berada di acara hiburan organ tunggal di wilayah Muara Jaya, Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi. Upaya penangkapan tersebut berujung pada baku tembak setelah pelaku menembakkan senjata api ke arah polisi. Pelaku mengalami luka tembak hingga akhirnya tewas, sementara 3 personil Satres Narkoba Polres Lampung Utara mengalami luka tembak.
3: Untuk anggota Polri yang terluka ada 3 orang yang saat ini dalam tahap perawatan dengan inisial A, ACC, kemudian sama A.
4: Untuk penyelidikan sendiri, Bu?
3: Saat ini sedang dalam penyelidikan Polres Utara. Mungkin nanti kalau ada kabar lebih lanjut, perkembangan akan kita infokan.
1: Ketiga anggota yang terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Handayani Kota Bumi. Dari insiden baku tembak tersebut, polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 butir amunisi 9 mm, dan 3 selongsong amunisi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya, seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan juga kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah terseret ataupun diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Sementara itu polisi meningkatkan patroli di permukiman warga terdampak gempa di Kecamatan Lembaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Langkah ini dilakukan menyusul laporan kehilangan sejumlah barang dari rumah warga yang ditinggal penghuninya mengungsi.
1: Warga Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan di sebuah halaman rumah kosong Sabtu malam. Bayi laki-laki tersebut pertama kali ditemukan Rohimat Nurfadilah, pemilik anjing yang menyeret bayi tersebut. Saat itu Rohimat mengira hewan peliharaannya membawa bangkai anak kambing. Mengetahui yang dibawa anjingnya merupakan bayi, Rohimat langsung meminta bantuan warga dan melaporkannya kepada polisi.
5: Oh, pertama itu dibawa sama anjing ya, dibawa langsung saya lihat, kirain anak kambing, ternyata bayi. Saya lihat, wah ada tangannya, ya udah saya manggil saudara saya gitu kan, langsung sana nyemperin, nah langsung telepon warga lah.
4: Langsung laporan juga polisi ya Pak?
5: Iya, langsung laporan.
1: Mendapat laporan, anggota Polsek Conggeang bersama

0: tim Inafis Satreskrim Polres Sumedang dan petugas Puskesmas Conggeang langsung mendatangi lokasi. Petugas melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri area hutan di belakang permukiman warga. Area tersebut diduga menjadi lokasi pertama ditemukannya bayi yang diperkirakan baru lahir 1 hingga 2 hari sebelum diseret anjing. Kapolsek Conggeang AKP Suratman menyebutkan bayi ditemukan tanpa lengan dan kaki kiri. Sementara pergelangan kaki kanan dan bagian wajah mengalami luka yang diduga akibat gigitan anjing. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas bayi, termasuk menelusuri penyebab bayi tersebut berada di lokasi. Dugaan bayi sengaja dibuang juga masih didalami petugas.
1: Kalau kondisinya mukanya rusak, kemudian
2: kakinya hilang,
1: kaki kiri sama tangan kiri itu bekas gigitan anjing.
3: Tadi jam berapa dan kira-kira ditemukan?
1: Kejadian ditemukan 19.30.
3: Kalau jenis kelaminnya?
1: Jenis kelamin laki-laki.
3: Ini dugaan sementara mungkin seperti apa, Nan?
1: Kalau dugaan dalam lidik. Jadi kita belum tahu masih dalam lidik.
0: Polisi meminta warga yang menemukan potongan tubuh bayi untuk segera melaporkan kepada petugas. Selanjutnya jenazah bayi dievakuasi menggunakan ambulans dan dibawa ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma Sumedang guna pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut. Belasan personel Ditsamapta Polda Nusa Tenggara Timur bersama seekor anjing pelacak menyisir permukiman warga di Desa Satar Padu, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat malam. Patroli menyasar rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya mengungsi setelah gempa terjadi pada 15 Agustus lalu. Petugas memeriksa kondisi rumah, termasuk menutup pintu rumah yang masih terbuka. Patroli ditingkatkan setelah sejumlah warga melaporkan kehilangan padi, beras, ayam, dan barang berharga dari rumah yang ditinggalkan. Akibatnya sejumlah warga memilih bertahan dan berjaga di rumah meski bangunan mereka mengalami kerusakan akibat gempa. Menurut polisi, patroli dilakukan untuk mencegah pencurian di rumah warga yang kosong serta memberikan rasa aman bagi masyarakat terdampak gempa.
4: Ada kegiatan patroli malam ke rumah-rumah warga yang kemarin dilanda gempa. Jadi saat ini mereka meninggalkan rumah kosong. Jadi mereka semua diungsi ke tenda-tenda pengungsi. Jadi kegiatan kita patroli tiap malam itu mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena beberapa hari lalu ada laporan dari warga bahwa ada kasus kehilangan, salah satunya kehilangan padi, beras, dan juga hewan peliharaan.
0: Polisi menyebut patroli akan terus dilakukan di permukiman dan lokasi pengungsian. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah kejahatan serta memberikan rasa aman bagi warga yang masih belum kembali ke rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sindikat kejahatan penipuan bermodus asmara atau love scamming kembali terungkap di Surabaya. Lebih dari 40 tersangka yang sebagian besar WNA kini menanti proses hukum selanjutnya. Meski kejahatan seperti love scamming ini sudah kerap terjadi, pertanyaannya mengapa masih saja ada yang terpedaya? Berikut liputannya untuk Anda.
6: Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan 46 tersangka kasus dugaan penipuan daring bermodus asmara atau love scamming dari penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelimpahan 46 tersangka yang sebagian besar warga negara asing asal Tiongkok, Jepang, dan Taiwan pekan lalu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Awal Mei 2026, polisi mengungkap sindikat kejahatan kerah putih dari sebuah rumah mewah di kawasan Dharma Husada Permai, Kota Surabaya. tak sekadar scamming biasa. Polisi yang awalnya menindaklanjuti laporan penyekapan dua warga negara Jepang malah menemukan rumah kontrakan disulap. Sindikat jadi kantor polisi gabungan. Dari markas sindikat lintas negara ini, beragam skema kejahatan mulai dari pemerasan, investasi bodong, hingga penipuan berlatar asmara atau love scam dimainkan. Menurut Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, modus love scamming memang jadi pilihan utama sindikat kejahatan karena dinilai paling profitable. Apalagi didukung kondisi demografi Indonesia dengan persentase wanita dan pria yang tidak seimbang. Belum ditambah tekanan sosial yang dihadapi kelompok wanita lajang dalam hal mencari pasangan, menjadikan Indonesia rentan jadi sasaran.
2: Desakan untuk mendapatkan pasangan yang pas itu lalu tinggi sekali, dan kemudian di tengah situasi itu ada orang yang dengan berbagai macam gaya, lalu kemudian memberikan semacam fooding emosi, ya semacam suapan emosi bagi dia, bagi si wanita ini, lalu kemudian lama-lama menjadi membutuhkan, dan lama-lama kemudian tergantung, dan pada saat tergantung itulah lalu kemudian dia diperas oleh si pelaku. Nah, dengan kata lain, besarnya jumlah wanita yang berada dalam situasi krisis itu pada dasarnya adalah pasar gemuk, ya, bagi para scammers yang memainkan konteks love scamming.
6: Sindikat love scamming beraksi melalui platform kencan daring dan media sosial dengan identitas palsu. Setelah pelaku membangun hubungan emosional, barulah korban yang mayoritas warga negara Indonesia ditipu daya. Dimintai uang dengan berbagai alasan. Cara kerja sindikat ini sesuai dengan tinjauan psikolog klinis Sanodok Surabaya tentang bagaimana seseorang bisa terjerat hubungan red flag yang melibatkan pemerasan harta seperti love scamming.
7: Biasanya para pelaku ini sudah mempelajari korbannya, tidak random gitu ya, bukan acak, tapi tahu oh perempuan yang didekati ini yang kira-kira yang dia kesepian, kemudian tidak terlalu sibuk gitu, sehingga ketika ada laki-laki yang mendekati, meskipun via dunia maya, rasanya si perempuan ini seperti ada sparks gitu ya, seperti merasakan dunia baru, sesuatu yang baru, ada kesenangan tertentu. Nah, ketika kemudian ada permintaan uang sejumlah tertentu, ini kan tidak dilakukan di depan ya, tapi sudah si pelaku ini sudah membangun relasi yang menyenangkan bagi si korban, entah itu dengan memberikan pujian yang selama ini mungkin korban jarang terima, kemudian memberikan dukungan yang sifatnya positive affirmation gitu ya, kata-kata yang positif untuk support. Tentu ini bagi korban adalah sesuatu yang mengisi kekosongan dirinya selama ini.
8: Perkembangan terkait
6: Divhub Interpolri mengendus sindikat di Surabaya terkoneksi dengan jaringan besar lain di Batam, Semarang hingga Bali. Bijak dalam berjaring sosial, termasuk menjaga keamanan data pribadi di email maupun media sosial, jadi salah satu antisipasi yang disarankan baik oleh pakar kriminologi maupun psikologi dalam mengantisipasi kejahatan scamming. Dan yang terpenting adalah menjaga rasionalitas. Pastikan siapa pasangan Anda di dunia nyata, agar tidak mudah terpedaya dalam hubungan via dunia maya. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Aksi pencurian sepeda motor menyasar sebuah rumah indekos di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Dalam waktu singkat, pelaku membawa kabur sepeda motor milik tamu penghuni indekos. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap tersangka curanmor yang masuk buruan Polda Banten karena telah mengirim 100 sepeda motor ke Jambi. Dan informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.
1: Inilah rekaman kamera pengawas aksi tersangka Indra Saputra mencuri sepeda motor di daerah Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten akhir pekan lalu. Tersangka yang juga warga Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap saat berkendara seorang diri di bilangan Karawaci dengan ditemukannya kunci letter T dan senjata tajam jenis celurit di dalam jok motor. Tersangka masuk dalam daftar buruan utama Polda Banten karena kerap melarikan diri saat dilakukan penangkapan. Selama di Kota Tangerang, tersangka bersama dua rekannya yakni Pudin dan Kevin yang menjadi buron telah beraksi sebanyak 4 kali di daerah Jati Uwung dan Karawaci. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikesit, dari hasil penyelidikan, tersangka telah mengirim 100 unit sepeda motor ke daerah Jambi yang merupakan hasil curian di daerah Pandeglang dan sekitarnya dengan harga jual per unit mencapai 4 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman 7 tahun penjara.
2: Nah, jadi si tersangka I ini sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota bersama dua rekannya inisial P dan inisial K. Nah, keduanya saat ini status DPO dan sedang dalam pengejaran kami.
1: Di lokasi terpisah dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pelaku yang mengenakan kaos hitam mengambil sebuah televisi ukuran 55 inci dari dalam gudang ekspedisi. Berbekal rekaman kamera pengawas, anggota Unit Reskrim Polsek Medan Area mengidentifikasi tersangka yang diketahui adalah pemuda setempat dan berhasil ditangkap di rumahnya tidak jauh dari lokasi. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin menyebut dalam menjalankan aksinya tersangka dibantu dua rekan yang kini masih buron.
3: Pengangkutan, ya TV berukuran 55 inch dengan cara mengambil dan dilemparkan melalui pagar dan diterima oleh kawan pelaku.
1: Barang bukti hasil kejahatan telah dijual tersangka ke penadah dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Polisi masih memburu dua rekan tersangka yang identitasnya sudah dikantongi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Albi Pratama. Dari informasi tentang dua anak kakak beradik di Lampung meninggal dunia akibat kebakaran rumah mereka pada Minggu dini hari. Kebakaran terjadi saat orang tua mereka sedang tidak berada di rumah. Di lokasi lain, sebuah ledakan yang dipicu oleh kebocoran gas LPG terjadi di sebuah rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Satu keluarga terdiri dari 6 orang jadi korban. Dua di antaranya meninggal dunia.
1: Tangis duka menyelimuti sebuah keluarga di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kebakaran yang terjadi Minggu dini hari merenggut nyawa dua anak kakak beradik berusia 14 tahun dan 11 tahun. Keduanya ditemukan meninggal dunia di dalam kamar setelah rumah yang mereka tempati terbakar. Saat kejadian, kedua korban diduga sedang tertidur sementara kedua orang tuanya tidak berada di rumah. Kebakaran baru diketahui warga setelah mendengar pecahan kaca dan teriakan minta tolong. Petugas Damkar Mesuji dan BPBD tiba setelah mendapat laporan dari warga. Petugas langsung memadamkan api sekaligus mencari kedua korban. Namun keduanya ditemukan sudah meninggal dunia dan langsung dievakuasi.
2: Setelah itu ada suara minta tolong, anak laki-lakinya cuma sekali. Itu dia terus keluarlah warga kan, mendekati di mana tempat kejadian kebakaran. Itu ketahuan warga itu udah besar api, jadi untuk masyarakat nggak mampu lagi untuk memadamkan api kebakaran tersebut.
1: Petugas menduga kebakaran dipicu korsleting listrik, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan polisi. Jenazah Deni Setiawan dan jenazah anaknya Raihan Alfariski berusia 7 tahun dibawa ke lokasi pemakaman usai disolatkan. Keduanya merupakan korban kebakaran di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain keduanya, api juga sempat membakar anggota keluarga lainnya. Menurut keterangan Satgas Kesehatan Desa Mekar Mukti, saat kejadian seluruh penghuni rumah sudah berada di depan rumah dengan luka bakar. Sementara 4 korban lain masih menjalani perawatan. Mereka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Sedangkan 2 korban lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Sentra Medika. Sementara Tami, anggota keluarga mengaku mendengar ledakan 1 kali. Diduga korban anak sedang memasak, namun karena ada kebocoran gas, gas meledak.
3: Katanya itu gasnya ada yang bocor. Dia minta tolong sama mantunya, minta dibetulin gitu.
4: Terus jadi, pas itu langsung?
3: Pas itu iya langsung gitu.
4: Gebus atau meledak?
3: Ya kedengarannya sama saya ngebleduk gitu. Saya kan itu yang di sebelah.
4: Berapa kali Bu itu?
3: 1 kali.
4: 1 kali.
1: Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Toha Saifuddin Jambi berdampak buruk pada kehidupan satwa liar. Sejumlah satwa terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri saat api membakar kawasan Tahura Senami.
5: Sejumlah satwa liar terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri dari kepungan api yang membakar habis habitat mereka. Kebakaran hutan dan lahan membakar kawasan lahan vegetasi Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi. Titik api bertambah sehingga kebakaran kian meluas. Berdasarkan data sementara di lapangan, area kawasan hutan Senami yang terbakar selama musim kemarau diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50 hektar. Akibat kebakaran kian parah, tim Satgas Karhutla Kabupaten Batanghari menaikkan status bencana daerah dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
6: Tentu kita langsung melakukan pemadaman dan pendinginan ketika ada titik-titik api yang muncul di lapangan.
5: Rawannya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Batanghari telah diantisipasi dengan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuang puntung rokok hingga membakar sampah sembarangan di musim kemarau.
7: Dari pemerintah daerah sudah berusaha memberikan sosialisasi, baik itu melalui rambu-rambu, pamflet-pamflet, termasuk tentang pembakaran sampah. Itu pun dilarang.
5: Data BBBD Kabupaten Batanghari terdapat 65 titik api sepanjang Agustus, meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Nugroho Kusumawan, Batanghari, Jambi.
0: Seorang lansia di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh cucunya sendiri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun tidak tertolong. Sementara di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya menggunakan golok. Korban yang mengalami luka tusuk dan sabetan akhirnya meninggal dunia.
8: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
9: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup cak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
8: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
10: Jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke Rumah Sakit Mariam Takalar. Mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan nafasnya.
8: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan setelah diseret oleh seekor anjing ke halaman sebuah rumah kosong. Sementara petugas Polres Sukabumi mengamankan ratusan botol minuman keras dari seorang penjual keliling. Pelaku ditangkap saat menjual minuman beralkohol dengan menggunakan mobil pick-up.
11: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan unit reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata, awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA. Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan. Ya Allah. Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Gria Sahati, Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
12: Musim kemarau membuat warga di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpaksa menggunakan air kubangan untuk memenuhi kebutuhan air harian. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival

0: 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar gratis bersama Lembaga Penjamin Simpanan Sahabat Nasabah Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Gedung Sekolah Dasar Impres Maki, Kecamatan Lambaleda Utara yang rusak berat belum mendapatkan sentuhan perbaikan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Pihak sekolah pesimis kegiatan belajar baik daring dan luring dapat dilaksanakan.
4: Inilah kondisi Sekolah Dasar Impres Maki di Kecamatan Lambaleda Utara pasca gempa 15 Agustus silam. Seluruh gedung sekolah ini ambruk. Tiang-tiang gedung sekolah terpelintir oleh guncangan gempa dan tak bisa menahan gedung ruang kelas agar tetap tegak. Kondisi ini menggambarkan dahsyatnya guncangan gempa magnitudo 7,7 yang berlangsung Sabtu pagi itu. Hanya sedikit dokumen, buku, dan komputer sekolah yang bisa diselamatkan. Sejak roboh, puing-puing ini belum dibersihkan. Namun untuk mendukung kembali hadirnya kegiatan belajar-mengajar, sekolah mendapatkan bantuan satu unit tenda sekolah darurat yang telah didirikan di tengah halaman sekolah. Sekolah darurat ini rencananya akan digunakan oleh 186 siswa. Meski sarana telah tersedia, pihak sekolah pesimis kegiatan belajar baik daring dan luring dapat dilaksanakan. Pasalnya, selain gedung sekolah yang ambruk, hampir semua rumah orang tua siswa rusak berat. Rumah yang roboh mengubur seluruh perabotan rumah tangga dan pakaian mereka. Kelas daring pun sulit dilakukan karena hampir semua orang tua tak memiliki ponsel. Menurut data BPBD NTT, sejumlah sekolah yang rusak di Manggarai Timur berjumlah 305 unit. Dari 20.240 unit di 7 kabupaten terdampak gempa.
5: Kalau di tempat kami, Pak, proses KBM-nya tidak bisa dilaksanakan. Kenapa saya berprinsip mengatakan seperti itu? Karena gedung kami. Begitu juga gempa susulan selalu muncul di tempat kami. Tapi mengenai untuk pembelajarannya mungkin lewat online, tapi apakah kemampuan orang tua di sini, di khususnya di Kecamatan Lambaleda Utara, di Satar Kampas ini, di Desa Satar Kampas, orang tua sebagian besar itu tidak memiliki HP.
4: Menangani pemulihan pasca gempa, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memperpanjang masa tanggap darurat hingga 12 September. Pihak sekolah berharap masa ini dapat dimanfaatkan untuk membantu rekonstruksi sekolah. Kristo Ngai, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.
3: Warga Desa Weninggalih, Jonggol, Jawa Barat harus berjalan 1 km hanya untuk mendapatkan air bersih. Kebutuhan dasar warga itu didapat dari kubangan mata air tengah sawah di antara lahan padi yang mengering.
6: Api warga Desa Weninggalih, Kabupaten Bogor sudah 4 bulan ini berjuang mendapatkan air bersih. Setiap hari ia bolak-balik dari rumahnya menuju sumber mata air di tengah sawah yang mengering berjarak lebih dari 1 km. Menggunakan sepeda motor lebih dari 4 kali, api bolak-balik dari rumah ke sumber air mengambil air untuk keperluan harian rumah tangganya. Dirijen dan galon air mineral bekas menjadi peralatan andalannya.
7: Buat apa aja, buat nyuci, buat masak, buat mandi anak, katanya gitu. Buat apa aja gitu ada di rumah. Makanya udah begitu saja gitu, Pak. Saya aduh, pulang kerja saya ambil air. Malam nggak punya air ngambil ke sini, apalagi siang gitu. Kan anak-anak kita punya anak kecil gitu, punya cucu gitu. Punya cucu kan ya susah. Kan menantu kerjanya jauh. Pulangnya.
8: Sudah berlangsung berapa lama keseringan ini kalau Bapak setiap hari ngambil kayak gini?
7: Udah 4 bulan. Hmm. 4 bulan ya. Haji Muharram Safar Mulud sekarang pun belum kan? Ya. Hmm. Tak taunya kesananya kalau ada hujan kalau enggak gitu, Pak. Makanya aku enggak tahu katanya gitu. Mudah-mudahan cuman bulan ini aja gitu, ke depan-depannya ada hujan gitu. Gitu. Kan kita enggak tahu ya itu.
6: Tak hanya api, warga desa yang lain pun harus menempuh jarak setengah hingga 2 km dari rumah demi mendapatkan air. Di tengah sawah yang kering, warga mencari setiap tetes air yang masih bisa dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya.
9: Enggak ada air kering. Ada di sini, ada. Di sini banyak, ya.
8: Selain buat cuci, buat apa lagi biasanya air di sini?
9: Buat cuci piring di rumah, buat mandi juga. Bapaknya suka ngambil. Terus ya kalau enggak ada di kampung, kesini juga. Kalau ada enggak ada di rumah, ngambilnya ke sini juga, semua orang di sini. Ada bantuan tapi 3 hari datang, ntar nggak ada lagi, ke sini lagi. Repot. Tapi emangnya udah begini ya, repotnya mau gimana lagi.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Juli hingga September dengan Agustus menjadi periode puncak di wilayah daratan Indonesia. Fenomena El Nino turut memperkuat cuaca panas dan pengaruhnya diperkirakan masih bertahan hingga setidaknya hingga awal Juli 2027. Saat air menjadi barang yang harus dicari dengan berjalan kaki, kegiatan sehari-hari tidak pernah ikut berhenti. Mandi dan mencuci tetap menjadi kegiatan rutin setiap hari. Warga hanya bisa berharap kemarau segera mereda dan hujan kembali menyapa agar air bersih kembali tersedia di dekat mereka. Angga Cita Kesuma, Denny Irfan, Jonggol, Jawa Barat.
3: Ratusan orang terombang-ambing di lepas pantai Siprus Utara akibat insiden terbaliknya kapal feri. Informasinya usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Today.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran lahan di Aljazair telah menghanguskan area di beberapa provinsi. Upaya pemadaman masih terus dilakukan. Di lokasi berbeda, kebakaran juga melanda provinsi Mugla, Turki. Angin kencang mendorong api menuju kawasan pemukiman dan pusat kota.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
2: Kebakaran masih melanda sejumlah wilayah di Aljazair. Kobaran api membakar tumbuhan serta asap tebal membumbung ke langit di

0: sepanjang jalan yang menghubungkan Tikzir dan Tizi Ouzo di Aljazair Utara. Kantor berita pemerintah Aljazair melaporkan unit perlindungan sipil telah memadamkan 118 dari 123 titik kebakaran pada Sabtu waktu setempat. Atas peristiwa kebakaran hutan ini, 12 orang dilaporkan tewas dan 54 orang lainnya mengalami luka-luka. Kebakaran juga telah menghanguskan area di beberapa provinsi. Sementara itu, upaya pemadaman terus dilakukan. Hingga Sabtu waktu setempat, 13 lokasi kebakaran masih terus ditangani, termasuk 9 lokasi di Jijel. Kamis lalu, Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune mengumumkan 3 hari masa berkabung nasional untuk para korban, serta menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga terdampak kebakaran. Sebelumnya, pada bulan Juli, kebakaran hutan juga sempat melanda dan menewaskan sedikitnya 6 orang. Sementara itu, kebakaran juga melanda kawasan hutan di distrik Fethiye, Provinsi Mugla, Turki, Jumat malam. Kebakaran terjadi sekitar pukul 19.30 waktu setempat di dekat daerah Karagedik dan Kalis. Angin yang kencang mendorong api menuju kawasan pemukiman dan pusat kota. Warga, petugas pemadam kebakaran, hingga personel pertahanan sipil berjibaku untuk mengendalikan kobaran api. Pihak berwenang mengevakuasi 78 kepala keluarga serta memindahkan 574 orang ke tempat yang aman. Sementara itu, 64 penghuni panti jompo Fethiye juga direlokasi sebagai tindak pencegahan. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Sementara 16 orang dilarikan ke rumah sakit karena menghirup asap kebakaran.
1: Sebuah kapal feri terbalik di lepas pantai Siprus Utara membuat ratusan orang penumpang terombang-ambing di tengah laut. Operasi penyelamatan besar-besaran dilakukan. Sementara di Filipina berminggu-minggu dilanda hujan deras, dua jembatan utama ambruk di Provinsi Tarlac. Sebuah kendaraan bermuatan 5 orang terjatuh ke dalam sungai yang meluap.
2: Beginilah video amatir salah satu korban yang sempat mengabadikan kondisi terombang-ambing di laut lepas pantai Siprus Utara. Menuju pelabuhan Tasuku, Turki, kapal feri bergaya katamaran membawa 267 orang yang mereka tumpangi terbalik usai berangkat dari Kyrenia pada Minggu. 7 orang tewas dalam insiden ini, sementara 23 lainnya masih hilang. Sebelumnya, kapten kapal sempat mengirimkan sinyal darurat saat detik-detik kapal kemasukan air sekitar 7,5 km dari pantai. Dengan bantuan helikopter, tim penjaga pantai dan keamanan sipil, operasi penyelamatan besar-besaran disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Administrasi Siprus Turki di Siprus Utara. 237 orang telah berhasil diselamatkan dan beberapa korban luka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kini penyebab kapal terbalik masih dalam penyelidikan petugas. Kamera amatir merekam detik-detik banjir bandang yang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu membuat sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro, Filipina terseret arus. Meski sempat membuat kemarikan warga sekitar, beruntung sopir dan penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Sementara dua jembatan utama di Provinsi Tarlac, Filipina runtuh usai beberapa hari dilanda hujan deras dan arus sungai yang meluap. Jembatan Aquinus sempat runtuh sebagian pada Jumat malam, sebelum pada akhirnya ambruk total pada Minggu. Sedangkan jembatan Agana runtuh pada Sabtu malam dan membuat sebuah kendaraan berpenumpang 5 orang ikut terjatuh ke dalam sungai. Satu penumpang berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Usai berminggu-minggu dilanda cuaca buruk, membuat Badan Meteorologi, Geofisika, dan Astronom Filipina memperingatkan cuaca ekstrim masih akan terjadi di beberapa wilayah. Total 32 orang telah tewas, 19 orang terluka, dan 3 lainnya hilang saat 8 juta orang terdampak bencana.
1: Puluhan pemukim ilegal Israel kembali melancarkan serangan ke sebuah rumah warga Palestina di desa Kusro, tepi barat. Dalam insiden itu, 7 warga Palestina terjebak di dalam rumah dan dihujani oleh batu oleh para pemukim. Ironisnya, petugas militer Zionis yang datang malah menangkap dan memborgol penghuni rumah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Albi Pratama, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Rekaman video amatir memperlihatkan kelompok pemukim Israel berdatangan menggunakan kendaraan lalu mengepung dan menyerang rumah yang sedang dibangun. Mereka melempari rumah dengan batu dan bahkan membakar lahan di dekatnya. Pemilik rumah, Luai Bayruti, bersama para pekerja dan seorang paramedis terjebak di dalamnya selama 1,5 jam. Saat pasukan militer Israel tiba di lokasi, bukannya menangkap para penyerang, mereka justru menembakkan gas air mata ke dalam rumah yang mengakibatkan beberapa korban terluka. Tidak hanya itu, tentara Israel kemudian menahan, memborgol, dan menutup mata warga Palestina yang terjebak, sementara para pemukim dibiarkan pergi begitu saja. Seorang saksi mata keturunan Palestina Amerika, Loy Reedy, yang melihat langsung kejadian tersebut dari rumahnya, menyebut bahwa tim medis sempat kesulitan mengevakuasi korban. Rumah Reedy sendiri berada tak jauh dari lokasi dan tengah mengalami pengepungan oleh para pemukim selama beberapa pekan terakhir.
3: Today, around 11:50, we spotted an ATV with settlers driving by our houses, and it went around the mountain to a nearby house about 300 to 400 yards from us. And they spotted a resident was working on his house under construction, and they start attacking him.
2: Menanggapi insiden ini, pihak militer Israel mengeluarkan pernyataan bahwa pasukannya hadir untuk mengusir perusuh dan melindungi warga. Namun mereka belum memberikan komentar soal penembakan gas air mata maupun penahanan terhadap para korban. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya memberikan pernyataan terbuka dengan mengutuk kekerasan di Kusra serta desa Jalut dan menyalahkan segelintir perusuh.

0: apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Rosalyn Hiu dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengakui anggaran program makan bergizi gratis 2027 berpeluang lebih hemat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan 37 proyek investasi strategis kota dengan total nilai mencapai 115 triliun rupiah atau sekitar 5 miliar dolar Amerika. Hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Kanada kini berada di titik terendah akibat perang tarif. Konflik ekonomi ini mengancam pasar, memicu lonjakan biaya hidup, serta mengganggu rantai pasok otomotif kedua negara. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengakui anggaran program makan bergizi gratis 2027 berpeluang lebih hemat. Hal itu seiring efisiensi yang dilakukan Badan Gizi Nasional terhadap pelaksanaan program pada 2026. Pemerintah terus mematangkan evaluasi serta efisiensi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Optimalisasi tata kelola dan anggaran dari program unggulan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas skema penyaluran sekaligus penghematan keuangan negara. Usai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengungkapkan anggaran program MBG tahun 2027 berpeluang untuk dipersempit alias lebih hemat. Purbaya menambahkan efisiensi yang dilakukan Badan Gizi Nasional pada tahun ini dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran MBG pada tahun berikutnya.
1: Pada saat akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan yang membuat nanti anggarannya nggak sebesar yang dianggarkan yang dipakai nanti
2: di 2026 atau
1: 2026. Otomatis ya akan, kalau itu bagus ya ke 2027 juga akan kebawa efisiensinya.
3: Lebih turun dari 2029 Pak, apa masih dalam proyeksi yang sama untuk tahun ini?
1: Itu sih berdua lebih turun. Sepertinya lebih turun.
2: Tidak ada angkanya belum Pak?
1: Tapi Anda tanya ke BGN deh, angka persisnya.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN berencana mulai mengaktivasi dapur MBG di wilayah 3T pada September. Sekitar 2.700 dapur disebutlah siap diaktivasi secara bertahap. Dari sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian, BGN akan melakukan seleksi berdasarkan kesiapan dan kebutuhan di masing-masing wilayah. Prioritas tidak hanya diberikan untuk wilayah 3T, tetapi juga pondok pesantren serta daerah di luar Jawa yang masih membutuhkan layanan MBG. BGN memastikan pembukaan dapur akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
4: Memang ada 2.700 yang sudah siap, kemudian kami secara bertahap akan kami buka, termasuk juga membuka dapur-dapur yang memang di situ banyak yang membutuhkan. Kan ada, saya kan udah, Anda semua juga sudah tahu ada 13.000 dapur yang dalam antrian. Nah, dalam antrian ini kami sisir. Memang tidak terus kemudian 13.000-nya buka semua, enggak ya. Itu kan baru ada juga yang masih titik. Nah, titik itu kemudian kami exclude. Nah, mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah.
0: Ancaman pemutusan hubungan kerja serta penyelamatan industri tekstil nasional kini menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga kepastian ketenagakerjaan. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyerap langsung aspirasi ratusan kerja di kawasan industri Kendal, Jawa Tengah guna mencegah tekanan operasional berujung PHK.
5: Dalam kunjungan kerjanya ke PT Asia Pasifik Fiber TBK, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menerima aspirasi 850 pekerja terkait keberlangsungan operasional dan kepastian pekerjaan. Pemerintah menilai tekanan industri perlu dideteksi sejak dini guna mencegah PHK dengan menjadikan penyelamatan pekerjaan yang ada sebagai dasar membuka lapangan kerja baru. Aspirasi pekerja akan dibawa dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan fiskal, perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan dapat berjalan searah. Pemerintah juga menargetkan revitalisasi industri tekstil mampu mendorong terciptanya 500.000 lapangan kerja baru hingga tahun 2030 dengan melibatkan industri besar, UMKM, koperasi, serta industri rumah tangga dalam rantai pasok terintegrasi.
6: Tujuannya hanya dua. Satu, melakukan deteksi dini ya, early warning, memastikan agar operasional perusahaan APF ini berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, negara, pengusaha, dan buruh. Terhindar terjadinya PHK. Karena regulasi di tingkat kementerian, termasuk Kementerian Keuangan dan beberapa lembaga terkait lain, mengakibatkan operasional di APF ini agak terganggu. Ini perusahaan yang sangat spesifik.
7: Kita tidak angkat tangan, kita masih bertahan produksi walaupun 30%. Dan kami inginnya sama-sama bangkit tekstil dalam negeri. Kita semua tahu dan kita tahu sekarang Pak Presiden Prabowo maunya industri-industri yang berpotensi jangan ditinggalkan.
5: Di sisi lain, restrukturisasi diharapkan mampu menjaga keberlangsungan produksi perusahaan hulu polyester yang saat ini berada di sekitar 30%. Memperkuat ekosistem tekstil dari hulu hingga hilir membutuhkan dukungan kebijakan, infrastruktur, efisiensi kawasan industri, serta intensif investasi guna memperkuat industri dalam negeri.
0: Pemirsa, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI menutup acara Rapat Kerja Nasional atau Rakornas di Jakarta. Dalam penutupan Rakornas tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit diangkat menjadi anggota kehormatan KSBSI.
8: Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI menggelar Rapat Koordinasi atau Rakornas di Jakarta. Rakornas KSBSI ini berlangsung dari tanggal 26 hingga 28 Agustus 2026. Rakornas tersebut

0: padukan dengan mereka-mereka yang mengatasnamakan buruh, tapi mereka tidak bertanggung jawab untuk buruh.
1: Di dalam acara tersebut, Kapolri Listio Sigit diangkat sebagai anggota kehormatan. KSBSI menegaskan ke depan mereka akan berfokus pada jalur substansial pengawalan kebijakan. Eko Budi, Jakarta.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan 37 proyek investasi strategis kota dengan total nilai mencapai Rp115 triliun atau sekitar 5 miliar dolar Amerika. Proyek yang ditawarkan mencakup berbagai sektor peluang investasi di ibu kota, mulai dari pembangunan berorientasi transit atau transit-oriented development, hunian dan perhotelan, kawasan komersial mixed use, industri dan logistik hingga infrastruktur, kawasan tepi air atau waterfront. Hal ini diungkap Gubernur Pramono di Jakarta Investment Forum 2026 pada Jumat. Menurut Pramono, peluang investasi tersebut menjadi penting karena proyek-proyek yang ditawarkan tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang untuk berkembang seiring dengan pembangunan perkotaan Jakarta.
3: Bahwa Jakarta adalah siap untuk menjadi tujuan investasi dari manapun. Seperti teman-teman ketahui, beberapa aturan yang dulu sangat rumit sekarang menjadi lebih simpel. Contohnya untuk KLB, koefisien luas bangunan, yang dulu bisa puluhan tahun, tahunan, sekarang maksimum 15 hari harus selesai. Transparan, terbuka, berapapun hitungannya menjadi jelas.
4: Bagaimana kita selalu bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah Jakarta untuk bisa memastikan, karena banyak sekali proyek, pekerjaan-pekerjaan, opportunity proyek yang ada di Jakarta ini, dan tugas kami bagaimana kita bisa memfasilitasinya dan implementasinya bisa berjalan dengan baik dan benar, dan juga memberikan hasil manfaat kepada, tidak selalu bukan hanya kepada Jakarta, tapi juga kepada seluruh ekonomi di Indonesia.
5: Apa yang tadi dilakukan oleh Gubernur DKI Pak Pramono Anung, saya sudah sangat bagus, karena kita terus harus membangun kredibilitas, dan DKI saya kira dengan leadership Pak Pramono Anung, investor saya kira tidak akan ragu masuk sini, apalagi karena sekarang kita sudah mulai program digitalisasi berbasis AI untuk semua proses-proses perizinan, termasuk bansos semua.
2: Pemirsa, di tengah dinamika perekonomian saat ini, antusiasme masyarakat khususnya generasi muda untuk memiliki hunian tetap tinggi. Walaupun dibayangi tantangan ekonomi, pemerintah bersama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara menggelar Danantara Housing Expo 2026 untuk mendukung program 3 juta rumah.
6: Pemerintah melalui BPI Danantara menggelar Danantara Housing Expo 2026 dengan membidik target transaksi mencapai Rp10 triliun. Ajang ini dihadiri oleh ratusan developer BUMN dan swasta yang menawarkan ratusan ribu pilihan properti, mulai dari rumah subsidi tapak hingga apartemen mewah. Berdasarkan data BPS per Maret 2026, masih ada sekitar 9,29 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah dan 18 juta rumah tangga tinggal di hunian belum layak. Oleh karena itu, pameran ini hadir untuk menjawab kebutuhan utama masyarakat melalui skema pembiayaan yang kompetitif dari Himbara, mulai dari DP 1%, suku bunga 2,75%, serta tenor panjang hingga 30 tahun.
7: Kalau berbicara harga, kita memang di pameran dan di luar pameran kita tetap harganya sama, dan memang itu sudah masuk price list di FLPP sesuai apa yang diinstruksikan oleh pemerintah di 166. Iya, 166 rumah subsidi. Alhamdulillah, memang kebetulan dari kemarin sampai saat ini rumah kami, salah satu contoh di sini Pondok Banten Indah, selalu dikunjungi oleh berbagai orang yang hadir di sini.
6: Selain penawaran harga yang kompetitif dan beragam promo menarik, terutama untuk rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga ratusan juta rupiah, antusiasme warga juga terlihat tinggi dari berbagai kalangan usia, termasuk dari kelompok generasi Z.
8: Gak juga ya, karena kan Gen Z tahu sendiri kan, kalau untuk masalah manage keuangannya itu juga oke sih menurut saya. Kayak gak semuanya lah Gen Z bilang kayak, oh Gen Z rata-rata nggak bisa punya rumah, tapi pasti ada keinginan juga lah pasti untuk buat beli rumah gitu. Okay. Menurut saya ini ekonomi untuk saat ini sih oke aja sih ya, karena kan rumah kan juga penting ya buat nanti masa depan untuk masa depan selanjutnya gitu.
6: Bagi sebagian kalangan muda, pameran properti ini dimanfaatkan sebagai langkah awal untuk melakukan survei dan memahami gambaran

0: gambaran pasar properti di tengah situasi ekonomi saat ini.
1: Jadi bisa lihat-lihat rumah aja sih sebenarnya. Kayak punya bayangan sekarang harga rumah berapa sih gitu.
2: Sama sih kurang lebih, jadi lebih ada bayangan aja sama berapa sih harga rumah sekarang, pasarannya berapa gitu.
0: Berbagai penawaran khusus dan program promosi yang berlimpah juga dianggap mampu mematahkan anggapan bahwa generasi muda sulit memiliki properti.
3: Sebenarnya kalau lihat acara ini terus ngelihat harga-harganya, kemungkinan mungkin bisa dipatahkan ya mitos itu, karena di sini banyak banget promonya gitu. Jadi mungkin untuk Gen Z-Gen Z, kalau misalnya ada yang bilang Gen Z nggak mungkin bisa beli rumah, coba datang ke sini gitu.
0: Dalam ajang ini, sebanyak 12 developer yang merupakan ekosistem BUMN turut berpartisipasi dengan menawarkan lebih dari 16.000 unit dari 98 proyek yang tersebar di 23 provinsi dengan nilai inventori mencapai Rp9,79 triliun. Selain menjadi solusi kebutuhan keluarga, ajang ini juga membuktikan bahwa sektor properti tetap menjadi pilihan investasi utama yang strategis dan terjangkau.
4: Dan antara Housing Expo 2026 mungkin bisa menjadi pilihan bagi Anda yang saat ini tengah mencari inspirasi hunian impian. Karena di sini terdapat ratusan ribu pilihan jenis hunian mulai dari rumah tapak hingga apartemen yang ditawarkan dengan beragam promo menarik. Mulai dari kemudahan uang muka, bunga yang rendah, bahkan tenor yang sangat panjang mencapai 30 tahun. Dan antara Housing Expo 2026 masih akan berlangsung hingga 30 Agustus. Jadi segera datang ke sini jika Anda ingin mencari hunian impian Anda. Sufiani Tanjung, Muhammad Wahyudi, Tangerang, Banten.
5: Rencana pembangunan Extended Concourse MRT di kawasan Bundaran HI dinilai bisa menjadi angin segar bagi bisnis retail di Jakarta. Konektivitas langsung antara MRT dengan pusat perbelanjaan dan kawasan komersial dinilai agak mempermudah mobilitas sekaligus meningkatkan trafik pengunjung.
6: Melalui kawasan ini ribuan orang bergerak setiap hari. Karena itu kebutuhan terhadap ruang dan akses yang semakin nyaman menjadi penting. Di bawah kawasan Bundaran HI ini, Extended Concourse MRT kini tengah dibangun.
7: PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta tengah mengebut pembangunan Extended Concourse Bundaran HI sekitar 18 meter di bawah permukaan tanah, tepat di bawah halte Transjakarta Bundaran HI. Extended Concourse berarti mengubah ruang transit menjadi ruang multifungsi yang mampu mewadahi berbagai kebutuhan dan aktivitas pengguna MRT. Sebanyak 24 area multifungsi dengan total luasan area sebesar 4.439 meter persegi akan tersedia di dalam concourse yang dapat dikembangkan secara fleksibel untuk berbagai fungsi komersial. Seperti F&B, retail, lifestyle, layanan dan tenant partnership, menghadirkan aktivitas sekaligus nilai ekonomi baru bagi pengguna MRT.
8: Saya sedikit tarik ke proses yang terjadi di 2019 pada saat MRT mulai operasional pertama kali. Cukup banyak orang skeptis waktu itu. Dan satu-satunya ada mall di Jakarta Selatan, saya mungkin gak perlu bilang gitu ya mallnya apa, tapi ada di stasiun Blok M. Dan mall itu sangat confident untuk mendukung MRT dan menyambungkan dengan elevated bridge gitu ya. Dari yang tadinya abandoned, mall itu gak apa ya, tenancy-nya susah sekali untuk diangkat kembali karena mall lama, udah usianya lebih dari 30 tahun. Anda bayangkan 30 tahun, bangunannya aja dirancang untuk 30-40-an tahun ya, udah setua itu. Dan tiba-tiba sekarang occupancy rate-nya 99,9% naik dan mereka udah kehabisan space sekarang. Ya, dan akhirnya rate mereka untuk sewa naik. It's all about MRT get connected, semudah itu akhirnya. Dan membantu orang dari radius manapun untuk tersambung. Itu jadi presiden yang cukup berharga untuk kita, gitu. Presiden yang kuat sekali.
7: Rencana Extended Concourse MRT disambut positif Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO. HIPINDO menilai konektivitas MRT dengan kawasan komersial bisa membuka peluang investasi baru, termasuk menghidupkan kembali kawasan yang selama ini kurang ramai. Tak hanya pusat perbelanjaan modern, HIPINDO juga mendorong agar UMKM, restoran, hingga pasar malam bisa turut diintegrasikan. Kawasan ini dinilai bisa berkembang menjadi destinasi wisata baru untuk berbelanja dan kuliner.
9: Ini sangat baik dan sudah ditunggu lama, jadi justru bukan malah kita akan dukung, tapi justru kita akan minta ini diperbanyak, karena di luar negeri sudah hal yang biasa infrastruktur publik disambungkan, ya, mau disambungnya melalui bawah tanah atau mau disambungnya melalui jembatan atau melalui terowongan gitu ya, itu sangat kita dukung. Ini kalau ngelihat ngaca di luar negeri, Thailand, Singapura ataupun negara-negara lain, itu terutama kalau ada sampai hotel itu pasti diuntungkan, ya, akan penuh hotel-hotel yang di sekitar MRT, TOD itu. Jadi juga akan ada pusat belanja juga ramai, karyawannya akan terjadi juga pasar malam, tadi UMKM ngumpul dengan rapi, ya.
7: Extended Concourse MRT bakal menciptakan konektivitas baru untuk mendukung sekitar 6.000 penumpang atau pengunjung per hari. Apalagi jika jaringan MRT terus diperluas, akan mendorong pergerakan orang sekaligus aktivitas ekonomi.
10: Ini sangat membantu sih, jadi untuk mempermudah supaya nggak ke jalan juga. Jadi kalau ada connecting begini kan jadi lebih bisa akses kemana-mana juga, yang dari Bundaran HI itu gampang gitu. Tempat nongkrong baru, tempat spot baru, sehingga para pengguna bukan hanya menjadi apa namanya menjadi tempat singgah saja, tapi bisa menjadi spot, dan apalagi buat fotografer-fotografer jadi biar lebih enak dan asik aja tempatnya gitu.
7: Konektivitas MRT dengan pusat perbelanjaan juga dinilai bisa memperkuat daya tarik Jakarta sebagai kota global, termasuk mendukung program belanja di Indonesia aja dengan mempermudah wisatawan menjangkau berbagai merek lokal maupun global.
6: Kayaknya udah kebayang nih kalau Extended Concourse MRT mulai digunakan Juni 2027. Pastinya akan ada tempat nongkrong baru karena didukung dengan mudahnya akses antar moda transportasi. Jadi nggak perlu lagi nih keluar masuk entrance, kemudian kalau lagi repot bawa barang belanjaan maupun stroller anak, itu akan membuat kita menjadi lebih mudah. Ditambah kalau lagi pas turun hujan, rasanya akan mungkin memudahkan kita semua. Desi Ertonang, CNN Indonesia.
5: Pemirsa, koral hidup hasil budidaya Banyuwangi telah menembus pasar internasional dengan tujuan sekitar 20 negara di Asia, Amerika hingga Eropa. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetap bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melepas ekspor koral hidup asal Banyuwangi, Jawa Timur ke pasar internasional pada Jumat siang. Komoditas yang dikembangkan pelaku usaha lokal ini telah menembus pasar Amerika Serikat dan diperluas ke Eropa. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberikan pendampingan kepada UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk, kemasan hingga akses pasar luar negeri.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau langsung proses pembudayaan koral yang ada di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat lalu. Di tempat inilah pembudidayaan koral hidup, mulai dari penanaman bibit hingga tahap pengemasan siap kirim ke pasar ekspor. Bibit ini dipelihara dan dikembangkan hingga siap dipanen, sebelum kemudian dikemas dan dipasarkan ke sejumlah negara tujuan ekspor. Salah satu pelaku usaha yang berhasil menembus pasar global adalah PT Sri Kandi Aquarium. Koral hidup berbagai bentuk dan warna hasil budidaya ini telah diekspor ke Amerika Serikat dengan nilai sekitar $2,500 dalam setiap pengiriman. Sementara volume pengiriman rata-rata mencapai 60 ribu unit per bulan.
7: Ini kita pelepasan ekspor koral ke Amerika, Pak ya?
8: Iya.
7: Senilai $2,500. Tadi saya tanya Bapak dari Sri Kandi, rata-rata per bulan bisa 60 ribu. Nah, apa kemudian yang harus kita lakukan, terutama untuk produk-produk UMKM kita, produk-produk lokal kita? Kita terus mempromosikan produk-produk kita, kita memberikan pendampingan baik dari sisi pemasaran maupun pelatihan. Jadi Kementerian Perdagangan atau pemerintah itu mempunyai perwakilan perdagangan, atase perdagangan, dan ITPC, Indonesia Trade Promotion Center, di 33 negara.
6: Melalui program Business Matching, UMKM yang siap ekspor dapat mempresentasikan produknya secara daring. Langkah ini diharapkan membuka lebih banyak akses pasar bagi produk unggulan daerah. Program Business Matching yang digagas Kemendag sejauh ini menunjukkan hasil positif. Pada Januari hingga Juli 2026, nilai transaksi meningkat signifikan menjadi $333 juta.
8: Oh, Eropa.
9: Berapa negara, Pak?
8: 20 ada. Jerman, Inggris, Prancis, Polandia. Kalau Amerika semua. Miami, Kanada, Meksiko.
9: Peruntukannya penghobi memang.
8: Hobi, penghobi. Penghobi semua.
9: Kendalanya budidaya ini apa sih, Pak?
8: Kalau untuk di Banyuwangi kendalanya kalau ada gelombang besar kayak Agustus, itu kan kita goyang. Kita harus memperkuat meja-mejanya.
6: Sekitar 70% peserta program tersebut merupakan pelaku usaha yang sebelumnya belum pernah melakukan ekspor. Kondisi ini menunjukkan besarnya peluang UMKM Indonesia untuk masuk ke pasar global. Pemerintah optimistis kualitas produk lokal yang didukung pendampingan dan diplomasi perdagangan dapat memperluas pasar ekspor, termasuk koral hidup asal Banyuwangi yang kini telah menembus pasar Amerika dan terus didorong untuk memperluas pasar hingga Eropa. Jovi Zamani, Banyuwangi, Jawa Timur.
4: Badan Pusat Statistik melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 di kediaman Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani. Kepala BPS Amalia Adiningar Widya Santi mengatakan, kedatangan petugas ke kediaman Ketua MPR menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
6: Kepala BPS RI Amalia Adiningar Widya Santi bersama Kepala BPS DKI Jakarta Kadar Manto dan dua petugas sensus mendatangi kediaman dinas Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Jalan Widya Chandra 3 Jakarta Selatan untuk melakukan pendataan sensus ekonomi dilakukan langsung terhadap Ahmad Muzani. Amalia menyebut Muzani bersikap kooperatif dan berpartisipasi dalam proses pendataan. Dalam kegiatan itu, Muzani bersama Kepala BPS menempelkan stiker tanda rumah sudah dikunjungi petugas BPS. BPS memastikan data yang dikumpulkan dari masyarakat akan dijaga kerahasiaannya. Selain itu, sensus ekonomi ditegaskan tidak berkaitan dengan urusan perpajakan. Masyarakat juga diberi pilihan untuk mengisi data secara mandiri. BPS menyediakan kuesioner online yang alamatnya dapat dimintakan kepada petugas sensus yang datang ke lapangan.
10: Dan ini satu bukti bahwa Ketua MPR ingin berpartisipasi di dalam sensus ekonomi dan beliau tadi dengan sangat kooperatif menjawab pertanyaannya. Demikian, terima kasih semuanya ya. Dan tentunya saya ingin menyampaikan kepada warga untuk terus jangan lupa menghimbau kepada kerabat, keluarga, tetangga, rekan untuk yang belum disensus untuk bisa dapat berpartisipasi dalam sensus. Jangan khawatir, data akan kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan.
6: Sementara itu, Ahmad Muzani menilai sensus ekonomi penting untuk membantu negara mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat. Data dan angka hasil sensus diharapkan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pemerintah.
11: Ibu Kepala BPS, kami mengucapkan terima kasih atas kehormatan ini. Kami didatangi baru saja dan ditanya-tanya tentang berapa jumlah keluarga, adakah usaha ini, usahanya apa saja, baik yang ditangani keluarga ataupun anggota keluarga kami. Kami jawab sesuai dengan kapasitas yang kami miliki dan alhamdulillah proses itu sudah kami jalin dengan baik. Kami berharap ini juga menjadi sebuah cara negara untuk mengetahui penduduknya tentang berkegiatan ekonomi, supaya kebijakan yang akan diambil pada masa-masa yang akan datang adalah kebijakan yang berdasar pada data dan angka yang benar.
6: Muzani juga berharap proses sensus ekonomi berjalan lancar dan diikuti sebanyak mungkin warga negara Indonesia. agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Budi Tanjung, Jakarta.
4: Dubes RI untuk Korea Selatan Cecep Herawan mengapresiasi kunjungan delegasi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia ke Korea Selatan. Selain memperkuat literasi ekonomi syariah bagi diaspora, kunjungan ini juga diisi dengan sejumlah agenda keagamaan bersama komunitas Muslim Indonesia di Korea Selatan.
12: Delegasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS bersama Imam Foundation Inggris Kops Mubalik Indonesia serta perwakilan Bank Syariah Indonesia menjalani sejumlah agenda di Korea Selatan. Salah satunya bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Cecep Herawan, pada Jumat 28 Agustus di kantor KBRI Seoul. Dalam pertemuan tersebut, KNEKS memaparkan perkembangan dan potensi ekonomi serta keuangan syariah Indonesia, sekaligus mendorong diaspora Indonesia di Korea Selatan untuk turut berperan dalam pengembangan ekonomi syariah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan diaspora Indonesia di Korea Selatan yang jumlahnya mencapai sekitar 80 ribu orang. Dubes RI untuk Korea Selatan, Cecep Herawan, menilai diaspora dapat menjadi agen perubahan dalam pengembangan ekonomi syariah.
13: Kalau melihat potensi jumlah warga negara yang ada di Korea, warga negara Indonesia yang ada di Korea, saat ini sekitar 80 ribu merupakan salah satu potensi yang sangat besar bagaimana kita bisa mengenalkan ekonomi syariah kepada masyarakat Indonesia yang ada di Korea. Dan dari 80 ribu ini kita mengharapkan tentunya bisa kita menciptakan agen-agen perubahan menuju ekonomi syariah di antara masyarakat Indonesia yang ada di Korea.
12: KBRI Seoul juga melihat besarnya jumlah wisatawan Muslim yang datang ke Korea Selatan setiap tahun sebagai peluang untuk memperluas ekosistem halal Indonesia. Dari sekitar 18 juta wisatawan yang datang ke Korea setiap tahun, lebih dari 1 juta diantaranya merupakan wisatawan Muslim. Kondisi ini dinilai dapat menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu pintu masuk bagi industri halal Indonesia ke pasar global. Tak hanya membawa misi ekonomi, kunjungan delegasi juga diisi dengan agenda keagamaan. Presiden Imam Foundation Inggris Muhammad Ali Belau mengatakan kehadiran mereka di Korea Selatan juga untuk menjalankan sejumlah program bagi para imam dan komunitas Muslim.
14: Yakumullah jami'an, purpose for visiting South Korea these days to deliver fuel programs for imams, for the Muslim community here. We started yesterday, we met the Muslim Korean Federation, and today, alhamdulillah, we met the Indonesian ambassador.
12: Misi keagamaan juga dibawa Korps Mubalik Indonesia atau KMI yang menjadikan negara dengan komunitas Muslim minoritas sebagai salah satu tujuan wisata dakwah. Di Gimpo, KMI menyambangi komunitas Muslim Indonesia di Masjid Abdurrahman bin Auf dan menjadi khotib sholat Jumat di masjid tersebut.
15: Program Korp Mubalik Indonesia selain menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, khotib, imam, da'i, mubalik, juga menyelenggarakan wisata dakwah ke desa-desa di dalam negeri dan di kota-kota di dalam negeri. Juga wisata dakwah ke mancanegara, terutama di negara-negara yang minoritas Muslim, untuk membina kerohanian diaspora kita.
12: Kehadiran para mubalik dari Indonesia mendapat sambutan hangat dari pengurus masjid.
16: Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kita sendiri dan juga bisa menambah motivasi kami untuk selalu memperkuat ibadah kami walaupun jauh dari Indonesia.
12: Diharapkan kunjungan ini dapat memperkuat peran diaspora dalam pengembangan ekonomi syariah dan kehidupan keislaman di perantauan. Muhammad Pramudita, Seoul, Korea Selatan.
4: Pemirsa CNN Indonesia Business akan kembali dengan update informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
17: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan kota tapis berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari business talk, educational class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitang piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Business. Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja dan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Apresiasi ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.
18: Apresiasi pemerintah daerah berprestasi Regional Jawa Bali Batch 2 2026 digelar di Nusa Dua Bali pada Jumat malam. Kegiatan ini diikuti 93 kabupaten dan 35 kota dari 7 provinsi di wilayah Jawa dan Bali. Program yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam tata kelola, pelayanan publik, dan pelaksanaan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Setelah sebelumnya digelar batch 1 dengan kategori penghargaan yang berbeda, batch 2 menghadirkan 4 kategori, yaitu implementasi program 3 juta rumah, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
19: Kemudian di batch kedua ini kita sudah mulai dengan 4 yang diperlombakan, karena ada satu yang bergabung, yaitu Menteri Perumahan. Di bidang perumahan artinya Pemda yang paling pro kepada kebijakan bidang perumahan.
18: Masing-masing kategori menetapkan 3 pemenang. Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi berupa hadiah sebesar 2 miliar rupiah, 1,5 miliar rupiah, dan 1 miliar rupiah sesuai peringkat pemenang. Selain hadiah dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya berupa program perbaikan rumah. Bantuan tersebut masing-masing sebanyak 300 unit, 250 unit, dan 200 unit sesuai peringkat pemenang.
20: Ini bukan soal angka penghargaan, tapi bagaimana Bapak Menteri itu mendorong, memotivasi para kepala daerah untuk membangun dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat di wilayah masing-masing. Dan kedua adalah dengan kumpul-kumpul begini di masing-masing regional, Jawa dan Bali jadi satu, itu membangun soliditas yang baik sesama kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten.
18: Program apresiasi pemerintah daerah ini digelar secara bertahap berdasarkan wilayah regional, meliputi Sumatera, Kalimantan, Maluku dan Nusa Tenggara, Jawa dan Bali, Sulawesi, serta Papua. Kartika Widowati, Badung, Bali.
4: Hari Indonesia Menabung, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ajak generasi pelajar untuk bisa bijak menggunakan aplikasi berbelanja atau PayLater. Selain mengajak agar lebih bijak dalam menggunakan aplikasi PayLater, OJK juga berkomitmen untuk mendorong budaya menabung sejak dini, terutama dari kalangan pelajar.
21: Bertempat di halaman Sekolah Rakyat 13 Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat siang, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggelar kegiatan Hari Indonesia Menabung. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederika Widyasari menjelaskan, sejauh ini menurut data Otoritas Jasa Keuangan, pengetahuan dalam mengelola keuangan yang bijak di tingkat kalangan pelajar baru mencapai 62% dan untuk menggunakan jasa perbankan baru mencapai 76%. Oleh karenanya, Frederika mengajak untuk jasa perbankan, pemerintah pusat, provinsi maupun kota dan kabupaten untuk bisa melakukan orkestrasi gerakan nasional cerdas menabung dimulai sejak dini atau kalangan pelajar.
22: Tadi saya sampaikan bahwa untuk literasi dan inklusi pelajar itu juga satu segmen tersendiri yang kita juga lakukan survei di Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, di mana hasil secara nasional teman-teman sudah pernah kita sampaikan juga, secara nasional literasi ada 69%, sementara inklusi adalah 93%. Sedangkan untuk segmen pelajaran mahasiswa, literasinya masih 62% dan juga inklusinya 92%. Sehingga masih menjadi PR kita semua bagaimana meningkatkan segmen pelajar dan mahasiswa terkait dengan indeks literasi dan inklusi keuangannya.
21: Meski demikian, di tengah era digitalisasi dengan kehadiran sebuah aplikasi berbelanja serta aplikasi PayLater yang memudahkan, tentunya ini pun menjadi sebuah tantangan, terutama kalangan pelajar.
23: Menabung itu?
24: Buat nanti masa depan.
23: Tapi sejauh ini kamu menabung?
24: Menabung.
23: Untuk apa tabungannya nanti?
24: Untuk nanti bantu-bantu orang tua dari sini.
23: Lanjut ke perguruan tinggi, rencana?
24: Insya Allah bakal ikut LPK ke Jepang. Jadi yang kita tabung itu kalau misalnya di Acer ini kan kita disuruh ngumpulin dari barang bekas gitu kan. Nah setelah barang bekas itu dikumpulin kayak kardus, botol gitu, terus nanti kita jual lewat mini bag. Nanti mini bag itu dia ngejual ke lapak yang untuk menjual barang-barang bekas.
23: Oke, jadi kakak selama ini menabung?
21: Kegiatan ini disambut meriah terutama peserta anak-anak, pelajar dari sejumlah sekolah yang mengaku menabung itu penting guna masa depan. Erik Kustara, Bekasi, Jawa Barat.
4: Pemirsa, puncak hari ulang tahun PT Dirgantara Indonesia ke-50 digelar Sabtu 29 Agustus pagi di Bandung, Jawa Barat. Selain menghadirkan panggung hiburan, fun run, dan bazar, dalam kegiatan ini juga PT DI diresmikan training center Rumpun Kedirgantaraan.
25: Training Center PT Dirgantara Indonesia diresmikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee. Peresmian fasilitas baru PT DI ini bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-50. Menurut Menaker, tantangan ke depan adalah penyiapan sumber daya manusia yang kompeten, bersertifikasi dan diakui secara global. Oleh sebab itu, Kementerian Ketenagakerjaan membangun sejumlah titik Center of Excellence. Model yang diterapkan PT DI menjadi salah satunya yang mengembangkan rumpun kedirgantaraan.
5: Ini suatu hal yang luar biasa, kita bisa mengintegrasikan atau lebih mengefektifkan program pemagangan nasional dan program pelatihan vokasi dengan model seperti yang ada di PT DI ini. Jadi menjadi salah satu nanti Center of Excellence terkait dengan rumpun kedirgantaraan. Kita punya nanti rumpun terkait dengan tambang, kita punya rumpun nanti terkait dengan oil and gas, kita punya rumpun nanti terkait dengan IT. Sehingga kita terus melakukan pembenahan, perbaikan, penyempurnaan dalam program pemagangan nasional.
25: Training center yang disiapkan perusahaan negara ini disiapkan untuk menghasilkan SDM bersertifikasi bidang kedirgantaraan. Pada tahun ini, PT DI dipercaya untuk program magang sebanyak 500 peserta. Proses pelatihan yang dilakukan menggandeng sejumlah universitas dan lembaga untuk penguatan SDM yang dihasilkan.
7: Betul, kami sudah melakukan kerjasama dengan UNUR, kemudian dengan ITB, ya, di dalam kita, ITB sendiri kan punya juga training center, nanti akan kita lihat bagaimana kita saling komplementari. Ya.
8: 500 yang tadi Bapak sampaikan dalam satu tahun atau dalam?
7: Dalam tahun ini, dari Pak Menteri, ya. Kami sudah selesaikan 150, karena itu kami ingin 350 kami selesaikan di tahun ini.
8: Trainingnya sendiri itu berapa lama sih Pak?
7: Kalau trainingnya tadi rata-rata sesuai dengan arahan itu bisa di bawah 2 bulan. Ada minggu, ada 1 bulan, atau 2 bulan itu.
8: Yang magang 6 bulan,
7: ya.
25: Tak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, lulusan training center di PT DI juga menembus pasar luar negeri. Saat ini, sudah ada permintaan Korea Selatan dalam keahlian welding dan metal forming. Selain itu, Uni Emirat Arab juga menjadi target PT DI dalam pengembangan lulusan training center ini. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
4: CNN Indonesia Business akan segera kembali. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.

0: it also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
1: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
2: kalau begini
4: siapa ngelamar?
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya jelas.
2: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah

0: Warga desa Wenigali, Jonggol, Jawa Barat harus berjalan 1 km hanya untuk mendapatkan air bersih. Kebutuhan dasar warga itu didapat dari kubangan mata air tengah sawah di antara lahan padi yang mengering. Seekor orang utan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Dokter hewan yang memeriksa menyatakan orang utan menderita infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Sejumlah warga desa Nanggahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, membangun tenda darurat di tengah kampung untuk tinggal sementara waktu karena trauma gempa. Selain tiga topik utama kami tadi, CNN Indonesia News Hour hari ini akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya, Yudi Gawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Tiga orang warga Bumi Ayu Brebes Jawa Tengah meninggal setelah tertimpa reruntuhan bangunan pada Minggu pagi. Rumah yang ditempati rusak akibat bangunan tua di sebelahnya ambruk. Bangunan roboh merupakan bangunan pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda.
1: Insiden ini bermula saat gedung tua Hogwan di RW 03 Desa Dukuturi, Jalan Lapangan Asri, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, ambruk pada Minggu pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Material bangunan yang runtuh menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Reruntuhan bangunan Hogwan ini menimpa rumah Feti, Marto, dan Imam. Akibat kejadian itu, tiga orang tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Korban tewas adalah dua anak Feti, kakak adik, Arfa dan Nara, serta lansia 85 tahun bernama Kanjat. Korban dua kakak adik ditemukan pagi, sedangkan lansia bernama Kanjat ditemukan siang sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Ketiganya tewas karena tertimpa reruntuhan bangunan saat masih tidur. Koordinator Penanganan Bencana BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu, Budi Sujatmiko mengatakan, evakuasi melibatkan satu unit alat berat. Petugas gabungan pun dilibatkan untuk mengevakuasi korban dan membersihkan puing.
2: Material robohnya gedung ini menimpa tiga rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya. Hingga menimpa ada dua korban jiwa di dalam rumah.
3: Dua korban jiwa, betul. Kemudian selanjutnya yang dilakukan apa, Pak?
2: Penanganan. Gabungan sedang melaksanakan pembersihan material secara manual dulu keluar datang karena barangkali ada indikasi ada korban lain.
1: Bangunan roboh merupakan bangunan pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda. Dibangun sekitar tahun 1920, bangunan ini diberi nama Gedung Hogwan. Namun karena tak terpakai, warga memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga badminton. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah.
4: CNN Indonesia Breaking News.
5: Muktamarin yang hadir, Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar yang saya muliakan, Ketum PBNU terpilih Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, Gus Kikin yang saya hormati, beserta tentunya Ketua Panitia Muktamar NU yang juga adalah Menteri Sosial, Saudara Saifullah Yusuf Gus Ipul. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar yang juga adalah anggota AHWA, anggota AHWA Tengku Kiai Haji Nuruzari Yahya, kemudian ada juga Kiai Haji Sulfah Mustafa, Ketum PBNU periode Hikmat 2021-2026, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang saya hormati.

Kozak yang kita pinjam tempatnya di sini. Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Kiai Haji Yusuf Khodori, Kiai Haji Mustafa Bisri yang saya hormati dan saya muliakan. Maaf tadi pangling Gus. Pakai kopiah. Gus Gutfan Arif Ghafur, Gus Maksum Fakih, dan tokoh-tokoh lain yang saya minta maaf kalau saya tidak sebut satu persatu. Sesepuh Tambak Beras Jombang, Ibu Nyai Mahfudho, Saudari Yeni Wahid yang saya hormati, para Menteri Koordinator, para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Kapolri, Pangdam dan Kapolda yang saya hormati, Menko Pangan Saudara Zulkifli Hasan, yang kebetulan hari ini juga hari istimewa ulang tahun beliau, yang ke-64. Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Mas Bahlil Ganteng. Enak aja loh ambil. Yang saya hormati Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Menteri Haji dan Umroh Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf. Sudah sah jadi Kiai Haji. Minta izin dulu. Menteri Agraria dan Tata Ruang Saudara Nusron Wahid, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Saudari Arifatul Khoiri Fauzi, Sekretaris Kabinet RI Letkol Infantri Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Saudara Juri Ardiantoro. Saya minta maaf kalau ada pejabat-pejabat yang tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Seluruh hadirin undangan dan peserta Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35. Para Kiai Mustasyar Rois Syuriah, pengasuh pondok pesantren, para masyayikh dan para habaib yang saya hormati, pimpinan dan keluarga besar Ansor, Fatayat NU, Muslimat NU yang saya hormati, para Kiai alim ulama, para ibu nyai, para santri dan santriwati yang saya muliakan, saudara-saudara sekalian, tidak lupa rekan-rekan pers media yang saya cintai. Kenapa ketawa? Aku sayang sama media ini. Hari ini memang hari besar. Saya sudah katakan tadi, dan juga ternyata Gus Kikin juga. Kita tidak cari-cari ya, tapi angka-angka itu muncul di hidup kita. Benar, iya kan? Saya tidak pernah tanya beliau tanggal lahir dan sebagainya. Ternyata angka 8 muncul terus. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ini dua angka yang selalu muncul. 8 dan 13.

0: Ya. Kalau tidak salah hari ini adalah 31 ya kan Agustus. ...2026. Kenapa? Oh iya, 31 ya. Ya baiklah, nanti kau cari-cari itulah. Saya terkesan... ...saya memenuhi janji saya... Karena saya dapat telepon beberapa hari yang lalu, berita dari Gus Yahya, kartu anggota sudah ada. Makanya saya datang karena janji harus dipegang. Begitu saya dapat, saya putuskan saya hadir. Terima kasih. Ini kehormatan besar bagi saya dan ini di sini ada luar biasa lagi di sini. Di bawahnya disebut anggota seumur hidup. Ini luar biasa ini. Jadi dan ini saya buka ya. Yang kita pimpin. Sistem yang kita pimpin karena kita sudah milih demokrasi. Demokrasi adalah pilihan kita. Dan negara kita besar. Kita sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara. Lebih 27 negara itu yang masuk NATO atau Uni Eropa. Nanti ada lagi yang tidak masuk. Mungkin totalnya mungkin 35 juga. Kita satu negara. Kita besar sekali. Dan karena demokrasi, saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang. Negara keempat terbesar di dunia. Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai. Kita ini sekarang 8 partai sudah luar biasa efisiennya. Banyak negara lain mungkin belasan partai, puluhan partai. Kita lihat di Jepang, walaupun hanya 2 partai besar, tapi dalam 5-6 tahun berapa kali ganti Perdana Menteri. Di Inggris, dalam 5 tahun mungkin 7-8 kali Perdana Menteri. Jadi, bagaimanapun pemerintahan membutuhkan stabilitas, ketenangan. Jadi demikian pemerintah koalisi yang saya pimpin termasuk besar 7 partai dari 8 partai di parlemen dan kabinet yang saya susun pernah dikatakan kabinet gemuk, tidak efisien. Padahal ada negara Timur Leste yang jumlah penduduknya hanya 1 juta. Lebih kecil dari banyak provinsi di Indonesia. Lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia. Mungkin Kabupaten Bogor jauh lebih besar dari Timur Leste. Banyuwangi, berapa jumlah penduduk Banyuwangi? Mereka hanya 1,1 juta. Kabinetnya 28. Kabinetnya Timur Leste 28. Tapi bukan itu yang saya maksud. Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN. Dengan 290 BUMN kita telah menghemat 50 triliun. Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250. Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara. Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF. Jadi saudara-saudara, ke depan tadi pesan-pesan dari Royce Am terpilih saya tangkap. Kalau hari ini saya bisa langsung tangkap. Jadi inilah saya kira kewajiban kita bersama, bahwa fokus, perhatian, tujuan dari strategi transformasi bangsa kita yang saya sekarang pimpin dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Kita harus berani, dan saya sudah hitung dengan cermat sampai ke rupiah-rupiahnya. Saya sudah hitung dan saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan. Dan kita sudah buktikan dalam 2 tahun pertama kita. Jadi hari ini saya katakan saya diterima sebagai anggota Nahdlatul Ulama, ya. Terima kasih. Berarti Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian. Kuncinya adalah kita mengelola semua kekayaan kita sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat kita. Dan karena NU adalah mungkin ormas yang terbesar di Republik Indonesia ini, NU sangat berkepentingan bahwa warganya, bahwa umat NU bisa meraih tingkat hidup yang layak. Kita tidak beraspirasi untuk mau hidup seperti negara-negara katanya dunia pertama, dunia enggak. Kita hanya ingin rakyat kita hidup dengan layak, hidup dengan baik, bisa makan dengan baik, punya rumah yang layak, punya penghasilan tiap bulan yang layak, yang cukup, sehingga tidak perlu pinjam uang dari rentenir-rentenir. Kita akan yakinkan bahwa nanti negara hadir, negara akan hadir di tengah-tengah rakyat, sehingga rakyat kalau perlu dia dapat, bisa dapat pinjaman lunak dari kekuatan kita sendiri, tidak usah lagi ke tengkulak-tengkulak atau kepada siapapun. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Terima kasih, saya kira tidak panjang lebar. Saya ucapkan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Ya, saya ucapkan selamat atas berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, kita terima kompetisi yang sehat, tapi saya kira NU memberi contoh kepada seluruh bangsa bagaimana suatu organisasi yang anggotanya puluhan juta, pesantrennya ribuan, kiainya puluhan ribu, tapi bisa melaksanakan muktamar dengan sukses, dengan damai, dengan rukun. Saya kira itu yang paling penting yang saya sampaikan. Selamat atas terlaksananya muktamar ke 35 dan negara bangsa dan umat menunggu Dharma Bakti Nahdlatul Ulama di hari-hari, bulan-bulan dan tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saudara-saudara. Dirgahayu Nahdlatul Ulama.
1: Mohon berkenan mendampingi Presiden Republik Indonesia Roy Isam PBNU terpilih, Ketua Umum PBNU terpilih, Ketua Panitia Muktamar Gus Yahya Khalil Stakuf, Gubernur Jawa Timur.

0: Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Dengan demikian,
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan demikian, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara resmi telah ditutup.
2: Ya, baru saja Anda saksikan Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Muktamar NU ke-35 di Jombang, Jawa Timur. Dalam kata sambutan penutupan, tadi Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat kepada Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau biasa dikenal dengan Gus Kikin sebagai Ketua Umum dari Nahdlatul Ulama periode 2026 hingga 2031. Presiden juga memberikan pesan bahwasanya ini merupakan proses demokrasi yang menggambarkan terpilihnya Gus Kikin sesuai dengan apa yang terjadi dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga Presiden juga menyatakan meminta dukungan dari Nahdlatul Ulama sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia dengan anggota yang cukup banyak untuk mendukung program pemerintah dan juga kemaslahatan umat bergotong royong bersama. Selain itu Presiden juga menyatakan efisiensi tetap dijalankan sebagai salah satu mandat dari pemerintahan Presiden Prabowo Asacita, di mana memang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan seluruh warga Indonesia. Presiden juga menyatakan bahwasanya diharapkan seluruh warga Indonesia juga bahu-membahu mendukung proses berjalan demokrasi, kemudian juga terkait dengan masalah kebijakan-kebijakan efisiensi yang memberikan dampak positif terkait dengan tadi BUMN yang dilakukan perampingan dari 700 BUMN akan menjadi 200-an di tahun 2026 dan menghemat mencapai 100 triliun rupiah. Ya, saudara-saudara, tadi adalah pernyataan Presiden Prabowo dalam penutupan Muktamar NU ke-35. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Polda Kalimantan Selatan menguji formula baru untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gambut Banjarbaru. Bukan menggunakan air biasa, namun petugas menyemprotkan cairan campuran bubuk tepung dan air untuk menekan laju api serta mencegah munculnya kembali titik api. Sejumlah tim kepolisian Polda Kalimantan Selatan diterjunkan ke sejumlah titik api di kawasan rawan kebakaran hutan lahan atau karhutla di Banjarbaru. Salah satunya di kawasan Pengayuan, Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan, petugas menguji formula baru dengan menyemprotkan cairan berbahan bubuk tepung yang telah dicampur dengan air ke titik api. Formula ini diuji untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, terutama di lahan gambut yang api dan baranya dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Formula tersebut berbasis pati singkong yang dicampur dengan bahan lain dan zat pembasah.
1: Mudah-mudahan ini efektif bisa untuk menekan dan meredakan kebakaran yang ada di Kalimantan Selatan. Hari ini kita coba. Dan hari ini juga tadi saya diundang dari Gapki. Itu beliau menunjukkan ada semacam cairan seperti sabun yang menurut beliau dari Gapki ini bisa untuk pemadaman khususnya di lahan gambut.
0: Selain penyemprotan, petugas juga menguji metode suntik

0: gambut. Air yang telah dicampur agen pembasah dimasukkan ke dalam lapisan gambut hingga kedalaman sekitar 2 meter. Langkah ini dilakukan untuk menekan suhu dan memadamkan bara yang masih tersimpan di dalam tanah. Kebakaran di lahan gambut memiliki karakter berbeda, karena bara dapat bertahan di bawah permukaan. Karena itu, upaya pemadaman kini tak hanya menyasar api yang terlihat, tetapi juga memburu panas dan bara di dalam lapisan gambut. Muhammad Risanta, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Muhammad Risanta yang saat ini berada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Risanta, tadi berita saya bacakan terkait dengan penggunaan tepung singkong ya, yang bisa digunakan untuk melakukan pemadaman api. Lalu berdasarkan pemantauan Anda, sejauh mana efektif dari penggunaan cairan ini, apakah bisa membantu mengurangi dampak karhutla dan bagaimana kondisi terkini di Banjarbaru? Silakan dalam laporan langsung Anda.
1: Ya, Pak Yuda. Jadi dapat kami laporkan perkembangan terakhir ya, tentang kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Ya, memang tadi sudah dilakukan upaya-upaya pemadaman dengan berbagai cara dan termasuk juga metode-metode yang menggunakan cairan tepung yang dilakukan oleh jajaran Polda Kalimantan Selatan bersama tim terkait lainnya dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Memang saat ini masih diuji coba bagaimana sih efektivitas dari cairan tepung yang digunakan untuk upaya pemadaman titik api terutama di lahan gambut. Proses ini sedang berlangsung terus dilakukan oleh tim Polda Kalimantan Selatan di berbagai titik. Mulai dari Pengayuan, kemudian Buntung Damar, dan beberapa titik yang dianggap cukup rawan, terutama beberapa yang sempat mengalami kebakaran hebat hingga membuat gerak cepat dari tim terpadu ya. Jadi sejauh ini yang kami pantau dan kami lihat penggunaan tepung tapioka, tepung yang digunakan ini adalah yang memang sedang dicoba terus menerus sepanjang saat. Dan kemudian di saat ini cuaca sangat terik di Kota Banjarbaru dan sekitarnya, kami melihat potensinya luar biasa. Ini sampai saya aja berkeringatan nih karena situasinya panas dan cukup terik juga, meskipun kelihatannya terangnya ini berbeda. Terangnya ini dipenuhi oleh asap dan terlihat sekali memang ada sedikit seperti mendung ya. Tapi secara umum, secara keseluruhan bahwa kondisi saat ini boleh dikatakan masih baik, tetapi secara udaranya memang tidak sehat ya, meskipun tidak separah beberapa hari yang lalu. Nah, ini juga keterkaitan yang dengan proses pembelajaran jarak jauh. Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sudah memberlakukan 1 minggu program pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kemudian tanggal 31 Agustus ini diperpanjang lagi sampai tanggal 2 September. Mengingat kondisi kalau pagi hari dari pukul 6 sampai pukul 9 pagi itu masih terasa sedikit kabutnya. Terutama tapi kabutnya asap ini terasa di pagi hari. Terutama dari pukul 5 sampai pukul setengah 7 itu masih ada kabutnya di berbagai kawasan, terutama di kawasan Lianggang, Pengayuan, dan Landasan Urin. Yuda.
0: Risanta, saya mendengar banyak juga warga mulai mengeluhkan saluran pernafasan, keluhan terkait dengan penyakit ISPA. Sejauh ini seperti apa penanganan dari pihak terkait, terutama mungkin adakah penyebaran masker gratis kepada warga, kemudian adakah proses penanganan kesehatan seperti cek gratis kesehatan warga yang terdampak akibat karhutla. Sejauh ini seperti apa kondisi di sana?
1: Ya, di Banjarbaru sendiri sudah dilakukan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat, termasuk juga memberdayakan, menyiagakan para petugas medis di puskesmas-puskesmas yang ada, terutama di titik-titik yang rawan sekali dengan karhutla di Kota Banjarbaru. Dan upaya-upaya dilakukan juga yang dilakukan oleh Dinas Kota Banjarbaru bekerja sama dengan Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan maksud saya, sudah melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap masyarakat. Masyarakat pun dihimbau tetap menggunakan masker ketika berjalan atau ketika berpergian menggunakan masker. Kemudian juga ketika masyarakat ingin mendapatkan layanan bisa langsung ke puskesmas terdekat ataupun rumah sakit. Nah, di berbagai titik juga di perempatan dekat bandara sudah disiapkan ada posko rumah oksigen. Jadi masyarakat yang sedikit mengalami gangguan sesak napas dan lain sebagainya ketika melintasi bisa mampir ke posko tersebut untuk mendapatkan layanan, terutama layanan dari segi mendapatkan oksigen dan penanganan lainnya. Ini dilakukan sebagai langkah untuk penanganan lebih cepat dibandingkan penanganan biasa, terutama mereka-mereka yang sangat rentan terhadap ISPA. ISPA sendiri di Kota Banjarbaru mengalami peningkatan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Namun pemerintah Kota Banjarbaru terus melakukan untuk mitigasi sejauh mana sih upaya-upaya yang mereka lakukan dalam menekan angka ISPA ini, terutama di pada musim panas dan cuaca terik di musim kemarau seperti ini. Yuda.
0: Baik, Muhammad Risanta, terima kasih untuk laporan langsung Anda, selamat bertugas kembali. Belum maksimalnya upaya penanganan karhutlah di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, membuat warga harus beraktivitas di tengah kepungan asap yang pekat. Asap tebal akibat karhutlah kini sudah memasuki kawasan pusat Kota Palangkaraya. Akibatnya kawasan titik nol atau Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai kini sepi dari aktivitas warga. Warga pun terpaksa harus menggunakan masker, lantaran sejak dua pekan terakhir kepungan asap tak kunjung hilang. Asap tebal bercampur partikel dari karhutla ini membuat kualitas udara masuk kategori berbahaya. Situs pemantau ISPA dan data dari BMKG Palangkaraya indeks kualitas udara sudah mencapai 500 mikrogram lebih, yang artinya sangat berbahaya bagi manusia dan hewan.
2: Tuh kabutnya tebal banget, jadinya jika keluar rumah wajib menggunakan masker, jika tidak hasilnya akan bisa terjadinya sesak napas atau jadinya penyakit-penyakit di saluran pernapasan.
3: Prihatin nggak Den saat ini deh?
4: Karena kondisi di Kalimantan jadinya cuacanya sangat tidak baik, dampaknya juga nanti banyak karena cuaca seperti ini.
0: Seekor orang hutan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang hutan yang diberi nama Sampurna itu diduga pingsan akibat kekurangan oksigen setelah menghirup asap pekat.
5: Orang hutan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang hutan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orang hutan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
6: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan, dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ISPA-nya.
5: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat.
7: I believe that there are still many orangutans in the same situation as these orangutans that we have rescued these last few days, because we know of a lot of orangutans that have been roaming around farmlands and villages and in many of those villages there are fires, so we know there are probably dozens of orangutans that we are still going to be rescuing in the next weeks.
5: Setelah kondisinya cukup stabil, Sampurna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan. Yari telah menyelamatkan 7 orangutan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orangutan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
0: Warga desa Meninggali, Jonggol, Jawa Barat harus berjalan 1 km hanya untuk mendapatkan air bersih. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Warga desa Weninggalih, Jonggol, Jawa Barat harus berjalan 1 km hanya untuk mendapatkan air bersih. Kebutuhan dasar warga itu didapat dari kubangan mata air tengah sawah di antara lahan padi yang mengering.
1: Api, warga desa Weninggalih, Kabupaten Bogor sudah 4 bulan ini berjuang mendapatkan air bersih. Setiap hari ia bolak-balik dari rumahnya menuju sumber mata air di tengah sawah yang mengering berjarak lebih dari 1 km. Menggunakan sepeda motor lebih dari 4 kali, Api bolak-balik dari rumah ke sumber air mengambil air untuk keperluan harian rumah tangganya. Dirijen dan galon air mineral bekas menjadi peralatan andalannya.
2: Buat apanya? Buat nyuci, buat masak, buat mandi anak, katanya gitu. Buat apa aja gitu ada di rumah. Makanya udah begitu saja gitu, Pak. Saya aduh, pulang kerja saya ambil air. Malam nggak punya air ngambil ke sini, apalagi siang gitu. Kan anak-anak kita punya anak kecil gitu, punya cucu gitu. Punya cucu kan ya susah. Kan menantu kerjanya jauh. Pulangnya
3: udah berlangsung berapa lama sering ini kok Bapak setiap hari ngambil kayak gini?
2: Udah 4 bulan. 4 bulan ya. Haji Muharram Safar Mulud sekarang pun belum kan ya. Tak taunya kesananya kalau ada hujan kalau enggak gitu, Pak. Makanya aku enggak tahu katanya gitu. Mudah-mudahan cuman bulan ini aja gitu, ke depan-depannya ada hujan gitu. Gitu. Kan kita enggak tahu ya itu.
1: Tak hanya Api, warga desa yang lain pun harus menempuh jarak setengah hingga 2 km dari rumah demi mendapatkan air. Di tengah sawah yang kering, warga mencari setiap tetes air yang masih bisa dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya.
4: Enggak ada air kering. Ada di sini. Di sini banyak, ya.
3: Selain buat nyuci, buat apa lagi biasanya air di sini?
4: Buat cuci piring di rumah, buat mandi juga. Bapaknya suka ngambil.

0: Terus ya kalau nggak ada di kampung kesini juga, kalau ada nggak ada di rumah ngambilnya kesini juga, semua orang di sini ada bantuan, tapi setiga hari datang ntar nggak ada lagi, kesini lagi repot. Tapi emangnya udah begini ya, repotnya mau gimana lagi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Juli hingga September, dengan Agustus menjadi periode puncak di wilayah daratan Indonesia. Fenomena El Nino turut memperkuat cuaca panas dan pengaruhnya diperkirakan masih bertahan hingga setidaknya hingga awal Juli 2027. Saat air menjadi barang yang harus dicari dengan berjalan kaki, kegiatan sehari-hari tidak pernah ikut berhenti. Mandi dan mencuci tetap menjadi kegiatan rutin setiap hari. Warga hanya bisa berharap kemarau segera mereda dan hujan kembali menyapa agar air bersih kembali tersedia di dekat mereka. Angga Cita Kesuma, Denny Irfan, Jonggol, Jawa Barat.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda Jawa Timur menyebut musim kemarau yang berbarengan dengan datangnya El Nino mengakibatkan musim panas akan lebih lama. Musim hujan diperkirakan akan mundur. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di atas rata-rata normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Menurut prakirawan BMKG Juanda, suhu permukaan air laut naik 2 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan kemarau di Jawa Timur terasa lebih panas. Di Surabaya saja, suhu siang hari mencapai 34 derajat Celcius. Sedangkan malam hari turun sampai 21 derajat Celcius. Angin dingin yang bertiup dari Australia yang kini sedang musim dingin menjadi penyebabnya.
3: Anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ini sudah di atas 2 derajat Celcius. Jadi ini sudah masuk kategori kuat, karena di atas 1,5 derajat Celcius itu El Nino berada pada kategori kuat. Sehingga mengkhawatirkan tentunya potensi untuk musim kemarau ini lebih panjang dan juga atau awal musim hujan ini mundur, itu tentunya lebih tinggi persentasenya.
2: Ke informasi selanjutnya, sejumlah warga di Desa Nanghale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur membangun tenda darurat di tengah kampung untuk tinggal sementara waktu karena trauma gempa. Tenda dibangun menggunakan terpal ini digunakan warga untuk beristirahat di malam hari karena belum berani tidur di dalam rumah. Setiap hari, warga beraktivitas seperti biasa, namun di saat malam tiba, mereka kembali ke tenda darurat untuk beristirahat. Tenda darurat yang dibangun ini menjadi penyelamat untuk menghilangkan rasa trauma gempa dan tsunami 1992 silam yang masih terasa hingga kini. Sebelumnya, 1.800 warga desa Nanghale mengungsi di kebun-kebun warga pasca gempa bermagnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu.
4: Belum berani Pak tidur di dalam, kami masih tidur di luar, di tenda darurat.
5: Belum bisa tidur di dalam rumah?
4: Iya.
5: Ini sudah berapa lama nih tidur di luar?
4: Sudah pindahan dari atas barusan tadi malam di sini.
5: Sekeluarga di sini?
4: Iya, sekeluarga.
5: Kenapa masih trauma atau?
4: Masih trauma, Pak.
2: Gedung sekolah dasar Impres Maki, Kecamatan Lambaleda Utara yang rusak berat, belum mendapat sentuhan perbaikan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Pihak sekolah pesimis kegiatan belajar baik daring dan luring dapat dilaksanakan.
6: Inilah kondisi sekolah dasar Impres Maki di Kecamatan Lambaleda Utara pasca gempa 15 Agustus silam. Seluruh gedung sekolah ini ambruk. Tiang-tiang gedung sekolah terpelintir oleh guncangan gempa dan tak bisa menahan gedung ruang kelas agar tetap tegak. Kondisi ini menggambarkan dahsyatnya guncangan gempa magnitudo 7,7 yang berlangsung Sabtu pagi itu. Hanya sedikit dokumen, buku, dan komputer sekolah yang bisa diselamatkan. Sejak roboh, puing-puing ini belum dibersihkan. Namun untuk mendukung kembali hadirnya kegiatan belajar-mengajar, sekolah mendapatkan bantuan satu unit tenda sekolah darurat yang telah didirikan di tengah halaman sekolah. Sekolah darurat ini rencananya akan digunakan oleh 186 siswa. Meski sarana telah tersedia, pihak sekolah pesimis kegiatan belajar baik daring dan luring dapat dilaksanakan. Pasalnya, selain gedung sekolah yang ambruk, hampir semua rumah orang tua siswa rusak berat. Rumah yang roboh mengubur seluruh perabotan rumah tangga dan pakaian mereka. kelas daring pun sulit dilakukan karena hampir semua orang tua tak memiliki ponsel. Menurut data BPBD NTT, sejumlah sekolah yang rusak di Manggarai Timur berjumlah 305 unit. Dari 20.240 unit di 7 kabupaten terdampak gempa.
7: Kalau di tempat kami, Pak, proses KBM-nya tidak bisa dilaksanakan. Kenapa saya berprinsip mengatakan seperti itu? Karena gedung kami, begitu juga gempa susulan selalu muncul di tempat kami. Tapi mengenai untuk pembelajarannya mungkin lewat online, tapi apakah kemampuan orang tua di sini, di khususnya di Kecamatan Lambaleda Utara, di Satar Kampas ini, di Desa Satar Kampas, orang tua sebagian besar itu tidak memiliki HP.
6: Menangani pemulihan pasca gempa, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memperpanjang masa tanggap darurat hingga 12 September. Pihak sekolah berharap masa ini dapat dimanfaatkan untuk membantu rekonstruksi sekolah. Kristongai, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.
2: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
8: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
9: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
10: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
11: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
12: Ya.
11: Dia selalu high call.
12: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
9: kalau begini
12: siapa yang melamar?
10: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
13: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
10: Agar publik mendapat kejelasan.
14: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
15: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
14: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
16: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
14: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
16: tidak
14: tadi.
16: Tidak hanya
14: kan begitu. MBG,
10: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Kapal feri pengangkut 267 orang terbalik di lepas pantai Siprus Utara, membuat ratusan orang terombang-ambing di tengah laut. Sementara di Filipina, berminggu-minggu dilanda hujan deras, dua jembatan utama ambruk di Provinsi Tarlac.
1: Beginilah video amatir salah satu korban yang sempat mengabadikan kondisi terombang-ambing di laut lepas pantai Siprus Utara. Menuju pelabuhan Tasuku, Turki, kapal feri bergaya katamaran membawa 267 orang yang mereka tumpangi terbalik usai berangkat dari Kyrenia pada Minggu. 7 orang tewas dalam insiden ini, sementara 23 lainnya masih hilang. Sebelumnya, kapten kapal sempat mengirimkan sinyal darurat saat detik-detik kapal kemasukan air sekitar 7,5 km dari pantai. Dengan bantuan helikopter, tim penjaga pantai dan keamanan sipil, operasi penyelamatan besar-besaran disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Administrasi Siprus Turki di Siprus Utara. 237 orang telah berhasil diselamatkan dan beberapa korban luka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kini penyebab kapal terbalik masih dalam penyelidikan petugas. Kamera amatir merekam detik-detik banjir bandang yang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu, membuat sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro, Filipina terseret arus. Meski sempat membuat kemarikan warga sekitar, beruntung sopir dan penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Sementara dua jembatan utama di Provinsi Tarlac, Filipina, runtuh usai beberapa hari dilanda hujan deras dan arus sungai yang meluap. Jembatan Aquinus sempat runtuh sebagian pada Jumat malam, sebelum pada akhirnya ambruk total pada Minggu. Sedangkan jembatan Agana runtuh pada Sabtu malam dan membuat sebuah kendaraan berpenumpang 5 orang ikut terjatuh ke dalam sungai. Satu penumpang berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Usai berminggu-minggu dilanda cuaca buruk, membuat Badan Meteorologi, Geofisika, dan Astronom Filipina memperingatkan cuaca ekstrim masih akan terjadi di beberapa wilayah. Total 32 orang telah tewas, 19 orang terluka, dan 3 lainnya hilang saat 8 juta orang terdampak bencana.
0: Kebakaran masih melanda hutan dan lahan di Aljazair. Kebakaran ini telah menghanguskan area di beberapa provinsi. Sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan. Di lokasi berbeda, kebakaran juga melanda provinsi Mukla, Turki. Angin kencang mendorong api menuju kawasan pemukiman dan pusat kota.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Kebakaran masih melanda sejumlah wilayah di Aljazair. Kobaran api membakar tumbuhan serta asap tebal membumbung ke langit di sepanjang jalan yang menghubungkan Tikzir dan Tizi Ouzo di Aljazair Utara. Kantor berita pemerintah Aljazair melaporkan unit perlindungan sipil telah memadamkan 118 dari 123 titik kebakaran pada Sabtu waktu setempat. Atas peristiwa kebakaran hutan ini, 12 orang dilaporkan tewas dan 54 orang lainnya mengalami luka-luka. Kebakaran juga telah menghanguskan area di beberapa provinsi. Sementara itu, upaya pemadaman terus dilakukan. Hingga Sabtu waktu setempat, 13 lokasi kebakaran masih terus ditangani, termasuk 9 lokasi di Jijel. Kamis lalu, Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune mengumumkan 3 hari masa berkabung nasional untuk para korban, serta menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga terdampak kebakaran. Sebelumnya, pada bulan Juli, kebakaran hutan juga sempat melanda dan menewaskan sedikitnya 6 orang. Sementara itu, kebakaran juga melanda kawasan hutan di distrik Fethiye, Provinsi Mugla, Turki, Jumat malam. Kebakaran terjadi sekitar pukul 19.30 waktu setempat di dekat daerah Karagedik dan Kalis. Angin yang kencang mendorong api menuju kawasan pemukiman dan pusat kota. Warga, petugas pemadam kebakaran, hingga personel pertahanan sipil berjibaku untuk mengendalikan kobaran api. Pihak berwenang mengevakuasi 78 kepala keluarga serta memindahkan 574 orang ke tempat yang aman. Sementara itu, 64 penghuni Panti Jompo Fethiye juga direlokasi sebagai tindak pencegahan. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Sementara 16 orang dilarikan ke rumah sakit karena menghirup asap kebakaran.
0: CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Rosalind Hiu. Saya Yudi Dawan, pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.
4: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
7: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
4: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
8: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
4: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
10: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Rosalyn Hill. Kita ke informasi kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih belum bisa dipadamkan. Asap dari kobaran api terlihat membumbung tinggi dari hutan yang terbakar di kawasan Ayek-Ayek dan Pagonan Cilik. Petugas gabungan dari TNBTS, BPBD Kabupaten Lumajang, TNI dan Polri saat ini petugas masih melakukan upaya pemadam kebakaran hutan di kawasan tersebut. Hutan TNBTS yang terbakar pun semakin luas. Hingga Minggu sudah 170 hektar hutan TNBTS terbakar.
11: Sementara dari kami, luas area terbakar sekitar 170 hektar. Luas ini akan kami update terus dan saat ini tim kami sedang melakukan penghitungan dengan menggunakan drone maupun dengan memadukan dengan peta.
10: Sementara itu, petugas gabungan dari TNBTS, BPBD, TNI, dan Polri masih berjuang untuk memadamkan api yang membakar hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Senin pagi. Petugas memadamkan api secara manual menggunakan ranting pohon karena lokasi kebakaran tidak bisa dijangkau dengan mobil pemadam kebakaran. Selain itu, petugas juga membuat sekat agar api tidak terus menjalar. Upaya pemadaman dengan waterbombing juga dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Kebakaran yang berada di jalur pendakian Gunung Semeru membuat TNBTS saat ini menutup jalur pendakian. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah tergabung dengan jurnalis Transmedia Nur Hadi Wicaksono. Baik, selamat siang Nur Hadi, bagaimana kondisi kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Apakah kemudian proses pemadaman masih berlangsung sampai dengan saat ini? Silakan.
12: Bisa kami sampaikan bahwa saya saat ini sedang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Memang kawasan Bromo Tengger Semeru saat ini terjadi kebakaran hutan. Hingga siang ini kobaran api masih terlihat di sejumlah lokasi, di antaranya di kawasan Kalimati dan juga di kawasan Ayat-Ayat. Banyaknya vegetasi yang kering karena musim kemarau mengakibatkan kobaran api cepat menjalar. Hingga saat ini petugas gabungan dari BPBD, TNI-BTS, TNI-Polri masih melakukan upaya pemadaman. Rosa.
13: Ya, baik Nur Hadi, sejauh ini update informasi yang Anda dapatkan, seberapa luas area yang kemudian terdampak kebakaran dan apakah kemudian masih berpotensi bertambah dan juga meluas?
12: Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh, untuk luas lahan yang terbakar saat ini hampir 500 hektar. Karena memang cuaca kemarau saat ini dengan vegetasi yang kering dan juga tiupan angin membuat api dengan cepat menjalar. Selain itu, untuk medan relokasi sangat terjal sehingga menyulitkan petugas gabungan yang melakukan pemadaman melalui jalur darat untuk melakukan proses pemadaman.
13: Baik, sejauh ini dari pihak-pihak terkait, upaya apa saja kemudian yang sudah dikerahkan untuk mengatasi hal ini dan sejauh ini apakah masih ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan, Nur Hadi?
12: Untuk pemadaman sendiri dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur darat, yakni petugas melakukan penyekatan api terhadap sejumlah lokasi yang memang terjadi kebakaran. Namun untuk

0: Kemudian juga untuk jalur dan juga akses pendakian ini sampai saat ini masih dibuka atau sudah ada penutupan area nih, Nur Hadi?
1: Untuk jalur pendakian Gunung Semeru hingga saat ini masih dilakukan penutupan total oleh petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hal ini dikarenakan memang untuk memudahkan proses pemadaman api dan juga untuk demi keamanan para pendaki yang melakukan pendakian. Selain itu, penutupan ini juga dilakukan sterilisasi oleh petugas dari Taman Nasional. Hal ini dilakukan agar para pendaki tidak ada yang nekat melalui jalur pendakian, sehingga hal tersebut demi menjaga keamanan bersama.
0: Ya, baik, terima kasih. Ada Nur Hadi melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman meski terkendala medan sulit dan jauhnya sumber air. Jalur pendakian juga disterilkan demi keamanan para pendaki.
2: Petugas gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD, TNI, dan Polri masih melakukan pemadaman kebakaran hutan kawasan Taman Nasional Minggu pagi. Titik api berada di kawasan Aik-Aik dan Pangunan Cilik. Petugas memadamkan api menggunakan ranting pohon, sekaligus melakukan penyekatan agar api tidak merambat lebih luas. Medan yang terjal dan curam, serta jauhnya sumber air, menyulitkan petugas lakukan pemadaman. Petugas harus mengambil air sejauh 3 km. Sementara untuk menyemprotkan, petugas menggunakan jet shooter.
3: Tim gabungan berupaya sebaik mungkin untuk mencegah agar kebakaran tidak meluas. Seperti contohnya di Ranukumbolo, dari TNBTS di rollingkan tim untuk menjaga di sana agar kebakaran tidak meluas sampai ke Oro-Oro Ombo.
2: Menyusul kondisi kebakaran yang kian meluas, Balai Besar TNBTS resmi menutup total aktivitas pendakian Gunung Semeru. Langkah ini diambil untuk memudahkan proses mobilisasi petugas sekaligus menjaga keselamatan para pendaki dari ancaman kepulan asap dan kobaran api.
4: Untuk pendakian yang hari ini dilaporkan ada 170 pendaki itu diminta turun. Sementara jalur dari pendakian Ranukumbolo sampai dengan titik masuk pendakian itu aman.
2: Upaya pemadaman masih terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara dengan helikopter waterbombing. Petugas gabungan masih disiagakan di titik-titik rawan agar kebakaran tidak semakin meluas ke kawasan hutan konservasi. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Taha Saifuddin Jambi berdampak buruk pada kehidupan satwa liar. Sejumlah satwa terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri saat api membakar kawasan Tahura tsunami.
5: Sejumlah satwa liar terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri dari kepungan api yang membakar habis habitat mereka. Kebakaran hutan dan lahan membakar kawasan lahan vegetasi Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi. Titik api bertambah sehingga kebakaran kian meluas. Berdasarkan data sementara di lapangan, area kawasan hutan tsunami yang terbakar selama musim kemarau diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50 hektar. Akibat kebakaran kian parah, tim Satgas Karhutla Kabupaten Batanghari menaikkan status bencana daerah dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
6: Tentu kita langsung melakukan pemadaman dan pendinginan ketika ada titik-titik api yang muncul di lapangan.
5: Rawannya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Batanghari telah diantisipasi dengan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuang puntung rokok hingga membakar sampah sembarangan di musim kemarau.
7: Dari pemerintah daerah sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi, baik itu melalui rambu-rambu, pamflet-pamflet, termasuk tentang pembakaran sampah. Itu pun dilarang.
5: Data BBBD Kabupaten Batanghari terdapat 65 titik api sepanjang Agustus, meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Nugroho Kusumawan, Batanghari, Jambi.
0: Pemirsa, bagi Anda yang

Belum memiliki agenda bersama keluarga, pameran buku Timbuk and Literature Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat bisa menjadi pilihan untuk dikunjungi. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, rencana pembangunan Extended Concourse atau tempat terbuka MRT di kawasan Bundaran HI dinilai bisa menjadi angin segar bagi bisnis retail di Jakarta. Konektivitas antara MRT dengan pusat perbelanjaan dan kawasan komersial dinilai mempermudah mobilitas sekaligus meningkatkan lalu lintas pengunjung.
1: Di kawasan ini ribuan orang bergerak setiap hari. Karena itu kebutuhan terhadap ruang dan akses yang semakin nyaman menjadi penting. Di bawah kawasan Bundaran HI ini, Extended Concourse MRT kini tengah dibangun.
2: PT MRT Jakarta melalui PT Integrasi Transit Jakarta tengah mengebut pembangunan Extended Concourse Bundaran HI sekitar 18 meter di bawah permukaan tanah, tepat di bawah halte Transjakarta Bundaran HI. Extended Concourse berarti mengubah ruang transit menjadi ruang multifungsi yang mampu mewadahi berbagai kebutuhan dan aktivitas pengguna MRT. Sebanyak 24 area multifungsi dengan total luasan area sebesar 4.439 meter persegi akan tersedia di dalam concourse yang dapat dikembangkan secara fleksibel untuk berbagai fungsi komersial. Seperti F&B, retail, lifestyle, layanan dan tenant partnership, menghadirkan aktivitas sekaligus nilai ekonomi baru bagi pengguna MRT.
3: Apa ya, tenansinya susah sekali untuk diangkat kembali karena mau lama, udah usianya lebih dari 30 tahun. Anda bayangkan 30 tahun, bangunannya aja dirancang untuk 30-40an tahun ya, udah setua itu. Dan tiba-tiba sekarang occupancy rate-nya 99,9% naik dan mereka udah kehabisan space sekarang. Ya, dan akhirnya rate mereka untuk sewa naik. It's all about MRT get connected, semudah itu akhirnya.
2: Extended Concourse MRT bakal menciptakan konektivitas baru untuk mendukung sekitar 6.000 penumpang atau pengunjung per hari. Apalagi jika jaringan MRT terus diperluas, akan mendorong pergerakan orang sekaligus aktivitas ekonomi.
4: Ini sangat membantu sih, jadi untuk mempermudah supaya nggak ke jalan juga. Jadi kalau ada connecting begini kan jadi lebih bisa akses kemana-mana juga yang dari Bundaran HI itu gampang gitu.
5: Tempat nongkrong baru, tempat spot baru sehingga para pengguna bukan hanya menjadi menjadi tempat singgah saja tapi bisa menjadi spot dan apalagi buat fotografer-fotografer jadi biar lebih enak dan asik aja tempatnya gitu.
2: Konektivitas MRT dengan pusat perbelanjaan juga dinilai bisa memperkuat daya tarik Jakarta sebagai kota global. Termasuk mendukung program belanja di Indonesia aja dengan mempermudah wisatawan menjangkau berbagai merek lokal maupun global.
1: Kayaknya udah kebayang nih kalau Extended Concourse MRT mulai digunakan Juni 2027. Pastinya akan ada tempat nongkrong baru karena didukung dengan mudahnya akses antar moda transportasi. Jadi nggak perlu lagi nih keluar masuk entrance, kemudian kalau lagi repot bawa barang belanjaan maupun stroller anak, itu akan membuat kita menjadi lebih mudah. Ditambah kalau lagi pas turun hujan, rasanya akan mungkin memudahkan kita semua. Desi Ritonang, CNN Indonesia.
0: Bagi Anda yang belum memiliki agenda bersama dengan keluarga, pameran buku Theme Book and Literature Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat bisa menjadi pilihan untuk dikunjungi. Selain beragam koleksi buku, para pengunjung juga bisa mendapatkan promo dan potongan harga yang cukup menarik.
6: Ribuan buku dari beragam kategori menjadi daya tarik Theme Book and Literature Festival 2026 yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Di festival ini, pengunjung dapat berburu lebih dari 1.000 jenis buku, mulai dari buku lama, literatur klasik, novel populer, buku anak, pengembangan diri, hingga referensi akademis. Selain menawarkan pilihan bacaan yang beragam, sejumlah buku juga ditawarkan dengan potongan harga dan promo menarik. Bahkan pengunjung dapat menemukan buku dengan harga mulai dari Rp10.000. Di tengah perkembangan teknologi dan pesatnya penggunaan gadget, buku tetap memiliki peran penting sebagai jendela pengetahuan.
7: Cukup penting ya kalau misalkan kayak gini, karena sekarang kan anak udah banyak pakai gadget ya. Juga kayak anak saya udah banyak pakai gadget, jadi dia itu bacanya agak terlambat. Kalau misalkan dia pakai buku kan lumayan ada caranya dia ngejanya, terus habis itu kalau dia di gadget kan nulisnya agak kurang ya. Kalau buku kan otomatis dia belajar nulis karena kayak saya lihat untuk nulisnya masih agak susah gitu kalau misalkan dia nggak pakai buku ya.
8: Menurut saya penting sekali ya, soalnya mengingat literasi masyarakat kadang agak rendah ya. Jadi kita bisa ada pemeran-pemeran ini bisa buka kesempatan buat masyarakat yang mau menambah minat literasi.
6: Hadirnya Festival Buku yang diselenggarakan di lantai 3 Coworking Space Gedung Ali Sadikin Taman Ismail Marzuki sejak pertengahan Juni hingga 31 Agustus 2026 ini diharapkan bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk menemukan beragam bacaan sekaligus menumbuhkan minat baca.
9: Kita targetnya itu untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Karena di zaman ini gadget sangat merajalela dan butuh untuk meningkatkan minat baca. Kita itu ada beberapa macam sih, dari novel, self-improvement, dan agama. Lalu juga ada buku referensi untuk pendidikan dan lain-lain.
6: Festival ini terbuka gratis untuk semua kalangan dan buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Softan Herdiagama, Evan Askam, Jakarta.
0: Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya. Sementara itu di Jakarta, digelar pameran kuliner bakery ASEAN. Pengunjung bisa mencicipi sejumlah produk makanan serta mengikuti lomba memasak.
10: Sejak Minggu pagi hingga siang hari, kawasan Pakuan City, Surabaya terus dipadati pengunjung. Meski cuaca terik, warga tetap antusias bertahan di lokasi untuk menyaksikan langsung berbagai layang-layang 3D raksasa yang diterbangkan. Beragam bentuk layang-layang menjadi daya tarik utama, mulai dari karakter kartun, hewan, hingga berbagai desain kreatif lainnya. Ukurannya yang besar dan warna-warni membuat pengunjung tak henti mengabadikan momen dengan kamera ponsel. Tak hanya orang dewasa, festival ini juga menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak. Mereka bisa melihat langsung berbagai bentuk layang-layang raksasa yang selama ini mungkin hanya mereka lihat melalui media sosial.
11: Keren banget. Ini pengalaman pertama sih buat anak-anak, jadi ngelihat yang kayak gini tuh seru banget, bener-bener keren.
12: Jadi antusias banget, Bu, ya?
11: Antusias banget.
12: Oke. Bu, dari semua layang-layang di sini, mana yang paling suka, Bu?
11: Yang paling suka, kalau aku sih suka Doraemon, ya. Cuman anakku sukanya yang ini nih, yang Dino.
12: Dino, ya, Bu, ya.
10: Festival layang-layang 3D ini tak hanya menghadirkan peserta dari dalam negeri, namun juga peserta dari sejumlah negara sahabat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut, gelaran tahun ini diikuti peserta

0: serta dari Malaysia, Swedia, dan Jepang. Para pemenang nantinya memperebutkan total hadiah mencapai 52 juta rupiah.
1: Ini seluruh pecinta layang-layang di semua daerah yang ikut. Bahkan ada yang dari Malaysia, Swedia, Jepang. Dan tadi kita baru bertemu dengan Denmark dan India. Beliau mengatakan bahwa tahun depan beliau akan ikut dalam acara ini.
0: Sementara itu, Festival Roti digelar di Jakarta, tepatnya di Jakarta International Expo Kemayoran. Para pengunjung antusias mendatangi lokasi untuk melihat produk-produk makanan seperti bread bakery, cake, hingga pastry bakery. Tidak hanya itu, dalam pameran, pengunjung bisa mencari alat-alat pendukung industri bakery dan juga belajar cara membuat bakery dengan mengikuti lomba memasak.
2: Rasanya gimana?
3: Enak.
0: Bakery ASEAN yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat merupakan sebuah pameran bakery ASEAN pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Kegiatan ini merupakan ajang pertemuan pelaku industri bakery dan konfeksioneri sekaligus membuka peluang kerjasama dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Acara yang diselenggarakan oleh China Association of Bakery and Confectionery Industry bersama Bakery China Exhibition diharapkan dapat memperkuat kerjasama regional dan membuka potensi besar bagi industri bakery di Asia Tenggara yang sekaligus menjadi momentum untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap pasar regional, teknologi produk, dan perkembangan terkini di industri bakery dan confectionery. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Terkenal dengan sajian pecel lelenya, 500 ibu-ibu antusias mengulek sambal bersama di acara Festival Bandeng Lele Megilan khas Lamongan pada hari Minggu. Acara semakin seru dengan adanya gunungan ikan bandeng asap yang menjadi rebutan warga.
5: Ratusan emak-emak mengikuti ngulek sambal pecel lele masal di acara Festival Bandeng Lele Megilan khas Lamongan di halaman kantor Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Minggu. Dengan mengenakan berbagai atribut, aksi mengulek sambil berjoget diiringi musik energik ini sukses mengundang tawa penonton. Tercatat lebih dari 500 peserta memeriahkan Festival Bandeng Lele Megilan yang baru pertama kali digelar di wilayah setempat. Selain mengangkat potensi Kecamatan Turi sebagai salah satu penyumbang komoditas perikanan budidaya terbesar, festival ini digelar untuk memperkuat city branding Kabupaten Lamongan yang dikenal sebagai daerah asal kuliner pecel lele.
6: Ini salah satu kecamatan yang memang produksi budidaya ikannya tertinggi di Lamongan. Jadi sehingga semakin memantapkan city brandingnya Lamongan sebagai produsen bandeng.
5: Usai mengulek sambal, ratusan warga yang sudah menunggu sejak pagi kemudian berebut gunungan ikan bandeng asap raksasa yang disediakan panitia. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Rempah-rempah diolah dengan cara yang lebih kekinian menjadi minuman dengan tampilan estetik hingga jamu yang dibuat langsung di depan pelanggan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
0: kalau begini
3: saja. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
10: Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bicara soal rempah-rempah yang terbayang biasanya adalah jamu atau minuman tradisional. Nah, di Bandung, Jawa Barat, rempah-rempah diolah dengan cara yang lebih kekinian. Mulai dari minuman rempah dengan tampilan estetik hingga jamu yang dibuat langsung di depan pelanggan.
11: Rempah-rempah biasanya identik dengan hal tradisional, tapi kafe di Jalan Saunggaling, Kota Bandung, Jawa Barat, berbagai rempah dijajakan secara modern untuk diolah menjadi ragam minuman dengan tampilan estetik. Dari deretan rempah ini, sedikitnya dapat diolah menjadi 6 pilihan minuman. Hampir semua minuman berbahan dasar lemon yang telah diolah dengan teknik khusus mulut lemon. Pertama, ada Kuluki Sabah. Minuman ini terdiri dari campuran mulut lemon, jahe yang digeprek, air kelapa, dan chia seed. Pada bagian bibir gelas ditaburi Himalayan Pink Salt, sehingga ada sentuhan rasa asin saat dinikmati. Ada pula Winter Lemon yang terdiri dari jahe dan kayu manis, hingga mixed berries yang memiliki rasa unik. Ragam minuman rempah ini dipadukan dengan bunga edible yang aman untuk dinikmati.
8: Wow! Ini pertama kalinya saya coba minuman rempah segar dan juga sehat. Kalau dari rasa sebenarnya dia punya rasa khasnya asam ya, karena base utama dari setiap minuman ini adalah lemon begitu. Yang jelas ini adalah minuman yang sehat dan juga menyegarkan karena dia juga bisa jadi antioksidan. Termasuk juga ini relatif aman untuk yang punya penyakit atau sakit mah gitu ya. Jadi ini aman banget untuk dinikmati. Base-nya sama asam tapi punya hint yang berbeda. Misalkan seperti yang ini nih, dia ada cabai-cabainya, jadi memang ada hint-hint pedasnya. Wah, seger banget nih untuk antioksidan. Kita coba lagi ya.
11: Aneka minuman rempah kekinian ini terinspirasi dari olahan asal Italia. Pengembangan dilakukan untuk menemukan kombinasi rasa yang pas dengan lidah masyarakat Indonesia. Seluruh proses pembuatan bahan dasar dilakukan secara homemade.
12: Ya, untuk kami R&D-nya, challenge buat kami adalah gimana cara menggabungkan lemon dengan rempah-rempah Indonesia tersebut. Jadi kami juga harus bereksperimen dan akhirnya ketemu proses di mana lemon ini dimasak dengan rempah-rempah Indonesia dan menjadi seperti kayak candied lemon, jadi kayak permen gitu, dan dicampurkan ke minuman kami.
11: Bukan hanya soal kombinasi rempah dan buah, perpaduan rasa yang tidak biasa ini juga menjadi daya tarik bagi para penikmatnya.
13: Ini kalau misalkan buat yang suka jamu atau emang suka tes rempah-rempah khas Indonesia, enak banget sih. Jadi ada campuran dari jahenya, ada, aku nggak tahu ini lemon atau dari stroberinya ya, tapi asamnya cukup strong. Tapi kalau pun emang yang nggak terlalu suka asam masih bisa sih, karena kebalance dari rasa, emang ada sirup gulanya juga dan manis dari stroberinya cukup sedikit kerasa sih, jadi enak.
11: Berikutnya saya ajak Anda menikmati jamu yang benar-benar tradisional di Antapani, Bandung. Di sini penjual jamu gerobak sederhana menjual lebih dari 10 pilihan racikan. Mulai dari jamu penambah stamina hingga jamu untuk pegal-pegal. Ragam rempah seperti jahe, kunyit, serai hingga temu kuncit tersedia dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Menariknya, jamu di sini tidak langsung disajikan dalam botol. Pelanggan memesan terlebih dulu, kemudian jamu diracik dan dibuat. Seperti yang sedang dibuat ini adalah racikan untuk mengatasi pegal. Ada campuran kunyit, jahe, dan potongan serai. Lalu rempah dicampur dengan air dan gula aren dan digodok hingga siap disajikan.
8: Kenapa sih konsepnya tiba-tiba mengusung yang dibuat dadakan di saat misalkan tukang jamu tuh kadang-kadang kan udah jadi semua ya?
14: Ini jadi supaya kelihatan langsung sih Kang, murninya gitu. Jadi gak ada dibalik layar apa gimana gitu kan. Langsung godok di depan gitu kan.
8: Dilihat sama konsumen ya, gitu ya?
14: Dilihat, jadi gak satu-satu. Ada pengawetan juga kan.
11: Konsep open bar yang biasanya identik dengan kopi justru diterapkan pada jamu tradisional.
8: Kalau ditanya rasa gimana ya, ini jamu benar-benar tradisional saja begitu ya, rasanya juga Anda bisa gambarkan sendiri. Tapi yang kemudian menjadi konsep yang unik adalah tadi ya, prasmanan begitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses pembuatan dari jamunya secara dadakan. Jadi ini benar-benar fresh dan juga masih panas banget ini untuk dinikmati karena baru digodok langsung disajikan ke dalam gelas dan bisa dinikmati seperti ini.
11: Konsep seperti ini ternyata cukup menarik konsumen. Dalam sehari, rata-rata sekitar 150 gelas jamu habis terjual. Harga dijual mulai dari Rp10.000 per gelas.
15: Mau nyobain aja soalnya kayaknya tradisional banget. Soalnya kan bisa ngelihat racikannya gitu kan.
8: Unik gak menurut
15: kan? Unik banget sih, soalnya kita bisa lihat langsung gitu kan ngeracikannya gitu. Biasanya kan kalau beli kan sudah jadi gitu kan bubuk gitu. Kalau ini mah kan kita bisa langsung tahu gitu cara bikinnya dari bahan-bahannya juga gitu.
11: Dari lemon dan jahe yang dikemas dalam minuman modern hingga jamu yang masih direbus langsung di depan pelanggan, rempah ternyata tidak harus selalu identik dengan sesuatu yang kuno. Dengan kreativitas, bahan-bahan tradisional ini bisa hadir dalam bentuk yang lebih kekinian tanpa kehilangan cita rasa dan karakteristiknya. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
10: Merayakan 35 tahun kiprahnya sebagai produsen dan distributor produk baja ringan, PT Kencana Maju Bersama menggelar open house di Surabaya. Momen hari jadi ke-35 sekaligus dimaknai sebagai refleksi untuk terus mengembangkan kualitas, inovasi, dan kolaborasi.

0: PT Kencana Maju Bersama merayakan 35 tahun perjalanannya sebagai penyedia produk baja ringan berkualitas. Mengusung tema Honoring Heritage, Building the Future, hari jadi ke-35 tahun menjadi momentum refleksi sekaligus menegaskan semangat Kencana untuk terus berkembang melalui kualitas, inovasi, dan kolaborasi.
1: Ke depan kita akan lebih meningkatkan kolaborasi dengan para mitra dan juga tentunya kita akan berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat, baik itu semua golongan lah istilahnya seperti itu, dan kita berusaha juga untuk mempererat hubungan karena kita tahu ke depan juga sangat challenging ya, tantangan ya. Jadi itu salah satu tantangan yang akan kita hadapi, dan saya yakin selama kita berkomitmen dan juga kita solid, itu kita akan dapat melalui dengan baik.
0: PT Kencana Maju Bersama mencatat permintaan baja ringan untuk kebutuhan proyek tahun ini meningkat 50% dibanding tahun lalu. Namun ke depan, berbagai tantangan masih harus dihadapi, termasuk bagaimana menyikapi regulasi terkait Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk produk baja ringan yang kian menjamur.
2: Toleransi SNI yang diwajibkan itu harusnya meminimalkan risiko produk itu atas keamanan sebuah bangunan. Tapi kenyataannya regulasi yang barusan mau disahkan ini ternyata terlalu jauh toleransinya antara yang bawah sama atas, sehingga para pengusaha ini tentunya akan menentukan produknya itu berdasarkan SNI, tapi tidak berdasarkan pada keamanan produk. Nah, kalau dari sisi kami tetap memegang bahwa kami punya produk, bahkan kami ingin di atasnya SNI, karena itu menyangkut keselamatan masyarakat yang ada di Indonesia.
0: Selain open house, digelar pula talk show Material Matters, The New Language of Interior. Dialog membahas bagaimana peran material, detail, dan teknologi dalam menciptakan ruang estetik sekaligus fungsional. Material metal seperti baja ringan bisa dipadukan dengan bahan lain untuk kreasi desain ruang dan interior yang nyaman, terutama untuk lingkungan tropis seperti Indonesia.
3: Saya rasa material dari Kencana juga cukup banyak inovasinya yang bisa adaptif terhadap kondisi lingkungan kita yang tropis. Contohnya tadi ada air cladding. Air cladding ini adalah seperti struktur yang sudah ada bolongan udaranya. Jadi kita berada di dalam ruangan itu juga masih bisa merasakan airflow atau udara yang masuk, jadi lebih adem di dalamnya. Itu kan menyesuaikan banget dengan kebutuhan Indonesia yang tropis.
0: 35 tahun tumbuh bersama industri dan kebutuhan pasar baja ringan yang terus berkembang. PT Kencana Maju Bersama berkomitmen menghadirkan solusi material yang relevan dengan kebutuhan desain dan konstruksi masa kini. Sejumlah produk baru yang disiapkan terutama berfokus pada produk arsitektural, mulai dari para-para, ceiling, hingga dinding berventilasi yang diharapkan semakin mendukung kebutuhan pasar serta program pemerintah dalam menciptakan bangunan Go Green.

0: Pemirsa, dua musisi tanah air kembali menyapa para penikmat musik dengan karya terbaru. Mahal ini hadir lewat single Percuma yang mengangkat kisah perjuangan mempertahankan cinta yang mulai memudar. Sementara Kevin Aprilio dan Widi kembali berkolaborasi melalui lagu Berharap yang mengeksplorasi harapan, keraguan, dan keteguhan hati dalam menghadapi dinamika hubungan.
1: Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Mahalini kembali menyapa para penggemar dengan merilis single terbarunya bertajuk Percuma. Single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu ini kini hadir dengan interpretasi serta sudut pandang baru tanpa mengurangi kedalaman emosi. Dalam liriknya, Percuma menggambarkan perjuangan seseorang yang berusaha mempertahankan hubungan yang cintanya mulai memudar dan kehilangan makna.

Dua musisi yang telah lama berkolaborasi dalam grup Fieratel, Kevin Aprilio dan Widi, kembali memanjakan para penikmat musik tanah air melalui proyek terbaru bertajuk Berharap. Proyek lagu ini diinisiasi langsung oleh Kevin Aprilio yang bertindak sebagai produser eksekutif sekaligus penata musik utama. Sementara pesan yang tertuang dalam liriknya mengeksplorasi perasaan mendalam terkait harapan, keraguan, dan keteguhan hati seseorang dalam menghadapi dinamika hubungan.

0: Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Single yang sebelumnya.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now dan bersama saya, Mayfri Syari. Sebuah kapal feri terbalik di lepas pantai Siprus Utara membuat ratusan orang penumpang terombang-ambing di tengah laut. Selain informasi ini, CNN Indonesia World Now punya sejumlah informasi penting lain. Di antaranya, pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap dua peluncur milik Iran di Pulau Larak. Iran pun siap membalas serangan itu. Banjir besar yang dipicu runtuhnya gletser mengubah bentang alam pegunungan Nepal hingga perbatasan Tibet. Kita ke informasi pertama, hujan deras yang mengguyur wilayah Fukui di Jepang memicu banjir serta longsor di sejumlah daerah. Sementara itu di Filipina, berminggu-minggu dilanda hujan deras, dua jembatan utama ambruk di Provinsi Tarlac. Dan sebuah kendaraan bermuatan 5 orang terjatuh ke dalam sungai yang meluap.
1: Hujan deras mengguyur Prefektur Fukui, Jepang pada Minggu. Intensitas hujan yang tinggi memicu banjir di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan darurat tertinggi untuk 3 kota, yaitu Fukui, Ono, dan Katsuyama. Warga diminta segera menyelamatkan diri dan berlindung di tempat yang aman. Selain banjir, bencana longsor juga dilaporkan terjadi di kota Fukui. Otoritas cuaca Jepang meminta warga tetap waspada terhadap ancaman longsor meski peringatan darurat telah diturunkan. Belum ada laporan korban tewas maupun luka-luka akibat bencana ini. Namun masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap berhati-hati terhadap potensi longsor dan banjir susulan. Kamera amatir merekam detik-detik banjir bandang yang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu, membuat sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro, Filipina terseret arus. Meski sempat membuat kepanikan warga sekitar, beruntung sopir dan penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Sementara 2 jembatan utama di Provinsi Tarlac, Filipina runtuh usai beberapa hari dilanda hujan deras dan arus sungai yang meluap. Jembatan Aquino sempat runtuh sebagian pada Jumat malam, sebelum pada akhirnya ambruk total pada Minggu. Sedangkan jembatan Agana runtuh pada Sabtu malam dan membuat sebuah kendaraan berpenumpang 5 orang ikut terjatuh ke dalam sungai. 1 penumpang berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Usai berminggu-minggu dilanda cuaca buruk membuat Badan Meteorologi, Geofisika, dan Astronom Filipina memperingatkan cuaca ekstrim masih akan terjadi di beberapa wilayah. Total 32 orang telah tewas, 19 orang terluka, dan 3 lainnya hilang saat 8 juta orang terdampak bencana.
0: Sebuah kapal feri terbalik di lepas pantai Siprus Utara membuat ratusan orang penumpang terombang-ambing di tengah laut. Operasi penyelamatan besar-besaran dilakukan.
1: Beginilah video amatir salah satu korban yang sempat mengabadikan kondisi terombang-ambing di laut lepas pantai Siprus Utara. Menuju pelabuhan Tasuku, Turki, kapal feri bergaya katamaran membawa 267 orang yang mereka tumpangi terbalik usai berangkat dari Kyrenia pada Minggu. 7 orang tewas dalam insiden ini, sementara 23 lainnya masih hilang. Sebelumnya, kapten kapal sempat mengirimkan sinyal darurat saat detik-detik kapal kemasukan air sekitar 7,5 km dari pantai. Dengan bantuan helikopter, tim penjaga pantai dan keamanan sipil, operasi penyelamatan besar-besaran disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Administrasi Siprus Turki di Siprus Utara. 237 orang telah berhasil diselamatkan dan beberapa korban luka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kini penyebab kapal terbalik masih dalam penyelidikan petugas.
0: Tim penyelamat berjuang menembus lumpur tebal untuk mencapai lebih dari 100 pekerja yang diduga terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuwa, Nepal. Banjir dahsyat di kawasan Himalaya ini telah menyebabkan sedikitnya 676 orang tewas dan hampir 3.000 lainnya hilang di Nepal dan Tibet.
2: 2 orang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup dari terowongan pembangkit listrik tenaga air yang tergenang banjir setelah terjebak sejak banjir bandang dahsyat pada Rabu lalu. lebih dari 100 pekerja diyakini masih terjebak di dalam terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuah, Nepal. Sementara itu, helikopter militer dan sipil dikerahkan untuk mengevakuasi warga dari lembah-lembah pegunungan Nepal yang terisolasi akibat banjir dahsyat. Helikopter terbang di atas wilayah Rasuah yang porak-poranda untuk membawa para penyintas keluar dari zona bencana. Seorang korban terluka juga dievakuasi menuju ambulans di Kathmandu. Operasi udara menjadi sangat penting setelah banjir menghancurkan jalan dan jembatan. Namun, cuaca buruk membuat pencarian dengan helikopter dihentikan sementara. Bencana ini telah menelan sedikitnya 676 korban jiwa di Nepal dan Tibet, sementara hampir 3.000 orang masih dinyatakan hilang. Di Nuwakot, tim pencarian menyisir bangunan yang hancur dan tertimbun lumpur. Penggunaan anjing pelacak dikerahkan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Sedangkan alat berat membersihkan puing serta kendaraan yang terjebak. Seorang warga bernama Meruta mengatakan banjir datang jauh lebih cepat daripada peringatan yang mereka terima.
3: Sucana dinde, amir nuai ratio. Ani acara sucana dia lagi bari yang onde sebenarnya. Ani bandar saya adik anda bari yang sebenarnya. 5 minit bari ayo. Anaya amir dia pos satu sampai bogai sebagai.
2: Meruta dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri melalui jalan menuju dataran yang lebih tinggi. Namun banyak warga di wilayah yang lebih rendah dilaporkan meninggal. Lebih dari 15.000 personel keamanan dikerahkan dalam operasi pencarian, evakuasi, dan penyaluran bantuan.
0: Banjir besar yang dipicu runtuhnya gletser mengubah bentang alam pegunungan Nepal hingga perbatasan Tibet. Citra satelit memperlihatkan bahwa sungai yang melebar, daratan yang terkikis, serta permukiman yang berubah menjadi hamparan lumpur dan puing.
4: Banjir bandang di Nepal yang terjadi pada 26 Agustus lalu ternyata bisa mengubah pegunungan Nepal dalam hitungan jam. Citra satelit sebelum dan sesudah banjir memperlihatkan aliran sungai di Bidur, Chaptok, dan Kolportar meluas hingga menelan daratan di sekitarnya. Tepi sungai terkikis, sementara endapan lumpur, batu, dan puing membentuk jalur-jalur baru di sepanjang lembah. Perubahan paling jelas terlihat di Timore dekat perbatasan Nepal dan Cina. Permukiman yang sebelumnya dipadati rumah dan bangunan berubah menjadi hamparan material banjir. Sejumlah bangunan rusak, sementara yang lain hilang tersapu arus. Sementara dari udara terlihat desa Newigat di distrik Nuwakot tampak tertutup lumpur tebal. Jalan-jalan desa tak lagi terlihat jelas. Jembatan terputus dan tergeletak di tengah sungai, sementara rumah-rumah berdiri di antara lumpur dan puing yang terbawa arus. Warga terlihat berjalan menembus lumpur untuk memeriksa rumah mereka. Bencana ini bermula ketika gletser di dataran tinggi runtuh, membawa batu, es, lumpur, dan material lainnya menuruni pegunungan. Longsoran meluncur dengan perbedaan ketinggian sekitar 3.300 meter dan meninggalkan jejak kehancuran sepanjang 20 km. Dua jalan utama menuju pelabuhan perbatasan Girong terputus, sementara lembah di beberapa titik hanya selebar 3 meter menyulitkan masuknya alat berat. Material longsor juga membendung sungai dan membentuk danau baru di kawasan perbatasan. Danau ini terdeteksi sekitar 2,8 km di hilir danau bendungan Purepo Sangpo yang terbentuk sebelumnya. Air yang terus terkumpul memunculkan ancaman banjir susulan sehingga tim penyelamat di sekitar pelabuhan Girong dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sementara dari sisi Tibet, alat berat dikerahkan untuk membuka kembali jalan nasional G216. Sebagian badan jalan hilang tersapu arus, menyisakan ruang yang sempit di antara tebing dan sungai yang masih mengalir deras. Perbaikan ini diharapkan membuka kembali akses menuju pelabuhan perbatasan Girong sekaligus memperlancar operasi penyelamatan. Longsor yang dipicu runtuhnya gletser di wilayah Nepal itu menyebabkan sedikitnya 16 orang tewas dan 546 lainnya hilang di Girong.
0: Kebakaran masih melanda hutan dan lahan di Aljazair dan kebakaran ini telah menghanguskan area di beberapa provinsi. Sementara upaya pemadaman masih juga terus dilakukan. Di lokasi berbeda lainnya, kebakaran juga melanda Provinsi Mugla, Turki. Angin kencang mendorong api menuju kawasan permukiman dan pusat kota.
5: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kebakaran masih melanda sejumlah wilayah di Aljazair. Kobaran api membakar tumbuhan serta asap tebal membumbung ke langit di sepanjang jalan yang menghubungkan Tikzir dan Tizi Ouzo di Aljazair Utara. Kantor berita pemerintah Aljazair melaporkan unit perlindungan sipil telah memadamkan 118 dari 123 titik kebakaran pada Sabtu waktu setempat. Atas peristiwa kebakaran hutan ini, 12 orang dilaporkan tewas dan 54 orang lainnya mengalami luka-luka. Kebakaran juga telah menghanguskan area di beberapa provinsi. Sementara itu, upaya pemadaman terus dilakukan. Hingga Sabtu waktu setempat, 13 lokasi kebakaran masih terus ditangani, termasuk 9 lokasi di Jijel. Kamis lalu, Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune mengumumkan 3 hari masa berkabung nasional untuk para korban, serta menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga terdampak kebakaran. Sebelumnya, pada bulan Juli, kebakaran hutan juga sempat melanda dan menewaskan sedikitnya 6 orang. Sementara itu, kebakaran juga melanda kawasan hutan di distrik Fethiye, Provinsi Mugla, Turki, Jumat malam. Kebakaran terjadi sekitar pukul 19.30 waktu setempat di dekat daerah Karagedik dan Kalis. Angin yang kencang mendorong api menuju kawasan pemukiman dan pusat kota. Warga, petugas pemadam kebakaran, hingga personel pertahanan sipil berjibaku untuk mengendalikan kobaran api. Pihak berwenang mengevakuasi 78 kepala keluarga serta memindahkan 574 orang ke tempat yang aman. Sementara itu, 64 penghuni panti jompo Fethiye juga direlokasi sebagai tindak pencegahan. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Sementara 16 orang dilarikan ke rumah sakit karena menghirup asap kebakaran.
0: Di tengah kehidupan serba terbatas di kamp pengungsian Gaza, anak-anak mendapat kesempatan untuk kembali merasakan kegembiraan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap dua peluncur milik Iran di Pulau Larak pada Minggu. Serangan ini menjadi serangan pertama yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran sejak akhir Juli. Seorang pejabat Amerika Serikat menginformasikan bahwa pasukan Amerika Serikat menyerang dua peluncur Iran setelah pasukan Garda Revolusi Iran terpantau tengah mempersiapkan peluncuran roket yang membawa ranjau laut ke Selat Hormuz. Serangan dilaporkan dengan menggunakan drone. Sebuah kantor berita Iran Tasni menyebut serangan udara Amerika menghantam Pulau Larak. Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa serangan itu memakan korban jiwa dan melukai sejumlah tentara serta warga sipil. Teheran kemudian memperingatkan akan membalas serangan itu. Pertempuran di wilayah Donetsk di Ukraina Timur terus berlangsung. Pasukan artileri Ukraina menembakkan meriam howitzer ke arah posisi Rusia di tengah meningkatnya aktivitas drone Rusia di garis depan.
5: Dentuman meriam howitzer terdengar dari sekitar Druzhivka, wilayah Donetsk, Ukraina Timur. Para prajurit artileri Ukraina terus menembakkan meriam ke arah posisi pasukan Rusia. Dalam kondisi perang yang dipenuhi ancaman drone, setiap tembakan harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Seorang prajurit yang dikenal dengan nama panggilan Lisi mengatakan, pasukan Rusia melakukan operasi serangan dan penyerbuan hampir setiap hari. Menurutnya, wilayah Kostiantynivka, Druzhivka menjadi salah satu titik paling sulit di Donetsk.
6: Najskladniejsza sytuacja.
5: Kramatorsk, Sloviansk, dan Druzhivka merupakan bagian dari kawasan yang dikenal sebagai Fortress Belt atau Sabuk Benteng. Kawasan ini memiliki nilai strategis dalam upaya Rusia menguasai wilayah Donetsk. Namun, ancaman bukan hanya datang dari serangan darat. Aktivitas drone Rusia yang masif memaksa prajurit Ukraina beroperasi dari posisi terlindung.
7: Працюємо з закритої позиції. Скопаніру працюємо з гармат і працюємо з капоніру з землі, тому що дуже активна, велика активність БПЛА ворожих, в тому числі FPV-дрони, розвідувальні дрони, які можуть уразити на нашу техніку, нашу гармату, тому працюємо в таких умовах.
8: Selesai menembak, para prajurit segera menyamarkan meriam howitzer dengan jaring kamuflase. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko terdeteksi dan diserang drone Rusia. Pertempuran di Donetsk terus menjadi salah satu titik penting dalam perang Rusia-Ukraina yang kini memasuki tahun kelima. Hingga kini, perundingan perdamaian belum tercapai. Sementara pertempuran di garis depan masih terus berlanjut.
4: Sebanyak 13 tahanan Palestina kembali bertemu keluarga setelah dibebaskan Israel dan dipulangkan ke Gaza. Salah satu tahanan mengaku mengalami perlakuan buruk selama ditahan. Sebanyak 13 tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel tiba di Kompleks Medis Nasser di Khan Yunis, Gaza Selatan pada Senin. Mereka dibawa menggunakan bus dan kendaraan Komite Palang Merah Internasional setelah memasuki Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Salah satu tahanan yang dibebaskan adalah Ahmed Al-Ashra yang mengaku mengalami perlakuan buruk selama ditahan. Ia menunjukkan bekas borgol di tangannya serta mengaku kekurangan makanan dan tidur di atas ranjang besi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Israel terkait pembebasan maupun tuduhan itu. Dan di tengah kehidupan serba terbatas di kamp pengungsian Gaza, anak-anak mendapat kesempatan untuk kembali merasakan kegembiraan mereka.
9: Di antara deretan tenda pengungsian, anak-anak Gaza bersiap menonton film bersama. Sebagian anak memilih menari dengan riang sambil menunggu film diputar. Ketika film animasi dimulai, anak-anak dan orang tua duduk bersama di ruang terbuka. Untuk beberapa jam, mereka bisa melupakan ketakutan, kelaparan, dan kehidupan di tenda.
10: حسيت الاشي رجع لنا زي ما كنا زمان من قبل الحرب، فحسيت الاشي رجع وصار كتير حلو، فهذا الاشي حسيته نسانا الخوف، نسانا الجوع اللي احنا عايشين فيه، التشريد، نسانا مود انه احنا عايشين في خيمة، نسانا هذا الاشي. فحسيت رجعنا زي أيام زمان، زي ما كنا في بيتنا، زي ما كنا نحضر على الشاشة قاعدين قدام التلفزيون.
9: Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif Street Cinema yang mendatangi kamp-kamp pengungsian untuk memutar film bagi anak-anak. Di tengah keterbatasan listrik, internet, dan transportasi, layar sederhana ini menjadi sarana dukungan psikologis sekaligus ruang bagi anak-anak untuk kembali merasakan kehidupan normal. Bertahan hidup di tengah kesulitan perang juga dilakukan oleh Shadi Al-Barawi. Pria ini membuka tempat pangkas rambut di dalam tendanya demi menafkahi istri dan anak-anaknya. Kaki Shadi diamputasi pada Agustus 2025 setelah terluka saat rumahnya dibom. Tempat pangkas rambut miliknya juga hancur, namun ia berhasil mengambil kembali sejumlah peralatan dari puing-puing.
11: الحلاقة قبل البتر كانت مع الأمور 100% واقف وبسند على حالي ولكن حاليا مش زي أول اليوم الوضع اللي أنا بعيش فيه بدي أضطر أنا أصبر على حالي ربع ساعة نص ساعة المهم أشتغل وأخلص زبوني فاهم علي كيف ولكن على بداية البتر تبعتي ربيت أنا زبون للي إنه يجي يحلق عندي وأنا مبطوط
9: Meski harus bekerja sambil menahan tubuhnya dengan satu kaki, Shadi terus melayani para pelanggan. Baginya, setiap rambut yang selesai dipangkas menjadi cara untuk bertahan hidup dan menjaga harapan keluarganya.
4: Pemerintah Donald Trump kembali mengguncang dunia industri. Kebijakan imigrasi baru yang super ketat kini resmi diusulkan. Melalui Kementerian atau Departemen Keamanan Dalam Negeri, pemerintah Amerika Serikat mengusulkan biaya permanen untuk visa H-1B seharga $103.265 Amerika Serikat atau setara dengan 1,6 miliar rupiah lebih.
9: Tarif fantastis ini wajib dibayar di muka oleh perusahaan tanpa ada jaminan visa tersebut akan disetujui. Wakil Presiden GD Vance menegaskan kebijakan ini bertujuan melindungi tenaga kerja domestik. Perusahaan Amerika kini dipaksa merekrut dan melatih warga negara mereka sendiri. Protes keras muncul dari raksasa teknologi Silicon Valley. Amazon, Apple, dan Google menilai biaya tersebut tidak masuk akal. Analis memperkirakan kebijakan proteksionis ini bisa membuat perusahaan Amerika memindahkan pusat riset mereka ke negara lain. Langkah agresif Trump kini berada di bawah bayang-bayang gugatan hukum. Apakah aturan ini akan lolos atau kembali kandas di pengadilan?
4: Kita ke informasi lainnya, ada pameran dagang video games terbesar di dunia, Gamescom, yang resmi dibuka di Jerman. Event tahun ini memecahkan rekor dengan menghadirkan lebih dari 1.700 eksibitor dari berbagai belahan dunia.
12: Selain menampilkan peluncuran game-game terbaru, Gamescom juga menyuguhkan beragam acara untuk komunitas termasuk kompetisi cosplay karakter game. Selain itu, sejumlah industri game global memamerkan cuplikan eksklusif mulai dari ekspansi cerita dunia fantasi hingga game aksi grafis ultra realistis. Tak hanya perangkat lunak, pengunjung juga dimanjakan dengan uji coba konsol mutakhir, serta teknologi kecerdasan buatan atau AI yang siap mengubah masa depan industri gaming. Managing Director Gaming Association sekaligus penyelenggara acara Felix Falk menyatakan bahwa industri game saat ini tengah mengalami perkembangan tren yang sangat pesat.
13: Wir haben eine riesige Vielfalt auf der Gamescom und es gibt Trends wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen, bei den Spielen, aber zum Beispiel auch bei den Technologien. Es geht viel um den sinnvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz, es geht um Indie-Spiele, die besonders erfolgreich sind, aber es geht genauso um die positiven Effekte von Games für Themen, die uns gesellschaftlich interessieren, wie für die Stärkung der Demokratie.
12: Kemeriahan semakin memuncak di panggung utama turnamen e-sports internasional yang riuh oleh sorak-sorai pendukung.
14: Also für mich ist das schon jedes Jahr so ein Highlight, weil die Gaming Community zusammenkommt, man kann Leute treffen, die man sonst vielleicht auch das ganze Jahr nicht trifft.

0: mulai kita launching, direncanakan ini 1 bulan 2 kali. Car Free Day ini selain untuk kegiatan olahraga dan silaturahim antar warga, kita ingin menggerakkan perekonomian khususnya UMKM. Juga pada Car Free Day ini nantinya akan diperkenalkan seni dan budaya masyarakat Kabupaten Mojokerto. Ada penampilan-penampilan dan ini akan terus disempurnakan untuk berikut-berikutnya.
1: Tabik pun warga Lampung. Sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
2: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Aktivis. Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Iya, kalau begini. Iya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect
2: tapi
7: jelas.
2: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Ada 2 perayaan lintas generasi yang memeriahkan kota Meksiko. Para penggemar Michael Jackson menghidupkan kembali tarian ikonik Thriller. Sementara itu ratusan perempuan lanjut usia juga mewujudkan impian menggelar pesta quinceañeras yang tak sempat mereka rasakan saat mereka remaja. Informasinya ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
9: Langkah-langkah ikonik Michael Jackson kembali menguasai jalanan kota Meksiko. Puluhan penggemar berkumpul di Monumen Revolusi untuk memperingati hari lahir sang raja pop yang tahun ini seharusnya berusia 68 tahun. Mengenakan kostum zombie dan busana ala Michael Jackson, para peserta dari berbagai usia menampilkan koreografi massal lagu Thriller. Lagu yang dirilis pada 1982 itu masih mampu menyatukan generasi, termasuk Diego Rosas yang baru berusia 10 tahun. Diego mengenal Michael Jackson sejak berusia 3 tahun. Ia datang mengenakan jaket milik kakaknya dan menari bersama penggemar lain untuk merayakan warisan musik sang idola. Kegembiraan lintas generasi juga terlihat di wilayah Iztapalapa. Sebanyak 456 perempuan berusia di atas 60 tahun mengenakan gaun warna-warni dan menari waltz dalam perayaan Quinceañeras de Oro atau Quinceañeras Emas.
10: Muy emocionada, alegre, con mucha gente que no conocíamos, pero convivimos en el transcurso del ensayo.
9: Di Meksiko, quinceañeras menandai peralihan seorang remaja perempuan menuju tahap kehidupan baru. Tradisi ini identik dengan gaun khusus, tarian waltz, serta pesta bersama keluarga dan sahabat. Bagi para perempuan ini, perayaan tersebut bukan sekedar pesta, melainkan kesempatan untuk mewujudkan impian yang tertunda selama puluhan tahun.
11: Triste, pero pues ahora estoy viviendo lo que hace tiempo quería vivir, ¿verdad? Sentir eso.

0: Y ahora
1: ¿y qué pasó con esos aplausos?
0: Me siento bien feliz porque lo he realizado el sueño que yo tenía.
2: Bagi ratusan perempuan ini, usia tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan impian. Melalui Kinsia Yeras Mas, mereka akhirnya bisa merayakan masa remaja yang tertunda sekaligus menciptakan kenangan baru bersama.

0: datang.
1: Iya.
0: Pusing banget dah. Bensin naik. Kemarin akibat perang Timur Tengah, oli naik, spare part naik. Ada solusi nggak ya?
1: Pindah ke motor listrik aja. Tuh Vinfast bagus tuh.
0: Emang lebih hemat?
1: Oh, jelas lebih hemat dong. Gak cuma hemat pengeluaran nih, Mas. Ganti oli, ganti mesin, servis rutin. Gak bakal ada kalau pakai motor listrik.
0: Emang sehemat itu ya? Penasaran.
1: Ini nih. Mending kita cobain aja yuk.
0: Oke.
1: Perbincangan panas antara motor listrik dan motor bensin masih terus didiskusikan. Kira-kira mana yang lebih hemat dan lebih irit untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk menjawab hal tersebut, saya sudah bersama
2: Ival.
1: Kita akan membandingkan langsung motor listrik versus motor bensin. Dan untuk motor listriknya, saya menggunakan VinFast Viper.
3: Selama ini, motor listrik selalu dikaitkan dengan keunggulan utamanya, yaitu efisiensi biaya. Padahal, tidak hanya itu. Sejumlah faktor penting seperti perawatan, jarak tempuh, serta ekosistem merek turut mempengaruhi keputusan pembelian motor listrik. VinFast mencoba menjawab kebutuhan ini melalui VinFast Viper. E-motorcycle atau motor listrik ini membawa karakteristik sporty dalam format kompak, performa besar, dan dipadukan dengan pilihan baterai dan sistem pengisian fleksibel. Kita akan coba bandingkan kehematannya dengan motor konvensional berbahan bakar bensin.
1: Nah, sebelum kita adu irit dengan motor listrik, karena saya menggunakan motor konvensional, saya isi BBM dulu ya.

0: Mari kita bedah dari konsumsi bahan bakar dengan acuan harga aktual BBM di bulan Agustus 2026. Untuk motor matic bensin kelas 11 hingga 125 cc, rata-rata konsumsi di dalam kota adalah 50 hingga 60 km per liter.
1: Nah, saya sudah isi bensin, tadi kurang lebih membutuhkan waktu 10 menit untuk mengantri di hari weekend ini. Nggak kebayang kalau weekdays serame apa ya. Dan tadi saya ngisi dari 2 bar hingga full, itu menggunakan RON 92 menghabiskan 65.000.
0: Dengan BBM RON 92 yang dijual seharga Rp16.000 per liter, biayanya sekitar Rp300 per kilometer. Dengan asumsi penggunaan 1.000 km per bulan, maka pengeluaran BBM akan berkisar Rp300.000. Belum lagi biaya oli serta servis rutin. Jika ditambahkan, bisa mencapai Rp500.000 per bulan. Sementara itu, pada motor listrik, VinFast Viper dengan varian 2 baterai 2x1,5 kWh mampu menempuh jarak yang sangat jauh hingga 145 km. Sementara versi 1 baterai memiliki jarak tempuh hingga 82 km. Dengan asumsi menggunakan tarif dasar listrik rumah tangga daya 1.300 VA, yakni Rp1.444 per kWh, biaya mengisi daya hingga penuh hanya memakan biaya mulai dari Rp2.167 saja. Ini artinya biaya operasionalnya hanya sekitar Rp26 per kilometer. Untuk pemakaian 1.000 km per bulan, pengeluaran listrik hanya sekitar Rp26.000. Hal ini jauh lebih hemat berkali lipat jika dibandingkan motor konvensional. Selain itu, pada sisi perawatan, motor bensin konvensional harus rutin melakukan penggantian oli mesin, filter, busi, hingga perawatan CVT. Sebaliknya, biaya perawatan motor listrik relatif jauh lebih rendah karena komponen bergerak yang jauh lebih sedikit. Tidak ada proses pembakaran sehingga tidak perlu ganti oli. Perawatan rutin hanya sebatas pengecekan kampas rem dan kelistrikan. Dari sisi ekosistem, untuk mendukung transisi ini, VinFast hingga kini telah membangun ekosistem terintegrasi di Indonesia untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat. Selain masifnya SPKLU roda 2 dan gerai swap baterai yang mudah, VinFast juga menyediakan skema sewa baterai atau baterai subscription. Dengan skema ini, risiko kerusakan ataupun penurunan kesehatan baterai di masa depan sepenuhnya diambil alih oleh pabrikan. Langkah ini juga diperkuat dengan ekspansi jaringan dealer dan layanan purna jual VinFast yang kian masif di berbagai kota.
1: Duh, gimana Tang? Jadi lebih efisien nggak sih pakai motor listrik?
2: Loh, jelas dong. Kalau secara hitungan nih, buat pemakaian sehari-hari, jelas lebih hemat dan lebih irit motor listrik. Gimana? Udah minat buat pindah?
1: Bentuknya keren juga sih. Jadi minat pakai motor listrik?
2: Tuh, pemirsa, Ival aja minat pindah ke motor listrik. Kalau Anda, gimana? Minat juga nggak? Tim Liputan, CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Alvi Pratama. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 31 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Tiga orang warga Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah tewas akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memukul roda ekonomi masyarakat, salah satunya di pasar tradisional. Rencana pembangunan tempat terbuka MRT di kawasan Bundaran HI dinilai menjadi angin segar bagi bisnis retail di Jakarta.

0: Dua anak kakak dan adik meninggal dunia akibat kebakaran yang melanda rumah mereka di Mesuji, Lampung pada Minggu dini hari. Kebakaran terjadi saat orang tua korban tidak berada di rumah. Di lokasi lain, sebuah ledakan yang dipicu kebocoran gas LPG terjadi di sebuah rumah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Satu keluarga terdiri dari 6 orang jadi korban. Dua di antaranya meninggal dunia.
1: Tangis duka menyelimuti sebuah keluarga di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kebakaran yang terjadi Minggu dini hari merenggut nyawa dua anak kakak beradik berusia 14 tahun dan 11 tahun. Keduanya ditemukan meninggal dunia di dalam kamar setelah rumah yang mereka tempati terbakar. Saat kejadian, kedua korban diduga sedang tertidur sementara kedua orang tuanya tidak berada di rumah. Kebakaran baru diketahui warga setelah mendengar pecahan kaca dan teriakan minta tolong. Petugas Damkar Mesuji dan BPBD tiba setelah mendapat laporan dari warga. Petugas langsung memadamkan api sekaligus mencari kedua korban. Namun keduanya ditemukan sudah meninggal dunia dan langsung dievakuasi.
2: Setelah itu ada suara minta tolong, anak laki-lakinya cuma sekali. Itu dia terus keluarlah warga kan, mendekati di mana tempat kejadian kebakaran. Itu ketahuan warga itu udah besar api. Jadi untuk masyarakat nggak mampu lagi untuk memadamkan api kebakaran tersebut.
1: Petugas menduga kebakaran dipicu korsleting listrik, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan polisi. Jenazah Deni Setiawan dan jenazah anaknya Raihan Alfariski berusia 7 tahun dibawa ke lokasi pemakaman usai disolatkan. Keduanya merupakan korban kebakaran di Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain keduanya, api juga sempat membakar anggota keluarga lainnya. Menurut keterangan Satgas Kesehatan Desa Mekar Mukti, saat kejadian seluruh penghuni rumah sudah berada di depan rumah dengan luka bakar. Sementara 4 korban lain masih menjalani perawatan. Mereka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Sedangkan 2 korban lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Sentra Medika. Sementara Tami, anggota keluarga, mengaku mendengar ledakan 1 kali. Diduga korban anak sedang memasak, namun karena ada kebocoran gas, gas meledak. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh cucunya sendiri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun tidak tertolong. Sementara di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya menggunakan golok. Korban yang mengalami luka tusuk dan sabetan akhirnya meninggal dunia.
3: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
4: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku buka selegurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
3: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
5: Jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke rumah sakit Mariam Takalar. Mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan nafasnya.
3: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 3 orang warga Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Rumah yang ditempati oleh korban rusak akibat bangunan tua di sebelahnya ambruk.
6: Insiden ini bermula saat gedung tua Hokwan di RW 03 Desa Dukuturi, Jalan Lapangan Asri, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, ambruk pada Minggu pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Material bangunan yang runtuh menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Reruntuhan bangunan Hokwan ini menimpa rumah Feti, Marto, dan Imam. Akibat kejadian itu, 3 orang tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Korban tewas adalah 2 anak Feti, kakak adik, Arfa dan Nara, serta lansia 85 tahun bernama Kanjat. Korban 2 kakak adik ditemukan pagi, sedangkan lansia bernama Kanjat ditemukan siang sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Ketiganya tewas karena tertimpa reruntuhan bangunan saat masih tidur. Koordinator Penanganan Bencana BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumiayu, Budi Sujatmiko mengatakan, evakuasi melibatkan

0: dan satu unit alat berat. Petugas gabungan pun dilibatkan untuk mengevakuasi korban dan membersihkan puing.
1: Material robohnya gedung ini menimpa 3 rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya, hingga menimpa ada 2 korban jiwa di dalam rumah.
2: 2 korban jiwa meninggal. Kemudian selanjutnya yang dilakukan apa, Pak?
1: Penanganan gabungan sedang melaksanakan pembersihan material secara manual dulu, keluar datang karena barangkali ada indikasi ada korban lain.
0: Bangunan roboh merupakan bangunan pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda. Dibangun sekitar tahun 1920, bangunan ini diberi nama Gedung Hokwan. Namun karena tak terpakai, warga memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga badminton. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah.
3: Seorang bayi laki-laki ditemukan dalam kondisi penuh luka tanpa tangan dan kaki kiri di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan warga setelah diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong. Sementara petugas Polres Sukabumi mengamankan ratusan botol minuman keras dari seorang penjual keliling. Pelaku ditangkap saat menjual minuman beralkohol dengan menggunakan mobil pick-up.
4: Warga Dusun Sukaluyu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan pada Sabtu malam. Jasad bayi pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Rohimat saat diseret oleh anjing peliharaannya ke halaman rumah kosong. Awalnya ia mengira anjingnya membawa bangkai anak kambing. Kaget mengetahui bahwa itu adalah jasad bayi, ia pun langsung melapor kepada warga dan kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi menelusuri area hutan yang diduga menjadi lokasi awal pembuangan bayi tersebut. Kapolsek Conggeang AKP Suratman menyebut bayi yang diperkirakan baru lahir 1 hingga 2 hari itu ditemukan tanpa lengan dan kaki kiri. Sementara luka di wajah dan kaki kanan diduga akibat gigitan anjing. Jenazah bayi telah dievakuasi ke RSUD Umar Wirahadi Kusuma Sumedang untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Seorang pria berinisial M tak berkutik saat disergap Sat Narkoba Polres Sukabumi di eksit tol Parung Kuda pada Minggu dini hari. Ia ditangkap lantaran menjual minuman keras atau miras secara keliling menggunakan mobil pickup. Dari tangan pelaku asal Bogor ini, petugas menyita ratusan botol miras berbagai merek yang hendak diedarkan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Menurut keterangan polisi, modus penjualan miras keliling ini telah dipantau sejak sepekan terakhir. Sementara dari pengakuan pelaku, ia baru menjalankan bisnis ilegalnya selama 2 bulan.
5: CNN Indonesia Breaking News.

0: Mexi, Mex.
1: Dek.
0: Mas.
2: Lu apa nih, Pak? Ya. Tuh.

Kita mulai ya. Terima kasih kepada

Puspenkum Kejaksaan Republik Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah memfasilitasi kegiatan penyitaan dan penitipan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara pidana korupsi ini. Ini penting dan terkaitannya dengan transparansi

Gubernur nomor PIN 104.2/FD/2/11/2025 tanggal 7 November 2025. Tim penyidik

Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kelima, telah mendapatkan LHP perhitungan kerugian negara dari BPK TRI serta melakukan tindakan penyidikan lainnya

sebagai berikut. Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2019 di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat perusahaan pertambangan nikel yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi

0: sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7%.
1: CNN Indonesia Breaking News.

0: Kawasan hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih terbakar. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman meski terkendala medan sulit dan jauhnya sumber air. Jalur pendakian juga disterilkan demi keamanan para pendaki.
1: Petugas gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD, TNI, dan Polri masih melakukan pemadaman kebakaran hutan kawasan Taman Nasional Minggu pagi. Titik api berada di kawasan Aik-Aik dan Pangunan Cilik. Petugas memadamkan api menggunakan ranting pohon, sekaligus melakukan penyekatan agar api tidak

0: merambat lebih luas. Medan yang terjal dan curam, serta jauhnya sumber air, menyulitkan petugas lakukan pemadaman. Petugas harus mengambil air sejauh 3 km, sementara untuk menyemprotkan, petugas menggunakan jet shooter.
1: Tim gabungan berupaya sebaik mungkin untuk mencegah agar kebakaran tidak meluas. Seperti contohnya di Ranukumbolo, dari TNBTS di-rollingkan tim untuk menjaga di sana agar kebakaran tidak meluas sampai ke Oro-Oroombo.
0: Menyusul kondisi kebakaran yang kian meluas, Balai Besar TNBTS resmi menutup total aktivitas pendakian Gunung Semeru. Langkah ini diambil untuk memudahkan proses mobilisasi petugas sekaligus menjaga keselamatan para pendaki dari ancaman kepulan asap dan kobaran api.
2: Untuk pendakian yang hari ini dilaporkan ada 170 pendaki itu diminta turun. Sementara jalur dari pendakian Ranukumbolo sampai dengan titik masuk pendakian itu aman.
0: Upaya pemadaman masih terus dilakukan baik melalui jalur darat maupun udara dengan helikopter waterbombing. Petugas gabungan masih disiagakan di titik-titik rawan agar kebakaran tidak semakin meluas ke kawasan hutan konservasi. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.
3: Tim SAR gabungan menerobos kepungan api dan asap pekat demi mengevakuasi warga yang terjebak karhutla di kawasan Yosudarso dan Mahir Mahar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah warga, termasuk lansia dan anak-anak, berhasil diselamatkan dalam evakuasi yang berlangsung dramatis.
4: Kabar bulan.
0: Tim gabungan berupaya menyelamatkan warga yang terjebak karhutla. Kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yosudarso dan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Asap pekat yang membatasi jarak pandang membuat warga panik, histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan bergerak menembus kepungan api. Petugas menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang akhirnya berhasil dievakuasi dari zona berbahaya, meski sejumlah warga dan petugas harus mendapat bantuan oksigen akibat sesak napas.
5: Iya, mereka menyelamatin pondokku, Mas.
6: Oh, gitu.
5: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas.
6: Oh, gitu ya.
5: Nyelamatin motor.
6: Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
5: Nenek, kakek, adekku, terus bapaknya Reno, terus kakaknya Reno, terus di dalam.
6: Melihat kondisi situasi dan di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.
0: Ancaman karhutla di Palangkaraya masih mengkhawatirkan. Dalam satu hari, lebih dari 20 titik api terdeteksi dan terus bertambah. Kualitas udara pun berada pada level sangat tidak sehat hingga berbahaya. Petugas memprioritaskan titik api yang berisiko mendekati permukiman warga. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Toha Saifuddin Jambi berdampak buruk pada kehidupan satwa liar. Sejumlah satwa kocar-kacir menyelamatkan diri saat api membakar kawasan Tahura Senami.
7: Sejumlah satwa liar terlihat kocar-kacir menyelamatkan diri dari kepungan api yang membakar habis habitat mereka. Kebakaran hutan dan lahan membakar kawasan lahan vegetasi Taman Hutan Raya Sultan Taha Saifuddin di Kabupaten Batanghari, Jambi. Titik api bertambah sehingga kebakaran kian meluas. Berdasarkan data sementara di lapangan, area kawasan hutan Senami yang terbakar selama musim kemarau diperkirakan sudah mencapai lebih dari 50 hektar. Akibat kebakaran kian parah, tim Satgas Karhutla Kabupaten Batanghari menaikkan status bencana daerah dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.
8: Tentu kita langsung melakukan pemadaman dan pendinginan ketika ada titik-titik api yang muncul di lapangan.
7: Rawannya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Batanghari telah diantisipasi dengan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuang puntung rokok hingga membakar sampah sembarangan di musim kemarau.
9: Dari pemerintah daerah sudah berusaha untuk memberikan sosialisasi, baik itu melalui rambu-rambu, pamflet-pamflet, termasuk tentang pembakaran sampah. Itu pun dilarang.
7: Data BBBD Kabupaten Batanghari terdapat 65 titik api sepanjang Agustus, meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. Nugroho Kusumawan, Batanghari, Jambi.
3: Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi kualitas udara yang masuk kategori berbahaya ini mulai memukul roda ekonomi masyarakat. Salah satunya di sektor perdagangan tradisional. Aktivitas jual-beli di pasar pagi merosot lantaran warga enggan beraktivitas di luar rumah.
4: Ya, saat ini saya sedang berada di pasar pagi Palangkaraya, di mana kondisi kabut asap masih menyelimuti kota Palangkaraya termasuk di pasar ini. Dan sejumlah pedagang mengeluhkan bahwa pendapatan mereka berkurang dikarenakan masyarakat yang datang untuk berbelanja di pasar berkurang. Jika dilihat kondisi saat ini masih banyak masyarakat yang datang, namun jumlah ini jauh berkurang dibandingkan dengan hari-hari biasanya.
10: Indeks kualitas udara atau AQI Kota Palangkaraya sempat menembus angka 487 dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 494,9 mikrogram per meter kubik. Namun pada 30 Agustus 2026 ini, kualitas udara membaik ke angka 239. Meski demikian, angka ini menunjukkan kualitas udara tetap masuk kategori berbahaya bagi kesehatan. Kondisi ini memaksa warga untuk tetap tinggal di dalam rumah demi menghindari paparan udara berbahaya. Ini berdampak pada sepinya pembeli di pasar pagi Palangkaraya. Meski masih ada sejumlah warga yang berbelanja, namun jumlah ini jauh merosot dibanding pada kondisi normal.
11: Ya, lawas kada, tapi ada orang lagi berjualan tukbak kurang. Nah, 3 box aja enggak ada payu. Jadi rajin 10 box, 3 box aja lagi. Kayak apa kah ini berjualan bilang tipis benar. Kurang lalu orangnya, jadi orangnya sunyi kayak ini.
12: Aktivitas pasar otomatis 50% menurun. Karena warga enggan keluar disebabkan oleh asap, kabut asap ya.
10: Namun sebagian warga tetap pergi ke pasar tradisional meski kondisi kabut asap pekat dan dapat memicu berbagai ancaman kesehatan. Di luar ancaman kesehatan, tingginya harga kebutuhan pokok di tingkat eceran juga memaksa warga tetap berbelanja ke pasar tradisional.
13: Ya, ini asap ini sangat mengganggu sekali nih. Kita sesak napas rasanya.
14: Tapi lu ke pasar ya?
13: Ya, gimana kalau kita nggak ke pasar itu kan, kita kan jualan.
14: Oh gitu.
13: Kalau kita nggak ke pasar, kita belanja di rumah kan mahal, lebih mahal, sangat mahal.
10: Warga dan pedagang berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan segera optimal agar kualitas udara kembali sehat dan roda perekonomian masyarakat kembali pulih. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Informasi berikutnya, gedung sekolah dasar Impres Maki, Kecamatan Lambaleda Utara yang rusak berat belum mendapat sentuhan perbaikan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Pihak sekolah pesimis kegiatan belajar baik daring dan luring dapat dilaksanakan.
15: Inilah kondisi sekolah dasar Impres Maki di Kecamatan Lambaleda Utara pasca gempa 15 Agustus silam. Seluruh gedung sekolah ini ambruk. Tiang-tiang gedung sekolah terpelintir oleh guncangan gempa dan tak bisa menahan gedung ruang kelas agar tetap tegak. Kondisi ini menggambarkan dahsyatnya guncangan gempa magnitudo 7,7 yang berlangsung Sabtu pagi itu. Hanya sedikit dokumen, buku, dan komputer sekolah yang bisa diselamatkan. Sejak roboh, puing-puing ini belum dibersihkan. Namun untuk mendukung kembali hadirnya kegiatan belajar-mengajar, sekolah mendapatkan bantuan satu unit tenda sekolah darurat yang telah didirikan di tengah halaman sekolah. Sekolah darurat ini rencananya akan digunakan oleh 186 siswa. Meski sarana telah tersedia, pihak sekolah pesimis kegiatan belajar baik daring dan luring dapat dilaksanakan. Pasalnya, selain gedung sekolah yang ambruk, hampir semua rumah orang tua siswa rusak berat. Rumah yang roboh mengubur seluruh perabotan rumah tangga dan pakaian mereka. Kelas daring pun sulit dilakukan karena hampir semua orang tua tak memiliki ponsel. Menurut data BPBD NTT, sejumlah sekolah yang rusak di Manggarai Timur berjumlah 305 unit. dari 20.240 unit di 7 kabupaten terdampak gempa.
16: Kalau di tempat kami, Pak, proses KBM-nya tidak bisa dilaksanakan. Kenapa saya berprinsip mengatakan seperti itu? Karena gedung kami. Begitu juga gempa susulan selalu muncul di tempat kami. Tapi mengenai untuk pembelajarannya mungkin lewat online, tapi apakah kemampuan orang tua di sini, di khususnya di Kecamatan Lambaleda Utara, di Satar Kampas ini, di Desa Satar Kampas, orang tua sebagian besar itu tidak memiliki HP.
15: Menangani pemulihan pasca gempa, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memperpanjang masa tanggap darurat hingga 12 September. Pihak sekolah berharap masa ini dapat dimanfaatkan untuk membantu rekonstruksi sekolah. Kristo Ngai, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.
3: Rencana pembangunan tempat terbuka MRT di kawasan Bundaran HI dinilai menjadi angin segar bagi bisnis retail di Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda

0: itu jago matematika ya?
1: Jago banget. Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki ke sini?
0: Kenapa, Kek?
1: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
0: Iya ya.
2: Pagi, Pak.
1: Pagi, Dino. Tumben gak bawa motor?
2: Iya nih, lagi pengen naik bis aja. Biar hemat bensin dan adem. Dadah, Dita.
1: Nah, contoh berikutnya. Kalau naik bis kayak Mas Dino, udah hemat. Terus, siapa tahu Mas Dino ketemu pujaan hatinya. Bisa nabung deh buat modal nikah.
0: Berarti paham matematika itu bisa bikin kita hemat ya, Kek?
1: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
0: Cucu aku dong, Kek.
3: Untuk kebaikan hari ini dan nanti, terima kasih telah bijak berenergi.
4: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
4: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Surabaya Kite Festival 2026 kembali hadir menyapa warga Surabaya. Sementara itu, di Jakarta digelar pameran kuliner bakery ASEAN. Pengunjung bisa mencicipi sejumlah produk makanan serta mengikuti lomba memasak.
9: Sejak Minggu pagi hingga siang hari, kawasan Pakuan City, Surabaya terus dipadati pengunjung. Meski cuaca terik, warga tetap antusias bertahan di lokasi untuk menyaksikan langsung berbagai layang-layang 3D raksasa yang diterbangkan. Beragam bentuk layang-layang menjadi daya tarik utama, mulai dari karakter kartun, hewan, hingga berbagai desain kreatif lainnya. Ukurannya yang besar dan warna-warni membuat pengunjung tak henti mengabadikan momen dengan kamera ponsel. Tak hanya orang dewasa, festival ini juga menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak. Mereka bisa melihat langsung berbagai bentuk layang-layang raksasa yang selama ini mungkin hanya mereka lihat melalui media sosial.
10: Keren banget. Ini pengalaman pertama sih buat anak-anak, jadi ngelihat yang kayak gini tuh seru banget, bener-bener keren.
11: Jadi antusias banget, Bu ya?
10: Antusias banget.
11: Oke. Bu, dari semua layang-layang di sini, mana yang paling suka, Bu?
10: Yang paling suka, kalau aku sih suka Doraemon ya, cuman anakku sukanya yang ini, yang Dino.
11: Dino ya, Bu ya.
9: Festival layang-layang 3D ini tak hanya menghadirkan peserta dari dalam negeri, namun juga peserta dari sejumlah negara sahabat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyebut, gelaran tahun ini diikuti peserta dari Malaysia, Swedia, dan Jepang. Para pemenang nantinya memperebutkan total hadiah mencapai 52 juta rupiah.
12: Ini seluruh pecinta layang-layang di semua daerah yang ikut. Bahkan ada yang dari Malaysia, Swedia,
13: Jepang.
12: Dan tadi kita baru bertemu dengan Denmark dan India. Beliau mengatakan bahwa tahun depan beliau akan ikut dalam acara ini.
9: Sementara itu, Festival Roti digelar di Jakarta, tepatnya di Jakarta International Expo Kemayoran. Para pengunjung antusias mendatangi lokasi untuk melihat produk-produk makanan seperti bread bakery, cake, hingga pastry bakery. Tidak hanya itu, dalam pameran, pengunjung bisa mencari alat-alat pendukung industri bakery dan juga belajar cara membuat bakery dengan mengikuti lomba memasak.
14: Rasanya gimana?
15: Enak.
9: Bakery ASEAN yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat merupakan sebuah pameran bakery ASEAN pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Kegiatan ini merupakan ajang pertemuan pelaku industri bakery dan konfeksioneri sekaligus membuka peluang kerjasama dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Acara yang diselenggarakan oleh China Association of Bakery and Confectionery Industry bersama Bakery China Exhibition diharapkan dapat memperkuat kerjasama regional dan membuka potensi besar bagi industri bakery di Asia Tenggara yang sekaligus menjadi momentum untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap pasar regional, teknologi produk, dan perkembangan terkini di industri bakery dan confectionery. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Bicara soal rempah-rempah, yang terbayang biasanya adalah jamu atau minuman tradisional. Tapi di Bandung, Jawa Barat, rempah-rempah diolah dengan cara yang lebih kekinian. Mulai dari minuman rempah dengan tampilan estetik, hingga jamu yang dibuat langsung di depan para pelanggan.
16: Rempah-rempah biasanya identik dengan hal tradisional, tapi kafe di Jalan Saunggaling, Kota Bandung, Jawa Barat, berbagai rempah dijajakan secara modern untuk diolah menjadi ragam minuman dengan tampilan estetik. Dari deretan rempah ini, sedikitnya dapat diolah menjadi 6 pilihan minuman. Hampir semua minuman berbahan dasar lemon yang telah diolah dengan teknik khusus mulut lemon. Pertama, ada Kuluki Sabah. Minuman ini terdiri dari campuran mulut lemon, jahe yang digeprek, air kelapa, dan chia seed. Pada bagian bibir gelas ditaburi Himalayan Pink Salt, sehingga ada sentuhan rasa asin saat dinikmati. Ada pula Winter Lemon yang terdiri dari jahe dan kayu manis, hingga mixed berries yang memiliki rasa unik. Ragam minuman rempah ini dipadukan dengan bunga edible yang aman untuk dinikmati.
17: Wow! Ini pertama kalinya saya coba minuman rempah segar dan juga sehat. Kalau dari rasa sebenarnya dia punya rasa khasnya asam ya, karena base utama dari setiap minuman ini adalah lemon begitu. Yang jelas ini adalah minuman yang sehat dan juga menyegarkan karena dia juga bisa jadi antioksidan. Termasuk juga ini relatif aman untuk yang punya penyakit atau sakit mah gitu ya. Jadi ini aman banget untuk dinikmati. Base-nya sama asam tapi punya hint yang berbeda. Misalkan seperti yang ini nih, dia ada cabai-cabainya, jadi memang ada hint-hint pedasnya. Wah, seger banget nih untuk antioksidan. Kita coba lagi ya.
16: Aneka minuman rempah kekinian ini terinspirasi dari olahan asal Italia. Pengembangan dilakukan untuk menemukan kombinasi rasa yang pas dengan lidah masyarakat Indonesia. Seluruh proses pembuatan bahan dasar dilakukan secara homemade.
18: Ya, untuk kami R&D-nya, challenge buat kami adalah gimana cara menggabungkan lemon dengan rempah-rempah Indonesia tersebut. Jadi kami juga harus bereksperimen dan akhirnya ketemu proses di mana lemon ini dimasak dengan rempah-rempah Indonesia dan menjadi seperti kayak candied lemon, jadi kayak permen gitu, dan dicampurkan ke minuman kami.
16: Bukan hanya soal kombinasi rempah dan buah, perpaduan rasa yang tidak biasa ini juga menjadi daya tarik bagi para penikmatnya.
19: Ini kalau misalkan buat yang suka jamu atau emang suka tes rempah-rempah khas Indonesia, enak banget sih. Jadi ada campuran dari jahenya, ada aku nggak tahu ini lemon atau dari stroberinya, tapi asamnya cukup strong. Tapi kalaupun emang yang gak terlalu suka asam masih bisa sih, karena kebalance dari rasa, emang ada sirup gulanya juga dan manis dari stroberinya cukup sedikit kerasa sih, jadi enak.
16: Berikutnya saya ajak Anda menikmati jamu yang benar-benar tradisional di Antapani, Bandung. Di sini penjual jamu gerobak sederhana menjual lebih dari 10 pilihan racikan. Mulai dari jamu penambah stamina hingga jamu untuk pegal-pegal. Ragam rempah seperti jahe, kunyit, serai hingga temu kunyit tersedia dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Menariknya, jamu di sini tidak langsung disajikan dalam botol. Pelanggan memesan terlebih dulu, kemudian jamu diracik dan dibuat. Seperti yang sedang dibuat ini adalah racikan untuk mengatasi pegal. Ada campuran kunyit, jahe, dan potongan serai. Lalu rempah dicampur dengan air dan gula aren dan digodok hingga siap disajikan.
13: Kenapa sih konsepnya tiba-tiba mengusung yang dibuat dadakan di saat misalkan tukang jamu tuh kadang-kadang kan udah jadi semua ya?
15: Ini jadi supaya kelihatan langsung sih Kang, murninya gitu. Jadi kayak ada dibalik layar apa gimana gitu kan. Langsung godok di depan gitu kan.
13: Dilihat sama konsumen ya, gitu ya.
15: Dilihat. Jadi gak ada pengawetan juga kan.
16: Konsep open bar yang biasanya identik dengan kopi justru diterapkan pada jamu tradisional.
13: Kalau ditanya rasa gimana ya, ini jamu benar-benar tradisional saja begitu ya. Rasanya juga Anda bisa gambarkan sendiri. Tapi yang kemudian menjadi konsep yang unik adalah tadi ya, prasmanan begitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses pembuatan dari jamunya secara dadakan. Jadi ini benar-benar fresh dan juga masih panas banget ini untuk dinikmati karena baru digodok langsung disajikan ke dalam gelas dan bisa dinikmati seperti ini.
16: Konsep seperti ini ternyata cukup menarik konsumen. Dalam sehari, rata-rata sekitar 150 gelas jamu habis terjual. Harga dijual mulai dari Rp10.000 per gelas.
20: Mau nyobain aja soalnya kayaknya tradisional banget. Soalnya kan bisa ngelihat racikannya gitu kan.
13: Unik gak bener-bener?
20: Unik banget sih, soalnya kita bisa lihat langsung gitu kan ngeracikannya gitu. Biasanya kan kalau beli kan sudah jadi gitu kan bubuk gitu. Kalau ini mah kan kita bisa langsung tahu gitu cara bikinnya dari bahan-bahannya juga gitu.
16: Dari lemon dan jahe yang dikemas dalam minuman modern hingga jamu yang masih direbus langsung di depan pelanggan, rempah ternyata tidak harus selalu identik dengan sesuatu yang kuno. Dengan kreativitas, bahan-bahan tradisional ini bisa hadir dalam bentuk yang lebih kekinian tanpa kehilangan cita rasa dan karakteristiknya. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
8: Bagi Anda yang belum memiliki agenda bersama keluarga, pameran buku Tim Book and Literature Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat bisa menjadi pilihan untuk dikunjungi. Selain beragam koleksi buku, para pengunjung juga bisa mendapatkan promo dan potongan harga yang cukup menarik.
21: Ribuan buku dari beragam kategori menjadi daya tarik Tim Book and Literature Festival 2026 yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Di festival ini, pengunjung dapat berburu lebih dari 1.000 jenis buku, mulai dari buku lama, literatur klasik, novel populer, buku anak, pengembangan diri, hingga referensi akademis. Selain menawarkan pilihan bacaan yang beragam, sejumlah buku juga ditawarkan dengan potongan harga dan promo menarik. Bahkan pengunjung dapat menemukan buku dengan harga mulai dari Rp10.000. Di tengah perkembangan teknologi dan pesatnya penggunaan gadget, buku tetap memiliki peran penting sebagai jendela pengetahuan.
22: Cukup penting ya kalau misalkan kayak gini, karena sekarang kan anak udah banyak pakai gadget ya. Juga kayak anak saya udah banyak pakai gadget, jadi dia itu bacanya agak terlambat. Kalau misalkan dia pakai buku kan lumayan ada caranya dia ngejanya, terus habis itu kalau dia di gadget kan nulisnya agak kurang ya. Kalau buku kan otomatis dia belajar nulis, karena kayak saya lihat untuk nulisnya masih agak susah gitu kalau misalkan dia nggak pakai buku ya.
23: Menurut saya penting sekali ya, soalnya mengingat literasi masyarakat kadang agak rendah ya, jadi kita bisa ada pemeran-pemeran ini bisa buka kesempatan buat masyarakat yang mau menambah minat literasi.
21: Hadirnya festival buku yang diselenggarakan di lantai 3 Coworking Space Gedung Ali Sadikin Taman Ismail Marzuki sejak pertengahan Juni hingga 31 Agustus 2026 ini diharapkan bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk menemukan beragam bacaan sekaligus menumbuhkan minat baca.
24: Kita targetnya itu untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia, karena di zaman ini gadget sangat merajalela dan butuh untuk meningkatkan minat baca. Kita itu ada beberapa macam sih, dari novel, self-improvement, dan agama. Lalu juga ada buku referensi untuk pendidikan dan lain-lain.
21: Festival ini terbuka gratis untuk semua kalangan dan buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Softan Herdiagama, Evan Askam, Jakarta.
8: Fenomena monsun memicu banjir yang parah di sejumlah wilayah Filipina. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya. Dia selalu high call.
5: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Iya,
2: kalau begini
5: siapa melamar?
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio.
8: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
2: tadi.
8: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG,
8: betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
12: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
13: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Gras pada Sabtu. Arus banjir deras terlihat menyeret sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro. Sopir dan penumpang mobil dilaporkan dapat menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Di Provinsi Pampanga, 4 rumah di Kota Lubao tersapu banjir pada Jumat. Dan pada Sabtu, aliran sungai Porak Gumain yang meluap terus menerjang bangunan dan merendam sejumlah ruas jalan. Warga berusaha menahan air dengan menumpuk karung pasir di depan rumah. Sejumlah kendaraan juga terlihat kesulitan melintasi jalan yang terendam.
1: Nangyari po kahapon, kakain na po sana kami. Eh ngayon, hindi namin inaasahan na biglang lumaki yung tubig. Hindi na kami nakakain hanggang sa laig na yung ano. Ako ang naiwan sa loob kasi nilikas na rin yung kambing.
0: Otoritas provinsi menyebut luapan sungai Porak Gumain rusak infrastruktur pengendali banjir di dekat Lubao. Gubernur Pampanga Lilia Pineda menegaskan, bendungan di sekitar lokasi tidak jebol, namun pohon tumbang dan puing menyumbat aliran air sehingga mengganggu laju air dan memperparah banjir. Pampanga telah berulang kali dilanda banjir selama berpekan-pekan akibat hujan monsun barat daya. Wilayah ini juga telah berstatus tanggap darurat bencana sejak 12 Agustus. Badan Cuaca Filipina memperkirakan monsun barat daya yang diperkuat sistem tekanan rendah di dekat Batanes masih akan membawa hujan deras ke Pampanga dan sejumlah wilayah Luzon. Warga diminta mewaspadai potensi banjir bandang dan longsor seiring hujan deras yang masih berlangsung.
2: Informasi lainnya, ada satu tempat menarik di Meksiko yang menawarkan sensasi bak berada di dunia Willy Wonka. Di pameran ini, kita disuguhkan ratusan ribu balon layaknya seperti di film Charlie and the Chocolate Factory. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Albi Pratama, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Di Zapopan, Jalisco, Meksiko, sebuah instalasi dari kumpulan balon latex yang terinspirasi dari dunia Willy Wonka digelar dengan tema Willy Balloon Experience. Willy Balloon Experience dibuat menggunakan lebih dari 940 ribu balon dalam berbagai warna dengan merekonstruksi elemen-elemen penting dari film Charlie and the Chocolate Factory. Mulai dari kastilnya, pohon, hewan, hingga golden ticket yang serupa dengan film. Bahkan, pabrik coklat ala dunia Willy Wonka berhasil mencetak Guinness World Record di Meksiko untuk jumlah balon terbanyak.
4: En estas estructuras, en esta monumental exhibición, van a encontrar más de 940 mil globos. Lo que hoy vamos a registrar es un récord mundial histórico. Somos los primeros en este Guinness World Records. Más de 940 mil piezas de globo de distintos tamaños vamos a encontrar aquí. Participaron, como lo mencionaba, 22 capitanes de todo el mundo. Cantidad de artistas fueron 239 en total que armaron. En horas, perdí la cuenta, fueron más de 4 días de trabajo. El día 3 y 4, día y noche, o sea, 24 horas para estar a tiempo con esta exhibición.
3: Jumlah balon ini bahkan melebihi angka yang awalnya dibutuhkan, yaitu lebih dari 8 kali lipat dan secara resmi berhasil masuk ke dalam keluarga Guinness World Records. Lebih dari 22...

Peresmian jembatan berubah jadi viral. Struktur jembatan anjlok diduga kelebihan beban. Kepanikan terjadi di lokasi. Relawan pemadaman hutan dan lahan tumbang akibat beratnya beban tugas hingga medan yang luas. Hanya dengan Rp15.000 di Jakarta, ternyata bisa nonton bioskop hingga main game sepuasnya. Halo, jumpa lagi bersama saya Mayfri Syari. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, ini bagi Anda ya, harap berhati-hati saat memegang telepon genggam di kemacetan. Karena viral di media sosial, penjabretan terjadi di kemacetan

0: lalu lintas di Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu siang kemarin. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor memanfaatkan momen saat kendaraan berhenti di lampu merah untuk merampas telepon genggam milik penumpang di mobil. Dan inilah rekaman kamera dashboard milik pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah pengendara atau kendaraan mobil ini terhenti menunggu lampu merah di Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Minggu 30 Agustus kemarin. Tiba-tiba ada dua pria berboncengan sepeda motor berhenti tepat di seberang jalan. Salah satunya menghampiri mobil korban dan pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara mobil pun sempat berupaya mengejar pelaku, namun gagal.
1: Pak, kanan kiri Pak, jalur Pulau Gadung ada, jalur sono no, jalur Cililitan ada, tuh.
2: Jadi kemarin mobil apa yang diambil Pak dari mobil Pak?
1: Apa
2: Pak?
1: Iya.
2: Oh dari supir atau penumpang?
1: Banyak, penumpangnya kayak bosnya kali, bosnya kayaknya itu.
0: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, anjlok sesaat setelah diresmikan pada hari Minggu 30 Agustus. Peristiwa terjadi ketika rombongan bupati dan warga melintas. Sementara itu ada dua kakak adik di Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah, tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Rumah yang ditempati dua korban ini rusak akibat tertimpa bangunan tua di sebelahnya yang ambruk.
3: Goyang-goyang.
4: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ambruk pada Minggu sore. Jembatan ambruk sesaat setelah diresmikan oleh Bupati. Struktur jembatan tiba-tiba ambruk saat dilewati sekitar 50 orang termasuk Bupati Citra Pitriyami dan rombongan. Insiden ini diduga terjadi akibat kelebihan beban. Peristiwa bermula ketika rombongan bupati mencoba untuk melintasi jembatan usai prosesi seremoni. Tiba-tiba salah satu konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk kepala dinas PU dilaporkan mengalami luka. Dua kakak beradik di Desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi sekitar pukul 5:30. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
5: Material roboh-robohnya gedung ini menimpa 3 rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
4: Bangunan tua Hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga memanfaatkan bangunan ini sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Tangis duka menyelimuti sebuah keluarga di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang, Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kebakaran yang terjadi pada Minggu dini hari ini merenggut nyawa dua anak kakak beradik berusia 14 tahun dan 11 tahun. Keduanya ditemukan meninggal di dalam kamar setelah rumah yang mereka tempati terbakar. Saat kejadian, dua korban diduga sedang tertidur, sementara kedua orang tua tidak berada di rumah. Kebakaran baru diketahui warga setelah mendengar pecahan kaca dan teriakan minta tolong. Petugas Damkar Mesuji dan BPBD tiba setelah mendapat laporan dari warga. Petugas pun berusaha memadamkan api sekaligus mencari dua korban. Namun keduanya ditemukan meninggal. Petugas menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan polisi. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, ada sekolah desa Inpres Maki di Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur yang ambruk pasca gempa 15 Agustus.

0: selalu. Tiang-tiang gedung sekolah terpelintir oleh guncangan gempa dan tak bisa menahan gedung ruang kelas agar tetap tegak. Agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, sekolah pun mendapatkan bantuan sebuah tenda sekolah darurat yang didirikan di tengah halaman. Sekolah darurat ini rencananya digunakan oleh 186 siswa. Karena menurut data BPBD NTT, jumlah sekolah yang rusak di Manggarai Timur berjumlah 305 unit dari total 20.240 unit di 7 kabupaten yang terdampak gempa. Ya, dari Nusa Tenggara Timur kita beralih ke Jawa Timur. Ada kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan hari jadi Kabupaten Situbondo yang ke-208 diisi dengan tradisi unik lomba ayam sap-sap di Pantai Pasir Putih pada Minggu siang.
1: Tolong dipersiapkan karena perlombaan ini akan segera.
0: Ayam sap-sap merupakan tradisi perlombaan menerbangkan ayam diterbangkan dari tengah laut menuju ke bibir pantai dengan jarak 500 meter. Ayam yang berhasil mendarat paling jauh di daratan akan jadi pemenang. Dan tradisi ayam sap-sap atau ayam terbang ini wajib menggunakan ayam kampung betina lokal dan dilarang menggunakan ayam hutan. Sebelum perlombaan, para peserta memberikan perawatan khusus agar ayam memiliki stamina dan kemampuan terbang yang maksimal. Tradisi lomba ayam sap-sap yang rutin digelar setiap tahun ini menjadi daya tarik wisata khas bagi pengunjung Pantai Pasir Putih, Situbondo. Kita ke informasi lain yang juga miris ini, ada seekor orang utan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang diberi nama Sampurna ini diduga pingsan akibat kekurangan oksigen setelah banyak menghirup asap pekat.
2: Orang utan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orang utan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
3: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan. Dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ISPA-nya.
2: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat.
4: I believe that there are still many orangutans in the same situation as these orangutans that we have rescued these last few days, because we know of a lot of orangutans that have been roaming around farmlands and villages and in many of those villages there are fires, so we know there are probably dozens of orangutans that we are still going to be rescuing in the next weeks.
2: Setelah kondisinya cukup stabil, Sampurna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan. YARI telah menyelamatkan 7 orang utan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orangutan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
0: Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ahmad Rizani dimakamkan. Ahmad Rizani merupakan relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang tumbang saat menjalankan tugas. Fakta ini menjadi bukti pemadaman kebakaran di Kalimantan teramat melelahkan. Selain karena luasnya wilayah, kebakaran juga membutuhkan penanganan yang serius. Berikut kami hadirkan dalam laporan khas redaksi.
5: Sudahlah.

0: Ratusan pelayat mengantarkan jenazah Ahmad Rizani ke tempat peristirahatan terakhir dalam linangan air mata. Almarhum yang dikenal sebagai Ketua Tim Serbu Api atau TSAK, Kelurahan Palangka, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya, Jumat 28 Agustus lalu. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak. Bagi keluarga dan rekan kerja, Ahmad Rizani dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
1: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, beliau jelas dari segi karakter baik, dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau totalitas untuk mengerjakan.
0: Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari. Namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Almarhum diduga kuat meninggal setelah terpapar asap saat bertugas. Selain itu, Ahmad Rizani diketahui memiliki riwayat hipertensi. Pengabdiannya selama 13 tahun kini berakhir di tanah peristirahatan terakhir. Meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan dan para relawan pemadam karhutla di Palangkaraya.
2: Tim dan relawan itu bekerja itu dari pagi sampai malam setiap hari. Ya mereka juga manusia juga kan, manusia juga yang cukup luar biasa ya. Lelah capeknya itu cukup luar biasa.
0: Tak hanya pemadaman, tim SAR juga harus berjuang menyelamatkan warga yang terjebak kebakaran. Salah satu yang terekam saat kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yosudarso dan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga panik histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang dievakuasi dari zona berbahaya, namun semua terpapar asap dan harus mendapatkan bantuan oksigen.
3: Ya, mereka menyelamatin pondokku, Mas.
4: Oh, gitu.
3: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas.
4: Nyelamatin motor. Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
3: Nenek, kakek, adekku. Terus bapaknya Rendo, terus kakaknya Rendo, terus di dalam.
4: Melihat kondisi situasi dan di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.
0: Ketika relawan bertumbangan, warga di Palangkaraya harus panjang sabar. Bagaimana tidak, setiap menghela napas udara yang tak sehat justru masuk ke dalam tubuh. Keprihatinan ini semakin dalam dari waktu ke waktu. Asap tebal sudah memasuki kawasan pusat kota Palangkaraya. Kawasan titik nol atau Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai, kini sepi. Warga terpaksa menggunakan masker karena kepungan asap tak kunjung hilang. Asap tebal ini membuat kualitas udara masuk ke kategori berbahaya. Data dari BMKG Palangkaraya, indeks kualitas udara sudah mencapai 500 mikrogram lebih, yang artinya sangat berbahaya bagi manusia dan hewan.
5: Sama Desi, kenapa harus menggunakan masker?
6: Karena cuaca saat ini lagi sangat prihatin, yaitu kabutnya tebal banget, jadinya jika keluar rumah wajib menggunakan masker, jika tidak pastinya akan bisa terjadinya sesak napas atau jadinya penyakit-penyakit di saluran pernapasan.
0: Tidak ada kompromi. Kebakaran di Kalimantan dan daerah lain harus segera dipadamkan. Memang, memadamkan api tak semudah yang dibayangkan. Namun, menyelamatkan nyawa manusia adalah mutlak karena menjadi tanggung jawab sesama. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
7: Di awal pekan, harga cabai rawit di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak hingga menembus Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu situasi gagal panen akibat musim kemarau yang terjadi. Hal yang sama juga terekam di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur, di mana menipisnya pasokan dari sentra produksi menjadi salah satu penyebab semakin pedasnya harga cabai.
0: Harga cabai rawit terpantau kembali naik seperti yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Senin diketahui harga cabai melonjak tinggi hingga menyentuh harga Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Tentu, situasi kenaikan harga cabai rawit ini mulai dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani terus berkurang dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang.
8: Dampak kemarau ya, jadi stoknya kurang ya?
9: Stoknya kurang.
8: Kalau respon pembeli sendiri, Bu, gimana, Bu?
9: Kaget.
8: Kaget?
9: Uh-uh. Yang sering satu kali seminggu atau satu kali sebulan, uh-uh, pasti kaget. Kalau yang tiap hari itu tidak, sudah.
0: Jika biasanya pembeli cabai membeli dalam jumlah banyak, kini sebagian besar memilih untuk membeli seperlunya. Pembeli mengaku harga cabai yang melonjak sangat membebani pengeluaran harian.
8: Belum kenaikan, Bu, beli berapa, Bu?
9: Biasa satu liter.
8: Satu liter. Sekarang?
9: Ya, seperempat.
8: Seperempat aja ya, karena mahal ya.
0: Di lokasi berbeda, kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terpantau sejak Sabtu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni menembus harga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Minimnya kiriman dari luar daerah juga membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit, sehingga membuat harga cabai terus melonjak.
9: Sekarang 60.
10: Oh, 60.000.
8: Ya. Mulai kapan, Ibu?
9: Oleh 4 harian.
8: Dapat 4 harian.
10: Tapi udah langsung 60 ya, Ibu?
9: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60.
10: Oh.
9: Kalau naik itu tidak mau 1.000-2.000, paling kecil 5.000, kalau paling anu tinggi 10.
8: Naiknya kenapa, Bu?
9: Naiknya kosong.
8: Barangnya tidak ada.
9: Iya.
0: Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar, pedagang lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Usai jeda, kami hadirkan informasi nih ya buat Anda yang ingin mencari hiburan di Jakarta yang tak selalu mahal. Hanya dengan uang Rp15.000 bisa menonton film, bahkan bermain game. Untuk itu, jangan kemana-mana.

0: знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
1: Insight with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
3: kalau begini. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa. Kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
3: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
3: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
3: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
3: tadi.
8: Tidak hanya
3: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
12: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
13: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
12: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Mencari hiburan di Jakarta tak selalu harus mengeluarkan banyak uang. Karena ternyata hanya dengan uang Rp15.000 saja, warga sudah bisa menonton film hingga bermain game. Selengkapnya kami hadirkan di Sisi Kota.
1: Terima kasih Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah Rp15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga Rp15.000 juga. Kira-kira beneran nggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
2: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
3: Karena pengen coba aja sih, karena deket, terus udah gitu kan nggak terlalu jauh dari atas ke bawah aja sih. Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil belanja terus nonton dulu sebentar, terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
2: Untuk menonton di Jak Cinema, tiket bisa dibeli secara online melalui laman booking.layardigi.com. Pengunjung juga bisa membeli tiket langsung di lokasi melalui mesin dengan pembayaran menggunakan kris. Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga, terutama penghuni rusun. Saat pulang sekolah, selesai belanja di pasar atau sekadar ingin mengisi waktu luang, bisa langsung datang untuk menonton film. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
4: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya, sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih, playdate kan bosen kalau ke playground terus ya. Terus untungnya ada ini. Terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng, bawa sekeluarga mungkin nanti next-nya.
2: Layaknya bioskop pada umumnya, Jak Cinema juga dilengkapi dengan area yang menjual makanan dan minuman. Sebelum menonton film, pengunjung bisa berbelanja terlebih dahulu berbagai cemilan, mulai dari popcorn hingga minuman kemasan. Jak Cinema hanya mempunyai satu studio dengan 43 kursi lengkap dengan sandaran lengan. Susunannya pun dibuat bertingkat layaknya bioskop besar. Bioskop ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Dalam sehari ada 5 kali jadwal pemutaran film yang dimulai pada pukul 11 siang.
5: Dari awal buka sih ya, dia kan openingnya tanggal 24 kemarin, sudah diresmiin. Dari jam 1 siang itu udah mulai nonton dan banyak orang juga sih yang penasaran sama Jak Cinema. Karena pertama kali buka di Jakarta, Kak. Dan mungkin yang beda sama bioskop pada umumnya, mungkin dia salah satu bioskop mikro ya, yang kecil maksudnya cuma ada satu studio doang.
2: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema.
6: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jak Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jak Cinema ini.

0: tak ingin nonton film. Ada juga pilihan hiburan lain di Jakarta dengan budget Rp15.000. Bermain game konsol di Point Arena Gaming House milik PT POS Indonesia melalui anak perusahaannya PT POS Property Indonesia. Beragam game konsol hingga simulator balap bisa dimainkan di arena yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan ini dengan tarif mulai dari Rp15.000 per jam, tergantung paket yang dipilih. Point Arena beroperasi mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dan menjadi salah satu lokasi favorit untuk melepaskan penat setelah bekerja. Tio salah satunya. Setelah sehari bekerja, Tio kerap mampir ke Point Arena sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Jarak yang masih lebih dekat dari rumahnya membuatnya memilih untuk bermain game sejenak. Baginya, bermain game menjadi jeda untuk mengurangi penat dan pikiran setelah seharian bekerja.
1: Oh, sering kesini karena emang pulang kerja kan aku di Jakarta biasanya kerjanya. Jadi daripada harus pulang ke Depok, di sini lebih dekat. Jadi kesini dulu buat melepas penat sebelum pulang ke Depok. Karena kan capek di kerjaan, banyak pikiran. Jadi nge-game dulu baru pulang ke Depok gitu.
0: Selain para pekerja, tempat ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah anak sekolah untuk mengisi waktu luang. Mereka biasanya datang setelah jam sekolah selesai atau saat sedang libur.
2: Aku main kesini setiap hari Jumat karena tempatnya adem, murah dan spek PC-nya lancar.
0: Bagi sebagian gamer, yang dicari bukan hanya perangkat untuk bermain, tetapi juga tempat bertemu dan bermain bersama. Karena itu, Point Arena juga menjadi ruang bagi komunitas untuk berkumpul mulai dari main bareng hingga turnamen.
3: Weekday kira-kira pengunjungnya 50 orang sampai lebih sih. Itu pun dari usia 20 tahun sampai 30 tahun pun ada di sini. Terus kalau weekend lumayan sih, soalnya banyak yang lagi libur kantoran gitu kan, bosan di rumah, bisa main di sini bareng-bareng temen gitu.
0: Perangkat dengan spesifikasi yang mampu menjalankan beragam game tersedia di sini. Termasuk juga konsol yang tersedia bisa digunakan untuk bermain bersama.
4: Ini ke kanan kiri mas?
5: Kiri.
4: Oh. Jadi seru banget ya kalau misalnya kita pulang sekolah, pulang kerja, capek, terus pengen cari hiburan yang menarik, bisa banget coba ke game arena. Karena apa? Cuma dengan 15.000 nih untuk satu jam pertama, kita bisa main game di PC, atau main PS5, atau juga bisa cobain simulator. Jadi ini benar-benar tempat yang perfect untuk kita melepas penat dan refreshing. Di akhirnya, Jimmy Chandra, Jakarta. Maju mas, terus mas. Okay.
6: Ya, jangan kemana-mana ya, karena redaksi masih akan hadirkan informasi lain termasuk gurihnya kue tiau kuah susu yang sayang untuk dilewatkan. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
11: Sebagai penutup, kue tiau goreng mungkin sudah sering ya Anda santap. Tapi bagaimana jika kue tiau dipadukan dengan kuah susu? Inilah kreasi kue tiau unik yang bisa Anda temukan di Kota Bandung. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
12: Jika kue tiau kuah sapi menawarkan rasa gurih dari kaldu sapi, restoran di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung justru menghadirkan kue tiau dengan kuah susu. Susu yang digunakan adalah jenis susu evaporasi. Awalnya kuah susu ini disajikan bersama nasi. Namun atas permintaan konsumen, kuah tersebut kemudian dipadukan dengan kue tiau. Setelah melalui proses riset dan pengembangan, lahirlah menu kue tiau kuah susu dengan perpaduan rasa yang disesuaikan agar pas di lidah.
13: Untuk awalnya itu kita untuk nasi aja kak, cuman kebetulan entah kenapa banyak customer yang minta nih, kayak request, kayak bisa nggak ya aku nambah kuah susu untuk di kue tiau atau diganti. Nah karena mungkin peminatnya banyak juga gitu, jadi kita baru banget 2 bulan yang lalu itu dijadikan jadi reguler gitu.
12: Campuran susu evaporasi membuat tampilan kue tiau kuah ini terlihat unik dengan warna coklat yang khas. Isiannya hampir sama dengan kue tiau kuah pada umumnya, yaitu potongan bakso ikan serta daging sapi yang sebelumnya sudah direbus. Susu evaporasi juga membuat tekstur kuah menjadi lebih creamy, sementara daging sapi dan bakso ikan memberikan karakter rasa yang berbeda dalam setiap suapan.
14: Ini adalah kali pertama saya mencoba kue tiau, tapi kuahnya benar-benar creamy. Karena tadi dia punya campuran susu begitu ya, jadi rasanya cukup unik dan juga menarik. Jadi saya nggak jadi penasaran lagi, karena ini sempat viral di media sosial ya. Ketika dicoba memang dia punya rasa yang unik dan juga otentik, jadinya jadi signature sendiri nih di tempat makan ini. Apalagi dipadupadankan dengan bakso ikan dan juga daging sapi seperti ini. Waduh, ini kalau Anda penasaran boleh dicoba ya, pengalaman yang baru, pengalaman unik menikmati kuliner seperti ini.
12: Makanan yang awalnya dibuat karena permintaan konsumen ini justru menjadi salah satu menu yang banyak dicari. Dalam sehari, lebih dari 50 porsi kue tiau kuah susu diburu para pecinta kuliner.
15: Di Bandung kulinernya bermacam-macam banget ya, jadi kita semakin tertarik gitu buat nyobain hal-hal baru. Kayak ini salah satu alternatif opsi makanan di Asia Afrika yang menurut saya wajib dicobain orang-orang. Iya, karena ini kebetulan juga muncul di Instagram saya gitu ya Leo, jadi kita penasaran pengen nyobain.
12: Kuliner Bandung kembali menunjukkan bahwa makanan yang sederhana bisa diolah menjadi hidangan yang unik dan mengundang rasa penasaran. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

0: 5-1 lu.
1: Tim Resmo Polsek Panakukang terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku balap liar yang berada di Jalan Pengayoman Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Minggu malam. Hasilnya, anggota mengamankan 5 pemuda dan 4 unit motor yang bertabrakan karena panik saat berusaha kabur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motor-motor tersebut telah dirusak.

0: berubah untuk digunakan menjadi kendaraan spek balap. Para pelaku beserta motornya pun kemudian langsung digiring ke Mapolsek Panekukang. Penertiban ini dilakukan saat anggota melakukan patroli pencegahan gangguan Kamtipmas, termasuk aksi geng motor dan balap liar saat malam hari. Penertiban juga dilakukan menyusul laporan warga yang resah dengan aksi balap liar.
1: Di beberapa orang tersebut ada yang kami amankan, ada juga yang berhasil kabur. Namun dari hasil pengejaran kami, akhirnya kami mengamankan 4 unit motor dan beserta 5 orang pemuda.
0: Setelah dikenakan sanksi tilang 5 pemuda yang diketahui bukanlah warga di Kecamatan Panekukang, Makassar, akan dilakukan pembinaan dan dipanggil orang tuanya sebelum dipulangkan. Polisi meminta kepada mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya. Keributan terjadi saat kedua pengurus tim RT terlibat cekcok hingga memicu amuk antar supporter dua pihak saat pertandingan sepak bola antar RT di lapangan Cibunak, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Kedua pihak bahkan nyaris baku hantam hingga membuat kericuhan sempat meluas. Beruntung tim keamanan TNI Polri sigap melerai kedua pihak bertikai hingga keributan dapat terkendali. Sementara dari penuturan petugas, pemicu cekcok diduga akibat salah satu pihak supporter tidak puas keputusan wasit yang menguntungkan tim lawan.
2: Terkait keputusan hakim garis dengan wasit itu kan hal yang biasa. Mungkin ada penonton yang tidak terima sedikit gesekan dengan penonton lain, tapi tidak bisa kita amankan.
0: Meski diwarnai insiden keributan, turnamen Liga Tarkam berhasil dituntaskan panitia dengan kemenangan salah satu tim RT. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Freddy Cahya.

0: Tugas Polres Sukabumi mengamankan ratusan botol minuman keras dari seorang penjual keliling. Pelaku ditangkap saat menjual minuman beralkohol dengan menggunakan mobil pickup. Sementara Bareskrim Polri menangkap seorang buronan yang diduga merupakan pengendali peredaran narkoba lintas negara.
1: Seorang pria berinisial M tak berkutik saat disergap saat narkoba Polres Sukabumi di eksit tol Parung Kuda pada Minggu dini hari. Ia ditangkap lantaran menjual minuman keras atau miras secara keliling menggunakan mobil pickup. Dari tangan pelaku asal Bogor ini, petugas menyita ratusan botol miras berbagai merek yang hendak diedarkan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Menurut keterangan polisi, modus penjualan miras keliling ini telah dipantau sejak sepekan terakhir. Sementara dari pengakuan pelaku, ia baru menjalankan bisnis ilegalnya selama 2 bulan. Selain menangkap M, polisi turut menggelar razia di 3 titik berbeda dan menyita total 518 botol miras. Kini seluruh barang bukti beserta para penjual telah dibawa ke Mapolres Sukabumi guna proses hukum lebih lanjut.
2: Berhasil mengamankan kurang lebih sekitar 518 botol minuman keras dengan berbagai jenis di berbagai tempat. Ada 4 titik yang kita jadi target sasaran. Di 4 titik itu kita dapatkan berbagai macam botol minuman keras. Kemudian ada satu yang kita dapatkan, yaitu satu kendaraan unit kendaraan R4 yang diduga menjual dengan sistem mobile. Ini merupakan salah satu trik atau modus baru dalam menjual minuman keras ya di Sukabumi ini, sehingga mereka berupaya untuk mengkelabui.
1: Buronan kasus narkoba Bayu Wicaksono alias Encek akhirnya tiba di Bareskrim Polri untuk ditahan. Narapidana yang kabur dari Lapas Sukadana Lampung Timur pada April 2024 ini ditangkap di kawasan Tacilek, perbatasan Myanmar pada 17 Juli. Bayu merupakan pengendali jaringan sabu lintas negara. Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombespol Albert Raden Dedi menyebut, selama dalam pelarian ke Malaysia dan Thailand, Bayu diduga kuat masih aktif mengendalikan bisnis haramnya.
3: Atas nama Bayu Wicaksono ini terkait kasus pengendalian peredaran metamfetamin jalur lintas negara. Jadi selama dia melarikan diri ke Malaysia kemarin itu, dia tetap mengendalikan jaringan metamfetaminnya di lintas negara. Demikian.
4: Ada orang lain, Bang, yang membantu, Bang?
3: Untuk sementara masih kita dalam.
1: Saat ini polisi terus mendalami jaringan narkoba milik pelaku, sekaligus memburu pihak-pihak yang membantu pelariannya selama 2 tahun terakhir. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah sepeda motor misterius dengan kunci yang masih tergantung ditinggal selama sepekan di parkiran Masjid Baitul Aden di Kelurahan Karangpucung, Kabupaten Banyumas. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan memusnahkan barang bukti beragam jenis narkotika hasil penangkapan dari 50 perkara sejak Januari hingga Agustus 2026.

0: Sebuah sepeda motor metik mendadak jadi perhatian warga dan takmir Masjid Baitul Adem, Jalan Patriot Kelurahan Karangpucung, Kabupaten Banyumas. Motor tersebut diketahui sudah berada di parkiran masjid selama sepekan lebih, namun tidak ada seorang pun yang datang untuk mengambilnya. Berdasarkan rekaman CCTV, motor tersebut terlihat dibawa dan diparkir oleh seorang perempuan. Setelah memarkirkan motor, perempuan tersebut tidak terlihat kembali di lokasi. Kecurigaan semakin menguat karena kunci motor masih tergantung dan kondisi kendaraan masih lengkap. Takmir masjid juga menemukan sepasang sandal perempuan berwarna pink yang diduga berkaitan dengan pemilik atau pengguna motor tersebut. Sebelum melaporkan ke polisi, pihak takmir sempat menunggu hingga lebih dari sepekan dengan harapan pemilik kendaraan datang mengambil motornya, namun tidak ada yang mengaku sebagai pemilik motor tersebut. Warga dan takmir kemudian melaporkan temuan ini ke Polsek Purwokerto Selatan untuk memastikan asal-usul dan keberadaan pemilik kendaraan. Selain memeriksa kendaraan dan barang-barang yang ditemukan, polisi juga memeriksa rekaman CCTV masjid serta memintai keterangan saksi.
1: Saya tahunya jam 3:30, jam 4-an, saya bangun, saya ngintip dari rumah, dari atas, oh sudah ada motor, oh lagi ada yang tidur, biasanya kan juga ada yang tidur.
2: Oh iya.
1: Nah, tersubuhan saya keluar, saya adzan, karena di dalam nggak ada yang tidur, jadi saya sound system dalam saya hidupkan. Sedang dalam saya kira tidur di atas, sampai subuhan selesai kok enggak
2: ada orang ya?
1: Enggak ada orang.
2: Ini berarti sudah berapa hari?
1: Ini sepekan lebih.
2: Gitu. Oh, sepekan lebih ya?
1: Tadi malam kemarin sampai ini.
0: Sebanyak 1,5 kg sabu-sabu, 817,17 gram ganja, 1,64 kg tembakau sintetis, serta 1 butir pil ekstasi dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan. Pemusnahan barang bukti narkotika berbagai jenis ini dilakukan dengan diblender hingga hancur. Barang bukti yang diamankan merupakan hasil penangkapan dari 50 perkara narkotika sejak Januari hingga Agustus 2026. Khusus untuk sabu-sabu terdapat 2 kasus masing-masing dengan jumlah 40 kg dan 80 kg dengan jumlah terpidana masing-masing 2 orang dengan vonis hukuman pidana seumur hidup.
3: Terakhir ini agak banyak. Itu yang 80 sama yang 40, mereka upaya hukum dan alhamdulillah dari Mahkamah Agung sudah ingkrah dengan ancaman hukuman seumur hidup.
4: Berapa tersangka, Bu?
3: Kalau tersangka yang 80 kilo 2 orang, yang 40 juga 2 orang.
0: Seluruh barang bukti narkotika ini masuk lewat Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare dan diseberangkan dari negara Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Selanjutnya, polisi menangkap pengedar narkoba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 16,4 kg sabu dan ribuan pil ekstasi. Sementara di lokasi lain, pemirsa, polisi memburu 2 pelaku pembakaran ribuan ban bekas milik salah satu perusahaan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
6: Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung bersama Bea Cukai Pangkal Pinang menggerebek sebuah rumah di Kota Pangkal Pinang pada Rabu 26 Agustus 2026. Satu orang pria berinisial AS ditangkap dalam penggerebekan ini. Polisi lalu menggeledah mobil yang digunakan pelaku dan ditemukan 2 tas. Setelah dikeluarkan, tas tersebut berisi sejumlah paket narkoba jenis sabu dan pil ekstasi.

0: mendapatkan upah 7,5 juta rupiah.
1: Ini saya A alias AS. Ini kebetulan pekerjaannya sebagai nelayan dan warga Pangkalpinang juga, dan sudah beberapa kali melakukan kegiatan kasar seperti ini. Kemudian pada kesempatan informasi yang baik dari masyarakat bisa terhasil diungkap dan diamankan beserta barang buktinya seberat 16.465 gram. Kalau dikilokan itu 16,4 kilogram. Dan juga narkotika golongan 1 jenis ekstasi sejumlah 4.980 kilogram.
0: Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini ditahan di Mapolda Bangka Belitung dan terancam pidana penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Kebakaran terjadi di lokasi penampungan ban bekas di Desa Waibulan, Kecamatan Nueda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Senin pagi. Api dengan cepat membesar dan membakar tumpukan ban bekas yang berada di area penampungan milik salah satu perusahaan. Asap hitam pekat membubung tinggi ini membuat petugas damkar berupaya memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke area sekitar. Berdasarkan keterangan petugas di lokasi sebelum kebakaran terjadi, terlihat dua orang mengambil ban bekas di area penampungan. Karena tidak terima ditegur, kedua orang tersebut kemudian melakukan pembakaran terhadap tumpukan ban bekas.
2: Saat ini api masih menjalar, sebagian ban yang belum terbakar. Kemudian di depan ada upaya pemindahan ban bekas yang belum terbakar oleh pihak PT IWIP. Kemudian saat ini juga di bagian timur terjadi ada upaya untuk pemadaman, namun api kemudian ban juga sangat banyak sehingga tidak bisa, agak sulit untuk dipadamkan.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan pencarian terhadap dua orang yang diduga terlibat dalam pembakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan, dibakar oleh cucunya sendiri. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di 3 kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat.

0: Jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh cucunya sendiri. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa warga lansia itu akhirnya tak tertolong. Sementara di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya menggunakan golok. Korban yang mengalami luka tusuk dan sabetan akhirnya meninggal dunia.
2: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
3: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
2: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
4: Jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke rumah sakit Mariam Takalar. Mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan nafasnya.
2: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas ditikam teman indekosnya hingga tewas bersimbah darah. Tragedi bermula usai pelaku tersinggung karena sapaannya dibalas dengan perkataan kasar. Sementara itu, setelah sempat dinyatakan hilang selama 2 hari, seorang pemuda di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi tewas mengambang di saluran irigasi. Keluarga menemukan sejumlah luka diduga akibat tusukan di sejumlah bagian tubuh korban. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Jasad pria berinisial MA berusia 28 tahun yang diduga dibunuh oleh rekannya berinisial DR berusia 22 tahun ditemukan di lantai 1 indekosnya di kawasan Pasar Terong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada Minggu malam. Tim gabungan yang mendapat informasi adanya penganiayaan langsung mendatangi lokasi. Saat tiba, petugas menemukan korban sudah terkapar dalam kondisi bersimbah darah. Dari hasil penyelidikan sementara, korban dan pelaku diketahui berteman dan tinggal bertetangga kamar di indekos tersebut. Sebelum tragedi penikaman, pelaku datang dan menyapa korban. Namun, sapaan tersebut dibalas dengan perkataan kasar. Pelaku yang diduga tersinggung kemudian pulang ke rumahnya yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk mengambil sebilah bading. Pelaku lalu kembali ke indekos dan menikam korban sebanyak 2 kali di bagian leher di depan kamar korban. Usai menikam korban, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Bontoala.
1: Korban dengan tersangka berteman. Dia menyapa Koko, tapi Koko menjawab dengan kasar. Kami tidak tahu apakah ada permasalahan atau bagaimana, sehingga tersangka ini kembali ke rumahnya mengambil badik. Dan mendatang kembali, datang ke pos lagi, terus menikam sebanyak 2 kali.
0: Dion, seorang pemuda berusia 27 tahun warga Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ditemukan tewas di saluran irigasi setelah sebelumnya dilaporkan hilang selama 2 hari. Sebelumnya korban diketahui tidak pulang ke rumah selama 2 hari, sempat membuat keluarga dan warga melakukan pencarian. Namun tak disangka, akhirnya keluarga mendapat kabar bahwa korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.
2: Dion, malam Dion,
3: saat ditemukan kondisinya seperti apa, Ibu? Ada luka-luka kah atau seperti apa?
2: Pada yang pada melihat, saya agak kuat, udah saya nggak ngeliat, nggak kuat. Katanya begini, maka tusukan, ini begini, matanya dia ke dalam, Pak, gitu, mata kayak ketonjokan. Ini darah dari mata tuh yang banyak.
3: Artinya ada luka-luka ya, Bu?
2: Iya, nih, anak di sana, ini bekas tusukan di sini ada di leher sebelah sini. Ini kata orang saya udah nggak kuat, Pak.
0: Awalnya keluarga menduga korban meninggal karena terjatuh ke saluran irigasi. Namun saat jenazah akan dimandikan sebelum dimakamkan, keluarga menemukan sejumlah luka yang diduga akibat tusukan di bagian leher dan belakang kepala korban. Temuan luka tersebut menimbulkan kekhawatiran sekaligus kecurigaan keluarga terhadap penyebab pasti kematian korban.
4: Buktikan bahwa mayat yang ditemukan ini betul-betul bukan korban tindak pidana. Kecelakaan kah atau apa yang penting, secara yuridis formal bisa dibuktikan bahwa si korban ini, mayat ini meninggal karena penyebab ABS sampai jet yang dilegitimasi. Kalau itu karena kecelakaan lalu lintas, maka harus ada bukti kecelakaan. Kalau itu karena penyakit, harus ada penyakit apa yang menjerat dia sampai sehingga dia meninggal di saluran air irigasi. Atau karena tindak pidana, siapa pelakunya yang setega itu membuang jenazah di irigasi?
0: Hingga kini penyebab pasti kematian korban masih menjadi tanda tanya dan diharapkan dapat terungkap melalui proses penyelidikan serta proses autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang perempuan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tewas setelah dipaksa meminum obat aborsi yang diberikan oleh kekasihnya. Sementara di Batam, Kepulauan Riau, bayi berusia 1 tahun meninggal dunia di tangan pengasuhnya sendiri. Korban dianiaya hingga meninggal dunia hanya gara-gara tidak mau makan. Untuk menutupi perbuatannya, tersangka berdalih korban meninggal akibat tenggelam di kolam.
6: Kasus meninggalnya seorang bayi berusia 1 tahun 2 bulan di Kota Batam, Kepulauan Riau akhirnya menemukan titik terang. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi mendapatkan fakta jika bayi laki-laki ini meninggal akibat dianiaya oleh TCH, pengasuhnya yang baru bekerja selama 2 bulan. Penganiayaan berlangsung pada Sabtu 22 Agustus di rumah tersangka di kawasan Bengkong Abadi Baru, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Tersangka awalnya melapor ke majikannya, korban terjatuh dan tenggelam di kolam mandi. Namun dari hasil pemeriksaan forensik menunjukkan tidak ditemukan tanda korban meninggal akibat tenggelam. Sebaliknya, dokter Rumah Sakit Bayangkara Batam justru menemukan luka dan sejumlah cedera yang mengarah pada dugaan kekerasan. Kepada polisi, tersangka mengaku kesal karena korban terus menangis dan menolak makan ketika disuapi. Polisi juga menemukan indikasi dugaan kekerasan terhadap korban tidak hanya terjadi sekali. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman kurungan 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah.
7: Pada saat itu, korban dititipkan kepada orang yang baru dikenalnya lebih kurang 2 bulan, yang pengasuh. Kemudian di awal pengasuh ini melaporkan kepada ibu korban bahwa anaknya tenggelam, alibi dari si tersangka. Tapi setelah dilakukan pengecekan dan penyelidikan bahwa ternyata telah terjadi pembunuhan menghilangkan nyawa.
6: Di lokasi terpisah, seorang perempuan berinisial DI di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tewas setelah meminum obat aborsi yang diberikan oleh FA kekasihnya. Kasus ini terbongkar saat FA ketahuan hendak membuang mayat korban yang telah dibungkus menggunakan selimut. Ketika dipergoki warga, FA beralasan jika bungkusan ini berisikan barang yang sudah tidak terpakai. Peristiwa ini kemudian dilaporkan warga ke polisi. Berikutnya, polisi menangkap FA di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Rabu dini hari. Polisi kemudian membawanya ke Mapolres Polewali Mandar untuk menjalani pemeriksaan.
8: Jadi informasi yang kami dapatkan, ini keterangan sementara ya, itu dikarenakan aborsi sebenarnya. Jadi si masyarakatnya atau si terduga pelaku itu membeli obat-obatan untuk menggugurkan kandungan secara online. Ini ada beberapa orang yang sedang kami ambil keterangan saksinya terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru kami bisa jelaskan lebih lanjut.
6: Usai menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Hajah Andi Depu Polewali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka diduga memaksa korban untuk aborsi karena enggan bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Polisi menangkap dua terduga pengedar narkoba sistem ranjau di dua lokasi berbeda di Surabaya, Jawa Timur. Di tempat lain, pemirsa, seorang kurir narkoba jaringan Malaysia dibekuk ketika hendak mengantarkan sabu dari Dumai menuju Bengkalis.

0: Satres Narkoba Polrestabes Surabaya membongkar jaringan peredaran sabu dengan barang bukti 250,16 gram. Kasus berawal dari penangkapan MZK di sebuah kos di Jalan Dupak Bangunrejo. Meski penggeledahan awal tidak menemukan barang bukti, polisi kemudian menggeledah rumahnya di Dusun Sombo dan menemukan 100 bungkus sabu. Pengembangan kasus mengarah ke Blitar, hingga polisi menangkap AB yang diduga sebagai pemasok. Sabu dikirim dengan sistem ranjau, lalu diambil MZK untuk dipecah menjadi paket kecil dan dijual kembali. Polisi menyebut aksi ini sudah dilakukan 4 kali. Kini keduanya dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana berat. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait transaksi narkotika di Dumai, Duri, dan Pekanbaru. Narkotika diduga masuk dari Malaysia melalui jalur laut dengan titik masuk perairan Rupat, Riau. Menindaklanjuti tip informasi tersebut, tim di Tipit Narkoba Bareskrim Polri menangkap RR di Jalan Jenderal Sudirman Dumai Timur. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 bungkus sabu, 50 cartridge mengandung etomidate, uang tunai, dan sepeda motor. Kini RR bersama barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, FCB, seorang warga negara Malaysia dan kekasihnya berinisial N, ditangkap petugas saat mengendarai mobil berwarna putih di Jalan Cemara Medan, Sumatera Utara. Dari dalam mobil tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 25 bungkus rokok elektrik atau dikenal dengan pot getar, diduga mengandung narkotika. Petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah kamar kos tersangka berinisial N yang berada di kawasan Medan Petisa. Di dalam kamar kos tersebut, petugas kembali menemukan barang bukti pot getar sebanyak 5 bungkus dan uang senilai 15 ribu ringgit Malaysia. Menurut polisi, tersangka sudah 2 kali menyelundupkan pot getar narkoba tersebut melalui Bandara Kuala Namu, namun tidak terpantau oleh mesin X-ray dan petugas terkait. Rencananya, barang haram tersebut akan diedarkan di Kota Medan, khususnya kepada rekan-rekan kedua tersangka. Saat ini, petugas masih mengembangkan bandar pot getar yang diketahui merupakan warga Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bareskrim Polri mengungkap asal-usul narkotika jenis THC yang dikemas dalam bentuk permen gami asal Inggris ke Kota Malang, Jawa Timur. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang, Jawa Barat mengungkap ratusan ribu butir obat keras tramadol yang dikemas dalam wadah obat parasetamol.
2: Paket berisi 3 bungkus permen dan 13 coklat berisi narkoba asal Inggris ini berhasil digagalkan Bareskrim Polri. Pemeriksaan laboratorium memastikan permen tersebut mengandung narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahydrokanabinol atau THC. Tim gabungan di Tipit Narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai kemudian melakukan control delivery atau penyerahan yang diawasi dengan melibatkan kurir kantor pos cabang Malang. Petugas membuntuti pergerakan paket hingga sampai ke alamat penerima di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penerima berinisial AJE tidak menaruh curiga saat menerima paket. Terlebih, ia telah melunasi tagihan paket secara daring menggunakan virtual account. Sesaat setelah paket berpindah tangan, petugas langsung melakukan penangkapan. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku rutin memesan barang haram tersebut melalui sebuah situs web untuk dikonsumsi sendiri. Bareskrim Polri kini tengah memburu pemasok utama narkotika tersebut.
3: Pengungkapan bermula pada hari Selasa, 18 Agustus 2026, saat tim Subdit 3 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari Bea Cukai terkait adanya paket mencurigakan dari Inggris dengan tujuan pengiriman ke sebuah indekos di Kota Malang menggunakan nama penerima fiktif. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, paket tersebut positif berisikan permen yang mengandung bahan aktif narkotika golongan 1 jenis Delta 9 THC. Menindaklanjuti temuan tersebut, pada hari Rabu 19 Agustus 2026, tim bergerak menuju Kota Malang untuk melakukan kontrol delivery. Pada hari Senin, 24 Agustus 2026, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, tim melakukan penangkapan terhadap tersangka AJE saat menerima paket.
2: Seperti inilah detik-detik saat Satres Narkoba Polres Sumedang menggeledah salah satu ruangan di sebuah apartemen di wilayah Bandung, Jawa Barat. Di dalam ruangan ditemukan sejumlah kardus berisi obat tramadol yang dikemas di dalam bungkus parasetamol. Penggeledahan tersebut merupakan pengembangan dari kasus pengedaran tramadol di wilayah Cibugel, Sumedang. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan dua tersangka, yakni AN dan EH. Kapolres Sumedang AKBP Reza Marufi mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari 12 kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap selama Agustus 2026. Polisi mengamankan total 502.819 butir obat keras. Jenis yang disita antara lain tramadol, eksimer, deheksipenidil, dextro, dan jenis obat keras lainnya. Wadah bertuliskan parasetamol digunakan pelaku untuk menyimpan obat tramadol, diduga untuk mengelabui petugas saat distribusi.
4: Pelaku

0: Jadi sasarannya mereka adalah di Garut, Madu, dan Sumatera.
1: Tak hanya itu, petugas juga menyita dua unit kendaraan roda 4 yang digunakan oleh pelaku untuk membawa barang ilegal tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tiga orang pelaku aksi perampasan sepeda motor dengan modus aplikasi kencan diringkus polisi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku membawa kabur sepeda motor yang diparkir di depan warung makan milik korban. Sementara itu, petugas dari Unit 5 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Pedurungan. Tiga orang yang terlibat aksi dengan modus melakukan aplikasi kencan diringkus oleh polisi.
3: Tugas dari tim Resmo Polrestabes Semarang mengamankan tiga orang di wilayah Meranggen, Demak, Jawa Tengah pada Rabu dini hari. Polisi menyebut para terduga pelaku yang mengaku sebagai perempuan menggunakan aplikasi kencan untuk mengajak korban bertemu di lokasi yang telah disepakati. Saat korban tiba, salah satu terduga pelaku mengaku sebagai suami perempuan yang diajak bertemu oleh korban. Korban kemudian dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Para terduga pelaku juga memaksa korban untuk mentransfer uang sebesar 1 juta rupiah, serta mengambil ponsel dan sepeda motor korban.
5: Adapun pelaku yang berhasil diamankan ada 3 dengan inisial SDI, GMA, dan YFZ. Adapun pasal yang diterapkan untuk ketiga pelaku yaitu 479 KUHP atau tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
3: Selain terduga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor, telepon genggam milik korban, uang tunai 1 juta rupiah dan celurit yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Terduga pelaku yang mengenakan sweater warna hitam dan celana pendek mencoba mendekati motor sasarannya yang diparkir. Merasa situasi aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.
6: Pas pergi ke sana dulu, dia balik lagi. Pas balik lagi, kebetulan ada omku dari luar ke sini, dia nggak jadi tuh. Terus dia ke tukang gorengan gitu kan. Pas habis ke tukang gorengan, nggak lama omku keluar, dia ke sana lagi, jalan lagi, jalan balik lagi ke sini, baru dia mulai ngambil. Sedangkan aku tuh ada di situ posisinya kan.
7: Tapi
6: nggak. Aku juga kan posisinya lagi fokus lihat keluar.
3: Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Love scamming atau penipuan cinta ada karena pelaku memanfaatkan sisi emosional manusia seperti rasa kesepian, empati, dan kebutuhan akan kasih sayang. Media sosial dan aplikasi kencan memudahkan pelaku bersembunyi di balik identitas palsu tanpa harus bertatap muka. Pelaku menggunakan teknik love bombing atau perhatian berlebih di awal agar korban cepat terikat secara emosional untuk meraup keuntungan finansial. Selengkapnya dalam Inside Crime.
7: Korban-korban pelaku love scam atau penipuan berkedok cinta sangat mudah tertipu karena mereka terbawa perasaan dan dibuat mabuk cinta. Dengan kalimat-kalimat rayuan dan jurus-jurus andalan para pelaku. Mia bukanlah nama sebenarnya. Wanita parubaya ini mengaku terbuai dengan pelaku karena merasa berempati dan iba dengan kisah hidup pelaku yang ternyata palsu. Hanya dalam kurun waktu 30 hari, Mia mengalami kerugian finansial dan emosional. Mia mengaku

0: terpuruk dan hancur karena tertipu perhatian dan cinta palsu.
1: Kalau saya hitung-hitung ya dari itu 53 juta lah sekitar segitu. Itu 35 juta bilang gitu kan. Terakhir pelunasan rumah sakit 21 juta kalau nggak salah. Ya udah dari situ udah kecurigaan udah akhirnya nomor saya sama dia semua diblokir. Dari situ selesai, nggak ada cerita lagi.
0: Pada kasus love scam di dunia maya, para pelaku menggunakan berbagai platform digital. Platform aplikasi kencan misalnya, sangat ramai digunakan terutama pada rentang 2020 hingga 2022 lalu atau kala pandemi melanda dunia. Sementara sejak 2023, para pelaku gencar berburu korban di platform media sosial. Pelaku bisa menyasar siapa saja sebagai korban love scam. Perempuan, laki-laki, muda, bahkan lanjut usia. Federal Trade Commission Amerika Serikat mencatat profil korban penipuan global romance atau love scam dunia didominasi usia di atas 60 tahun dan 40 tahun.
2: Anggapannya ini adalah kebodohan daripada korban yang mau dibujuk rayu. Dari situ akhirnya mereka sadar, oh jadi saya bukan karena bodoh ya, karena saya itu naif ya. Tapi lebih ke arah mereka itu yang profesional. Mereka itu yang penjahat profesional.
0: Modus kejahatan ini semakin lancar dan mulus karena di era tumbuhnya media sosial saat ini, data pribadi dan sensitif, termasuk suasana hati dengan mudah bisa didapatkan oleh pelaku. Hanya dengan beberapa tombol dan klik. Cara terbaik untuk melindungi diri dari para love scammer adalah sebelum kejahatan modus cinta ini terjadi. Karena sekali hati terkait, maka tidak ada logika yang dapat mengalahkan cinta, meskipun cinta itu palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dua unit sepeda motor milik penghuni rumah kontrakan di Jakarta Timur raib digondol kawanan pencuri dalam semalam. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian sepeda motor di Jakarta Timur. Di Jalan Dr. Sumarno, komplotan maling gagal membawa kabur sepeda motor incarannya setelah alarm sepeda motor berbunyi. Sementara di Kelurahan Penggilingan, dua unit sepeda motor milik penghuni rumah kontrakan raib digondol kawanan penjahat dalam semalam.

0: detik pencurian sepeda motor di rumah kontrakan Petak di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari 22 Agustus. Komplotan maling berjumlah dua orang ini saling berbagi tugas saat menjalankan aksi kriminalnya. Seorang pelaku menunggu di luar gerbang sembari memantau situasi. Adapun satu pelaku lainnya menjadi eksekutor pencurian. Hanya dalam waktu 5 menit, dua unit sepeda motor jenis Matic milik penghuni rumah kontrakan yang sudah dikunci stang bisa dibawa kabur oleh para pelaku. Eka, penghuni rumah kontrakan yang menjadi salah satu korban pencurian, baru menyadari sepeda motornya hilang saat terbangun pada pagi hari. Korban sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke pihak kepolisian. Ia pun berharap sepeda motor yang baru dibelinya seharga 20 juta rupiah tersebut bisa ditemukan dan pencurinya bisa ditangkap.
1: Ya, dia mungkin mengira kita tuh sekarang kita jadi lelah gitu, kayak disirak gitu. Jadi semua penghuni motor ini gak dengar pada gerbang garasi itu bunyi kalau orang geser itu kenceng.
2: Jadi satu malam itu?
1: Dua barang, dua motor yang diambil. Cepet maling berangkat.
2: Laku dua orang?
1: Ya, yang satu nunggu di luar, yang satu masuk ke dalam. Kerugian saya, ya motor saya 20 juta, saya beli baru.
0: Di lokasi lain, kamera pengawas juga mengabadikan percobaan pencurian sepeda motor milik karyawan minimarket di Jalan Dr. Sumarno, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi 22 Agustus. Meski pelaku bisa mematahkan stang sepeda motor incarannya, upaya pencurian ini berujung gagal. Setelah alarm sepeda motor berbunyi dan pemiliknya bergegas keluar dari minimarket. Komplotan maling berjumlah dua orang ini langsung kabur.
3: Udah sempet sih dia matahin ini stang, tapi alhamdulillah nggak sampai keambil. Karena udah keburu keluar anak toko sama tetangga nih tukang sate. Alarm juga bunyi kebetulan alhamdulillah.
2: Iya lah, kabur.
3: Kabur. Yang satu udah standby di situ tuh. Yang satu. Tapi ya alhamdulillah keburu ketahuan.
0: Korban belum melaporkan kasus percobaan pencurian ini kepada polisi. Agar kejadian serupa tidak terulang, korban memajang wajah pelaku di dinding minimarket dan mengunggah video percobaan pencurian ke media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pria membobol sebuah kedai kopi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Empat tabung gas berukuran 3 kg dan barang elektronik serta uang 1 juta rupiah hasil penjualan raib diambil pelaku. Sementara itu, seorang perempuan nekat beraksi seorang diri mencuri motor di parkiran sebuah kafe di Magelang, Jawa Tengah. Aksi kejahatan itu pun terekam CCTV.

0: Dari rekaman CCTV milik kedai kopi yang terletak di Jalan Kiai Agus Salim Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat seorang pria masuk ke dalam kedai pada 25 Agustus. Pelaku kemudian menggasak 4 tabung gas berukuran 3 kg, 1 tablet, dan uang tunai 1 juta rupiah. Dikonfirmasi oleh karyawan kedai kopi pada Kamis sore, pelaku berjumlah 2 orang datang dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku masuk ke dalam kedai dengan cara merusak gembok gerbang toko. Meski korban belum melaporkan kejadian pembobolan kedai kopi ke pihak kepolisian, namun hasil rekaman CCTV diviralkan dengan harapan pelaku dapat dikenali dan pengusaha lain bisa waspada. Seorang perempuan warga Kabupaten Demak, pelaku pencurian sepeda motor metik di sebuah coffee shop berhasil diamankan unit reaksi cepat Satreskrim Polres Magelang Kota bersama kekasihnya. Aksi pelaku yang terekam CCTV tersebut dilakukan seorang diri. Kasat Reskrim Polres Magelang Kota, AKP Iwan Kristiana dalam konvers pada Kamis siang menyebut pelaku menyasar sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang masih menancap di kontak sepeda motor. Sedangkan kekasihnya sendiri berperan sebagai penjual sepeda motor hasil curian.
1: Sepeda motor hasil curiannya tersebut melalui media sosial kemudian dijual di depan Masjid Al-Huda di Weleri Kendal dengan harga laku 5 juta 100. Saat itu ditawarkan harga 6 juta. Kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hidup.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pasangan sejoli tersebut mendekam di sel tahanan Mapol

0: Pemagelang Kota. Tersangka AWN bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, sedangkan tersangka AW dijerat dengan pasal penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
2: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Aksi pencurian yang menyasar sejumlah toko handphone di Plaza Andalas, Kota Padang terekam CCTV. Sementara itu, tengah asyik berbelanja, seorang pengunjung di pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi korban pencopetan.
0: Rekaman CCTV merekam saat tiga bocah mencuri di sejumlah toko handphone di kawasan Plaza Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat pada 24 Agustus lalu. Dengan menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah, sedikitnya 5 toko menjadi sasaran dalam 2 kali kejadian pencurian yang dilakukan bocah yang masih di bawah umur ini. Dari hasil penyelidikan, barang yang hilang antara lain handphone dalam kondisi baru, uang tunai, serta pakaian. Berbekal rekaman CCTV, Satreskrim Polres Padang berhasil mengamankan ketiganya beserta sejumlah barang bukti.
6: Ya, dari laporan yang kita terima, lebih kurang ada 5 toko untuk 2 kali kejadian. Oh, dari kedua kejadian atau peristiwa tersebut, seluruhnya terekam CCTV sehingga kita dapat mengidentifikasi para pelaku.
0: Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam detik-detik pencopetan di sebuah toko pakaian di pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekilas tidak ada gerak-gerik mencurigakan. Kejanggalan terjadi saat seorang ibu berkerudung merah muda memepet korban yang membawa tas putih. Menutupi tas korban dengan baju, pelaku berhasil mengambil sejumlah barang milik korban sebelum pergi meninggalkan lokasi. Menurut anak korban, sang ibu baru bisa menyadari telah menjadi korban pencopetan setelah beralih ke toko lain. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang tunai sebesar 7 juta rupiah, uang asing pecahan $100, dan sepasang cincin dengan total kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah.
7: Emang kebuka apa dibuka sama ibu-ibu itu? Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, diambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya.
0: Terkait kejadian ini, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi.

0: Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Jambret dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online berhasil ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Jambi Selatan. Informasi ini menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.
0: Aksi penjamretan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Jambi Selatan, 14 Mei silam. Korban berinisial AN didekati pelaku yang mengenakan jaket ojek daring dan berpura-pura menanyakan alamat. Ketika korban lengah, pelaku langsung merampas kalung emas seberat 30 gram yang dikenakan korban, lalu langsung kabur dengan sepeda motor. Setelah satu bulan pengejaran, polisi akhir berhasil membekuk pelaku Rahmat di depan sebuah minimarket di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dan rekannya Ibnu Faris di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Keduanya ternyata residivis kasus serupa dengan modus mengenakan jaket ojek online. Kini keduanya kembali terancam 9 tahun penjara. Terduga jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu berhasil ditangkap Satreskrim Polsek Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Tersangka SFU ternyata seorang mantan security yang sudah 9 kali menjambret kalung emas di sejumlah lokasi. Sasarannya adalah ibu-ibu yang mengenakan kalung emas, terutama saat beraktivitas di pagi hari. Tersangka mengaku total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah, yang selain dipakai untuk makan, juga dipakai untuk...

0: kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur. Selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari. Anda menyaksikan CNN Indonesia News Update. Suasana yang semula penuh perayaan berubah kepanikan saat jembatan gantung di Kabupaten Pangandaran ambruk sesaat setelah diresmikan. Bupati bersama sejumlah pejabat yang berada di atas jembatan ikut terbawa saat struktur jembatan anjlok.
1: Inilah detik-detik saat jembatan gantung Pongpet ambruk. Jembatan yang berada di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat tiba-tiba anjlok saat dilintasi rombongan Forkopimda usai prosesi peresmian Minggu 30 Agustus kemarin. Suasana yang semula penuh perayaan sekejap berubah menjadi kepanikan. Rombongan yang masih berada di atas jembatan bergegas menyelamatkan diri saat konstruksi jembatan tiba-tiba turun dan ambruk. Kepanikan warga dan detik-detik ambruknya jembatan sempat direkam dalam video amatir dan viral di media sosial. Bupati Pangandaran Citra Pitriami turut berada di atas jembatan saat insiden terjadi. Sejumlah pejabat juga berada dalam rombongan tersebut. Bupati sempat terguncang sebelum dievakuasi warga menjauh dari lokasi jembatan. Insiden ini diduga terjadi karena jembatan tak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika. Pasca insiden, pemerintah dan pihak terkait langsung melakukan evaluasi terhadap konstruksi jembatan.
2: Saat ini kita sedang melaksanakan evaluasi, kemudian perencanaan untuk perbaikannya sehingga nanti dapat digunakan oleh masyarakat.
1: Kepala Desa Marga Cinta Enceng Anwar Solihin menyebut, jembatan yang anjlok tersebut menghubungkan Desa Marga Cinta di Kecamatan Cijulang dengan Desa Cimini di Kecamatan Cigugur. Untuk sementara, akses jembatan gantung dengan panjang 60 meter dan berada di ketinggian 40 meter dari sungai ini ditutup hingga proses pemeriksaan dan perbaikan selesai. Ogi Fatuzaman, Pangandaran, Jawa Barat.
0: Dua kakak beradik dan seorang lansia di Brebes, Jawa Tengah meninggal setelah tertimpa runtuhan

bangunan tua. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, seorang pria parubaya meninggal usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara karnaval Saunhorek.

0: Naas menimpa Slamet Timbang, seorang warga dusun Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Pria parubaya itu meninggal usai tertimpa kanopi bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade Sonhore pada Sabtu pagi. Salah seorang saksi mata menyebut korban tengah menunggu sang istri yang tengah membeli obat. Selang beberapa saat, ada suara keras hingga korban ditemukan tertimpa kanopi apotek. Mengutip Detikom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang akan melaksanakan kegiatan karnaval. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sonhorek atau tertariknya kabel jadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
1: Material robohnya gedung ini menimpa tiga rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
0: Bangunan tua Hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan berikutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik dalam kilas update. Kita ke informasi kilas update yang pertama. Ini ada dua pemuda diduga jadi korban begal. Ya, maksud kami kali ini terkait dengan diduga ketiduran petugas palang pintu kereta api digerebek nih. Karena warga ternyata menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api yang ada di wilayah Setono, Pekalongan, usai mendapati pintu kereta yang tidak tertutup pada Minggu. Di video viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga memicu kemarahan warga. Kepala Dishub Kota Pekalongan, Restu Hidayat, menyesalkan kejadian ini. Dan seharusnya pos penjagaan dijaga dua orang petugas, namun saat kejadian hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu mengapresiasi kesiapsiagaan warga saat mengetahui ada kereta yang melintas. Dirinya pun akan mengevaluasi petugas yang berjaga saat kejadian ini. Berikutnya, ini ada informasi terkait dengan warga tercebur sumur saat hendak cek kedalaman air. Seorang warga terjatuh ke dalam sumur sedalam 25 meter di desa Sorogatan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten pada Senin pagi. Awalnya korban terjatuh saat memeriksa air sumur yang mengering di musim kemarau dan korban yang turun ke sumur tanpa peralatan itu terpeleset di tengah-tengah sumur. Beruntung teriakan korban terdengar oleh orang tuanya dan korban pun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Jatinom untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, berikut yang tadi sempat saya sebutkan nih, ada kondisi atau suasana viral. Ada dua pemuda diduga menjadi korban begal. Inilah dua pemuda pengendara motor yang diduga menjadi korban begal yang tiba-tiba melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah ruko di kawasan Tebet Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, kedua korban meninggalkan sepeda motornya untuk bisa menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan sepeda motor Sunil sambil membawa

0: beberapa senjata tajam. Dan kedua korban pun selamat, namun kendaraan milik korban raib dicuri pelaku. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Kita beralih ke informasi lainnya, ini terkait dengan individu orang utan yang ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang diberi nama Sampurna itu diduga pingsan akibat kekurangan oksigen setelah menghirup asap pekat.
1: Orang utan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orang utan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
2: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan. Dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ISPA-nya.
1: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat. Setelah kondisinya cukup stabil, Sampurna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya, ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan. YARI telah menyelamatkan 7 orang utan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orang utan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
0: Dan usai jeda, kami punya inspirasi bisnis nih ya, yang mampu menghasilkan omset puluhan juta rupiah dalam 1 bulan. Penasaran seluk-beluk dari bisnis keripik pisang kekinian ini? Informasinya usai jeda ya.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyaih, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

Lebih dari 5.000 pengemudi ojek online se-Jabodetabek ikut dalam gebiar keselamatan lalu lintas. Acara ini digelar Korlantas Polri di Indonesia Safety Driving Center Serpong, Tangerang Selatan pada Kamis 27 Agustus lalu. Para pengemudi mengaku antusias dalam kerangkaian kegiatan yang memadukan edukasi, keselamatan berlalu lintas, pelatihan, hingga lomba safety riding.

0: Sejak Kamis pagi, rombongan pengemudi ojek online se-Jabodetabek mulai memadati Indonesia Safety Driving Center Serpong, Tangerang Selatan untuk berpartisipasi dan mengikuti rangkaian kegiatan Gebiar Keselamatan Lalu Lintas 2026. Acara ini dibuka oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Wibowo yang mendorong para pengemudi ojek online menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.
1: Harapannya adalah kawan-kawan ojol setelah mendapatkan kegiatan pelatihan ini nantinya akan memiliki tambahan kemampuan, tambahan keterampilan, sehingga ini akan bermanfaat bagi kawan-kawan ojol untuk melaksanakan kegiatan rutinitasnya, baik mencari nafkah atau kegiatan lainnya. Kawan-kawan ojol akan semakin paham terkait dengan keterampilan mengemudinya. Kawan-kawan ojol akan semakin paham terkait dengan etika dan disiplin berlalu lintasnya. Termasuk kawan-kawan ojol juga akan semakin paham terkait dengan penanganan pertama secara tepat dan tepat terhadap korban kecelakaan lalu lintas sambil menunggu petugas kami datang atau petugas medis datang.
0: Irjen Pol Wibowo menjelaskan Gebiar Keselamatan Lalu Lintas merupakan kampanye keselamatan berkendara untuk meningkatkan kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Antusiasme para peserta terlihat saat mengikuti pelatihan safety riding. Para pengemudi ojol mengaku pelatihan safety riding dan pertolongan pertama gawat darurat sangat berguna untuk menjaga keselamatan.
2: Biasanya sih di Ciputat kalau nggak Bintaro.
3: Udah berapa lama?
2: Dan 6 tahun sih kurang lebihnya, Kak. Ya bagus sih, Kak, karena kan biar driver-drivernya mengutamakan keselamatan di jalan gitu. Terus kan kalau bawa penumpang, buat mengingatkan penumpang untuk menggunakan helm gitu, biar safety riding di jalan. Ya ada yang baru tahu sih.
3: Soal apa?
2: Ya kayak belok-beloknya kayak gitu, ada yang harus kayak gimana gitu, buat keselamatannya di jalan gitu ya.
4: Iya, hari ini saya baru tahu banget tentang safety riding, sama tadi tuh kayak penanganan kecelakaan di jalan seperti itu. Harus ngapain yang pertama kali kita lakukan ketika kita menemukan hal itu di jalan, dalam keadaan kita bekerja di jalan ya. Kayak nelfon 119 atau nelfon ambulan, polisi dan lain.

0: lainnya, itu saya baru tahu. Terus penanganannya, korban itu harus diapain dulu. Nah, itu juga pengetahuan baru dan ilmu baru buat saya, sangat-sangat bermanfaat buat saya.
1: Salah satu materi yang diberikan yakni pertolongan pertama gawat darurat, di mana pengemudi memberikan pertolongan ketika menemukan korban kecelakaan lalu lintas hingga mengajarkan safety riding yang benar. Melalui kolaborasi humanis ini, Korlantas Polri berharap budaya tertib berlalu lintas bisa tercipta secara mandiri oleh masyarakat.

Olahan berbahan dasar pisang menjadi salah satu kudapan paling diminati oleh berbagai kalangan. Di Kulon Progro, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada seorang pemuda menyulap pisang kepok muda menjadi keripik pisang dengan berbagai varian rasa dengan omset mencapai puluhan juta tiap bulannya.

0: Berawal dari kegiatan KKN sewaktu kuliah, Fahrizal Ali Imron kini membangun usaha keripik pisang kekinian yang digemari berbagai kalangan di Yogyakarta. Di Pedukuhan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo inilah ratusan kilogram pisang kepok diolah menjadi keripik pisang lumer. Pisang yang sudah dikupas lalu diiris tipis. Kemudian irisan pisang digoreng dalam minyak panas hingga berwarna coklat keemasan. Keripik pisang pun siap untuk diberi lapisan glaze aneka rasa sesuai pesanan. Fahrizal mengaku usaha yang ditekuninya sejak tahun 2023 ini awalnya menggunakan bahan baku lain. Namun setelah mencoba menggunakan pisang, ternyata justru lebih diminati konsumen.
1: Jalan 2 bulan, saya ganti produk. Ganti produk itu saya coba ke aplikasikan ke keripik pisang. Ternyata di keripik pisang rasanya lebih enak. Saya pasarkan juga, di bulan kedua itu ternyata keripik pisang malah lebih laris. Akhirnya saya malah pindah ke keripik pisang sampai saat ini, itu kan dimulai dari 2023, sampai saat ini malah fokusnya di keripik pisang.
0: Saat ini ada 8 varian rasa yang diproduksi, dari coklat, matcha, tiramisu, vanila, hazelnut, hingga mangga. Fahrizal memasarkan produk keripik pisang lumer ini melalui loka pasar. Tak hanya sekedar memajang katalog, pemasaran juga dilakukan dengan siaran langsung di media sosial untuk menggaet konsumen baru. Meski dipasarkan secara online, namun ada juga konsumen yang datang membeli langsung.
2: Yang suka aku yang rasa coklat sama matcha sih, soalnya itu paling best banget dari 8 varian rasa.
3: Enak, pertama enak, terus keripiknya renyah, terus coklatnya itu lumer banget.
0: Keripik pisang lumer dijual dengan harga bervariasi mulai Rp8.000 hingga Rp50.000 per kemasan. Dalam sehari, ada sekitar 400 hingga 500 kemasan yang terjual. Dari usahanya ini, Fahrizal mampu meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Tak hanya soal cuan, usahanya juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
4: Saya akhirnya tahu kenapa produk ini laris bahkan sampai ratusan order setiap harinya, karena memang perpaduan dari renyah dan juga lumer ini luar biasa sekali ketika masuk ke dalam mulut. Cocok untuk ngopi, ngobrol, sambil nongkrong.
0: Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Penggemar sajian mie tak lengkap nih ya rasanya kalau belum coba yang namanya lomi. Dan di Bandung ada salah satu lomi legendaris yang gurihnya konon tak tertandingi. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Jalan Lombok di kota Bandung tak hanya dikenal dengan suasananya yang asri dan juga teduh, tapi juga jadi surga bagi para pencinta kuliner. Salah satunya adalah lomi kuah kental dengan topping cumi. Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.
7: Berawal dari tenda di pinggir jalan Lombok, kedai lomi legendaris ini sudah berdiri selama hampir 20 tahun. Kuah kental menjadi andalan dalam satu mangkuk lomi yang disajikan di sini. Racikan kuah lomi dibuat dari campuran telur, bawang, cumi, dan udang kering atau ebi, serta larutan tepung tapioka sebagai pengental. Nah, untuk isiannya ada mie, kangkung, bakso, pangsit ayam, dan kerupuk kulit atau dorokdok. Jika lomi tradisional pada umumnya memiliki aroma udang kering atau ebi yang sangat kuat, di sini kuahnya diracik lebih ringan tanpa menghilangkan rasa khasnya. Jika suka pedas dan cita rasa yang lebih segar, kuah lomi bisa ditambahkan dengan sambal atau jeruk nipis.
8: Ini mie-nya tuh lembut banget teksturnya ketika dimakan dan selain

0: Dan itu yang juga membuatnya enak adalah kuah kentalnya yang bercita rasa gurih, asin, dan juga ada rasa ebi di dalamnya ya. Kalau untuk isiannya sendiri ini termasuk lengkap, tapi yang juga menjadi membuatnya menarik adalah adanya potongan cumi sebagai isian di lomi ini. Kita makan lagi.
1: Cita rasa yang konsisten selama puluhan tahun membuat kedai ini ramai pembeli sejak buka pada pukul 9 pagi. Rata-rata dalam sehari, puluhan hingga ratusan porsi lomi bisa terjual habis. Bagi penikmatnya, racikan kuah yang lebih ringan menjadi daya tarik tersendiri, selain isian yang bervariasi sehingga cukup mengenyangkan.
2: Kuah lominya sendiri itu lebih light, jadi kalau misalkan kebanyakan orang yang nggak suka kayak ebi ya kan, kalau si kuah itu kan aneh tuh. Kalau di sini lebih friendly untuk orang-orang yang asing di rasa-rasa itu.
1: Satu mangkuk lomi hangat ditawarkan seharga Rp28.000. Selain lomi, kedai ini juga memiliki menu olahan mie lainnya seperti yamin serta bakmi. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.

Saat sore, harga pangan dan kebutuhan pokok merupakan salah satu faktor utama yang menentukan daya beli masyarakat. Stabilisasi harga bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut dengan kesejahteraan rakyat. Lantas, bagaimana strategi DPR untuk memastikan harga pangan tetap terkendali sekaligus menjaga daya beli masyarakat? Sesaat lagi kami akan membahasnya bersama anggota parlemen. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Tugas gabungan dari masih berjuang untuk memadamkan api yang membakar hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Senin pagi. Musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibatnya ribuan kepala keluarga terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih. Perkembangan terbaru dari Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Akhdi.

0: Pemirsa, kebakaran hutan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih belum bisa dipadamkan. Asap dari kobaran api terlihat membumbung tinggi dari hutan yang terbakar di kawasan Aye dan Pangongan Cilik. Petugas gabungan dari TNBTS, BPBD Kabupaten Lumajang, TNI dan Polri, saat ini petugas masih melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan di kawasan ini. Hutan TNBTS yang terbakar pun semakin meluas. Hingga Minggu sudah 170 hektar hutan TNBTS terbakar.
1: Area terbakar sekitar 170 hektar. Luas ini akan kami update terus dan saat ini tim kami sedang melakukan penghitungan dengan menggunakan drone maupun dengan memadukan dengan peta.
0: Berikutnya, karhutla di Kalimantan Tengah kian memprihatinkan. Warga sempat merekam kobaran api yang mengepung jembatan layang terpanjang di Indonesia di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Sejumlah pengendara tampak berhati-hati saat melintasi kobaran api yang melalap lahan gambut tersebut. Nah, sementara itu belum maksimalnya penanganan karhutla membuat warga Palangkaraya harus beraktivitas di tengah kepungan asap pekat dari hari ke hari.

0: Kobaran api membakar lahan gambut di kawasan jalan nasional sekitar jembatan layang desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, terekam kamera warga. Warna merah membara kian mengganas malam hari, membuat pengendara yang melintas harus ekstra waspada. Petugas gabungan tidak bisa menjangkau titik api sehingga tim Satgas Darat hanya melakukan pemadaman di pinggir jalan agar si jago merah tidak menjalar ke badan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan.
1: Posisi api sebelumnya memang sudah menyala karena memang terkendala malam hari, makanya proses pemadaman yang dilakukan dari pagi sampai sore itu terkendala oleh tenaga pasukan darat.
0: Untuk memperkuat pemadaman, pemerintah provinsi menambah lebih dari 2.000 ASN bersama anggota TNI dan Polri.
2: Hari ini bukan sudah apel, tetapi menunjukkan komitmen bersama bahwa ASN Provinsi Tengah tidak tinggal diam saat masyarakat membutuhkan, khususnya menghadapi korban.
0: Penambahan personel dan helikopter waterbombing diharapkan dapat membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih maksimal. Sementara itu, asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan kini sudah memasuki pusat kota Palangkaraya. Kawasan Titik Nol dan Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai kini sepi dari aktivitas warga. Banyak warga terpaksa menggunakan masker karena takut terpapar asap yang sudah berlangsung selama 2 pekan dan semakin tebal dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini membuat kualitas udara kategori berbahaya. Data BMKG Palangkaraya menunjukkan nilai PM2,5 sudah mencapai lebih dari 500 mikrogram per meter kubik, sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Warga berharap kebakaran parah di tahun 2015 tidak terulang.
3: Karena kondisi di Kalimantan jadinya cuacanya sangat tidak baik. Dampaknya juga nanti banyak karena cuaca seperti ini.
0: Luas lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 6.358 hektar, dengan total hotspot mencapai 49.551 titik yang tersebar di 14 kabupaten kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memutuskan untuk memperlakukan pembelajaran jarak jauh PJJ di seluruh wilayahnya akibat kabut asap yang semakin pekat. Saat ini indeks kualitas udara di Kalimantan Tengah masuk dalam kategori berbahaya. Sebelumnya hanya kota dan kabupaten terdampak karhutlah saja yang menjalani pembelajaran jarak jauh. Namun karena kualitas udara di seluruh provinsi Kalimantan Tengah dianggap sudah berbahaya untuk dihirup, maka seluruh sekolah mulai PAUD hingga SMA harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Hanya saja masih ditemui sejumlah kendala dalam pembelajaran jarak jauh ini, seperti jaringan internet yang tidak stabil. Namun pemerintah menegaskan keselamatan dan kesehatan siswa menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara pembelajaran tatap muka. Pembelajaran jarak jauh ini diberlakukan selama 3 hari ke depan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi kualitas udara.
5: Dewa ya. Harapannya dia apa, Dek?
6: Ya, kasihan kan banyak yang sakit juga. Sama apa itu? Dari jauh gitu. Apa? Gak bisa ketemu teman tuh.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan mengepung sejumlah wilayah di Indonesia, Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan menjadi daerah sangat terdampak kabut asap. Kualitas udara di Palangkaraya sempat menyentuh level berbahaya hingga berdampak pada penerbangan. Kita tergabung bersama rekan kami, sudah bergabung jurnalis Transmedia Samsudin Nur di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan di lokasi lain ada Dono Purwanto di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat sore teman-teman, saya mau ke Kalimantan Tengah terlebih dahulu. Samsudin Nur, diinformasikan ada sejumlah penerbangan yang terganggu dengan kabut asap. Bagaimana kondisi hari ini?
7: Ya, Heranov, pemirsa dapat saya laporkan saat ini memang di sore hari ini kualitas memang cukup lumayan lah ketimbang di hari kemarin yang sudah level berbahaya. Dan pantauan saya saat ini berdasarkan dari BMKG itu di bandara putus saja ya, jarak pandang sekitar 6.000 meter atau 6 kilometer. Artinya

0: aktivitas penerbangan di bandara sudah berangsur normal dan saat ini pesawat sudah mulai berdatangan dan berangkat untuk menuju kota tujuan sendiri. Dan aktivitas warga juga tetap menggunakan masker karena kualitas udara saat ini masih tidak sehat akibat asap yang masih menyelimuti kota Palangkaraya sendiri. Kebakaran lahan di kota Palangkaraya maupun di wilayah Kalimantan Tengah itu terus dilakukan upaya-upaya pemadaman dilakukan oleh tim Satgas Udara maupun tim Satgas Darat. Dan bahkan saat ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sendiri mengerahkan untuk menambah personil di lapangan untuk melakukan pemadaman itu sekitar hampir 2.000 ASN yang diterjunkan ke lapangan untuk membantu tim Satgas Darat melakukan upaya-upaya pemadaman. Namun titik-titik api ini terus bermunculan karena lahan gambut yang kering, dampak El Nino kemarau panjang itu menyebabkan kebakaran itu terus terjadi. Ya Heranov.
1: Empat penerbangan yang terganggu sebelumnya. Tapi kalau berbicara soal aktivitas belajar mengajar, apakah juga terganggu di Kalimantan Tengah?
0: Ya Heranov. Sebelumnya pemerintah kota sudah memberlakukan 3 hari yang lalu sudah melakukan bagi anak-anaknya untuk belajar tetap di rumah melakukan daring. Sekarang sejak hari ini pemerintah provinsi juga memberlakukan bagi siswa SMA-nya untuk belajar jarak jauh. Karena mereka tidak mungkin untuk mengorbankan anak didiknya yang di mana kabut asap yang bercampur dengan partikel-partikel debu dari kebakaran hutan ini bisa mengganggu kesehatan bagi anak didiknya. Dan melihat pemberlakuan PJJ ini berlangsung selama hari ini dan 3 hari ke depan. Jika nantinya kabut asap atau kualitas udara masih berbahaya, kemungkinan besar waktu itu diperpanjang. Namun jika seandainya kabut asap mereda, itu mungkin anak-anak kembali belajar tatap muka. Ini secara tentatif dilakukan. Hal ini dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi warganya agar tidak terpapar asap. Dan sekali lagi pemerintah daerah menghimbau kepada masyarakat selalu menggunakan masker jika berada di luar rumah untuk menghindari atau pencegahan agar mereka tidak terpapar asap maupun penyakit-penyakit seperti sesak napas, saluran pernapasan. Begitu Heranov.
1: Baik, yang perlu diperhatikan adalah jaringan internet ya ketika pembelajaran jarak jauh diperlakukan. Tapi yang bisa dipastikan terakhir, apakah ada angka kecelakaan yang terjadi mengingat jarak pandang yang terbatas? Apakah ada kecelakaan yang terpantau di jalan raya karena jarak pandang yang terbatas ini?
0: Posisi di Kota Palangkaraya masih belum ada kecelakaan yang terjadi di saat ini. Walaupun jarak pandang sedikit terbatas dan nanti agak lumayan panjang. Ini yang... Tapi sejumlah petugas kepolisian terus melakukan patroli di lapangan dan menjaga di beberapa titik agar kecelakaan ini bisa terhindar karena terhalang dari jarak pandang akibat tertutup asap. Begitu Renov.
1: Baik, dari Palangkaraya kita bergeser ke Palembang, Sumatera Selatan. Ada rekan kami, Dono, di sana. Bagaimana kondisi karhutla di sana sejauh ini, Dono?
2: Ya, selamat sore Heranov. Kota Palembang, Sumatera Selatan hingga saat ini masih diselimuti oleh kabut asap dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari. Namun kabut asap ini berlangsung fluktuatif. Jarak pandang sejauh ini masih relatif normal karena penerbangan di bandara masih berlangsung dengan normal. Hanya saja awal di pekan pertama kabut asap memang jarak pandang itu sempat menurun sampai 600 meter, jadi dua penerbangan delay. Namun untuk setelah satu hari itu, untuk selanjutnya sampai sekarang penerbangan sudah normal kembali. Kabut asap ini di Palembang khususnya itu merupakan kiriman dari kabupaten tetangga. Seperti diketahui topografi Palembang yang merupakan cekungan, sehingga asap kiriman dari kabupaten seperti Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir yang ada di selatan Palembang terperangkap gitu, tertahan dan tidak bisa, sulit untuk bergerak untuk meninggalkan kota Palembang. Kebakaran hutan sendiri masih terjadi terutama di lahan gambut.

0: yang kondisinya sangat kering di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki lahan gambut terluas itu memang masih dilakukan pemadaman karena terbakar. Pemadaman sulit dilakukan karena lahan gambut ini mempunyai karakteristik terbakar di bawah permukaan tanah. Dibutuhkan teknik yang lebih intensif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut begitu. Sementara itu untuk kasus ISPA yang menyerang Kota Palembang Agustus ini saja sudah mencapai 933 kasus itu di bulan Agustus ini saja. Namun dari laporan seluruh puskesmas data yang dari kami dapatkan dari Dinas Kesehatan tadi itu meningkat hingga 100% di tiap-tiap puskesmas hingga tercatat ada sekitar 90.000 lebih dari periode Januari sampai pertengahan tahun 2026 ini masyarakat Palembang yang terkena ISPA. Dan oleh sebab itu masyarakat Palembang diimbau untuk tetap beraktivitas seperti biasa namun tetap menggunakan masker. Kalau dari sisi pendidikan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta pemerintah Kota Palembang telah mengambil tindakan dengan memangkas waktu jam belajar mengajar, di mana untuk SMA itu yang tadinya masuk di pukul 6.45 sekarang diundur jadi jam 7 pas dan pulangnya dipercepat 1 jam, jam 3 gitu. Dan untuk anak SD SMP itu masuk pukul 8 dan pulang lebih cepat dari jam biasa saja. Untuk sementara begitu, Herano.
1: Baik, artinya tidak ada pembelajaran jarak jauh yang diberlakukan di Palembang, Dono?
0: Belum ada saat ini.
1: Baik, terima kasih untuk laporannya Dono Purwanto, jurnalis Transmedia dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan sebelumnya rekan kami juga Sam Sudinur, jurnalis Transmedia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat bertugas teman-teman, stay safe. Ribuan kepala keluarga masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih di Pandeglang, Banten. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap Minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibatnya ribuan kepala keluarga terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih. Nah, sementara itu musim kemarau tak selalu menjadi kendala bagi warga Banyumas, Jawa Tengah. Untuk tetap bercocok tanam, saat aliran sungai Tajum mengering, warga memanfaatkan lahan di dasar sungai untuk menanam beragam jenis sayuran.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda Jawa Timur menyebut musim kemarau yang berbarengan dengan datangnya El Nino mengakibatkan musim panas akan lebih lama. Musim hujan diperkirakan akan mundur. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di atas rata-rata normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Menurut perakirawan BMKG Juanda, suhu permukaan air laut naik 2 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan kemarau di Jawa Timur terasa lebih panas. Di Surabaya saja, suhu siang hari mencapai 34 derajat Celcius, sedangkan malam hari turun sampai 21 derajat Celcius. Angin dingin yang bertiup dari Australia yang kini sedang musim dingin menjadi penyebabnya.
2: Anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ini sudah di atas 2 derajat Celcius. Jadi ini sudah masuk kategori kuat karena di atas 1,5 derajat Celcius itu El Nino berada pada kategori kuat. Sehingga mengkhawatirkan tentunya potensi untuk musim kemarau ini lebih panjang dan juga atau awal musim hujan ini mundur, itu tentunya lebih tinggi persentasenya.
1: Musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibatnya ribuan kepala keluarga terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih. Seperti yang terjadi di Kampung Cikesi Kaler, Desa Cikesi, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang, Banten. BPBD Kabupaten Pandeglang terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat hingga ke wilayah pelosok.
3: Harus beli, Pak, 1 galon 5.000 harganya mana? Ekonominya lagi susah, harus beli air lagi.
1: Dari data BPBD Kabupaten Pandeglang, sebanyak 26.000 jiwa terdampak kesulitan air bersih. Mereka berasal dari 7.263 kepala keluarga yang tersebar di 45 desa. Di lokasi lain, musim kemarau membuat aliran sungai Tajum di Desa Dharma Keradenan, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah mulai mengering. Namun kondisi tersebut justru dimanfaatkan warga untuk mengubah dasar sungai di Sulap menjadi lahan pertanian sementara. Sungai yang teraliri air cukup deras kini dimanfaatkan untuk menanam beragam jenis sayuran karena kekeringan.
4: Ya sekarang kan kalau timun kan harganya kan ya mahal lah ya, bisa jual 10 ribu sekilo. Bisa dapat alhamdulillah 30 kilo, 25.
1: Warga berharap aliran sungai yang surut saat musim kemarau dapat terus memberikan manfaat. Namun pemanfaatannya tetap dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan aliran sungai agar tidak mengganggu fungsi sungai saat musim hujan tiba. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Desa Weninggalih, Jonggol, Jawa Barat harus berjalan 1 km hanya untuk mendapatkan air bersih. Kebutuhan dasar warga itu didapat dari kubangan mata air tengah sawah di antara lahan padi yang mengering.
5: Api warga Desa Weninggalih, Kabupaten Bogor sudah 4 bulan ini berjuang mendapatkan air bersih. Setiap hari ia bolak-balik dari rumahnya menuju sumber mata air di tengah sawah yang mengering berjarak lebih dari 1 km. Menggunakan sepeda motor lebih dari 4 kali api bolak-balik dari rumah ke sumber air mengambil air untuk keperluan harian rumah tangganya. Dirijen dan galon air mineral bekas menjadi peralatan andalannya.
6: Buat apa ya? Buat nyuci, buat masak, buat mandi anak, katanya gitu. Buat apa aja gitu ada di rumah. Makanya udah begitu saja gitu Pak, saya aduh pulang kerja saya ambil air, malam gak punya air ngambil ke sini, apalagi siang gitu. Kan anak-anak kita punya anak kecil gitu, punya cucu gitu. Punya cucu kan ya susah, kan menantu kerjanya jauh.
7: Sudah berlangsung berapa lama?

0: kalau bapak setiap hari ngambil kayak gini?
1: Udah 4 bulan. Hmm. 4 bulan ya. Haji Muharram Safar mulu sekarang pun belum kan ya. Hmm. Tak taunya kesananya kado ada hujan kalau enggak gitu pak. Makanya aku enggak tahu katanya gitu. Mudah-mudahan cuman bulan ini aja gitu, ke depan-depannya ada hujan gitu. Gitu. Kan kita enggak tahu ya itu.
2: Tak hanya api, warga desa yang lain pun harus menempuh jarak setengah hingga 2 kilometer dari rumah demi mendapatkan air. Di tengah sawah yang kering, warga mencari setiap tetes air yang masih bisa dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya.
3: Enggak ada air kering. Ada di sini, ada. Di sini banyak, ya.
0: Selain buat cuci, buat apa lagi biasanya air di sini?
3: Buat cuci piring di rumah, buat mandi juga. Bapaknya suka ngambil. Terus ya kalau nggak ada di kampung kesini juga. Kalau ada nggak ada di rumah, ngambilnya kesini juga. Semua orang di sini. Ada bantuan tapi 3 hari datang, ntar nggak ada lagi, kesini lagi. Repot. Tapi emangnya udah begini ya. Repotnya mau gimana lagi?
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Juli hingga September dengan Agustus menjadi periode puncak di wilayah daratan Indonesia. Fenomena El Nino turut memperkuat cuaca panas dan pengaruhnya diperkirakan masih bertahan hingga setidaknya hingga awal Juli 2027. Saat air menjadi barang yang harus dicari dengan berjalan kaki, kegiatan sehari-hari tidak pernah ikut berhenti. Mandi dan mencuci tetap menjadi kegiatan rutin setiap hari. Warga hanya bisa berharap kemarau segera mereda dan hujan kembali menyapa agar air bersih kembali tersedia di dekat mereka. Angga Cita Kesuma, Denny Irfan, Jonggol, Jawa Barat.
4: Beralih ke lokasi lain, pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026, aktivitas sekolah di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur kembali dimulai. Namun kerusakan bangunan dan kekhawatiran akan gempa susulan membuat sejumlah sekolah harus menggelar pembelajaran di tenda darurat.
5: Di SMP Negeri 1 Talibura, Kabupaten Sika, guru, orang tua, dan siswa bergotong royong mendirikan tenda darurat sebagai tempat belajar. Bambu dan kayu untuk rangka tenda dibawa sendiri oleh guru dan orang tua murid. Sementara terpal dan tali dibeli secara patungan menggunakan uang mereka sendiri. Upaya ini dilakukan karena sejumlah bagian bangunan sekolah rusak akibat gempa bermagnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. Selain itu, mereka juga masih trauma karena gempa susulan masih sering terjadi. Di hari pertama sekolah, kegiatan belajar-mengajar belum berlangsung sepenuhnya. Guru dan siswa terlebih dahulu menyiapkan tenda yang akan digunakan untuk pembelajaran.
6: Perasaannya itu sedih karena melihat kita yang belajar di tengah lapangan sekolah dengan keadaan yang menggunakan tenda darurat seperti ini. Takutnya ada gempa susulan, jadi kita belajarnya di lingkungan, di lapangan sekolah.
7: Sudah ada pertemuan bersama dengan orang tua, dan para orang tua ini menyepakati untuk membangun tenda darurat saja. Dikhawatirkan karena nanti ada gempa susulan atau bisa yang mana bisa mengakibatkan anak-anak ini bertabrakan. Kita takutnya mereka nanti ada yang jatuh atau apa, kita tidak mau sampai terjadi seperti itu, sehingga dibangun saja tenda darurat dan KBM-nya nanti di tenda saja.
5: Pemerintah Kabupaten Sika memperpanjang masa tanggap darurat gempa hingga 12 September mendatang. Selama masa ini, jam belajar siswa dibatasi hingga pukul 10 pagi. Arnold Wilianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
4: Pemirsa, Central Java Investment and Business Forum 2026 telah mencatatkan potensi investasi senilai 19,07 triliun rupiah. Angka itu tidak hanya menunjukkan besarnya minat investor terhadap Jawa Tengah, tapi juga memperlihatkan peluang berkembangnya investasi hijau dan industri yang sejalan dengan kebutuhan ekonomi masa depan.

Perhatian terhadap sektor industri hijau mengemuka dalam rangkaian Central Java Investment and Business Forum CJIBF yang diselenggarakan pada 27 Agustus 2026. Perwakilan British Chamber, Danish Chamber of Commerce and

0: Konsul Asia, Ayan Belt berpandangan Jawa Tengah memiliki potensi besar pada sektor investasi hijau, ekowisata, dan kawasan industri. Konsep pembangunan berkelanjutan pun menjadi salah satu daya tarik bagi investor global karena sejalan dengan kebutuhan industri di masa depan.
1: Well, I'm seeing here that there's a big interest in green and sustainable, also in ecotourism. This is new and very interesting, so foreign investors might be interested in that.
0: Arah investasi hijau di Jawa Tengah sejatinya bukan sesuatu yang benar-benar baru. Di KEK Industropolis Batang misalnya, operasional tahap pertama PT Solar Energi Generasi atau SEG Solar Manufaktur Indonesia telah dimulai sejak Agustus 2025. Perusahaan tersebut memproduksi teknologi fotovoltaik atau panel surya sehingga menjadi salah satu contoh industri yang tumbuh seiring kebutuhan terhadap energi terbarukan. Keberadaan industri seperti ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah mulai memiliki pijakan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan transisi energi dan teknologi energi bersih. Di sisi lain, pemerintah daerah terus membuka peluang bagi berkembangnya sektor-sektor baru yang sejalan dengan kebutuhan industri ke depan. Dalam CJIBF kali ini, arah tersebut juga terlihat pada adanya kerjasama pengembangan waste to energy melalui PT Energi Internasional bersama 7 kabupaten kota. Meski masih berada pada tahap komitmen kerjasama, inisiatif tersebut menunjukkan peluang investasi berkelanjutan mulai mendapat ruang dalam agenda pembangunan daerah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan, pemerintah daerah terus menyiapkan ekosistem agar investasi dapat berkembang, mulai dari kemudahan perizinan, kesiapan lahan, keamanan, hingga kepastian berusaha. Upaya tersebut menjadi penting karena arah investasi ke depan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh ketersediaan lahan atau besarnya pasar.
2: Prioritas Jawa Tengah adalah energi terbarukan. Kemarin telah diresmikan di Waduk Gajah Mungkur di wilayah Wonogiri, kemudian juga ada Desa Mandiri Energi, Green Economy dan Energi Sustainable sudah kita siapkan di Jawa Tengah, sehingga ke depan Jawa Tengah menjadi provinsi yang menarik hati bagi investor luar negeri yang itu menjadi prioritas utama.
0: Investor juga semakin mempertimbangkan kesiapan ekosistem, keberlanjutan, serta kepastian usaha dalam menentukan lokasi investasi. Jawa Tengah terus menyiapkan diri untuk menangkap peluang investasi baru, termasuk pada sektor-sektor hijau dan berkelanjutan yang mulai mendapatkan perhatian investor.

0: Pemirsa, awal pekan harga cabai rawit di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak hingga menembus di angka Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu situasi gagal panen akibat musim kemarau. Hal yang sama juga terekam di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur. Menipisnya pasokan dari sentra produksi menjadi salah satu penyebab semakin pedasnya harga cabai.
1: Harga cabai rawit terpantau kembali naik seperti yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Senin diketahui harga cabai melonjak tinggi hingga menyentuh harga Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Tentu, situasi kenaikan harga cabai rawit ini mulai dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani terus berkurang dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang.
2: Dampak kemarau ya, jadi stoknya kurang ya?
3: Stoknya kurang.
2: Kalau respon pembeli sendiri, Bu, gimana, Bu?
3: Kaget. Yang sering satu kali seminggu atau satu kali sebulan, pasti kaget. Kalau yang tiap hari, tidak, sudah.
1: Jika biasanya pembeli cabai membeli dalam jumlah banyak, kini sebagian besar memilih untuk membeli seperlunya. Pembeli mengaku harga cabai yang melonjak sangat membebani pengeluaran harian.
2: Belum kenaikan, Bu, beli berapa, Bu?
3: Biasa satu liter.
2: Satu liter. Sekarang?
3: Ya, seperempat.
2: Seperempat aja ya, karena mahal ya.
1: Di lokasi berbeda, kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terpantau sejak Sabtu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni menembus harga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Minimnya kiriman dari luar daerah juga membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit, sehingga membuat harga cabai terus melonjak.
4: Sekarang
5: 60.
6: 60 ribu.
5: Mulai kapan, Ibu?
4: Oleh 4 harian.
6: Tapi tidak langsung 60 ya, Ibu?
4: Langsung. Sudah mari 50, terus menjak 60. Kalau naik itu tidak mau 1.000, 2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling anu tinggi 10.
5: Naiknya kenapa, Bu?
4: Naiknya kosong.
5: Barangnya tidak ada.
4: Iya.
1: Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar, pedagang lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Nah, sementara itu indeks ekonomi DPR siapkan strategi dongkrak daya beli masyarakat. Kami akan membahasnya langsung bersama anggota Komisi 6 DPR Fraksi Golkar. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Pemirsa, harga pangan dan kebutuhan pokok merupakan salah satu faktor utama yang menentukan daya beli masyarakat. Stabilisasi harga bukan sekadar persoalan ekonomi, tapi juga menyangkut dengan kesejahteraan rakyat. Lantas bagaimana strategi DPR untuk memastikan bahwa harga pangan tetap terkendali, sekaligus juga menjaga daya beli masyarakat? Untuk membahas yang langsung sudah hadir di studio kami dengan kesempatan yang berbahagia ini dengan Ahmad Labib, anggota Komisi 6 DPR Fraksi Golkar. Selamat sore Mas Labib, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
6: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam, terima kasih sudah berjuang ke sini ya.
6: Terima kasih juga Mas Herano.
5: Mas Labib, langsung saja ini yang menjadi perhatian kita, ibu-ibu tengah menjerit nih, harga pangan tengah melonjak gitu ya. Ini faktor apa yang dilihat dari sini sebenarnya?
6: Kami memang sedang mencari formula yang tepat nih. Juga lagi nyari input kira-kira apa yang menjadi penyebab utama dari melonjaknya harga-harga. Yeah. Meskipun sebenarnya pemerintah sejak awal itu sudah melakukan banyak mitigasi. Nah, kita juga lagi bertanya ke Kemendag karena dia yang punya early warning system. Juga Bappanas. Dan kita juga punya input juga dari BUMN Pangan. Kalau terjadi indikasi ada kenaikan harga-harga di bawah gitu. Nah, sepertinya memang harga-harga ini naik ya, ada kecenderungan naik karena ada juga faktor global, kenaikan harga kemarin dipicu dengan kenaikan harga BBM, yang itu tentu menjadi faktor kenaikan harga logistik, gitu. Kemudian juga ada kecenderungan orang mewaspadai terlalu berlebihan El Nino, yang kemudian membuat ada kecenderungan panik buying, gitu. Nah itu mungkin beberapa hal yang membuat ada kecenderungan harga-harga naik. Gitu. Nah, tapi saya yakinkan kita pemerintah punya formula kebijakan untuk tetap menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga, gitu. Dan DPR akan mengawasi dengan betul, gitu.
5: Oke, ini yang ditelusuri oleh DPR sejauh ini apakah memang ada gangguan pasokan di produksinya, sehingga ada pemicunya adalah gagal panen nih kemarau.
6: Saya sempat berdiskusi dengan BUMN Pangan dalam hal ini Bulog ya. Tidak ada kelangkaan stok dan stok pangan kita cukup. Bahkan dengan adanya El Nino ini kita juga masih optimis sampai akhir tahun kita total stok pangan terutama beras ya, itu 31 juta ton. Ya. Itu sangat cukup untuk menjaga daya tahan ketahanan pangan kita. Ya. Kemudian pangan-pangan yang lainnya, komoditas pangan yang lain juga ada opsi-opsi untuk jika dirasa sangat kurang, kita juga ada opsi untuk impor. Ya. Tapi itu last option ya, last option. Jadi menurut saya tidak ada kelangkaan itu. Okay. Stok pangan kita cukup. Hmm. Penyimpanan di gudang-gudang BUMN pangan juga cukup. Hmm. Dan masih ada potensi 10 juta ton lagi yang akan kita panen di periode ini. Sehingga itu akan menambah stok kita 31 juta ton cukup untuk beras. Karena terutama yang paling urgent kan beras. Ya.
5: Baik, gitu. Tapi kalau teman-teman Komisi 6 sejauh ini melihatnya persoalan kita tuh yang kita hadapi ada rantai pasok yang memang terhambat karena ada gangguan dari tengkulak atau bagaimana mas distribusinya terganggu apa ada transportasi hingga perdagangan sejauh ini
6: pangan sebenarnya ada dua yang agak dibedakan ya
5: okay.
6: Untuk pangan subsidi beras subsidi SPHP kemudian minyak kita yang itu memang subsidi dari pemerintah atau harganya memang diatur oleh pemerintah itu rantai pasoknya sudah diatur sangat sederhana
5: okay.
6: Dari BUMN pangan BUMN pangan ada dua Bulog dan ID Food. Itu dari Bulog tidak ada middleman, tidak ada distributor, tapi langsung ke pedagang pasar. Pedagang pasar yang punya NIB, sehingga konsumen itu bisa langsung dapat dari tangan kedua ya, setelah BUMN pangan, distributor, pedagang pasar, konsumen. Sehingga mereka dipastikan dapat HET. Gitu. Tetapi untuk yang komersial, yang beras komersial ya, itu memang tata niaganya mungkin tidak terlalu banyak berubah. Kadang-kadang memang ada naik turun, tapi kita minta kepada Kementerian Pertanian, kepada BUMN Pangan untuk dan Kemendag untuk terus melakukan operasi intervensi melalui operasi-operasi pangan agar operasi-operasi pasar agar kalau ada indikasi naik segera bisa dicegah.
5: Oke.
6: Okay. Nah, jadi kalau menurut saya rantai pasok. Untuk yang pangan murah itu sudah terjaga mas, data niaganya sudah benar, sudah benar. Rantai pasoknya tidak panjang, gitu. Nah, ini yang perlu kita cek juga, kita awasi juga, apakah ini ada penyimpangan, ada permainan di sana yang menyalahgunakan atau membelokkan pangan murah ini ke menjadi komoditas komersial gitu.
5: Ya.
6: Permainan-permainan yang perlu kita waspadai karena itu biasanya menjadi indikator kelangkaan.
5: Baik.
6: Jadi naik dan tidaknya biasanya dia langka tidak di pasar.
5: Oke. Okay.
6: Gitu. Sehingga kita minta betul-betul kepada BUMN pangan yang mendapatkan tugas itu agar tidaknya stok yang penting, tapi tepat waktu dalam penyaluran.
5: Baik.
6: Distribusinya tepat sasaran. Nah itu

0: minyak kita. Sekarang diubah menjadi 10 kilo beras per bulan dengan sasaran 30 juta sekian masyarakat. Itu dua hal yang ingin dicapai. Satu, daya beli masyarakat, harga-harga tetap terjangkau di bawah karena ada bantuan pangan sehingga tidak ada kelangkaan. Kedua,
1: di operasi pasar ya Mas Epot?
0: Tidak.
1: Oh beda ya?
0: Beda. Ini 33 juta ini adalah mereka yang memang dapat bantuan pangan.
1: Subsidi?
0: Subsidi.
1: Oke.
0: Murah, gratis itu. Jadi diberikan tiap 2 bulan sekali. Ya. Kadang 3 bulan sekali.
1: Okay.
0: 1 bulan 10 kilo per kakak. Ada 33 juta keluarga sasaran. Itu. Itu saya kira cukup punya dampak dan berefek untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena masyarakat akhirnya punya sedikit tabungan yang awalnya itu harusnya diperuntukkan untuk membeli konsumsi pangan, itu mereka bisa simpan.
1: Okay.
0: Sehingga bisa mereka pakai untuk kebutuhan pokok yang lain. Dan itu terlaksana terus rutin, pelaksananya bulog.
1: Oke.
0: Okay. Itu pelaksananya bulog. Itu.
1: Baik, ini yang juga menjadi sorotan adalah efektivitas dari BUMN pangan begitu ya seperti tadi ya. Agar benar-benar berperan sebagai instrumen stabilisasi harga, bukan sekadar mengejar target bisnis atau keuntungan Mas. Lebih bisa dijelaskan nih.
0: Iya. Sini. BUMN pangan ini ada dua.
1: Oke.
0: Okay. ID Food dan Bulog.
1: Baik.
0: ID Food memang lebih komersil meskipun dia juga ada penugasan-penugasan. Terutama untuk menjaga stabilitas harga.
1: Ya.
0: Gitu. Nah, yang Bulog memang penugasannya lebih luas, lebih besar. Dia tidak hanya diberi tugas untuk memastikan penyimpanan stok pangan cukup, kemudian melakukan aksi-aksi korporasi itu yang sifatnya lebih sosial ketimbang komersial. Gitu.
1: Baik.
0: Dan Bulog dilarang untuk mengambil keuntungan terlalu besar. Ya. Ya, memang sudah diatur. Itu semua dalam rangka menjalankan fungsi sosial dari BUMN pangan ketimbang fungsi komersilnya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau terkait pangan, bidang-bidang lain yang terkait non pangan, okelah. Gitu. BUMN pangan itu kan yang diatur juga banyak ya.
1: Okay.
0: Yang di kegiatan mereka juga banyak. Mulai dari gula, minyak, daging dan lain-lain. Tapi terutama yang memang kebutuhan pokok itu fungsinya lebih ke sosial daripada ke komersil.
1: Oke.
0: Nah, ini yang bagaimana supaya dia tetap bisa jalan sebagai korporasi dengan penugasan semacam itu. Akhirnya bersama-sama DPR kita minta agar cost of fund dari Bulog itu lebih rendah.
1: Baik.
0: Misalnya ketika pinjam uang ke bank, dia dapat bunga khusus.
1: Oke.
0: Kemudian dapat kemudahan-kemudahan dalam rentang waktunya, durasinya, dan lain sebagainya. Ini juga dalam rangka untuk memastikan fungsi sosial BUMN pangan itu berjalan dengan baik. Gitu.
1: Artinya DPR tidak tidur begitu ya?
0: Oh, tidak.
1: Mengawasi.
0: Bahkan mereka baru saja meminta BUMN kepada kita.
1: Oke.
0: Okay. Untuk membangun ini gedung-gedung penyimpanan baru. Gedung penyimpanan, kemudian dryer baru, alat-alat baru.
1: Ya.
0: Dalam rangka untuk memastikan mereka memiliki kapasitas penyimpanan stok pangan yang memadai gitu.
1: Okay.
0: Karena selama ini mereka masih separuhnya ya. Misalnya mereka butuh nyimpan 6 juta ton misalnya. Itu 50%-nya itu masih harus sewa gudang ke pihak swasta.
1: Okay.
0: Nah, ini juga menjadi faktor yang bisa mempengaruhi harga karena swasta memberikan tarif yang mungkin bisa berubah-ubah, bisa juga mahal gitu. Nah, salah satunya supaya mereka bisa dapat penyimpanan yang murah, yang efisien, yang efektif sesuai dengan tujuannya ya. Kita dukung mereka mendapatkan BUMN gitu.
1: Okay.
0: 5 triliun yang mereka usulkan.
1: Gitu. Tahun ini.
0: Tahun ini
1: ya.
0: 2026-2027.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Baik, dialokasikan 5 triliun tadi ya.
0: Betul.
1: Gitu. Mas Labib ini juga harus menjadi sorotannya. Dalam praktiknya sering terjadi, Mas, disparitas harga yang cukup besar antara harga di tingkat petani, produsen, dengan harga yang dibayar konsumen. Apakah langkah Komisi 6 sudah ada sejauh ini untuk mempersempit kesenjangan itu?
0: Ada aturannya sebenarnya. Kita sudah, harusnya ya, Bulog dengan Kementan itu sudah menghitung.
1: Oke. Okay.

0: sudah menghitung perimbangan supaya ekosistem usaha pangan masyarakat ini berjalan dengan adil.
1: Ya.
0: Petani mendapatkan keuntungan yang layak atas usahanya. Masyarakat mendapatkan harga pasar yang harga pangan yang murah.
1: Oke.
0: Nah, di sini sudah ada hitungan-hitungan yang sebenarnya itu sudah mengakomodir dua kepentingan ini. Harga gabah diatur.
1: Ya.
0: Harga produksinya diatur. Kemudian harga distribusinya diatur sehingga HET ditemukan.
1: Oke.
0: HET ditemukan. Yang itu juga diukur dengan daya beli masyarakat. Jika masih kurang, subsidi dilakukan. Gitu. Nah, ini semua ada dalam rangka menjaga agar disparitas harga tidak tinggi.
1: Oke.
0: Tetapi kadang-kadang yang membuat aturan ini tidak berjalan dengan baik ya tadi ada oknum-oknum, ada pemain-pemain yang bermain di tengah yang memanfaatkan kebijakan yang sudah di sudah diterapkan ini mereka atur sedemikian rupa, mereka mainkan sedemikian rupa sehingga membuat disparitas harga terjadi. Di sini fungsinya Satgas Pangan nanti, Satgas Pangan, Kemendag, regulator termasuk kita DPR untuk mengawasi agar permainan-permainan yang dapat merusak harga-harga begini itu bisa dikurangi, bisa dihilangkan gitu. Itu yang jadi menurut saya kalau aturan bisa terlaksana dengan baik, itu akan disparitas harga akan ini tidak akan terjadi terlalu besar. Itu.
1: Baik. Bagaimana DPR juga memastikan kebijakan impor pangan digunakan secara tepat, Mas Labib? Di satu sisi kan impor bisa membantu menekan harga begitu ya. Tetapi di sisi lain dapat menekan harga di tingkat petani. Apa parameter yang seharusnya digunakan oleh pemerintah?
0: Saya kira kebijakan impor pangan itu last option.
1: Oke.
0: Kebijakan terakhir ketika kita memang sudah, ketika di dalam negeri sudah terjadi kelangkaan. Gitu. Atau kita memang tidak bisa produksi. Gitu. Karena faktor alam, faktor lain sebagainya, kita atau gagal panen, betul-betul tidak ada, baru kita melakukan impor pangan. Kalau swasembada, kita bisa swasembada, impor tidak perlu dilakukan. Meskipun itu dari sisi harga lebih murah. Gitu. Kadang-kadang memang ada beberapa komoditas yang diperlukan untuk diimpor, untuk karena diperlukan untuk lini produksi dalam industri, karena produksi dalam negeri itu mahal, misalnya jagung nih, misalnya jagung yang untuk kebutuhan pakan ternak itu, kalau hanya dalam negeri jagungnya memang mahal, maka kemudian diintervensi dengan impor dari luar negeri, dari Brasil yang lebih murah, tujuannya untuk menjaga agar kos produksi pangan pakan ternak ini lebih murah, sehingga HPP dari peternakan juga terjaga, gitu. Sehingga harga-harga daging ayam itu juga terjaga. Itu juga boleh dilakukan, tapi harus betul-betul dengan pertimbangan tidak merugikan petani dalam negeri.
1: Gitu. Oke. Kemudian apa indikator keberhasilan yang digunakan oleh Komisi 6 nih untuk menilai bahwa kebijakan stabilisasi harga pangan benar-benar berhasil, Mas Labib, menjaga daya beli masyarakat bukan hanya menjaga angka inflasi secara agregat?
0: Kalau bagi masyarakat kita ambil indikator sederhananya aja. Kalau mereka proporsi konsumsinya, pengeluarannya mereka terhadap konsumsi pangan itu tidak lebih dari 50% dari uang yang mereka punyai, penghasilan yang mereka punyai, sehingga mereka masih bisa membeli, punya daya beli terhadap kebutuhan pokok yang lain, saya kira itu berhasil.
1: Oke.
0: Indikator itu tercapai. Gitu.
1: Oke. Kemudian apakah kebijakan stabilisasi harga saat ini lebih banyak bersifat reaktif, Mas? Karena ketika harga sudah naik atau sudah bergerak ke arah pencegahan, apa yang perlu diperbaiki sejauh ini?
0: Saya kira tidak reaktif.
1: Oke.
0: Karena begini, kebijakan stabilisasi harga ini sebenarnya sudah dilakukan dari hulu sampai hilir.
1: Baik.
0: Di hulunya, di lini produksi, itu sudah ada kebijakan bantuan benih, kemudian ada bantuan pupuk, kemudian juga bantuan disinfektan untuk hama, gitu, untuk memastikan produksi petani berhasil. Kemudian di lini penyimpanan, stocking, stock up 6, juga pemerintah sudah

0: sudah memberikan penugasan kepada BUMN Pangan untuk membeli atau menjadi optaker terhadap hasil pertanian para petani itu dengan harga yang layak dan adil buat mereka. Untuk memastikan stok pangan tercukupi. Kemudian dari aspek tata niaganya apa, distribusinya, itu juga sudah diatur agar HET tercapai ke masyarakat gitu. Dan khusus untuk masyarakat bawah itu diberikan subsidi juga gitu. Jadi sungguhnya kalau dilihat dari sini kebijakannya tidak reaktif. Kebijakannya sudah komprehensif. Nah, tetapi pada momen-momen tertentu ada ada kebijakan yang memang sepertinya bereaksi atas situasi. Itu misalnya ada tiba-tiba ada kenaikan harga, maka di situ ada operasi pasar gitu. Nah, opsi-opsi operasi pasar ini tetap perlu dilakukan karena market itu dinamis gitu.
1: Oke, saya ambil contoh ya, salah satu keluhan yang terjadi di Probolinggo Jawa Timur nih Mas Labib, di pasar tradisional yang ada di Probolinggo Jawa Timur ini mengaku ya, pedagangnya pasokan dari sejumlah sentra produksi cabai di wilayah itu menjadi salah satu indikator penyebab kemahalannya harga cabai. Ini bagaimana lihat temuan itu?
0: Cabai
1: di pasar tradisional yang ada di Probolinggo.
0: Kita akan coba cek ini. Saya belum mengetahui informasinya secara detail tentang cabai ini. Memang cabai ini tidak salah satu komoditas yang tidak ditugaskan untuk di stok ya. Jadi itu langsung petani kepada pedagang. Nah, memang yang tidak diatur oleh negara begini, ada kecenderungan pasti dimainkan. Dimainkan. Panennya ada, barangnya ada, tapi di pasar juga tidak ada, itu sering terjadi. Nah, ini yang nanti perlu betul-betul diawasi agar tidak ada permainan semacam ini. Karena kalau pas panen, harga cabai itu murah di petani. Tapi kenapa ketika sampai ke pasar itu menjadi mahal? Ini adalah permainan market. Nah, ini coba nanti kalau memang itu terjadi, kami akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk juga meminta kepada Kemendag untuk melakukan monitoring segera dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menekan harga-harga itu, termasuk memastikan stok itu berjalan dengan baik. Kalau memang terjadi kelangkaan dan betul-betul memang tidak ada, ya opsi impor tidak masalah gitu. Tapi kalau memang barang cabai itu ada di dan memang di petani itu ada, kemudian itu langka, nah ini yang perlu diperbaiki gitu.
1: Ini Pak Prabowo kan mendengungkan, menggalakkan dan juga punya semangat untuk menggalakkan food estate begitu ya. Sejauh ini bagaimana sih teman-teman Komisi 6 mendorong kebijakan pemerintah untuk food estate yang ada di tanah air?
0: Ini ada target dari Kementan, Kementerian Pertanian, Komisi 4 ini. Untuk demi swasembada itu mencetak sawah, targetnya kalau tidak salah 7 juta hektar berapa, termasuk yang sedang dilakukan di Papua itu, mencetak 1 juta hektar sawah baru dalam rangka untuk food estate. Program ini sebenarnya sejak zaman Pak Prabowo Menhan itu sudah ada,
1: sudah berjalan.
0: Sudah berjalan. Kalau food estate ini nanti jenis tanaman atau pertanian yang dikembangkan itu variatif, dan itu mendukung program-program pemerintah yang lain seperti swasembada energi, itu sebenarnya sangat strategis. Sangat strategis.
1: Tentu harga.
0: Dan kalau itu memang nanti kalau digunakan, seperti singkong, jagung, tebu, dan apalagi ternyata kan bisa diolah dia, diolah menjadi bioenergi. Nah, kalau green energy, kalau itu bisa dioptimize kebijakan itu dan masyarakat dilibatkan betul, pertanian kita tentu akan sangat bergairah. Nah, karena ada potensi-potensi industri agro yang berkembang dengan baik. Dan saya kira meskipun yang terlihat belum, karena masih memulai ini ya, sudah dimulai, tapi karena sistem yang lain, ekosistem yang lain itu baru dimulai seperti bioenergi ini baru mulai, itu akan menjadi harapan yang sangat baik. Dan saya kira DPR sangat mendukung itu.
1: Ini juga menjadi perhatian akhir-akhir ini Mas, sempat terjadi harga harga pakan ternak nih

0: lonjak nih, apa sih sebenarnya yang terjadi di hulu?
1: Kelapakan ternak ayam atau
0: di hilir?
1: Di hilir ya. Seperti tadi, saya kira juga karena banyak sekali, hampir 50% atau 60% komposisi pakan ternak itu kan masih impor.
0: Oke.
1: Ya. Kalau itu memang masih impor, maka faktor global ini mempengaruhi kenaikan dolar, kemudian keterbatasan stok, kenaikan harga-harga dari supply dari luar karena ada gangguan di sistem logistik dan lain sebagainya. Saya kira itu menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga pakan.
0: Okay.
1: Nah, ini juga salah satunya yang harus menjadi concern. Kalau memang itu sudah cukup tinggi, pemerintah perlu melakukan intervensi dengan insentif-insentif khusus kepada dunia industri.
0: Okay.
1: Karena pakan ternak, terutama ternak ayam, itu sudah sangat mandiri kita. Gitu. Swasta itu berjalan dengan sudah cukup dengan baik. Keterlibatan pemerintah sudah tidak terlalu tinggi di situ. Gitu.
0: Oke, okay. Terakhir Mas, menghadapi musim kemarau berkepanjangan El Nino ya, kita prediksikan kata BMKG sampai November nih baru musim hujan nih.
1: Betul.
0: Apa langkah berikutnya dari DPR melihat tantangan ini, terutama bagi mereka yang berada di sektor pertanian tentunya?
1: Ya, ini juga jadi perhatian.
0: Oke. Okay.
1: Kita sudah minta kepada pemerintah. Karena mitra kita ini Kemendag, tapi kita meskipun Kemendag ya DPR juga bagian dari Kementan juga menjadi bagian dari mitra umum DPR. Kita minta agar mereka melakukan langkah-langkah mitigasi sekarang. Jika itu ternyata El Nino berkepanjangan dan lebih dari November, harus ada opsi-opsi untuk pengairan pertanian ini yang tidak hanya mengandalkan dari tada hujan. Tapi mungkin dari sekarang sudah perlu direncanakan opsi sumur bor. Saya dengar dari kawan-kawan tentara itu sudah banyak juga menggunakan dari Kemenhan ya.
0: Yeah.
1: Pertanian mereka itu waktu kemarau mereka sudah efektif juga menggunakan sumur bor.
0: Okay.
1: Opsi-opsi pengairan dari non-air hujan gitu. Nah ini sangat perlu disiapkan.
0: Baik.
1: Khawatirnya kita ini lebih dari November,
0: okay.
1: Dan kalau lebih dari November dan kita tidak segera tanam, itu berbahaya.
0: Baik.
1: Gitu. Karena stok kita 31 juta ton itu hanya untuk setahun. Memang ini sudah tengah tahun.
0: Baik.
1: Itu mungkin bertahan sampai setengah bulan tahun depan, di bulan keempat, kelima.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah itu kan repot kita.
0: Baik. Oke, okay. Closing statement-nya Mas, silakan untuk meyakinkan masyarakat bahwa daya beli masyarakat tentu juga diperhatikan oleh DPR sejauh ini. Silakan.
1: Baik. Jadi perlu dipahami oleh masyarakat supaya masyarakat juga tetap tenang. DPR bersama pemerintah itu memastikan bahwa stok pangan, suplai pangan kepada masyarakat itu akan tetap terjaga dengan baik. Kita ada beberapa produk, beberapa program, termasuk bantuan pangan ini, itu di luar bantuan pangan yang berupa uang tunai. Itu tetap akan dilaksanakan sampai sepanjang tahun. Sehingga masyarakat juga tetap terus tenang.
0: Baik.
1: Harga-harga tetap dikendalikan. Kalau sudah mulai merangkak tinggi, operasi pasar juga akan dilakukan di samping yang sudah rutin bantuan pangan itu.
0: Oke, okay. Saya catat tadi ada subsidi pangan, ada operasi pasar yang dilakukan untuk menekan harga di pasaran. Terima kasih untuk apresiasi sejauh ini apa saja yang dilakukan oleh Komisi 6 DPR dalam mengawal bahwa daya beli masyarakat tentunya harus diperhatikan ya, di tengah indeks ekonomi Mas ya, tantangannya di El Nino. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, Mas Ahmad Labib, anggota Komisi 6 DPR Fraksi Golkar.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Heranov Al-Bashir, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Suasana yang semula penuh perayaan berubah kepanikan saat jembatan gantung di Kabupaten Pangandaran ambruk sesaat setelah diresmikan. Bupati bersama sejumlah pejabat yang berada di atas jembatan ikut terbawa saat struktur jembatan anjlok. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia News. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA setelah meraih suara terbanyak dalam penyaringan calon Ketua Umum PBNU.
4: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA setelah meraih suara terbanyak dalam penyaringan calon Ketua Umum PBNU. Dalam proses sebelumnya, para muktamirin melakukan pemungutan suara untuk menyaring 5 calon Ketua Umum PBNU dengan perolehan suara terbanyak. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin meraih posisi teratas dengan 472 suara. Gus Kikin menegaskan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan organisasi untuk berpolitik. Menurut dia, NU memiliki pijakan keagamaan dan organisasi sebagai kompas dalam menjalankan roda organisasi.
5: Itu dua hal yang berbeda. NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah jamiah. Jadi ini satu organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan ya, bukan untuk berpolitik. Jadi kalau ada gesekan ya mungkin gesekan, tapi kalau jalannya berbeda.
6: Kalau dibuat dengan pemerintahan seperti apa
5: sih? Itu kewajiban. Kita umat Islam itu wajib untuk pemerintah.
6: Bisa beriringan begitu.
4: Selain menetapkan Ketua Umum, Muktamar ke-35 NU juga menetapkan Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Am PBNU. Dengan hasil ini, Muktamar ke-35 NU telah menetapkan pimpinan PBNU untuk periode 2026-2031. Pemilihan Ketua Umum ini menjadi salah satu agenda penting Muktamar setelah sebelumnya peserta menetapkan mekanisme pemilihan dengan sistem AHWA. Penutupan muktamar ke-35 NU akan digelar pada hari Senin 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam acara

0: penutupan. Prabowo memuji pelaksanaan muktamar ke-35 NU berjalan guyub dan rukun. Ia pun mendorong kontribusi nyata NU untuk bangsa Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin kini dipercaya menjadi nahkoda baru PBNU untuk masa khidmat 2026-2031. Mandat ini tentu bukan sekedar pergantian kepemimpinan, tetapi juga membawa harapan sekaligus tantangan baru bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia. Lalu kemana PBNU akan diarahkan di bawah kepemimpinan Gus Kikin dan apa agenda besar yang harus segera dijawab? Dan untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Muhammad A.S. Hikam, analis politik Presiden University. Assalamualaikum, Pak Hikam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pak Hikam, bagaimana kalau kita membaca terpilihnya Gus Kikin sebagai nahkoda PBNU saat ini? Apakah pemilih PBNU sekarang lebih memilih pemimpin memiliki akar pesantren dibandingkan memiliki akar dari politik praktis? Kira-kira seperti itu, Pak Hikam, melihat tadi statement dari Pak Gus Kikin yang mengatakan bahwa PBNU adalah organisasi keagamaan, bukan organisasi politik. Gimana, Pak?
2: Yang pertama-tama saya mengucapkan congratulations ya, bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada para muktamirin yang telah memilih Yai Nahul Anwar sebagai Rais Am dan Gus Kikin, Yai Halim Mahfud, Hakim Mahfud ya, sebagai Ketua Umum Tarbiyah. Nah, menjawab pertanyaan Anda, saya kira NU tidak pernah bergeser dari landasan konon asasinya sebagai organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan berbasis pada subkultur pesantren. Jadi saya kira apa yang dikatakan Gus Kikin itu merupakan hal yang ya sudah klasik lah ya, sudah menjadi tradisi bahwa semua pemimpin NU itu mempunyai kredo yang sama, yaitu bahwa organisasi ini mempunyai basis kultural dari pondok pesantren. Bahwa kemudian di dalamnya karena dinamika masyarakat kemudian mengajak banyak pihak, banyak unsur dan para teknokrat dan para politisi dan lain sebagainya, itu hal yang saya kira wajar tergantung pada situasi dan kebutuhan yang ada. Nah, saya kira dalam kepemimpinan baru ini barangkali akan ada perubahan-perubahan prioritas dan apa yang ingin dicapai oleh Gus Kikin dan krunya nanti. Kita belum tahu krunya kayak apa, tapi paling tidak dari statement beliau mengarah kepada adanya berbagai macam prioritas yang besar. Begitu, Mas.
1: Baik. Pak Hikam, kira-kira secara garis besar apa yang membuat akhirnya Gus Kikin ini menjadi sosok yang dipilih secara mufakat, Pak, gitu dari NU sendiri gitu, dan apa sebenarnya identitas yang paling menonjol antara Gus Kikin dibandingkan dengan Gus Yahya sebenarnya, Pak Hikam?
2: Yang pertama-tama tentu kita kalau menggunakan pendekatan yang bersifat idiosinkratik ya, atau pribadi. Saya kira Gus Kikin itu adalah sosok yang tidak flamboyan, tetapi juga pedigree atau mempunyai nasab atau genealogi yang sangat kuat, urusannya dengan kultur NU yaitu pesantren dan dari Tebuireng, Pak. Nah, ini yang membedakan kepribadian dengan Gus Yahya. Yang kedua, background beliau adalah seorang entrepreneur, seorang wirausaha. Sementara Gus Yahya kan aktivis, pernah menjadi politisi dan lain sebagainya. Tentu mempunyai karakter pendekatan di dalam kerja-kerja yang berbeda. Kemudian yang ketiga tentu basis pendukungnya. Basis pendukung dari Gus Yahya ini memang sudah lama dan tersebar. Nah, sementara Gus Kikin kita baru tahu sekarang-sekarang ini background-nya sebagai mantan ketua PBNU Tanfidiyah Jawa Timur ya, dan pemimpin pondok pesantren. Jadi barangkali juga mempunyai basis dukungan dari pondok-pondok pesantren di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah barangkali ya. Saya juga belum tahu, harus mengeksplor dulu.
1: Baik.
2: Nah, dari idiosinkrasi ini barangkali juga kemudian kita bisa beralih kepada kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang agak bersifat relasi kekuasaan. Yang jelas bahwa Gus Kikin ini menjanjikan atau mempunyai semacam aura bahwa kerjasama yang selama ini dilakukan oleh Nahdlatul Ulama PBNU itu bisa dilanjutkan. Dan pemerintah pada saat ini di bawah pimpinan Pak Prabowo itu kan sangat memerlukan stabilitas yang untuk menghadapi berbagai macam krisis yang sedang terjadi, apakah ekonomi, apakah legal formal, apakah politik. Nah, ini saya kira dukungan dari NU yang mempunyai kekuatan massa yang besar ini sangat penting, dan juga kekuatan kultural. Nah, sosok dari ini, dari Gus Kikin ini mungkin juga sama dengan sosok Yai Miftahul Ahyan yang orangnya yang kemudian tidak terlalu cawe-cawe dalam urusan-urusan yang bersifat politik praktis, walaupun bukan berarti tidak mengerti politik. Dan ini adalah figur-figur yang secara sistemik memang diperlukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira memang mengurus NU yang sekarang ini memiliki tugas yang lebih berat, karena bukan hanya magnitude atau jumlah dari NU yang sangat besar dan juga pengaruhnya yang semakin hari semakin kuat di dalam masyarakat, tetapi juga tantangan NU ini masih tetap belum bergeser dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu tantangan struktural, Mas.
1: Sudah seberapa kuat sebenarnya Gus Kikin ini?
2: Sosok seperti Gus Kikin ini memang diperlukan karena beliau punya background yang tadi itu, entrepreneur ini, sehingga pendekatan-pendekatan beliau mungkin ya dianggap oleh para alim ulama ini bisa memberikan kontribusi yang baru begitu.
1: Tapi memang ada kepercayaan kuat di sana Pak Hikam bahwa Gus Kikin mampu menyatukan atau merekonsiliasikan seluruh faksi-faksi yang ada di PBNU menjadi lebih solid lagi ke depannya Pak, gitu, dengan tadi Bapak sampaikan dengan identitas dan pribadi yang dimiliki oleh Gus Kikin saat seperti ini Pak.
2: Harapan itu selalu ada ya, terutama karena pengalaman beliau di dalam menjaga dan mengelola PBNU Jawa Timur ini kan tidak ada satu kegelisahan atau apapun. Dan di PBNU Jawa Timur kan pernah ada gejolak-gejolak, tapi begitu dipegang Gus Kikin kayaknya apa cukup stabil begitu. Nah, ini tentu harus dibuktikan karena tentu Jawa Timur tidak bisa disamakan dengan NU seluruh Indonesia ya. Dinamikanya sangat apa ya, sangat
1: dinamis, fluktuatif.
2: Tapi ya, tetapi paling tidak dari dua tokoh Jawa Timur ini diharapkan bahwa akan ada ya stabilitas, karena negara atau kekuasaan yang sekarang ini memang sangat mementingkan stabilitas ini, karena situasi yang Indonesia yang menurut para pengamat termasuk saya itu sedang tidak baik-baik saja itu.
1: Baik-baik. Kalau dilihat Pak, gini kan, tadi kan Pak Hikam cepat menyinggung terkait dengan politik praktis, di mana NU menjadi salah satu basis massa yang cukup besar di sana. Dan bagaimana Anda melihat bahwa di bawah nahkodanya Gus Kikin, NU tidak kembali menjadi sebuah organisasi yang ditarik-tarik dalam kepentingan politik, mungkin nanti tahun 2029. Bagaimana Anda bisa melihat ke depannya seperti apa, dan tantangan terbesar yang dialami oleh Gus Kikin dalam periode hingga 2031 kan seperti apa kira-kira Pak Hikam?
2: Ya, kalau saya lihat, misalnya ya, saya dengar dari statement beliau ketika diwawancarai media setelah beliau dipilih, kan beliau mengatakan bahwa NU jangan ditarik-tarik kembali politik praktis, dan NU bukan apa politik, organisasi politik. Itu sendiri merupakan refleksi dari apa paling enggak itu aspirasi beliau agar supaya apa yang sedang di apa alami oleh NU sekarang ini bisa dilanjutkan dengan lebih baik, yaitu tidak mencampurkan diri dengan kepentingan politik. Bahwa pada pemilu pemilihan presiden sebelumnya tahun 2024 kemarin itu ada isu-isu bahwa personel-personel PBNU itu ikut turun apa mendukung salah satu calon itu, saya kira disadari betul oleh Gus Kikin. Nah, itu yang barangkali nanti akan menjadi salah satu
1: tantangan
2: titik yang akan diawasi oleh masyarakat terutama para warga NU maka konsisten dengan statement ini. Karena kalau tidak seperti yang jenengan atau yang Anda katakan NU itu mempunyai masa elektoral yang sangat besar, itu akan sangat menarik bagi partai-partai politik ya yang dekat dengan NU maupun yang jauh dengan NU untuk terus mencoba merangkul mereka. Dan ini kalau tidak dikelola dengan baik maka bisa menciptakan
1: NU sebagai bagian deputi praktis gitu ya. Baik. Baik. Baik, Pak Ikam, terima kasih banyak atas insight-nya terkait dengan terpilihnya Gus Kiki menjadi Nahkoda PBNU yang baru sehingga tahun 2031 nanti. Kita lihat bagaimana komitmen dan juga kapabilitas PBNU di bawah Nahkoda yang baru ini. Terima kasih Pak Ikam atas insight-nya pada sore hari ini.
2: Terima kasih juga atas undangannya, Sendek. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Dan suasana yang semula penuh perayaan berubah kepanikan saat jembatan gantung di Kabupaten Pangandaran ambruk sesaat setelah diresmikan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja.
2: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
5: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Suasana yang semula penuh perayaan berubah kepanikan saat jembatan gantung di Kabupaten Pangandaran ambruk sesaat setelah diresmikan. Bupati bersama sejumlah pejabat yang berada di atas jembatan ikut terbawa saat struktur jembatan anjlok.
2: Inilah detik-detik saat jembatan gantung Pongpet ambruk. Jembatan yang berada di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat tiba-tiba anjlok saat dilintasi rombongan Forkopimda usai prosesi peresmian Minggu 30 Agustus kemarin. Suasana yang semula penuh perayaan sekejap berubah menjadi kepanikan. Rombongan yang masih berada di atas jembatan bergegas menyelamatkan diri saat konstruksi jembatan tiba-tiba turun dan ambruk. Kepanikan warga dan detik-detik ambruknya jembatan sempat direkam dalam video amatir dan viral di media sosial. Bupati Pangandaran Citra Pitriami turut berada di atas jembatan saat insiden terjadi. Sejumlah pejabat juga berada dalam rombongan tersebut. Bupati sempat terguncang sebelum dievakuasi warga menjauh dari lokasi jembatan. Insiden ini diduga terjadi karena jembatan tak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika. Pasca insiden, pemerintah dan pihak terkait langsung melakukan evaluasi terhadap konstruksi jembatan.
3: Saat ini kita sedang melaksanakan evaluasi, kemudian perencanaan untuk perbaikannya sehingga nanti dapat digunakan oleh masyarakat.
2: Kepala Desa Marga Cinta Enceng Anwar Solihin menyebut, jembatan yang anjlok tersebut menghubungkan Desa Marga Cinta di Kecamatan Cijulang dengan Desa Cimini di Kecamatan Cigugur. Untuk sementara, akses jembatan gantung dengan panjang 60 meter dan berada di ketinggian 40 meter dari sungai ini ditutup hingga proses pemeriksaan dan perbaikan selesai. Ogi Fatuzaman, Pangandaran, Jawa Barat.
1: Dua kakak beradik dan seorang lansia di Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah tertimpa reruntuhan bangunan tua. Dari Jember, seorang pria Parubaya meninggal usai tertimpa bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah acara Karnaval Saunhore.

Naas menimpa Slamet Timbang, seorang warga dusun Pondok Ceruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Pria parubaya itu meninggal usai tertimpa kanopi bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade Sonhore pada Sabtu pagi. Salah seorang saksi mata menyebut korban tengah menunggu sang istri yang tengah membeli obat. Selang beberapa saat, ada suara keras hingga korban ditemukan tertimpa kanopi apotek. Mengutip Detikom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang akan melaksanakan kegiatan karnaval. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sound horek atau tertariknya kabel jadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal.

0: Cakap Gol.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Tim penyelamat berjuang menembus lumpur tebal untuk mencapai lebih dari 100 pekerja yang diduga terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuah, Nepal. Banjir dahsyat di kawasan Himalaya ini telah menyebabkan sedikitnya 676 orang tewas dan hampir 3.000 lainnya hilang di Nepal dan Tibet.
2: Dua orang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup dari terowongan pembangkit listrik tenaga air yang tergenang banjir setelah terjebak sejak banjir bandang dahsyat pada Rabu lalu. Lebih dari 100 pekerja diyakini masih terjebak di dalam terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuah, Nepal. Sementara itu, helikopter militer dan sipil dikerahkan untuk mengevakuasi warga dari lembah-lembah pegunungan Nepal yang terisolasi akibat banjir dahsyat. Helikopter terbang di atas wilayah Rasuah yang porak-poranda untuk membawa para penyintas keluar dari zona bencana. Seorang korban terluka juga dievakuasi menuju ambulans di Kathmandu. Operasi udara menjadi sangat penting setelah banjir menghancurkan jalan dan jembatan. Namun, cuaca buruk membuat pencarian dengan helikopter dihentikan sementara. Bencana ini telah menelan sedikitnya 676 korban jiwa di Nepal dan Tibet, sementara hampir 3.000 orang masih dinyatakan hilang. Di Nuwakot, tim pencarian menyisir bangunan yang hancur dan tertimbun lumpur. Penggunaan anjing pelacak dikerahkan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Sedangkan alat berat membersihkan puing serta kendaraan yang terjebak. Seorang warga bernama Meruta mengatakan banjir datang jauh lebih cepat daripada peringatan yang mereka terima.
3: Sejak dini, kami belum ada. Ani, acara susunan dia lagi bari yang desa mana? Ani bandar itu ada kan? Bari yang sebenarnya, na 5 minit bari ayo. Anaya, kami hari ini pasal itu sampai bogaya sogaya.
2: Meruta dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri melalui jalan menuju dataran yang lebih tinggi. Namun banyak warga di wilayah yang lebih rendah dilaporkan meninggal. Lebih dari 15.000 personel keamanan dikerahkan dalam operasi pencarian, evakuasi, dan penyaluran bantuan.
1: Banjir besar yang dipicu runtuhnya gletser mengubah bentang alam pegunungan Nepal hingga perbatasan Tibet. Citra satelit terperlihatkan sungai yang melebar serta pemukiman yang berubah menjadi hamparan lumpur dan puing.
4: Banjir bandang di Nepal yang terjadi pada 26 Agustus lalu ternyata bisa mengubah pegunungan Nepal dalam hitungan jam. Citra satelit sebelum dan sesudah banjir memperlihatkan aliran sungai di Bidur, Chaptok, dan Kolpurtar meluas hingga menelan daratan di sekitarnya. Tepi sungai terkikis, sementara endapan lumpur, batu, dan puing membentuk jalur-jalur baru di sepanjang lembah. Perubahan paling jelas terlihat di timurnya dekat perbatasan Nepal dan Cina. Permukiman yang sebelumnya dipadati rumah dan bangunan berubah menjadi hamparan material banjir. Sejumlah bangunan rusak, sementara yang lain hilang tersapu arus. Sementara dari udara

0: utara terlihat desa Newiget di distrik Nuwako tampak tertutup lumpur tebal. Jalan-jalan desa tak lagi terlihat jelas. Jembatan terputus dan tergeletak di tengah sungai, sementara rumah-rumah berdiri di antara lumpur dan puing yang terbawa arus. Warga terlihat berjalan menembus lumpur untuk memeriksa rumah mereka. Bencana ini bermula ketika gletser di dataran tinggi runtuh, membawa batu, es, lumpur, dan material lainnya menuruni pegunungan. Longsoran meluncur dengan perbedaan ketinggian sekitar 3.300 meter dan meninggalkan jejak kehancuran sepanjang 20 km. Dua jalan utama menuju pelabuhan perbatasan Girong terputus, sementara lembah di beberapa titik hanya selebar 3 meter menyulitkan masuknya alat berat. Material longsor juga membendung sungai dan membentuk danau baru di kawasan perbatasan. Danau ini terdeteksi sekitar 2,8 km di hilir danau bendungan Purepo Sangpo yang terbentuk sebelumnya. Air yang terus terkumpul memunculkan ancaman banjir susulan sehingga tim penyelamat di sekitar pelabuhan Girong dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sementara dari sisi Tibet, alat berat dikerahkan untuk membuka kembali jalan nasional G216. Sebagian badan jalan hilang tersapu arus, menyisakan ruang yang sempit di antara tebing dan sungai yang masih mengalir deras. Perbaikan ini diharapkan membuka kembali akses menuju pelabuhan perbatasan Girong sekaligus memperlancar operasi penyelamatan. Longsor yang dipicu runtuhnya gletser di wilayah Nepal itu menyebabkan sedikitnya 16 orang tewas dan 546 lainnya hilang di Girong.
1: Hujan deras yang mengguyur wilayah Fukui, Jepang memicu banjir serta longsor di sejumlah daerah. Sementara di Filipina, berminggu-minggu dilanda hujan deras, dua jembatan utama ambruk di Provinsi Tarlac.
2: Hujan deras mengguyur Prefektur Fukui, Jepang pada Minggu. Intensitas hujan yang tinggi memicu banjir di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan darurat tertinggi untuk tiga kota, yaitu Fukui, Ono, dan Katsuyama. Warga diminta segera menyelamatkan diri dan berlindung di tempat yang aman. Selain banjir, bencana longsor juga dilaporkan terjadi di kota Fukui. Otoritas cuaca Jepang meminta warga tetap waspada terhadap ancaman longsor meski peringatan darurat telah diturunkan. Belum ada laporan korban tewas maupun luka-luka akibat bencana ini. Namun masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap berhati-hati terhadap potensi longsor dan banjir susulan. Kamera amatir merekam detik-detik banjir bandang yang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu, membuat sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro, Filipina terseret arus. Meski sempat membuat kematian warga sekitar, beruntung sopir dan penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Sementara dua jembatan utama di Provinsi Tarlac, Filipina runtuh usai beberapa hari dilanda hujan deras dan arus sungai yang meluap. Jembatan Aquino sempat runtuh sebagian pada Jumat malam, sebelum pada akhirnya ambruk total pada Minggu. Sedangkan jembatan Agana runtuh pada Sabtu malam dan membuat sebuah kendaraan berpenumpang 5 orang ikut terjatuh ke dalam sungai. Satu penumpang berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Usai berminggu-minggu dilanda cuaca buruk membuat Badan Meteorologi, Geofisika, dan Astronom Filipina memperingatkan cuaca ekstrim masih akan terjadi di beberapa wilayah. Total 32 orang telah tewas, 19 orang terluka, dan 3 lainnya hilang saat 8 juta orang terdampak bencana.
1: Sebuah kapal feri terbalik di lepas pantai Siprus Utara membuat ratusan orang penumpang terombang-ambing di tengah laut. Operasi penyelamatan besar-besaran dilakukan.
2: Beginilah video amatir salah satu korban yang sempat mengabadikan kondisi terombang-ambing di laut lepas pantai Siprus Utara. Menuju pelabuhan Tasuku, Turki, kapal feri bergaya katamaran membawa 267 orang yang mereka tumpangi terbalik usai berangkat dari Kyrenia pada Minggu. 7 orang tewas dalam insiden ini, sementara 23 lainnya masih hilang. Sebelumnya, kapten kapal sempat mengirimkan sinyal darurat saat detik-detik kapal kemasukan air sekitar 7,5 km dari pantai. Dengan bantuan helikopter, tim penjaga pantai dan keamanan sipil, operasi penyelamatan besar-besaran disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Administrasi Siprus Turki di Siprus Utara. 237 orang telah berhasil diselamatkan dan beberapa korban luka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

0: medis. Kini penyebab kapal terbalik masih dalam penyelidikan petugas.
1: Dan kita ke informasi lain, olahraga mermaid diving dan kumpulan pemilik rambut merah menjadi dua fenomena unik yang menarik perhatian dunia. Di China, lebih dari 100 peserta berkompetisi sebagai putri duyung dan pangeran duyung di dalam air. Sementara di Belanda, ribuan pemilik rambut merah dari berbagai negara berkumpul dalam reuni tahunan.
2: Lebih dari 100 mermaid atau putri dan pangeran duyung dari 12 negara dan wilayah mengikuti kompetisi SeaMass Mermaid World Cup and 2026 China Mermaid Open. Kompetisi ini digelar di Lingshui, Provinsi Hainan, China sejak Kamis hingga Minggu. Ya, mermaid diving atau mermaiding adalah jenis olahraga air di mana seseorang menyelam di dalam air menggunakan kostum putri atau pangeran duyung dengan sirip tunggal atau monofin. Dalam kompetisi ini, peserta tidak hanya dinilai dari kemampuan menyelam. Unsur kesulitan gerakan dan keindahan penampilan juga menjadi bagian penting dalam penilaian. Penilaian teknis mencakup tingkat kesulitan gerakan, rangkaian dua atau tiga gerakan keterampilan, serta kekompakan dalam penampilan berpasangan dan kelompok. Peserta dapat memilih puluhan gerakan dari perpustakaan gerakan atau skillery, di mana kategori A menjadi gerakan dengan tingkat kesulitan terendah, sedangkan kategori B, C, dan D memiliki tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Selain teknik, peserta harus mampu mengatur ekspresi dan rambut saat tampil. Tema, musik, riasan, serta kostum juga harus selaras. Saat ini, panitia masih melakukan rekapitulasi akhir untuk menentukan pemenang dalam kompetisi unik itu. Di Belanda, ribuan orang berambut merah dari berbagai negara berkumpul di kota Tilburg pada Minggu. Mereka mengikuti acara tahunan yang mempertemukan orang-orang berambut merah. Penyelenggara menyebut acara ini telah berlangsung lebih dari 20 tahun, di mana para peserta bisa mengikuti kegiatan seni, berfoto bersama, dan mencoba berbagai produk yang dirancang khusus untuk mereka yang berambut merah, termasuk produk kosmetik. Meski sulit mendapatkan data yang benar-benar akurat, diperkirakan kurang dari 2% populasi dunia memiliki rambut merah. Warna rambut ini paling banyak ditemukan di Eropa Utara, terutama di Irlandia, sejumlah wilayah di Inggris, serta beberapa wilayah di Rusia.
1: Dua perayaan lintas generasi memeriahkan kota Meksiko. Para penggemar Michael Jackson menghidupkan kembali tarian ikonik Thriller, sementara ratusan perempuan lanjut usia mewujudkan impian menggelar pesta quinceanera. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan, selamat sore menjelang malam, sampai jumpa.
3: Langkah-langkah ikonik Michael Jackson kembali menguasai jalanan kota Meksiko. Puluhan penggemar berkumpul di Monumen Revolusi untuk memperingati hari lahir sang raja pop yang tahun ini seharusnya berusia 68 tahun. Mengenakan kostum zombie dan busana ala Michael Jackson, para peserta dari berbagai usia menampilkan koreografi massal lagu Thriller. Lagu yang dirilis pada 1982 itu masih mampu menyatukan generasi, termasuk Diego Roses yang baru berusia 10 tahun. Diego mengenal Michael Jackson sejak berusia 3 tahun. Ia datang mengenakan jaket milik kakaknya dan menari bersama penggemar lain untuk merayakan warisan musik sang idola. Kegembiraan lintas generasi juga terlihat di wilayah Iztapalapa. Sebanyak 456 perempuan berusia di atas 60 tahun mengenakan gaun warna-warni dan menari waltz dalam perayaan Quinceañeras de Oro atau Quinceañeras Emas.
4: Masih emocionada. Muy emocionada. Alegre. Con mucha gente que no conocíamos, pero convivimos en el transcurso del ensayo.

0: realizado el sueño que yo tenía.
1: Bagi ratusan perempuan ini, usia tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan impian. Melalui Kinsia Yeras Mas, mereka akhirnya bisa merayakan masa remaja yang tertunda sekaligus menciptakan kenangan baru bersama.

0: Peresmian jembatan berubah jadi viral. Struktur jembatan anjlok diduga kelebihan beban. Kepanikan terjadi di lokasi. Relawan pemadaman hutan dan lahan tumbang akibat beratnya beban tugas hingga medan yang luas. Hanya dengan Rp15.000 di Jakarta ternyata bisa nonton bioskop hingga main game sepuasnya. Halo, jumpa lagi bersama saya Mayfri Syari. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, ini bagi Anda ya, harap berhati-hati saat memegang telepon genggam di kemacetan. Karena viral di media sosial, penjabretan terjadi di kemacetan lalu lintas di Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu siang kemarin. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor memanfaatkan momen saat kendaraan berhenti di lampu merah untuk merampas telepon genggam milik penumpang di mobil. Dan inilah rekaman kamera dashboard milik pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah pengendara atau kendaraan mobil ini terhenti menunggu lampu merah di Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Minggu 30 Agustus kemarin. Tiba-tiba ada dua pria berboncengan sepeda motor berhenti tepat di seberang jalan. Salah satunya menghampiri mobil korban dan pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara mobil pun sempat berupaya mengejar pelaku, namun gagal.
1: Pak, kanan kiri Pak, jalur Pulau Gadung ada, jalur sono no, jalur Cililitan ada, tuh.
2: Jadi kemarin mobil apa yang diambil Pak dari mobil Pak?
1: Apa?
2: Apa Pak?
1: Iya.
2: Oh dari supir atau penumpang?
1: Banyak, penumpangnya kayak bosnya kali, bosnya kayaknya itu.
0: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, anjlok sesaat setelah diresmikan pada hari Minggu 30 Agustus. Peristiwa terjadi ketika rombongan bupati dan warga melintas. Sementara itu ada dua kakak adik di Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah, tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Rumah yang ditempati dua korban ini rusak akibat tertimpa bangunan tua di sebelahnya yang ambruk.
3: Goyang-goyang.
4: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ambruk pada Minggu sore. Jembatan ambruk sesaat setelah diresmikan oleh bupati. Struktur jembatan tiba-tiba ambruk saat dilewati sekitar 50 orang termasuk Bupati Citra Pitriyami dan rombongan. Insiden ini diduga terjadi akibat kelebihan beban. Peristiwa bermula ketika rombongan bupati mencoba untuk melintasi jembatan usai prosesi seremoni. Tiba-tiba salah satu konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk kepala dinas PU dilaporkan mengalami luka. Dua kakak beradik di Desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi sekitar pukul 5:30. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia.

0: BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
1: Material robohnya gedung ini menimpa tiga rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
0: Bangunan tua Hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga memanfaatkan bangunan ini sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Tangis duka menyelimuti sebuah keluarga di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang, Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kebakaran yang terjadi pada minggu dini hari ini merenggut nyawa dua anak kakak beradik berusia 14 tahun dan 11 tahun. Keduanya ditemukan meninggal di dalam kamar setelah rumah yang mereka tempati terbakar. Saat kejadian, dua korban diduga sedang tertidur, sementara kedua orang tua tidak berada di rumah. Kebakaran baru diketahui warga setelah mendengar pecahan kaca dan teriakan minta tolong. Petugas Damkar Mesuji dan BPBD tiba setelah mendapat laporan dari warga. Petugas pun berusaha memadamkan api sekaligus mencari dua korban. Namun, keduanya ditemukan meninggal. Petugas menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan polisi. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, ada sekolah desa Inpres Maki di Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur yang ambruk pasca gempa 15 Agustus lalu. Tiang-tiang gedung sekolah terpelintir oleh guncangan gempa dan tak bisa menahan gedung ruang kelas agar tetap tegak. Agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, sekolah pun mendapatkan bantuan sebuah tenda sekolah darurat yang didirikan di tengah halaman. Sekolah darurat ini rencananya digunakan oleh 186 siswa. Karena menurut data BPBD NTT, jumlah sekolah yang rusak di Manggarai Timur berjumlah 305 unit dari total 20.240 unit di 7 kabupaten yang terdampak gempa. Ya, dari Nusa Tenggara Timur kita beralih ke Jawa Timur. Ada kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan hari jadi Kabupaten Situbondo yang ke-208 diisi dengan tradisi unik lomba ayam sap-sap di Pantai Pasir Putih pada Minggu siang.
3: Dipersiapkan karena perlombaan ini akan segera.
2: Ayam sap-sap merupakan tradisi perlombaan menerbangkan ayam diterbangkan dari tengah laut menuju ke bibir pantai dengan jarak 500 meter. Ayam yang berhasil mendarat paling jauh di daratan akan jadi pemenang. Dan tradisi ayam sap-sap atau ayam terbang ini wajib menggunakan ayam kampung betina lokal dan dilarang menggunakan ayam hutan. Sebelum perlombaan, para peserta memberikan perawatan khusus agar ayam memiliki stamina dan kemampuan terbang yang maksimal. Tradisi lomba ayam sap-sap yang rutin digelar setiap tahun ini menjadi daya tarik wisata khas bagi pengunjung Pantai Pasir Putih, Situbondo. Kita ke informasi lain yang juga miris ini, ada seekor orang utan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang diberi nama Sampurna ini diduga pingsan akibat kekurangan oksigen setelah banyak menghirup asap pekat.
4: Orang utan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orang utan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
5: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan. Dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ISPA-nya.
4: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat.
6: I believe that there are still many orangutans in the same situation as these orangutans that we have rescued these last few days, because we know of a lot of orangutans that have been roaming around farmlands and villages, and in many of those villages there are fires, so we know there are probably dozens of orangutans that we are still going to be rescuing in the next weeks.
4: Setelah kondisinya cukup stabil, Sampurna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya, ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan. Yari telah menyelamatkan 7 orang hutan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orang hutan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
2: Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ahmad Rizani dimakamkan. Ahmad Rizani merupakan relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang tumbang saat menjalankan tugas. Fakta ini menjadi bukti pemadaman kebakaran di Kalimantan teramat melelahkan. Selain karena luasnya wilayah, kebakaran juga membutuhkan penanganan yang serius. Berikut kami hadirkan dalam laporan khas redaksi.
7: Tidak lama.

0: Ratusan pelayat mengantarkan jenazah Ahmad Rizani ke tempat peristirahatan terakhir dalam linangan air mata. Almarhum yang dikenal sebagai Ketua Tim Serbu Api atau TSAK, Kelurahan Palangka, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya, Jumat 28 Agustus lalu. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak. Bagi keluarga dan rekan kerja, Ahmad Rizani dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
1: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, ya beliau jelas dari segi karakter baik, dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau loyalitas totalitas.
0: Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari. Namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Almarhum diduga kuat meninggal setelah terpapar asap saat bertugas. Selain itu, Ahmad Rizani diketahui memiliki riwayat hipertensi. Pengabdiannya selama 13 tahun kini berakhir di tanah peristirahatan terakhir. Meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan dan para relawan pemadam karhutla di Palangkaraya.
2: Tim dan relawan itu bekerja itu dari pagi sampai malam setiap hari. Ya mereka juga manusia juga kan, manusia juga yang cukup luar biasa ya. Lelah capeknya itu cukup luar biasa.
0: Tak hanya pemadaman, tim SAR juga harus berjuang menyelamatkan warga yang terjebak kebakaran. Salah satu yang terekam saat kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yos Sudarso dan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga panik histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang dievakuasi dari zona berbahaya, namun semua terpapar asap dan harus mendapatkan bantuan oksigen.
3: Ya, mereka menyelamatin pondokku, Mas.
4: Oh, gitu.
3: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas. Nyelamatin motor.
4: Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
3: Nenek, kakek, adekku. Terus bapaknya Reno, terus kakaknya Reno, terus di dalam.
4: Melihat kondisi situasi dan di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.

0: Ketika relawan bertumbangan, warga di Palangkaraya harus panjang sabar. Bagaimana tidak, setiap menghela napas udara yang tak sehat justru masuk ke dalam tubuh. Keprihatinan ini semakin dalam dari waktu ke waktu. Asap tebal sudah memasuki kawasan pusat kota Palangkaraya. Kawasan titik nol atau Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai, kini sepi. Warga terpaksa menggunakan masker karena kepungan asap tak kunjung hilang. Asap tebal ini membuat kualitas udara masuk ke kategori berbahaya. Data dari BMKG Palangkaraya, indeks kualitas udara sudah mencapai 500 mikrogram lebih, yang artinya sangat berbahaya bagi manusia dan hewan.
1: Sama Desi, kenapa harus menggunakan masker?
2: Karena cuaca saat ini lagi sangat prihatin, yaitu kabutnya tebal banget. Jadinya jika keluar rumah wajib menggunakan masker. Jika tidak, pastinya akan bisa terjadinya sesak napas atau jadinya penyakit-penyakit di saluran pernapasan.
0: Tidak ada kompromi. Kebakaran di Kalimantan dan daerah lain harus segera dipadamkan. Memang, memadamkan api tak semudah yang dibayangkan. Namun, menyelamatkan nyawa manusia adalah mutlak karena menjadi tanggung jawab sesama. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Di awal pekan, harga cabai rawit di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak hingga menembus Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu situasi gagal panen akibat musim kemarau yang terjadi. Hal yang sama juga terekam di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur, di mana menipisnya pasokan dari sentra produksi menjadi salah satu penyebab semakin pedasnya harga cabai.
0: Harga cabai rawit terpantau kembali naik seperti yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Senin diketahui harga cabai melonjak tinggi hingga menyentuh harga Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Tentu, situasi kenaikan harga cabai rawit ini mulai dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani terus berkurang dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang.
4: Dampak kemarau ya, jadi stoknya kurang ya?
5: Stoknya kurang.
4: Kalau respon pembeli sendiri, Bu, gimana, Bu?
5: Kaget.
4: Kaget?
5: Yang sering satu kali seminggu atau satu kali sebulan, pasti kaget. Kalau yang tiap hari, tidak, sudah.
0: Jika biasanya pembeli cabai membeli dalam jumlah banyak, kini sebagian besar memilih untuk membeli seperlunya. Pembeli mengaku harga cabai yang melonjak sangat membebani pengeluaran harian.
4: Belum kenaikan, Bu, beli berapa, Bu?
5: Biasa satu liter.
4: Satu liter. Sekarang?
5: Ya, seperempat.
4: Seperempat aja ya, karena mahal ya.
0: Di lokasi berbeda, kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terpantau sejak Sabtu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni menembus harga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Minimnya kiriman dari luar daerah juga membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit, sehingga membuat harga cabai terus melonjak.
5: Sekarang 60.
6: 60 ribu.
4: Mulai kapan, Nay?
5: Oleh 4 harian.
4: 4 harian.
6: Tapi udah langsung 60 ya, Ibu?
5: Langsung. Sudah mari 50, terus nganjak 60. Kalau naik itu tidak mau 1.000-2.000, paling kecil 5.000, kalau paling anu tinggi 10.
4: Naiknya kenapa, Bu?
5: Naiknya kosong.
4: Barangnya tidak ada.
5: Iya.
0: Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar, pedagang lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Usai jeda, kami hadirkan informasi nih ya buat Anda yang ingin mencari hiburan di Jakarta yang tak selalu mahal. Hanya dengan uang Rp15.000 bisa menonton film, bahkan bermain game. Untuk itu, jangan kemana-mana.

0: itu jago matematika ya?
1: Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki ke sini?
0: Kenapa, Kek?
1: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
0: Iya, ya.
1: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
0: Cucu aku dong, Kek.
2: Terima kasih telah bijak berenergi. Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
3: Mencari hiburan di Jakarta tak selalu harus mengeluarkan banyak uang. Karena ternyata hanya dengan uang Rp15.000 saja, warga sudah bisa menonton film hingga bermain game. Selengkapnya kami hadirkan di Sisi Kota.
4: Terima kasih, Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah Rp15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga Rp15.000 juga. Kira-kira beneran nggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
5: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
6: Karena pengen coba aja sih, karena deket, terus udah gitu kan nggak terlalu jauh dari atas ke bawah aja sih. Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil belanja terus nonton dulu sebentar, terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
5: Untuk menonton di Jak Cinema, tiket bisa dibeli secara online melalui laman booking.layardigi.com. Pengunjung juga bisa membeli tiket langsung di lokasi melalui mesin dengan pembayaran menggunakan kris. Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga, terutama penghuni rusun. Saat pulang sekolah, selesai belanja di pasar atau sekadar ingin mengisi waktu luang, bisa langsung datang untuk menonton film. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
7: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya, sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih playdate kan bosen kalau ke playground terus ya. Terus di untungnya ada ini. Terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng, bawa sekeluarga mungkin nanti next-nya.
5: Layaknya bioskop pada umumnya, Jak Cinema juga dilengkapi dengan area yang menjual makanan dan minuman. Sebelum menonton film, pengunjung bisa berbelanja terlebih dahulu berbagai cemilan, mulai dari popcorn hingga minuman kemasan. Jak Cinema hanya mempunyai satu studio dengan 43 kursi lengkap dengan sandaran lengan. Susunannya pun dibuat bertingkat layaknya bioskop besar. Bioskop ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Dalam sehari ada 5 kali jadwal pemutaran film yang dimulai pada pukul 11 siang.
8: Dari awal buka sih ya, dia kan openingnya tanggal 24 kemarin, sudah diresmiin. Dari jam 1 siang itu udah mulai nonton dan banyak orang juga sih yang penasaran sama Jak Cinema. Karena pertama kali buka di Jakarta, Kak. Dan mungkin yang beda sama bioskop pada umumnya, mungkin dia salah satu bioskop mikro ya, yang kecil maksudnya, cuma ada satu studio doang.
5: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di JAK Cinema.
9: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di JAK Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih JAK Cinema ini.

0: tak ingin nonton film. Ada juga pilihan hiburan lain di Jakarta dengan budget Rp15.000. Bermain game konsol di Point Arena Gaming House milik PT POS Indonesia melalui anak perusahaannya PT POS Property Indonesia. Beragam game konsol hingga simulator balap bisa dimainkan di arena yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan ini dengan tarif mulai dari Rp15.000 per jam, tergantung paket yang dipilih. Point Arena beroperasi mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dan menjadi salah satu lokasi favorit untuk melepaskan penat setelah bekerja. Tio salah satunya. Setelah sehari bekerja, Tio kerap mampir ke Point Arena sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Jarak yang masih lebih dekat dari rumahnya membuatnya memilih untuk bermain game sejenak. Baginya, bermain game menjadi jeda untuk mengurangi penat dan pikiran setelah seharian bekerja.
1: Oh, sering kesini karena emang pulang kerja kan aku di Jakarta biasanya kerjanya, jadi daripada harus pulang ke Depok, di sini lebih dekat, jadi kesini dulu buat melepas penat sebelum pulang ke Depok karena kan capek di kerjaan banyak pikiran, jadi nge-game dulu baru pulang ke Depok gitu.
0: Selain para pekerja, tempat ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah anak sekolah untuk mengisi waktu luang. Mereka biasanya datang setelah jam sekolah selesai atau saat sedang libur.
2: Aku main kesini setiap hari Jumat karena tempatnya adem, murah dan spek PC-nya lancar.
0: Bagi sebagian gamer, yang dicari bukan hanya perangkat untuk bermain, tetapi juga tempat bertemu dan bermain bersama. Karena itu, Point Arena juga menjadi ruang bagi komunitas untuk berkumpul mulai dari main bareng hingga turnamen.
3: Weekday kira-kira pengunjungnya 50 orang sampai lebih sih. Itu pun dari usia 20 tahun sampai 30 tahun pun ada di sini. Terus kalau weekend lumayan sih, soalnya banyak yang lagi libur kantoran gitu kan, bosan di rumah, bisa main di sini bareng-bareng temen gitu.
0: Perangkat dengan spesifikasi yang mampu menjalankan beragam game tersedia di sini. Termasuk juga konsol yang tersedia bisa digunakan untuk bermain bersama.
4: Ini ke kanan kiri mas?
5: Kiri.
4: Oh. Jadi seru banget ya kalau misalnya kita pulang sekolah, pulang kerja, capek, terus pengen cari hiburan yang menarik, bisa banget coba ke game arena. Karena apa? Cuma dengan 15.000 nih untuk satu jam pertama, kita bisa main game di PC, atau main PS5, atau juga bisa cobain simulator. Jadi ini benar-benar tempat yang perfect untuk kita melepas penat dan refreshing. Di akhirnya, Jimmy Chandra, Jakarta. Maju mas, terus mas. Okay.
6: Ya, jangan kemana-mana ya, karena redaksi masih akan hadirkan informasi lain termasuk gurihnya kue tiau kuah susu yang sayang untuk dilewatkan. Pastikan Anda tetap bersama kami.
7: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.

0: santap. Tapi bagaimana jika kue tiaw dipadukan dengan kuah susu? Inilah kreasi kue tiaw unik yang bisa Anda temukan di Kota Bandung. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Jika kue tiaw kuah sapi menawarkan rasa gurih dari kaldu sapi, restoran di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung justru menghadirkan kue tiaw dengan kuah susu. Susu yang digunakan adalah jenis susu evaporasi. Awalnya kuah susu ini disajikan bersama nasi. Namun atas permintaan konsumen, kuah tersebut kemudian dipadukan dengan kue tiaw. Setelah melalui proses riset dan pengembangan, lahirlah menu kue tiaw kuah susu dengan perpaduan rasa yang disesuaikan agar pas di lidah.
2: Untuk awalnya itu kita untuk nasi aja kak, cuman kebetulan entah kenapa banyak customer yang minta nih, kayak request, kayak bisa nggak ya aku nambah kuah susu untuk di kue tiaw atau diganti. Nah karena mungkin peminatnya banyak juga gitu, jadi kita baru banget 2 bulan yang lalu itu dijadikan jadi reguler gitu.
1: Campuran susu evaporasi membuat tampilan kue tiaw kuah ini terlihat unik dengan warna coklat yang khas. Isiannya hampir sama dengan kue tiaw kuah pada umumnya, yaitu potongan bakso ikan serta daging sapi yang sebelumnya sudah direbus. Susu evaporasi juga membuat tekstur kuah menjadi lebih creamy, sementara daging sapi dan bakso ikan memberikan karakter rasa yang berbeda dalam setiap suapan.
3: Ini adalah kali pertama saya mencoba kue tiaw, tapi kuahnya benar-benar creamy. Karena tadi dia punya campuran susu begitu ya, jadi rasanya cukup unik dan juga menarik. Jadi saya nggak jadi penasaran lagi, karena ini sempat viral di media sosial ya. Ketika dicoba memang dia punya rasa yang unik dan juga otentik, jadinya jadi signature sendiri nih di tempat makan ini. Apalagi dipadupadankan dengan bakso ikan dan juga daging sapi seperti ini. Waduh, ini kalau Anda penasaran boleh dicoba ya, pengalaman yang baru, pengalaman unik menikmati kuliner seperti ini.
1: Makanan yang awalnya dibuat karena permintaan konsumen ini justru menjadi salah satu menu yang banyak dicari. Dalam sehari, lebih dari 50 porsi kue tiaw kuah susu diburu para pecinta kuliner.
4: Di Bandung kulinernya bermacam-macam banget ya, jadi kita semakin tertarik gitu buat nyobain hal-hal baru. Kayak ini salah satu alternatif opsi makanan di Asia Afrika yang menurut saya wajib dicobain orang-orang. Iya, karena ini kebetulan juga muncul di Instagram saya gitu ya lewat, jadi kita penasaran pengen nyobain.
1: Kuliner Bandung kembali menunjukkan bahwa makanan yang sederhana bisa diolah menjadi hidangan yang unik dan mengundang rasa penasaran. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

0: kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur. Selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari. Anda menyaksikan CNN Indonesia News Update. Suasana yang semula penuh perayaan berubah kepanikan saat jembatan gantung di Kabupaten Pangandaran ambruk sesaat setelah diresmikan. Bupati bersama sejumlah pejabat yang berada di atas jembatan ikut terbawa saat struktur jembatan anjlok.
1: Inilah detik-detik saat jembatan gantung Pongpet ambruk. Jembatan yang berada di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat tiba-tiba anjlok saat dilintasi rombongan Forkopimda usai prosesi peresmian Minggu 30 Agustus kemarin. Suasana yang semula penuh perayaan sekejap berubah menjadi kepanikan. Rombongan yang masih berada di atas jembatan bergegas menyelamatkan diri saat konstruksi jembatan tiba-tiba turun dan ambruk. Kepanikan warga dan detik-detik ambruknya jembatan sempat direkam dalam video amatir dan viral di media sosial. Bupati Pangandaran Citra Pitriami turut berada di atas jembatan saat insiden terjadi. Sejumlah

0: Jabat juga berada dalam rombongan tersebut. Bupati sempat terguncang sebelum dievakuasi warga menjauh dari lokasi jembatan. Insiden ini diduga terjadi karena jembatan tak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika. Pasca insiden, pemerintah dan pihak terkait langsung melakukan evaluasi terhadap konstruksi jembatan.
1: Saat ini kita sedang melaksanakan evaluasi, kemudian perencanaan untuk perbaikannya sehingga nanti dapat digunakan oleh masyarakat.
0: Kepala Desa Marga Cinta Enceng Anwar Solihin menyebut, jembatan yang anjlok tersebut menghubungkan Desa Marga Cinta di Kecamatan Cijulang dengan Desa Cimini di Kecamatan Cigugur. Untuk sementara, akses jembatan gantung dengan panjang 60 meter dan berada di ketinggian 40 meter dari sungai ini ditutup hingga proses pemeriksaan dan perbaikan selesai. Ogi Fatuzaman, Pangandaran, Jawa Barat.
2: Dua kakak beradik dan seorang lansia di Brebes, Jawa Tengah meninggal setelah tertimpa runtuhan bangunan tua. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, seorang pria parubaya meninggal usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara karnaval Saunhorek.

0: Naas menimpa Slamet Timbang, seorang warga dusun Pondok Ceruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Pria parubaya itu meninggal usai tertimpa kanopi bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade Sound Horek pada Sabtu pagi. Salah seorang saksi mata menyebut korban tengah menunggu sang istri yang tengah membeli obat. Selang beberapa saat, ada suara keras hingga korban ditemukan tertimpa kanopi apotek. Mengutip Detikom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang akan melaksanakan kegiatan karnaval. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sound horek atau tertariknya kabel jadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
1: Material robohnya gedung ini menimpa tiga rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
0: Bangunan tua Hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan berikut ya, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik dalam kilas update. Kita ke informasi kilas update yang pertama. Ini ada dua pemuda diduga jadi korban begal. Ya, maksud kami kali ini terkait dengan diduga ketiduran petugas palang pintu kereta api digerebek nih. Karena warga ternyata menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api yang ada di wilayah Setono, Pekalongan, usai mendapati pintu kereta yang tidak tertutup pada Minggu. Di video viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga memicu kemarahan warga. Kepala Dishub Kota Pekalongan, Restu Hidayat, menyesalkan kejadian ini dan seharusnya pos penjagaan dijaga dua orang petugas, namun saat kejadian hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu mengapresiasi kesiapsiagaan warga saat mengetahui ada kereta yang melintas. Dirinya pun akan mengevaluasi petugas yang berjaga saat kejadian ini. Berikutnya, ini ada informasi terkait dengan warga tercebur sumur saat hendak cek kedalaman air. Seorang warga terjatuh ke dalam sumur sedalam 25 meter di desa Sorogatan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten pada Senin pagi. Awalnya korban terjatuh saat memeriksa air sumur yang mengering di musim kemarau dan korban yang turun ke sumur tanpa peralatan itu terpeleset di tengah-tengah sumur. Beruntung teriakan korban terdengar oleh orang tuanya dan korban pun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Jatinom untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, berikutnya yang tadi sempat saya sebutkan nih, ada kondisi atau suasana viral. Ada dua pemuda diduga menjadi korban begal. Inilah dua pemuda pengendara motor yang diduga menjadi korban begal yang tiba-tiba melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah ruko di kawasan Tebet Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, kedua korban meninggalkan sepeda motornya untuk bisa menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan sepeda motor Sunnil sambil membawa senjata tajam. Dan kedua korban pun selamat, namun kendaraan milik korban raib dicuri pelaku. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Kita beralih ke informasi lain ya. Ini terkait dengan individu orang utan yang ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang diberi nama Sampurna itu diduga pingsan akibat kekurangan oksigen setelah menghirup asap pekat.
3: Orang utan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orang utan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
4: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan. Dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ISPA-nya.
3: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat. Setelah kondisinya cukup stabil, Sampurna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya, ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan. YARI telah menyelamatkan 7 orang utan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orang utan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
2: Dan usai jeda, kami punya inspirasi bisnis nih ya, yang mampu menghasilkan omset puluhan juta rupiah dalam 1 bulan. Penasaran seluk-beluk dari bisnis keripik pisang kekinian ini? Informasinya usai jeda ya.

0: Jalan Lombok di Kota Bandung tak hanya dikenal dengan suasananya yang asri dan juga teduh, tapi juga jadi surga bagi para pencinta kuliner. Salah satunya adalah lomi kuah kental dengan topping cumi. Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Berawal dari tenda di pinggir jalan Lombok, kedai Lomi Legendaris ini sudah berdiri selama hampir 20 tahun. Kuah kental menjadi andalan dalam satu mangkuk Lomi yang disajikan di sini. Racikan kuah Lomi dibuat dari campuran telur, bawang, cumi, dan udang kering atau ebi, serta larutan tepung tapioka sebagai pengental. Nah, untuk isiannya ada mie, kangkung, bakso, pangsit ayam, dan kerupuk kulit atau dorokdok. Jika lomi tradisional pada umumnya memiliki aroma udang kering atau ebi yang sangat kuat, di sini kuahnya diracik lebih ringan tanpa menghilangkan rasa khasnya. Jika suka pedas dan cita rasa yang lebih segar, kuah lomi bisa ditambahkan dengan sambal atau jeruk nipis.
2: Ini mie-nya tuh lembut banget teksturnya ketika dimakan. Dan selain itu, yang juga membuatnya enak adalah kuah kentalnya yang bercita rasa gurih, asin, dan juga ada rasa ebi di dalamnya ya. Kalau untuk isiannya sendiri ini termasuk lengkap, tapi yang juga menjadi membuatnya menarik adalah adanya potongan cumi sebagai isian di lomi ini. Kita makan lagi.
1: Cita rasa yang konsisten selama puluhan tahun membuat kedai ini ramai pembeli sejak buka pada pukul 9 pagi. Rata-rata dalam sehari, puluhan hingga ratusan porsi lomi bisa terjual habis. Bagi penikmatnya, racikan kuah yang lebih ringan menjadi daya tarik tersendiri, selain isian yang bervariasi sehingga cukup mengenyangkan.
3: Kuah lominya sendiri itu lebih light, jadi kalau misalkan kebanyakan orang yang nggak suka kayak ebi ya kan, kalau si kuah itu kan aneh tuh. Kalau di sini lebih kayak lebih apa friendly, lidah friendly untuk orang-orang yang asing di rasa-rasa itu.
1: Satu mangkuk lomi hangat ditawarkan seharga Rp28.000. Selain lomi, kedai ini juga memiliki menu olahan mie lainnya seperti yamin serta bakmi. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.

0: Inilah detik-detik saat jembatan gantung Pongpet ambruk. Jembatan yang berada di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tiba-tiba anjlok saat dilintasi rombongan Forkopimda usai prosesi peresmian Minggu 30 Agustus kemarin. Suasana yang semula penuh perayaan sekejap berubah menjadi kepanikan. Rombongan yang masih berada di atas jembatan bergegas menyelamatkan diri saat konstruksi jembatan tiba-tiba turun dan ambruk. Kepanikan warga dan detik-detik ambruknya jembatan sempat direkam dalam video amatir dan viral di media sosial. Bupati Pangandaran Citra Pitriami turut berada di atas jembatan saat insiden terjadi. Sejumlah pejabat juga berada dalam rombongan tersebut. Bupati sempat terguncang sebelum dievakuasi warga menjauh dari lokasi jembatan. Insiden ini diduga terjadi karena jembatan tak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika. Pasca insiden, pemerintah dan pihak terkait langsung melakukan evaluasi terhadap konstruksi jembatan.
1: Saat ini kita sedang melaksanakan evaluasi, kemudian perencanaan untuk perbaikannya sehingga nanti dapat digunakan oleh masyarakat.
0: Kepala Desa Marga Cinta Enceng Anwar Solihin menyebut, jembatan yang anjlok tersebut menghubungkan Desa Marga Cinta di Kecamatan Cijulang dengan Desa Cimini di Kecamatan Cigugur. Untuk sementara, akses jembatan gantung dengan panjang 60 meter dan berada di ketinggian 40 meter dari sungai ini ditutup hingga proses pemeriksaan dan perbaikan selesai. Ogi Fatuzaman, Pangandaran, Jawa Barat.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang, dan kita mulai Prime News selengkapnya.

Dua kakak beradik dan seorang lansia di Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah tertimpa runtuhan bangunan tua. Sementara itu di Jember, seorang pria paruh baya meninggal usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara Karnaval Sonhorek.

0: Naas menimpa Slamet Timbang, seorang warga dusun Pondok Ceruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Pria parubaya itu meninggal usai tertimpa kanopi bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade Sound Horek pada Sabtu pagi. Salah seorang saksi mata menyebut korban tengah menunggu sang istri yang tengah membeli obat. Selang beberapa saat, ada suara keras hingga korban ditemukan tertimpa kanopi apotek. Mengutip Detikom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang akan melaksanakan kegiatan karnaval. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sound horek atau tertariknya kabel jadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
1: Material robohnya gedung ini menimpa tiga rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
0: Bangunan tua Hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah mobil listrik rusak berat usai menghantam beton separator pembatas jalur Transjakarta di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara itu di tempat lainnya, kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Jalan Kiai Haji M. Mansur, Kota Pasuruan, Jawa Timur yang melibatkan dua sepeda motor hingga keduanya masuk ke dalam sungai.
3: Mobil listrik ini mengalami kerusakan cukup parah usai menabrak pembatas beton jalur Transjakarta di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin pagi tadi. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari Semanggi menuju Slipi. Diduga tidak menguasai medan saat melintasi jalan yang terpecah, mobil seketika menabrak pembatas jalur Transjakarta. Kerasnya hantaman membuat pembatas beton pecah dan terlempar ke badan jalan. Seorang pengendara motor yang tidak sempat menghindar menabrak pecahan beton hingga akhirnya terjatuh. Sementara korban mengalami luka pada tangan dan kaki dan dievakuasi ke rumah sakit.
4: Jadinya mobil itu nabrak pembatas beton ya. Nah dari dia nabrak itu, si beton itu kan ke jalan Pak. Iya kan, ke jalan pas posisi saya di depan. Di depannya, jadi saya nggak bisa menghindar, jadi saya nabrak beton itu. Tinggal jatuh, motor pun hancur.
3: Mobil listrik dievakuasi ke unit laka lantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan. Kecelakaan ini sempat memicu kemacetan panjang dari Semanggi menuju Slipi. Inilah rekaman kamera pengawas saat kecelakaan dua sepeda motor terjadi di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin siang. Dalam rekaman terlihat sebuah motor matic hendak menyeberang namun tiba-tiba ditabrak motor sport yang melaju dari arah yang sama. Benturan keras membuat kedua pengendara terjatuh hingga motor dan pengendara masuk ke sungai. Warga segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi dua korban ke rumah sakit. Dua motor yang masuk sungai dievakuasi anggota BPBD Kota Pasuruan dibantu warga.
5: Karena ada itu mas, tubuh ada di itu dari arah yang sama sih, dari arah utara ke
6: selatan.
5: Selatan.
6: Ya, terus?
5: Terus yang pit itu mau menggok ke sini,
6: ya.
5: Ke arah mobil. Habis itu katanya yang lubur tadi, tiba-tiba keriting dada, langsung dipanggil tinggi dari belakangi.
3: Dua korban kini masih menjalani perawatan, sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang balita perempuan berusia 2 tahun terjebak di dalam mobil selama 2 jam. Tim Damkar Kabupaten Magelang yang mendapatkan laporan langsung melakukan penanganan dan berhasil mengevakuasi korban dalam kondisi selamat. Inilah video amatir saat tim damkar melakukan proses evakuasi terhadap Cantika Raya, balita perempuan yang masih berusia 2 tahun, yang terjebak di dalam mobil di depan rumahnya di Dusun Treko 5, Desa Treko, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Petugas damkar berupaya melakukan pembukaan pintu mobil dengan menurunkan kaca pintu mobil pada semua sisi dengan menggunakan lakban karena kondisi balita yang terus menangis. Setelah 10 menit proses penanganan anak bungsu dari dua bersaudara, anak dari pasangan Rizky Ade Widianto dan Aneng Herianti berhasil evakuasi dalam kondisi selamat meski telah terjebak selama 2 jam di dalam mobil.
6: Kami sedang melakukan apel pagi, dapat laporan dari masyarakat Dusun Treko 5, ada anak terjebak di dalam mobil. Kami setelah dapat laporan, kami menuju lokasi dengan menggunakan lakban selama 10 menit sudah dapat diatasi. Untuk anak usia 2 tahun, kronologisnya membantu bapaknya cuci mobil, ternyata kuncinya di dashboard, anak tersebut nutup pintu, akhirnya terjebak.
2: Berdasarkan informasi yang didapat dari tim damkar, kejadian tersebut bermula saat korban menemani ayahnya mencuci mobil di depan rumahnya. Diduga lepas dari pengawasan, korban masuk ke dalam mobil, kemudian mengunci pintu dari dalam, dan apesnya kunci mobil berada di dalam dashboard. Trijoko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah. Kali ini informasi kebakaran yang terjadi pada pemukiman warga di Jalan Batu Ceper 8 Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran kali ini, namun sejumlah warga yang panik langsung berupaya melakukan pemadaman. Api berkobar hebat pada pemukiman warga di Jalan Batu Ceper 8 Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Besarnya kobaran api yang disertai dengan beberapa kali suara ledakan juga membuat sejumlah warga panik. Mereka pun langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Belasan mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran guna melakukan proses pemadaman. Beruntung tidak ada korban jiwa dari musibah kali ini. Dan penyebab pasti dari kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian dari Polsek Metro Gambir.
7: Di mana Pak yang biasa
8: lihat? Dari belakang.
7: Terus?
8: Dari belakang merembet, angin gede.
7: Ini berapa rumah Pak ini kira-kira?
8: Waduh, dari 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ya, keluar.
8: Iya, entar dulu. Ada kurang lebih udah 10 lebih.
7: Tapi nggak tahu Pak, dari mana Pak?
8: Dari ada, yang saya tahu dari api pertama tuh dari yang tembusan di Gang 9.
2: Satu individu orangutan dewasa berjenis kelamin jantan ditemukan tertelungkup lemas diduga akibat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sementara itu, ular piton sepanjang 5 meter bersama dengan 15 telurnya terpaksa dievakuasi oleh tim damkar karena berada di dekat dengan pemukiman warga di Surabaya Barat.
3: Orangutan jantan tertelungkup ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah selokan atau parit kering oleh sejumlah warga di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Warga yang yakin satwa dilindungi ini masih hidup memberitahu ke pihak desa hingga akhirnya tim BKSDA Wilayah 1 Ketapang dan tim dokter hewan dari Yari tiba di lokasi. Hasil pemeriksaan tim BKSDA, orangutan diduga kabur dari habitatnya karena ancaman kebakaran hutan dan lahan karena terpapar asap akibat karhutla.
9: Kondisi orangutannya saat diperiksa itu kondisi sangat lemas, mulut penuh dengan tanah dikarenakan sepertinya dia mengais-ngais untuk mencari air di parit tersebut. Lalu tidak ada luka bakar, cuma memang ada masalah pernafasan karena saya duga itu kemungkinan adalah permasalahan ISPA dikarenakan di area sekitar memang asap kebakaran itu sangat tebal sekali.
3: Usai penanganan, orang utan dirawat di pusat rehabilitasi Hiari Ketapang sebelum akhirnya dilepasliarkan kembali.

0: Sementara itu, ular piton raksasa sepanjang 5 meter bersembunyi di balik tumpukan sampah dekat permukiman di Surabaya Barat.
1: Langsung jepitan!

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Tumpukan sampah dan kondisi lingkungan yang tidak terawat dapat menjadi tempat persembunyian ular. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kualitas udara yang terus memburuk hingga masuk kategori berbahaya memaksa pemerintah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka ribuan siswa dari semua jenjang di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Kepungan asap kebakaran hutan dan lahan membuat aktivitas pendidikan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sangat terganggu. Akibatnya, Pemprov Kalimantan Tengah mewajibkan seluruh siswa untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan ini terpaksa diambil karena kondisi udara yang semakin memburuk akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Meski pembelajaran tatap muka telah ditiadakan, masih ada siswa yang datang ke sekolah karena belum mengetahui adanya perubahan sistem belajar. Farel, siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Palangkaraya salah satunya. Ia datang ke sekolah dengan menerobos kepungan asap. Sesampainya di sekolah, suasana tampak sepi dan hanya terlihat sejumlah guru. Farel mengaku tidak sempat membaca pesan dari grup WhatsApp sekolah yang menginformasikan pembelajaran dilakukan dari rumah. Menurut Farel, PJJ dinilai belum sepenuhnya efektif karena kendala jaringan internet yang kadang terputus.
2: Udah tatap muka sih.
3: Tatap muka ya.
2: Soalnya sinyal juga kan susah.
3: Nah, Terus?
2: Sama
3: susah nangkap.
2: Susah nangkap kalau dari jauh gitu.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo mengakui keluhan sejumlah siswa yang menilai pembelajaran jarak jauh kurang efektif, terutama karena kendala sinyal. Pengelola sekolah diminta memberikan tugas dan materi pembelajaran yang dapat dikerjakan siswa, sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan meski dilakukan secara tidak tatap muka.
4: Oh, kata anak-anak tidak efektif PJJ.
3: Iya.
4: Ya itu, ya namanya kita punya kondisi saat ini kan sudah era keterbukaan, terus juga era digitalisasi, memang terdapat kendala-kendala. Kayak tadi kita sudah PJJ kan, ternyata di rumah anak-anak, di rumah adik-adik, ternyata tidak ada sinyal. Nah, itu menjadi kendala juga mereka, sehingga mereka nekat bang, nekat datang ke sekolah untuk tetap belajar gitu. Nah ini yang sangat kita sayangkan dan kita minta tadi kepala sekolahnya untuk memberikan tugas saja dulu, diberikan tugas-tugas sehingga nanti di hari ketiga nanti kan dievaluasi kembali.
0: Pembelajaran jarak jauh untuk siswa SMA, SMK, dan SKH ini diberlakukan selama 3 hari ke depan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi kualitas udara. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ahmad Rizani dimakamkan. Ahmad Rizani adalah relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang tumbang saat menjalankan tugas. Fakta ini menjadi bukti pemadam kebakaran di Kalimantan teramat melelahkan. Selain karena luasnya wilayah, kebakaran juga membutuhkan penanganan yang serius.
5: Sudah lama.

0: Ratusan pelayat mengantarkan jenazah Ahmad Rizani ke tempat peristirahatan terakhir dalam linangan air mata. Almarhum yang dikenal sebagai Ketua Tim Serbu Api atau TSAK, Kelurahan Palangka, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya, Jumat 28 Agustus lalu. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak. Bagi keluarga dan rekan kerja, Ahmad Rizani dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
1: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, beliau jelas dari segi karakter baik, dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau totalitas untuk mengerjakan.
0: Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari. Namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Almarhum diduga kuat meninggal setelah terpapar asap saat bertugas. Selain itu, Ahmad Rizani diketahui memiliki

0: riwayat hipertensi. Pengabdiannya selama 13 tahun kini berakhir di tanah peristirahatan terakhir. Meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan, dan para relawan pemadam karhutla di Palangkaraya.
1: Tim dan relawan itu bekerja itu dari pagi sampai malam, setiap hari. Ya mereka juga manusia juga kan, manusia juga yang cukup luar biasa ya. Lelah capeknya itu cukup luar biasa.
0: Tak hanya pemadaman, tim SAR juga harus berjuang menyelamatkan warga yang terjebak kebakaran. Salah satu yang terekam saat kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yos Sudarso dan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga panik histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang dievakuasi dari zona berbahaya, namun semua terpapar asap dan harus mendapatkan bantuan oksigen.
2: Ya, mereka menyelamatin pondokku, Mas.
3: Oh, gitu.
2: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas. Nyelamatin motor.
3: Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
2: Nenek, kakek, adekku, terus bapaknya Reno, terus kakaknya Reno, terus di dalam.
3: Melihat kondisi situasi dan di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.
0: Ketika relawan bertumbangan, warga di Palangkaraya harus panjang sabar. Bagaimana tidak, setiap menghela napas udara yang tak sehat justru masuk ke dalam tubuh. Keprihatinan ini semakin dalam dari waktu ke waktu. Asap tebal sudah memasuki kawasan pusat kota Palangkaraya. Kawasan titik nol atau Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai, kini sepi. Warga terpaksa menggunakan masker karena kepungan asap tak kunjung hilang. Asap tebal ini membuat kualitas udara masuk ke kategori berbahaya. Data dari BMKG Palangkaraya, indeks kualitas udara sudah mencapai 500 mikrogram lebih, yang artinya sangat berbahaya bagi manusia dan hewan.
4: Sama Desi, kenapa harus menggunakan masker?
5: Karena cuaca saat ini lagi sangat prihatin, yaitu kabutnya tebal banget, jadinya jika keluar rumah wajib menggunakan masker, jika tidak pastinya akan bisa terjadinya sesak napas atau jadinya penyakit-penyakit di saluran pernapasan.
0: Tidak ada kompromi. Kebakaran di Kalimantan dan daerah lain harus segera dipadamkan. Memang, memadamkan api tak semudah yang dibayangkan. Namun, menyelamatkan nyawa manusia adalah mutlak karena menjadi tanggung jawab sesama. Samsudi Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
6: Karhutla di Kalimantan Tengah kian memprihatinkan. Warga sempat merekam kobaran api yang mengepung jembatan layang terpanjang di Indonesia di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Sejumlah pengendara tampak berhati-hati saat melintasi kobaran api yang melalap lahan gambut tersebut. Sementara itu, belum memaksimalnya penanganan karhutla membuat warga Palangkaraya harus beraktivitas di tengah kepungan asap pekat dari hari ke hari.
7: Jembatan Nusa menyalap.
8: Kobaran api membakar lahan gambut di kawasan Jalan Nasional sekitar jembatan layang Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, terekam kamera warga. Warna merah membara kian mengganas malam hari, membuat pengendara yang melintas harus ekstra waspada. Petugas gabungan tidak bisa menjangkau titik api sehingga tim Satgas Darat hanya melakukan pemadaman di pinggir jalan agar si jago merah tidak menjalar ke badan jalan Trans Kalimantan, Poros Selatan.
9: Posisi api sebelumnya memang sudah menyala, karena memang terkendala malam hari, makanya proses pemadaman yang kita lakukan dari pagi sampai sore itu terkendala oleh tenaga pasukan darat.
8: Untuk memperkuat pemadaman, pemerintah provinsi menambah lebih dari 2.000 ASN bersama anggota TNI dan Polri.
10: Hari ini bukan sekedar apel, tetapi menunjukkan komitmen bersama bahwa ASN Provinsi Tengah tidak tinggal diam saat masyarakat membutuhkan, khususnya menghadapi karhutla.
8: Penambahan personel dan helikopter waterbombing diharapkan

0: dapat membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih maksimal. Sementara itu, asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan kini sudah memasuki pusat kota Palangkaraya. Kawasan Titik Nol dan Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai kini sepi dari aktivitas warga. Banyak warga terpaksa menggunakan masker karena takut terpapar asap yang sudah berlangsung selama 2 pekan dan semakin tebal dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini membuat kualitas udara kategori berbahaya. Data BMKG Palangkaraya menunjukkan nilai PM2,5 sudah mencapai lebih dari 500 mikrogram per meter kubik, sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Warga berharap kebakaran parah di tahun 2015 tidak terulang.
1: Karena kondisi di Kalimantan jadinya cuacanya sangat tidak baik. Dampaknya juga nanti banyak karena cuaca seperti ini.
0: Luas lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 6.358 hektar, dengan total hotspot mencapai 49.551 titik yang tersebar di 14 kabupaten kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Aduh, mana macet lagi. Masih Pak, Pancoran belum mana ya?
2: Masih jauh Mas, ini liang lahat.
3: Gak mau kan pindah alam secepat ini?
4: Langkah preemptif, preventif, dan penegakan hukum itu merupakan investasi kami untuk kemanusiaan. Stop dan hentikan lawan arah. Karena itu bukan budaya kita. Bersama Polantas Karib, mari sama-sama kita bangun jalan raya yang beradab. Salam, presisi.
5: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
0: Untuk menjaga stamina,

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA setelah meraih suara terbanyak dalam penyaringan calon Ketua Umum PBNU.
2: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA setelah meraih suara terbanyak dalam penyaringan calon Ketua Umum PBNU. Dalam proses sebelumnya, para muktamirin melakukan pemungutan suara untuk menyaring 5 calon Ketua Umum PBNU dengan perolehan suara terbanyak. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin meraih posisi teratas dengan 472 suara. Gus Kikin menegaskan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan organisasi untuk berpolitik. Menurut dia, NU memiliki pijakan keagamaan dan organisasi sebagai kompas dalam menjalankan roda organisasi.
3: Itu dua hal yang berbeda. NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah jadi ini satu organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, yang bukan untuk berpolitik. Jadi kalau ada gesekan, ya mungkin gesekan, tapi kalau jalannya berbeda.
4: Kalau dukungan
3: untuk
4: pemerintahan seperti apa?
3: Itu kewajiban. Nah, kita umat Islam itu wajib untuk pemerintahan.
4: Nanti misalnya beriringan gitu ya?
3: Beriringan.
2: Selain menetapkan Ketua Umum, Muktamar ke-35 NU juga menetapkan Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Am PBNU. Dengan hasil ini, Muktamar ke-35 NU telah menetapkan pimpinan PBNU untuk periode 2026-2031. Pemilihan Ketua Umum ini menjadi salah satu agenda penting Muktamar, setelah sebelumnya peserta menetapkan mekanisme pemilihan dengan sistem AHWA. Penutupan Muktamar ke-35 NU akan digelar pada hari Senin 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam acara penutupan. Prabowo memuji pelaksanaan Muktamar ke-35 NU berjalan guyub dan rukun. Ia pun mendorong kontribusi nyata NU untuk bangsa Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada periode 2026-2031. Lalu bagaimana proyeksi kepemimpinan Gus Kikin dan masa depan Nahdlatul Ulama? Kita akan membahas bersama dengan tokoh muda Nahdlatul Ulama dan juga pengamat dunia Islam, Hasibullah Satrawi. Mas Hasib, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Bram.
1: Baik.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Anda sebagai tokoh muda NU gitu, bagaimana kemudian kita membaca atau kami publik bisa melihat proyeksi NU di bawah Gus Kikin? Apakah kemudian secara internal mampu mengokohkan Nahdlatul Ulama, PBNU, dan Nahdiyin dengan lebih kokoh lagi begitu?
5: Ya, terima kasih Mas Bram. Yang pertama tentu kita perlu mengucapkan selamat kepada Rais Am terpilih dan Ketua Umum yang telah secara resmi ditetapkan di Muktamar ke-35. Dan yang kedua, sebagai warga Nahdiyin, saya terus terang bersyukur Mas Bram atas kelancaran pelaksanaan Muktamar ke-35 dan juga karena berbagai macam persoalan mutakhir yang saya sebut sebagai rame-rame di internal NU itu kemudian diselesaikan dengan sangat-sangat bagus sesuai dengan keadaban demokrasi, sesuai dengan adab yang dijunjung tinggi di kalangan para alim ulama, dan sekali lagi sesuai dengan tradisi Nahdlatul Ulama, yaitu kalau kita ada masalah maka kita kembalikan kepada permusyawaratan dan selesaikan terutama dengan melibatkan tokoh-tokoh penting. Nah, menurut saya salah satu yang luar biasa dari Muktamar ke-35 ini, selain karena berjalan lancar, juga karena menjadi, kalau dalam bahasa Arab itu disebut sebagai mukhraj sitkin, jalan keluar yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat elegan bagi persoalan-persoalan yang ada, terutama yang terjadi dalam satu atau beberapa bulan terakhir. Mm-hmm. Begitu, Mas.
1: Oke, saya masuk di situ kalau begitu, Mas. Kalau kemudian ini kan sistemnya berubah. Anda tadi sudah mengatakan baik secara kultur itu kan sudah terbentuk lama. Tapi salah satu hal yang sangat mencolok adalah biasanya pemilihan one man one vote. Sekarang ada lembaga AHWA yang kemudian menentukan atau memilih begitu, mewakili. Seberapa kemudian pilihan ini kami publik bisa melihat bahwa ketua PBNU yang baru ini juga bisa dekat kemudian dengan para pemilih di bawah, dengan para Nahdiyin di akar rumput begitu, Mas Hasib?
5: Ya, sebenarnya kalau kita ingin melihat tentang sejarah AHWA atau penggunaan sistem AHWA ini, kalau dikaitkan dengan pertanyaan Mas Bram tadi, itu tidak ada kaitan secara langsung dengan hubungan dekat atau tidaknya pemimpin NU dengan, katakanlah, dengan umat. Karena sekali lagi kalau kita bicara hubungan di antara umat dengan pemimpin NU, itu sebenarnya secara tradisi sudah sangat-sangat dekat. Kenapa? Karena NU berangkat dari tradisi di pondok pesantren, di mana di antara kiai dengan santri-santrinya dan keluarga santrinya itu sudah terjalin hubungan yang sangat kuat, hubungan yang sangat solid di antara mereka. Nah, NU secara historis paling tidak kan itu tidak bisa dilepaskan daripada sejarah pesantren. Nah, memang kalau kita baca sejarahnya, penggunaan AHWA ini ada kayak semacam pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Dalam catatan yang saya baca, itu minimalnya ada dua kali muktamar yang sama-sama menggunakan, kita sebut mungkin sebagai full AHWA. Jadi AHWA digunakan secara sempurna seperti sekarang, yaitu di muktamar ke-27 di Situ Bondo, di mana AHWA digunakan untuk penggunaan di Suria, pemilihan Rois Am, maksud saya, dan kemudian di Ketua Umum Tanfidiyah. Ini kurang lebih sama dengan yang terjadi sekarang. Dan kurang lebih juga alasan yang digunakan adalah AHWA ini digunakan untuk menjadi kayak semacam peredam persoalan-persoalan krusial ataupun yang bisa mengganggu, katakanlah, menciptakan ketegangan-ketegangan. Nah, karena itu mekanisme AHWA digunakan untuk meredam tadi potensi-potensi yang bisa semakin menguat. Nah, kalau publik, masyarakat kita semua, misalkan Mas Bram, membandingkan pemilihan semalam di Muktamar 35 dengan pemilihan di Muktamar 34 di Lampung misalkan, itu kan jauh sekali bedanya. Kalau di Lampung sama-sama di tengah malam karena dia menggunakan one man one vote secara langsung, maka memang dalam tanda kutip ketegangan-ketegangan itu terasa, terutama ketika itu hitung-hitungannya dilakukan dini hari.
1: Okay.
5: Jadi terasa ketegangannya. Tapi kalau semalam kita lihat itu jauh lebih jauh lebih adem.
1: Okay.
5: Karena sudah tidak secara langsung.
1: Okay.
5: Jadi itu salah satu hikmah, Mas Bram, tujuan yang digunakan, dimasukkan oleh para alim, para kiai ketika menggunakan AHWA. Sekali lagi ingin menciptakan kemaslahatan yang lebih besar, manfaat yang lebih besar, tanpa mengurangi legitimasi, partisipasi daripada masyarakat dan warga Nahdiyin, terutama muktamirin yang memiliki hak suara di situ.
1: Oke, jadi meredam kemudian perbedaan pilihan begitu ya, bagi para muktamirin atau peserta muktamar. Nah, saya ingin...
5: Perbedaannya yang redam, tapi potensi eskalasi, perbedaan okay. itu wajar, perlu diredam. Tapi organisasi yang sudah mapan itu punya mekanisme bagaimana perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi sebuah perpecahan. Jadi itu konteksnya yang harus dipegang dan diperhatikan, Mas Bram.
1: Saya ingin mengaitkan pada kemudian salah satu momen kisruh pula begitu. Kalau dalam catatan saya mungkin sekitar pleno keempat ini sebelum pemilihan ketua umum yang kemudian ada. Apakah kemudian menurut Anda dengan pimpinan yang baru berdasarkan pemilihan dari AHWA, hal seperti ini kami tidak akan melihat lagi di masa depan begitu, Mas Hasib?
5: Mas Bram, saya di beberapa media sampaikan NU dilihat dari cita-citanya, kapasitasnya itu kurang lebih seperti pesawat terbang. Jadi sebuah alat, sebuah media yang ingin mencapai tujuan-tujuan yang tinggi dan jauh di sana. Dan NU bukan hanya sekedar kendaraan yang katakanlah cuma antar kampung gitu, yang butuh mesin tidak terlalu besar kapasitasnya. karena ini tujuannya adalah jauh di sana, global bahkan universal, maka butuh mesin yang kapasitasnya lebih kuat. Nah tentu saja kadang-kadang mesinnya itu menimbulkan deru dan bunyi yang luar biasa. Saya menganggap apa yang terjadi yang kemarin di area muktamar, kemudian beberapa bulan yang lalu, itu masuk dalam keadaan bunyi-bunyian tadi. Artinya okay. Apa? Sebagai semua mesin pasti ada bunyi, yang terpenting ini tidak menjadi sebuah kecelakaan. Nah, saya sekali lagi bersyukur sebagai warga, baik di area muktamar yang terjadi kemarin atau bahkan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, itu masih berada dalam kendali. Dan terutama karena penyelesaian dari itu semua adalah kemudian terbang tinggi. Jadi tidak lagi ada bising sana sini, tidak ada lagi bunyi sana sini, dan organisasi bisa langsung terbang untuk mencapai dan mewujudkan cita-citanya. Begitu Mas Bram.
1: Oke, ini yang juga menarik, kemudian Gus Kikin memberikan statement setelah terpilih adalah NU bukan untuk berpolitik, ini adalah organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan bukan untuk berpolitik. Nah, apa ini bisa kita baca bahwa NU atau secara organisasi tentunya di kepemimpinan Gus Kikin kali ini kita akan melihat jauh lebih berbeda dengan pimpinan sebelumnya?
5: Ya, saya rasa kalau kita mengikuti lagi-lagi karakter dan sejarah NU, sekali lagi NU itu kan ingin berhikmah sebesar-besarnya, abdi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kebetulan kekuasaan itu adalah menjadi alat atau media untuk bisa menciptakan kebaikan-kebaikan tadi. Karena itu kalau kemudian NU dalam banyak sejarahnya tidak terpisahkan daripada kekuasaan atau politik, maka memang itu dipahami dalam konteks bagaimana alat yang ada ini digunakan sebaik-baiknya untuk tujuan-tujuan yang mulia tadi. Dan sekali lagi dalam konteks itu, maka memang kadang-kadang NU itu dirasa kurang ke kanan bagi orang-orang yang ingin lebih kanan, kurang ke kiri bagi orang-orang yang ingin lebih kiri. Tapi sekali lagi NU sudah punya prinsip-prinsip sebagai pedoman. Ada tawassut, ada tawazun, ada itidal, yang itu sekali lagi pedoman-pedoman yang bersifat elastis. Di dalam persoalan-persoalan yang katakanlah bercorak kontroversial atau bisa menimbulkan perbedaan atau bahkan perpecahan, maka NU bisa mengambil sikap untuk menjadi tawassut, dia menjadi jembatan di tengah. Dia berkomunikasi dengan para pihak agar justru perkembangan yang ada tidak berkembang menjadi lebih destruktif. NU kadang-kadang dalam era tertentu, keadaan tertentu, bersikap sebagai tawazun atau penyeimbang. Jadi dia bisa mengimbangi keadaan-keadaan agar kehidupan berwarga, kehidupan bernegara kita yang majemuk dan luar biasa ini itu bisa tetap terkendali. Tapi pada prinsip-prinsip akidah, pada prinsip-prinsip keislaman, pada prinsip-prinsip kebangsaan, sikap NU adalah iktidal, yaitu sebuah ketegasan, sebuah konsistensi yang seperti disampaikan oleh Kiai Hasib dalam muktamar, pembukaan muktamar kemarin, itu dalam konteks kebangsaan NU seperti dua sisi mata uang di antara NU dan negara.
1: Okay, jadi tidak baik. Bisa di Oke, okay, baik. Mas Bram. Kita akan lihat seperti apa. Terima kasih atas waktu Anda. Mas Hasibullah Satrawi, tokoh muda Nahdlatul Ulama, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Hasib.
5: Terima kasih Mas Bram.
1: Terima kasih.
5: Selamat malam.
1: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah pada Senin siang. Uang tersebut merupakan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan PT CNI di Sulawesi Tenggara. Tumpukan uang senilai lebih dari 401 miliar rupiah ini merupakan penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel pada periode 2017 hingga 2020. Jaksa Agung menyebut uang tersebut telah diserahkan PT CNI pada 28 Agustus. Uang tersebut kini dititipkan di Bank Mandiri melalui rekening pemerintah lain atau RPL. Meski kerugian negara telah dikembalikan, penyidikan masih berlanjut. Penyidik masih melusuri pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut.
0: 2017 sampai dengan 2019, di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat perusahaan pertambangan nikel yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi, yaitu PT TNI yang belum memiliki RKB, namun telah memiliki rekomendasi ekspor. Selanjutnya, pihak PT TNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7% untuk memenuhi syarat ekspor yang seharusnya di atas 1,7. Bapak, pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
1: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengakui anggaran program makan bergizi gratis 2027 berpeluang lebih hemat. Hal ini seiring dengan efisiensi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional terhadap pelaksanaan program pada 2026. Pemerintah terus mematangkan evaluasi serta efisiensi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Optimalisasi tata kelola dan anggaran dari program unggulan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas skema penyaluran sekaligus penghematan keuangan negara. Usai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengungkapkan anggaran program MBG 2027 berpeluang untuk dipersempit alias lebih hemat. Purbaya menambahkan efisiensi yang dilakukan Badan Gizi Nasional di tahun ini dapat menjadi dasar untuk penentuan kebutuhan anggaran MBG di tahun berikutnya.
6: Pada saat akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan yang membuat nanti anggarannya nggak sebesar yang dianggarkan yang dipakai nanti
7: di 2026 atau
6: 2026. Otomatis ya akan, kalau itu bagus ya ke 2027 juga akan kebawa efisiensinya.
8: Lebih kapan yang 2029 Pak, apa masih dalam proyeksi yang sama untuk tahun ini?
6: Situasi berdua lebih turun. Sepertinya lebih turun.
7: Tidak ada angkanya belum Pak?
6: Tapi Anda tanya ke BGN deh, angka persisnya.
1: Awal pekan harga cabai rawit di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak hingga menembus Rp65.000 per kilogramnya. Kenaikan harga dipicu situasi gagal panen akibat musim kemarau. Hal yang sama juga terekam di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur. Menipisnya pasokan dari sentra produksi menjadi salah satu penyebab semakin pedasnya harga cabai.
9: Harga cabai rawit terpantau kembali naik seperti yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Senin diketahui harga cabai melonjak tinggi hingga menyentuh harga Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Tentu, situasi kenaikan harga cabai rawit ini mulai dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani terus berkurang dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang.
10: Dampak kemarau ya, jadi stoknya kurang ya?
11: Stoknya kurang.
10: Kalau respon pembeli sendiri Bu gimana Bu?
11: Kaget.
10: Kaget?
11: Yang sering satu kali seminggu atau satu kali sebulan, pasti kaget. Kalau yang tiap hari itu tidak, sudah.
9: Jika biasanya pembeli cabai membeli dalam jumlah banyak, kini sebagian besar memilih untuk membeli seperlunya. Pembeli mengaku harga cabai yang melonjak sangat membebani pengeluaran harian.
10: Belum kenaikan Bu, beli berapa Bu?
11: Biasa satu liter.
10: Satu liter. Sekarang?
11: Ya, seperempat.
10: Seperempat aja ya, karena mahal ya.
9: Di lokasi berbeda, kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terpantau sejak Sabtu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni menembus harga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Minimnya kiriman dari luar daerah juga membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit, sehingga membuat harga cabai terus melonjak.
12: Sekarang
13: 60. 60
12: ribu.
13: Mulai kapan naik?
12: Oleh 4 harian.
13: Dapat 4 harian.
14: Tapi tidak langsung 60 ya, Ibu?
12: Langsung. Sudah mari 50, terus nganjak 60.
14: Oh.
12: Kalau naik itu tidak mau 1.000, 2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling tinggi 10.
13: Naiknya kenapa, Bu?
12: Naiknya kosong.
13: Barangnya tidak ada?
12: Iya.
9: Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar, pedagang lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Viral penjambretan terjadi di tengah kemacetan Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua pelaku bermotor memanfaatkan kemacetan di lampu merah untuk merampas ponsel penumpang mobil. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Cakap Gold.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: di vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
2: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
3: Hati-hati saat Anda memegang telepon genggam saat berada pada kemacetan. Viral di media sosial, penjambretan terjadi di kecamatan atau di kemacetan lalu lintas di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu siang kemarin. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor memanfaatkan momen saat kendaraan berhenti di lampu merah untuk merampas telepon genggam milik penumpang mobil. Inilah rekaman kamera dashboard dari pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah kendaraan mobil terhenti menunggu lampu merah di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara hari Minggu 30 Agustus kemarin. Tiba-tiba dua pria yang berboncengan sepeda motor berhenti tepat di seberang jalan. Salah satunya menghampiri mobil korban dan pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara mobil sempat berupaya mengejar pelaku namun gagal.
4: Oh, sering Pak, kanan kiri Pak. Jalur Pulau Gadung ada, jalur sono no. Jalur Cililitan ada. Tuh.
5: Jadi kemarin Soviet apa yang diambil Pak dari mobil Pak?
4: Ape.
5: Ape Pak?
4: Iya.
5: Oh, dari supir atau penumpang?
4: Banyak penumpangnya kayak bosnya kali. Bosnya kayaknya itu.
3: Bupati Pangandaran dan rombongan menjadi korban jembatan gantung Pongpet yang ambruk di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Sementara dua kakak adik di Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah tewas tertimpa runtuhan bangunan. Rumah yang ditempati dua korban rusak akibat tertimpa bangunan tua di sebelahnya yang ambruk.
6: Oh, goyang-goyang.
7: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ambruk pada Minggu sore. Jembatan ambruk sesaat setelah diresmikan oleh Bupati. Struktur jembatan tiba-tiba ambruk saat dilewati sekitar 50 orang termasuk Bupati Citra Pitriyami dan rombongan. Insiden ini diduga terjadi akibat kelebihan beban. Peristiwa bermula ketika rombongan Bupati mencoba untuk melintasi jembatan usai prosesi seremoni. Tiba-tiba salah satu konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk kepala dinas PU dilaporkan mengalami luka. Dua kakak beradik di Desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi sekitar pukul 5:30. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
8: Material robohnya gedung ini menimpa tiga rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
7: Bangunan tua Hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga memanfaatkan bangunan ini sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berikutnya polisi menangkap pengedar narkoba di Pangkal Pinang, Bangka, Belitung. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 16,4 kg sabu dan ribuan pil ekstasi. Dan di lokasi lainnya, polisi memburu dua pelaku pembakaran ribuan ban bekas milik salah satu perusahaan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
7: Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung bersama Bea Cukai Pangkal Pinang menggerebek sebuah rumah di Kota Pangkal Pinang pada Rabu 26 Agustus 2026. Satu orang pria berinisial AS ditangkap dalam penggerebekan ini. Polisi lalu menggeledah mobil yang digunakan pelaku dan ditemukan dua tas. Setelah dikeluarkan, tas tersebut berisi sejumlah paket narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang dikemas dalam beberapa bungkus teh Cina. Tim juga menggeledah kediaman pelaku dan kembali menemukan puluhan paket sabu yang dikemas dalam beberapa bungkus sedang siap edar. Total barang bukti yang berhasil diamankan dari dua lokasi 16,4 kg sabu dan 4.980 butir pil ekstasi yang ditaksir bernilai 21,2 miliar rupiah. Pelaku mengaku barang haram tersebut didapatkannya dari seorang di Kabupaten Bangka yang kini sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara dari aktivitas haram tersebut, pelaku mendapatkan upah 7,5 juta rupiah.
9: Ini sebenarnya alias AS, ini kebetulan pekerjaannya sebagai nelayan dan warga Pangkal Pinang juga, dan sudah beberapa kali melakukan kegiatan kasus seperti ini. Kemudian pada kesempatan informasi yang baik dari masyarakat bisa terhasil diungkap dan diamankan beserta barang buktinya seberat 16.465 gram. Kalau dikilokan itu 16,4 kg. Dan juga narkotika golongan 1 jenis ekstasi sejumlah 4.920 butir.
7: Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini ditahan di Mapolda Bangka Belitung dan terancam pidana penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Kebakaran terjadi di lokasi penampungan ban bekas di Desa Waibulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Senin pagi. Api dengan cepat membesar dan membakar tumpukan ban bekas yang berada di area penampungan milik salah satu perusahaan. Asap hitam pekat membubung tinggi ini membuat petugas damkar berupaya memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke area sekitar. Berdasarkan keterangan petugas di lokasi sebelum kebakaran terjadi, terlihat dua orang mengambil ban bekas di area penampungan. Karena tidak terima ditegur, kedua orang tersebut kemudian melakukan pembakaran terhadap tumpukan ban bekas.
10: Saat ini api masih menjalar, sebagian ban yang belum terbakar. Kemudian di depan ada upaya pemindahan ban bekas yang belum terbakar oleh pihak PT IWI. Kemudian timur terjadi ada upaya untuk pemadaman, namun api kemudian ban juga sangat banyak sehingga tidak bisa, agak sulit untuk dipadamkan.
7: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan pencarian terhadap dua orang yang diduga terlibat dalam pembakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas ditikam teman indekosnya hingga tewas bersimbah darah. Sementara itu, setelah sempat dinyatakan

0: Jasad pria berinisial MA berusia 28 tahun yang diduga dibunuh oleh rekannya berinisial DR berusia 22 tahun ditemukan di lantai satu indekosnya di kawasan Pasar Terong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada Minggu malam. Tim gabungan yang mendapat informasi adanya penganiayaan langsung mendatangi lokasi. Saat tiba, petugas menemukan korban sudah terkapar dalam kondisi bersimbah darah. Dari hasil penyelidikan sementara, korban dan pelaku diketahui berteman dan tinggal bertetangga kamar di indekos tersebut. Sebelum tragedi penikaman, pelaku datang dan menyapa korban. Namun, sapaan tersebut dibalas dengan perkataan kasar. Pelaku yang diduga tersinggung kemudian pulang ke rumahnya yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk mengambil sebilah bading. Pelaku lalu kembali ke indekos dan menikam korban sebanyak 2 kali di bagian leher di depan kamar korban. Usai menikam korban, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Bontoala.
1: Korban dengan tersangka berteman. Dia menyapa Koko, tapi Koko menjawab dengan kasar. Kami tidak tahu apakah ada permasalahan atau bagaimana, sehingga tersangka ini kembali ke rumahnya mengambil bading. Dan mendatang kembali, datang ke pos lagi, terus menikam sebanyak 2 kali.
0: Dion, seorang pemuda berusia 27 tahun warga Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ditemukan tewas di saluran irigasi setelah sebelumnya dilaporkan hilang selama 2 hari. Sebelumnya korban diketahui tidak pulang ke rumah selama 2 hari, sempat membuat keluarga dan warga melakukan pencarian. Namun tak disangka, akhirnya keluarga mendapat kabar bahwa korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.
2: Dion, malam Dion,
3: saat ditemukan kondisinya seperti apa, Ibu? Ada luka-luka kah atau seperti apa?
2: Pada yang pada melihat, saya agak kuat, udah saya enggak ngelihat, enggak kuat. Katanya begini, enggak gitu, Pak, maka tusukan. Ini begini, matanya dia ke dalam, Pak, gitu, luka kayak ketonjokan. Ini darah dari mata tuh yang banyak.
3: Artinya ada luka-luka ya, Bu?
2: Iya, nih, anak di sana, nih, anak nih. Ini bekas tusukan ini ada di leher sebelah sini. Jadi orang saya udah nggak kuat,
0: Awalnya keluarga menduga korban meninggal karena terjatuh ke saluran irigasi. Namun saat jenazah akan dimandikan sebelum dimakamkan, keluarga menemukan sejumlah luka yang diduga akibat tusukan di bagian leher dan belakang kepala korban. Temuan luka tersebut menimbulkan kekhawatiran sekaligus kecurigaan keluarga terhadap penyebab pasti kematian korban.
4: Buktikan bahwa mayat yang ditemukan ini betul-betul bukan korban tindak pidana. Kecelakaankah atau apa yang penting, secara yuridis formal bisa dibuktikan bahwa si korban ini, mayat ini meninggal karena penyebab A, B, sampai Z yang dilegitimasi. Kalau itu karena kecelakaan lalu lintas, maka harus ada bukti kecelakaan. Kalau itu karena penyakit, harus ada penyakit apa yang mendera dia sampai sehingga dia meninggal di saluran air irigasi. Atau karena tindak pidana, siapa pelakunya yang setega itu membuang jenazah di irigasi?
0: Hingga kini penyebab pasti kematian korban masih menjadi tanda tanya dan diharapkan dapat terungkap melalui proses penyelidikan serta proses autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah sepeda motor misterius dengan kunci yang masih tergantung ditinggal selama sepekan di parkiran Masjid Baitul Aden di Kelurahan Karangpucung, Kabupaten Banyumas. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Parepare Sulawesi Selatan memusnahkan barang bukti beragam jenis narkotika hasil penangkapan dari 50 perkara sejak Januari hingga Agustus 2026.

0: Sebuah sepeda motor metik mendadak jadi perhatian warga dan takmir Masjid Baitul Aden, Jalan Patriot Kelurahan Karangpucung, Kabupaten Banyumas. Motor tersebut diketahui sudah berada di parkiran masjid selama sepekan lebih, namun tidak ada seorang pun yang datang untuk mengambilnya. Berdasarkan rekaman CCTV, motor tersebut terlihat dibawa dan diparkir oleh seorang perempuan. Setelah memarkirkan motor, perempuan tersebut tidak terlihat kembali di lokasi. Kecurigaan semakin menguat karena kunci motor masih tergantung dan kondisi kendaraan masih lengkap. Takmir masjid juga menemukan sepasang sandal perempuan berwarna pink yang diduga berkaitan dengan pemilik atau pengguna motor tersebut. Sebelum melaporkan ke polisi, pihak takmir sempat menunggu hingga lebih dari sepekan dengan harapan pemilik kendaraan datang mengambil motornya, namun tidak ada yang mengaku sebagai pemilik motor tersebut. Warga dan takmir kemudian melaporkan temuan ini ke Polsek Purwokerto Selatan untuk memastikan asal-usul dan keberadaan pemilik kendaraan. Selain memeriksa kendaraan dan barang-barang yang ditemukan, polisi juga memeriksa rekaman CCTV masjid serta memintai keterangan saksi.
1: Saya tahunya jam 3:30, saya bangun, saya ngintip dari rumah, dari atas, oh sudah ada motor, oh lagi ada yang tidur, biasanya kan suka ada yang tidur.
2: Oh iya.
1: Nah, tersubuhan saya keluar, saya adzan, karena di dalam nggak ada yang tidur, jadi saya sound system dalam saya hidupkan. Sedang dalam hal itu, saya kira tidur di atas, sampai subuhan selesai kok enggak
2: ada orang ya?
1: Enggak ada orang.
2: Ini berarti sudah berapa hari?
1: Ini sepekan lebih.
2: Oh, sepekan lebih ya?
1: Tadi malam kemarin sampai ini.
0: Sebanyak 1,5 kg sabu-sabu, 817,17 gram ganja, 1,64 kg tembakau sintetis, serta 1 butir pil ekstasi dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan. Pemusnahan barang bukti narkotika berbagai jenis ini dilakukan dengan di blender hingga hancur. Barang bukti yang diamankan merupakan hasil penangkapan dari 50 perkara narkotika sejak Januari hingga Agustus 2026. Khusus untuk sabu-sabu terdapat 2 kasus masing-masing dengan jumlah 40 kg dan 80 kg dengan jumlah terpidana masing-masing 2 orang dengan vonis hukuman pidana seumur hidup.
3: Terakhir ini agak banyak, itu yang 80 sama yang 40. Mereka upaya hukum dan alhamdulillah dari Mahkamah Agung sudah ingkrah dengan ancaman hukuman seumur hidup.
4: Berapa tersangka, Bu?
3: Kalau tersangka yang 80 kilo 2 orang, yang 40 juga 2 orang.
0: Seluruh barang bukti narkotika ini masuk lewat pelabuhan Nusantara, Kota Parepare dan diseberangkan dari negara Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seekor orangutan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Orangutan yang diberi nama Sampurna tersebut diduga pingsan akibat kekurangan oksigen setelah menghirup asap pekat.
6: Orangutan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orangutan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orangutan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
7: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan. Dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ispanya.
6: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat.
8: I believe that there are still many orangutans in the same situation as these orangutans that we have rescued these last few days, because we know of a lot of orangutans that have been roaming around farmlands and villages and in many of those villages there are fires, so we know there are probably dozens of orangutans that we are still going to be rescuing in the next weeks.
6: Setelah kondisinya cukup stabil, Sampurna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya, ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepasliarkan.

0: Yari telah menyelamatkan 7 orang hutan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orang hutan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
1: Polda Kalimantan Selatan menguji formula baru untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gambut, Banjarbaru. Bukan menggunakan air biasa, namun petugas menyemprotkan cairan campuran bubuk tepung dan air untuk menekan laju api serta mencegah munculnya kembali titik api.
2: Sejumlah tim kepolisian Polda Kalimantan Selatan diterjunkan ke sejumlah titik api di kawasan rawan kebakaran hutan lahan atau karhutla di Banjarbaru. Salah satunya di kawasan Pengayuan, Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan, petugas menguji formula baru dengan menyemprotkan cairan berbahan bubuk tepung yang telah dicampur dengan air ke titik api. Formula ini diuji untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, terutama di lahan gambut yang api dan baranya dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Formula tersebut berbasis pati singkong yang dicampur dengan bahan lain dan zat pembasah.
3: Mudah-mudahan ini efektif bisa untuk menekan dan meredakan kebakaran yang ada di Kalimantan Selatan. Hari ini kita coba. Dan hari ini juga tadi saya diundang dari Gapki, itu beliau menunjukkan ada semacam cairan seperti sabun yang menurut beliau dari Gapki ini bisa untuk pemadaman khususnya di lahan gambut.
2: Selain penyemprotan, petugas juga menguji metode suntik gambut. Air yang telah dicampur agen pembasah dimasukkan ke dalam lapisan gambut hingga kedalaman sekitar 2 meter. Langkah ini dilakukan untuk menekan suhu dan memadamkan bara yang masih tersimpan di dalam tanah. Kebakaran di lahan gambut memiliki karakter berbeda, karena bara dapat bertahan di bawah permukaan. Karena itu, upaya pemadaman kini tak hanya menyasar api yang terlihat, tetapi juga memburu panas dan bara di dalam lapisan gambut. Muhammad Risanta, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
1: Kebakaran terjadi pada pemukiman warga di Jalan Batu Ceper 8 Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun sejumlah warga yang panik langsung berupaya melakukan pemadaman. Api berkobar hebat di pemukiman warga Jalan Batu Ceper 8 Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Besarnya kobaran api yang disertai beberapa kali suara ledakan membuat sejumlah warga panik. Mereka pun langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Belasan mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran guna melakukan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Penyebab pasti dari kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian dari Polsek Metro Gambir.
4: Di mana Pak yang biasa
5: lihat? Dari belakang.
4: Terus?
5: Dari belakang merembet, angin gede.
4: Ini berapa rumah Pak yang kira-kira?
5: Waduh, dari 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ya, keluar.
5: Iya, entar dulu. Ada kurang lebih udah 10 lebih.
4: 10 lebih. Tapi nggak tahu Pak, dari mana Pak?
5: Dari ada, yang saya tahu dari api pertama tuh dari yang tembusan di Gang 9.
1: Dua kakak beradik dan seorang lansia di Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah tertimpa runtuhan bangunan tua. Sementara itu di Jember, seorang pria paruh baya meninggal usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara karnaval Sonhorek.

Naas menimpa Slamet Timbang, seorang warga dusun Pondok Ceruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Pria parubaya itu meninggal usai tertimpa kanopi bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade Son Horek pada Sabtu pagi. Salah seorang saksi mata menyebut korban tengah menunggu sang istri yang tengah membeli obat. Selang beberapa saat, ada suara keras hingga korban ditemukan tertimpa kanopi apotek. Mengutip Detikom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang akan melaksanakan kegiatan karnaval. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran Son Horek atau tertariknya kabel jadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis

0: menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
1: Material toko-tokonya gedung ini menimpa 3 rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
0: Bangunan Tua Hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim penyelamat berjuang menembus lumpur tebal untuk mencapai lebih dari 100 pekerja yang diduga terjebak pada terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuah, Nepal. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Cup Goal.
1: Setiap gigitannya lu demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
2: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Tim penyelamat berjuang menembus lumpur tebal untuk mencapai lebih dari 100 pekerja yang diduga terjebak pada terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuah, Nepal. Sementara banjir dahsyat di kawasan Himalaya telah menyebabkan sedikitnya 676 orang tewas dan hampir 3.000 lainnya hilang di Nepal dan Tibet.
1: Dua orang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup dari terowongan pembangkit listrik tenaga air yang tergenang banjir setelah terjebak sejak banjir bandang dahsyat pada Rabu lalu. Lebih dari 100 pekerja diyakini masih terjebak di dalam terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuah, Nepal. Sementara itu, helikopter militer dan sipil dikerahkan untuk mengevakuasi warga dari lembah-lembah pegunungan Nepal yang terisolasi akibat banjir dahsyat. Helikopter terbang di atas wilayah Rasuah yang porak-poranda untuk membawa para penyintas keluar dari zona bencana. Seorang korban terluka juga dievakuasi menuju ambulans di Kathmandu. Operasi udara menjadi sangat penting setelah banjir menghancurkan jalan dan jembatan. Namun, cuaca buruk membuat pencarian dengan helikopter dihentikan sementara. Bencana ini telah menelan sedikitnya 676 korban jiwa di Nepal dan Tibet, sementara hampir 3.000 orang masih dinyatakan hilang. Di Nuwakot, tim pencarian menyisir bangunan yang hancur dan tertimbun lumpur. Penggunaan anjing pelacak dikerahkan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Sedangkan alat berat membersihkan puing serta kendaraan yang terjebak. Seorang warga bernama Meruta mengatakan banjir datang jauh lebih cepat daripada peringatan yang mereka terima.
2: Sucanan dinde, amir nuai ratio. Ani acaran sucanan dia lagi bari yang desa mana lah. Ani bandar itu adi kanan bari yang sebenarnya, 5 minit bari ayo. Anaya amir dia posal tio sampai bawa gaya.

0: Maruta dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri melalui jalan menuju dataran yang lebih tinggi. Namun, banyak warga di wilayah yang lebih rendah dilaporkan meninggal. Lebih dari 15.000 personel keamanan dikerahkan dalam operasi pencarian, evakuasi, dan penyaluran bantuan.
1: Banjir besar yang dipicu runtuhnya gletser mengubah bentang alam pegunungan Nepal hingga perbatasan Tibet. Citra satelit memperlihatkan sungai yang melebar, daratan yang terkikis, serta pemukiman yang berubah menjadi hamparan lumpur dan puing.
2: Banjir bandang di Nepal yang terjadi pada 26 Agustus lalu ternyata bisa mengubah pegunungan Nepal dalam hitungan jam. Citra satelit sebelum dan sesudah banjir memperlihatkan aliran sungai di Bidur, Chaptok, dan Kolportar meluas hingga menelan daratan di sekitarnya. Tepi sungai terkikis, sementara endapan lumpur, batu, dan puing membentuk jalur-jalur baru di sepanjang lembah. Perubahan paling jelas terlihat di Timore dekat perbatasan Nepal dan Cina. Permukiman yang sebelumnya dipadati rumah dan bangunan berubah menjadi hamparan material banjir. Sejumlah bangunan rusak, sementara yang lain hilang tersapu arus. Sementara dari udara terlihat desa Newigat di distrik Nuwakot tampak tertutup lumpur tebal. Jalan-jalan desa tak lagi terlihat jelas. Jembatan terputus dan tergeletak di tengah sungai, sementara rumah-rumah berdiri di antara lumpur dan puing yang terbawa arus. Warga terlihat berjalan menembus lumpur untuk memeriksa rumah mereka. Bencana ini bermula ketika gletser di dataran tinggi runtuh, membawa batu, es, lumpur, dan material lainnya menuruni pegunungan. Longsoran meluncur dengan perbedaan ketinggian sekitar 3.300 meter dan meninggalkan jejak kehancuran sepanjang 20 km. Dua jalan utama menuju pelabuhan perbatasan Girong terputus, sementara lembah di beberapa titik hanya selebar 3 meter menyulitkan masuknya alat berat. Material longsor juga membendung sungai dan membentuk danau baru di kawasan perbatasan. Danau ini terdeteksi sekitar 2,8 km di hilir danau bendungan Purepo Sangpo yang terbentuk sebelumnya. Air yang terus terkumpul memunculkan ancaman banjir susulan sehingga tim penyelamat di sekitar pelabuhan Girong dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sementara dari sisi Tibet, alat berat dikerahkan untuk membuka kembali jalan nasional G216. Sebagian badan jalan hilang tersapu arus, menyisakan ruang yang sempit di antara tebing dan sungai yang masih mengalir deras. Perbaikan ini diharapkan membuka kembali akses menuju pelabuhan perbatasan Girong sekaligus memperlancar operasi penyelamatan. Longsor yang dipicu runtuhnya gletser di wilayah Nepal itu menyebabkan sedikitnya 16 orang tewas dan 546 lainnya hilang di Girong.
1: Hujan deras yang mengguyur wilayah Fukui, Jepang memicu banjir serta longsor di sejumlah daerah. Sementara itu di Filipina berminggu-minggu dilanda hujan deras, dua jembatan utama ambruk pada Provinsi Tarlac. Sebuah kendaraan bermuatan 5 orang terjatuh ke dalam sungai yang meluap.
3: Hujan deras mengguyur Prefektur Fukui, Jepang pada minggu. Intensitas hujan yang tinggi memicu banjir di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan darurat tertinggi untuk 3 kota, yaitu Fukui, Ono, dan Katsuyama. Warga diminta segera menyelamatkan diri dan berlindung di tempat yang aman. Selain banjir, bencana longsor juga dilaporkan terjadi di kota Fukui. Otoritas cuaca Jepang meminta warga tetap waspada terhadap ancaman longsor meski peringatan darurat telah diturunkan. Belum ada laporan korban tewas maupun luka-luka akibat bencana ini. Namun masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap berhati-hati terhadap potensi longsor dan banjir susulan. Kamera amatir merekam detik-detik banjir bandang yang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu, membuat sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro, Filipina terseret arus. Meski sempat membuat kematian warga sekitar, beruntung sopir dan penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Sementara dua jembatan utama di Provinsi Tarlac, Filipina runtuh usai beberapa hari dilanda hujan deras dan arus sungai yang meluap. Jembatan Aquino sempat runtuh sebagian pada Jumat malam, sebelum pada akhirnya ambruk total pada Minggu. Sedangkan jembatan Agana runtuh pada Sabtu malam dan membuat sebuah kendaraan berpenumpang 5 orang ikut terjatuh ke dalam sungai. Satu penumpang berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Usai berminggu-minggu dilanda cuaca buruk membuat Badan Meteorologi, Geofisika, dan Astronom Filipina memperingatkan cuaca ekstrim masih akan terjadi di beberapa wilayah. Total 32 orang telah tewas, 19 orang terluka, dan 3 lainnya hilang saat 8 juta orang terdampak bencana.
1: Sebanyak 13 tahanan Palestina kembali bertemu keluarga setelah dibebaskan Israel dan pulangkan ke Gaza. Salah satu tahanan mengaku mengalami perlakuan buruk selama masa penahanan. Sebanyak 13 tahanan Palestina yang dibebaskan Israel tiba di Komplek Medis Nazar di Khan Yunis, Gaza Selatan pada Senin. Mereka dibawa menggunakan bus dan kendaraan Komite Palang Merah Internasional setelah memasuki Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Salah satu tahanan yang dibebaskan adalah Ahmed Al-Ashra, mengaku mengalami perlakuan buruk selama ditahan. Ia menunjukkan bekas borgol di tangannya serta mengaku kekurangan makanan dan tidur di atas ranjang besi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Israel terkait dengan pembebasan maupun tuduhan tersebut. Di tengah kehidupan serba terbatas pada kamp pengungsian Gaza, anak-anak mendapatkan kesempatan untuk kembali merasakan kegembiraan. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
0: Di antara deretan tenda pengungsian, anak-anak Gaza bersiap menonton film bersama. Sebagian anak memilih menari dengan riang sambil menunggu film diputar. Ketika film animasi dimulai, anak-anak dan orang tua duduk bersama di ruang terbuka. Untuk beberapa jam, mereka bisa melupakan ketakutan, kelaparan, dan kehidupan di tenda.
4: فحسيت الاشي رجع وصار كتير حلو فهذا الاشي حسيته نسانا الخوف نسانا الجوع اللي احنا عايشين فيه التشريد نسانا مود انه احنا عايشين في خيمة نسانا هذا الاشي فحسيت رجعنا زي ايام زمان زي ما كنا في بيتنا زي ما كنا بنحضر على الشاشة قاعدين قدام التلفزيون.
0: Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif Street Cinema yang mendatangi kamp-kamp pengungsian untuk memutar film bagi anak-anak. Di tengah keterbatasan listrik, internet, dan transportasi, layar sederhana ini menjadi sarana dukungan psikologis sekaligus ruang bagi anak-anak untuk kembali merasakan kehidupan normal. Bertahan hidup di tengah kesulitan perang juga dilakukan oleh Shadi Al-Barawi. Pria ini membuka tempat pangkas rambut di dalam tendanya demi menafkahi istri dan anak-anaknya. Kaki Shadi diamputasi pada Agustus 2025 setelah terluka saat rumahnya dibom. Tempat pangkas rambut miliknya juga hancur, namun ia berhasil mengambil kembali sejumlah peralatan dari puing-puing.
5: الحلاقة قبل البتر كانت مع الأمور 100% واقف وبسند على حالي ولكن حاليا مش زي أول. اليوم الوضع اللي أنا بعيش فيه بدي أضطر أنا أصبر على حالي ربع ساعة نص ساعة المهم أشتغل وأخلص زبوني فاهم علي كيف ولكن على بداية البتر تبعتي ربيت أنا زبون للي إنه يجي يحلق عندي وأنا مبطوط.
0: Meski harus bekerja sambil menahan tubuhnya dengan satu kaki, Shadi terus melayani para pelanggan. Baginya, setiap rambut yang selesai dipangkas menjadi cara untuk bertahan hidup dan menjaga harapan keluarganya.

0: masak dulu.
1: Tim Resmo Polsek Panakukang terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku balap liar yang berada di Jalan Pengayoman Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Minggu malam. Hasilnya, anggota mengamankan 5 pemuda dan 4 unit motor yang bertabrakan karena panik saat berusaha kabur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motor-motor tersebut telah dirubah untuk digunakan menjadi kendaraan spek balap. Para pelaku beserta motornya pun kemudian langsung digiring ke Mapolsek Panakukang. Penertiban ini dilakukan saat anggota melakukan

0: melakukan patroli pencegahan gangguan Kamtibmas, termasuk aksi geng motor dan balap liar saat malam hari. Penertiban juga dilakukan menyusul laporan warga yang resah dengan aksi balap liar.
1: Di beberapa orang tersebut ada yang kami amankan, ada juga yang berhasil kabur. Namun dari hasil pengejaran kami, akhirnya kami mengamankan 4 unit motor dan beserta 5 orang pemuda.
0: Setelah dikenakan sanksi tilang 5 pemuda yang diketahui bukanlah warga di Kecamatan Panakukang, Makassar, akan dilakukan pembinaan dan dipanggil orang tuanya sebelum dipulangkan. Polisi meminta kepada mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya. Keributan terjadi saat kedua pengurus tim RT terlibat cekcok hingga memicu amuk antar supporter dua pihak saat pertandingan sepak bola antar RT di lapangan Cibunak, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Kedua pihak bahkan nyaris baku hantam hingga membuat kericuhan sempat meluas. Beruntung tim keamanan TNI Polri sigap melerai kedua pihak bertikai hingga keributan dapat terkendali. Sementara dari penuturan petugas, pemicu cekcok diduga akibat salah satu pihak supporter tidak puas keputusan wasit yang menguntungkan tim lawan.
2: Terkait keputusan hakim garis dengan wasit itu kan hal yang biasa. Mungkin ada penonton yang tidak terima sedikit gesekan dengan penonton lain, tapi tidak bisa kita amankan.
0: Meski diwarnai insiden keributan, turnamen Liga Tarkam berhasil dituntaskan panitia dengan kemenangan salah satu tim RT. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Freddy Cahya.

0: Tugas Polres Sukabumi mengamankan ratusan botol minuman keras dari seorang penjual keliling. Pelaku ditangkap saat menjual minuman beralkohol dengan menggunakan mobil pickup. Sementara Bareskrim Polri menangkap seorang buronan yang diduga merupakan pengendali peredaran narkoba lintas negara.
1: Seorang pria berinisial M tak berkutik saat disergap saat narkoba Polres Sukabumi di eksit tol Parung Kuda pada Minggu dini hari. Ia ditangkap lantaran menjual minuman keras atau miras secara keliling menggunakan mobil pickup. Dari tangan pelaku asal Bogor ini, petugas menyita ratusan botol miras berbagai merek yang hendak diedarkan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Menurut keterangan polisi, modus penjualan miras keliling ini telah dipantau sejak sepekan terakhir. Sementara dari pengakuan pelaku, ia baru menjalankan bisnis ilegalnya selama 2 bulan. Selain menangkap M, polisi turut menggelar razia di 3 titik berbeda dan menyita total 518 botol miras. Kini seluruh barang bukti beserta para penjual telah dibawa ke Mapolres Sukabumi guna proses hukum lebih lanjut.
2: Berhasil mengamankan kurang lebih sekitar 518 botol minuman keras dengan berbagai jenis di berbagai tempat. Ada 4 titik yang kita jadi target sasaran. Di 4 titik itu kita dapatkan berbagai macam botol minuman keras. Kemudian ada satu yang kita dapatkan, yaitu satu kendaraan unit kendaraan R4 yang diduga menjual dengan sistem mobile. Ini merupakan salah satu trik atau modus baru dalam menjual minuman keras ya di Sukabumi ini, sehingga mereka berupaya untuk mengelabui.
1: Buronan kasus narkoba Bayu Wicaksono alias Encek akhirnya tiba di Bareskrim Polri untuk ditahan. Narapidana yang kabur dari Lapas Sukadana Lampung Timur pada April 2024 ini ditangkap di kawasan Tacilek, perbatasan Myanmar pada 17 Juli. Bayu merupakan pengendali jaringan sabu lintas negara. Wadir Tipit, Narkoba Bareskrim Polri, Kombespol Albert Raden Dedi menyebut, selama dalam pelarian ke Malaysia dan Thailand, Bayu diduga kuat masih aktif mengendalikan bisnis haramnya.
3: Atas nama Bayu Wicaksono ini terkait kasus

0: pengendalian peredaran metamfetamin jalur lintas negara. Jadi selama dia melarikan diri ke Malaysia kemarin itu, dia tetap mengendalikan jaringan metamfetaminnya di lintas negara. Demikian.
1: Ada orang lain, Bang, yang membantu, Bang?
0: Untuk sementara masih kita dalam.
2: Saat ini polisi terus mendalami jaringan narkoba milik pelaku, sekaligus memburu pihak-pihak yang membantu pelariannya selama 2 tahun terakhir. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah sepeda motor misterius dengan kunci yang masih tergantung ditinggal selama sepekan di parkiran Masjid Baitul Aden di Kelurahan Karangpucung, Kabupaten Banyumas. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan memusnahkan barang bukti beragam jenis narkotika hasil penangkapan dari 50 perkara sejak Januari hingga Agustus 2026.

0: Sebuah sepeda motor metik mendadak jadi perhatian warga dan takmir Masjid Baitul Adem, Jalan Patriot, Kelurahan Karangpucung, Kabupaten Banyumas. Motor tersebut diketahui sudah berada di parkiran masjid selama sepekan lebih, namun tidak ada seorang pun yang datang untuk mengambilnya. Berdasarkan rekaman CCTV, motor tersebut terlihat dibawa dan diparkir oleh seorang perempuan. Setelah memarkirkan motor, perempuan tersebut tidak terlihat kembali di lokasi. Kecurigaan semakin menguat karena kunci motor masih tergantung dan kondisi kendaraan masih lengkap. Takmir masjid juga menemukan sepasang sandal perempuan berwarna pink yang diduga berkaitan dengan pemilik atau pengguna motor tersebut. Sebelum melaporkan ke polisi, pihak takmir sempat menunggu hingga lebih dari sepekan dengan harapan pemilik kendaraan datang mengambil motornya, namun tidak ada yang mengaku sebagai pemilik motor tersebut. Warga dan takmir kemudian melaporkan temuan ini ke Polsek Purwokerto Selatan untuk memastikan asal-usul dan keberadaan pemilik kendaraan. Selain memeriksa kendaraan dan barang-barang yang ditemukan, polisi juga memeriksa rekaman CCTV masjid serta memintai keterangan saksi.
1: Saya tahunya jam 3:30, saya bangun, saya ngintip dari rumah, dari atas, oh sudah ada motor, oh lagi ada yang tidur, biasanya kan juga ada yang tidur.
2: Oh iya.
1: Nah, tersubuhan saya keluar, saya adzan, karena di dalam nggak ada yang tidur, jadi saya sound system dalam saya hidupkan. Sedang dalam saya kira tidur di atas, sampai subuhan selesai kok enggak
2: ada orang ya?
1: Enggak ada orang.
2: Ini berarti sudah berapa hari?
1: Ini sepekan lebih.
2: Oh, sepekan lebih ya?
1: Tadi malam Ahad kemarin sampai ini.
0: Sebanyak 1,5 kg sabu-sabu, 817,17 gram ganja, 1,64 kg tembakau sintetis, serta 1 butir pil ekstasi dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan. Pemusnahan barang bukti narkotika berbagai jenis ini dilakukan dengan diblender hingga hancur. Barang bukti yang diamankan merupakan hasil penangkapan dari 50 perkara narkotika sejak Januari hingga Agustus 2026. Khusus untuk sabu-sabu terdapat 2 kasus masing-masing dengan jumlah 40 kg dan 80 kg dengan jumlah terpidana masing-masing 2 orang dengan vonis hukuman pidana seumur hidup.
3: Terakhir ini agak banyak, itu yang 80 sama yang 40. Mereka upaya hukum dan alhamdulillah dari Mahkamah Agung sudah ingkrah dengan ancaman hukuman seumur hidup.
4: Berapa tersangka, Bu?
3: Kalau tersangka yang 80 kilo 2 orang, yang 40 juga 2 orang.
0: Seluruh barang bukti narkotika ini masuk lewat Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare dan diseberangkan dari negara Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Selanjutnya, polisi menangkap pengedar narkoba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 16,4 kg sabu dan ribuan pil ekstasi. Sementara di lokasi lain, pemirsa, polisi memburu 2 pelaku pembakaran ribuan ban bekas milik salah satu perusahaan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
6: Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung bersama Bea Cukai Pangkal Pinang menggerebek sebuah rumah di Kota Pangkal Pinang pada Rabu 26 Agustus 2026. Satu orang pria berinisial AS ditangkap dalam penggerebekan ini. Polisi lalu menggeledah mobil yang digunakan pelaku dan ditemukan 2 tas. Setelah dikeluarkan, tas tersebut berisi sejumlah paket narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang dikemas dalam beberapa bungkus teh Cina. Tim juga menggeledah kediaman pelaku dan kembali menemukan puluhan paket sabu yang dikemas dalam beberapa bungkus sedang siap edar. Total barang bukti yang berhasil diamankan dari 2 lokasi 16,4 kg sabu dan 4.980 butir pil ekstasi yang ditaksir bernilai 21,2 miliar rupiah. Pelaku mengaku barang haram tersebut didapatkannya dari seorang di Kabupaten Bangka yang kini sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara dari aktivitas haram tersebut, pelaku mendapatkan upah 7,5 juta rupiah.
7: Ini sedang A alias AS. Ini kebetulan pekerjaan Anda sebagai nelayan dan warga Pangkal Pinang juga, dan sudah beberapa kali melakukan kegiatan kasus seperti ini, kemudian pada kesempatan informasi yang baik dari masyarakat bisa terus diungkap dan diamankan beserta barang buktinya. seberat 16.465 gram. Kalau kilogram itu 16,4 kilogram. Dan juga narkotika golongan 1 jenis ekstasi sejumlah 4.980 gram.
6: Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini ditahan di Mapolda Bangka Belitung dan terancam pidana penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Kebakaran terjadi di lokasi penampungan ban bekas di Desa Waibulan, Kecamatan Nueda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Senin pagi. Api dengan cepat membesar dan membakar tumpukan ban bekas yang berada di area penampungan milik salah satu perusahaan. Asap hitam pekat membubung tinggi ini membuat petugas damkar berupaya memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke area sekitar. Berdasarkan keterangan petugas di lokasi sebelum kebakaran terjadi, terlihat dua orang mengambil ban bekas di area penampungan. Karena tidak terima ditegur, kedua orang tersebut kemudian melakukan pembakaran terhadap tumpukan ban bekas.
4: Saat ini api masih menjalar, sebagian ban yang belum terbakar. Kemudian di depan ada upaya pemindahan ban bekas yang belum terbakar oleh pihak PT IWIP. Kemudian saat ini juga di bagian timur terjadi ada upaya untuk pemadaman, namun api kemudian ban juga sangat banyak sehingga tidak bisa, ya, agak sulit untuk dipadamkan.
6: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan pencarian terhadap dua orang yang diduga terlibat dalam pembakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan, dibakar oleh cucunya sendiri. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan dibakar oleh cucunya sendiri. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa warga lansia itu akhirnya tak tertolong. Sementara di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya menggunakan golok. Korban yang mengalami luka tusuk dan sabetan akhirnya meninggal dunia.
2: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
3: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah telungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
2: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
4: Jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke Rumah Sakit Mariam Takalar. Mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan napasnya.
2: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas ditikam teman indekosnya hingga tewas bersimbah darah. Tragedi bermula usai pelaku tersinggung karena sapaannya dibalas dengan perkataan kasar. Sementara itu, setelah sempat dinyatakan hilang selama 2 hari, seorang pemuda di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi tewas mengambang di saluran irigasi. Keluarga menemukan sejumlah luka diduga akibat tusukan di sejumlah bagian tubuh korban. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: Jasad pria berinisial MA berusia 28 tahun yang diduga dibunuh oleh rekannya berinisial DR berusia 22 tahun ditemukan di lantai satu indekosnya di kawasan Pasar Terong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada Minggu malam. Tim gabungan yang mendapat informasi adanya penganiayaan langsung mendatangi lokasi. Saat tiba, petugas menemukan korban sudah terkapar dalam kondisi bersimbah darah. Dari hasil penyelidikan sementara, korban dan pelaku diketahui berteman dan tinggal bertetangga kamar di indekos tersebut. Sebelum tragedi penikaman, pelaku datang dan menyapa korban. Namun, sapaan tersebut dibalas dengan perkataan kasar. Pelaku yang diduga tersinggung kemudian pulang ke rumahnya yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk mengambil sebilah bading. Pelaku lalu kembali ke indekos dan menikam korban sebanyak 2 kali di bagian leher di depan kamar korban. Usai menikam korban, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Bontoala.
1: Korban dengan tersangka berteman. Dia menyapa Koko, tapi Koko menjawab dengan kasar. Kami tidak tahu apakah ada permasalahan atau bagaimana, sehingga tersangka ini kembali ke rumahnya mengambil badi. Dan mendatang kembali, datang ke pos lagi, terus menikam sebanyak 2 kali.
0: Dion, seorang pemuda berusia 27 tahun warga Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ditemukan tewas di saluran irigasi setelah sebelumnya dilaporkan hilang selama 2 hari. Sebelumnya korban diketahui tidak pulang ke rumah selama 2 hari, sempat membuat keluarga dan warga melakukan pencarian. Namun tak disangka, akhirnya keluarga mendapat kabar bahwa korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.
2: Dion, mayat Dion,
3: saat ditemukan kondisinya seperti apa, Ibu? Ada luka-luka kah atau seperti apa?
2: Pada yang pada melihat saya agak kuat, udah saya enggak ngelihat, enggak kuat. Katanya begini aneh gitu, Pak, maka tusukan. Ini begini aneh. Matanya dia ke dalam, Pak, gitu. Luka kayak ketonjokan. Ini darah dari mata tuh yang banyak.
3: Artinya ada luka-luka ya, Bu?
2: Iya, nih aneh di sana, nih aneh. Ini tusukan ini ada. Di leher sebelah sini. Ini orang saya udah enggak kuat, Pak.
0: Awalnya keluarga menduga korban meninggal karena terjatuh ke saluran irigasi. Namun saat jenazah akan dimandikan sebelum dimakamkan, keluarga menemukan sejumlah luka yang diduga akibat tusukan di bagian leher dan belakang kepala korban. Temuan luka tersebut menimbulkan kekhawatiran sekaligus kecurigaan keluarga terhadap penyebab pasti kematian korban.
4: Buktikan bahwa mayat yang ditemukan ini betul-betul bukan korban tindak pidana. Kecelakaankah atau apa yang penting, secara yuridis formal bisa dibuktikan bahwa si korban ini, mayat ini meninggal karena penyebab AB sampai Z yang dilegitimasi. Kalau itu karena kecelakaan lalu lintas, maka harus ada bukti kecelakaan. Kalau itu karena penyakit, harus ada. Penyakit apa yang menjera dia sampai sehingga dia meninggal di saluran air irigasi? Apa karena tindak pidana? Siapa pelakunya yang setega itu membuang jenazah di irigasi?
0: Hingga kini penyebab pasti kematian korban masih menjadi tanda tanya dan diharapkan dapat terungkap melalui proses penyelidikan serta proses autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang perempuan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tewas setelah dipaksa meminum obat aborsi yang diberikan oleh kekasihnya. Sementara di Batam, Kepulauan Riau, bayi berusia 1 tahun meninggal dunia di tangan pengasuhnya sendiri. Korban dianiaya hingga meninggal dunia hanya gara-gara tidak mau makan. Untuk menutupi perbuatannya, tersangka berdalih korban meninggal akibat tenggelam di kolam.
6: Kasus meninggalnya seorang bayi berusia 1 tahun 2 bulan di Kota Batam, Kepulauan Riau akhirnya menemukan titik terang. Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi mendapatkan fakta jika bayi laki-laki ini meninggal akibat dianiaya oleh TCH, pengasuhnya yang baru bekerja selama 2 bulan. Penganiayaan berlangsung pada Sabtu 22 Agustus di rumah tersangka di kawasan Bengkong Abadi Baru, Kecamatan Bengkong, Kota Batam. Tersangka awalnya melapor ke majikannya, korban terjatuh dan tenggelam di kolam mandi. Namun dari hasil pemeriksaan forensik menunjukkan tidak ditemukan tanda korban meninggal akibat tenggelam. Sebaliknya, dokter Rumah Sakit Bayangkara Batam justru menemukan luka dan sejumlah cedera yang mengarah pada dugaan kekerasan. Kepada polisi, tersangka mengaku kesal karena korban terus menangis dan menolak makan ketika disuapi. Polisi juga menemukan indikasi dugaan kekerasan terhadap korban tidak hanya terjadi sekali. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman kurungan 15 tahun dan denda 3 miliar rupiah.
7: Pada saat itu, korban dititipkan kepada orang yang baru dikenalnya lebih kurang 2 bulan, yang pengasuh. Kemudian pada di awal pengasuh ini melaporkan kepada ibu korban bahwa anaknya tenggelam, alibi dari si tersangka. Tapi setelah dilakukan pengecekan dan penyelidikan bahwa ternyata telah terjadi pembunuhan menghilangkan nyawa.
6: Di lokasi terpisah, seorang perempuan berinisial DI di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tewas setelah meminum obat aborsi yang diberikan oleh FA kekasihnya. Kasus ini terbongkar saat FA ketahuan hendak membuang mayat korban yang telah dibungkus menggunakan selimut. Ketika dipergoki warga, FA beralasan jika bungkusan ini berisikan barang yang sudah tidak terpakai. Peristiwa ini kemudian dilaporkan warga ke polisi. Berikutnya, polisi menangkap FA di Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Rabu dini hari. Polisi kemudian membawanya ke Mapolres Polewali Mandar untuk menjalani pemeriksaan.
8: Jadi informasi yang kami dapatkan, ini keterangan sementara ya, itu dikarenakan aborsi sebenarnya. Jadi si askarnya atau si terduga pelaku itu membeli obat-obatan untuk menggugurkan kandungan secara online. Ini ada beberapa orang yang sedang kami ambil keterangan saksinya terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru kami bisa jelaskan lebih lanjut.
6: Usai menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Haja Andi Depu Polewali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka diduga memaksa korban untuk aborsi karena enggan bertanggung jawab. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Polisi menangkap dua terduga pengedar narkoba sistem ranjau di dua lokasi berbeda di Surabaya, Jawa Timur. Di tempat lain, pemirsa, seorang kurir narkoba jaringan Malaysia dibekuk ketika hendak mengantarkan sabu dari Dumai menuju Bengkalis.

0: Satres Narkoba Polrestabes Surabaya membongkar jaringan peredaran sabu dengan barang bukti 250,16 gram. Kasus berawal dari penangkapan MZK di sebuah kos di Jalan Dupak Bangun Rejo. Meski penggeledahan awal tidak menemukan barang bukti, polisi kemudian menggeledah rumahnya di Dusun Sombo dan menemukan 100 bungkus sabu. Pengembangan kasus mengarah ke Blitar, hingga polisi menangkap AB yang diduga sebagai pemasok. Sabu dikirim dengan sistem ranjau, lalu diambil MZK untuk dipecah menjadi paket kecil dan dijual kembali. Polisi menyebut aksi ini sudah dilakukan 4 kali. Kini keduanya dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana berat. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait transaksi narkotika di Dumai, Duri, dan Pekanbaru. Narkotika diduga masuk dari Malaysia melalui jalur laut dengan titik masuk perairan Rupat, Riau. Menindaklanjuti tip informasi tersebut, tim di Tipit Narkoba Bareskrim Polri menangkap RR di Jalan Jenderal Sudirman, Dumai Timur. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 bungkus sabu, 50 cartridge mengandung etomidate, uang tunai, dan sepeda motor. Kini RR bersama barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, FCB, seorang warga negara Malaysia dan kekasihnya berinisial N, ditangkap petugas saat mengendarai mobil berwarna putih di Jalan Cemara Medan, Sumatera Utara. Dari dalam mobil tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 25 bungkus rokok elektrik atau dikenal dengan pot getar, diduga mengandung narkotika. Petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah kamar kos tersangka berinisial N yang berada di kawasan Medan Petisa. Di dalam kamar kos tersebut, petugas kembali menemukan barang bukti pot getar sebanyak 5 bungkus dan uang senilai 15 ribu ringgit Malaysia. Menurut polisi, tersangka sudah 2 kali menyelundupkan pot getar narkoba tersebut melalui Bandara Kuala Namu, namun tidak terpantau oleh mesin X-ray dan petugas terkait. Rencananya, barang haram tersebut akan diedarkan di Kota Medan, khususnya kepada rekan-rekan kedua tersangka. Saat ini, petugas masih mengembangkan bandar pot getar yang diketahui merupakan warga Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bareskrim Polri mengungkap asal-usul narkotika jenis THC yang dikemas dalam bentuk permen gami asal Inggris ke Kota Malang, Jawa Timur. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Sumedang, Jawa Barat mengungkap ratusan ribu butir obat keras tramadol yang dikemas dalam wadah obat parasetamol.
2: Paket berisi 3 bungkus permen dan 13 coklat berisi narkoba asal Inggris ini berhasil digagalkan Bareskrim Polri. Pemeriksaan laboratorium memastikan permen tersebut mengandung narkotika golongan 1 jenis Delta 9 tetrahydrokanabinol atau THC. Tim gabungan di Tipit Narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai kemudian melakukan control delivery atau penyerahan yang diawasi dengan melibatkan kurir kantor pos cabang Malang. Petugas membuntuti pergerakan paket hingga sampai ke alamat penerima di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penerima berinisial AJE tidak menaruh curiga saat menerima paket. Terlebih, ia telah melunasi tagihan paket secara daring menggunakan virtual account. Sesaat setelah paket berpindah tangan, petugas langsung melakukan penangkapan. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku rutin memesan barang haram tersebut melalui sebuah situs web untuk dikonsumsi sendiri. Bareskrim Polri kini tengah memburu pemasok utama narkotika tersebut.
3: Pengungkapan bermula pada hari Selasa, 18 Agustus 2026, saat tim Subdit 3 Tipit Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari Bea Cukai terkait adanya paket mencurigakan dari Inggris dengan tujuan pengiriman ke sebuah indekos di Kota Malang menggunakan nama penerima fiktif. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, paket tersebut positif berisikan permen yang mengandung bahan aktif narkotika golongan 1 jenis Delta 9 THC. Menindaklanjuti temuan tersebut, pada hari Rabu 19 Agustus 2026, tim bergerak menuju Kota Malang untuk melakukan kontrol delivery. Pada hari Senin 24 Agustus 2026, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, tim melakukan penangkapan terhadap tersangka AJE saat menerima paket.
2: Seperti inilah detik-detik saat Satres Narkoba Polres Sumedang menggeledah salah satu ruangan di sebuah apartemen di wilayah Bandung, Jawa Barat. Di dalam ruangan ditemukan sejumlah kardus berisi obat tramadol yang dikemas di dalam bungkus parasetamol. Penggeledahan tersebut merupakan pengembangan dari kasus pengedaran tramadol di wilayah Cibugel, Sumedang. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan dua tersangka, yakni AN dan EH. Kapolres Sumedang AKBP Reza Marufi mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari 12 kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap selama Agustus 2020. Polisi mengamankan total 502.819 butir obat keras. Jenis yang disita antara lain tramadol, eksimer, deheksipenidil, dextro, dan jenis obat keras lainnya. Wadah bertuliskan parasetamol digunakan pelaku untuk menyimpan obat tramadol, diduga untuk mengelabui petugas saat distribusi.

0: Jadi sasarannya mereka adalah di Garut, Bandung, dan Semarang.
1: Tak hanya itu, petugas juga menyita dua unit kendaraan roda 4 yang digunakan oleh pelaku untuk membawa barang ilegal tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tiga orang pelaku aksi perampasan sepeda motor dengan modus aplikasi kencan diringkus polisi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku membawa kabur sepeda motor yang diparkir di depan warung makan milik korban. Sementara itu, petugas dari Unit 5 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Pedurungan. Tiga orang yang terlibat aksi dengan modus melakukan aplikasi kencan diringkus oleh polisi.
3: Tugas dari tim Resmob Polrestabes Semarang mengamankan tiga orang di wilayah Meranggen, Demak, Jawa Tengah pada Rabu dini hari. Polisi menyebut para terduga pelaku yang mengaku sebagai perempuan menggunakan aplikasi kencan untuk mengajak korban bertemu di lokasi yang telah disepakati. Saat korban tiba, salah satu terduga pelaku mengaku sebagai suami perempuan yang diajak bertemu oleh korban. Korban kemudian dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Para terduga pelaku juga memaksa korban untuk mentransfer uang sebesar 1 juta rupiah, serta mengambil ponsel dan sepeda motor korban.
5: Adapun pelaku yang berhasil diamankan ada 3 dengan inisial SDI, GMA, dan YFZ. Adapun pasal yang diterapkan untuk ketiga pelaku yaitu 479 KUHP atau tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
3: Selain terduga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor, telepon genggam milik korban, uang tunai 1 juta rupiah dan celurit yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Terduga pelaku yang mengenakan sweater warna hitam dan celana pendek mencoba mendekati motor sasarannya yang diparkir. Merasa situasi aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.
6: Pas pergi ke sana dulu, dia balik lagi. Pas balik lagi, kebetulan ada omku dari luar ke sini, dia nggak jadi tuh. Terus dia ke tukang gorengan situ kan. Pas habis ke tukang gorengan, nggak lama omku keluar, dia ke sana lagi, jalan lagi, jalan balik lagi ke sini, baru dia mulai mulai ngambil. Sedangkan aku tuh ada di situ posisinya kan.
7: Tapi ya
6: enggak. Aku juga kan posisinya lagi fokus lihat keluar.
3: Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Love scamming atau penipuan cinta ada karena pelaku memanfaatkan sisi emosional manusia seperti rasa kesepian, empati, dan kebutuhan akan kasih sayang. Media sosial dan aplikasi kencan memudahkan pelaku bersembunyi di balik identitas palsu tanpa harus bertatap muka. Pelaku menggunakan teknik love bombing atau perhatian berlebih di awal agar korban cepat terikat secara emosional untuk meraup keuntungan finansial. Selengkapnya dalam Inside Crime.
8: Korban-korban pelaku love scam atau penipuan berkedok cinta sangat mudah tertipu karena mereka terbawa perasaan dan dibuat mabuk cinta. Dengan kalimat-kalimat rayuan dan jurus-jurus andalan para pelaku. Mia bukanlah nama sebenarnya. Wanita parubaya ini mengaku terbuai dengan pelaku karena merasa berempati dan iba dengan kisah hidup pelaku yang ternyata palsu. Hanya dalam kurun waktu 30 hari, Mia mengalami kerugian finansial dan emosional. Mia mengaku terpuruk dan hancur karena tertipu perhatian dan cinta palsu.
9: Kalau saya hitung-hitung ya dari itu 53 juta lah sekitar segitu. Itu 35 juta bilang gitu kan. Terakhir pelunasan rumah sakit 21 juta kalau nggak salah. Ya udah dari situ udah kecurigaan udah akhirnya nomor saya sama dia semua diblokir. Dari situ selesai nggak ada cerita lagi.
8: Pada kasus love scam di dunia maya, para pelaku menggunakan berbagai platform digital. Platform aplikasi kencan misalnya, sangat ramai digunakan terutama pada rentang 2020 hingga 2022 lalu atau kala pandemi melanda dunia. Sementara sejak 2023, para pelaku gencar berburu korban di platform media sosial. Pelaku bisa menyasar siapa saja sebagai korban love scam. Perempuan, laki-laki, muda, bahkan lanjut usia. Federal Trade Commission Amerika Serikat mencatat profil korban penipuan global romance atau love scam dunia didominasi usia di atas 60 tahun dan 40 tahun.
10: Anggapannya ini adalah kebodohan daripada korban yang mau dibujuk rayu. Dari situ akhirnya mereka sadar, oh jadi saya bukan karena bodoh ya, karena saya itu naif ya. Tapi lebih ke arah mereka itu yang profesional. Mereka itu memang penjahat profesional.
8: Modus kejahatan ini semakin lancar dan mulus karena di era tumbuhnya media sosial saat ini, data pribadi dan sensitif, termasuk suasana hati dengan mudah bisa didapatkan oleh pelaku, hanya dengan beberapa tombol dan klik. Cara terbaik untuk melindungi diri dari para love scammer adalah sebelum kejahatan modus cinta ini terjadi. Karena sekali hati terkait, maka tidak ada logika yang dapat mengalahkan cinta, meskipun cinta itu palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua unit sepeda motor milik penghuni rumah kontrakan di Jakarta Timur raib digondol kawanan pencuri dalam semalam. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam,

Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian sepeda motor di Jakarta Timur. Di Jalan Dr. Sumarno, komplotan maling gagal membawa kabur sepeda motor incarannya setelah alarm sepeda motor berbunyi. Sementara di Kelurahan Penggilingan, dua unit sepeda motor milik penghuni rumah kontrakan raib digondol kawanan penjahat dalam semalam.

0: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di rumah kontrakan Petak di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari 22 Agustus. Komplotan maling berjumlah dua orang ini saling berbagi tugas saat menjalankan aksi kriminalnya. Seorang pelaku menunggu di luar gerbang sembari memantau situasi. Adapun satu pelaku lainnya menjadi eksekutor pencurian. Hanya dalam waktu 5 menit, dua unit sepeda motor jenis Matic milik penghuni rumah kontrakan yang sudah dikunci stang bisa dibawa kabur oleh para pelaku. Eka, penghuni rumah kontrakan yang menjadi salah satu korban pencurian, baru menyadari sepeda motornya hilang saat terbangun pada pagi hari. Korban sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke pihak kepolisian. Ia pun berharap sepeda motor yang baru dibelinya seharga 20 juta rupiah tersebut bisa ditemukan dan pencurinya bisa ditangkap.
1: Ya, dia mungkin mengira kita tuh sekarang itu kita jadi lelah, kita kayak disirak gitu. Jadi semua penghuni motor ini gak dengar pada gerbang garasi itu bunyi kalau orang biasa itu kenceng.
2: Jadi satu malam itu?
1: Dua barang, dua motor yang diambil. Cepet maling berapa?
2: Pelaku dua orang?
1: Ya, yang satu nunggu di luar, yang satu masuk ke dalam. Kerugian saya, ya motor saya 20 juta, saya beli baru.
0: Di lokasi lain, kamera pengawas juga mengabadikan percobaan pencurian sepeda motor milik karyawan minimarket di Jalan Dr. Sumarno, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi 22 Agustus. Meski pelaku bisa mematahkan stang sepeda motor incarannya, upaya pencurian ini berujung gagal. Setelah alarm sepeda motor berbunyi dan pemiliknya bergegas keluar dari minimarket. Komplotan maling berjumlah dua orang ini langsung kabur.
3: Udah sempat sih dia matahin ini stang, tapi alhamdulillah nggak sampai keambil. Karena udah keburu keluar anak toko sama tetangga nih tukang sate. Alarm juga bunyi kebetulan alhamdulillah.
2: Iya lah, kabur.
3: Kabur. Yang satu udah standby di situ tuh. Yang satu. Tapi ya alhamdulillah keburu ketahuan.
0: Korban belum melaporkan kasus percobaan pencurian ini kepada polisi. Agar kejadian serupa tidak terulang, korban memajang wajah pelaku di dinding minimarket dan mengunggah video percobaan pencurian ke media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pria membobol sebuah kedai kopi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Empat tabung gas berukuran 3 kg dan barang elektronik serta uang 1 juta rupiah hasil penjualan raib diambil pelaku. Sementara itu, seorang perempuan nekat beraksi seorang diri mencuri motor di parkiran sebuah kafe di Magelang, Jawa Tengah. Aksi kejahatan itu pun terekam CCTV.

Dari rekaman CCTV milik kedai kopi yang terletak di Jalan Kiai Agus Salim Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat seorang pria masuk ke dalam kedai pada 25 Agustus. Pelaku kemudian menggasak 4 tabung gas berukuran 3 kg, 1 tablet, dan uang tunai 1 juta rupiah. Dikonfirmasi oleh karyawan kedai kopi pada Kamis sore, pelaku berjumlah 2 orang datang dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku masuk ke dalam kedai dengan cara merusak gembok gerbang toko. Meski korban belum melaporkan kejadian pembobolan,

0: pengumpulan kedai kopi ke pihak kepolisian, namun hasil rekaman CCTV diviralkan dengan harapan pelaku dapat dikenali dan pengusaha lain bisa waspada. Seorang perempuan warga Kabupaten Demak, pelaku pencurian sepeda motor matic di sebuah kafe shop berhasil diamankan unit reaksi cepat Satreskrim Polres Magelang Kota bersama kekasihnya. Aksi pelaku yang terekam CCTV tersebut dilakukan seorang diri. Kasatreskrim Polres Magelang Kota, AKP Iwan Kristiana dalam konvers pada Kamis siang menyebut pelaku menyasar sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang masih menancap di kontak sepeda motor. Sedangkan kekasihnya sendiri berperan sebagai penjual sepeda motor hasil curian.
1: Sepeda motor hasil curiannya tersebut melalui media sosial kemudian dijual di depan Masjid Al-Huda di Weleri Kendal dengan harga laku 5.100.000. Saat itu ditawarkan harga 6.000.000. Kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hidup.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pasangan sejoli tersebut mendekam di sel tahanan Mapolres Magelang Kota. Tersangka AWN bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, sedangkan tersangka AW dijerat dengan pasal penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Aksi pencurian yang menyasar sejumlah toko handphone di Plaza Andalas, Kota Padang terekam CCTV. Sementara itu, tengah asyik berbelanja, seorang pengunjung di pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi korban pencopetan.
1: Rekaman CCTV merekam saat tiga bocah mencuri di sejumlah toko handphone di kawasan Plaza Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat pada 24 Agustus lalu. Dengan menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah, sedikitnya 5 toko menjadi sasaran dalam 2 kali kejadian pencurian yang dilakukan bocah yang masih di bawah umur ini. Dari hasil penyelidikan, barang yang hilang antara lain handphone dalam kondisi baru, uang tunai, serta pakaian. Berbekal rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang berhasil mengamankan ketiganya beserta sejumlah barang bukti.
2: Ya, dari laporan yang kita terima, lebih kurang ada 5 toko.

0: waktu dua kali kejadian. Oh, dari kedua kejadian atau peristiwa tersebut seluruhnya terekam CCTV sehingga kita dapat mengidentifikasi para pelaku.
1: Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam detik-detik pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekilas tidak ada gerak-gerik mencurigakan. Kejanggalan terjadi saat seorang ibu berkerudung merah muda memepet korban yang membawa tas putih. Menutupi tas korban dengan baju, pelaku berhasil mengambil sejumlah barang milik korban sebelum pergi meninggalkan lokasi. Menurut anak korban, sang ibu baru bisa menyadari telah menjadi korban pencopetan setelah beralih ke toko lain. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang tunai sebesar 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar, dan sepasang cincin dengan total kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah.
2: Emang kebuka apa dibuka sama ibu-ibu itu? Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, diambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya.
1: Terkait kejadian ini, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Jambret dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online berhasil ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Jambi Selatan. Informasi ini menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.
4: Aksi penjambretan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Jambi Selatan, 14 Mei silam. Korban berinisial AN didekati pelaku yang mengenakan jaket ojek daring dan berpura-pura menanyakan alamat. Ketika korban lengah, pelaku langsung merampas kalung emas seberat 30 gram yang dikenakan korban, lalu langsung kabur dengan sepeda motor. Setelah satu bulan pengejaran, polisi akhir berhasil membekuk pelaku Rahmat di depan sebuah minimarket di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dan rekannya Ibnu Faris di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Keduanya ternyata residivis kasus serupa dengan modus mengenakan jaket ojek online. Kini keduanya kembali terancam 9 tahun penjara. Terduga jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu berhasil ditangkap Satreskrim Polsek Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Tersangka SFU ternyata seorang mantan security yang sudah 9 kali menjambret kalung emas di sejumlah lokasi. Sasarannya adalah ibu-ibu yang mengenakan kalung emas, terutama saat beraktivitas di pagi hari. Tersangka mengaku total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah, yang selain dipakai untuk makan, juga dipakai untuk...

0: Keributan mewarnai sidang pembacaan vonis kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Polewali Mandar Senin siang.
1: Ada apa ini? Ada apa? Kenapa tuntutan 19 tahun? Tidak terima kalau aku.
0: Keluarga korban tidak terima hakim hanya menjatuhkan vonis 19 tahun penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati atau seumur hidup.
1: Tidak adil. Di mana logikanya seorang pembunuh 19 tahun polisnya?
0: Keluarga korban yang emosi lantas mengejar terdakwa Ahmad saat hendak menuju mobil tahanan, namun berhasil dihalau petugas keamanan. Keributan juga sempat terlihat sebelum sidang dimulai. Terlebih saat turun dari mobil tahanan kejaksaan, terdakwa Ahmad sempat mengacungkan jari tengah ke arah keluarga korban. Atas putusan ini, keluarga korban meminta jaksa penuntut umum mengajukan banding. Mereka menilai perbuatan terdakwa layak diganjar hukuman maksimal, yakni hukuman mati atau seumur hidup. Keluarga korban menyebut pembunuhan terhadap Septian Dwi Sani diduga telah direncanakan. Pembunuhan itu terjadi di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat 14 November 2025, diduga terkait masalah pembakaran sampah. Terdakwa Ahmad bersama anaknya berinisial AR yang saat itu berusia 15 tahun mendatangi rumah korban dan menganiaya korban hingga terkapar bersimbah darah. Korban akhirnya meninggal dunia akibat sejumlah luka berat yang dideritanya. NH, seorang asisten rumah tangga berusia 24 tahun, ditangkap polisi karena diduga telah menghabisi nyawa majikannya berinisial L, 52 tahun. Tragedi berdarah itu terjadi Minggu dini hari 30 Agustus 2026 di kediaman korban di Kompleks Mustika, Kelurahan Sejodo, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Pembunuhan itu dipicu kekesalan sang ART yang mengaku sering dimarahi, mendapat perkataan kasar, hingga puncaknya ia disuruh membersihkan toren air oleh majikannya. Korban dianiaya hingga tewas dengan luka berat di kepala. Dari hasil olah TKP, diduga korban dipukul dengan pot bunga, kursi, hingga ember. Tersangka diketahui merupakan warga Batam yang baru sekitar 10 hari bekerja di rumah korban. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Barelang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya Bram Herlambang dan kita mulai redaksi malam selengkapnya. Keributan dalam keluarga berujung nyawa melayang. Seorang nenek 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan, tewas dibakar oleh cucunya sendiri. Adapun di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya dengan golok. Korban tewas dengan 7 luka tusukan.
3: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
4: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup cak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber, itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
3: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nur Guru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nur Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
5: Jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke Rumah Sakit Mariam Takalar.
6: Terus mendapatkan perawatan?
5: Mendapatkan perawatan, namun mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan nafasnya.
3: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi mengamankan 5 pemuda diduga pelaku balap liar di jalanan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu nekat menguasai trotoar jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Ratusan anak motor kocar-kacir saat dibubarkan paksa aparat gabungan.

0: masa dulu.
1: Tim Resmo Polsek Panakukang terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku balap liar yang berada di Jalan Pengayoman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Hasilnya, anggota mengamankan 5 pemuda dan 4 unit motor yang bertabrakan karena panik saat berusaha kabur. Para pelaku beserta motornya pun kemudian langsung digiring ke Mapolsek Panakukang. Setelah dikenakan sanksi tilang, 5 pemuda yang diketahui bukanlah warga di Kecamatan Panakukang, Makassar, akan dilakukan pembinaan dan dipanggil orang tuanya sebelum dipulangkan. Kedatangan petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu dini hari langsung membuat panik ratusan anak motor. Mereka yang tengah nongkrong di atas trotoar kocar-kacir melarikan diri saat petugas menyisiri lokasi. Meski beberapa di antaranya bertahan, petugas tetap memberikan imbauan agar tidak berkumpul di satu titik. Patroli digelar untuk mencegah gangguan Kamtibmas dan kejahatan jalanan seperti begal, jambret, balap liar, hingga tawuran.
2: Kita melaksanakan patroli skala besar untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas maupun kriminalitas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat.
1: Razia serupa rencananya akan terus digelar guna menjaga kondisi Jakarta aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Baru saja diresmikan, jembatan gantung di Pangandaran, Jawa Barat tiba-tiba ambruk tepat saat bupati beserta sejumlah pejabat tengah melintas di atasnya. Sementara itu di Jember, seorang pria parubaya meninggal dunia usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara Karnaval Sonhorek.
4: Ya Allah!
5: Jembatan gantung pompet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat tiba-tiba anjlok saat dilintasi 50 orang rombongan Forkopimda termasuk Bupati Pangandaran Citra Pitriyami usai prosesi peresmian Minggu sore. Beruntung sang bupati berhasil selamat. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk kepala dinas PU dilaporkan terluka. Insiden diduga terjadi karena jembatan tidak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika.
4: Ya Allah.
5: Selamat timbang seorang warga Dusun Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, tewas usai tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Sonhorek Sabtu pagi. Saat kejadian, korban tengah menunggu istrinya membeli obat. Mengutip Detikkom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang melaksanakan kegiatan karnaval. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sound horek atau tertariknya kabel menjadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di Desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokuan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik ini, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitaran gedung. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan 1 unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan. Bangunan tua Hoguan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Karena sudah tidak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga tertidur saat bertugas hingga menyebabkan palang perlintasan tidak tertutup saat ada kereta yang melintas. Seorang petugas menjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan digeruduk oleh warga. Informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lain dalam kilas peristiwa. Ya.
1: Warga menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, usai mendapati pintu kereta yang tidak tertutup pada Minggu. Dari video yang viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga memicu kemarahan warga. Kepala Dishub Kota Pekalongan, M. Restu Hidayat, menyesalkan kejadian itu. Seharusnya pos penjagaan dijaga dua orang petugas. Namun saat kejadian, hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu mengapresiasi kesiapsiagaan warga saat mengetahui ada kereta yang melintas. Dirinya pun akan mengevaluasi petugas yang berjaga saat kejadian. Keributan pecah saat dua kelompok supporter terlibat cekcok dalam pertandingan sepak bola antar RT di lapangan Cibunat, Desa Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Cekcok diduga dipicu ketidakpuasan salah satu supporter terhadap keputusan wasit yang dinilai menguntungkan tim lawan. Situasi sempat memanas hingga nyaris terjadi baku hantam. Beruntung, petugas keamanan TNI dan Polri sigap melerai kedua pihak sehingga keributan dapat dikendalikan. Turnamen Liga Tarkam yang merupakan final Piala Kepala Desa sekaligus penutup rangkaian HUT Kemerdekaan RI akhirnya tetap dapat diselesaikan. Seorang warga terjatuh ke dalam sumur sedalam 25 meter di Desa Sorogaten, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Senin pagi. Awalnya korban terjatuh saat memeriksa air sumur yang mengering di musim kemarau. Korban yang turun ke sumur tanpa peralatan itu terpleset saat di tengah-tengah sumur. Beruntung teriakan korban terdengar oleh orang tuanya. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Jatinom untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Detik-detik kecelakaan di sejumlah lokasi terekam kamera pengawas. Kecelakaan di Blitar dan Jakarta merenggut nyawa. Sementara itu korban laka motor di Pasuruan masih menjalani perawatan.
1: Inilah rekaman CCTV saat kecelakaan dua sepeda motor terjadi di Jalan KHM Mancur, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin siang. Benturan keras membuat kedua pengendara terjatuh. Satu pengendara sempat tak sadarkan diri di jalan dan motornya jatuh ke sungai, sementara satu korban lainnya terjun ke sungai bersama motornya. Warga langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit. Sementara, dua motor yang masuk ke sungai dievakuasi petugas BPBD Kota Pasuruan dibantu warga. Kedua korban kini masih menjalani perawatan, sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Inilah detik-detik kecelakaan yang melibatkan pengendara motor di bawah umur berboncengan, bertabrakan dengan pemotor lainnya di Simpang 4 Desa Ringin Rejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu siang. Pemotor pelajar SD yang berboncengan terpental hingga menghantam bagian tepi jalan dan terluka parah. Korban MYS, pelajar SD berusia 10 tahun, meninggal di lokasi kejadian, sementara rekannya mengalami luka. Pemotor lainnya juga terluka akibat kejadian ini. Diduga penyebab kecelakaan adalah pemotor di bawah umur kurang konsentrasi dan hati-hati saat melintas di simpang 4 dan tidak mengenakan helm. Kasus ini ditangani unit Gakum Polres Blitar, sementara korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Seorang pengendara motor yang melaju dari arah Antasari menuju Blok M tewas di lokasi kejadian usai ditabrak sebuah truk box di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. Truk diduga melakukan putar balik di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk manuver tersebut. Pemotor yang diduga kaget kemudian bertabrakan dengan truk box. Selanjutnya, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan bersama sopir truk dibawa ke unit Laka Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses penyelidikan. Sementara jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seekor orangutan jantan ditemukan tertelungkup lemas di Sungai Kering, diduga kehausan dan terpapar asap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sementara itu, ular piton sepanjang 5 meter bersama dengan 15 telurnya terpaksa dievakuasi oleh tim damkar karena berada di dekat pemukiman warga di Surabaya Barat.

0: Orang utan jantan tertelungkup ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah selokan atau parit kering oleh sejumlah warga di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Warga yang yakin satwa dilindungi ini masih hidup memberitahu ke pihak desa hingga akhirnya tim BKSDA wilayah 1 Ketapang dan tim dokter hewan dari Yari tiba di lokasi. Hasil pemeriksaan tim BKSDA, orangutan diduga kabur dari habitatnya karena ancaman kebakaran hutan dan lahan karena terpapar asap akibat karhutla.
1: Itu kondisi orangutannya saat diperiksa itu kondisi sangat lemas, mulut penuh dengan tanah dikarenakan sepertinya dia mengais-ngais untuk mencari air di parit tersebut. Lalu tidak ada luka bakar, cuma memang ada masalah pernafasan karena saya duga itu kemungkinan adalah permasalahan ISPA dikarenakan di area sekitar memang asap kebakaran itu sangat tebal sekali.
0: Usai penanganan, orang utan dirawat di pusat rehabilitasi Yari Ketapang sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sementara itu, ular piton raksasa sepanjang 5 meter bersembunyi di balik tumpukan sampah dekat permukiman di Surabaya Barat.
2: Langsung jepitan!
0: Tidak hanya menemukan ular, petugas damkar juga mendapati 15 telur ular di lokasi yang sama. Evakuasi sempat menemui kesulitan karena ular bersembunyi di balik tumpukan sampah. Temuan ini menunjukkan lahan terbuka yang dipenuhi sampah diduga menjadi lokasi ular bersembunyi dan berkembang biak.
3: Karena posisinya di dalam ini ya, dalam bawah sampah-sampah itu, kami harus mencari dulu dan cukup besar ularnya, panjangnya 5 meter.
0: Pemadam kebakaran Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Tumpukan sampah dan kondisi lingkungan yang tidak terawat dapat menjadi tempat persembunyian ular. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan kita beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbalik di lepas pantai Siprus Utara membuat ratusan orang penumpang terombang-ambing di tengah laut. Sementara itu di Filipina, sebuah kendaraan bermuatan 5 orang terjatuh ke dalam sungai yang meluap saat 2 jembatan utama ambruk di Provinsi Tarlac. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
5: Beginilah video amatir salah satu korban yang sempat mengabadikan kondisi terombang-ambing di laut lepas pantai Siprus Utara. Menuju pelabuhan Tasuku, Turki, kapal feri bergaya katamaran membawa 267 orang yang mereka tumpangi terbalik usai berangkat dari Kyrenia pada Minggu. 7 orang tewas dalam insiden ini, sementara 23 lainnya masih hilang. Sebelumnya, kapten kapal sempat mengirimkan sinyal darurat saat detik-detik kapal kemasukan air sekitar 7,5 km dari pantai. Dengan bantuan helikopter, tim penjaga pantai dan keamanan sipil, operasi penyelamatan besar-besaran disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Administrasi Siprus Turki di Siprus Utara. 237 orang telah berhasil diselamatkan dan beberapa korban luka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kini penyebab kapal terbalik masih dalam penyelidikan petugas. Kamera amatir merekam detik-detik banjir bandang yang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu membuat sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro, Filipina terseret arus. Meski sempat membuat kemarikan warga sekitar, beruntung sopir dan penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Sementara 2 jembatan utama di Provinsi Tarlac, Filipina runtuh usai beberapa hari dilanda hujan deras dan arus sungai yang meluap. Jembatan Aquinus sempat runtuh sebagian pada Jumat malam, sebelum pada akhirnya ambruk total pada Minggu. Sedangkan jembatan Agana runtuh pada Sabtu malam dan membuat sebuah kendaraan berpenumpang 5 orang ikut terjatuh ke dalam sungai. Satu penumpang berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Usai berminggu-minggu dilanda cuaca buruk, membuat Badan Meteorologi, Geofisika, dan Astronom Filipina memperingatkan cuaca ekstrim masih akan terjadi di beberapa wilayah. Total 32 orang telah tewas, 19 orang terluka, dan 3 lainnya hilang saat 8 juta orang terdampak bencana.
4: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, mulai dari aksi begal hingga maling. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
2: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
6: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
7: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
8: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seperti di Tebet, Jakarta Selatan. CCTV merekam dua pemuda pengendara sepeda motor yang diduga menjadi korban begal oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam. Kedua korban terlihat melarikan diri dan berlindung ke dalam sebuah ruko. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat, Redaksi Malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
11: Inilah detik-detik dua pelaku curanmor terekam CCTV saat beraksi di Gang Masjid, Kelurahan Poris Pelawat Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Aksi keduanya berhasil digagalkan warga yang sejak awal sudah curiga melihat gerak-gerak pelaku yang menggunakan masker dan celingak-celinguk di lingkungan. Awalnya satu pelaku masuk ke gang lalu keluar membawa motor milik penghuni kos. Namun saat hendak menyalakan motor, warga langsung berteriak maling. Panik, kedua pelaku kabur dan meninggalkan motor curiannya. Dua pemuda pengendara motor yang diduga menjadi korban begal tiba-tiba melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah ruko di kawasan Tebet Raya, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, kedua korban meninggalkan sepeda motornya untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan tiga sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Kedua korban selamat, namun kendaraan milik korban raib dicuri pelaku. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Nasib apes menimpa dua pelaku curanmor di kawasan Merutu, Kalianyar, Surabaya. Bukannya kabur membawa motor, MW dan RW, justru harus menuntut motor curiannya karena motor yang hendak dibawa kabur mendadak mogok. Keduanya panik setelah gerak-geriknya diketahui orang tua pemilik motor. Teriakan maling pun mengundang warga datang dan mengejar keduanya. Kedua pelaku sempat dihakimi warga sebelum diamankan polisi. Kini keduanya ditahan dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Inilah video amatir warga saat memburu dua pelaku pencuri AC yang bersembunyi di sebuah rumah kosong di Jalan Ganggeng 6 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin dini hari. Satu pelaku bersembunyi di dalam koper, namun persembunyiannya terbongkar dan ia langsung diamuk massa. Sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur dengan melarikan diri melalui atap rumah. Keduanya diduga sudah mengincar rumah kosong tersebut sejak sepekan lalu. Pelaku yang tertangkap kini diserahkan ke Polsek Tanjung Priok, sementara rekannya masih diburu polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Peresmian jembatan berubah jadi viral. Struktur jembatan anjlok diduga kelebihan beban. Kepanikan terjadi di lokasi. Relawan pemadaman hutan dan lahan tumbang akibat beratnya beban tugas hingga medan yang luas. Hanya dengan Rp15.000 di Jakarta ternyata bisa nonton bioskop hingga main game sepuasnya. Halo, jumpa lagi bersama saya Mayfri Syari. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, ini bagi Anda ya, harap berhati-hati saat memegang telepon genggam di kemacetan. Karena viral di media sosial, penjabretan terjadi di kemacetan lalu lintas di Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu siang kemarin. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor memanfaatkan momen saat kendaraan berhenti di lampu merah untuk merampas telepon genggam milik penumpang di mobil. Dan inilah rekaman kamera dashboard milik pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah pengendara atau kendaraan mobil ini terhenti menunggu lampu merah di Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Minggu 30 Agustus kemarin. Tiba-tiba ada dua pria berboncengan sepeda motor berhenti tepat di seberang jalan. Salah satunya menghampiri mobil korban dan pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara mobil pun sempat berupaya mengejar pelaku, namun gagal.
1: Sering pak, kanan kiri pak. Jalur Pulau Gadung ada, jalur sono no, jalur Cililitan ada. Tuh.
2: Jadi kemarin mobil apa yang diambil pak dari mobil pak?
1: Apa?
2: Apa pak?
1: Iya.
2: Oh dari supir atau penumpang?
1: Banyak penumpangnya kayak bosnya kali. Bosnya kayaknya itu.
0: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, anjlok sesaat setelah diresmikan pada hari Minggu 30 Agustus. Peristiwa terjadi ketika rombongan bupati dan warga melintas. Sementara itu ada dua kakak adik di Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah, tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Rumah yang ditempati dua korban ini rusak akibat tertimpa bangunan tua di sebelahnya yang ambruk.
3: Goyang-goyang.
4: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ambruk pada Minggu sore. Jembatan ambruk sesaat setelah diresmikan oleh bupati. Struktur jembatan tiba-tiba ambruk saat dilewati sekitar 50 orang termasuk Bupati Citra Pitriyami dan rombongan. Insiden ini diduga terjadi akibat kelebihan beban. Peristiwa bermula ketika rombongan bupati mencoba untuk melintasi jembatan usai prosesi seremoni. Tiba-tiba salah satu konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk kepala dinas PU dilaporkan mengalami luka. Dua kakak beradik di Desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi sekitar pukul 5:30. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
5: Material robohnya gedung ini menimpa 3 rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
4: Bangunan tua Hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga memanfaatkan bangunan ini sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Tangis duka menyelimuti sebuah keluarga di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang, Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kebakaran yang terjadi pada Minggu dini hari ini merenggut nyawa dua anak kakak beradik berusia 14 tahun dan 11 tahun. Keduanya ditemukan meninggal di dalam kamar setelah rumah yang mereka tempati terbakar. Saat kejadian, dua korban diduga sedang tertidur, sementara kedua orang tua tidak berada di rumah. Kebakaran baru diketahui warga setelah mendengar pecahan kaca dan teriakan minta tolong. Petugas Damkar Mesuji dan BPBD tiba setelah mendapat laporan dari warga. Petugas pun berusaha memadamkan api sekaligus mencari dua korban. Namun, keduanya ditemukan meninggal. Petugas menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan polisi. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Ada sekolah desa Inpres Maki di Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur yang ambruk pasca gempa 15 Agustus lalu. Tiang-tiang gedung sekolah terpelintir oleh guncangan gempa dan tak bisa menahan gedung ruang kelas agar tetap tegak. Agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, sekolah pun mendapatkan bantuan sebuah tenda sekolah darurat yang didirikan di tengah halaman. Sekolah darurat ini rencananya digunakan oleh 186 siswa. Karena menurut data BPBD NTT, jumlah sekolah yang rusak di Manggarai Timur berjumlah 305 unit dari total 20.240 unit di 7 kabupaten yang terdampak gempa. Ya, dari Nusa Tenggara Timur kita beralih ke Jawa Timur. Ada kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan hari jadi Kabupaten Situbondo yang ke-208 diisi dengan tradisi unik lomba ayam sap-sap di Pantai Pasir Putih pada Minggu siang.
3: Dipersiapkan karena perlombaan ini akan segera.
0: Ayam sap-sap merupakan tradisi perlombaan menerbangkan ayam diterbangkan dari tengah laut menuju ke bibir pantai dengan jarak 500 meter. Ayam yang berhasil mendarat paling jauh di daratan akan jadi pemenang. Dan tradisi ayam sap-sap atau ayam terbang ini wajib menggunakan ayam kampung betina lokal dan dilarang menggunakan ayam hutan. Sebelum perlombaan, para peserta memberikan perawatan khusus agar ayam memiliki stamina dan kemampuan terbang yang maksimal. Tradisi lomba ayam sap-sap yang rutin digelar setiap tahun ini menjadi daya tarik wisata khas bagi pengunjung Pantai Pasir Putih, Situbondo. Kita ke informasi lain yang juga miris ini, ada seekor orang utan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang diberi nama Sampurna ini diduga pingsan akibat kekurangan oksigen setelah banyak menghirup asap pekat.
6: Orang utan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiatif

0: Asosiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orang utan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
1: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan. Dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ISPA-nya.
0: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat.
2: I believe that there are still many orangutans in the same situation as these orangutans that we have rescued these last few days, because we know of a lot of orangutans that have been roaming around farmlands and villages, and in many of those villages there are fires. So we know there are probably dozens of orangutans that we are still going to be rescuing in the next weeks.
0: Setelah kondisinya cukup stabil, Sampurna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya, ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepasliarkan. YARI telah menyelamatkan 7 orang utan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orang utan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
3: Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ahmad Rizani dimakamkan. Ahmad Rizani merupakan relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang tumbang saat menjalankan tugas. Fakta ini menjadi bukti pemadaman kebakaran di Kalimantan teramat melelahkan. Selain karena luasnya wilayah, kebakaran juga membutuhkan penanganan yang serius. Berikut kami hadirkan dalam laporan khas redaksi.

0: Ratusan pelayat mengantarkan jenazah Ahmad Rizani ke tempat peristirahatan terakhir dalam linangan air mata. Almarhum yang dikenal sebagai Ketua Tim Serbu Api atau TSAK, Kelurahan Palangka, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya, Jumat 28 Agustus lalu. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak. Bagi keluarga dan rekan kerja, Ahmad Rizani dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
1: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, beliau jelas dari segi karakter baik, dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau loyalitas totalitas.
0: Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari. Namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Almarhum diduga kuat meninggal setelah terpapar asap saat bertugas. Selain itu, Ahmad Rizani diketahui memiliki riwayat hipertensi. Pengabdiannya selama 13 tahun kini berakhir di tanah peristirahatan terakhir. Meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan dan para relawan pemadam karhutla di Palangkaraya.
2: Tim dan relawan itu bekerja itu dari pagi sampai malam setiap hari. Ya mereka juga manusia juga kan, manusia juga yang cukup luar biasa ya. Lelah capeknya itu cukup luar biasa.
0: Tak hanya pemadaman, tim SAR juga harus berjuang menyelamatkan warga yang terjebak kebakaran. Salah satu yang terekam saat kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yos Sudarso dan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga panik histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang dievakuasi dari zona berbahaya, namun semua terpapar asap dan harus mendapatkan bantuan oksigen.
3: Ya, mereka menyelamatin pondokku, Mas.
4: Oh, gitu.
3: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas.
4: Nyelamatin motor. Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
3: Nenek, kakek, adekku. Terus bapaknya Rendo, terus kakaknya Rendo, terus di dalam.
4: Melihat kondisi situasi dan di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.
0: Ketika relawan bertumbangan, warga di Palangkaraya harus panjang sabar. Bagaimana tidak, setiap menghela napas udara yang tak sehat justru masuk ke dalam tubuh. Keprihatinan ini semakin dalam dari waktu ke waktu. Asap tebal sudah memasuki kawasan pusat kota Palangkaraya. Kawasan titik nol atau Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai, kini sepi. Warga terpaksa menggunakan masker karena kepungan asap tak kunjung hilang. Asap tebal ini membuat kualitas udara masuk ke kategori berbahaya. Data dari BMKG Palangkaraya, indeks kualitas udara sudah mencapai 500 mikrogram lebih, yang artinya sangat berbahaya bagi manusia dan hewan.
5: Sama Desi, kenapa harus menggunakan masker?
6: Karena cuaca saat ini lagi sangat prihatin, yaitu kabutnya tebal banget, jadinya jika keluar rumah wajib menggunakan masker, jika tidak hasilnya akan bisa terjadinya sesak napas atau jadinya penyakit-penyakit di saluran pernapasan.
0: Tidak ada kompromi. Kebakaran di Kalimantan dan daerah lain harus segera dipadamkan. Memang, memadamkan api tak semudah yang dibayangkan. Namun, menyelamatkan nyawa manusia adalah mutlak karena menjadi tanggung jawab sesama. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
7: Di awal pekan, harga cabai rawit di kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak hingga menembus Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu situasi gagal panen akibat musim kemarau yang terjadi. Hal yang sama juga terekam di pasar tradisional kota Probolinggo, Jawa Timur, di mana menipisnya pasokan dari sentra produksi menjadi salah satu penyebab semakin pedasnya harga cabai.
0: Harga cabai rawit terpantau kembali naik seperti yang terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Senin diketahui harga cabai melonjak tinggi hingga menyentuh harga Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Tentu, situasi kenaikan harga cabai rawit ini mulai dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani terus berkurang dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang.
8: Kemarau ya, jadi stoknya kurang ya. Kalau respon pembeli sendiri Bu gimana Bu?
9: Kaget. Yang sering satu kali seminggu atau satu kali sebulan, pasti kaget. Kalau yang tiap hari itu tidak, sudah.
0: Jika biasanya pembeli cabai membeli dalam jumlah banyak, kini sebagian besar memilih untuk membeli seperlunya. Pembeli mengaku harga cabai yang melonjak sangat membebani pengeluaran harian.
8: Belum kenaikan Bu, beli berapa Bu?
9: Biasa satu liter.
8: Satu liter. Sekarang?
9: Ya, seperempat.
8: Seperempat aja ya, karena mahal ya.
0: Di lokasi berbeda, kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terpantau sejak Sabtu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni menembus harga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit di kisaran Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Minimnya kiriman dari luar daerah juga membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit, sehingga membuat harga cabai terus melonjak.
10: Sekarang 60.
11: Oh, 60.000.
12: Mulai kapan ya?
10: Oleh 4 harian.
11: Tapi udah langsung 60 ya Ibu?
10: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60.
11: Oh.
10: Kalau naik itu gak mau 1.000, 2.000. Paling kecil 5.000. Kalau palingan tinggi 10.
12: Naiknya kenapa?
10: Naiknya

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Mencari hiburan di Jakarta tak selalu harus mengeluarkan banyak uang. Karena ternyata hanya dengan uang Rp15.000 saja, warga sudah bisa menonton film hingga bermain game. Selengkapnya kami hadirkan di Sisi Kota.
6: Makasih Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah Rp15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga Rp15.000 juga. Kira-kira beneran nggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
7: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
8: Karena pengen coba aja sih, karena deket, terus udah gitu kan gak terlalu jauh, dari atas ke bawah aja sih. Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil belanja terus nonton dulu sebentar, terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
7: Untuk menonton di Jak Cinema, tiket bisa dibeli secara online melalui laman booking.layardigi.com. Pengunjung juga bisa membeli tiket langsung di lokasi melalui mesin dengan pembayaran menggunakan kris. Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga, terutama penghuni rusun. Saat pulang sekolah, selesai belanja di pasar atau sekadar ingin mengisi waktu luang, bisa langsung datang untuk menonton film. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
9: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya, sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih playdate kan bosen kalau ke playground terus ya. Terus di untungnya ada ini. Terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng, bawa sekeluarga mungkin nanti next-nya.
7: Layaknya bioskop pada umumnya, Jak Cinema juga dilengkapi dengan area yang menjual makanan dan minuman. Sebelum menonton film, pengunjung bisa berbelanja terlebih dahulu berbagai cemilan, mulai dari popcorn hingga minuman kemasan. Jak Cinema hanya mempunyai satu studio dengan 43 kursi lengkap dengan sandaran lengan. Susunannya pun dibuat bertingkat layaknya bioskop besar. Bioskop ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Dalam sehari ada 5 kali jadwal pemutaran film yang dimulai

0: pada pukul 11 siang.
1: Dari awal buka sih ya, dia kan openingnya tanggal 24 kemarin, sudah diresmiin. Dari jam 1 siang itu udah mulai nonton dan banyak orang juga sih yang penasaran sama Jack Cinema. Karena pertama kali buka di Jakarta, Kak. Dan mungkin yang beda sama bioskop pada umumnya, mungkin dia salah satu bioskop mikro ya, yang kecil maksudnya, cuma ada satu studio doang.
0: Jack Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jack Cinema.
2: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jack Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jack Cinema ini.

0: tak ingin nonton film. Ada juga pilihan hiburan lain di Jakarta dengan budget Rp15.000. Bermain game konsol di Point Arena Gaming House milik PT POS Indonesia melalui anak perusahaannya PT POS Property Indonesia. Beragam game konsol hingga simulator balap bisa dimainkan di arena yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan ini dengan tarif mulai dari Rp15.000 per jam, tergantung paket yang dipilih. Point Arena beroperasi mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dan menjadi salah satu lokasi favorit untuk melepaskan penat setelah bekerja. Tio salah satunya. Setelah sehari bekerja, Tio kerap mampir ke Point Arena sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Jarak yang masih lebih dekat dari rumahnya membuatnya memilih untuk bermain game sejenak. Baginya, bermain game menjadi jeda untuk mengurangi penat dan pikiran setelah seharian bekerja.
1: Oh, sering kesini karena emang pulang kerja kan aku di Jakarta biasanya kerjanya. Jadi daripada harus pulang ke Depok, di sini lebih dekat. Jadi kesini dulu buat melepas penat sebelum pulang ke Depok. Karena kan capek di kerjaan, banyak pikiran. Jadi nge-game dulu baru pulang ke Depok gitu.
0: Selain para pekerja, tempat ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah anak sekolah untuk mengisi waktu luang. Mereka biasanya datang setelah jam sekolah selesai atau saat sedang libur.
2: Aku main kesini setiap hari Jumat karena tempatnya adem, murah dan spek PC-nya lancar.
0: Bagi sebagian gamer, yang dicari bukan hanya perangkat untuk bermain, tetapi juga tempat bertemu dan bermain bersama. Karena itu, Point Arena juga menjadi ruang bagi komunitas untuk berkumpul mulai dari main bareng hingga turnamen.
3: Weekday kira-kira pengunjungnya 50 orang sampai lebih sih. Itu pun dari usia 20 tahun sampai 30 tahun pun ada di sini. Terus kalau weekend lumayan sih, soalnya banyak yang lagi libur kantoran gitu kan, bosan di rumah, bisa main di sini bareng-bareng temen gitu.
0: Perangkat dengan spesifikasi yang mampu menjalankan beragam game tersedia di sini. Termasuk juga konsol yang tersedia bisa digunakan untuk bermain bersama.
4: Eh, ini ke kanan kiri mas?
5: Kiri.
4: Oh. Jadi seru banget ya kalau misalnya kita pulang sekolah, pulang kerja, capek, terus pengen cari hiburan yang menarik, bisa banget coba ke game arena. Kenapa? Cuma dengan 15.000 nih untuk satu jam pertama, kita bisa main game di PC, atau main PS5, atau juga bisa cobain simulator. Jadi ini benar-benar tempat yang perfect untuk kita melepas penat dan refreshing. Dia Kirana, Jimmy Chandra, Jakarta. Maju mas, terus mas. Okay.
6: Ya, jangan kemana-mana ya, karena redaksi masih akan hadirkan informasi lain termasuk gurihnya kue tiau kuah susu yang sayang untuk dilewatkan. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Dan sebagai penutup, kue tiau goreng mungkin sudah sering ya Anda santap. Tapi bagaimana jika kue tiau dipadukan dengan kuah susu? Inilah kreasi kue tiau unik yang bisa Anda temukan di Kota Bandung. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Jika kue tiau kuah sapi menawarkan rasa gurih dari kaldu sapi, restoran di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung justru menghadirkan kue tiau dengan kuah susu. Susu yang digunakan adalah jenis susu evaporasi. Awalnya kuah susu ini disajikan bersama nasi. Namun atas permintaan konsumen, kuah tersebut kemudian dipadukan dengan kue tiau. Setelah melalui proses riset dan pengembangan, lahirlah menu kue tiau kuah susu dengan perpaduan rasa yang disesuaikan agar pas di lidah.
2: Untuk awalnya itu kita untuk nasi aja kak, cuman kebetulan entah kenapa banyak customer yang minta nih, kayak request, kayak bisa nggak ya aku nambah kuah susu untuk di kue tiau atau diganti. Nah karena mungkin peminatnya banyak juga gitu, jadi kita baru banget 2 bulan yang lalu itu dijadikan jadi reguler gitu.
1: Campuran susu evaporasi membuat tampilan kue tiau kuah ini terlihat unik dengan warna coklat yang khas. Isiannya hampir sama dengan kue tiau kuah pada umumnya, yaitu potongan bakso ikan serta daging sapi yang sebelumnya sudah direbus. Susu evaporasi juga membuat tekstur kuah menjadi lebih creamy, sementara daging sapi dan bakso ikan memberikan karakter rasa yang berbeda dalam setiap suapan.
3: Ini adalah kali pertama saya mencoba kue tiau, tapi kuahnya benar-benar creamy. Karena tadi dia punya campuran susu begitu ya, jadi rasanya cukup unik dan juga menarik. Jadi saya nggak jadi penasaran lagi, karena ini sempat viral di media sosial ya. Ketika dicoba memang dia punya rasa yang unik dan juga otentik, jadinya jadi signature sendiri nih di tempat makan ini. Apalagi dipadu-padankan dengan bakso ikan dan juga daging sapi seperti ini. Waduh, ini kalau Anda penasaran boleh dicoba ya, pengalaman yang baru, pengalaman unik menikmati kuliner seperti ini.
1: Makanan yang awalnya dibuat karena permintaan konsumen ini justru menjadi salah satu menu yang banyak dicari. Dalam sehari, lebih dari 50 porsi kue tiau kuah susu diburu para pecinta kuliner.
4: Di Bandung kulinernya bermacam-macam banget ya, jadi kita semakin tertarik gitu buat nyobain hal-hal baru. Kayak ini salah satu alternatif opsi makanan di Asia Afrika yang menurut saya wajib dicobain orang-orang. Iya, karena ini kebetulan juga muncul di Instagram saya gitu ya lewat, jadi kita penasaran pengen nyobain.
1: Kuliner Bandung kembali menunjukkan bahwa makanan yang sederhana bisa diolah menjadi hidangan yang unik dan mengundang rasa penasaran. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

0: kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur. Selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari. Anda menyaksikan CNN Indonesia News Update. Suasana yang semula penuh perayaan berubah kepanikan saat jembatan gantung di Kabupaten Pangandaran ambruk sesaat setelah diresmikan. Bupati bersama sejumlah pejabat yang berada di atas jembatan ikut terbawa saat struktur jembatan anjlok.
1: Inilah detik-detik saat jembatan gantung Pongpet ambruk. Jembatan yang berada di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat tiba-tiba anjlok saat dilintasi rombongan Forkopimda usai prosesi peresmian Minggu 30 Agustus kemarin. Suasana yang semula penuh perayaan sekejap berubah menjadi kepanikan. Rombongan yang masih berada di atas jembatan bergegas menyelamatkan diri saat konstruksi jembatan tiba-tiba turun dan ambruk. Kepanikan warga dan detik-detik ambruknya jembatan sempat direkam dalam video amatir dan viral di media sosial. Bupati Pangandaran Citra Pitriami turut berada di atas jembatan saat insiden terjadi. Sejumlah pejabat juga berada dalam rombongan tersebut. Bupati sempat terguncang sebelum dievakuasi.

0: warga menjauh dari lokasi jembatan. Insiden ini diduga terjadi karena jembatan tak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika. Pasca insiden, pemerintah dan pihak terkait langsung melakukan evaluasi terhadap konstruksi jembatan.
1: Saat ini kita sedang melaksanakan evaluasi, kemudian perencanaan untuk perbaikannya sehingga nanti dapat digunakan oleh masyarakat.
0: Kepala Desa Marga Cinta Enceng Anwar Solihin menyebut, jadi jembatan yang anjlok tersebut menghubungkan Desa Marga Cinta di Kecamatan Cijulang dengan Desa Cimini di Kecamatan Cigugur. Untuk sementara, akses jembatan gantung dengan panjang 60 meter dan berada di ketinggian 40 meter dari sungai ini ditutup hingga proses pemeriksaan dan perbaikan selesai. Ogi Fatuzaman, Pangandaran, Jawa Barat.
2: Dua kakak beradik dan seorang lansia di Brebes, Jawa Tengah meninggal setelah tertimpa runtuhan bangunan tua. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, seorang pria parubaya meninggal usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara karnaval Saunhorek.

0: Naas menimpa Slamet Timbang, seorang warga dusun Pondok Ceruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Pria parubaya itu meninggal usai tertimpa kanopi bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade Sound Horek pada Sabtu pagi. Salah seorang saksi mata menyebut korban tengah menunggu sang istri yang tengah membeli obat. Selang beberapa saat, ada suara keras hingga korban ditemukan tertimpa kanopi apotek. Mengutip Detikom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang akan melaksanakan kegiatan karnaval. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sound horek atau tertariknya kabel jadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
1: Material robohnya gedung ini menimpa tiga rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
0: Bangunan tua Hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan berikutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik dalam kilas update. Kita ke informasi kilas update yang pertama. Ini ada dua pemuda diduga jadi korban begal. Ya, maksud kami kali ini terkait dengan diduga ketiduran petugas palang pintu kereta api digerebek nih. Karena warga ternyata menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api yang ada di wilayah Setono, Pekalongan, usai mendapati pintu kereta yang tidak tertutup pada Minggu. Di video viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga memicu kemarahan warga. Kepala Dishub Kota Pekalongan, Restu Hidayat, menyesalkan kejadian ini dan seharusnya pos penjagaan dijaga dua orang petugas, namun saat kejadian hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu mengapresiasi kesiapsiagaan warga saat mengetahui ada kereta yang melintas. Dirinya pun akan mengevaluasi petugas yang berjaga saat kejadian ini. Berikutnya, ini ada informasi terkait dengan warga tercebur sumur saat hendak cek kedalaman air. Seorang warga terjatuh ke dalam sumur sedalam 25 meter di desa Sorogatan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten pada Senin pagi. Awalnya korban terjatuh saat memeriksa air sumur yang mengering di musim kemarau dan korban yang turun ke sumur tanpa peralatan itu terpeleset di tengah-tengah sumur. Beruntung teriakan korban terdengar oleh orang tuanya dan korban pun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Jatinom untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, berikut yang tadi sempat saya sebutkan nih, ada kondisi atau suasana viral. Ada dua pemuda diduga menjadi korban begal. Inilah dua pemuda pengendara motor yang diduga menjadi korban begal yang tiba-tiba melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah ruko di kawasan Tebet Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, kedua korban meninggalkan sepeda motornya untuk bisa menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan sepeda motor Sunmil sambil membawa senjata tajam. Dan kedua korban pun selamat, namun kendaraan milik korban raib dicuri pelaku. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Kita beralih ke informasi lainnya. Ini terkait dengan individu orang utan yang ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang diberi nama Sampurna itu diduga pingsan akibat kekurangan oksigen setelah menghirup asap pekat.
3: Orang utan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orang utan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
4: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan. Dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ISPA-nya.
3: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat. Setelah kondisinya cukup stabil, Sampurna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya, ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan. YARI telah menyelamatkan 7 orang utan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orang utan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
2: Dan usai jeda, kami punya inspirasi bisnis nih ya, yang mampu menghasilkan omset puluhan juta rupiah dalam 1 bulan. Penasaran seluk-beluk dari bisnis keripik pisang kekinian ini? Informasinya usai jeda ya.

Olahan berbahan dasar pisang menjadi salah satu kudapan paling diminati oleh berbagai kalangan. Di Kulon Progro, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada seorang pemuda menyulap pisang kepok muda menjadi keripik pisang dengan berbagai varian rasa dengan omset mencapai puluhan juta tiap bulannya.

0: Berawal dari kegiatan KKN sewaktu kuliah, Fahrizal Ali Imron kini membangun usaha keripik pisang kekinian yang digemari berbagai kalangan di Yogyakarta. Di Pedukuhan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo inilah ratusan kilogram pisang kepok diolah menjadi keripik pisang lumer. Pisang yang sudah dikupas lalu diiris tipis. Kemudian irisan pisang digoreng dalam minyak panas hingga berwarna coklat keemasan. Keripik pisang pun siap untuk diberi lapisan glaze aneka rasa sesuai pesanan. Fahrizal mengaku usaha yang ditekuninya sejak tahun 2023 ini awalnya menggunakan bahan baku lain. Namun setelah mencoba menggunakan pisang, ternyata justru lebih diminati konsumen.
1: Jalan 2 bulan, saya ganti produk. Ganti produk itu saya coba ke aplikasikan ke keripik pisang. Ternyata di keripik pisang rasanya lebih enak. Saya pasarkan juga di bulan kedua itu ternyata keripik pisang malah lebih laris. Akhirnya saya malah pindah ke keripik pisang sampai saat ini itu kan dimulai dari 2023 sampai saat ini malah fokusnya di keripik pisang.
0: Saat ini ada 8 varian rasa yang diproduksi dari coklat, matcha, tiramisu, vanila, hazelnut hingga mangga. Fahrizal memasarkan produk keripik pisang lumer ini melalui loka pasar. Tak hanya sekedar memanjang katalog, pemasaran juga dilakukan dengan siaran langsung di media sosial untuk menggaet konsumen baru. Meski dipasarkan secara online, namun ada juga konsumen yang datang membeli langsung.
2: Paling suka aku yang rasa coklat sama matcha sih, soalnya itu paling best banget dari 8 varian rasa.
3: Enak, pertama enak, terus keripiknya renyah, terus coklatnya itu lumer banget.
0: Keripik pisang lumer dijual dengan harga bervariasi mulai Rp8.000 hingga Rp50.000 per kemasan. Dalam sehari, ada sekitar 400 hingga 500 kemasan yang terjual. Dari usahanya ini, Fahrizal mampu meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Tak hanya soal cuan, usahanya juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
4: Saya akhirnya tahu kenapa produk ini laris bahkan sampai ratusan order setiap harinya, karena memang perpaduan dari renyah dan juga lumer ini luar biasa sekali ketika masuk ke dalam mulut. Cocok untuk ngopi, ngobrol, sambil nongkrong.
0: Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Penggemar sajian mie tak lengkap nih ya rasanya kalau belum coba yang namanya lomi. Dan di Bandung ada salah satu lomi legendaris yang gurihnya konon tak tertandingi. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Jalan Lombok di Kota Bandung tak hanya dikenal dengan suasananya yang asri dan juga teduh, tapi juga jadi surga bagi para pencinta kuliner. Salah satunya adalah lomi kuah kental dengan topping cumi. Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Berawal dari tenda di pinggir jalan Lombok, kedai lomi legendaris ini sudah berdiri selama hampir 20 tahun. Kuah kental menjadi andalan dalam satu mangkuk lomi yang disajikan di sini. Racikan kuah lomi dibuat dari campuran telur, bawang, cumi, dan udang kering atau ebi, serta larutan tepung tapioka sebagai pengental. Nah, untuk isiannya ada mie, kangkung, bakso, pangsit ayam, dan kerupuk kulit atau dorokdok. Jika lomi tradisional pada umumnya memiliki aroma udang kering atau ebi yang sangat kuat, di sini kuahnya diracik lebih ringan tanpa menghilangkan rasa khasnya. Jika suka pedas dan cita rasa yang lebih segar, kuah lomi bisa ditambahkan dengan sambal atau jeruk nipis.
2: Ini mie-nya tuh lembut banget teksturnya ketika dimakan. Dan selain itu, yang juga membuatnya enak adalah kuah kentalnya yang bercita rasa gurih, asin, dan juga ada rasa ebi di dalamnya ya. Kalau untuk isiannya sendiri ini termasuk lengkap, tapi yang juga menjadi membuatnya menarik adalah adanya potongan cumi sebagai isian di lomi ini. Kita makan lagi.
1: Cita rasa yang konsisten selama puluhan tahun membuat kedai ini ramai pembeli sejak buka pada pukul 9 pagi. Rata-rata dalam sehari, puluhan hingga ratusan porsi lomi bisa terjual habis. Bagi penikmatnya, racikan kuah yang lebih ringan menjadi daya tarik tersendiri, selain isian yang bervariasi sehingga cukup mengenyangkan.
3: Kuah lominya sendiri itu lebih light, jadi kalau misalkan kebanyakan orang yang nggak suka kayak ebi ya kan, kalau si kuah itu kan aneh tuh. Kalau di sini lebih friendly, lidah friendly untuk orang-orang yang asing.

0: di rasa-rasa itu gitu.
1: Satu mangkuk lomi hangat ditawarkan seharga Rp28.000. Selain lomi, kedai ini juga memiliki menu olahan mie lainnya seperti yamin serta bakmi. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.

0: Inilah detik-detik saat jembatan gantung Pongpet ambruk. Jembatan yang berada di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tiba-tiba anjlok saat dilintasi rombongan Forkopimda usai prosesi peresmian Minggu 30 Agustus kemarin. Suasana yang semula penuh perayaan sekejap berubah menjadi kepanikan. Rombongan yang masih berada di atas jembatan bergegas menyelamatkan diri saat konstruksi jembatan tiba-tiba turun dan ambruk. Kepanikan warga dan detik-detik ambruknya jembatan sempat direkam dalam video amatir dan viral di media sosial. Bupati Pangandaran Citra Pitriami turut berada di atas jembatan saat insiden terjadi. Sejumlah pejabat juga berada dalam rombongan tersebut. Bupati sempat terguncang sebelum dievakuasi warga menjauh dari lokasi jembatan. Insiden ini diduga terjadi karena jembatan tak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika. Pasca insiden, pemerintah dan pihak terkait langsung melakukan evaluasi terhadap konstruksi jembatan.
1: Saat ini kita sedang melaksanakan evaluasi, kemudian perencanaan untuk perbaikannya sehingga nanti dapat digunakan oleh masyarakat.
0: Kepala Desa Marga Cinta Enceng Anwar Solihin menyebut, jembatan yang anjlok tersebut menghubungkan Desa Marga Cinta di Kecamatan Cijulang dengan Desa Cimini di Kecamatan Cigugur. Untuk sementara, akses jembatan gantung dengan panjang 60 meter dan berada di ketinggian 40 meter dari sungai ini ditutup hingga proses pemeriksaan dan perbaikan selesai. Ogi Fatuzaman, Pangandaran, Jawa Barat.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang, dan kita mulai Prime News selengkapnya.

Dua kakak beradik dan seorang lansia di Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah tertimpa runtuhan bangunan tua. Sementara itu di Jember, seorang pria paruh baya meninggal usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara Karnaval Sonhorek.

0: Naas menimpa Slamet Timbang, seorang warga dusun Pondok Ceruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Pria parubaya itu meninggal usai tertimpa kanopi bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade Son Horek pada Sabtu pagi. Salah seorang saksi mata menyebut korban tengah menunggu sang istri yang tengah membeli obat. Selang beberapa saat, ada suara keras hingga korban ditemukan tertimpa kanopi apotek. Mengutip Detikom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang akan melaksanakan kegiatan karnaval. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran Son Horek atau tertariknya kabel jadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua hokwan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
1: Material robohnya gedung ini menimpa tiga rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
0: Bangunan tua hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah mobil listrik rusak berat usai menghantam beton separator pembatas jalur Transjakarta di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara itu di tempat lainnya, kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Jalan K. H. M. Mansur, Kota Pasuruan, Jawa Timur yang melibatkan dua sepeda motor hingga keduanya masuk ke dalam sungai.
3: Mobil listrik ini mengalami kerusakan cukup parah usai menabrak pembatas beton jalur Transjakarta di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin pagi tadi. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari Semanggi menuju Slipi. Diduga tidak menguasai medan saat melintasi jalan yang terpecah, mobil seketika menabrak pembatas jalur Transjakarta. Kerasnya hantaman membuat pembatas beton pecah dan terlempar ke badan jalan. Seorang pengendara motor yang tidak sempat menghindar menabrak pecahan beton hingga akhirnya terjatuh. Sementara korban mengalami luka pada tangan dan kaki dan dievakuasi ke rumah sakit.
4: Kejadiannya mobil itu nabrak pembatas beton ya. Nah dari dia nabrak itu, si beton itu kan ke jalan Pak. Ya kan, ke jalan pas posisi saya di depan. Di depannya, jadi saya nggak bisa menghindar, jadi saya nabrak beton itu. Tinggal jatuh, motor pun hancur.
3: Mobil listrik dievakuasi ke unit laka lantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan. Kecelakaan ini sempat memicu kemacetan panjang dari Semanggi menuju Slipi. Inilah rekaman kamera pengawas saat kecelakaan dua sepeda motor terjadi di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin siang. Dalam rekaman terlihat sebuah motor matic hendak menyeberang namun tiba-tiba ditabrak motor sport yang melaju dari arah yang sama. Benturan keras membuat kedua pengendara terjatuh hingga motor dan pengendara masuk ke sungai. Warga segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi dua korban ke rumah sakit. Dua motor yang masuk sungai dievakuasi anggota BPBD Kota Pasuruan dibantu warga.
5: Karena ada itu mas, tubuh ada di itu dari arah yang sama sih, dari arah utara ke
6: selatan.
5: Ya,
6: terus
5: yang pit itu mau menggok ke sini,
6: ya.
5: Ke arah mobil. Habis itu katanya yang lubur tadi tiba-tiba ngeriting dada langsung dari belakangi.
3: Dua korban kini masih menjalani perawatan, sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang balita perempuan berusia 2 tahun terjebak di dalam mobil selama 2 jam. Tim Damkar Kabupaten Magelang yang mendapatkan laporan langsung melakukan penanganan dan berhasil mengevakuasi korban dalam kondisi selamat. Inilah video amatir saat tim damkar melakukan proses evakuasi terhadap Cantika Raya, balita perempuan yang masih berusia 2 tahun, yang terjebak di dalam mobil di depan rumahnya di Dusun Treko 5, Desa Treko, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Petugas damkar berupaya melakukan pembukaan pintu mobil dengan menurunkan kaca pintu mobil pada semua sisi dengan menggunakan lakban karena kondisi balita yang terus menangis. Setelah 10 menit proses penanganan anak bungsu dari dua bersaudara, anak dari pasangan Rizky Ade Widianto dan Aneng Herianti berhasil evakuasi dalam kondisi selamat meski telah terjebak selama 2 jam di dalam mobil.
7: Kami sedang melakukan apel pagi, dapat laporan dari masyarakat Dusun Treko 5, ada anak terjebak di dalam mobil. Kami setelah dapat laporan, kami menuju lokasi dengan menggunakan lakban selama 10 menit sudah dapat diatasi. Untuk anak usia 2 tahun, kronologisnya membantu bapaknya cuci mobil, ternyata

0: ternyata kuncinya di dashboard, anak tersebut nutup pintu, akhirnya terjebak.
1: Berdasarkan informasi yang didapat dari tim damkar, kejadian tersebut bermula saat korban menemani ayahnya mencuci mobil di depan rumahnya. Diduga lepas dari pengawasan, korban masuk ke dalam mobil, kemudian mengunci pintu dari dalam, dan apesnya kunci mobil berada di dalam dashboard. Trijoko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah. Kali ini informasi kebakaran yang terjadi pada pemukiman warga di Jalan Batu Ceper 8 Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran kali ini, namun sejumlah warga yang panik langsung berupaya melakukan pemadaman. Api berkobar hebat pada pemukiman warga di Jalan Batu Ceper 8 Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Besarnya kobaran api yang disertai dengan beberapa kali suara ledakan juga membuat sejumlah warga panik. Mereka pun langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Belasan mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran guna melakukan proses pemadaman. Beruntung tidak ada korban jiwa dari musibah kali ini. Dan penyebab pasti dari kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian dari Polsek Metro Gambir.
2: Di mana Pak yang
3: dilihat? Dari belakang.
2: Dari belakang.
3: Dari belakang.
2: Dari belakang.
3: Terus?
2: Dari belakang merembet-merembet angin gede.
3: Ini berapa rumah Pak yang kira?
2: Waduh, dari 1 2 3 4 5.
3: Ya, keluar.
2: Iya, entar dulu. Ada kurang lebih udah 10 lebih.
3: 10 lebih. Tapi enggak tahu Pak datangnya dari mana, Pak?
2: Dari ada yang saya tahu dari api pertama tuh dari yang tembusan di gang 9.
1: Satu individu orangutan dewasa berjenis kelamin jantan ditemukan tertelungkup lemas diduga akibat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sementara itu, ular piton sepanjang 5 meter bersama dengan 15 telurnya terpaksa dievakuasi oleh tim damkar karena berada di dekat dengan pemukiman warga di Surabaya Barat.
4: Orangutan jantan tertelungkup ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah selokan atau parit kering oleh sejumlah warga di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Warga yang yakin satwa dilindungi ini masih hidup memberitahu ke pihak desa hingga akhirnya tim BKSDA Wilayah 1 Ketapang dan tim dokter hewan dari Yari tiba di lokasi. Hasil pemeriksaan tim BKSDA, orangutan diduga kabur dari habitatnya karena ancaman kebakaran hutan dan lahan karena terpapar asap akibat karhutla.
5: Kondisi orangutannya saat diperiksa itu kondisi sangat lemas, mulut penuh dengan tanah dikarenakan sepertinya dia mengais-ngais untuk mencari air di parit tersebut. Lalu tidak ada luka bakar, cuma memang ada masalah pernafasan karena saya duga itu kemungkinan adalah permasalahan ISPA dikarenakan di area sekitar memang asap kebakaran itu sangat tebal sekali.
4: Usai penanganan, orang utan dirawat di pusat rehabilitasi Yari Ketapang sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sementara itu, ular piton raksasa sepanjang 5 meter bersembunyi di balik tumpukan sampah dekat permukiman di Surabaya Barat.
6: Langsung cepetan!
4: Tidak hanya menemukan ular, petugas damkar juga mendapati 15 telur ular di lokasi yang sama. Evakuasi sempat menemui kesulitan karena ular bersembunyi di balik tumpukan sampah. Temuan ini menunjukkan lahan terbuka yang dipenuhi sampah diduga menjadi lokasi ular bersembunyi dan berkembang biak.
7: Karena posisinya di dalam ini ya, dalam bawah sampah-sampah itu, kami harus mencari dulu dan cukup besar ularnya, panjangnya 5 meter.
4: Pemadam Kebakaran Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Tumpukan sampah dan kondisi lingkungan yang tidak terawat dapat menjadi tempat persembunyian ular. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kualitas udara yang terus memburuk hingga masuk kategori berbahaya memaksa pemerintah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka ribuan siswa dari semua jenjang di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
4: Kepungan asap kebakaran hutan dan lahan membuat aktivitas pendidikan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sangat terganggu. Akibatnya, Pemprov Kalimantan Tengah mewajibkan seluruh siswa untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan ini terpaksa diambil karena kondisi udara yang semakin memburuk akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Meski pembelajaran tatap muka telah ditiadakan, masih ada siswa yang datang ke sekolah karena belum mengetahui adanya perubahan sistem belajar. Farel, siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Palangkaraya salah satunya. Ia datang ke sekolah dengan menerobos kepungan asap. Sesampainya di sekolah, suasana tampak sepi dan hanya terlihat sejumlah guru. Farel mengaku tidak sempat membaca pesan dari grup WhatsApp sekolah yang menginformasikan pembelajaran dilakukan dari rumah. Menurut Farel, PJJ dinilai belum sepenuhnya efektif karena kendala jaringan internet yang kadang terputus.
6: Udah tatap muka sih.
8: Tatap muka ya.
6: Soalnya sinyal juga kan susah.
8: Terus?
6: Sama
8: susah nangkap.
6: Susah nangkap kalau dari jauh gitu.
4: Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo mengakui keluhan sejumlah siswa yang menilai pembelajaran jarak jauh kurang efektif, terutama karena kendala sinyal. Pengelola sekolah diminta memberikan tugas dan materi pembelajaran yang dapat dikerjakan siswa, sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan meski dilakukan secara tidak tatap muka.
9: Oh, kata anak-anak tidak efektif PJJ.
8: Iya.
9: Ya itu, ya namanya kita punya kondisi saat ini kan sudah era keterbukaan, terus juga era digitalisasi, memang terdapat kendala-kendala. Kayak tadi kita sudah PJJ kan, ternyata di rumah anak-anak, di rumah adik-adik, ternyata tidak ada sinyal. Nah, itu menjadi kendala juga mereka, sehingga mereka nekat bang, nekat datang ke sekolah untuk tetap belajar gitu. Nah ini yang sangat kita sayangkan dan kita minta tadi kepala sekolahnya untuk memberikan tugas saja dulu, diberikan tugas-tugas sehingga nanti di hari ketiga nanti kan dievaluasi kembali.
4: Pembelajaran jarak jauh untuk siswa SMA, SMK, dan SKH ini diberlakukan selama 3 hari ke depan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi kualitas udara. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ahmad Rizani dimakamkan. Ahmad Rizani adalah relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang tumbang saat menjalankan tugas. Fakta ini menjadi bukti pemadam kebakaran di Kalimantan teramat melelahkan. Selain karena luasnya wilayah, kebakaran juga membutuhkan penanganan yang serius.
10: Tidak lama.

0: Ratusan pelayat mengantarkan jenazah Ahmad Rizani ke tempat peristirahatan terakhir dalam linangan air mata. Almarhum yang dikenal sebagai Ketua Tim Serbu Api atau TSAK, Kelurahan Palangka, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya, Jumat 28 Agustus lalu. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak. Bagi keluarga dan rekan kerja, Ahmad Rizani dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
1: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, ya beliau jelas dari segi karakter baik, dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau loyalitas totalitas untuk mengerjakan.
0: Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari. Namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Almarhum diduga kuat meninggal setelah terpapar asap saat bertugas. Selain itu, Ahmad Rizani diketahui memiliki riwayat hipertensi. Pengabdiannya selama 13 tahun kini berakhir di tanah peristirahatan terakhir. Meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan dan para relawan pemadam karhutla di Palangkaraya.
2: Tim dan relawan itu bekerja itu dari pagi sampai malam setiap hari. Ya mereka juga manusia juga kan, manusia juga yang cukup luar biasa ya. Lelah capeknya itu cukup luar biasa.
0: Tak hanya pemadaman, tim SAR juga harus berjuang menyelamatkan warga yang terjebak kebakaran. Salah satu yang terekam saat kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yos Sudarso dan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga panik histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang dievakuasi dari zona berbahaya, namun semua terpapar asap dan harus mendapatkan bantuan oksigen.
3: Ya, mereka menyelamatin pondokku, Mas.
4: Oh, gitu.
3: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas.
4: Oh, gitu ya.
3: Nyelamatin motor.
4: Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
3: Nenek, kakek, adekku. Terus bapaknya Reno, terus kakaknya Reno, terus di dalam.
4: Melihat kondisi situasi dan di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.
0: Ketika relawan bertumbangan, warga di Palangkaraya harus panjang sabar. Bagaimana tidak, setiap menghela napas udara yang tak sehat justru masuk ke dalam tubuh. Keprihatinan ini semakin dalam dari waktu ke waktu. Asap tebal sudah memasuki kawasan pusat kota Palangkaraya. Kawasan titik nol atau Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai, kini sepi. Warga terpaksa menggunakan masker karena kepungan asap tak kunjung hilang. Asap tebal ini membuat kualitas udara masuk ke kategori berbahaya. Data dari BMKG Palangkaraya, indeks kualitas udara sudah mencapai 500 mikrogram lebih, yang artinya sangat berbahaya bagi manusia dan hewan.
5: Sama Desi, kenapa harus menggunakan masker?
6: Karena cuaca saat ini lagi sangat prihatin, yaitu kabutnya tebal banget, jadinya jika keluar rumah wajib menggunakan masker, jika tidak pastinya akan bisa terjadinya sesak napas atau jadinya penyakit-penyakit di saluran pernapasan.
0: Tidak ada kompromi. Kebakaran di Kalimantan dan daerah lain harus segera dipadamkan. Memang, memadamkan api tak semudah yang dibayangkan. Namun, menyelamatkan nyawa manusia adalah mutlak karena menjadi tanggung jawab sesama. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
7: Karhutla di Kalimantan Tengah kian memprihatinkan, warga sempat merekam kobaran api yang mengepung jembatan layang terpanjang di Indonesia di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Sejumlah pengendara tampak berhati-hati saat melintasi kobaran api yang melalap lahan gambut tersebut. Sementara itu, belum memaksimalnya penanganan Karhutla membuat warga Palangkaraya harus beraktivitas di tengah kepungan asap pekat dari hari ke hari.
8: Jembatan Nusa menyala.
9: Kobaran api membakar lahan gambut di kawasan jalan nasional sekitar jembatan layang Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, terekam kamera warga. Warna merah membara kian mengganas malam hari, membuat pengendara yang melintas harus ekstra waspada. Petugas gabungan tidak bisa menjangkau titik api sehingga tim Satgas Darat hanya melakukan pemadaman di pinggir jalan agar si jago merah tidak menjalar ke badan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan.
10: Posisi api sebelumnya memang sudah menyala, karena memang terkendala malam hari, makanya proses pemadaman yang dilakukan dari pagi sampai sore itu terkendala oleh tenaga pasukan darat.
9: Untuk memperkuat pemadaman, pemerintah provinsi menambah lebih dari 2.000 ASN bersama anggota TNI dan Polri.
11: Hari ini bukan sudah apel, tetapi menunjukkan komitmen bersama bahwa ASN Provinsi Tengah tidak tinggal diam saat masyarakat membutuhkan, khususnya menghadapi Karhutla.
9: Penambahan personel dan helikopter waterbombing diharapkan dapat membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih maksimal. Sementara itu, asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan kini sudah memasuki pusat kota Palangkaraya. Kawasan Titik Nol dan Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai kini sepi dari aktivitas warga. Banyak warga terpaksa menggunakan masker karena takut terpapar asap yang sudah berlangsung selama 2 pekan dan semakin tebal dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini membuat kualitas udara kategori berbahaya. Data BMKG Palangkaraya menunjukkan nilai PM2,5 sudah mencapai lebih dari 500 mikrogram per meter kubik, sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Warga berharap kebakaran parah di tahun 2015 tidak terulang.
12: Karena ya, kondisi di Kalimantan jadinya cuacanya sangat tidak baik. Dampaknya juga nanti banyak karena cuaca seperti ini.
9: Luas lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 6.358 hektar, dengan total hotspot mencapai 49.551 titik yang tersebar di 14 kabupaten kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
7: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.
13: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
14: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
15: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
16: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
17: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
13: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA setelah meraih suara terbanyak dalam penyaringan calon Ketua Umum PBNU.
18: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA setelah meraih suara terbanyak dalam penyaringan calon Ketua Umum PBNU. Dalam proses sebelumnya, para muktamirin melakukan pemungutan suara untuk menyaring 5 calon Ketua Umum PBNU dengan perolehan suara terbanyak. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin meraih posisi teratas dengan 472 suara. Gus Kikin menegaskan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan organisasi untuk berpolitik. Menurut dia, NU memiliki pijakan keagamaan dan organisasi sebagai kompas dalam menjalankan roda organisasi.
19: Itu dua hal yang berbeda. NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah jadi ini satu organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan ya, bukan untuk berpolitik. Jadi ya, kalau ada gesekan ya mungkin gesekan, tapi kalau jalannya berbeda.
20: Kalau dukungan dengan
19: pemerintahan seperti apa? Itu kewajiban. Nah, kita umat Islam wajib untuk pemerintah. Nanti
20: bisa beriringan begitu?
19: Beriringan.
18: Selain menetapkan Ketua Umum, Muktamar ke-35 NU juga menetapkan Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Am PBNU. Dengan hasil ini, Muktamar ke-35 NU telah menetapkan pimpinan PBNU untuk periode 2026-2031. Pemilihan Ketua Umum ini menjadi salah satu agenda penting Muktamar, setelah sebelumnya peserta menetapkan mekanisme pemilihan dengan sistem AHWA. Penutupan Muktamar ke-35 NU akan digelar pada hari Senin 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung.

0: Terima kasih. Jadi Anda sebagai tokoh muda NU gitu, bagaimana kemudian kita membaca atau kami publik bisa melihat proyeksi NU di bawah Gus Kikin? Apakah kemudian secara internal mampu mengokohkan Nahdlatul Ulama, PBNU, dan Nahdiyin dengan lebih kokoh lagi begitu?
1: Ya, terima kasih Mas Bram. Yang pertama tentu kita perlu mengucapkan selamat kepada Rois Am terpilih dan Ketua Umum yang telah secara resmi ditetapkan di Muktamar ke-35. Dan yang kedua, sebagai warga Nahdiyin, saya terus terang bersyukur Mas Bram atas kelancaran pelaksanaan Muktamar ke-35 dan juga karena berbagai macam persoalan mutakhir yang saya sebut sebagai rame-rame di internal NU itu kemudian diselesaikan dengan sangat-sangat bagus sesuai dengan keadaban demokrasi, sesuai dengan apa namanya adab yang dijunjung tinggi di kalangan para alim ulama, dan sekali lagi sesuai dengan tradisi Nahdlatul Ulama, yaitu kalau kita ada masalah maka kita kembalikan kepada permusyawaratan dan selesaikan terutama dengan melibatkan tokoh-tokoh penting. Nah, menurut saya salah satu yang luar biasa dari Muktamar ke-35 ini, selain karena berjalan lancar, juga karena menjadi, kalau dalam bahasa Arab itu disebut sebagai mukhraj sitkin, jalan keluar yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat elegan bagi persoalan-persoalan yang ada, terutama yang terjadi dalam satu atau beberapa bulan terakhir. Mm-hmm. Begitu, Mas.
0: Oke, saya masuk di situ kalau begitu, Mas. Kalau kemudian ini kan sistemnya berubah. Anda tadi sudah mengatakan baik secara kultur itu kan sudah terbentuk lama. Tapi salah satu hal yang sangat mencolok adalah biasanya pemilihan one man one vote. Sekarang ada lembaga ahwa yang kemudian menentukan atau memilih begitu, mewakili. Seberapa kemudian pilihan ini kami publik bisa melihat bahwa ketua PBNU yang baru ini juga bisa dekat kemudian dengan para pemilih di bawah, dengan para Nahdiyin di akar rumput begitu, Mas Hasib?
1: Ya, sebenarnya kalau kita ingin melihat tentang sejarah ahwa atau penggunaan sistem ahwa ini, kalau dikaitkan dengan pertanyaan Mas Bram tadi, itu tidak ada kaitan secara langsung dengan hubungan dekat atau tidaknya pemimpin NU dengan, katakanlah dengan umat. Karena sekali lagi kalau kita bicara hubungan di antara umat dengan pemimpin NU itu sebenarnya secara tradisi sudah sangat-sangat dekat. Kenapa? Karena NU berangkat dari tradisi di pondok pesantren, di mana di antara kiai dengan santri-santrinya dan keluarga santrinya itu sudah terjalin hubungan yang sangat kuat, hubungan yang sangat solid di antara mereka. Nah, NU secara historis paling tidak kan itu tidak bisa dilepaskan daripada sejarah pesantren. Nah, memang kalau kita baca sejarahnya, penggunaan ahwa ini ada kayak semacam pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Dalam catatan yang saya baca, itu minimalnya ada dua kali muktamar yang sama-sama menggunakan kita sebut mungkin sebagai full ahwa. Jadi ahwa digunakan secara sempurna seperti sekarang, yaitu di Muktamar ke-27 di Situ Bondo, di mana ahwa digunakan untuk penggunaan di Suria, pemilihan Rois Am, maksud saya, dan kemudian di Ketua Umum Tanfidiyah. Ini kurang lebih sama dengan yang terjadi sekarang. Dan kurang lebih juga alasan yang digunakan adalah ahwa ini digunakan untuk menjadi kayak semacam peredam persoalan-persoalan krusial ataupun yang bisa mengganggu, katakanlah menciptakan ketegangan-ketegangan. Nah, karena itu mekanisme ahwa digunakan untuk meredam tadi potensi-potensi yang bisa bisa semakin menguat. Nah, kalau publik, masyarakat kita semua, misalkan Mas Bram, membandingkan pemilihan semalam di Muktamar 35 dengan pemilihan di Muktamar 34 di Lampung misalkan, itu kan jauh sekali bedanya. Kalau di Lampung sama-sama di tengah malam karena dia menggunakan one man one vote secara langsung, maka memang dalam tanda kutip ketegangan-ketegangan itu terasa, terutama ketika itu hitung-hitungannya dilakukan dini hari.
0: Oke.
1: Okay. Jadi terasa ketegangannya. Tapi kalau semalam kita lihat itu jauh lebih jauh lebih adem.
0: Okay.
1: Karena sudah tidak secara langsung.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu salah satu hikmah Mas Bram, tujuan yang digunakan, dimasukkan oleh para alim, para kiai ketika menggunakan ahwa. Sekali lagi ingin menciptakan kemaslahatan yang lebih besar, manfaat yang lebih besar tanpa mengurangi legitimasi, partisipasi daripada masyarakat dan warga Nahdiyin terutama

0: Tamirin yang memiliki hak suara di situ.
1: Oke, jadi meredam kemudian perbedaan pilihan begitu ya bagi para muktamirin atau peserta muktamar. Nah, saya ingin
0: perbedaannya yang redam, tapi potensi eskalasi perbedaan itu wajar, perlu diredam. Tapi organisasi yang sudah mapan itu punya mekanisme bagaimana perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi sebuah perpecahan. Jadi itu konteksnya yang harus dipegang dan diperhatikan, Mas Bram.
1: Oke, saya ingin mengaitkan pada kemudian salah satu momen kisruh pula begitu. Kalau dalam catatan saya mungkin sekitar pleno keempat ini sebelum pemilihan ketua umum yang kemudian ada. Apakah kemudian menurut Anda dengan pimpinan yang baru berdasarkan pemilihan dari AHWA, hal seperti ini kami tidak akan melihat lagi di masa depan begitu, Mas Hasib?
0: Mas Bram, saya di beberapa media sampaikan NU dilihat dari cita-citanya, kapasitasnya itu kurang lebih seperti pesawat terbang. Jadi sebuah alat, sebuah media yang ingin mencapai tujuan-tujuan yang tinggi dan jauh di sana. Dan NU bukan hanya sekedar kendaraan yang katakanlah cuma antar kampung gitu, yang butuh mesin tidak terlalu besar kapasitasnya. Karena ini tujuannya adalah jauh di sana, global bahkan universal, maka butuh mesin yang kapasitasnya lebih kuat. Nah tentu saja kadang-kadang mesinnya itu menimbulkan deru dan bunyi yang luar biasa. Saya menganggap apa yang terjadi yang kemarin di area muktamar, kemudian beberapa bulan yang lalu, itu masuk dalam keadaan bunyi-bunyian tadi. Artinya apa? Sebagai semua mesin pasti ada bunyi, yang terpenting ini tidak menjadi sebuah kecelakaan. Nah, saya sekali lagi bersyukur sebagai warga, baik di area muktamar yang terjadi kemarin atau bahkan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, itu masih berada dalam kendali. Dan terutama karena penyelesaian dari itu semua adalah kemudian terbang tinggi. Jadi tidak lagi ada bising sana-sini, tidak ada lagi bunyi sana-sini, dan organisasi bisa langsung terbang untuk mencapai dan mewujudkan cita-citanya. Begitu, Mas Bram.
1: Oke, ini yang juga menarik, kemudian Gus Kikin memberikan statement setelah terpilih adalah NU bukan untuk berpolitik, ini adalah organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan bukan untuk berpolitik. Nah, apa ini bisa kita baca bahwa NU atau secara organisasi tentunya di kepemimpinan Gus Kikin kali ini kita akan melihat jauh lebih berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya?
0: Ya, saya rasa kalau kita mengikuti lagi-lagi karakter dan sejarah NU, sekali lagi NU itu kan ingin berhikmah sebesar-besarnya, abdi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kebetulan kekuasaan itu adalah menjadi alat atau media untuk bisa menciptakan kebaikan-kebaikan tadi. Karena itu kalau kemudian NU dalam banyak sejarahnya tidak terpisahkan daripada kekuasaan atau politik, maka memang itu dipahami dalam konteks bagaimana alat yang ada ini digunakan sebaik-baiknya untuk tujuan-tujuan yang mulia tadi. Dan sekali lagi dalam konteks itu, maka memang kadang-kadang NU itu dirasa kurang ke kanan bagi orang-orang yang ingin lebih kanan, kurang ke kiri bagi orang-orang yang ingin lebih kiri. Tapi sekali lagi NU sudah punya prinsip-prinsip sebagai pedoman. Ada tawasud, ada tawazun, ada itidal, yang itu sekali lagi pedoman-pedoman yang bersifat elastis. Di dalam persoalan-persoalan yang katakanlah bercorak kontroversial atau bisa menimbulkan perbedaan atau bahkan perpecahan, maka NU bisa mengambil sikap untuk menjadi tawasud. Dia menjadi jembatan di tengah. Dia berkomunikasi dengan para pihak agar justru perkembangan yang ada tidak berkembang menjadi lebih destruktif. NU kadang-kadang dalam era tertentu, keadaan tertentu, bersikap sebagai tawazun atau penyeimbang. Jadi dia bisa mengimbangi keadaan-keadaan agar kehidupan berwarga, kehidupan bernegara kita yang majemuk dan luar biasa ini itu bisa tetap terkendali. Tapi pada prinsip-prinsip akidah, pada prinsip-prinsip keislaman, pada prinsip-prinsip kebangsaan, sikap NU adalah i'tidal, yaitu sebuah ketegasan, sebuah konsistensi yang seperti disampaikan oleh Kiai Hasib dalam muktamar, pembukaan muktamar kemarin, itu dalam konteks kebangsaan NU seperti dua sisi mata uang di antara NU dan negara.
1: Okay,
0: jadi tidak
1: baik.
0: Bisa di
1: Begitu, Mas Bram. Kita akan lihat seperti apa. Terima kasih atas waktu Anda. Mas Hasibullah Syatrawi, tokoh muda Nahdlatul Ulama, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas Hasib.
0: Terima kasih, Mas Tulang.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah pada Senin siang. Uang tersebut merupakan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan PT CNI di Sulawesi Tenggara. Tumpukan uang senilai lebih dari 401 miliar rupiah ini merupakan penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel pada periode 2017 hingga 2020. Jaksa Agung menyebut uang tersebut telah diserahkan PT CNI pada 28 Agustus. Uang tersebut kini dititipkan di Bank Mandiri melalui rekening pemerintah lain atau RPL. Meski kerugian negara telah dikembalikan, penyidikan masih berlanjut. Penyidik masih melusuri pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut.
2: 2017 sampai dengan 2019, di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat perusahaan pertambangan nikel yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi, yaitu PT CNI, yang belum memiliki RKB, namun telah memiliki rekomendasi ekspor. Selanjutnya, pihak PT CNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7% untuk memenuhi syarat ekspor yang seharusnya di atas 1,7. Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui anggaran program makan bergizi gratis 2027 berpeluang lebih hemat. Hal ini seiring dengan efisiensi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional terhadap pelaksanaan program pada 2026. Pemerintah terus mematangkan evaluasi serta efisiensi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Optimalisasi tata kelola dan anggaran dari program unggulan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas skema penyaluran sekaligus penghematan keuangan negara. Usai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan anggaran program MBG 2027 berpeluang untuk dipersempit alias lebih hemat. Purbaya menambahkan efisiensi yang dilakukan Badan Gizi Nasional di tahun ini dapat menjadi dasar untuk penentuan kebutuhan anggaran MBG di tahun berikutnya.
3: Pada saat akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan yang membuat nanti anggarannya nggak sebesar yang dianggarkan yang dipakai nanti.
4: Di 2026 atau
3: 2026. Otomatis ya akan, kalau itu bagus ya, 2027 juga akan kebawa efisiensinya.
5: Jadi kapan nih 2029, Pak, apa masih dalam proyeksi yang sama untuk tahun ini?
3: Itu sih berdua lebih turun. Sepertinya lebih turun.
4: Tidak ada angkanya belum, Pak?
3: Tapi Anda tanya ke BGN deh, angka persisnya.
1: Awal pekan harga cabai rawit di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak hingga menembus Rp65.000 per kilogramnya. Kenaikan harga dipicu situasi gagal panen akibat musim kemarau. Hal yang sama juga terekam di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur. Menipisnya pasokan dari sentra produksi menjadi salah satu penyebab semakin pedasnya harga cabai.
6: Harga cabai rawit terpantau kembali naik seperti yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Senin diketahui harga cabai melonjak tinggi hingga menyentuh harga Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Tentu, situasi kenaikan harga cabai rawit ini mulai dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani terus berkurang dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang.
7: Dampak kemarau ya, jadi stoknya kurang ya?
8: Stoknya kurang.
7: Kalau respon pembeli sendiri, Bu, gimana, Bu?
8: Kaget.
7: Uh-uh.
8: Yang sering satu kali seminggu atau satu kali sebulan, uh-uh, pasti kaget. Kalau yang tiap hari itu tidak, sudah.
6: Jika biasanya pembeli cabai membeli dalam jumlah banyak, kini sebagian besar memilih untuk membeli seperlunya. Pembeli mengaku harga cabai yang melonjak sangat membebani pengeluaran harian.
7: Belum kenaikan, Bu, beli berapa, Bu?
8: Biasa 1 liter.
7: Sekarang
9: Ya, seperempat.
10: Seperempat aja ya, karena mahal ya.
6: Di lokasi berbeda, kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terpantau sejak Sabtu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni menembus harga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Minimnya kiriman dari luar daerah juga membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit, sehingga membuat harga cabai terus melonjak.
11: Sekarang
12: 60.
13: Oh, 60 ribu.
12: Ya. Mulai kapan ini?
11: Oleh 4 harian.
12: Dapat 4 harian.
13: Tapi udah langsung 60 ya, Ibu?
11: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60.
13: Oh.
11: Kalau naik itu tidak mau 1.000-2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling tinggi 10.
12: Naiknya kenapa, Bu?
11: Naiknya kosong.
12: Barangnya tidak ada.
11: Iya.
6: Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar, pedagang lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Viral penjambretan terjadi di tengah kemacetan Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua pelaku bermotor memanfaatkan kemacetan di lampu merah untuk merampas ponsel penumpang mobil. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime News.

0: Hati-hati saat Anda memegang telepon genggam saat berada pada kemacetan. Viral di media sosial, penjambretan terjadi di kecamatan atau di kemacetan lalu lintas di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu siang kemarin. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor memanfaatkan momen saat kendaraan berhenti di lampu merah untuk merampas telepon genggam milik penumpang mobil. Inilah rekaman kamera dashboard dari pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah kendaraan mobil terhenti menunggu lampu merah di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara hari Minggu 30 Agustus kemarin. Tiba-tiba dua pria yang berboncengan sepeda motor berhenti tepat di seberang jalan. Salah satunya menghampiri mobil korban dan pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara mobil sempat berupaya mengejar pelaku namun gagal.
1: Oh, sering Pak, kanan kiri Pak. Jalur Pulau Gadung ada, jalur sono no. Jalur Cililitan ada. Tuh.
2: Jadi kemarin mobil apa yang diambil Pak dari mobil Pak?
1: Apa?
2: Apa Pak?
1: Iya.
2: Oh, dari supir atau penumpang?
1: Banyak penumpangnya kayak bosnya kali. Bosnya kayaknya itu.
0: Bupati Pangandaran dan rombongan menjadi korban jembatan gantung Pongpet yang ambruk di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Sementara dua kakak adik di Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah tewas tertimpa runtuhan bangunan. Rumah yang ditempati dua korban rusak akibat tertimpa bangunan tua di sebelahnya yang ambruk.
3: Oh, goyang-goyang.
4: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ambruk pada Minggu sore. Jembatan ambruk sesaat setelah diresmikan oleh Bupati. Struktur jembatan tiba-tiba ambruk saat dilewati sekitar 50 orang termasuk Bupati Citra Pitriyami dan rombongan. Insiden ini diduga terjadi akibat kelebihan beban. Peristiwa bermula ketika rombongan Bupati mencoba untuk melintasi jembatan usai prosesi seremoni. Tiba-tiba salah satu konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk kepala dinas PU dilaporkan mengalami luka. Dua kakak beradik di Desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi sekitar pukul 5:30. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
5: Material robohnya gedung ini menimpa 3 rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
4: Bangunan tua Hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga memanfaatkan bangunan ini sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, polisi menangkap pengedar narkoba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 16,4 kg sabu dan ribuan pil ekstasi. Dan di lokasi lainnya, polisi memburu dua pelaku pembakaran ribuan bahan bekas milik salah satu perusahaan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
4: Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung bersama Bea Cukai Pangkal Pinang menggerebek sebuah rumah di Kota Pangkal Pinang pada Rabu 26 Agustus 2026. Satu orang pria berinisial AS ditangkap dalam penggerebekan ini. Polisi lalu menggeledah mobil yang digunakan pelaku dan ditemukan dua tas. Setelah dikeluarkan, tas tersebut berisi sejumlah paket narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang dikemas dalam beberapa bungkus teh Cina. Tim juga menggeledah kediaman pelaku dan kembali menemukan puluhan paket sabu yang dikemas dalam beberapa bungkus sedang siap edar. Total barang bukti yang berhasil diamankan dari dua lokasi 16,4 kg sabu dan 4.980 butir pil ekstasi yang ditaksir bernilai 21,2 miliar rupiah. Pelaku mengaku barang haram tersebut didapatkannya dari seorang di Kabupaten Bangka yang kini sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara dari aktivitas haram tersebut, pelaku mendapatkan upah 7,5 juta rupiah.
6: Ini saudara A alias AS. Ini kebetulan pekerjaan Anda sebagai nelayan dan warga Pangkalpinang juga. Dan sudah beberapa kali melakukan kegiatan kasus seperti ini, kemudian pada kesempatan informasi yang baik dari masyarakat bisa terhasil diungkap dan diamankan beserta barang buktinya. Seberat 16.465 gram, kalau dikilokan itu 16,4 kg. Dan juga narkotika golongan 1 jenis ekstasi sejumlah 4.920 kilo.
4: Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini ditahan di Mapolda Bangka Belitung dan terancam pidana penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Kebakaran terjadi di lokasi penampungan ban bekas di Desa Waibulan, Kecamatan Nueda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Senin pagi. Api dengan cepat membesar dan membakar tumpukan ban bekas yang berada di area penampungan milik salah satu perusahaan. Asap hitam pekat membubung tinggi ini membuat petugas damkar berupaya memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke area sekitar. Berdasarkan keterangan petugas di lokasi sebelum kebakaran terjadi, terlihat dua orang mengambil ban bekas di area penampungan. Karena tidak terima ditegur, kedua orang tersebut kemudian melakukan pembakaran terhadap tumpukan ban bekas.
7: Saat ini api masih menjalar, sebagian ban yang belum terbakar. Kemudian di depan ada upaya pemindahan ban bekas yang belum terbakar oleh pihak PT IWIP. Kemudian saat ini juga di bagian timur terjadi ada upaya untuk pemadaman, namun api kemudian ban juga sangat banyak sehingga tidak bisa, ya, agak sulit untuk dipadamkan.
4: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan pencarian terhadap dua orang yang diduga terlibat dalam pembakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas ditikam teman indekosnya hingga tewas bersimbah.

0: Jasad pria berinisial MA berusia 28 tahun yang diduga dibunuh oleh rekannya berinisial DR berusia 22 tahun ditemukan di lantai satu indekosnya di kawasan Pasar Terong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada Minggu malam. Tim gabungan yang mendapat informasi adanya penganiayaan langsung mendatangi lokasi. Saat tiba, petugas menemukan korban sudah terkapar dalam kondisi bersimbah darah. Dari hasil penyelidikan sementara, korban dan pelaku diketahui berteman dan tinggal bertetangga kamar di indekos tersebut. Sebelum tragedi penikaman, pelaku datang dan menyapa korban. Namun, sapaan tersebut dibalas dengan perkataan kasar. Pelaku yang diduga tersinggung kemudian pulang ke rumahnya yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk mengambil sebilah bading. Pelaku lalu kembali ke indekos dan menikam korban sebanyak 2 kali di bagian leher di depan kamar korban. Usai menikam korban, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Bontoala.
1: Korban dengan tersangka berteman. Dia menyapa Koko, tapi Koko menjawab dengan kasar. Kami tidak tahu apakah ada permasalahan atau bagaimana, sehingga tersangka ini kembali ke rumahnya mengambil badik dan datang ke pos lagi, terus menikam sebanyak 2 kali.
0: Dion, seorang pemuda berusia 27 tahun warga Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ditemukan tewas di saluran irigasi setelah sebelumnya dilaporkan hilang selama 2 hari. Sebelumnya korban diketahui tidak pulang ke rumah selama 2 hari, sempat membuat keluarga dan warga melakukan pencarian. Namun tak disangka, akhirnya keluarga mendapat kabar bahwa korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.
2: Dion, malam Dion,
3: saat ditemukan kondisinya seperti apa, Ibu? Ada luka-luka kah atau seperti apa?
2: Pada melihat saya agak kuat, sudah saya enggak melihat kuat. Katanya begini, ini bekas tusukan. Ini begini, matanya dia ke dalam, Pak, gitu, luka kayak ketonjokan. Ini darah dari mata tuh yang banyak.
3: Artinya ada luka-luka ya, Bu?
2: Iya, nih, anak di sana, ini bekas tusukan di sini ada. Di leher sebelah sini. Ini gitu. Orang saya udah enggak kuat, Pak.
0: Awalnya keluarga menduga korban meninggal karena terjatuh ke saluran irigasi. Namun saat jenazah akan dimandikan sebelum dimakamkan, keluarga menemukan sejumlah luka yang diduga akibat tusukan di bagian leher dan belakang kepala korban. Temuan luka tersebut menimbulkan kekhawatiran sekaligus kecurigaan keluarga terhadap penyebab pasti kematian korban.
4: Buktikan bahwa mayat yang ditemukan ini betul-betul bukan korban tindak pidana. Kecelakaan kah atau apa yang penting secara yuridis formal bisa dibuktikan bahwa si korban ini, mayat ini meninggal karena penyebab AB sampai Z yang dilegitimasi. Kalau itu karena kecelakaan lalu lintas, maka harus ada bukti kecelakaan. Kalau itu karena penyakit, harus ada. Penyakit apa yang mendera dia sampai sehingga dia meninggal di saluran air irigasi? Atau karena tindak pidana? Siapa pelakunya yang setega itu membuang jenazah di irigasi?
0: Hingga kini penyebab pasti kematian korban masih menjadi tanda tanya dan diharapkan dapat terungkap melalui proses penyelidikan serta proses autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah sepeda motor misterius dengan kunci yang masih tergantung ditinggal selama sepekan di parkiran Masjid Baitul Aden di Kelurahan Karangpucung, Kabupaten Banyumas. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Parepare Sulawesi Selatan memusnahkan barang bukti beragam jenis narkotika hasil penangkapan dari 50 perkara sejak Januari hingga Agustus 2026.

0: Sebuah sepeda motor metik mendadak jadi perhatian warga dan takmir Masjid Baitul Aden, Jalan Patriot Kelurahan Karangpucung, Kabupaten Banyumas. Motor tersebut diketahui sudah berada di parkiran masjid selama sepekan lebih, namun tidak ada seorang pun yang datang untuk mengambilnya. Berdasarkan rekaman CCTV, motor tersebut terlihat dibawa dan diparkir oleh seorang perempuan. Setelah memarkirkan motor, perempuan tersebut tidak terlihat kembali di lokasi. Kecurigaan semakin menguat karena kunci motor masih tergantung dan kondisi kendaraan masih lengkap. Takmir masjid juga menemukan sepasang sandal perempuan berwarna pink yang diduga berkaitan dengan pemilik atau pengguna motor tersebut. Sebelum melaporkan ke polisi, pihak takmir sempat menunggu hingga lebih dari sepekan dengan harapan pemilik kendaraan datang mengambil motornya, namun tidak ada yang mengaku sebagai pemilik motor tersebut. Warga dan takmir kemudian melaporkan temuan ini ke Polsek Purwokerto Selatan untuk memastikan asal-usul dan keberadaan pemilik kendaraan. Selain memeriksa kendaraan dan barang-barang yang ditemukan, polisi juga memeriksa rekaman CCTV masjid serta memintai keterangan saksi.
1: Saya tahunya jam 3:30, jam 4-an, saya bangun, saya ngintip dari rumah, dari atas, oh sudah ada motor, oh lagi ada yang tidur, biasanya kan juga ada yang tidur.
2: Oh iya.
1: Nah, terus subuhan saya keluar, saya adzan, karena di dalam nggak ada yang tidur, jadi saya sound system dalam saya hidupkan. Sedang dalam hari itu saya kira tidur di atas sampai subuhan selesai kok
2: nggak ada orang ya,
1: nggak ada orang.
2: Ini berarti sudah berapa hari?
1: Ini sepekan lebih.
2: Oh, sepekan lebih ya.
1: Tadi malam Ahad kemarin sampai ini.
0: Sebanyak 1,5 kg sabu-sabu, 817,17 gram ganja, 1,64 kg tembakau sintetis, serta 1 butir pil ekstasi dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan. Pemusnahan barang bukti narkotika berbagai jenis ini dilakukan dengan diblender hingga hancur. Barang bukti yang diamankan merupakan hasil penangkapan dari 50 perkara narkotika sejak Januari hingga Agustus 2026. Khusus untuk sabu-sabu terdapat 2 kasus masing-masing dengan jumlah 40 kg dan 80 kg dengan jumlah terpidana masing-masing 2 orang dengan vonis hukuman pidana seumur hidup.
3: Terakhir ini agak banyak, itu yang 80 sama yang 40. Mereka upaya hukum dan alhamdulillah dari Mahkamah Agung sudah ingkrah dengan ancaman hukuman seumur hidup.
4: Berapa tersangka, Bu?
3: Kalau tersangka yang 80 kilo 2 orang, yang 40 juga 2 orang.
0: Seluruh barang bukti narkotika ini masuk lewat Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare dan diseberangkan dari negara Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seekor orangutan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Orangutan yang diberi nama Sampurna tersebut diduga pingsan akibat kekurangan oksigen setelah menghirup asap pekat.
6: Orangutan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orangutan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orangutan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
7: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan. Dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ISPA-nya.
6: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat.
8: I believe that there are still many orangutans in the same situation as these orangutans that we have rescued these last few days, because we know of a lot of orangutans that have been roaming around farmlands and villages and in many of those villages there are fires, so we know there are probably dozens of orangutans that we are still going to be rescuing in the next weeks.
6: Setelah kondisinya cukup stabil, Sampurna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya, ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan. Yari telah menyelamatkan 7 orang utan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orang utan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
5: Polda Kalimantan Selatan menguji formula baru untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gambut Banjarbaru. Bukan menggunakan air biasa, namun petugas menyemprotkan cairan campuran bubuk tepung dan air untuk menekan laju api serta mencegah munculnya kembali titik api.
4: Sejumlah tim kepolisian Polda Kalimantan Selatan diterjunkan ke sejumlah titik api di kawasan rawan kebakaran hutan lahan atau karhutla di Banjarbaru. Salah satunya di kawasan Pengayuan, Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan, petugas menguji formula baru dengan menyemprotkan cairan berbahan bubuk tepung yang telah dicampur dengan air ke titik api. Formula ini diuji untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, terutama di lahan gambut yang api dan baranya dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Formula tersebut berbasis pati singkong yang dicampur dengan bahan lain dan zat pembasah.
9: Mudah-mudahan ini efektif bisa untuk menekan dan meredakan kebakaran yang ada di Kalimantan Selatan. Hari ini kita coba. Dan hari ini juga tadi saya diundang dari Gapki, itu beliau menunjukkan ada semacam cairan seperti sabun yang menurut beliau dari Gapki ini bisa untuk pemadaman khususnya di lahan gambut.
4: Selain penyemprotan, petugas juga menguji metode suntik gambut. Air yang telah dicampur agen pembasah dimasukkan ke dalam lapisan gambut hingga kedalaman sekitar 2 meter. Langkah ini dilakukan untuk menekan suhu dan memadamkan bara yang masih tersimpan di dalam tanah. Kebakaran di lahan gambut memiliki karakter berbeda, karena bara dapat bertahan di bawah permukaan. Karena itu, upaya pemadaman kini tak hanya menyasar api yang terlihat, tetapi juga memburu panas dan bara di dalam lapisan gambut. Muhammad Risanta, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
5: Kebakaran terjadi pada pemukiman warga di Jalan Batu Ceper 8 Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun sejumlah warga yang panik langsung berupaya melakukan pemadaman. Api berkobar hebat di pemukiman warga Jalan Batu Ceper 8 Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Besarnya kobaran api yang disertai beberapa kali suara ledakan membuat sejumlah warga panik. Mereka pun langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Belasan mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran guna melakukan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Penyebab pasti dari kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian dari Polsek Metro Gambir.
10: Di mana Pak yang biasa
11: lihat? Dari belakang.
10: Terus?
11: Dari belakang merembet, angin gede.
10: Ini berapa rumah Pak ini kira-kira?
11: Waduh, dari 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ya, keluar.
11: Iya, entar dulu. Ada kurang lebih udah 10 lebih.
10: Tapi nggak tahu Pak, dari mana Pak?
11: Dari ada, yang saya tahu dari api pertama tuh dari yang tembusan di Gang 9.
5: Dua kakak beradik dan seorang lansia di Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah tertimpa runtuhan bangunan tua. Sementara itu di Jember, seorang pria paruh baya meninggal usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara karnaval Sonhorek.

0: Naas menimpa Slamet Timbang, seorang warga dusun Pondok Ceruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Pria parubaya itu meninggal usai tertimpa kanopi bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade Sonhore pada Sabtu pagi. Salah seorang saksi mata menyebut korban tengah menunggu sang istri yang tengah membeli obat. Selang beberapa saat, ada suara keras hingga korban ditemukan tertimpa kanopi apotek. Mengutip Detikom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang akan melaksanakan kegiatan karnaval. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sonhorek atau tertariknya kabel jadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
1: Material robohnya gedung ini menimpa tiga rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
0: Bangunan tua Hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim penyelamat berjuang menembus lumpur tebal untuk mencapai lebih dari 100 pekerja yang diduga terjebak pada terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuah, Nepal. Tetaplah bersama kami di Prime News.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Tim penyelamat berjuang menembus lumpur tebal untuk mencapai lebih dari 100 pekerja yang diduga terjebak pada terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuah, Nepal. Sementara banjir dahsyat di kawasan Himalaya telah menyebabkan sedikitnya 676 orang tewas dan hampir 3.000 lainnya hilang di Nepal dan Tibet.
3: Dua orang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup dari terowongan pembangkit listrik tenaga air yang tergenang banjir setelah terjebak sejak banjir bandang dahsyat pada Rabu lalu. Lebih dari 100 pekerja diyakini masih terjebak di dalam terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuah, Nepal. Sementara itu, helikopter militer dan sipil dikerahkan untuk mengevakuasi warga dari lembah-lembah pegunungan Nepal yang terisolasi akibat banjir dahsyat. Helikopter terbang di atas wilayah Rasuah yang porak-poranda untuk membawa para penyintas keluar dari zona bencana. Seorang korban terluka juga dievakuasi menuju ambulans di Kathmandu. Operasi udara menjadi sangat penting setelah banjir menghancurkan jalan dan jembatan. Namun, cuaca buruk membuat pencarian dengan helikopter dihentikan sementara. Bencana ini telah menelan sedikitnya 676 korban jiwa di Nepal dan Tibet, sementara hampir 3.000 orang masih dinyatakan hilang. Di Nuwakot, tim pencarian menyisir bangunan yang hancur dan tertimbun lumpur. Penggunaan anjing pelacak dikerahkan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Sedangkan alat berat membersihkan puing serta kendaraan yang terjebak. Seorang warga bernama Meruta mengatakan banjir datang jauh lebih cepat daripada peringatan yang mereka terima.
4: Susunan dinde, amir nuai ratio. Ani acara susunan dia lagi bari yang onde sebenarnya. Ani bandar tu adi kanan bari yang sebenarnya. 5 minit bari ayo. Anaya amir dia pasal tu sampai bogai sebagai.
3: Meruta dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri melalui jalan menuju dataran yang lebih tinggi. Namun banyak warga di wilayah yang lebih rendah dilaporkan meninggal. Lebih dari 15.000 personel keamanan dikerahkan dalam operasi pencarian, evakuasi, dan penyaluran bantuan.
2: Banjir besar yang dipicu runtuhnya gletser mengubah bentang alam pegunungan Nepal hingga perbatasan Tibet. Citra satelit memperlihatkan sungai yang melebar, daratan yang terkikis, serta pemukiman yang berubah menjadi hamparan lumpur dan puing.
5: Banjir bandang di Nepal yang terjadi pada 26 Agustus lalu ternyata bisa mengubah pegunungan Nepal dalam hitungan jam. Citra satelit sebelum dan sesudah banjir memperlihatkan aliran sungai di Bidur, Chaptok, dan Kolportar meluas hingga menelan daratan di sekitarnya. Tepi sungai terkikis, sementara endapan lumpur, batu, dan puing membentuk jalur-jalur baru di sepanjang lembah. Perubahan paling jelas terlihat di timurnya dekat perbatasan Nepal dan Cina. Permukiman yang sebelumnya dipadati rumah dan bangunan berubah menjadi hamparan material banjir. Sejumlah bangunan rusak, sementara yang lain hilang tersapu arus. Sementara dari udara terlihat desa Newigat di distrik Nuwakot tampak tertutup lumpur tebal. Jalan-jalan desa tak lagi terlihat jelas. Jembatan terputus dan tergeletak di tengah sungai, sementara rumah-rumah berdiri di antara lumpur dan puing yang terbawa arus. Warga terlihat berjalan menembus lumpur untuk memeriksa rumah mereka. Bencana ini bermula ketika gletser di dataran tinggi runtuh, membawa batu, es, lumpur, dan material lainnya menuruni pegunungan. Longsoran meluncur dengan perbedaan ketinggian sekitar 3.300 meter dan meninggalkan jejak kehancuran sepanjang 20 km. Dua jalan utama menuju pelabuhan perbatasan Girong terputus, sementara lembah di beberapa titik hanya selebar 3 meter menyulitkan masuknya alat berat. Material longsor juga membendung sungai dan membentuk danau baru di kawasan perbatasan. Danau ini terdeteksi sekitar 2,8 km di hilir Danau Bendungan Purepo Sangpo yang terbentuk sebelumnya. Air yang terus terkumpul memunculkan ancaman banjir susulan sehingga tim penyelamat di sekitar pelabuhan Kirong dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sementara dari sisi Tibet, alat berat dikerahkan untuk membuka kembali jalan nasional G216. Sebagian badan jalan hilang tersapu arus, menyisakan ruang yang sempit di antara tebing dan sungai yang masih mengalir deras. Perbaikan ini diharapkan membuka kembali akses menuju pelabuhan perbatasan Kirong sekaligus memperlancar operasi penyelamatan. Longsor yang dipicu runtuhnya gletser di wilayah Nepal itu menyebabkan sedikitnya 16 orang tewas dan 546 lainnya hilang di Kirong.
2: Hujan deras yang mengguyur wilayah Fukui, Jepang memicu banjir serta longsor di sejumlah daerah. Sementara itu di Filipina berminggu-minggu dilanda hujan deras, dua jembatan utama ambruk pada Provinsi Tarlac. Sebuah kendaraan bermuatan 5 orang terjatuh ke dalam sungai yang meluap.
6: Hujan deras mengguyur Prefektur Fukui, Jepang pada Minggu. Intensitas hujan yang tinggi memicu banjir di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan darurat tertinggi untuk 3 kota, yaitu Fukui, Ono, dan Katsuyama. Warga diminta segera menyelamatkan diri dan berlindung di tempat yang aman. Selain banjir, bencana longsor juga dilaporkan terjadi di kota Fukui. Otoritas cuaca Jepang meminta warga tetap waspada terhadap ancaman longsor meski peringatan darurat telah diturunkan. Belum ada laporan korban tewas maupun luka-luka akibat bencana ini. Namun masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap berhati-hati terhadap potensi longsor dan banjir susulan. Kamera amatir merekam detik-detik banjir bandang yang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu, membuat sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro, Filipina terseret arus. Meski sempat membuat kepanikan warga sekitar, beruntung sopir dan penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Sementara dua jembatan utama di Provinsi Tarlac, Filipina runtuh usai beberapa hari dilanda hujan deras dan arus sungai yang meluap. Jembatan Aquino sempat runtuh sebagian pada Jumat malam, sebelum pada akhirnya ambruk total pada Minggu. Sedangkan jembatan Agana runtuh pada Sabtu malam dan membuat sebuah kendaraan berpenumpang 5 orang ikut terjatuh ke dalam sungai. Satu penumpang berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Usai berminggu-minggu dilanda cuaca buruk membuat Badan Meteorologi, Geofisika, dan Astronom Filipina memperingatkan cuaca ekstrim masih akan terjadi di beberapa wilayah. Total 32 orang telah tewas, 19 orang terluka, dan 3 lainnya hilang saat 8 juta orang terdampak bencana.
2: Sebanyak 13 tahanan Palestina kembali bertemu keluarga setelah dibebaskan Israel dan dipulangkan ke Gaza. Salah satu tahanan mengaku mengalami perlakuan buruk selama masa penahanan. Sebanyak 13 tahanan Palestina yang dibebaskan Israel tiba di Komplek Medis Nazar di Khan Yunis, Gaza Selatan pada Senin. Mereka dibawa menggunakan bus dan kendaraan Komite Palang Merah Internasional setelah memasuki Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Salah satu tahanan yang dibebaskan adalah Ahmed Al-Ashra, mengaku mengalami perlakuan buruk selama ditahan. Ia menunjukkan bekas borgol di tangannya serta mengaku kekurangan makanan dan tidur di atas ranjang besi. Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pihak Israel terkait dengan pembebasan maupun tuduhan tersebut. Di tengah kehidupan serba terbatas pada kamp pengungsian Gaza, anak-anak mendapatkan kesempatan untuk kembali merasakan kegembiraan. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
3: Di antara deretan tenda pengungsian, anak-anak Gaza bersiap menonton film bersama. Sebagian anak memilih menari dengan riang sambil menunggu film diputar. Ketika film animasi dimulai, anak-anak dan orang tua duduk bersama di ruang terbuka. Untuk beberapa jam, mereka bisa melupakan ketakutan, kelaparan, dan kehidupan di tenda.
7: Nanti, الاشي رجعنا زي ما كنا زمان من قبل الحرب. فحسيت الاشي رجع وصار كتير حلو، فهذا الاشي حسيته نسانا الخوف، نسانا الجوع اللي احنا عايشين فيه، التشريد نسانا مود انه احنا عايشين في خيمة، نسانا هذا الاشي. فحسيت رجعنا زي ايام زمان، زي ما كنا في بيتنا، زي ما كنا بنحضر على الشاشة قاعدين قدام التلفزيون.
3: Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif Street Cinema yang mendatangi kamp-kamp pengungsian untuk memutar film bagi anak-anak. Di tengah keterbatasan listrik, internet, dan transportasi, layar sederhana ini menjadi sarana dukungan psikologis sekaligus ruang bagi anak-anak untuk kembali merasakan kehidupan normal. Bertahan hidup di tengah kesulitan perang juga dilakukan oleh Shadi Al-Barawi. Pria ini membuka tempat pangkas rambut di dalam tendanya demi menafkahi istri dan anak-anaknya. Kaki Shadi diamputasi pada Agustus 2025 setelah terluka saat rumahnya dibom. Tempat pangkas rambut miliknya juga hancur, namun ia berhasil mengambil kembali sejumlah peralatan dari puing-puing.
8: الحلاقة قبل البتر كانت مع الأمور 100% واقف وبسند على حالي، ولكن حاليا مش زي أول. اليوم الوضع اللي أنا بعيش فيه بدي أضطر أنا أصبر على حالي ربع ساعة نص ساعة، المهم أشتغل وأخلص زبوني، فاهم علي كيف؟ ولكن على بداية البتر تبعتي ربيت أنا زبون للي إنه يجي يحلق عندي وأنا مبطوط.
3: Meski harus bekerja sambil menahan tubuhnya dengan satu kaki, Shadi terus melayani para pelanggan. Baginya, setiap rambut yang selesai dipangkas menjadi cara untuk bertahan hidup dan menjaga harapan keluarganya.

tanah airku Indonesia.

0: Keributan mewarnai sidang pembacaan vonis kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Polewali Mandar Senin siang.
1: Ada apa ini? Ada apa? Kenapa hukuman 19 tahun? Tidak terima jalan aku.
0: Keluarga korban tidak terima hakim hanya menjatuhkan vonis 19 tahun penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati atau seumur hidup.
1: Tidak adil. Di mana logikanya seorang pembunuh 19 tahun polisnya?
0: Keluarga korban yang emosi lantas mengejar terdakwa Ahmad saat hendak menuju mobil tahanan, namun berhasil dihalau petugas keamanan. Keributan juga sempat terlihat sebelum sidang dimulai. Terlebih saat turun dari mobil tahanan kejaksaan, terdakwa Ahmad sempat mengacungkan jari tengah ke arah keluarga korban. Atas putusan ini, keluarga korban meminta jaksa penuntut umum mengajukan banding. Mereka menilai perbuatan terdakwa layak diganjar hukuman maksimal, yakni hukuman mati atau seumur hidup. Keluarga korban menyebut pembunuhan terhadap Septian Dwi Sani diduga telah direncanakan. Pembunuhan itu terjadi di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat 14 November 2025, diduga terkait masalah pembakaran sampah. Terdakwa Ahmad bersama anaknya berinisial AR yang saat itu berusia 15 tahun mendatangi rumah korban dan menganiaya korban hingga terkapar bersimbah darah. Korban akhirnya meninggal dunia akibat sejumlah luka berat yang dideritanya. NH, seorang asisten rumah tangga berusia 24 tahun, ditangkap polisi karena diduga telah menghabisi nyawa majikannya berinisial L, 52 tahun. Tragedi berdarah itu terjadi Minggu dini hari 30 Agustus 2026 di kediaman korban di Kompleks Mustika, Kelurahan Sejodo, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Pembunuhan itu dipicu kekesalan sang ART yang mengaku sering dimarahi, mendapat perkataan kasar, hingga puncaknya ia disuruh membersihkan toren air oleh majikannya. Korban dianiaya hingga tewas dengan luka berat di kepala. Dari hasil olah TKP, diduga korban dipukul dengan pot bunga, kursi, hingga ember. Tersangka diketahui merupakan warga Batam yang baru sekitar 10 hari bekerja di rumah korban. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Barelang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang, dan kita mulai redaksi malam selengkapnya.

0: Lihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
1: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
0: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
2: Ah, jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke Rumah Sakit Mariam Takalar.
3: Mendapatkan perawatan
2: kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan nafasnya.
0: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Polisi mengamankan 5 pemuda diduga pelaku balap liar di jalanan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu nekat menguasai trotoar jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Ratusan anak motor kocar-kacir saat dibubarkan paksa aparat gabungan.

0: Tim Resmo Polsek Panakukang terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku balap liar yang berada di Jalan Pengayoman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Hasilnya, anggota mengamankan 5 pemuda dan 4 unit motor yang bertabrakan karena panik saat berusaha kabur. Para pelaku beserta motornya pun kemudian langsung digiring ke Mapolsek Panakukang. Setelah dikenakan sanksi tilang, 5 pemuda yang diketahui bukanlah warga di Kecamatan Panakukang, Makassar, akan dilakukan pembinaan dan dipanggil orang tuanya sebelum dipulangkan. Kedatangan petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu dini hari langsung membuat panik ratusan anak motor. Mereka yang tengah nongkrong di atas trotoar kocar-kacir melarikan diri saat petugas menyisiri lokasi. Meski beberapa di antaranya bertahan, petugas tetap memberikan imbauan agar tidak berkumpul di satu titik. Patroli digelar untuk mencegah gangguan Kamtibmas dan kejahatan jalanan seperti begal, jambret, balap liar, hingga tawuran.
1: Kita melaksanakan patroli skala besar untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas maupun kriminalitas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat.
0: Razia serupa rencananya akan terus digelar guna menjaga kondisi Jakarta aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Baru saja diresmikan, jembatan gantung di Pangandaran, Jawa Barat tiba-tiba ambruk tepat saat bupati beserta sejumlah pejabat tengah melintas di atasnya. Sementara itu di Jember, seorang pria paruh baya meninggal dunia usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara Karnaval Sonhorek.

0: Jembatan gantung tongpet di Desa Marke Cinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Jawa Barat tiba-tiba anjlok saat dilintasi 50 orang rombongan Forkopimda termasuk Bupati Pangandaran Citra Pitriyami usai prosesi peresmian Minggu sore. Beruntung sang bupati berhasil selamat. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk kepala dinas PU dilaporkan terluka. Insiden diduga terjadi karena jembatan tidak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika.
1: Ah, setrum.
2: Ya Allah.
0: Selamat timbang seorang warga Dusun Pondok Jeruk Kecamatan Jombang, Jawa Timur, tewas usai tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Sound Horeg Sabtu pagi. Saat kejadian, korban tengah menunggu istrinya membeli obat. Mengutip Detikkom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang melaksanakan kegiatan karnaval. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sound horeg atau tertariknya kabel menjadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di Desa Dukuh Turi Kabupaten Brebes Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokuan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik ini, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitaran gedung. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan. Bangunan tua Hoguan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Karena sudah tidak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga tertidur saat bertugas hingga menyebabkan palang perlintasan tidak tertutup saat ada kereta yang melintas, seorang petugas menjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan digeruduk oleh warga. Informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lain dalam kilas peristiwa.
4: Warga menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan usai mendapati pintu kereta yang tidak tertutup pada Minggu. Dari video yang viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga memicu kemarahan warga. Kepala Dishub Kota Pekalongan, M. Restu Hidayat, menyesalkan kejadian itu. Seharusnya pos penjagaan dijaga dua orang petugas. Namun saat kejadian, hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu mengapresiasi kesiapsiagaan warga saat mengetahui ada kereta yang melintas. Dirinya pun akan mengevaluasi petugas yang berjaga saat kejadian. Keributan pecah saat dua kelompok supporter terlibat cekcok dalam pertandingan sepak bola antar RT di lapangan Cibunar, Desa Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Minggu sore. Cekcok diduga dipicu ketidakpuasan salah satu supporter terhadap keputusan wasit yang dinilai menguntungkan tim lawan. Situasi sempat memanas hingga nyaris terjadi baku hantam. Beruntung, petugas keamanan TNI dan Polri sigap melerai kedua pihak sehingga keributan dapat dikendalikan. Turnamen Liga Tarkam yang merupakan final Piala Kepala Desa sekaligus penutup rangkaian HUT Kemerdekaan RI akhirnya tetap dapat diselesaikan. Seorang warga terjatuh ke dalam sumur sedalam 25 meter di Desa Sorogaten, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Senin pagi. Awalnya korban terjatuh saat memeriksa air sumur yang mengering di musim kemarau. Korban yang turun ke sumur tanpa peralatan itu terpleset saat di tengah-tengah sumur. Beruntung teriakan korban terdengar oleh orang tuanya. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Jatinom untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Detik-detik kecelakaan di sebuah atau di sejumlah lokasi terekam kamera pengawas. Kecelakaan di Blitar dan Jakarta merenggut nyawa. Sementara itu korban laka motor di Pasuruan masih menjalani perawatan.
4: Inilah rekaman CCTV saat kecelakaan dua sepeda motor terjadi di Jalan KHM Mancur, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin siang. Benturan keras membuat kedua pengendara terjatuh. Satu pengendara sempat tak sadarkan diri di jalan dan motornya jatuh ke sungai, sementara satu korban lainnya terjun ke sungai bersama motornya. Warga langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit. Sementara, dua motor yang masuk ke sungai dievakuasi petugas BPBD Kota Pasuruan dibantu warga. Kedua korban kini masih menjalani perawatan, sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Inilah detik-detik kecelakaan yang melibatkan pengendara motor di bawah umur berboncengan, bertabrakan dengan pemotor lainnya di Simpang 4 Desa Ringin Rejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu siang. Pemotor pelajar SD yang berboncengan terpental hingga menghantam bagian tepi jalan dan terluka parah. Korban MYS, pelajar SD berusia 10 tahun, meninggal di lokasi kejadian, sementara rekannya mengalami luka. Pemotor lainnya juga terluka akibat kejadian ini. Diduga penyebab kecelakaan adalah pemotor di bawah umur kurang konsentrasi dan hati-hati saat melintas di Simpang 4 dan tidak mengenakan helm. Kasus ini ditangani unit Gakum Polres Blitar, sementara korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Seorang pengendara motor yang melaju dari arah Antasari menuju Blok M tewas di lokasi kejadian usai ditabrak sebuah truk box di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. Truk diduga melakukan putar balik di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk manuver tersebut. Pemotor yang diduga kaget kemudian bertabrakan dengan truk box. Selanjutnya, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan bersama sopir truk dibawa ke unit Laka Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses penyelidikan. Sementara jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seekor orangutan jantan ditemukan tertelungkup lemas di Sungai Kering, diduga kehausan dan terpapar asap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sementara itu, ular piton sepanjang 5 meter bersama dengan 15 telurnya terpaksa dievakuasi oleh tim damkar karena berada di dekat pemukiman warga di Surabaya Barat.

0: Orang utan jantan tertelungkup ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah selokan atau parit kering oleh sejumlah warga di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Warga yang yakin satwa dilindungi ini masih hidup memberitahu ke pihak desa hingga akhirnya tim BKSDA wilayah 1 Ketapang dan tim dokter hewan dari Yari tiba di lokasi. Hasil pemeriksaan tim BKSDA, orangutan diduga kabur dari habitatnya karena ancaman kebakaran hutan dan lahan karena terpapar asap akibat karhutla.
1: Kondisi orangutannya saat diperiksa itu kondisi sangat lemas, mulut penuh dengan tanah dikarenakan sepertinya dia mengais-ngais untuk mencari air di parit tersebut. Lalu tidak ada luka bakar, cuma memang ada masalah pernafasan karena saya duga itu kemungkinan adalah permasalahan ISPA dikarenakan di area sekitar memang asap kebakaran itu sangat tebal sekali.
0: Usai penanganan, orang utan dirawat di pusat rehabilitasi Yari Ketapang sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sementara itu, ular piton raksasa sepanjang 5 meter bersembunyi di balik tumpukan sampah dekat permukiman di Surabaya Barat.
2: Langsung jepitan!
0: Tidak hanya menemukan ular, petugas damkar juga mendapati 15 telur ular di lokasi yang sama. Evakuasi sempat menemui kesulitan karena ular bersembunyi di balik tumpukan sampah. Temuan ini menunjukkan lahan terbuka yang dipenuhi sampah diduga menjadi lokasi ular bersembunyi dan berkembang biak.
3: Karena posisinya di dalam ini ya, dalam bawah sampah-sampah itu, kami harus mencari dulu dan cukup besar ularnya, panjangnya 5 meter.
0: Pemadam kebakaran Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Tumpukan sampah dan kondisi lingkungan yang tidak terawat dapat menjadi tempat persembunyian ular. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan kita beralih ke informasi mancanegara. Sebuah kapal feri terbalik di lepas pantai Siprus Utara membuat ratusan orang penumpang terombang-ambing di tengah laut. Sementara itu di Filipina, sebuah kendaraan bermuatan 5 orang terjatuh ke dalam sungai yang meluap saat 2 jembatan utama ambruk di Provinsi Tarlac. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
5: Beginilah video amatir salah satu korban yang sempat mengabadikan kondisi terombang-ambing di laut lepas pantai Siprus Utara. Menuju pelabuhan Tasuku, Turki, kapal feri bergaya katamaran membawa 267 orang yang mereka tumpangi terbalik usai berangkat dari Kyrenia pada Minggu. 7 orang tewas dalam insiden ini, sementara 23 lainnya masih hilang. Sebelumnya, kapten kapal sempat mengirimkan sinyal darurat saat detik-detik kapal kemasukan air sekitar 7,5 km dari pantai. Dengan bantuan helikopter, tim penjaga pantai dan keamanan sipil, operasi penyelamatan besar-besaran disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Administrasi Siprus Turki di Siprus Utara. 237 orang telah berhasil diselamatkan dan beberapa korban luka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kini penyebab kapal terbalik masih dalam penyelidikan petugas. Kamera amatir merekam detik-detik banjir bandang yang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu membuat sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro, Filipina terseret arus. Meski sempat membuat kemarikan warga sekitar, beruntung sopir dan penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Sementara 2 jembatan utama di Provinsi Tarlac, Filipina runtuh usai beberapa hari dilanda hujan deras dan arus sungai yang meluap. Jembatan Aquinus sempat runtuh sebagian pada Jumat malam, sebelum pada akhirnya ambruk total pada Minggu. Sedangkan jembatan Agana runtuh pada Sabtu malam dan membuat sebuah kendaraan berpenumpang 5 orang ikut terjatuh ke dalam sungai. Satu penumpang berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Usai berminggu-minggu dilanda cuaca buruk, membuat Badan Meteorologi, Geofisika, dan Astronom Filipina memperingatkan cuaca ekstrim masih akan terjadi di beberapa wilayah. Total 32 orang telah tewas, 19 orang terluka, dan 3 lainnya hilang saat 8 juta orang terdampak bencana.
4: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, mulai dari aksi begal hingga maling. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
8: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
2: Hanya di CNN Indonesia.

0: Indonesia Drive setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera, seperti di Tebet, Jakarta Selatan. CCTV merekam dua pemuda pengendara sepeda motor yang diduga menjadi korban begal oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam. Kedua korban terlihat melarikan diri dan berlindung ke dalam sebuah ruko. Sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Dan ingat redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
7: Inilah detik-detik dua pelaku curan mor terekam CCTV saat beraksi di Gang Masjid, Kelurahan Poris Pelawat Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Aksi keduanya berhasil digagalkan warga yang sejak awal sudah curiga melihat gerak-gerak pelaku yang menggunakan masker dan celingak-celinguk di lingkungan. Awalnya satu pelaku masuk ke gang lalu keluar membawa motor milik penghuni kos. Namun saat hendak menyalakan motor, warga langsung berteriak maling. Panik, kedua pelaku kabur dan meninggalkan motor curiannya. Dua pemuda pengendara motor yang diduga menjadi korban begal tiba-tiba melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah ruko di kawasan Tebet Raya, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, kedua korban meninggalkan sepeda motornya untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan tiga sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Kedua korban selamat, namun kendaraan milik korban raib dicuri pelaku. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Nasib apes menimpa dua pelaku curanmor di kawasan Merutu, Kalianyar, Surabaya. Bukannya kabur membawa motor, MW dan RW, justru harus menuntut motor curiannya karena motor yang hendak dibawa kabur mendadak mogok. Keduanya panik setelah gerak-geriknya diketahui orang tua pemilik motor. Teriakan maling pun mengundang warga datang dan mengejar keduanya. Kedua pelaku sempat dihakimi warga sebelum diamankan polisi. Kini keduanya ditahan dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Inilah video amatir warga saat memburu dua pelaku pencuri AC yang bersembunyi di sebuah rumah kosong di Jalan Ganggeng 6 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin dini hari. Satu pelaku bersembunyi di dalam koper, namun persembunyiannya terbongkar dan ia langsung diamuk massa. Sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur dengan melarikan diri melalui atap rumah. Keduanya diduga sudah mengincar rumah kosong tersebut sejak sepekan lalu. Pelaku yang tertangkap kini diserahkan ke Polsek Tanjung Priok, sementara rekannya masih diburu polisi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Peresmian jembatan berubah jadi viral. Struktur jembatan anjlok diduga kelebihan beban. Kepanikan terjadi di lokasi. Relawan pemadaman hutan dan lahan tumbang akibat beratnya beban tugas hingga medan yang luas. Hanya dengan Rp15.000 di Jakarta, ternyata bisa nonton bioskop hingga main game sepuasnya. Halo, jumpa lagi bersama saya Mayfri Syari. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, ini bagi Anda ya, harap berhati-hati saat memegang telepon genggam di kemacetan. Karena viral di media sosial, penjabretan terjadi di kemacetan lalu lintas di Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu siang kemarin. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor memanfaatkan momen saat kendaraan berhenti di lampu merah untuk merampas telepon genggam milik penumpang di mobil. Dan inilah rekaman kamera dashboard milik pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah pengendara atau kendaraan mobil ini terhenti menunggu lampu merah di Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Minggu 30 Agustus kemarin. Tiba-tiba ada dua pria berboncengan sepeda motor berhenti tepat di seberang jalan. Salah satunya menghampiri mobil korban dan pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara mobil pun sempat berupaya mengejar pelaku, namun gagal.
1: Sering pak, kanan kiri pak. Jalur Pulau Gadung ada, jalur sono no, jalur Cililitan ada. Tuh.
2: Jadi kemarin mobil apa yang diambil pak dari mobil pak?
1: Apa?
2: Apa pak?
1: Iya.
2: Oh dari supir atau penumpang?
1: Banyak penumpangnya kayak bosnya kali. Bosnya kayaknya itu.
0: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, anjlok sesaat setelah diresmikan pada hari Minggu 30 Agustus. Peristiwa terjadi ketika rombongan bupati dan warga melintas. Sementara itu ada dua kakak adik di Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah, tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Rumah yang ditempati dua korban ini rusak akibat tertimpa bangunan tua di sebelahnya yang ambruk.
3: Goyang-goyang. Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ambruk pada Minggu sore. Jembatan ambruk sesaat setelah diresmikan oleh bupati. Struktur jembatan tiba-tiba ambruk saat dilewati sekitar 50 orang termasuk Bupati Citra Pitriyami dan rombongan. Insiden ini diduga terjadi akibat kelebihan beban. Peristiwa bermula ketika rombongan bupati mencoba untuk melintasi jembatan usai prosesi seremoni. Tiba-tiba salah satu konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk Kepala Dinas PU dilaporkan mengalami luka. Dua kakak beradik di Desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi sekitar pukul 5:30. Selain dua anak kakak beradik,

0: seorang lansia juga ditemukan meninggal. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
1: Material roboh-robohnya gedung ini menimpa 3 rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
0: Bangunan tua Hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga memanfaatkan bangunan ini sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Tangis duka menyelimuti sebuah keluarga di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang, Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kebakaran yang terjadi pada Minggu dini hari ini merenggut nyawa 2 anak kakak beradik berusia 14 tahun dan 11 tahun. Keduanya ditemukan meninggal di dalam kamar setelah rumah yang mereka tempati terbakar. Saat kejadian, 2 korban diduga sedang tertidur, sementara kedua orang tua tidak berada di rumah. Kebakaran baru diketahui warga setelah mendengar pecahan kaca dan teriakan minta tolong. Petugas Damkar Mesuji dan BPBD tiba setelah mendapat laporan dari warga. Petugas pun berusaha memadamkan api sekaligus mencari 2 korban. Namun keduanya ditemukan meninggal. Petugas menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan polisi. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, ada sekolah desa Inpres Maki di Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur yang ambruk pasca gempa 15 Agustus lalu. Tiang-tiang gedung sekolah terpelintir oleh guncangan gempa dan tak bisa menahan gedung ruang kelas agar tetap tegak. Agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, sekolah pun mendapatkan bantuan sebuah tenda sekolah darurat yang didirikan di tengah halaman. Sekolah darurat ini rencananya digunakan oleh 186 siswa. Karena menurut data BPBD NTT, jumlah sekolah yang rusak di Manggarai Timur berjumlah 305 unit dari total 20.240 unit di 7 kabupaten yang terdampak gempa. Ya, dari Nusa Tenggara Timur kita beralih ke Jawa Timur. Ada kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan hari jadi Kabupaten Situbondo yang ke-208 diisi dengan tradisi unik lomba ayam sap-sap di Pantai Pasir Putih pada Minggu siang.
3: Dipersiapkan karena perlombaan ini akan segera.
2: Ayam sap-sap merupakan tradisi perlombaan menerbangkan ayam diterbangkan dari tengah laut menuju ke bibir pantai dengan jarak 500 meter. Ayam yang berhasil mendarat paling jauh di daratan akan jadi pemenang. Dan tradisi ayam sap-sap atau ayam terbang ini wajib menggunakan ayam kampung betina lokal dan dilarang menggunakan ayam hutan. Sebelum perlombaan, para peserta memberikan perawatan khusus agar ayam memiliki stamina dan kemampuan terbang yang maksimal. Tradisi lomba ayam sap-sap yang rutin digelar setiap tahun ini menjadi daya tarik wisata khas bagi pengunjung Pantai Pasir Putih, Situbondo. Kita ke informasi lain yang juga miris ini, ada seekor orang utan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang diberi nama Sampurna ini diduga pingsan akibat kekurangan oksigen setelah banyak menghirup asap pekat.
4: Orang utan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orang utan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
5: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan. Dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ISPA-nya.
4: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat.
6: I believe that there are still many orangutans in the same situation as these orangutans that we have rescued these last few days, because we know of a lot of orangutans that have been roaming around farmlands and villages, and in many of those villages there are fires. So we know there are probably dozens of orangutans that we are still going to be rescuing in the next weeks.
4: Setelah kondisinya cukup stabil, Sampurna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya, ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan. Yari telah menyelamatkan 7 orang hutan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orang hutan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
2: Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ahmad Rizani dimakamkan. Ahmad Rizani merupakan relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang tumbang saat menjalankan tugas. Fakta ini menjadi bukti pemadaman kebakaran di Kalimantan teramat melelahkan. Selain karena luasnya wilayah, kebakaran juga membutuhkan penanganan yang serius. Berikut kami hadirkan dalam laporan khas redaksi.
7: Sudah lama.

0: Ratusan pelayat mengantarkan jenazah Ahmad Rizani ke tempat peristirahatan terakhir dalam linangan air mata. Almarhum yang dikenal sebagai Ketua Tim Serbu Api atau TSAK, Kelurahan Palangka, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya, Jumat 28 Agustus lalu. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak. Bagi keluarga dan rekan kerja, Ahmad Rizani dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
1: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, ya beliau jelas dari segi karakter baik, dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau loyalitas totalitas.
0: Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari. Namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Almarhum diduga kuat meninggal setelah terpapar asap saat bertugas. Selain itu, Ahmad Rizani diketahui memiliki riwayat hipertensi. Pengabdiannya selama 13 tahun kini berakhir di tanah peristirahatan terakhir. Meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan dan para relawan pemadam karhutla di Palangkaraya.
2: Tim dan relawan itu bekerja itu dari pagi sampai malam setiap hari. Ya mereka juga manusia juga kan, manusia juga yang cukup luar biasa ya. Lelah capeknya itu cukup luar biasa.
0: Tak hanya pemadaman, tim SAR juga harus berjuang menyelamatkan warga yang terjebak kebakaran. Salah satu yang terekam saat kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yos Sudarso dan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga panik histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang dievakuasi dari zona berbahaya, namun semua terpapar asap dan harus mendapatkan bantuan oksigen.
3: Ya, mereka menyelamatin pondokku, Mas.
4: Oh, gitu.
3: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas.
4: Oh, gitu ya. Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
3: Nenek, kakek, adekku, terus bapaknya Rendo, terus anu kakaknya Rendo, terus di dalam.
4: Melihat kondisi situasi dan di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.
0: Ketika relawan bertumbangan, warga di Palangkaraya harus panjang sabar. Bagaimana tidak, setiap menghela napas udara yang tak sehat justru masuk ke dalam tubuh. Keprihatinan ini semakin dalam dari waktu ke waktu. Asap tebal sudah memasuki kawasan pusat kota Palangkaraya. Kawasan titik nol atau Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai, kini sepi. Warga terpaksa menggunakan masker karena kepungan asap tak kunjung hilang. Asap tebal ini membuat kualitas udara masuk ke kategori berbahaya. Data dari BMKG Palangkaraya, indeks kualitas udara sudah mencapai 500 mikrogram lebih, yang artinya sangat berbahaya bagi manusia dan hewan.
5: Sama Desi, kenapa harus menggunakan masker?
6: Karena cuaca saat ini lagi sangat prihatin, yaitu kabutnya tebal banget, jadinya jika keluar rumah wajib menggunakan masker, jika tidak pastinya akan bisa terjadinya sesak napas atau jadinya penyakit-penyakit di saluran pernapasan.
0: Tidak ada kompromi. Kebakaran di Kalimantan dan daerah lain harus segera dipadamkan. Memang, memadamkan api tak semudah yang dibayangkan. Namun, menyelamatkan nyawa manusia adalah mutlak karena menjadi tanggung jawab sesama. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
7: Di awal pekan, harga cabai rawit di kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak hingga menembus Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu situasi gagal panen akibat musim kemarau yang terjadi. Hal yang sama juga terekam di pasar tradisional kota Probolinggo, Jawa Timur, di mana menipisnya pasokan dari sentra produksi menjadi salah satu penyebab semakin pedasnya harga cabai.
0: Harga cabai rawit terpantau kembali naik seperti yang terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Senin diketahui harga cabai melonjak tinggi hingga menyentuh harga Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Tentu, situasi kenaikan harga cabai rawit ini mulai dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani terus berkurang dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang.
8: Sama kemarau ya, jadi stoknya kurang ya?
9: Stoknya kurang.
8: Kalau respon pembeli sendiri Bu gimana Bu?
9: Kaget.
8: Kaget?
9: Uh-uh. Yang sering satu kali seminggu atau satu kali sebulan, uh-uh, pasti kaget. Kalau yang tiap hari itu tidak, sudah.
0: Jika biasanya pembeli cabai membeli dalam jumlah banyak, kini sebagian besar memilih untuk membeli seperlunya. Pembeli mengaku harga cabai yang melonjak sangat membebani pengeluaran harian.
8: Belum kenaikan Bu, beli berapa Bu?
9: Biasa satu liter.
8: Satu liter. Sekarang?
9: Ya, seperempat.
8: Seperempat aja ya, karena mahal ya.
0: Di lokasi berbeda, kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terpantau sejak Sabtu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni menembus harga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Minimnya kiriman dari luar daerah juga membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit, sehingga membuat harga cabai terus melonjak.
10: Sekarang
11: 60 ribu.
8: Mulai kapan ya?
10: Oleh 4 harian.
11: Tapi udah langsung 60 ya Ibu?
10: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60.
11: Oh.
10: Kalau naik itu gak mau 1.000, 2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling anu tinggi 10.
8: Naiknya kenapa Bu?
10: Naiknya kosong.
8: Barangnya udah ada?
10: Iya.
0: Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar, pedagang lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Usai jeda, kami hadirkan informasi nih ya buat Anda yang ingin mencari hiburan di Jakarta yang tak selalu mahal. Hanya dengan uang Rp15.000 bisa menonton film, bahkan bermain game. Untuk itu, jangan kemana-mana.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Mencari hiburan di Jakarta tak selalu harus mengeluarkan banyak uang. Karena ternyata hanya dengan uang Rp15.000 saja, warga sudah bisa menonton film hingga bermain game. Selengkapnya kami hadirkan di Sisi Kota.

0: kasih Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah 15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga 15.000 juga. Kira-kira beneran nggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
1: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
2: Karena pengen coba aja sih, karena deket, terus udah gitu kan gak terlalu jauh dari atas ke bawah aja sih. Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil belanja terus nonton dulu sebentar, terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
1: Untuk menonton di Jak Cinema, tiket bisa dibeli secara online melalui laman booking.layardigi.com. Pengunjung juga bisa membeli tiket langsung di lokasi melalui mesin dengan pembayaran menggunakan kris. Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga, terutama penghuni rusun. Saat pulang sekolah, selesai belanja di pasar atau sekadar ingin mengisi waktu luang, bisa langsung datang untuk menonton film. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
3: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya, sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih playdate kan bosen kalau ke playground terus ya. Terus di untungnya ada ini. Terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng, bawa sekeluarga mungkin nanti next-nya.
1: Layaknya bioskop pada umumnya, Jak Cinema juga dilengkapi dengan area yang menjual makanan dan minuman. Sebelum menonton film, pengunjung bisa berbelanja terlebih dahulu berbagai cemilan, mulai dari popcorn hingga minuman kemasan. Jak Cinema hanya mempunyai satu studio dengan 43 kursi lengkap dengan sandaran lengan. Susunannya pun dibuat bertingkat layaknya bioskop besar. Bioskop ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Dalam sehari ada 5 kali jadwal pemutaran film yang dimulai pada pukul 11 siang.
4: Dari awal buka sih ya, dia kan openingnya tanggal 24 kemarin, sudah diresmiin. Dari jam 1 siang itu udah mulai nonton dan banyak orang juga sih yang penasaran sama Jak Cinema. Karena pertama kali buka di Jakarta, Kak. Dan mungkin yang beda sama bioskop pada umumnya, mungkin dia salah satu bioskop mikro ya, yang kecil maksudnya cuma ada satu studio doang.
1: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema.
5: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jak Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jak Cinema ini.

0: tak ingin nonton film. Ada juga pilihan hiburan lain di Jakarta dengan budget Rp15.000. Bermain game konsol di Point Arena Gaming House milik PT POS Indonesia melalui anak perusahaannya PT POS Property Indonesia. Beragam game konsol hingga simulator balap bisa dimainkan di arena yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan ini dengan tarif mulai dari Rp15.000 per jam, tergantung paket yang dipilih. Point Arena beroperasi mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dan menjadi salah satu lokasi favorit untuk melepaskan penat setelah bekerja. Tio salah satunya. Setelah sehari bekerja, Tio kerap mampir ke Point Arena sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Jarak yang masih lebih dekat dari rumahnya membuatnya memilih untuk bermain game sejenak. Baginya, bermain game menjadi jeda untuk mengurangi penat dan pikiran setelah seharian bekerja.
1: Oh, sering kesini karena emang pulang kerja kan aku di Jakarta biasanya kerjanya, jadi daripada harus pulang ke Depok, di sini lebih dekat, jadi kesini dulu buat melepas penat sebelum pulang ke Depok, karena kan capek di kerjaan, banyak pikiran, jadi nge-game dulu baru pulang ke Depok gitu.
0: Selain para pekerja, tempat ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah anak sekolah untuk mengisi waktu luang. Mereka biasanya datang setelah jam sekolah selesai atau saat sedang libur.
2: Aku main kesini setiap hari Jumat karena tempatnya adem, murah, dan spek PC-nya lancar.
0: Bagi sebagian gamer, yang dicari bukan hanya perangkat untuk bermain, tetapi juga tempat bertemu dan bermain bersama. Karena itu, Point Arena juga menjadi ruang bagi komunitas untuk berkumpul mulai dari main bareng hingga turnamen.
3: Weekday kira-kira pengunjungnya 50 orang sampai lebih sih. Itu pun dari usia 20 tahun sampai 30 tahun pun ada di sini. Terus kalau weekend lumayan sih, soalnya banyak yang lagi libur kantoran gitu kan, bosan di rumah, bisa main di sini bareng-bareng temen gitu.
0: Perangkat dengan spesifikasi yang mampu menjalankan beragam game tersedia di sini, termasuk juga konsol yang tersedia bisa digunakan untuk bermain bersama.
4: Eh, ini ke kanan kiri mas?
5: Kiri.
4: Jadi seru banget ya kalau misalnya kita pulang sekolah, pulang kerja, capek, terus pengen cari hiburan yang menarik, bisa banget coba ke game arena. Kenapa? Cuma dengan 15.000 nih untuk satu jam pertama, kita bisa main game di PC, main PS5, atau juga bisa cobain simulator. Jadi ini benar-benar tempat yang perfect untuk kita melepas penat dan refreshing. Di akhirnya, Jimmy Chandra, Jakarta. Maju mas, terus mas. Okay.
6: Ya, jangan kemana-mana ya, karena redaksi masih akan hadirkan informasi lain termasuk gurihnya kue tiau kuah susu yang sayang untuk dilewatkan. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Dan sebagai penutup, kwetiau goreng mungkin sudah sering ya Anda santap. Tapi bagaimana jika kwetiau dipadukan dengan kuah susu? Inilah kreasi kwetiau unik yang bisa Anda temukan di Kota Bandung. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
2: Jika kwetiau kuah sapi menawarkan rasa gurih dari kaldu sapi, restoran di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung justru menghadirkan kwetiau dengan kuah susu. Susu yang digunakan adalah jenis susu evaporasi. Awalnya kuah susu ini disajikan bersama nasi. Namun atas permintaan konsumen, kuah tersebut kemudian dipadukan dengan kwetiau. Setelah melalui proses riset dan pengembangan, lahirlah menu kwetiau kuah susu dengan perpaduan rasa yang disesuaikan agar pas di lidah.
3: Untuk awalnya itu kita untuk nasi aja kak, cuman kebetulan entah kenapa banyak customer yang minta nih, kayak request, kayak bisa nggak ya aku nambah kuah susu untuk di kwetiau atau diganti. Nah karena mungkin peminatnya banyak juga gitu, jadi kita baru banget 2 bulan yang lalu itu dijadikan jadi reguler gitu.
2: Campuran susu evaporasi membuat tampilan kwetiau kuah ini terlihat unik dengan warna coklat yang khas. Isiannya hampir sama dengan kwetiau kuah pada umumnya, yaitu potongan bakso ikan serta daging sapi yang sebelumnya sudah direbus. Susu evaporasi juga membuat tekstur kuah menjadi lebih creamy, sementara daging sapi dan bakso ikan memberikan karakter rasa yang berbeda dalam setiap suapan.
4: Ini adalah kali pertama saya mencoba kwetiau tapi kuahnya benar-benar creamy. Karena tadi dia punya campuran susu begitu ya, jadi rasanya cukup unik dan juga menarik. Jadi saya nggak jadi penasaran lagi karena ini sempat viral di media sosial ya. Ketika dicoba memang dia punya rasa yang unik dan juga otentik, jadinya jadi signature sendiri nih di tempat makan ini. Apalagi dipadupadankan dengan bakso ikan dan juga daging sapi seperti ini. Waduh, ini kalau Anda penasaran boleh dicoba ya, pengalaman yang baru, pengalaman unik menikmati kuliner seperti ini.
2: Makanan yang awalnya dibuat karena permintaan konsumen ini justru menjadi salah satu menu yang banyak dicari. Dalam sehari, lebih dari 50 porsi kwetiau kuah susu diburu para pecinta kuliner.
5: Di Bandung kulinernya bermacam-macam banget ya, jadi kita semakin tertarik gitu buat nyobain hal-hal baru. Kayak ini salah satu alternatif opsi makanan di Asia Afrika yang menurut saya wajib dicobain orang-orang. Iya, karena ini kebetulan juga muncul di Instagram saya gitu ya lewat, jadi kita penasaran pengen nyobain.
2: Kuliner Bandung kembali menunjukkan bahwa makanan yang sederhana bisa diolah menjadi hidangan yang unik dan mengundang rasa penasaran. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

Halo, selamat sore. Harga pangan dan kebutuhan pokok merupakan salah satu faktor utama yang menentukan daya beli masyarakat. Stabilisasi harga bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut dengan kesejahteraan rakyat. Lantas, bagaimana strategi DPR untuk memastikan harga pangan tetap terkendali sekaligus menjaga daya beli masyarakat? Sesaat lagi kami akan membahasnya bersama anggota parlemen. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Tugas gabungan dari masih berjuang untuk memadamkan api yang membakar hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Senin pagi. Musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibatnya ribuan kepala keluarga terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih. Perkembangan terbaru dari Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur yang menetapkan Kiai Haji

0: membumbung tinggi dari hutan yang terbakar di kawasan Ayek dan Pangongan, Cilik. Petugas gabungan dari TNBTS, BPBD Kabupaten Lumajang, TNI dan Polri, saat ini petugas masih melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan di kawasan ini. Hutan TNBTS yang terbakar pun semakin meluas. Hingga Minggu sudah 170 hektar hutan TNBTS terbakar.
1: Sementara dari kami, luas area terbakar sekitar 170 hektar. Luas ini akan kami update terus, dan saat ini tim kami sedang melakukan penghitungan dengan menggunakan drone maupun dengan memadukan dengan peta.
0: Berikutnya, karhutla di Kalimantan Tengah kian memprihatinkan. Warga sempat merekam kobaran api yang mengepung jembatan layang terpanjang di Indonesia di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Sejumlah pengendara tampak berhati-hati saat melintasi kobaran api yang melalap lahan gambut tersebut. Nah, sementara itu belum maksimalnya penanganan karhutla membuat warga Palangkaraya harus beraktivitas di tengah kepungan asap pekat dari hari ke hari.
2: Kobaran api membakar lahan gambut di kawasan Jalan Nasional sekitar jembatan layang Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, terekam kamera warga. Warna merah membara kian mengganas malam hari, membuat pengendara yang melintas harus ekstra waspada. Petugas gabungan tidak bisa menjangkau titik api sehingga tim Satgas Darat hanya melakukan pemadaman di pinggir jalan agar si jago merah tidak menjalar ke badan jalan Trans Kalimantan, Poros Selatan.
3: Posisi api sebelumnya memang sudah menyala, karena memang terkendala malam hari, makanya proses pemadaman yang kita lakukan dari pagi sampai sore itu terkendala oleh tenaga pasukan darat.
2: Untuk memperkuat pemadaman, pemerintah provinsi menambah lebih dari 2.000 ASN bersama anggota TNI dan Polri.
4: Hari ini bukan sekedar apel, tetapi menunjukkan komitmen bersama bahwa ASN Provinsi Tengah tidak tinggal diam saat masyarakat membutuhkan, khususnya menghadapi karhutla.
2: Penambahan personel dan helikopter waterbombing diharapkan dapat membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih maksimal. Sementara itu, asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan kini sudah memasuki pusat kota Palangkaraya. Kawasan Titik Nol dan Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai kini sepi dari aktivitas warga. Banyak warga terpaksa menggunakan masker karena takut terpapar asap yang sudah berlangsung selama 2 pekan dan semakin tebal dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini membuat kualitas udara kategori berbahaya. Data BMKG Palangkaraya menunjukkan nilai PM2,5 sudah mencapai lebih dari 500 mikrogram per meter kubik, sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Warga berharap kebakaran parah di tahun 2015 tidak terulang.
5: Karena kondisi di Kalimantan jadinya cuacanya sangat tidak baik. Dampaknya juga nanti banyak karena cuaca seperti ini.
2: Luas lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 6.358 hektar, dengan total hotspot mencapai 49.551 titik yang tersebar di 14 kabupaten kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memutuskan untuk memperlakukan pembelajaran jarak jauh PJJ di seluruh wilayahnya akibat kabut asap yang semakin pekat. Saat ini indeks kualitas udara di Kalimantan Tengah masuk dalam kategori berbahaya. Sebelumnya hanya kota dan kabupaten terdampak karhutla saja yang menjalani pembelajaran jarak jauh. Namun karena kualitas udara di seluruh provinsi Kalimantan Tengah dianggap sudah berbahaya untuk dihirup, maka seluruh sekolah mulai PAUD hingga SMA harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Hanya saja masih ditemui sejumlah kendala dalam pembelajaran jarak jauh ini, seperti jaringan internet yang tidak stabil. Namun pemerintah menegaskan keselamatan dan kesehatan siswa menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara pembelajaran tatap muka. Pembelajaran jarak jauh ini diberlakukan selama 3 hari ke depan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi kualitas udara.
6: Dewa ya. Harapannya dia apa, Dek?

0: Kasihan kan banyak yang sakit juga. Sama apa itu dari jauh gitu nggak bisa ketemu teman tuh.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan lahan mengepung sejumlah wilayah di Indonesia, Kalimantan Tengah dan juga Sumatera Selatan menjadi daerah sangat terdampak kabut asap. Kualitas udara di Palangkaraya sempat menyentuh level berbahaya hingga berdampak pada penerbangan. Kita tergabung bersama rekan kami, sudah bergabung jurnalis Transmedia Samsudin Nur di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan di lokasi lain ada Dono Purwanto di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat sore teman-teman, saya mau ke Kalimantan Tengah terlebih dahulu. Samsudin Nur, diinformasikan ada sejumlah penerbangan yang terganggu dengan kabut asap. Bagaimana kondisi hari ini?
2: Ya, Herano, pemirsa dapat saya laporkan saat ini memang di sore hari ini kualitas memang cukup lumayan lah ketimbang di hari kemarin yang sudah levelnya sudah level berbahaya. Dan pantauan saya saat ini berdasarkan dari BMKG itu di bandara putus saja ya, jarak pandang sekitar 6.000 meter atau 6 km. Artinya aktivitas penerbangan di bandara sudah berangsur normal dan saat ini pesawat sudah mulai berdatangan dan berangkat untuk menuju kota tujuan sendiri. Dan aktivitas warga juga tetap menggunakan masker karena kualitas udara saat ini masih tidak sehat akibat asap yang masih menyelimuti kota Palangkaraya sendiri. Kebakaran lahan di kota Palangkaraya maupun di wilayah Kalimantan Tengah itu terus dilakukan upaya-upaya pemadaman dilakukan oleh tim Satgas Udara maupun tim Satgas Darat. Dan bahkan saat ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sendiri mengerahkan untuk menambah personil di lapangan untuk melakukan pemadaman itu sekitar hampir 2.000 ASN yang diterjunkan ke lapangan untuk membantu tim Satgas Darat melakukan upaya-upaya pemadaman. Namun titik-titik api ini terus bermunculan karena lahan gambut yang kering, dampak El Nino kemarau panjang itu menyebabkan kebakaran itu terus terjadi. Ya Heranov.
1: Empat penerbangan yang terganggu sebelumnya. Tapi kalau berbicara soal aktivitas belajar mengajar, apakah juga terganggu di Kalimantan Tengah?
2: Ya Heranov. Sebelumnya pemerintah kota sudah memberlakukan 3 hari yang lalu sudah melakukan bagi anak-anaknya untuk belajar tetap di rumah melakukan daring. Sekarang sejak hari ini pemerintah provinsi juga memberlakukan bagi siswa SMA-nya untuk belajar jarak jauh. Karena mereka tidak mungkin untuk mengorbankan anak didiknya yang di mana kabut asap yang bercampur dengan partikel-partikel debu dari kebakaran hutan ini bisa mengganggu kesehatan bagi anak didiknya. Dan melihat pemberlakuan PJJ ini berlangsung selama hari ini dan 3 hari ke depan, jika nantinya kabut asap atau kualitas udara masih berbahaya, kemungkinan besar waktu itu diperpanjang. Namun jika seandainya kabut asap mereda, itu mungkin anak-anak kembali belajar tatap muka. Ini secara tentatif dilakukan. Hal ini dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi warganya agar tidak terpapar asap. Dan sekali lagi pemerintah daerah menghimbau kepada masyarakat selalu menggunakan masker jika berada di luar rumah untuk menghindari atau pencegahan agar mereka tidak terpapar asap maupun penyakit-penyakit seperti sesak napas, saluran pernapasan. Begitu Herenok.
1: Baik, yang perlu diperhatikan adalah jaringan internet ya ketika pembelajaran jarak jauh diperlakukan. Tapi yang bisa dipastikan terakhir, apakah ada angka kecelakaan yang terjadi mengingat jarak pandang yang terbatas? Apakah ada kecelakaan yang terpantau di jalan raya karena jarak pandang yang terbatas ini?
2: Posisi di kota Palangkaraya masih belum ada kecelakaan yang terjadi di saat ini. Walaupun jarak pandang sedikit terbatas dan nanti agak lumayan panjang. Ini yang... Tapi sejumlah petugas kepolisian terus melakukan patroli di lapangan dan menjaga di beberapa titik agar kecelakaan ini bisa terhindar karena terhalang dari jarak pandang akibat tertutup asap. Begitu, Renov.
1: Baik, dari Palangkaraya kita bergeser ke Palembang, Sumatera Selatan. Ada rekan kami, Dono, di sana. Bagaimana kondisi karhutla di sana sejauh ini, Dono?

0: Ya, selamat sore Heranov. Kota Palembang, Sumatera Selatan hingga saat ini masih diselimuti oleh kabut asap dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari. Namun kabut asap ini berlangsung fluktuatif. Jarak pandang sejauh ini masih relatif normal karena penerbangan di bandara masih berlangsung dengan normal. Hanya saja awal di pekan pertama kabut asap memang jarak pandang itu sempat menurun sampai 600 meter. Jadi dua penerbangan delay. Namun untuk setelah satu hari itu, untuk selanjutnya sampai sekarang penerbangan sudah normal kembali. Kabut asap ini di Palembang khususnya itu merupakan kiriman dari kabupaten tetangga. Seperti diketahui topografi Palembang yang merupakan cekungan, sehingga asap kiriman dari kabupaten seperti Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir yang ada di selatan Palembang terperangkap gitu, tertahan dan tidak bisa, sulit untuk bergerak untuk meninggalkan kota Palembang. Kebakaran hutan sendiri masih terjadi terutama di lahan gambut yang kondisinya sangat kering di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki lahan gambut terluas itu. Memang masih dilakukan pemadaman karena terbakar. Pemadaman sulit dilakukan karena lahan gambut ini mempunyai karakteristik terbakar di bawah permukaan tanah. Dibutuhkan teknik yang lebih intensif untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut begitu. Sementara itu untuk kasus ISPA yang menyerang kota Palembang, Agustus ini saja sudah mencapai 933 kasus. Itu di bulan Agustus ini saja. Namun dari laporan seluruh puskesmas, data yang dari kami dapatkan dari Dinas Kesehatan tadi, itu meningkat hingga 100% di tiap-tiap puskesmas. Hingga tercatat ada sekitar 90.000 lebih dari periode Januari sampai pertengahan tahun 2026 ini masyarakat Palembang yang terkena ISPA. Dan oleh sebab itu masyarakat Palembang diimbau untuk tetap beraktivitas seperti biasa, namun tetap menggunakan masker. Kalau dari sisi pendidikan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta pemerintah Kota Palembang telah mengambil tindakan dengan memangkas waktu jam belajar mengajar, di mana untuk SMA itu yang tadinya masuk di pukul 6.45 sekarang diundur jadi jam 7 pas, dan pulangnya dipercepat 1 jam, jam 3 gitu. Dan untuk anak SD SMP itu masuk pukul 8 dan pulang lebih cepat dari jam biasa saja. Untuk sementara begitu, Heranov.
1: Baik, artinya tidak ada pembelajaran jarak jauh yang diperlakukan di Palembang, Dono?
0: Belum ada saat ini.
1: Baik, terima kasih untuk laporannya Dono Purwanto, jurnalis Transmedia dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan sebelumnya rekan kami juga Sam Sudinur, jurnalis Transmedia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selamat bertugas teman-teman, stay safe. Ribuan kepala keluarga masih kesulitan untuk mendapatkan air bersih di Pandeglang, Banten. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
2: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
2: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibatnya ribuan kepala keluarga terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih. Nah, sementara itu musim kemarau tak selalu menjadi kendala bagi warga Banyumas, Jawa Tengah. Untuk tetap bercocok tanam, saat aliran sungai Tajum mengering, warga memanfaatkan lahan di dasar sungai untuk menanam beragam jenis sayuran.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda Jawa Timur menyebut musim kemarau yang berbarengan dengan datangnya El Nino mengakibatkan musim panas akan lebih lama. Musim hujan diperkirakan akan mundur. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di atas rata-rata normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Menurut perakirawan BMKG Juanda, suhu permukaan air laut naik 2 derajat Celcius. Hal ini menyebabkan kemarau di Jawa Timur terasa lebih panas. Di Surabaya saja, suhu siang hari mencapai 34 derajat Celcius, sedangkan malam hari turun sampai 21 derajat Celcius. Angin dingin yang bertiup dari Australia yang kini sedang musim dingin menjadi penyebabnya.
6: Anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ini sudah di atas 2 derajat Celcius. Jadi ini sudah masuk kategori kuat karena di atas 1,5 derajat Celcius itu El Nino berada pada kategori kuat. Sehingga mengkhawatirkan tentunya potensi untuk musim kemarau ini lebih panjang dan juga atau awal musim hujan ini mundur itu tentunya lebih tinggi persentasenya.
5: Musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibatnya ribuan kepala keluarga terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih. Seperti yang terjadi di Kampung Cikesi Kaler, Desa Cikesi, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang, Banten. BPBD Kabupaten Pandeglang terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat hingga ke wilayah pelosok.
7: Harus beli, Pak, 1 galon 5.000 harganya mana? Ekonominya lagi susah, harus beli air lagi.
5: Dari data BPBD Kabupaten Pandeglang, sebanyak 26 ribu jiwa terdampak kesulitan air bersih. Mereka berasal dari 7.263 kepala keluarga yang tersebar di 45 desa. Di lokasi lain, musim kemarau membuat aliran sungai Tajum di Desa Dharma Keradenan, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah mulai mengering. Namun kondisi tersebut justru dimanfaatkan warga untuk mengubah dasar sungai di Sulap menjadi lahan pertanian sementara. Sungai yang teraliri air cukup deras kini dimanfaatkan untuk menanam beragam jenis sayuran karena kekeringan.
8: Ya sekarang kan kalau timun kan harganya kan ya mahal lah ya, bisa jual 10 ribu sekilo.
9: Sekilo ya.
8: Bisa dapat alhamdulillah 30 kilo, 25.
5: Warga berharap aliran sungai yang surut saat musim kemarau dapat terus memberikan manfaat. Namun pemanfaatannya tetap dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan aliran sungai agar tidak mengganggu fungsi sungai saat musim hujan tiba. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Desa Weninggalih, Jonggol, Jawa Barat harus berjalan 1 km hanya untuk mendapatkan air bersih. Kebutuhan dasar warga itu didapat dari kubangan mata air tengah sawah di antara lahan padi yang mengering.
10: Api warga Desa Weninggalih, Kabupaten Bogor sudah 4 bulan ini berjuang mendapatkan air bersih. Setiap hari ia bolak-balik dari rumahnya menuju sumber mata air di tengah sawah yang mengering berjarak lebih dari 1 km. Menggunakan sepeda motor lebih dari 4 kali api bolak-balik dari rumah ke sumber air mengambil air untuk keperluan harian rumah tangganya. Dirijen dan galon air mineral bekas menjadi peralatan andalannya.
11: Buat apa aja, buat nyuci, buat masak, buat mandi anak, katanya gitu. Buat apa aja gitu ada di rumah. Makanya udah begitu saja gitu Pak, saya aduh pulang kerja saya ambil air, malam gak punya air ngambil ke sini, apalagi siang gitu. kan anak-anak kita punya anak kecil gitu, punya cucu gitu. Punya cucu kan ya susah, kan menantu kerjanya jauh.
9: Sudah pulang berapa lama
11: sih? Pulangnya.
9: Sudah pulang berapa lama sekarang ini kalau Bapak setiap hari ngambil kayak gini?
11: Udah 4 bulan, 4 bulan ya. Haji Muharram Safar mulur sekarang pun belum kan, ya. Tak taunya kesananya kalau ada hujan kalau enggak gitu Pak. Makanya aku enggak tahu katanya gitu. Mudah-mudahan cuman bulan ini aja gitu, ke depan-depannya ada hujan gitu, gitu. Kan kita enggak tahu ya itu.
10: Tak hanya api, warga desa yang lain pun harus menempuh jarak 1,5 hingga 2 kilometer dari rumah demi mendapatkan air. Di tengah sawah yang kering, warga mencari setiap tetes air yang masih bisa dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya.
12: Enggak ada air kering. Ada di sini, ada. Di sini banyak, ya.
9: Selain buat cuci, buat apa lagi biasa air di sini?
12: Buat cuci piring di rumah, buat mandi juga. Bapaknya suka ngambil. Terus ya kalau enggak ada di kampung, kesini juga. Kalau ada enggak ada di rumah, ngambilnya ke sini juga, semua orang di sini. Ada bantuan tapi 3 hari datang, ntar nggak ada lagi, ke sini lagi. Repot. Tapi emangnya udah begini ya, repotnya mau gimana lagi.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Juli hingga September dengan Agustus menjadi periode puncak di wilayah daratan Indonesia. Fenomena El Nino turut memperkuat cuaca panas dan pengaruhnya diperkirakan masih bertahan hingga setidaknya hingga awal Juli 2027. Saat air menjadi barang yang harus dicari dengan berjalan kaki, kegiatan sehari-hari tidak pernah ikut berhenti. Mandi dan mencuci tetap menjadi kegiatan rutin setiap hari. Warga hanya bisa berharap kemarau segera mereda dan hujan kembali menyapa agar air bersih kembali tersedia di dekat mereka. Angga Cita Kesuma, Denny Irfan, Jonggol, Jawa Barat.
1: Beralih ke lokasi lain, pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026, aktivitas sekolah di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur kembali dimulai. Namun, kerusakan bangunan dan kekhawatiran akan gempa susulan membuat sejumlah sekolah harus menggelar pembelajaran di tenda darurat.
13: Di SMP Negeri 1 Talibura, Kabupaten Sika, guru, orang tua, dan siswa bergotong royong mendirikan tenda darurat sebagai tempat belajar. Bambu dan kayu untuk rangka tenda dibawa sendiri oleh guru dan orang tua murid. Sementara terpal dan tali dibeli secara patungan menggunakan uang mereka sendiri. Upaya ini dilakukan karena sejumlah bagian bangunan sekolah rusak akibat gempa bermagnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. Selain itu, mereka juga masih trauma karena gempa susulan masih sering terjadi. Di hari pertama sekolah, kegiatan belajar mengajar belum berlangsung sepenuhnya. Guru dan siswa terlebih dahulu menyiapkan tenda yang akan digunakan untuk pembelajaran.
14: Perasaannya itu sedih karena melihat kita yang belajar di tengah lapangan sekolah dengan keadaan yang menggunakan tenda darurat seperti ini. Seperti takutnya ada gempa susulan, jadi kita belajarnya di lingkungan di lapangan sekolah.
15: Sudah ada pertemuan bersama dengan orang tua, dan para orang tua ini menyepakati untuk membangun tenda darurat saja. Dikhawatirkan karena nanti ada gempa susulan atau bisa yang mana bisa mengakibatkan anak-anak ini bertabrakan. Kita takutnya mereka nanti ada yang jatuh atau apa, kita tidak mau sampai terjadi seperti itu, sehingga dibangun saja tenda darurat dan KBM-nya nanti di tenda saja.
13: Pemerintah Kabupaten Sika memperpanjang masa tanggap darurat gempa hingga 12 September mendatang. Selama masa ini, jam belajar siswa dibatasi hingga pukul 10 pagi. Arnold Wilianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
1: Pemirsa, awal pekan harga cabai rawit di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak hingga menembus di angka Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu situasi gagal panen akibat musim kemarau. Hal yang sama juga terekam di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur. Menipisnya pasokan dari sentra produksi menjadi salah satu penyebab semakin pedasnya harga cabai.
5: Harga cabai rawit terpantau kembali naik seperti yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Senin diketahui harga cabai melonjak tinggi hingga menyentuh harga Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Tentu, situasi kenaikan harga cabai rawit ini mulai dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani terus berkurang dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang.
16: Dampak kemarau ya, jadi stoknya kurang ya?
17: Stoknya kurang.
16: Kalau respon pembeli sendiri, Bu, gimana, Bu?
17: Kaget.
16: Uh-uh.
17: Yang sering satu kali seminggu atau satu kali sebulan, pasti kaget. Kalau yang tiap hari, tidak, sudah.
5: Jika biasanya pembeli cabai membeli dalam jumlah banyak, kini sebagian besar memilih untuk membeli seperlunya. Pembeli mengaku harga cabai yang melonjak sangat membebani pengeluaran harian.
16: Belum kenaikan, Bu, beli berapa, Bu?
17: Biasa satu liter.
16: Satu liter. Sekarang?
17: Ya, seperempat.
16: Seperempat aja ya, karena mahal ya.
5: Di lokasi berbeda, kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terpantau sejak Sabtu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni menembus harga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Minimnya kiriman dari luar daerah juga membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit, sehingga membuat harga cabai terus melonjak.
18: Sekarang
19: 60.
18: Oh, 60 ribu.
19: Ya. Mulai kapan, Ibu?
18: Oleh 4 harian.
19: Dapat 4 harian.
20: Tapi tidak langsung 60 ya, Ibu?
18: Langsung. Sudah mari 50, terus nganjak 60.
20: Oh.
18: Kalau naik itu tidak mau 1.000, 2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling tinggi 10.
19: Naiknya kenapa, Bu?
18: Naiknya kosong.
19: Barangnya tidak ada.
18: Iya.
5: Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar, pedagang lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Nah, sementara itu indeks ekonomi DPR siapkan strategi dongkrak daya beli masyarakat. Kami akan membahasnya langsung bersama anggota Komisi 6 DPR Fraksi Golkar. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Suasana yang semula penuh perayaan berubah kepanikan saat jembatan gantung di Kabupaten Pangandaran ambruk sesaat setelah diresmikan. Bupati bersama sejumlah pejabat yang berada di atas jembatan ikut terbawa saat struktur jembatan anjlok. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Ruli Kurniawan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA setelah meraih suara terbanyak dalam penyaringan calon Ketua Umum PBNU.
4: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA setelah meraih suara terbanyak dalam penyaringan calon Ketua Umum PBNU. Dalam proses sebelumnya, para muktamirin melakukan pemungutan suara untuk menyaring 5 calon Ketua Umum PBNU dengan perolehan suara terbanyak. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin meraih posisi teratas dengan 472 suara. Gus Kikin menegaskan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan organisasi untuk berpolitik. Menurut dia, NU memiliki pijakan keagamaan dan organisasi sebagai kompas dalam menjalankan roda organisasi.
5: Itu dua hal yang berbeda. NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah jamiah. Jadi ini satu organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan bukan untuk berpolitik. Jadi kalau ada gesekan, ya mungkin gesekan, tapi kalau jalannya berbeda.
6: Kalau dukungan dengan
5: pemerintahan seperti apa? Itu kewajiban. Umat Islam itu wajib untuk pemerintah.
6: Nanti bisa beriringan begitu?
5: Beriringan.
4: Selain menetapkan Ketua Umum, Muktamar ke-35 NU juga menetapkan Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Am PBNU. Dengan hasil ini, Muktamar ke-35 NU telah menetapkan pimpinan PBNU untuk periode 2026-2031. Pemilihan Ketua Umum ini menjadi salah satu agenda penting Muktamar, setelah sebelumnya peserta menetapkan mekanisme pemilihan dengan sistem AHWA. Penutupan Muktamar ke-35 NU akan digelar pada hari Senin 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam acara penutupan. Prabowo memuji pelaksanaan muktamar ke-35 NU berjalan guyub dan rukun. Ia pun mendorong kontribusi nyata NU untuk bangsa Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin kini dipercaya menjadi nahkoda baru PBNU untuk masa khidmat 2026-2031. Mandat ini tentu bukan sekedar pergantian kepemimpinan, tetapi juga membawa harapan sekaligus tantangan baru bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia. Lalu kemana PBNU akan diarahkan di bawah kepemimpinan Gus Kikin dan apa agenda besar yang harus segera dijawab? Dan untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan Muhammad A.S. Hikam, analis politik Presiden University. Assalamualaikum, Pak Hikam.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Pak Hikam, bagaimana kalau kita membaca terpilihnya Gus Kikin sebagai nahkoda PBNU saat ini? Apakah pemilih PBNU sekarang lebih memilih pemimpin memiliki akar pesantren dibandingkan memiliki akar dari politik praktis? Kira-kira seperti itu, Pak Hikam, melihat tadi statement dari Pak Gus Kikin yang mengatakan bahwa PBNU adalah organisasi keagamaan, bukan organisasi politik. Gimana, Pak?
7: Yang pertama-tama tentu, pertama-tama saya mengucapkan congratulations ya, bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berterima kasih kepada para muktamirin yang telah memilih Yai Bethnahul Anwar sebagai Rais Am dan Gus Kikin, Yai Halim Mahfud, Hakim Mahfud ya, sebagai Ketua Umum Tanwiyah. Nah, menjawab pertanyaan Anda, saya kira NU tidak pernah bergeser dari landasan konon asasinya sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan dan berbasis pada subkultur pesantren. Jadi saya kira apa yang dikatakan Gus Kikin itu merupakan hal yang ya sudah klasik lah ya, sudah menjadi tradisi bahwa semua pemimpin NU itu mempunyai credo yang sama, yaitu bahwa organisasi ini mempunyai basis apa kultural dari pondok pesantren. Bahwa kemudian di dalamnya karena dinamika masyarakat kemudian mengajak banyak pihak, banyak unsur dan para teknokrat dan para politisi dan lain sebagainya, itu hal yang saya kira wajar, tergantung pada situasi dan kebutuhan yang ada. Nah, saya kira dalam kepemimpinan baru ini barangkali akan ada perubahan-perubahan prioritas dan apa yang ingin dicapai oleh Gus Kikin dan krunya nanti. Kita belum tahu krunya kayak apa, tapi paling tidak dari statement beliau mengarah kepada adanya berbagai macam prioritas yang besar. Begitu, Mas.
3: Baik. Pak Hikam, kira-kira secara garis besar apa yang membuat akhirnya Gus Kikin ini menjadi sosok yang dipilih secara mufakat, Pak, gitu dari NU sendiri gitu, dan apa sebenarnya identitas yang paling menonjol antara Gus Kikin dibandingkan dengan Gus Yahya sebenarnya, Pak Hikam?
7: Yang pertama-tama tentu kita kalau menggunakan pendekatan yang bersifat idiosinkratik ya, atau pribadi. Saya kira Gus Kikin itu adalah sosok yang tidak flamboyan, tetapi juga pedigree atau mempunyai nasab atau genealogi yang sangat kuat, urusannya dengan kultur NU yaitu pesantren dan dari Tebuireng, Pak. Nah, ini yang membedakan kepribadian dengan Gus Yahya. Yang kedua, background beliau adalah seorang entrepreneur, seorang wirausaha. Sementara Gus Yahya kan aktivis, pernah menjadi politisi dan lain sebagainya. Tentu mempunyai karakter pendekatan di dalam kerja-kerja yang berbeda. Kemudian yang ketiga tentu basis pendukungnya. Basis pendukung dari Gus Yahya ini memang sudah lama dan tersebar. Nah, sementara Gus Kikin kita baru tahu sekarang-sekarang ini background-nya sebagai mantan ketua PBNU Tanfidiyah Jawa Timur ya, dan pemimpin pondok pesantren. Jadi barangkali juga mempunyai basis dukungan dari pondok-pondok pesantren di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah barangkali ya. Saya juga belum tahu, harus mengeksplor dulu. Nah, dari idiosinkrasi ini barangkali juga kemudian kita bisa beralih kepada kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang agak bersifat relasi kekuasaan. Yang jelas bahwa Gus Kikin ini menjanjikan atau mempunyai semacam aura bahwa kerjasama yang selama ini dilakukan oleh Nahdlatul Ulama PBNU itu bisa dilanjutkan.
3: Okay.
7: Dan pemerintah pada saat ini di bawah Pak Prabowo itu kan sangat memerlukan stabilitas yang untuk menghadapi berbagai macam krisis yang sebenarnya terjadi, apakah ekonomi, apakah legal formal, apakah politik. Nah ini saya kira dukungan dari NU yang mempunyai kekuatan massa yang besar ini sangat penting, dan juga kekuatan kultural. Nah sosok dari ini, dari Gus Kikin ini mungkin juga sama dengan sosok Yai Miftahul Ahyan yang orangnya yang kemudian tidak terlalu cawe-cawe dalam urusan-urusan yang bersifat politik praktis, walaupun bukan berarti tidak mengerti politik. Dan ini adalah figur-figur yang secara sistemik memang diperlukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira memang mengurus NU yang sekarang ini memiliki tugas yang lebih berat, karena bukan hanya magnitude atau jumlah dari NU yang sangat besar, dan juga pengaruhnya yang semakin hari semakin kuat di dalam masyarakat, tetapi juga tantangan NU ini masih tetap belum bergeser dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu tantangan struktural, Mas.
3: Iya, iya. Sudah seberapa kuat sebenarnya Gus Kikin ini?
7: Sosok seperti Gus Kikin ini memang diperlukan karena beliau punya background yang tadi itu, entrepreneur ini, sehingga pendekatan-pendekatan beliau mungkin ya dianggap oleh para alim ulama ini bisa memberikan kontribusi yang baru begitu.
3: Tapi memang ada kepercayaan kuat di sana Pak Hikam bahwa Gus Kikin mampu menyatukan atau merekonsialisasikan seluruh faksi-faksi yang ada di PBNU menjadi lebih solid lagi ke depannya Pak, gitu dengan tadi Bang sampaikan dengan identitas dan pribadi yang dimiliki oleh Gus Kikin saat seperti ini Pak.
7: Harapan itu selalu ada ya, terutama karena pengalaman beliau di dalam menjaga dan mengelola PBNU Jawa Timur ini kan tidak ada satu kegelisahan atau apapun. Dan di PBNU Jawa Timur kan pernah ada gejolak-gejolak, tapi begitu dipegang Gus Kikin kayaknya apa cukup stabil begitu. Nah ini tentu harus dibuktikan, karena tentu Jawa Timur tidak bisa disamakan dengan NU seluruh Indonesia ya. Dinamikanya sangat apa ya, sangat
3: dinamis, fluktuatif.
7: Tapi tetapi paling tidak

0: dari dua tokoh Jawa Timur ini diharapkan bahwa akan ada ya stabilitas, karena negara atau kekuasaan yang sekarang ini memang sangat mementingkan stabilitas ini, karena situasi yang Indonesia yang menurut para pengamat termasuk saya itu sedang tidak baik-baik saja itu.
1: Baik-baik. Kalau dilihat Pak, gini kan, nanti kan Pak Hikam cepat menyinggung terkait dengan politik praktis, di mana NU menjadi salah satu basis massa yang cukup besar di sana, dan bagaimana Anda melihat bahwa di bawah nahkodanya Gus Kikin, NU tidak kembali menjadi sebuah organisasi yang ditarik-tarik dalam kepentingan politik, mungkin nanti tahun 2029. Bagaimana Anda bisa melihat ke depannya seperti apa, dan tantangan terbesar yang dialami oleh Gus Kikin dalam periode hingga 2031 kan seperti apa kira-kira Pak Hikam?
0: Ya kalau saya lihat, misalnya ya saya dengar dari statement beliau ketika diwawancarai media setelah beliau dipilih, kan beliau mengatakan bahwa NU jangan ditarik-tarik kembali politik praktis, dan NU bukan apa politik, organisasi politik. Itu sendiri merupakan refleksi dari apa paling enggak itu aspirasi beliau agar supaya apa yang sedang di apa alami oleh NU sekarang ini bisa dilanjutkan dengan lebih baik. Yaitu tidak mencampurkan diri dengan kepentingan politik. Bahwa pada pemilu pemilihan presiden sebelumnya tahun 2024 kemarin itu ada isu-isu bahwa personel-personel PBNU itu ikut turun apa mendukung salah satu calon itu, saya kira disadari betul oleh Gus Kikin. Nah itu yang barangkali nanti akan menjadi salah satu
1: tantangan,
0: apa, titik yang akan diawasi oleh masyarakat, terutama para warga NU, apakah konsisten dengan statement ini. Karena kalau tidak, seperti yang jenengan atau yang Anda katakan, NU itu mempunyai masa elektoral yang sangat besar, itu akan sangat menarik bagi partai-partai politik yang dekat dengan NU maupun yang jauh dengan NU untuk terus mencoba merangkul mereka. Dan ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka bisa menciptakan
1: NU sebagai bagian dari politik praktis gitu ya. Baik, Pak Hikam, terima kasih banyak atas insight-nya terkait dengan terpilihnya Gus Kikin menjadi nahkoda PBNU yang baru sehingga tahun 2031 nanti. Kita lihat bagaimana komitmen dan juga kapabilitas PBNU di bawah nahkoda yang baru ini. Terima kasih Pak Hikam atas insight-nya pada sore hari ini.
0: Terima kasih juga atas undangannya, Cindy. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Dan suasana yang semula penuh perayaan berubah kepanikan saat jembatan gantung di Kabupaten Pangandaran ambruk sesaat setelah diresmikan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
2: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Suasana yang semula penuh perayaan berubah kepanikan saat jembatan gantung di Kabupaten Pangandaran ambruk sesaat setelah diresmikan. Bupati bersama sejumlah pejabat yang berada di atas jembatan ikut terbawa saat struktur jembatan anjlok.
4: Inilah detik-detik saat jembatan gantung Pongpet ambruk. Jembatan yang berada di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat tiba-tiba anjlok saat dilintasi rombongan Forkopimda usai prosesi peresmian Minggu 30 Agustus kemarin. Suasana yang semula penuh perayaan sekejap berubah menjadi kepanikan. Rombongan yang masih berada di atas jembatan bergegas menyelamatkan diri saat konstruksi jembatan tiba-tiba turun dan ambruk. Kepanikan warga dan detik-detik ambruknya jembatan sempat direkam dalam video amatir dan viral di media sosial. Bupati Pangandaran Citra Pitriami turut berada di atas jembatan saat insiden terjadi. Sejumlah pejabat juga berada dalam rombongan tersebut. Bupati sempat terguncang sebelum dievakuasi warga menjauh dari lokasi jembatan. Insiden ini diduga terjadi karena jembatan tak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika. Pasca insiden, pemerintah dan pihak terkait langsung melakukan evaluasi terhadap konstruksi jembatan.
5: Saat ini kita sedang melaksanakan evaluasi, kemudian perencanaan untuk perbaikannya sehingga nanti dapat digunakan oleh masyarakat.
4: Kepala Desa Marga Cinta Enceng Anwar Solihin menyebut, jadi jembatan yang anjlok tersebut menghubungkan Desa Marga Cinta di Kecamatan Cijulang dengan Desa Cimini di Kecamatan Cigugur. Untuk sementara, akses jembatan gantung dengan panjang 60 meter dan berada di ketinggian 40 meter dari sungai ini ditutup hingga proses pemeriksaan dan perbaikan selesai. Ogi Fatuzaman, Pangandaran, Jawa Barat.
1: Dua kakak beradik dan seorang lansia di Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah tertimpa reruntuhan bangunan tua. Dari Jember, seorang pria parubaya meninggal usai tertimpa bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah acara Karnaval Saunhore.

Naas menimpa Slamet Timbang, seorang warga dusun Pondok Ceruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Pria parubaya itu meninggal usai tertimpa kanopi bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade Sound Horek pada Sabtu pagi. Salah seorang saksi mata menyebut korban tengah menunggu sang istri yang tengah membeli obat. Selang beberapa saat, ada suara keras hingga korban ditemukan tertimpa kanopi apotek. Mengutip Detikom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang akan melaksanakan kegiatan karnaval. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sound horek atau tertariknya kabel jadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Tim penyelamat berjuang menembus lumpur tebal untuk mencapai lebih dari 100 pekerja yang diduga terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasua, Nepal. Banjir dahsyat di kawasan Himalaya ini telah menyebabkan sedikitnya 676 orang tewas dan hampir 3.000 lainnya hilang di Nepal dan Tibet.
3: Dua orang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup dari terowongan pembangkit listrik tenaga air yang tergenang banjir setelah terjebak sejak banjir bandang dahsyat pada Rabu lalu. Lebih dari 100 pekerja diyakini masih terjebak di dalam terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasua, Nepal. Sementara itu, helikopter militer dan sipil dikerahkan untuk mengevakuasi warga dari lembah-lembah pegunungan Nepal yang terisolasi akibat banjir dahsyat. Helikopter terbang di atas wilayah Rasua yang porak-poranda untuk membawa para penyintas keluar dari zona bencana. Seorang korban terluka juga dievakuasi menuju ambulans di Kathmandu. Operasi udara menjadi sangat penting setelah banjir menghancurkan jalan dan jembatan. Namun, cuaca buruk membuat pencarian dengan helikopter dihentikan sementara. Bencana ini telah menelan sedikitnya 676 korban jiwa di Nepal dan Tibet, sementara hampir 3.000 orang masih dinyatakan hilang. Di Nuwakot, tim pencarian menyisir bangunan yang hancur dan tertimbun lumpur. Penggunaan anjing pelacak dikerahkan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Sedangkan alat berat membersihkan puing serta kendaraan yang terjebak. Seorang warga bernama Meruta mengatakan banjir datang jauh lebih cepat daripada peringatan yang mereka terima.
4: Susunan dinde, amir nuai ratio. Ani acara susunan dia lagi bari yang desa mana lah. Ani bandar saya ada kan, bari yang sebenarnya na 5 minit bari ayo. Anaya amir dia posisi itu sampai bogai sogayo.
3: Meruta dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri melalui jalan menuju dataran yang lebih tinggi. Namun banyak warga di wilayah yang lebih rendah dilaporkan meninggal. Lebih dari 15.000 personel keamanan dikerahkan dalam operasi pencarian, evakuasi, dan penyaluran bantuan.
2: Banjir besar yang dipicu runtuhnya gletser mengubah bentang alam pegunungan Nepal hingga perbatasan Tibet. Citra satelit terperlihatkan sungai yang melebar serta pemukiman yang berubah menjadi hamparan lumpur dan puing.
5: Banjir bandang di Nepal yang terjadi pada 26 Agustus lalu ternyata bisa mengubah pegunungan Nepal dalam hitungan jam. Citra satelit sebelum dan sesudah banjir memperlihatkan aliran sungai di Bidur, Chaptok, dan Kolportar meluas hingga menelan daratan di sekitarnya. Tepi sungai terkikis, sementara endapan lumpur, batu, dan puing membentuk jalur-jalur baru di sepanjang lembah. Perubahan paling jelas terlihat di timurnya dekat perbatasan Nepal dan Cina. Permukiman yang sebelumnya dipadati rumah dan bangunan berubah menjadi hamparan material banjir. Sejumlah bangunan rusak, sementara yang lain hilang tersapu arus. Sementara dari udara terlihat desa Newigat di distrik Nuwakot tampak tertutup lumpur tebal. Jalan-jalan desa tak lagi terlihat jelas. Jembatan terputus dan tergeletak di tengah sungai, sementara rumah-rumah berdiri di antara lumpur dan puing yang terbawa arus. Warga terlihat berjalan menembus lumpur untuk memeriksa rumah mereka. Bencana ini bermula ketika gletser di dataran tinggi runtuh, membawa batu, es, lumpur, dan material lainnya menuruni pegunungan. Longsoran meluncur dengan perbedaan ketinggian sekitar 3.300 meter dan meninggalkan jejak kehancuran sepanjang 20 km. Dua jalan utama menuju pelabuhan perbatasan Girong terputus, sementara lembah di beberapa titik hanya selebar 3 meter menyulitkan masuknya alat berat. Material longsor juga membendung sungai dan membentuk danau baru di kawasan perbatasan. Danau ini terdeteksi sekitar 2,8 km di hilir danau bendungan Purepo Sangpo yang terbentuk sebelumnya. Air yang terus terkumpul memunculkan ancaman banjir susulan sehingga tim penyelamat di sekitar pelabuhan Girong dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sementara dari sisi Tibet, alat berat dikerahkan untuk membuka kembali jalan nasional G216. Sebagian badan jalan hilang tersapu arus, menyisakan ruang yang sempit di antara tebing dan sungai yang masih mengalir deras. Perbaikan ini diharapkan membuka kembali akses menuju pelabuhan perbatasan Girong sekaligus memperlancar operasi penyelamatan. Longsor yang dipicu runtuhnya gletser di wilayah Nepal itu menyebabkan sedikitnya 16 orang tewas dan 546 lainnya hilang di Girong.
2: Hujan deras yang mengguyur wilayah Fukui, Jepang memicu banjir serta longsor di sejumlah daerah. Sementara di Filipina, berminggu-minggu dilanda hujan deras, dua jembatan utama ambruk di Provinsi Tarlac.
6: Hujan deras mengguyur Prefektur Fukui, Jepang pada Minggu. Intensitas hujan yang tinggi memicu banjir di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan darurat tertinggi untuk 3 kota, yaitu Fukui, Ono, dan Katsuyama. Warga diminta segera menyelamatkan diri dan berlindung di tempat yang aman. Selain banjir, bencana longsor juga dilaporkan terjadi di kota Fukui. Otoritas cuaca Jepang meminta warga tetap waspada terhadap ancaman longsor meski peringatan darurat telah diturunkan. Belum ada laporan korban tewas maupun luka-luka akibat bencana ini. Namun masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap berhati-hati terhadap potensi longsor dan banjir susulan. Kamera amatir merekam detik-detik banjir bandang yang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu, membuat sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro, Filipina terseret arus. Meski sempat membuat kematian warga sekitar, beruntung sopir dan penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Sementara dua jembatan utama di Provinsi Tarlac, Filipina runtuh usai beberapa hari dilanda hujan deras dan arus sungai yang meluap. Jembatan Aquino sempat runtuh sebagian pada Jumat malam, sebelum pada akhirnya ambruk total pada Minggu. Sedangkan jembatan Agana runtuh pada Sabtu malam dan membuat sebuah kendaraan berpenumpang 5 orang ikut terjatuh ke dalam sungai. Satu penumpang berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Usai berminggu-minggu dilanda cuaca buruk membuat Badan Meteorologi, Geofisika dan Astronom Filipina memperingatkan cuaca ekstrim masih akan terjadi di beberapa wilayah. Total 32 orang telah tewas, 19 orang terluka, dan 3 lainnya hilang saat 8 juta orang terdampak bencana.
2: Sebuah kapal feri terbalik di lepas pantai Siprus Utara membuat ratusan orang penumpang terombang-ambing di tengah laut. Operasi penyelamatan besar-besaran dilakukan.
6: Beginilah video amatir salah satu korban yang sempat mengabadikan kondisi terombang-ambing di laut lepas pantai Siprus Utara. Menuju pelabuhan Tasuku, Turki, kapal feri bergaya katamaran membawa 267 orang yang mereka tumpangi terbalik usai berangkat dari Kyrenia pada Minggu. 7 orang tewas dalam insiden ini, sementara 23 lainnya masih hilang. Sebelumnya, kapten kapal sempat mengirimkan sinyal darurat saat detik-detik kapal kemasukan air sekitar 7,5 km dari pantai. Dengan bantuan helikopter, tim penjaga pantai dan keamanan sipil, operasi penyelamatan besar-besaran disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Administrasi Siprus Turki di Siprus Utara. 237 orang telah berhasil diselamatkan dan beberapa korban luka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kini penyebab kapal terbalik masih dalam penyelidikan petugas.
2: Dan kita ke informasi lain, olahraga mermaid diving dan kumpulan pemilik rambut merah menjadi dua fenomena unik yang menarik perhatian dunia. Di China, lebih dari 100 peserta berkompetisi sebagai putri duyung dan pangeran duyung di dalam air. Sementara di Belanda, ribuan pemilik rambut merah dari berbagai negara berkumpul dalam reuni tahunan.
5: Lebih dari 100 mermaid atau putri dan pangeran duyung dari 12 negara dan wilayah mengikuti kompetisi SeaMass Mermaid World Cup and 2026 China Mermaid Open. Kompetisi ini digelar di Lingshui, Provinsi Hainan, China sejak Kamis hingga Minggu. Ya, mermaid diving atau mermaiding adalah jenis olahraga air di mana seseorang menyelam di dalam air menggunakan kostum putri atau pangeran duyung dengan sirip tunggal atau monofin. Dalam kompetisi ini, peserta tidak hanya dinilai dari kemampuan menyelam. Unsur kesulitan gerakan dan keindahan penampilan juga menjadi bagian penting dalam penilaian. Penilaian teknis mencakup tingkat kesulitan gerakan, rangkaian dua atau tiga gerakan keterampilan, serta kekompakan dalam penampilan berpasangan dan kelompok. Peserta dapat memilih puluhan gerakan dari perpustakaan gerakan atau skillery, di mana kategori A menjadi gerakan dengan tingkat kesulitan terendah, sedangkan kategori B, C, dan D memiliki tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Selain teknik, peserta harus mampu mengatur ekspresi dan rambut saat tampil. Tema, musik, riasan, serta kostum juga harus selaras. Saat ini, panitia masih melakukan rekapitulasi akhir untuk menentukan pemenang dalam kompetisi unik itu. Di Belanda, ribuan orang berambut merah dari berbagai negara berkumpul di kota Tilburg pada Minggu.

0: terutama di Irlandia, sejumlah wilayah di Inggris, serta beberapa wilayah di Rusia.
1: Dua perayaan lintas generasi memeriahkan kota Meksiko. Para penggemar Michael Jackson menghidupkan kembali tarian ikonik Thriller. Sementara ratusan perempuan lanjut usia mewujudkan impian menggelar pesta quinceanera. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Ruli Kurniawan, selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa.
2: Langkah-langkah ikonik Michael Jackson kembali menguasai jalanan kota Meksiko. Puluhan penggemar berkumpul di Monumen Revolusi untuk memperingati hari lahir sang raja pop yang tahun ini seharusnya berusia 68 tahun. Mengenakan kostum zombie dan busana ala Michael Jackson, para peserta dari berbagai usia menampilkan koreografi massal lagu Thriller. Lagu yang dirilis pada 1982 itu masih mampu menyatukan generasi, termasuk Diego Rosas yang baru berusia 10 tahun. Diego mengenal Michael Jackson sejak berusia 3 tahun. Ia datang mengenakan jaket milik kakaknya dan menari bersama penggemar lain untuk merayakan warisan musik sang idola. Kegembiraan lintas generasi juga terlihat di wilayah Iztapalapa. Sebanyak 456 perempuan berusia di atas 60 tahun mengenakan gaun warna-warni dan menari waltz dalam perayaan Quinceañeras de Oro atau Quinceañeras Emas.
3: Muy emocionada, alegre, con mucha gente que no conocíamos, pero convivimos en el transcurso del ensayo.
2: Di Meksiko, Quinceañeras menandai peralihan seorang remaja perempuan menuju tahap kehidupan baru. Tradisi ini identik dengan gaun khusus, tarian waltz, serta pesta bersama keluarga dan sahabat. Bagi para perempuan ini, perayaan tersebut bukan sekedar pesta, melainkan kesempatan untuk mewujudkan impian yang tertunda selama puluhan tahun.
4: Triste, pero pues ahora estoy viviendo lo que hace tiempo quería vivir, ¿verdad? Sentir eso y ahora me siento bien feliz porque lo he realizado el sueño que yo tenía.
2: Bagi ratusan perempuan ini, usia tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan impian. Melalui Quinceañeras Emas, mereka akhirnya bisa merayakan masa remaja yang tertunda sekaligus menciptakan kenangan baru bersama.

0: Inilah detik-detik saat jembatan gantung Pongpet ambruk. Jembatan yang berada di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tiba-tiba anjlok saat dilintasi rombongan Forkopimda usai prosesi peresmian Minggu 30 Agustus kemarin. Suasana yang semula penuh perayaan sekejap berubah menjadi kepanikan. Rombongan yang masih berada di atas jembatan bergegas menyelamatkan diri saat konstruksi jembatan tiba-tiba turun dan ambruk. Kepanikan warga dan detik-detik ambruknya jembatan sempat direkam dalam video amatir dan viral di media sosial. Bupati Pangandaran Citra Pitriami turut berada di atas jembatan saat insiden terjadi. Sejumlah pejabat juga berada dalam rombongan tersebut. Bupati sempat terguncang sebelum dievakuasi warga menjauh dari lokasi jembatan. Insiden ini diduga terjadi karena jembatan tak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika. Pasca insiden, pemerintah dan pihak terkait langsung melakukan evaluasi terhadap konstruksi jembatan.
1: Saat ini kita sedang melaksanakan evaluasi, kemudian perencanaan untuk perbaikan.

0: kebaikannya sehingga nanti dapat digunakan oleh masyarakat.
1: Kepala Desa Marga Cinta Enceng Anwar Solihin menyebut, jembatan yang anjlok tersebut menghubungkan Desa Marga Cinta di Kecamatan Cijulang dengan Desa Cimini di Kecamatan Cigugur. Untuk sementara, akses jembatan gantung dengan panjang 60 meter dan berada di ketinggian 40 meter dari sungai ini ditutup hingga proses pemeriksaan dan perbaikan selesai. Ogi Fatuzaman, Pangandaran, Jawa Barat.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Kali ini bersama saya, Bram Herlambang, dan kita mulai Prime News selengkapnya.

Dua kakak beradik dan seorang lansia di Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah tertimpa runtuhan bangunan tua. Sementara itu di Jember, seorang pria paruh baya meninggal usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara Karnaval Sonhorek.

0: Naas menimpa Slamet Timbang, seorang warga dusun Pondok Ceruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Pria parubaya itu meninggal usai tertimpa kanopi bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade Son Horek pada Sabtu pagi. Salah seorang saksi mata menyebut korban tengah menunggu sang istri yang tengah membeli obat. Selang beberapa saat, ada suara keras hingga korban ditemukan tertimpa kanopi apotek. Mengutip Detikom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang akan melaksanakan kegiatan karnaval. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran Son Horek atau tertariknya kabel jadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua hokwan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
1: Material robohnya gedung ini menimpa tiga rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
0: Bangunan tua hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebuah mobil listrik rusak berat usai menghantam beton separator pembatas jalur Transjakarta di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara itu di tempat lainnya, kecelakaan lalu lintas juga terjadi di Jalan K. Haji M. Mansur, Kota Pasuruan, Jawa Timur yang melibatkan dua sepeda motor hingga keduanya masuk ke dalam sungai.
3: Mobil listrik ini mengalami kerusakan cukup parah usai menabrak pembatas beton jalur Transjakarta di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin pagi tadi. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari Semanggi menuju Slipi. Diduga tidak menguasai medan saat melintasi jalan yang terpecah, mobil seketika menabrak pembatas jalur Transjakarta. Kerasnya hantaman membuat pembatas beton pecah dan terlempar ke badan jalan. Seorang pengendara motor yang tidak sempat menghindar menabrak pecahan beton hingga akhirnya terjatuh. Sementara korban mengalami luka pada tangan dan kaki dan dievakuasi ke rumah sakit.
4: Jadinya mobil itu nabrak pembatas beton ya. Nah dari dia nabrak itu, si beton itu kan ke jalan Pak. Ya kan, ke jalan pas posisi saya di depan. Di depannya, jadi saya nggak bisa menghindar, jadi saya nabrak beton itu. Tinggal jatuh, motor pun hancur.
3: Mobil listrik dievakuasi ke unit laka lantas Polda Metro Jaya untuk penyelidikan. Kecelakaan ini sempat memicu kemacetan panjang dari Semanggi menuju Slipi. Inilah rekaman kamera pengawas saat kecelakaan dua sepeda motor terjadi di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin siang. Dalam rekaman terlihat sebuah motor matic hendak menyeberang namun tiba-tiba ditabrak motor sport yang melaju dari arah yang sama. Benturan keras membuat kedua pengendara terjatuh hingga motor dan pengendara masuk ke sungai. Warga segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi dua korban ke rumah sakit. Dua motor yang masuk sungai dievakuasi anggota BPBD Kota Pasuruan dibantu warga.
5: Karena ada itu mas, tubuh ada di itu dari arah yang sama sih, dari arah utara ke
6: selatan.
5: Ya,
6: terus
5: yang pit itu mau menggok ke sini,
6: ya.
5: Ke arah mobil. Habis itu katanya yang lubur tadi tiba-tiba ngeliting dada langsung dari belakangi.
3: Dua korban kini masih menjalani perawatan, sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang balita perempuan berusia 2 tahun terjebak di dalam mobil selama 2 jam. Tim Damkar Kabupaten Magelang yang mendapatkan laporan langsung melakukan penanganan dan berhasil mengevakuasi korban dalam kondisi selamat. Inilah video amatir saat tim damkar melakukan proses evakuasi terhadap Cantika Raya, balita perempuan yang masih berusia 2 tahun, yang terjebak di dalam mobil di depan rumahnya di Dusun Treko 5, Desa Treko, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Petugas damkar berupaya melakukan pembukaan pintu mobil dengan menurunkan kaca pintu mobil pada semua sisi dengan menggunakan lakban karena kondisi balita yang terus menangis. Setelah 10 menit proses penanganan anak bungsu dari dua bersaudara, anak dari pasangan Rizky Ade Widianto dan Aneng Herianti berhasil evakuasi dalam kondisi selamat meski telah terjebak selama 2 jam di dalam mobil.
7: Kami sedang melakukan apel pagi, dapat laporan dari masyarakat Dusun Treko 5, ada anak terjebak di dalam mobil. Kami setelah dapat laporan, kami menuju lokasi dengan menggunakan lakban selama 10 menit sudah dapat diatasi. Untuk anak usia 2 tahun, kronologisnya membantu bapaknya cuci mobil, ternyata kuncinya di dashboard, anak tersebut nutup pintu, akhirnya terjebak.
2: Berdasarkan informasi yang didapat dari tim damkar, kejadian tersebut bermula saat korban menemani ayahnya mencuci mobil di depan rumahnya. Diduga lepas dari pengawasan, korban masuk ke dalam mobil, kemudian mengunci pintu dari dalam, dan apesnya kunci mobil berada di dalam dashboard. Trijoko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah. Kali ini informasi kebakaran yang terjadi pada pemukiman warga di Jalan Batu Ceper 8 Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran kali ini, namun sejumlah warga yang panik langsung berupaya melakukan pemadaman. Api berkobar hebat pada pemukiman warga di Jalan Batu Ceper 8 Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Besarnya kobaran api yang disertai dengan beberapa kali suara ledakan juga membuat sejumlah warga panik. Mereka pun langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Belasan mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran guna melakukan proses pemadaman. Beruntung tidak ada korban jiwa dari musibah kali ini. Dan penyebab pasti dari kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian dari Polsek Metro Gambir.
8: Di mana Pak yang
9: dilihat? Dari belakang. Dari belakang.
8: Dari belakang.
9: Dari belakang. Terus? Dari belakang merembet, merembet, angin gede.
8: Ini berapa rumah Pak yang kira?
9: Waduh, dari 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ya, keluar.
9: Iya, entar dulu. Ada kurang lebih udah 10 lebih.
8: 10 lebih. Tapi nggak tahu Pak, dari mana Pak?
9: Dari ada, yang saya tahu dari api pertama tuh dari yang tembusan di Gang 9.
2: Satu individu orangutan dewasa berjenis kelamin jantan ditemukan tertelungkup lemas diduga akibat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan.

0: di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sementara itu, ular piton sepanjang 5 meter bersama dengan 15 telurnya terpaksa dievakuasi oleh tim damkar karena berada di dekat dengan pemukiman warga di Surabaya Barat.
1: Orangutan jantan tertelungkup ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah selokan atau parit kering oleh sejumlah warga di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Warga yang yakin satwa dilindungi ini masih hidup memberitahu ke pihak desa hingga akhirnya tim BKSDA Wilayah 1 Ketapang dan tim dokter hewan dari Yari tiba di lokasi. Hasil pemeriksaan tim BKSDA, orangutan diduga kabur dari habitatnya karena ancaman kebakaran hutan dan lahan karena terpapar asap akibat karhutla.
2: Kondisi orangutannya saat diperiksa itu kondisi sangat lemas, mulut penuh dengan tanah dikarenakan sepertinya dia mengais-ngais untuk mencari air di parit tersebut. Lalu tidak ada luka bakar, cuma memang ada masalah pernafasan karena saya duga itu kemungkinan adalah permasalahan ISPA dikarenakan di area sekitar memang asap kebakaran itu sangat tebal sekali.
1: Usai penanganan, orang utan dirawat di pusat rehabilitasi Yari Ketapang sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sementara itu, ular piton raksasa sepanjang 5 meter bersembunyi di balik tumpukan sampah dekat permukiman di Surabaya Barat.
3: Langsung jepitan!
1: Tidak hanya menemukan ular, petugas damkar juga mendapati 15 telur ular di lokasi yang sama. Evakuasi sempat menemui kesulitan karena ular bersembunyi di balik tumpukan sampah. Temuan ini menunjukkan lahan terbuka yang dipenuhi sampah diduga menjadi lokasi ular bersembunyi dan berkembang biak.
4: Karena posisinya di dalam ini ya, dalam bawah sampah-sampah itu, kami harus mencari dulu dan cukup besar ularnya, panjangnya 5 meter.
1: Pemadam Kebakaran Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Tumpukan sampah dan kondisi lingkungan yang tidak terawat dapat menjadi tempat persembunyian ular. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kualitas udara yang terus memburuk hingga masuk kategori berbahaya memaksa pemerintah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka ribuan siswa dari semua jenjang di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Kepungan asap kebakaran hutan dan lahan membuat aktivitas pendidikan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sangat terganggu. Akibatnya, Pemprov Kalimantan Tengah mewajibkan seluruh siswa untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan ini terpaksa diambil karena kondisi udara yang semakin memburuk akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Meski pembelajaran tatap muka telah ditiadakan, masih ada siswa yang datang ke sekolah karena belum mengetahui adanya perubahan sistem belajar. Farel, siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Palangkaraya salah satunya. Ia datang ke sekolah dengan menerobos kepungan asap. Sesampainya di sekolah, suasana tampak sepi dan hanya terlihat sejumlah guru. Farel mengaku tidak sempat membaca pesan dari grup WhatsApp sekolah yang menginformasikan pembelajaran dilakukan dari rumah. Menurut Farel, PJJ dinilai belum sepenuhnya efektif karena kendala jaringan internet yang kadang terputus.
5: Udah tatap muka sih.
6: Tatap muka ya.
5: Soalnya sinyal juga kan susah.
6: Terus?
5: Sama
6: susah nangkap.
5: Susah nangkap kalau dari jauh gitu.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo mengakui keluhan sejumlah siswa yang menilai pembelajaran jarak jauh kurang efektif, terutama karena kendala sinyal. Pengelola sekolah diminta memberikan tugas dan materi pembelajaran yang dapat dikerjakan siswa sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan meski dilakukan secara tidak tatap muka.
7: Oh, kata anak-anak iya. Tidak efektif PJJ.
6: Iya.
7: Ya itu, ya namanya kita punya kondisi saat ini kan sudah era keterbukaan, terus juga era digitalisasi, memang terdapat kendala-kendala. Kayak tadi kita sudah PJJ kan, ternyata di rumah anak-anak, di rumah adik-adik, ternyata tidak ada sinyal. Nah, itu menjadi kendala juga mereka, sehingga mereka nekat bang, nekat datang ke sekolah untuk tetap belajar gitu. Nah ini yang sangat kita sayangkan, dan kita minta tadi kepala sekolahnya untuk memberikan tugas saja dulu, diberikan tugas-tugas sehingga nanti di hari ketiga nanti kan dievaluasi kembali.
1: Pembelajaran jarak jauh untuk siswa SMA, SMK, dan SKH ini diberlakukan selama 3 hari ke depan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi kualitas udara. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ahmad Rizani dimakamkan. Ahmad Rizani adalah relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang tumbang saat menjalankan tugas. Fakta ini menjadi bukti pemadam kebakaran di Kalimantan teramat melelahkan. Selain karena luasnya wilayah, kebakaran juga membutuhkan penanganan yang serius.
3: Sudah lah.

0: Ratusan pelayat mengantarkan jenazah Ahmad Rizani ke tempat peristirahatan terakhir dalam linangan air mata. Almarhum yang dikenal sebagai Ketua Tim Serbu Api atau TSAK, Kelurahan Palangka, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya, Jumat 28 Agustus lalu. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak. Bagi keluarga dan rekan kerja, Ahmad Rizani dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
1: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, ya beliau jelas dari segi karakter baik, dan beliau bertanggung jawab terhadap kerjaan ataupun terhadap keluarganya. Makanya kalau ada sesuatu hal itu beliau loyalitas, totalitas untuk mengerjakan.
0: Sebelumnya, Ahmad Rizani tumbang saat menjalankan tugas memadamkan kebakaran pada Sabtu 22 Agustus lalu. Almarhum sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 6 hari. Namun kondisinya terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Jumat siang. Almarhum diduga kuat meninggal setelah terpapar asap saat bertugas. Selain itu, Ahmad Rizani diketahui memiliki riwayat hipertensi. Pengabdiannya selama 13 tahun kini berakhir di tanah peristirahatan terakhir. Meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan dan para relawan pemadam karhutla di Palangkaraya.
2: Tim dan relawan itu bekerja itu dari pagi sampai malam setiap hari. Ya mereka juga manusia juga kan, manusia juga yang cukup luar biasa ya. Lelah capeknya itu cukup luar biasa.
0: Tak hanya pemadaman, tim SAR juga harus berjuang menyelamatkan warga yang terjebak kebakaran. Salah satu yang terekam saat kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yos Sudarso dan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga panik histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang dievakuasi dari zona berbahaya, namun semua terpapar asap dan harus mendapatkan bantuan oksigen.
3: Ya, mereka menyelamatin pondokku, Mas.
4: Oh, gitu.
3: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas.
4: Oh, gitu ya.
3: Nyelamatin motor.
4: Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
3: Nenek, kakek, adekku. Terus bapaknya Reno, terus kakaknya Reno, terus di dalam.
4: Melihat kondisi situasi dan di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.
0: Ketika relawan bertumbangan, warga di Palangkaraya harus panjang sabar. Bagaimana tidak, setiap menghela napas udara yang tak sehat justru masuk ke dalam tubuh. Keprihatinan ini semakin dalam dari waktu ke waktu. Asap tebal sudah memasuki kawasan pusat kota Palangkaraya. Kawasan titik nol atau Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai, kini sepi. Warga terpaksa menggunakan masker karena kepungan asap tak kunjung hilang. Asap tebal ini membuat kualitas udara masuk ke kategori berbahaya. Data dari BMKG Palangkaraya, indeks kualitas udara sudah mencapai 500 mikrogram lebih, yang artinya sangat berbahaya bagi manusia dan hewan.
5: Sama Desi, kenapa harus menggunakan masker?
6: Karena cuaca saat ini lagi sangat prihatin, yaitu kabutnya tebal banget, jadinya jika keluar rumah wajib menggunakan masker, jika tidak pastinya akan bisa terjadinya sesak napas atau jadinya penyakit-penyakit di saluran pernapasan.
0: Tidak ada kompromi. Kebakaran di Kalimantan dan daerah lain harus segera dipadamkan. Memang, memadamkan api tak semudah yang dibayangkan. Namun, menyelamatkan nyawa manusia adalah mutlak karena menjadi tanggung jawab sesama. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
7: Karhutla di Kalimantan Tengah kian memprihatinkan, warga sempat merekam kobaran api yang mengepung jembatan layang terpanjang di Indonesia di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Sejumlah pengendara tampak berhati-hati saat melintasi kobaran api yang melalap lahan gambut tersebut. Sementara itu, belum memaksimalnya penanganan Karhutla membuat warga Palangkaraya harus beraktivitas di tengah kepungan asap pekat dari hari ke hari.
8: Jembatan Nusa menyala.
9: Kobaran api membakar lahan gambut di kawasan jalan nasional sekitar jembatan layang Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, terekam kamera warga. Warna merah membara kian mengganas malam hari, membuat pengendara yang melintas harus ekstra waspada. Petugas gabungan tidak bisa menjangkau titik api sehingga tim Satgas Darat hanya melakukan pemadaman di pinggir jalan agar si jago merah tidak menjalar ke badan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan.
10: Posisi api sebelumnya memang sudah menyala, karena memang terkendala malam hari, makanya proses pemadaman yang dilakukan dari pagi sampai sore itu terkendala oleh tenaga pasukan darat.
9: Untuk memperkuat pemadaman, pemerintah provinsi menambah lebih dari 2.000 ASN bersama anggota TNI dan Polri.
11: Hari ini bukan sudah apel, tetapi menunjukkan komitmen bersama bahwa ASN Provinsi Tengah tidak tinggal diam saat masyarakat membutuhkan, khususnya menghadapi Karhutla.
9: Penambahan personel dan helikopter waterbombing diharapkan dapat membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih maksimal. Sementara itu, asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan kini sudah memasuki pusat kota Palangkaraya. Kawasan Titik Nol dan Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai kini sepi dari aktivitas warga. Banyak warga terpaksa menggunakan masker karena takut terpapar asap yang sudah berlangsung selama 2 pekan dan semakin tebal dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini membuat kualitas udara kategori berbahaya. Data BMKG Palangkaraya menunjukkan nilai PM2,5 sudah mencapai lebih dari 500 mikrogram per meter kubik, sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Warga berharap kebakaran parah di tahun 2015 tidak terulang.
12: Karena ya, kondisi di Kalimantan jadinya cuacanya sangat tidak baik. Dampaknya juga nanti banyak karena cuaca seperti ini.
9: Luas lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 6.358 hektar, dengan total hotspot mencapai 49.551 titik yang tersebar di 14 kabupaten kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
7: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini.
13: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
14: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
15: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
16: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
13: Saksikan Gapai Kemuliaan.

0: Kekayaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
1: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA setelah meraih suara terbanyak dalam penyaringan calon Ketua Umum PBNU.
2: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Akdi atau AHWA setelah meraih suara terbanyak dalam penyaringan calon Ketua Umum PBNU. Dalam proses sebelumnya, para muktamirin melakukan pemungutan suara untuk menyaring 5 calon Ketua Umum PBNU dengan perolehan suara terbanyak. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin meraih posisi teratas dengan 472 suara. Gus Kikin menegaskan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan organisasi untuk berpolitik. Menurut dia, NU memiliki pijakan keagamaan dan organisasi sebagai kompas dalam menjalankan roda organisasi.
3: Itu dua hal yang berbeda. NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah jamiah dinah ijtimaiyah. Jadi ini satu organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan ya, bukan untuk berpolitik. Jadi kalau ada gesekan ya mungkin gesekan, tapi kalau jalannya berbeda.
4: Kalau dukungan dengan
3: pemerintahan
4: seperti apa?
3: Itu kewajiban. Nah, kita umat Islam itu wajib mendukung pemerintah.
4: Nanti bisa beriringan begitu.
3: Beriringan.
2: Selain menetapkan Ketua Umum, Muktamar ke-35 NU juga menetapkan Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Am PBNU. Dengan hasil ini, Muktamar ke-35 NU telah menetapkan pimpinan PBNU untuk periode 2026-2031. Pemilihan Ketua Umum ini menjadi salah satu agenda penting Muktamar, setelah sebelumnya peserta menetapkan mekanisme pemilihan dengan sistem AHWA. Penutupan Muktamar ke-35 NU akan digelar pada hari Senin 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam acara penutupan. Prabowo memuji pelaksanaan Muktamar ke-35 NU berjalan guyup dan rukun. Ia pun mendorong kontribusi nyata NU untuk bangsa Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada periode 2026-2031. Lalu bagaimana proyeksi kepemimpinan Gus Kikin dan masa depan Nahdlatul Ulama? Kita akan membahas bersama dengan tokoh muda Nahdlatul Ulama dan juga pengamat dunia Islam, Hasibullah Satrawi. Mas Hasib, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas Bram.
1: Baik.
5: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih. Jadi Anda sebagai tokoh muda NU gitu, bagaimana kemudian kita membaca atau kami publik bisa melihat proyeksi NU di bawah Gus Kikin? Apakah kemudian secara internal mampu mengokohkan Nahdlatul Ulama, PBNU, dan Nahdiyin dengan lebih kokoh lagi begitu?
5: Ya, terima kasih Mas Bram. Yang pertama tentu kita perlu mengucapkan selamat kepada Rais Am terpilih dan Ketua Umum yang telah secara resmi ditetapkan di Muktamar ke-35. Dan yang kedua, sebagai warga Nahdiyin, saya terus terang bersyukur Mas Bram atas kelancaran pelaksanaan Muktamar ke-35 dan juga karena

0: berbagai macam persoalan mutakhir yang saya sebut sebagai rame-rame internal NU itu kemudian diselesaikan dengan sangat-sangat bagus sesuai dengan keadaban demokrasi, sesuai dengan apa namanya adab yang dijunjung tinggi di kalangan para alim ulama, dan sekali lagi sesuai dengan tradisi Nahdlatul Ulama, yaitu kalau kita ada masalah maka kita kembalikan kepada permusyawaratan dan selesaikan terutama dengan melibatkan tokoh-tokoh penting. Nah, menurut saya salah satu yang luar biasa dari muktamar ke-35 ini, selain karena berjalan lancar, juga karena menjadi, kalau dalam bahasa Arab itu disebut sebagai mukhraj sitkin, jalan keluar yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat elegan bagi persoalan-persoalan yang ada, terutama yang terjadi dalam satu atau beberapa bulan terakhir. Mm-hmm. Begitu, Mas.
1: Oke, saya masuk di situ kalau begitu, Mas. Kalau kemudian ini kan sistemnya berubah. Anda tadi sudah mengatakan baik secara kultur itu kan sudah terbentuk lama. Tapi salah satu hal yang sangat mencolok adalah biasanya pemilihan one man one vote. Sekarang ada lembaga AHWA yang kemudian menentukan atau memilih begitu, mewakili. Seberapa kemudian pilihan ini kami publik bisa melihat bahwa ketua PBNU yang baru ini juga bisa dekat kemudian dengan para pemilih di bawah, dengan para Nahdiyin di akar rumput begitu, Mas Hasib?
0: Ya, sebenarnya kalau kita ingin melihat tentang sejarah AHWA atau penggunaan sistem AHWA ini, kalau dikaitkan dengan pertanyaan Mas Bram tadi, itu tidak ada kaitan secara langsung dengan hubungan dekat atau tidaknya pemimpin NU dengan, katakanlah dengan umat. Karena sekali lagi kalau kita bicara hubungan di antara umat dengan pemimpin NU itu sebenarnya secara tradisi sudah sangat-sangat dekat. Kenapa? Karena NU berangkat dari tradisi di pondok pesantren, di mana di antara kiai dengan santri-santrinya dan keluarga santrinya itu sudah terjalin hubungan yang sangat kuat, hubungan yang sangat solid di antara mereka. Nah, NU secara historis paling tidak kan itu tidak bisa dilepaskan daripada sejarah pesantren. Nah, memang kalau kita baca sejarahnya, penggunaan AHWA ini ada kayak semacam pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Dalam catatan yang saya baca, itu minimalnya ada dua kali muktamar yang sama-sama menggunakan, kita sebut mungkin sebagai full AHWA. Jadi AHWA digunakan secara sempurna seperti sekarang, yaitu di muktamar ke-27 di Situ Bondo, di mana AHWA digunakan untuk penggunaan di Suria, pemilihan Rois Am, maksud saya, dan kemudian di Ketua Umum Tanfidiyah. Ini kurang lebih sama dengan yang terjadi sekarang. Dan kurang lebih juga alasan yang digunakan adalah AHWA ini digunakan untuk menjadi kayak semacam peredam persoalan-persoalan krusial ataupun yang bisa mengganggu, katakanlah menciptakan ketegangan-ketegangan. Nah, karena itu mekanisme AHWA digunakan untuk meredam tadi potensi-potensi yang bisa semakin menguat. Nah, kalau publik, masyarakat kita semua, misalkan Mas Bram, membandingkan pemilihan semalam di Muktamar 35 dengan pemilihan di Muktamar 34 di Lampung misalkan, itu kan jauh sekali bedanya. Kalau di Lampung sama-sama di tengah malam karena dia menggunakan one man one vote secara langsung, maka memang dalam tanda kutip ketegangan-ketegangan itu terasa, terutama ketika itu hitung-hitungannya dilakukan dini hari.
1: Okay.
0: Jadi terasa ketegangannya. Tapi kalau semalam kita lihat itu jauh lebih jauh lebih adem.
1: Okay.
0: Karena sudah tidak secara langsung.
1: Okay.
0: Jadi itu salah satu hikmah, Mas Bram, tujuan yang digunakan, dimasukkan oleh para alim, para kiai ketika menggunakan AHWA. Sekali lagi ingin menciptakan kemaslahatan yang lebih besar, manfaat yang lebih besar, tanpa mengurangi legitimasi, partisipasi daripada masyarakat dan warga Nahdiyin, terutama muktamirin yang memiliki hak suara di situ.
1: Oke, jadi meredam kemudian perbedaan pilihan begitu ya, bagi para muktamirin atau peserta muktamar. Nah, saya ingin
0: perbedaannya yang redam, tapi potensi eskalasi perbedaan okay. itu wajar, perlu diredam. Tapi organisasi yang sudah mapan itu punya mekanisme bagaimana perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi sebuah perpecahan. Jadi itu konteksnya yang harus dipegang dan diperhatikan, Mas Bram.
1: Okay, saya ingin mengaitkan pada kemudian salah satu momen kisruh pula begitu. Kalau dalam catatan saya mungkin sekitar pleno keempat ini sebelum pemilihan ketua umum yang kemudian ada. Apakah kemudian menurut Anda dengan pimpinan yang baru berdasarkan pemilihan dari AHWA, hal seperti ini kami tidak akan melihat lagi di masa depan begitu, Mas Hasib.
0: Mas Bram, saya di beberapa media sampaikan NU dilihat dari cita-citanya, kapasitasnya itu kurang lebih seperti pesawat terbang. Mm-hmm. Jadi sebuah apa namanya alat, sebuah media yang ingin mencapai tujuan-tujuan yang tinggi dan jauh di sana. Dan NU bukan hanya sekedar kendaraan yang katakanlah cuma antar kampung gitu, yang butuh mesin tidak terlalu besar kapasitasnya. Okay. Karena ini tujuannya adalah jauh di sana, global bahkan universal, maka butuh mesin yang kapasitasnya lebih kuat. Nah tentu saja kadang-kadang mesinnya itu menimbulkan deru dan bunyi yang luar biasa. Saya menganggap apa yang terjadi yang kemarin di area Muktamar, kemudian beberapa bulan yang lalu, itu masuk dalam keadaan bunyi-bunyian tadi. Artinya okay. apa? Sebagai semua mesin pasti ada bunyi, yang terpenting ini tidak menjadi sebuah kecelakaan. Nah, saya sekali lagi bersyukur sebagai warga, baik di area Muktamar yang terjadi kemarin atau bahkan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, itu masih berada dalam kendali. Dan terutama karena penyelesaian dari itu semua adalah kemudian terbang tinggi. Jadi tidak lagi ada bising sana-sini, tidak ada lagi bunyi sana-sini, dan organisasi bisa langsung terbang untuk mencapai dan mewujudkan cita-citanya. Begitu, Mas Bram.
1: Oke, ini yang juga menarik, kemudian Gus Kikin memberikan statement setelah terpilih adalah NU bukan untuk berpolitik, ini adalah organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan bukan untuk berpolitik. Nah, apa ini bisa kita baca bahwa NU atau secara organisasi tentunya, di kepemimpinan Gus Kikin kali ini kita akan melihat jauh lebih berbeda dengan pimpinan sebelumnya?
0: Ya, saya rasa kalau kita mengikuti lagi-lagi karakter dan sejarah NU, sekali lagi NU itu kan ingin berhikmah sebesar-besarnya, abdi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kebetulan kekuasaan itu adalah menjadi alat atau media untuk bisa menciptakan kebaikan-kebaikan tadi. Karena itu kalau kemudian NU dalam banyak sejarahnya tidak terpisahkan daripada kekuasaan atau politik, maka memang itu dipahami dalam konteks bagaimana alat yang ada ini digunakan sebaik-baiknya untuk tujuan-tujuan yang mulia tadi. Dan sekali lagi dalam konteks itu, maka memang kadang-kadang NU itu dirasa kurang ke kanan bagi orang-orang yang ingin lebih kanan, kurang ke kiri bagi orang-orang yang ingin lebih kiri. Tapi sekali lagi NU sudah punya prinsip-prinsip sebagai pedoman. Ada tawasud, ada tawazun, ada itidal, yang itu sekali lagi pedoman-pedoman yang bersifat elastis. Di dalam persoalan-persoalan yang katakanlah bercorak kontroversial atau bisa menimbulkan perbedaan atau bahkan perpecahan, maka NU bisa mengambil sikap untuk menjadi tawasud, dia menjadi jembatan di tengah. Dia berkomunikasi dengan para pihak agar justru perkembangan yang ada tidak berkembang menjadi lebih destruktif. NU kadang-kadang dalam era tertentu, keadaan tertentu, bersikap sebagai tawazun atau penyeimbang. Jadi dia bisa mengimbangi keadaan-keadaan agar kehidupan berwarga, kehidupan bernegara kita yang majemuk dan luar biasa ini itu bisa tetap terkendali. Tapi pada prinsip-prinsip akidah, pada prinsip-prinsip keislaman, pada prinsip-prinsip kebangsaan, sikap NU adalah i'tidal, yaitu sebuah ketegasan, sebuah apa namanya konsistensi yang seperti disampaikan oleh Kiai Hasib dalam muktamar, pembukaan muktamar kemarin, itu dalam konteks kebangsaan NU seperti dua sisi mata uang di antara NU dan negara.
1: Okay, jadi tidak baik. Bisa di Oke, okay, baik. Mas Bram. Kita akan lihat seperti apa. Terima kasih atas waktu Anda. Mas Hasibullah Syatrawi, tokoh muda Nahdlatul Ulama, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas Hasib.
0: Terima kasih, Mas Bram.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah pada Senin siang. Uang tersebut merupakan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan PT CNI di Sulawesi Tenggara. Tumpukan uang senilai lebih dari 401 miliar rupiah ini merupakan penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel pada periode 2017 hingga 2020. Jaksa Agung menyebut uang tersebut telah diserahkan PT CNI pada 28 Agustus. Uang tersebut kini dititipkan di Bank Mandiri melalui rekening pemerintah lain atau RPL. Meski kerugian negara telah dikembalikan, penyidikan masih berlanjut. Penyidik masih melusuri pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut.
2: 2017 sampai dengan 2019, di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat perusahaan pertambangan nikel yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi, yaitu PT CNI, yang belum memiliki RKB namun telah memiliki rekomendasi ekspor. Selanjutnya, pihak PT CNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7% untuk memenuhi syarat ekspor yang seharusnya di atas 1,7. Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui anggaran program makan bergizi gratis 2027 berpeluang lebih hemat. Hal ini seiring dengan efisiensi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional terhadap pelaksanaan program pada 2026. Pemerintah terus mematangkan evaluasi serta efisiensi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Optimalisasi tata kelola dan anggaran dari program unggulan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas skema penyaluran sekaligus penghematan keuangan negara. Usai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan anggaran program MBG 2027 berpeluang untuk dipersempit alias lebih hemat. Purbaya menambahkan efisiensi yang dilakukan Badan Gizi Nasional di tahun ini dapat menjadi dasar untuk penentuan kebutuhan anggaran MBG di tahun berikutnya.
3: Pada saat akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan yang membuat nanti anggarannya nggak sebesar yang dianggarkan yang dipakai nanti.
4: Di 2026 atau
3: 2026. Otomatis ya kan, kalau itu bagus ya ke 2027 juga akan kebawa efisiensinya.
5: Lebih kurang dari 2029 Pak, apa masih dalam proyeksi yang sama untuk tahun ini?
3: Itu sih berdua lebih turun. Sepertinya lebih turun.
4: Tidak ada angkanya belum Pak?
3: Tapi Anda tanya ke BGN deh, angka persisnya.
1: Awal pekan harga cabai rawit di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak hingga menembus Rp65.000 per kilogramnya. Kenaikan harga dipicu situasi gagal panen akibat musim kemarau. Hal yang sama juga terekam di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur. Menipisnya pasokan dari sentra produksi menjadi salah satu penyebab semakin pedasnya harga cabai.
6: Harga cabai rawit terpantau kembali naik seperti yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Senin diketahui harga cabai melonjak tinggi hingga menyentuh harga Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Tentu, situasi kenaikan harga cabai rawit ini mulai dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani terus berkurang dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang.
7: Nama kemarau ya, jadi stoknya kurang ya?
8: Stoknya kurang.
7: Kalau respon pembeli sendiri Bu gimana Bu?
8: Kaget.
7: Uh-uh.
8: Yang sering satu kali seminggu atau satu kali sebulan, uh-uh, pasti kaget. Kalau yang tiap hari itu tidak, sudah.
6: Jika biasanya pembeli cabai membeli dalam jumlah banyak, kini sebagian besar memilih untuk membeli seperlunya. Pembeli mengaku harga cabai yang melonjak sangat membebani pengeluaran harian.
7: Belum kenaikan Bu, beli berapa Bu?
8: Biasa satu liter.
7: Satu liter. Sekarang?
8: Ya, seperempat.
7: Seperempat aja ya, karena mahal ya.
6: Di lokasi berbeda, kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terpantau sejak Sabtu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni menembus harga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Minimnya kiriman dari luar daerah juga membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit, sehingga membuat harga cabai terus melonjak.
9: Sekarang 60.
10: Oh, 60 ribu.
3: Ya. Mulai kapan, Ibu?
9: Oleh 4 harian.
3: Dapat 4 harian.
10: Tapi udah langsung 60 ya, Ibu?
9: Langsung. Sudah mari 50, terus nganjak 60.
10: Oh.
9: Kalau naik itu tidak mau 1.000, 2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling anu tinggi 10.
3: Naiknya kenapa, Bu?
9: Naiknya kosong.
3: Barangnya tidak ada.
9: Iya.
6: Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar, pedagang lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Viral penjambretan terjadi di tengah kemacetan Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua pelaku bermotor memanfaatkan kemacetan di lampu merah untuk merampas ponsel penumpang mobil. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Prime News.

0: perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Hati-hati saat Anda memegang telepon genggam saat berada pada kemacetan. Viral di media sosial penjambretan terjadi di kecamatan atau di kemacetan lalu lintas di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada minggu siang kemarin. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor memanfaatkan momen saat kendaraan berhenti di lampu merah untuk merampas telepon genggam milik penumpang mobil. Inilah rekaman kamera dashboard dari pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah kendaraan mobil terhenti menunggu lampu merah di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara hari Minggu 30 Agustus kemarin. Tiba-tiba dua pria yang berboncengan sepeda motor berhenti tepat di seberang jalan. Salah satunya menghampiri mobil korban dan pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara mobil sempat berupaya mengejar pelaku namun gagal.
3: Oh, sering Pak, kanan kiri Pak. Jalur Pulau Gadung ada, jalur sono no. Jalur Cililitan ada. Tuh.
4: Jadi kemarin mobil apa yang diambil Pak dari mobil Pak?
3: Apa?
4: Apa Pak?
3: Iya.
4: Oh, dari supir atau penumpang?
3: Banyak penumpangnya kayak bosnya kali. Bosnya kayaknya itu.
2: Bupati Pangandaran dan rombongan menjadi korban jembatan gantung Pongpet yang ambruk di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Sementara dua kakak adik di Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah tewas tertimpa runtuhan bangunan. Rumah yang ditempati dua korban rusak akibat tertimpa bangunan tua di sebelahnya yang ambruk.
5: Oh, goyang-goyang.
6: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ambruk pada Minggu sore. Jembatan ambruk sesaat setelah diresmikan oleh Bupati. Struktur jembatan tiba-tiba ambruk saat dilewati sekitar 50 orang termasuk Bupati Citra Pitriyami dan rombongan. Insiden ini diduga terjadi akibat kelebihan beban. Peristiwa bermula ketika rombongan Bupati mencoba untuk melintasi jembatan usai prosesi seremoni. Tiba-tiba salah satu konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk kepala dinas PU dilaporkan mengalami luka. Dua kakak beradik di Desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi sekitar pukul 06.30.

0: Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk 3 korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan 1 unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
1: Material robohnya gedung ini menimpa 3 rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
0: Bangunan tua Hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga memanfaatkan bangunan ini sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, polisi menangkap pengedar narkoba di Pangkal Pinang, Bangka, Belitung. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 16,4 kg sabu dan ribuan pil ekstasi. Dan di lokasi lainnya, polisi memburu 2 pelaku pembakaran ribuan bahan bekas milik salah satu perusahaan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
0: Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung bersama Bea Cukai Pangkal Pinang menggerebek sebuah rumah di Kota Pangkal Pinang pada Rabu 26 Agustus 2026. 1 orang pria berinisial AS ditangkap dalam penggerebekan ini. Polisi lalu menggeledah mobil yang digunakan pelaku dan ditemukan 2 tas. Setelah dikeluarkan, tas tersebut berisi sejumlah paket narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang dikemas dalam beberapa bungkus teh Cina. Tim juga menggeledah kediaman pelaku dan kembali menemukan puluhan paket sabu yang dikemas dalam beberapa bungkus sedang siap edar. Total barang bukti yang berhasil diamankan dari 2 lokasi 16,4 kg sabu dan 4.980 butir pil ekstasi yang ditaksir bernilai 21,2 miliar rupiah. Pelaku mengaku barang haram tersebut didapatkannya dari seorang di Kabupaten Bangka yang kini sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara dari aktivitas haram tersebut, pelaku mendapatkan upah 7,5 juta rupiah.
3: Ini sedang A alias AS. Ini kebetulan pekerjaan Anda sebagai nelayan dan warga Pangkal Pinang juga, dan sudah beberapa kali melakukan kegiatan kasar seperti ini, kemudian pada kesempatan informasi yang baik dari masyarakat bisa terhasil diungkap dan diamankan beserta barang buktinya seberat 16.465 gram. Kalau dikilokan itu 16,4 kg. Dan juga narkotika golongan 1 jenis ekstasi sejumlah 4.980 butir.
0: Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini ditahan di Mapolda Bangka Belitung dan terancam pidana penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Kebakaran terjadi di lokasi penampungan ban bekas di Desa Waibulan, Kecamatan Nueda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Senin pagi. Api dengan cepat membesar dan membakar tumpukan ban bekas yang berada di area penampungan milik salah satu perusahaan. Asap hitam pekat membubung tinggi ini membuat petugas damkar berupaya memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke area sekitar. Berdasarkan keterangan petugas di lokasi sebelum kebakaran terjadi, terlihat 2 orang mengambil ban bekas di area penampungan. Karena tidak terima ditegur, 2 orang tersebut kemudian melakukan pembakaran terhadap tumpukan ban bekas.
4: Saat ini api masih menjalar, sebagian ban yang belum terbakar. Kemudian di depan ada upaya pemindahan ban bekas yang belum terbakar oleh pihak PT IWI. Kemudian saat ini juga di bagian timur terjadi ada upaya untuk pemadaman, namun api kemudian ban juga sangat banyak sehingga tidak bisa, agak sulit untuk dipadamkan.
0: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan pencarian terhadap 2 orang yang diduga terlibat dalam pembakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Satu indekosnya di kawasan Pasar Terong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada Minggu malam. Tim gabungan yang mendapat informasi adanya penganiayaan langsung mendatangi lokasi. Saat tiba, petugas menemukan korban sudah terkapar dalam kondisi bersimbah darah. Dari hasil penyelidikan sementara, korban dan pelaku diketahui berteman dan tinggal bertetangga kamar di indekos tersebut. Sebelum tragedi penikaman, pelaku datang dan menyapa korban. Namun, sapaan tersebut dibalas dengan perkataan kasar. Pelaku yang diduga tersinggung kemudian pulang ke rumahnya yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk mengambil sebilah bading. Pelaku lalu kembali ke indekos dan menikam korban sebanyak 2 kali di bagian leher di depan kamar korban. Usai menikam korban, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Bontoala.
1: Korban dengan tersangka berteman. Dia menyapa Koko. Tapi Koko menjawab dengan kasar. Kami tidak tahu apakah ada permasalahan atau bagaimana, sehingga tersangka ini kembali ke rumahnya mengambil badik dan mendatang kembali, datang ke pos lagi, terus menikam sebanyak 2 kali.
0: Dion, seorang pemuda berusia 27 tahun warga Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ditemukan tewas di saluran irigasi setelah sebelumnya dilaporkan hilang selama 2 hari. Sebelumnya korban diketahui tidak pulang ke rumah selama 2 hari, sempat membuat keluarga dan warga melakukan pencarian. Namun tak disangka, akhirnya keluarga mendapat kabar bahwa korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.
2: Dion, mayat Dion,
3: saat ditemukan kondisinya seperti apa, Ibu? Ada luka-luka kah atau seperti apa?
2: Pada melihat, saya agak kuat. Udah saya memang melihat, nggak kuat. Katanya begini, bekas tusukan. Ini matanya dia ke dalam, Pak. Gitu, mata kayak ketonjokan. Ini darah dari mata tuh yang banyak.
3: Artinya ada luka-luka ya, Bu?
2: Iya, nih. Anak di sana, ini bekas tusukan di sini ada. Di leher sebelah sini. Orang saya udah nggak kuat, Pak.
0: Awalnya keluarga menduga korban meninggal karena terjatuh ke saluran irigasi. Namun saat jenazah akan dimandikan sebelum dimakamkan, keluarga menemukan sejumlah luka yang diduga akibat tusukan di bagian leher dan belakang kepala korban. Temuan luka tersebut menimbulkan kekhawatiran sekaligus kecurigaan keluarga terhadap penyebab pasti kematian korban.
4: Buktikan bahwa mayat yang ditemukan ini betul-betul bukan korban tindak pidana. Kecelakaan kan atau apa yang penting secara yuridis formal bisa dibuktikan bahwa si korban ini, mayat ini meninggal karena penyebab ABS sampai Z yang dilegitimasi. Kalau itu karena kecelakaan lalu lintas, maka harus ada bukti kecelakaan. Kalau itu karena penyakit, harus ada. Penyakit apa yang menjerat dia sampai sehingga dia meninggal di saluran air irigasi? Atau karena tindak pidana? Siapa pelakunya yang setega itu membuang jenazah di irigasi?
0: Hingga kini penyebab pasti kematian korban masih menjadi tanda tanya dan diharapkan dapat terungkap melalui proses penyelidikan serta proses autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sebuah sepeda motor misterius dengan kunci yang masih tergantung ditinggal selama sepekan di parkiran Masjid Baitul Aden di Kelurahan Karangpucung, Kabupaten Banyumas. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Parepare Sulawesi Selatan memusnahkan barang bukti beragam jenis narkotika hasil penangkapan dari 50 perkara sejak Januari hingga Agustus 2026.

Sebuah sepeda motor metik mendadak jadi perhatian warga dan takmir Masjid Baitul Adem, Jalan Patriot Kelurahan Karangpucung, Kabupaten Banyumas. Motor tersebut diketahui sudah berada di parkiran masjid selama sepekan lebih, namun tidak ada seorang pun yang datang untuk mengambilnya. Berdasarkan rekaman CCTV, motor tersebut terlihat dibawa dan diparkir oleh seorang perempuan. Setelah memarkirkan motor, perempuan tersebut tidak terlihat kembali di lokasi. Kecurigaan semakin menguat karena kunci motor masih tergantung dan kondisi kendaraan masih lengkap. Takmir masjid juga

0: menemukan sepasang sandal perempuan berwarna pink yang diduga berkaitan dengan pemilik atau pengguna motor tersebut. Sebelum melaporkan ke polisi, pihak Takmir sempat menunggu hingga lebih dari sepekan dengan harapan pemilik kendaraan datang mengambil motornya, namun tidak ada yang mengaku sebagai pemilik motor tersebut. Warga dan Takmir kemudian melaporkan temuan ini ke Polsek Purwokerto Selatan untuk memastikan asal-usul dan keberadaan pemilik kendaraan. Selain memeriksa kendaraan dan barang-barang yang ditemukan, polisi juga memeriksa rekaman CCTV masjid serta memintai keterangan saksi.
1: Ya, saya tahunya jam 3:30, jam 4-an, saya bangun, saya ngintip dari rumah, dari atas, oh sudah ada motor, oh lagi ada yang tidur, biasanya kan juga ada yang tidur.
2: Oh iya.
1: Nah, terus subuhan saya keluar, saya adzan, karena di dalam nggak ada yang tidur, jadi saya sound system dalam saya hidupkan. Saya kira tidur di atas, sampai subuhan selesai kok enggak.
2: Gak ada orang ya?
1: Gak ada orang.
2: Ini berarti sudah berapa hari?
1: Ini sepekan lebih.
2: Oh, sepekan lebih ya?
1: Tadi malam kemarin sampai ini.
0: Sebanyak 1,5 kg sabu-sabu, 817,17 gram ganja, 1,64 kg tembakau sintetis, serta 1 butir pil ekstasi dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan. Pemusnahan barang bukti narkotika berbagai jenis ini dilakukan dengan di blender hingga hancur. Barang bukti yang diamankan merupakan hasil penangkapan dari 50 perkara narkotika sejak Januari hingga Agustus 2026. Khusus untuk sabu-sabu terdapat 2 kasus masing-masing dengan jumlah 40 kg dan 80 kg dengan jumlah terpidana masing-masing 2 orang dengan vonis hukuman pidana seumur hidup.
3: Terakhir ini agak banyak, itu yang 80 sama yang 40. Mereka upaya hukum dan alhamdulillah dari Mahkamah Agung sudah ingkrah dengan ancaman hukuman seumur hidup.
4: Berapa tersangka, Bu?
3: Kalau tersangka yang 80 kilo 2 orang, yang 40 juga 2 orang.
0: Seluruh barang bukti narkotika ini masuk lewat pelabuhan Nusantara, Kota Parepare dan diseberangkan dari negara Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seekor orangutan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Orangutan yang diberi nama Sampurna tersebut diduga pingsan akibat kekurangan oksigen setelah menghirup asap pekat.
6: Orangutan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orangutan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orangutan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
7: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan. Dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ISPA-nya.
6: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat.
8: I believe that there are still many orangutans in the same situation as these orangutans that we have rescued these last few days, because we know of a lot of orangutans that have been roaming around farmlands and villages and in many of those villages there are fires, so we know there are probably dozens of orangutans that we are still going to be rescuing the next weeks.
6: Setelah kondisinya cukup stabil, Sampurna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan. YARI telah menyelamatkan 7 orangutan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orangutan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
5: Polda Kalimantan Selatan menguji formula baru untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gambut, Banjarbaru. Bukan menggunakan air biasa, namun petugas menyemprotkan cairan campuran bubuk tepung dan

0: air untuk menekan laju api serta mencegah munculnya kembali titik api.
1: Sejumlah tim kepolisian Polda Kalimantan Selatan diterjunkan ke sejumlah titik api di kawasan rawan kebakaran hutan lahan atau karhutla di Banjarbaru. Salah satunya di kawasan Pengayuan, Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan, petugas menguji formula baru dengan menyemprotkan cairan berbahan bubuk tepung yang telah dicampur dengan air ke titik api. Formula ini diuji untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, terutama di lahan gambut yang api dan baranya dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Formula tersebut berbasis pati singkong yang dicampur dengan bahan lain dan zat pembasah.
2: Mudah-mudahan ini efektif bisa untuk menekan dan meredakan kebakaran yang ada di Kalimantan Selatan. Hari ini kita coba. Dan hari ini juga tadi saya diundang dari Gapki, itu beliau menunjukkan ada semacam cairan seperti sabun yang menurut beliau dari Gapki ini bisa untuk pemadaman khususnya di lahan gambut.
1: Selain penyemprotan, petugas juga menguji metode suntik gambut. Air yang telah dicampur agen pembasah dimasukkan ke dalam lapisan gambut hingga kedalaman sekitar 2 meter. Langkah ini dilakukan untuk menekan suhu dan memadamkan bara yang masih tersimpan di dalam tanah. Kebakaran di lahan gambut memiliki karakter berbeda, karena bara dapat bertahan di bawah permukaan. Karena itu, upaya pemadaman kini tak hanya menyasar api yang terlihat, tetapi juga memburu panas dan bara di dalam lapisan gambut. Muhammad Risanta, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
0: Kebakaran terjadi pada pemukiman warga di Jalan Batu Ceper 8 Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun sejumlah warga yang panik langsung berupaya melakukan pemadaman. Api berkobar hebat di pemukiman warga Jalan Batu Ceper 8 Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Besarnya kobaran api yang disertai beberapa kali suara ledakan membuat sejumlah warga panik. Mereka pun langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Belasan mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran guna melakukan proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Penyebab pasti dari kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian dari Polsek Metro Gambir.
3: Di mana Pak yang dilihat?
4: Dari belakang.
3: Terus?
4: Dari belakang merembet, angin gede.
3: Ini berapa rumah Pak?
4: Waduh, dari 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ya, keluar.
4: Iya, entar dulu. Ada kurang lebih udah 10 lebih.
3: Tapi nggak tahu Pak, dari mana Pak?
4: Dari ada, yang saya tahu dari api pertama tuh dari yang tembusan di Gang 9.
0: Dua kakak beradik dan seorang lansia di Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah tertimpa runtuhan bangunan tua. Sementara itu di Jember, seorang pria paruh baya meninggal usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara karnaval Sonhorek.

Naas menimpa Slamet Timbang, seorang warga dusun Pondok Ceruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Pria parubaya itu meninggal usai tertimpa kanopi bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade Sound Horek pada Sabtu pagi. Salah seorang saksi mata menyebut korban tengah menunggu sang istri yang tengah membeli obat. Selang beberapa saat, ada suara keras hingga korban ditemukan tertimpa kanopi apotek. Mengutip Detikom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang akan melaksanakan kegiatan karnaval. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sound horek atau tertariknya kabel jadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia.

0: Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk 3 korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan 1 unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
1: Material roboh-robohnya gedung ini menimpa 3 rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
0: Bangunan tua Hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tim penyelamat berjuang menembus lumpur tebal untuk mencapai lebih dari 100 pekerja yang diduga terjebak pada terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuwa, Nepal. Tetaplah bersama kami di Prime News.
3: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
3: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Tim penyelamat berjuang menembus lumpur tebal untuk mencapai lebih dari 100 pekerja yang diduga terjebak pada terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuwa, Nepal. Sementara banjir dahsyat di kawasan Himalaya telah menyebabkan sedikitnya 676 orang tewas dan hampir 3.000 lainnya hilang di Nepal dan Tibet.
8: Dua orang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup dari terowongan pembangkit listrik tenaga air yang tergenang banjir setelah terjebak sejak banjir bandang dahsyat pada Rabu lalu. Lebih dari 100 pekerja diyakini masih terjebak di dalam terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuwa, Nepal. Sementara itu, helikopter militer dan sipil dikerahkan untuk mengevakuasi warga dari lembah-lembah pegunungan Nepal yang terisolasi akibat banjir dahsyat. Helikopter terbang di atas wilayah Rasuwa yang porak-poranda untuk membawa para penyintas keluar dari zona bencana. Seorang korban terluka juga dievakuasi menuju ambulans di Kathmandu. Operasi udara menjadi sangat penting setelah banjir menghancurkan jalan dan jembatan. Namun, cuaca buruk membuat pencarian dengan helikopter dihentikan sementara. Bencana ini telah menelan sedikitnya 676 korban jiwa di Nepal dan Tibet, sementara hampir 3.000 orang masih dinyatakan hilang. Di Nuwakot, tim pencarian menyisir bangunan yang hancur dan tertimbun lumpur. Penggunaan anjing pelacak dikerahkan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Sedangkan alat berat membersihkan puing serta kendaraan yang terjebak. Seorang warga bernama Meruta mengatakan banjir datang jauh lebih cepat daripada peringatan yang mereka terima.
9: Susunan dinde, amir nuai ratio. Ani acara susunan dia lagi bari yang desa mana lah. Ani bandar saya adikan, nampak bari yang sebenarnya 5 minit bari ayo. Anaya, amir dia pos satu sampai bogai sogayo.
8: Meruta dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri melalui jalan menuju dataran yang lebih tinggi. Namun banyak warga di wilayah yang lebih rendah dilaporkan meninggal.

0: Dari 15.000 personel keamanan dikerahkan dalam operasi pencarian, evakuasi, dan penyaluran bantuan.
1: Banjir besar yang dipicu runtuhnya gletser mengubah bentang alam pegunungan Nepal hingga perbatasan Tibet. Citra satelit memperlihatkan sungai yang melebar, daratan yang terkikis, serta pemukiman yang berubah menjadi hamparan lumpur dan puing.
2: Banjir bandang di Nepal yang terjadi pada 26 Agustus lalu ternyata bisa mengubah pegunungan Nepal dalam hitungan jam. Citra satelit sebelum dan sesudah banjir memperlihatkan aliran sungai di Bidur, Chaptok, dan Kolpurtar meluas hingga menelan daratan di sekitarnya. Tepi sungai terkikis, sementara endapan lumpur, batu, dan puing membentuk jalur-jalur baru di sepanjang lembah. Perubahan paling jelas terlihat di Timore dekat perbatasan Nepal dan China. Permukiman yang sebelumnya dipadati rumah dan bangunan berubah menjadi hamparan material banjir. Sejumlah bangunan rusak, sementara yang lain hilang tersapu arus. Sementara dari udara terlihat desa Newigat di distrik Nuwakot tampak tertutup lumpur tebal. Jalan-jalan desa tak lagi terlihat jelas. Jembatan terputus dan tergeletak di tengah sungai, sementara rumah-rumah berdiri di antara lumpur dan puing yang terbawa arus. Warga terlihat berjalan menembus lumpur untuk memeriksa rumah mereka. Bencana ini bermula ketika gletser di dataran tinggi runtuh, membawa batu, es, lumpur, dan material lainnya menuruni pegunungan. Longsoran meluncur dengan perbedaan ketinggian sekitar 3.300 meter dan meninggalkan jejak kehancuran sepanjang 20 km. Dua jalan utama menuju pelabuhan perbatasan Girong terputus, sementara lembah di beberapa titik hanya selebar 3 meter menyulitkan masuknya alat berat. Material longsor juga membendung sungai dan membentuk danau baru di kawasan perbatasan. Danau ini terdeteksi sekitar 2,8 km di hilir danau bendungan Purepo Sangpo yang terbentuk sebelumnya. Air yang terus terkumpul memunculkan ancaman banjir susulan sehingga tim penyelamat di sekitar pelabuhan Girong dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sementara dari sisi Tibet, alat berat dikerahkan untuk membuka kembali jalan nasional G216. Sebagian badan jalan hilang tersapu arus, menyisakan ruang yang sempit di antara tebing dan sungai yang masih mengalir deras. Perbaikan ini diharapkan membuka kembali akses menuju pelabuhan perbatasan Girong sekaligus memperlancar operasi penyelamatan. Longsor yang dipicu runtuhnya gletser di wilayah Nepal itu menyebabkan sedikitnya 16 orang tewas dan 546 lainnya hilang di Girong.
1: Hujan deras yang mengguyur wilayah Fukui, Jepang memicu banjir serta longsor di sejumlah daerah. Sementara itu di Filipina berminggu-minggu dilanda hujan deras, dua jembatan utama ambruk pada Provinsi Tarlac. Sebuah kendaraan bermuatan 5 orang terjatuh ke dalam sungai yang meluap.
3: Hujan deras mengguyur Prefektur Fukui, Jepang pada Minggu. Intensitas hujan yang tinggi memicu banjir di sejumlah wilayah. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan darurat tertinggi untuk 3 kota, yaitu Fukui, Ono, dan Katsuyama. Warga diminta segera menyelamatkan diri dan berlindung di tempat yang aman. Selain banjir, bencana longsor juga dilaporkan terjadi di kota Fukui. Otoritas cuaca Jepang meminta warga tetap waspada terhadap ancaman longsor meski peringatan darurat telah diturunkan. Belum ada laporan korban tewas maupun luka-luka akibat bencana ini. Namun masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap berhati-hati terhadap potensi longsor dan banjir susulan. Kamera amatir merekam detik-detik banjir bandang yang menerjang kota Rodriguez pada Sabtu, membuat sebuah mobil di kawasan Double L, Barangay San Isidro, Filipina terseret arus. Meski sempat membuat kematian warga sekitar, beruntung sopir dan penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. Tak hanya itu saja, sebuah toko roti juga runtuh akibat kuatnya arus banjir. Sementara dua jembatan utama di Provinsi Tarlac, Filipina runtuh usai beberapa hari dilanda hujan deras dan arus sungai yang meluap. Jembatan Aquino sempat runtuh sebagian pada Jumat malam, sebelum pada akhirnya ambruk total pada Minggu. Sedangkan jembatan Agana runtuh pada Sabtu malam dan membuat sebuah kendaraan berpenumpang 5 orang ikut terjatuh ke dalam sungai. Satu penumpang berhasil diselamatkan, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian. Usai berminggu-minggu dilanda cuaca buruk membuat Badan Meteorologi, Geofisika, dan Astronom Filipina memperingatkan cuaca ekstrim masih akan terjadi di beberapa wilayah. Total 32 orang telah tewas, 19 orang terluka, dan 3 lainnya hilang saat 8 juta orang terdampak bencana.
1: Sebanyak 13 tahanan Palestina kembali bertemu keluarga setelah dibebaskan Israel dan pulangkan ke Gaza. Salah satu tahanan mengaku mengalami perlakuan buruk selama masa penahanan. Sebanyak 13 tahanan Palestina yang dibebaskan Israel tiba di Komplek Medis Nazar di Khan Yunis, Gaza Selatan pada Senin. Mereka dibawa menggunakan bus dan kendaraan Komite Palang Merah Internasional setelah memasuki Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom. Salah satu tahanan yang dibebaskan adalah Ahmed Al-Ashra, mengaku mengalami perlakuan buruk selama ditahan. Ia menunjukkan bekas borgol di tangannya serta mengaku kekurangan makanan dan tidur di atas ranjang besi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Israel terkait dengan pembebasan maupun tuduhan tersebut. Di tengah kehidupan serba terbatas pada kamp pengungsian Gaza, anak-anak mendapatkan kesempatan untuk kembali merasakan kegembiraan. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
0: Di antara deretan tenda pengungsian, anak-anak Gaza bersiap menonton film bersama. Sebagian anak memilih menari dengan riang sambil menunggu film diputar. Ketika film animasi dimulai, anak-anak dan orang tua duduk bersama di ruang terbuka. Untuk beberapa jam, mereka bisa melupakan ketakutan, kelaparan, dan kehidupan di tenda.
4: فحسيت الاشي رجع وصار كتير حلو فهذا الاشي حسيته نسانا الخوف نسانا الجوع اللي احنا عايشين فيه التشريد نسانا مود انه احنا عايشين في خيمة نسانا هذا الاشي فحسيت رجعنا زي ايام زمان زي ما كنا في بيتنا زي ما كنا بنحضر على الشاشة قاعدين قدام التلفزيون.
0: Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif Street Cinema yang mendatangi kamp-kamp pengungsian untuk memutar film bagi anak-anak. Di tengah keterbatasan listrik, internet, dan transportasi, layar sederhana ini menjadi sarana dukungan psikologis sekaligus ruang bagi anak-anak untuk kembali merasakan kehidupan normal. Bertahan hidup di tengah kesulitan perang juga dilakukan oleh Shadi Al-Barawi. Pria ini membuka tempat pangkas rambut di dalam tendanya demi menafkahi istri dan anak-anaknya. Kaki Shadi diamputasi pada Agustus 2025 setelah terluka saat rumahnya dibom. Tempat pangkas rambut miliknya juga hancur, namun ia berhasil mengambil kembali sejumlah peralatan dari puing-puing.
5: الحلاقة قبل البتر كانت مع الأمور 100% واقف وبسند على حالي ولكن حاليا مش زي أول. اليوم الوضع اللي أنا بعيش فيه بدي أضطر أنا أصبر على حالي ربع ساعة نص ساعة المهم أشتغل وأخلص زبوني فاهم علي كيف ولكن على بداية البتر تبعتي ربيت أنا زبون للي إنه يجي يحلق عندي وأنا مبطوط.
0: Meski harus bekerja sambil menahan tubuhnya dengan satu kaki, Shadi terus melayani para pelanggan. Baginya, setiap rambut yang selesai dipangkas menjadi cara untuk bertahan hidup dan menjaga harapan keluarganya.

0: kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tajam dalam serta menghibur. Selama 30 menit ke depan bersama saya Mayfri Syari. Anda menyaksikan CNN Indonesia News Update. Suasana yang semula penuh perayaan berubah kepanikan saat jembatan gantung di Kabupaten Pangandaran ambruk sesaat setelah diresmikan. Bupati bersama sejumlah pejabat yang berada di atas jembatan ikut terbawa saat struktur jembatan anjlok.
1: Inilah detik-detik saat jembatan gantung Pongpet ambruk. Jembatan yang berada di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat tiba-tiba anjlok saat dilintasi rombongan Forkopimda usai prosesi peresmian Minggu 30 Agustus kemarin. Suasana yang semula penuh perayaan sekejap berubah menjadi kepanikan. Rombongan yang masih berada di atas jembatan bergegas menyelamatkan diri saat konstruksi jembatan tiba-tiba turun dan ambruk. Kepanikan warga dan detik-detik ambruknya jembatan sempat direkam dalam video amatir dan viral di media sosial. Bupati Pangandaran Citra Pitriami turut berada di atas jembatan saat insiden terjadi. Sejumlah pejabat juga berada dalam rombongan tersebut. Bupati sempat terguncang sebelum dievakuasi warga menjauh dari lokasi jembatan. Insiden ini diduga terjadi karena jembatan tak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika. Pasca insiden, pemerintah dan pihak terkait langsung melakukan evaluasi terhadap konstruksi jembatan.
2: Saat ini kita sedang melaksanakan evaluasi, kemudian perencanaan untuk perbaikannya sehingga nanti dapat digunakan oleh masyarakat.
1: Kepala Desa Marga Cinta Enceng Anwar Solihin menyebut, jembatan yang anjlok tersebut menghubungkan Desa Marga Cinta di Kecamatan Cijulang dengan Desa Cimini di Kecamatan Cigugur. Untuk sementara, akses jembatan gantung dengan panjang 60 meter dan berada di ketinggian 40 meter dari sungai ini ditutup hingga proses pemeriksaan dan perbaikan selesai. Ogi Fatuzaman, Pangandaran, Jawa Barat.
0: Dua kakak beradik dan seorang lansia di Brebes, Jawa Tengah meninggal setelah tertimpa runtuhan bangunan tua. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, seorang pria parubaya meninggal usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara karnaval Saunhorek.

0: Naas menimpa Slamet Timbang, seorang warga dusun Pondok Ceruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Pria parubaya itu meninggal usai tertimpa kanopi bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara parade Son Horek pada Sabtu pagi. Salah seorang saksi mata menyebut korban tengah menunggu sang istri yang tengah membeli obat. Selang beberapa saat, ada suara keras hingga korban ditemukan tertimpa kanopi apotek. Mengutip Detikom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang akan melaksanakan kegiatan karnaval. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran Son Horek atau tertariknya kabel jadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua hokwan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
1: Material robohnya gedung ini menimpa tiga rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
0: Bangunan tua hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan berikutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik dalam kilas update. Kita ke informasi kilas update yang pertama. Ini ada dua pemuda diduga jadi korban begal. Ya, maksud kami kali ini terkait dengan diduga ketiduran petugas palang pintu kereta api digerebek nih. Karena warga ternyata menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api yang ada di wilayah Setono, Pekalongan, usai mendapati pintu kereta yang tidak tertutup pada Minggu. Di video viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga memicu kemarahan warga. Kepala Dishub Kota Pekalongan, Restu Hidayat, menyesalkan kejadian ini dan seharusnya pos penjagaan dijaga dua orang petugas, namun saat kejadian hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu mengapresiasi kesiapsiagaan warga saat mengetahui ada kereta yang melintas. Dirinya pun akan mengevaluasi petugas yang berjaga saat kejadian ini. Berikutnya, ini ada informasi terkait dengan warga tercebur sumur saat hendak cek kedalaman air. Seorang warga terjatuh ke dalam sumur sedalam 25 meter di desa Sorogatan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten pada Senin pagi. Awalnya korban terjatuh saat memeriksa air sumur yang mengering di musim kemarau dan korban yang turun ke sumur tanpa peralatan itu terpeleset di tengah-tengah sumur. Beruntung teriakan korban terdengar oleh orang tuanya dan korban pun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Jatinom untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, berikutnya yang tadi sempat saya sebutkan nih, ada kondisi atau suasana viral. Ada dua pemuda diduga menjadi korban begal. Inilah dua pemuda pengendara motor yang diduga menjadi korban begal yang tiba-tiba melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah ruko di kawasan Tebet Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, kedua korban meninggalkan sepeda motornya untuk bisa menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan sepeda motor Sunil sambil membawa senjata tajam. Dan kedua korban pun selamat, namun kendaraan milik korban raib dicuri pelaku. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Kita beralih ke informasi lain ya. Ini terkait dengan individu orang utan yang ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang diberi nama Sampurna itu diduga pingsan akibat kekurangan oksigen setelah menghirup asap pekat.
3: Orang utan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orang utan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
4: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan. Dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ispanya.
3: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat. Setelah kondisinya cukup stabil, Sampurna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya, ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepasliarkan. YARI telah menyelamatkan 7 orang utan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orang utan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
2: Dan usai jeda, kami punya inspirasi bisnis nih ya yang mampu menghasilkan omset puluhan juta rupiah dalam 1 bulan. Penasaran seluk-beluk dari bisnis keripik pisang kekinian ini? Informasinya usai jeda ya.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
1: Olahan berbahan dasar pisang menjadi salah satu kudapan paling diminati oleh berbagai kalangan. Di Kulon Progro, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada seorang pemuda menyulap pisang kepok muda menjadi keripik pisang dengan berbagai varian rasa dengan omset mencapai puluhan juta tiap bulannya.

0: Berawal dari kegiatan KKN sewaktu kuliah, Fahrizal Ali Imron kini membangun usaha keripik pisang kekinian yang digemari berbagai kalangan di Yogyakarta. Di Pedukuhan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo inilah ratusan kilogram pisang kepok diolah menjadi keripik pisang lumer. Pisang yang sudah dikupas lalu diiris tipis. Kemudian irisan pisang digoreng dalam minyak panas hingga berwarna coklat keemasan. Keripik pisang pun siap untuk diberi lapisan glaze aneka rasa sesuai pesanan. Fahrizal mengaku usaha yang ditekuninya sejak tahun 2023 ini awalnya menggunakan bahan baku lain. Namun setelah mencoba menggunakan pisang, ternyata justru lebih diminati konsumen.
1: Jalan 2 bulan, saya ganti produk. Produk itu saya coba ke aplikasikan ke keripik pisang. Ternyata di keripik pisang rasanya lebih enak. Saya pasarkan juga. Di bulan kedua itu ternyata keripik pisang malah lebih laris. Akhirnya saya malah pindah ke keripik pisang sampai saat ini, itu kan dimulai dari 2023. Sampai saat ini malah fokusnya di keripik pisang.
0: Saat ini ada 8 varian rasa yang diproduksi, dari coklat, matcha, tiramisu, vanila, hazelnut hingga mangga. Fahrizal memasarkan produk keripik pisang lumer ini melalui loka pasar. Tak hanya sekedar memajang katalog, pemasaran juga dilakukan dengan siaran langsung di media sosial untuk menggaet konsumen baru. Meski dipasarkan secara online, namun ada juga konsumen yang datang membeli langsung.
2: Paling suka aku yang rasa coklat sama matcha sih, soalnya itu paling best banget dari 8 varian rasa.
3: Enak, pertama enak, terus keripiknya renyah, terus coklatnya itu lumer banget.
0: Keripik pisang lumer dijual dengan harga bervariasi mulai Rp8.000 hingga Rp50.000 per kemasan. Dalam sehari, ada sekitar 400 hingga 500 kemasan yang terjual. Dari usahanya ini, Fahrizal mampu meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Tak hanya soal cuan, usahanya juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
1: Saya akhirnya tahu kenapa produk ini laris bahkan sampai ratusan order setiap harinya. Karena memang perpaduan dari renyah dan juga lumer ini luar biasa sekali ketika masuk ke dalam mulut. Cocok untuk ngopi, ngobrol, sambil nongkrong.
0: Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
4: Penggemar sajian mie tak lengkap nih ya rasanya kalau belum coba yang namanya lomi. Dan di Bandung ada salah satu lomi legendaris yang gurihnya konon tak tertandingi. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: Jalan Lombok di kota Bandung tak hanya dikenal dengan suasananya yang asri dan juga teduh, tapi juga jadi surga bagi para pencinta kuliner. Salah satunya adalah lomi kuah kental dengan topping cumi. Namun sayangnya informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia News Update edisi hari ini. Saatnya saya Mifri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.
1: Berawal dari tenda di pinggir jalan Lombok, kedai lomi legendaris ini sudah berdiri selama hampir 20 tahun. Kuah kental menjadi andalan dalam satu mangkuk lomi yang disajikan di sini. Racikan kuah lomi dibuat dari campuran telur, bawang, cumi, dan udang kering atau ebi, serta larutan tepung tapioka sebagai pengental. Nah, untuk isiannya ada mie, kangkung, bakso, pangsit ayam, dan kerupuk kulit atau dorobdok. Jika lomi tradisional pada umumnya memiliki aroma udang kering atau ebi yang sangat kuat, di sini kuahnya diracik lebih ringan tanpa menghilangkan rasa khasnya. Jika suka pedas dan cita rasa yang lebih segar, kuah lomi bisa ditambahkan dengan sambal atau jeruk nipis.
2: Ini mie-nya tuh lembut banget teksturnya ketika dimakan. Dan selain itu, yang juga membuatnya enak adalah kuah kentalnya yang bercita rasa gurih, asin, dan juga ada rasa ebi di dalamnya ya. Kalau untuk isiannya sendiri ini termasuk lengkap, tapi yang juga menjadi membuatnya menarik adalah adanya potongan cumi sebagai isian di lomi ini. Kita makan lagi.
1: Cita rasa yang konsisten selama puluhan tahun membuat kedai ini ramai pembeli sejak buka pada pukul 9 pagi. Rata-rata dalam sehari, puluhan hingga ratusan porsi lomi bisa terjual habis. Bagi penikmatnya, racikan kuah yang lebih ringan menjadi daya tarik tersendiri, selain isian yang bervariasi sehingga cukup mengenyangkan.
3: Kuah lominya sendiri itu lebih light, jadi kalau misalkan kebanyakan orang yang nggak suka kayak ebi ya kan, kalau si kuah itu kan aneh tuh. Kalau di sini lebih friendly untuk orang-orang yang asing di rasa-rasa itu.
1: Satu mangkuk lomi hangat ditawarkan seharga Rp28.000. Selain lomi, kedai ini juga memiliki menu olahan mie lainnya seperti yamin serta bakmi. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.

0: Peresmian jembatan berubah jadi viral. Struktur jembatan anjlok diduga kelebihan beban. Kepanikan terjadi di lokasi. Relawan pemadaman hutan dan lahan tumbang akibat beratnya beban tugas hingga medan yang luas. Hanya dengan Rp15.000 di Jakarta, ternyata bisa nonton bioskop hingga main game sepuasnya. Halo, jumpa lagi bersama saya Mayfri Syari. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Kita ke informasi pertama, ini bagi Anda ya, harap berhati-hati saat memegang telepon genggam di kemacetan. Karena viral di media sosial, penjabretan terjadi di kemacetan lalu lintas di Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu siang kemarin. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor memanfaatkan momen saat kendaraan berhenti di lampu merah untuk merampas telepon genggam milik penumpang di mobil. Dan inilah rekaman kamera dashboard milik pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah pengendara atau kendaraan mobil ini terhenti menunggu lampu merah di Jalan Yos Sudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Minggu 30 Agustus kemarin. Tiba-tiba ada dua pria berboncengan sepeda motor berhenti tepat di seberang jalan. Salah satunya menghampiri mobil korban dan pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara mobil pun sempat berupaya mengejar pelaku, namun gagal.
1: Sering Pak, kanan kiri Pak. Jalur Pulau Gadung ada, jalur sono no. Jalur Cililitan ada. Tuh.
2: Jadi kemarin mobil apa yang diambil Pak dari mobil Pak?
1: Apa?
2: Apa Pak?
1: Iya.
2: Oh, dari supir atau penumpang?
1: Banyak penumpangnya, kayak bosnya kali. Bosnya kayaknya itu.
0: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, anjlok sesaat setelah diresmikan pada hari Minggu 30 Agustus. Peristiwa terjadi ketika rombongan bupati dan warga melintas. Sementara itu ada dua kakak adik di Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah, tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Rumah yang ditempati dua korban ini rusak akibat tertimpa bangunan tua di sebelahnya yang ambruk.
3: Oh, goyang-goyang.
4: Jembatan gantung Pongpet di Desa Margah Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ambruk pada Minggu sore. Jembatan ambruk sesaat setelah diresmikan oleh bupati. Struktur jembatan tiba-tiba ambruk saat dilewati sekitar 50 orang termasuk Bupati Citra Pitriyami dan rombongan. Insiden ini diduga terjadi akibat kelebihan beban. Peristiwa bermula ketika rombongan bupati mencoba untuk melintasi jembatan usai prosesi seremoni. Tiba-tiba salah satu konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk Kepala Dinas PU dilaporkan mengalami luka. Dua kakak beradik di Desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokwan yang ambruk pada Minggu pagi sekitar pukul 5:30. Selain dua anak kakak beradik, seorang lansia juga ditemukan meninggal. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa 3 rumah warga yang berada di sekitar gedung tersebut. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan.
5: Material robohnya gedung ini menimpa 3 rumah warga dan menutup total jalan kabupaten yang ada di depannya.
4: Bangunan tua Hokwan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Karena sudah tak terpakai, warga memanfaatkan bangunan ini sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Tangis duka menyelimuti sebuah keluarga di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang, Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kebakaran yang terjadi pada Minggu dini hari ini merenggut nyawa dua anak kakak beradik berusia 14 tahun dan 11 tahun. Keduanya ditemukan meninggal di dalam kamar setelah rumah yang mereka tempati terbakar. Saat kejadian, dua korban diduga sedang tertidur, sementara kedua orang tua tidak berada di rumah. Kebakaran baru diketahui warga setelah mendengar pecahan kaca dan teriakan minta tolong. Petugas Damkar Mesuji dan BPBD tiba setelah mendapat laporan dari warga. Petugas pun berusaha memadamkan api sekaligus mencari dua korban. Namun keduanya ditemukan meninggal. Petugas menduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan polisi. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Ada sekolah desa Inpres Maki di Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur yang ambruk pasca gempa 15 Agustus lalu. Tiang-tiang gedung sekolah terpelintir oleh guncangan gempa dan tak bisa menahan gedung ruang kelas agar tetap tegak. Agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, sekolah pun mendapatkan bantuan sebuah tenda sekolah darurat yang didirikan di tengah halaman. Sekolah darurat ini rencananya digunakan oleh 186 siswa. Karena menurut data BPBD NTT, jumlah sekolah yang rusak di Manggarai Timur berjumlah 305 unit dari total 20.240 unit di 7 kabupaten yang terdampak gempa. Ya, dari Nusa Tenggara Timur kita beralih ke Jawa Timur. Ada kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan hari jadi Kabupaten Situbondo yang ke-208 diisi dengan tradisi unik lomba ayam sap-sap di Pantai Pasir Putih pada Minggu siang.
6: Tolong dipersiapkan karena perlombaan ini akan segera.
0: Ayam sap-sap merupakan tradisi perlombaan menerbangkan ayam diterbangkan dari tengah laut menuju ke bibir pantai dengan jarak 500 meter. Ayam yang berhasil mendarat paling jauh di daratan akan jadi pemenang. Dan tradisi ayam sap-sap atau ayam terbang ini wajib menggunakan ayam kampung betina lokal dan dilarang menggunakan ayam hutan. Sebelum perlombaan, para peserta memberikan perawatan khusus agar ayam memiliki stamina dan kemampuan terbang yang maksimal. Tradisi lomba ayam sap-sap yang rutin digelar setiap tahun ini menjadi daya tarik wisata khas bagi pengunjung Pantai Pasir Putih, Situbondo. Kita ke informasi lain yang juga miris ini. Ada seekor orang utan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang diberi nama Sampurna ini diduga pingsan akibat kekurangan oksigen setelah banyak menghirup asap pekat.
7: Orang utan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orang utan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
8: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan. Dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ISPA-nya.
7: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat.
9: I believe that there are still many orangutans in the same situation as these orangutans that we have rescued these last few days, because we know of a lot of orangutans that have been roaming around farmlands and villages and in many of those villages there are fires, so we know there are probably dozens of orangutans that we are still going to be rescuing in the next weeks.
7: Setelah kondisinya cukup stabil, Sampoerna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya, ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan. Yari telah menyelamatkan 7 orang hutan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orang hutan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
0: Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Ahmad Rizani dimakamkan. Ahmad Rizani merupakan relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang tumbang saat menjalankan tugas. Fakta ini menjadi bukti pemadaman kebakaran di Kalimantan teramat melelahkan. Selain karena luasnya wilayah, kebakaran juga membutuhkan penanganan yang serius. Berikut kami hadirkan dalam laporan khas redaksi.
10: Tidak lama.

0: Ratusan pelayat mengantarkan jenazah Ahmad Rizani ke tempat peristirahatan terakhir dalam linangan air mata. Almarhum yang dikenal sebagai Ketua Tim Serbu Api atau TSAK, Kelurahan Palangka, dimakamkan di Kompleks Pemakaman Muslimin Jalan Bengaris, Kota Palangkaraya, Jumat 28 Agustus lalu. Ahmad Rizani meninggalkan 4 orang anak. Bagi keluarga dan rekan kerja, Ahmad Rizani dikenal sebagai sosok yang penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
1: Kalau kami secara pribadi, karena kami saudara, beliau jelas

0: Pengabdiannya selama 13 tahun kini berakhir di tanah peristirahatan terakhir. Meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan, dan para relawan pemadam karhutla di Palangkaraya.
1: Tim dan relawan itu bekerja itu dari pagi sampai malam, setiap hari. Ya mereka juga manusia juga kan, manusia juga yang cukup luar biasa ya. Lelah capeknya itu cukup luar biasa.
0: Tak hanya pemadaman, tim SAR juga harus berjuang menyelamatkan warga yang terjebak kebakaran. Salah satu yang terekam saat kobaran api dengan cepat mengepung permukiman di kawasan Yos Sudarso dan Jalan Mahir Mahar, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga panik histeris karena khawatir keluarga mereka terjebak di dalam rumah. Tim SAR dan relawan menyisir permukiman, memprioritaskan evakuasi lansia, anak-anak, serta warga yang kesulitan keluar dari rumah. 5 orang dievakuasi dari zona berbahaya, namun semua terpapar asap dan harus mendapatkan bantuan oksigen.
2: Ya, mereka menyelamatin pondokku, Mas.
3: Oh, gitu.
2: Rumahku di dalam, Mas. Aku tadi nyelamatin motor, Mas.
3: Oh, gitu ya.
2: Nyelamatin motor.
3: Itu siapa di dalam keluarga Ibu?
2: Nenek, kakek, adekku, terus bapaknya Reno, terus anu kakaknya Reno, terus di dalam.
3: Melihat kondisi situasi dan di lapangan, apakah api masih menyala atau tidak? Nanti kalau misalnya korban bisa dibujuk lagi untuk ke tempat yang aman, kita coba untuk ke tempat yang aman.
0: Ketika relawan bertumbangan, warga di Palangkaraya harus panjang sabar. Bagaimana tidak, setiap menghela napas udara yang tak sehat justru masuk ke dalam tubuh. Keprihatinan ini semakin dalam dari waktu ke waktu. Asap tebal sudah memasuki kawasan pusat kota Palangkaraya. Kawasan titik nol atau Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai, kini sepi. Warga terpaksa menggunakan masker karena kepungan asap tak kunjung hilang. Asap tebal ini membuat kualitas udara masuk ke kategori berbahaya. Data dari BMKG Palangkaraya, indeks kualitas udara sudah mencapai 500 mikrogram lebih, yang artinya sangat berbahaya bagi manusia dan hewan.
4: Sama Desi, kenapa harus menggunakan masker?
5: Karena cuaca saat ini lagi sangat prihatin, yaitu kabutnya tebal banget, jadinya jika keluar rumah wajib menggunakan masker, jika tidak pastinya akan bisa terjadinya sesak napas atau jadinya penyakit-penyakit di saluran pernapasan.
0: Tidak ada kompromi. Kebakaran di Kalimantan dan daerah lain harus segera dipadamkan. Memang, memadamkan api tak semudah yang dibayangkan. Namun, menyelamatkan nyawa manusia adalah mutlak karena menjadi tanggung jawab sesama. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
6: Di awal pekan, harga cabai rawit di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak hingga menembus Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu situasi gagal panen akibat musim kemarau yang terjadi. Hal yang sama juga terekam di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur, di mana menipisnya pasokan dari sentra produksi menjadi salah satu penyebab semakin pedasnya harga cabai.
0: Harga cabai rawit terpantau kembali naik seperti yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Senin diketahui harga cabai melonjak tinggi hingga menyentuh harga Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Tentu, situasi kenaikan harga cabai rawit ini mulai dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani terus berkurang dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang.
7: Dampak kemarau ya, jadi stoknya kurang ya?
8: Stoknya kurang.
7: Kalau respon pembeli sendiri Bu gimana Bu?
8: Kaget.
7: Kaget?
8: Yang sering satu kali seminggu atau satu kali sebulan, pasti kaget. Kalau yang tiap hari itu tidak, sudah.
0: Jika biasanya pembeli cabai membeli dalam jumlah banyak, kini sebagian besar memilih untuk membeli seperlunya. Pembeli mengaku harga cabai yang melonjak sangat membebani pengeluaran harian.
7: Belum kenaikan Bu, beli berapa Bu?
8: Biasa satu liter.
7: Satu liter. Sekarang?
8: Ya, seperempat.
7: Seperempat aja ya, karena mahal ya.

0: Di lokasi berbeda, kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terpantau sejak Sabtu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni menembus harga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Minimnya kiriman dari luar daerah juga membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit, sehingga membuat harga cabai terus melonjak.
1: Sekarang 60.
2: Oh, 60.000.
3: Mulai kapan ya?
1: Oleh 4 harian.
2: Tapi udah langsung 60 ya, Ibu?
1: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60.
2: Oh.
1: Kalau naik itu enggak mau 1.000, 2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling anu tinggi 10.
3: Naiknya kenapa, Bu?
1: Naiknya kosong.
3: Barangnya enggak ada.
1: Iya.
0: Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar, pedagang lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Usai jeda, kami hadirkan informasi nih ya buat Anda yang ingin mencari hiburan di Jakarta yang tak selalu mahal. Hanya dengan uang Rp15.000 bisa menonton film, bahkan bermain game. Untuk itu, jangan kemana-mana.
5: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Mencari hiburan di Jakarta tak selalu harus mengeluarkan banyak uang. Karena ternyata hanya dengan uang Rp15.000 saja, warga sudah bisa menonton film hingga bermain game. Selengkapnya kami hadirkan di Sisi Kota.

0: kasih Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah 15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga 15.000 juga. Kira-kira beneran nggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
1: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
2: Karena pengen coba aja sih, karena deket, terus udah gitu kan nggak terlalu jauh dari atas ke bawah aja sih. Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil apa sih belanja, terus nonton dulu sebentar, terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
1: Untuk menonton di Jak Cinema, tiket bisa dibeli secara online melalui laman booking.layardigi.com. Pengunjung juga bisa membeli tiket langsung di lokasi melalui mesin dengan pembayaran menggunakan kris. Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga, terutama penghuni rusun. Saat pulang sekolah, selesai belanja di pasar, atau sekadar ingin mengisi waktu luang, bisa langsung

0: langsung datang untuk menonton film. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
1: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya, sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih, playdate kan bosan kalau ke playground terus ya. Terus di untungnya ada ini. Terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng bawa keluarga mungkin nanti next-nya.
0: Layaknya bioskop pada umumnya, Jak Cinema juga dilengkapi dengan area yang menjual makanan dan minuman. Sebelum menonton film, pengunjung bisa berbelanja terlebih dahulu berbagai cemilan, mulai dari popcorn hingga minuman kemasan. Jak Cinema hanya mempunyai satu studio dengan 43 kursi lengkap dengan sandaran lengan. Susunannya pun dibuat bertingkat layaknya bioskop besar. Bioskop ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Dalam sehari ada 5 kali jadwal pemutaran film yang dimulai pada pukul 11 siang.
2: Dari awal buka sih ya, dia kan openingnya tanggal 24 kemarin, sudah diresmiin. Dari jam 1 siang itu udah mulai nonton dan banyak orang juga sih yang penasaran sama Jak Cinema. Karena pertama kali buka di Jakarta, Kak. Dan mungkin yang beda sama bioskop pada umumnya, mungkin dia salah satu bioskop mikro ya, yang kecil maksudnya cuma ada satu studio doang.
0: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema.
3: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jak Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jak Cinema ini.

0: Tak ingin nonton film? Ada juga pilihan hiburan lain di Jakarta dengan budget Rp15.000. Bermain game konsol di Point Arena Gaming House milik PT POS Indonesia melalui anak perusahaannya PT POS Property Indonesia. Beragam game konsol hingga simulator balap bisa dimainkan di arena yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan ini dengan tarif mulai dari Rp15.000 per jam, tergantung paket yang dipilih. Point Arena beroperasi mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dan menjadi salah satu lokasi favorit untuk melepaskan penat setelah bekerja. Tio salah satunya. Setelah sehari bekerja, Tio kerap mampir ke Point Arena sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Jarak yang masih lebih dekat dari rumahnya membuatnya memilih untuk bermain game sejenak. Baginya, bermain game menjadi jeda untuk mengurangi penat dan pikiran setelah seharian bekerja.
1: Oh, sering kesini karena emang pulang kerja kan aku di Jakarta biasanya kerjanya, jadi daripada harus pulang ke Depok, di sini lebih dekat, jadi kesini dulu buat melepas penat sebelum pulang ke Depok, karena kan capek di kerjaan, banyak pikiran, jadi nge-game dulu baru pulang ke Depok gitu.
0: Selain para pekerja, tempat ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah anak sekolah untuk mengisi waktu luang. Mereka biasanya datang setelah jam sekolah selesai atau saat sedang libur.
2: Aku main kesini setiap hari Jumat karena tempatnya adem, murah, dan spek PC-nya lancar.
0: Bagi sebagian gamer, yang dicari bukan hanya perangkat untuk bermain, tetapi juga tempat bertemu dan bermain bersama. Karena itu, Point Arena juga menjadi ruang bagi komunitas untuk berkumpul mulai dari main bareng hingga turnamen.
3: Weekday kira-kira pengunjungnya 50 orang sampai lebih sih. Itu pun dari usia 20 tahun sampai 30 tahun pun ada di sini. Terus kalau weekend lumayan sih, soalnya banyak yang lagi libur kantoran gitu kan, bosan di rumah, bisa main di sini bareng-bareng temen gitu.

0: Perangkat dengan spesifikasi yang mampu menjalankan beragam game tersedia di sini. Termasuk juga konsol yang tersedia bisa digunakan untuk bermain bersama.
1: Ini ke kanan kiri mas?
2: Kiri.
1: Oh. Jadi seru banget ya kalau misalnya kita pulang sekolah, pulang kerja, capek, terus pengen cari hiburan yang menarik, bisa banget coba ke game arena. Kenapa? Cuma dengan 15.000 nih untuk satu jam pertama, kita bisa main game di PC, main PS5, atau juga bisa cobain simulator. Jadi ini benar-benar tempat yang perfect untuk kita melepas penat dan refreshing. Di akhirnya, Jimmy Chandra, Jakarta. Maju mas, terus mas. Okay.
3: Ya, jangan kemana-mana ya, karena redaksi masih akan hadirkan informasi lain termasuk gurihnya kue tiau kuah susu yang sayang untuk dilewatkan. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Dan sebagai penutup, kue tiau goreng mungkin sudah sering ya Anda santap. Tapi bagaimana jika kue tiau dipadukan dengan kuah susu? Inilah kreasi kue tiau unik yang bisa Anda temukan di Kota Bandung. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Jika kue tiau kuah sapi menawarkan rasa gurih dari kaldu sapi, restoran di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung justru menghadirkan kue tiau dengan kuah susu. Susu yang digunakan adalah jenis susu evaporasi. Awalnya kuah susu ini disajikan bersama nasi. Namun atas permintaan konsumen, kuah tersebut kemudian dipadukan dengan kue tiau. Setelah melalui proses riset dan pengembangan, lahirlah menu kue tiau kuah susu dengan perpaduan rasa yang disesuaikan agar pas di lidah.
2: Untuk awalnya itu kita untuk nasi aja kak, cuman kebetulan entah kenapa banyak customer yang minta nih, kayak request, kayak bisa nggak ya aku nambah kuah susu untuk di kue tiau atau diganti. Nah karena mungkin peminatnya banyak juga gitu, jadi kita baru banget 2 bulan yang lalu itu dijadikan jadi reguler gitu.
1: Campuran susu evaporasi membuat tampilan kue tiau kuah ini terlihat unik dengan warna coklat yang khas. Isiannya hampir sama dengan kue tiau kuah pada umumnya, yaitu potongan bakso ikan serta daging sapi yang sebelumnya sudah direbus. Susu evaporasi juga membuat tekstur kuah menjadi lebih creamy, sementara daging sapi dan bakso ikan memberikan karakter rasa yang berbeda dalam setiap suapan.
3: Ini adalah kali pertama saya mencoba kue tiau tapi kuahnya benar-benar creamy. Karena tadi dia punya campuran susu begitu ya, jadi rasanya cukup unik dan juga menarik. Jadi saya nggak jadi penasaran lagi karena ini sempat viral di media sosial ya. Ketika dicoba memang dia punya rasa yang unik dan juga otentik, jadinya jadi signature sendiri nih di tempat makan ini. Apalagi dipadupadankan dengan bakso ikan dan juga daging sapi seperti ini. Waduh, ini kalau Anda penasaran boleh dicoba ya, pengalaman yang baru, pengalaman unik menikmati kuliner seperti ini.
1: Makanan yang awalnya dibuat karena permintaan konsumen ini justru menjadi salah satu menu yang banyak dicari. Dalam sehari, lebih dari 50 porsi kue tiau kuah susu diburu para pecinta kuliner.
4: Di Bandung kulinernya bermacam-macam banget ya, jadi kita semakin tertarik gitu buat nyobain hal-hal baru. Kayak ini salah satu alternatif opsi makanan di Asia Afrika yang menurut saya wajib dicobain orang-orang. Iya, karena ini kebetulan juga muncul di Instagram saya gitu ya Leo, jadi kita penasaran pengen nyobain.
1: Kuliner Bandung kembali menunjukkan bahwa makanan yang sederhana bisa diolah menjadi hidangan yang unik dan mengundang rasa penasaran. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayu Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas hikmah-hikmah dari kitab ulama besar Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan seperti biasa, saya tentunya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kiai, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pemirsa, kami harap tentunya Anda juga selalu sehat, dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, untuk pembahasan kita yang pertama, saya langsung bertanya saja, Kiai. Bagaimana kemudian dosa ini bisa menjadi jalan untuk menuju Allah, Kiai?
1: Yang pertama, Mbak Eva ya, yang harus kita pahami ketika membaca kitab seperti Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu kita harus memiliki gambaran tentang apa yang diinginkan dari pelajaran yang ditulis oleh Ibnu Athaillah di dalam Hikamnya. Dulu waktu saya ngaji Hikam, guru saya itu selalu menekankan bahwa tujuan utama dan pertama dari mengaji Hikam itu adalah kebersihan hati. Hati kita itu harus bersih, mengerti betul penghambaan kepada Allah. Seorang hamba itu kan tidak akan pernah merasa memiliki apa yang dia miliki, bahwa yang dia miliki itu sejatinya adalah milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang dia usahakan, yang dia kerjakan itu sejatinya milik Allah. Kalau saya misalnya menjadi seorang hamba dari manusia, maka saya bekerja pada orang tersebut. Ketika saya bekerja pada orang tersebut, katakan saya sukses, misalnya mengelola satu perusahaan. Tetapi kesuksesan saya itu sejatinya karena perusahaan itu dimiliki oleh atasan saya. Saya gunakan mobil untuk bekerja misalnya, saya gunakan komputer misalnya untuk menunjang pekerjaan saya, sejatinya kan itu milik atasan saya, milik pemilik perusahaan ini. Seandainya tidak ada nama perusahaan tersebut, tidak ada sarana dan prasarana yang disiapkan untuk saya, maka saya kan juga tidak bisa menjadi sukses dalam mengelola perusahaan. Ini gambaran besar kesejatian yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Penghambaan itu mutlak kepada Allah, yang dituju itu Allah. Kita tidak memiliki hak apapun atas Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga, Mbak Eva mempertanyakan apa benar dosa itu bisa menghantarkan kita kepada Allah. Maka kalau saya boleh bercerita lebih panjang dari itu ketika menjawab persoalan seperti ini, maka kita harus ingat betul Allah itu adalah yang maha sempurna. Saya sering menyampaikan juga di Gapai Kemuliaan, sejatinya baik dan buruk itu enggak ada. Kalau kita melihat misalnya emas itu baik karena bentuknya seperti itu, cincin kita, batu itu ya enggak ada menarik-menarik karena bentuknya seperti itu sejatinya kesempurnaan Allah kan. Seandainya batu itu, Mbak Eva, diciptakan oleh Allah kayak berlian, kita gak bisa gunakan mobil kan, karena aspal jalanan itu harus ada fondasinya. Kalau batu semuanya kayak berlian, kan tidak mungkin kita akan mengaspal jalan dengan fondasi terbuat dari batu. Maka biarlah batu menjadi batu, berlian menjadi berlian. Disitulah kesempurnaan Allah ketika menciptakan segala sesuatu. Maka ketika mengaji Hikam, ini harus paham filosofinya. Misalnya Mbak Eva, saya beberapa hari yang lalu itu jalan di jalur Pantura dari lepas kota Probolinggo sampai ke arah Panarukan di Banyuwangi. Maka saat saya berjalan di atas jalanan itu, saya ingat dengan Gubernur Jenderal Belanda kan, Herman Willem Dendels itu, yang kemudian membuat jalan raya pos yang terkenal dengan jalan raya Dendels. Ketika saya berjalan di jalan itu, saya kemudian terkenang dengan Gubernur VOC ini, betapa hebat idenya. membangun infrastruktur. Artinya, seandainya Dendes tidak membuat jalan itu, mungkin kita nggak kepikiran kan, ada jalan yang harus memanjang untuk pemerataan pembangunan, untuk mudahnya transportasi, seperti yang kita rasakan hari ini kan diilhami oleh orang-orang sebelum kita. Maka saya mengatakan, sebagai sebuah ide yang dilakukan Dendes pada jalan raya pos, itu luar biasa. Tanpa saya harus melupakan nih luka sosial, derita panjang anak bangsa kita yang kena aturan kerja paksa tanpa upah, tanpa pri kemanusiaan. Tetapi pada jalan raya Dendes, kita selalu melihat ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Sisi baiknya adalah ide membangun sarana transportasi yang memudahkan pergerakan apapun, sementara aspek negatifnya adalah kekejaman Dendes kepada bangsa Indonesia. Maka kalau kita balik nih ke temanya nih, temanya apa? Temanya adalah benarkah dosa bisa menghantarkan kita kepada siapa? Allah.

0: Allah.
1: Ini Ibnu Athaillah indah banget. Beliau mengatakan begini, maksiatun, maksiat saya kepada Allah, ya, apapun bentuknya, aurathat, tapi maksiat ini mewariskan kepada saya. Mewariskan apa? Dzulan, rasa hina, waftiqaran, rasa fakir, butuh kepada Allah. Itu lebih bagus, kata beliau, daripada ta'atun, ketaatan yang saya lakukan kepada Allah, tapi melahirkan kesombongan. Ini lihat Mbak Eva. Kalau ada orang mengerjakan kebaikan, kemudian seolah-olah memiliki hak tagih kepada Allah, maka seolah-olah orang itu dalam bahasa Al-Quran, yamununa alaika an aslamu. Dulu ada orang datang ke Rasulullah, kemudian mengaku-ngaku, Nabi, alhamdulillah loh, saya jadi pengikut Nabi. Kalau saya enggak masuk Islam, maka Nabi kan tidak punya kuasa nih. Artinya kalau partai di politik, maka jadi partai kecil. Maka seolah-olah keislaman dia ingin dia tagihkan kepada Rasulullah. Maka dibalas oleh Allah, enggak. Barillahu yamunnu alaikum. Sebetulnya kamu masuk Islam itu kan hidayahnya dari Allah. Nah, oleh karena itu, Ibnu Athaillah sedang berbicara persoalan hati manusia. Kalau ada orang melakukan ibadah tetapi melahirkan kesombongan, ini bukan kesombongan di depan orang, tapi kesombongan hati kepada Allah. Seolah-olah, Allah, saya kan sudah sholat, maka tolong bayar sholat saya dengan surga. Nah, ini yang kemudian nanti di awal Ibnu Athaillah itu mengingatkan manusia bahwa kita masuk ke dalam surga kelak itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, tapi karena ridho dan rahmat Allah. Kan sholat itu dari saya, surga itu dari Allah. Kan saya tidak mungkin, Mbak Eva, membandingkan apa yang saya persembahkan kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Ini bukan transaksi jual beli. Sate 10 tusuk dibayar 100 ribu. Enggak. Karena saya membayar surga itu sejatinya dengan harga yang jauh lebih murah. Karena apa? Saya betul sholat. Tapi saya kan sholatnya di buminya Allah. Saya bernapas itu karena iradatullah gitu. Saya ini lahir ke dunia itu juga karena Allah. Nah, maka yang seperti ini itu sangat berbahaya. Kalau kemudian ketaatan kita itu menimbulkan kesombongan. Memastikan bahwa saya masuk surga, memastikan bahwa saya ini adalah baik dan sebagainya. Dalam artian kesombongan diri. Sebaliknya nih, kemaksiatan yang menghancurkan hati. Ini penting sekali. Fudail bin Iyad itu yang dikatakan Abidul Haramain, orang yang rajin ibadah di dua tanah suci, itu dulu kata guru saya, di masa lalunya itu bukan orang baik. Gitu loh. Hingga ini tentu versinya banyak, para pemirsa silahkan baca sendiri. Tapi yang menarik dari uraian guru saya, Fudail itu konon kabarnya itu adalah perampok. Hingga satu hari di pasar itu, Fudail itu mendengar bisikan para pedagang. Jadi pedagang itu berkata kepada temannya, ayo kita sudah berhenti dulu belanjanya, cepat pulang. Kenapa? Karena ini matahari masih terang. Jangan sampai nanti kita kemalaman di jalan. Temannya nanya, kenapa kalau kemalaman di jalan? Kata dia, kalau kemalaman di jalan nanti ada Fudail. Dia udah bangun nih, akan merampok kita. Maka dalam hatinya Fudail, itu bukan sekedar maksiat. Bukan sekedar orang berdosa. Tapi ada penyesalan. Kata Fudail, sejahat itukah saya? Bahkan lebih dari itu tuh Mbak Eva. Begitu dia selesai dapat mendengar, curi dengar dari itu. Dia melihat seorang anak kecil. Yang disuapi oleh ibunya. Anak kecil kan susah makan. Maka ibu kan biasa ngancem-ngancem. Mbak Eva juga kayaknya waktu nyuapin anaknya itu, nak kalau kamu gak mau begini pasti ada ancaman. Itu diancam. Kamu kalau gak makan ini, kamu saya kasih Fudail loh. Anaknya langsung takut, langsung makan. Kata Fudail, sejahat itukah saya? Bahkan seorang anak kecil itu takut kepada saya. Nah, dari kejadian ini semua, akumulasinya Fudail itu merasakan kehancuran di dalam hatinya. Ya Allah, sejahat itukah saya menjadi manusia? Kalau saya sejahat itu, ya Allah, apa yang akan saya hadapi kelak di akhirat? Nah, maksiat yang mengantarkan dia untuk kemudian bertaubat ini, itu jauh lebih bagus daripada kemudian melakukan ketaatan yang

0: melahirkan kesombongan dalam diri kita. Itu maksudnya, bukan berarti kemudian Mbak Eva, oh kalau gitu kita banyak-banyak dosa.
1: Nah itu dia pertanyaan selanjutnya, iya, Kiai. Kan? Apakah itu artinya kita boleh berbuat dosa, iya, kalau nanti ujungnya kita akan sadar, iya, Kiai ya. Tapi iya, kita akan break dulu ya, baik, Kiai. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut, baik, ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, menyambung dari pertanyaan sebelum kita break tadi, Kiai. Artinya bagaimana? Bolehkah kemudian kita berbuat dosa ya, kalau memang nanti, tapi kita kan tidak tahu ya, Kiai, ya, nanti ya, ujungnya kita sadar atau tidak.
2: Jadi itu yang paling penting dulu, ya. Jadi hikmah seperti ini itu bukan mendorong orang untuk berbuat dosa. Karena kita tidak pernah tahu, Mbak Eva, ujungnya di mana nih? Maksiat itu semakin mendorong kita kepada maksiat yang lain, atau maksiat itu menjadi titik balik kita. Ya. Makanya Allah itu menguji manusia, tapi manusia nggak boleh nguji Allah. Nih kan, kalau kita, maksudnya gini Mbak Eva, misalnya saya ngomong begini, takdir itu di tangan Allah, hidup mati kita di tangan Allah. Tapi kan gak boleh Mbak Eva, kemudian saya loncat di atas gunung ke jurang. Saya bilang, kalau memang umur itu di tangan Allah, coba kamu loncat. Kalau gak mati, kan berarti lah, ini gak boleh. Allah yang boleh menguji saya. Yeah. Tapi saya gak boleh menguji Allah. Oleh karena itu, yang ada di dalam hikmah itu bukan mendorong orang untuk berbuat dosa. Tetapi menumbuhkan kesadaran bahwa dari dosa itu dia tidak berarti ditutup pintu surganya. Dia punya kesempatan untuk memasuki surga. Dari mana logika ini? Yang pertama dari hadis. Allah itu di dalam hadis, kata guru saya, itu berfirman. Allah itu di hadapan malaikatnya. Kata Allah, saya ini sangat ridho dengan orang yang berbuat dosa. Saat dia berbuat dosa, dia ingat sama saya. Maka kemudian dia beristighfar minta ampun kepada saya. Orang ini nih, walaupun dia berdosa, tapi dia ingat kalau dia punya saya dan saya akan mengampuni dosa, itu kan menunjukkan penghambaan dan kebutuhan dia kepada Allah. Nah, oleh karena itu, ini buat orang yang sudah terjerumus di dalam dosa. Jangan pernah berputus asa dari Allah. Maka yang dibutuhkan adalah hancurnya perasaanmu di hadapan Allah. Bagaimana mungkin ya Allah, saya bernapas dari udaramu, nikmat yang engkau berikan itu tiada tara, saya tidak bisa berhitung. Tetapi ketika saya merasakan begitu banyak nikmat dari engkau, saya kok bisa-bisanya ya Allah ya bermaksiat kepada engkau. Saya dikasih uang, mestinya uang itu dibenar gunakan, saya salah gunakan untuk membeli narkoba, merusak generasi bangsa. Nah, ketika seperti ini kemudian tumbuh kesadaran, betapa bejatnya saya, betapa hancurnya saya kalau seperti ini ya Allah, maka kesadaran untuk balik ini loh Mbak Eva, yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah sebagai sesuatu yang mendekatkan dia kepada rahmat Allah. Kenapa? Rahmat Allah itu selalu dekat dengan orang yang membutuhkan kepada Allah. Rahmat Allah itu dekat misalnya dengan orang yang dizalimi, dengan orang yang betul-betul fakir. Kan kita kadang-kadang mikir ya Mbak Eva ya, kalau uang kita masih 10 juta, kok doa itu kayak gak mustajab. Tapi ketika kita ada pada keadaan yang betul-betul kita tersudutkan oleh himpitan ekonomi, kadang-kadang rezeki itu datang tanpa kita duga-duga. Nah, karena Allah itu akan selalu bersama dengan itu. Oleh karena itu para pemirsa, maksiat yang dikerjakan oleh seseorang, tetapi maksiat ini kemudian menghancurkan perasaannya sebagai manusia di hadapan Allah, itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Saya dulu diceritakan oleh guru saya, jadi guru saya ini punya kakek guru.

0: Ini ceritanya udah lama banget di Syria. Namanya Syekh Badruddin Al-Hasani. Jadi guru saya berguru kepada guru. Guru ini berguru kepada Syekh Badruddin Al-Hasani. Ada satu kejadian yang direkam pada manakib Syekh Badruddin Al-Hasani di Syria. Di hari raya Idul Fitri, dia pernah memerintahkan muridnya untuk datang ke komplek pelacuran. Memberi hadiah lebaran kepada para pelacur dan meminta pelacur itu mendoakan Syekh Badruddin Al-Hasani. Ini cerita tasawuf jangan dipotong-potong ya. Nanti orang nanti pahamnya langsung, salah.
1: Iya.
0: Nah, maka muridnya ini murid yang betul-betul murid. Jadi kalau orang tuh kalau sudah berguru dengan guru yang sangat dia kagumi, baik aspek ilmi ataupun spiritual hati, dia pasti apa yang disampaikan gurunya dia lakukan. Maka murid ini bingung sebetulnya Mbak Eva. Kamu pergi ya ke tempat komplek pelacuran itu, sampaikan ini hadiah dari saya, hadiah lebaran, kayak kue-kue, tapi sampaikan salam saya. Bahwa Syekh Badruddin Al-Hasani menitipkan doa untuk beliau dari kalian. Muridnya bingung. Iya. Kok minta doa sama... Maaf ya, pria yeah. wanita tunasusi, yeah. kok bukan sama kiai, yeah. sama orang soleh. Muridnya berangkat nih. Begitu berangkat, Masya Allah, dia ragu-ragu juga masuk ke tempat seperti itu. Maka dia bertemu, dikumpulkan ini ada hadiah dari siapa? Kata dia, ya dari guru saya, Syekh Badruddin. Ini yang ulama populer di sana, di Damaskus. Maka para pelacur itu Mbak Eva ya, hatinya tersentuh. Mengatakan Syekh Badruddin orang soleh, orang paling soleh di negeri ini, ingat dengan kami katanya. Yang kami ini mungkin dihindari oleh banyak orang karena dianggap sebagai orang yang ahli maksiat setiap hari. Dosanya pun dosa besar. Apa kata murid tadi? Iya. Bahkan bukan cuman itu, Syekh Badruddin bukan saja menitipkan hadiah, tetapi meminta doa kepada kalian. Masya Allah, itu kan merasa dihargai kemanusiaannya. Yeah. Orang lari dari pelacur, ini datang malah minta doa. Nah singkat cerita, murid ini kan istibyan ya, ingin ilmu apa ini, ilmu aneh ini. Ya kan, sakit bukannya datang ke dokter, malah datang ke misalnya ke bengkel kan gitu. Ini gimana sih katanya. Maka dia tanya, apa kata Syekh Badruddin? Pelacur-pelacur itu, ketika saya berikan hadiah, mungkin dia jadi ingat dosanya kan. Karena dia akan membandingkan antara dirinya dengan saya. Maka dia akan mengatakan, ya Allah, kami ini ahli maksiat. Ya kan, kami tidak bisa soleh seperti ini karena desakan ekonomi, begitu banyaklah alasan dan alibi. Maka hati mereka ini kan hancur di hadapan Allah. Kami ini kepengen ya Allah keluar dari sini, kami tuh ingin macam-macam lah. Itu pasti akan terjadi dialog di dalam nuraninya dengan Allah. Maka kata Syekh Badruddin, orang yang hancur perasaannya kepada Allah, orang yang sangat membutuhkan Allah, orang yang mengatakan ya Allah tidak ada yang bisa menyelamatkan kami ya Allah, kecuali Engkau ya Allah, itu didengar doanya oleh Allah daripada orang seperti saya yang mengatakan ya Allah saya kan sudah sholat, saya kan sudah datang ke gapai kemuliaan, saya kan sudah mencerahkan. Nah yang seperti ini Mbak Eva, apa yang terjadi? Kata guru saya, itu banyak sekali perempuan yang terjerumus kepada jurang maksiat, perzinaan, itu pelan-pelan terangkat hidupnya. Dan mereka memiliki optimisme untuk keluar, betapa Syekh Badruddin itu tidak pernah menganggap mereka sekedar kotor. Tetapi mereka tetap punya kesempatan untuk menjadi orang baik. Nah kita lihat nih, pada konteks ini bukan berarti orang yang belum jadi pelacur. Yeah. Tetapi orang yang sudah terkungkung di sana, itu tetap punya kesempatan bahwa doa mereka itu sejatinya didengar oleh Allah. Tinggal percaya atau tidak percaya ketika dia hancur hatinya merasa rendah diri dan rendah hati di hadapan Allah. Itu akan lebih baik daripada ketaatan yang mendatangkan kesombongan.
1: Kesombongan. Baiklah, itu tadi ya Kiai, kita sudah bedah hikmah 68 ya Kiai ya. Yang mengatakan betapa banyak ketaatan yang tampak tapi sebenarnya menjauhkanmu dari Allah. Dan betapa banyak dosa yang justru mendekatkanmu kepadanya. Kita akan break dulu Kiai, kita akan lanjutkan dengan membahas hikmah ke-77 ya Kiai ya. Yang bunyinya adalah siapa yang mengenal dirinya maka ia akan malu di hadapan Tuhannya. Nah bagaimana ini? Mengenal diri kita, mengenal ya Kiai ya. Kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Menyaksikan Gapai Kemuliaan, kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kita masih lanjut untuk ngaji hikam ya Kiai ya. Soal hikmah ke-77, mengenal diri sendiri maka akan malu kepada Tuhan. Nah itu bagaimana kita menerjemahkannya Kiai?
4: Ini konteksnya, konteks hikmah ini ada beberapa hikmah dalam hikam itu yang berkaitan dengan hal ini. Itu digambarkan dan dilukiskan oleh Ibnu Athaillah itu dengan kekayaan, kemiskinan, kesehatan, sakit, rakyat dan pejabat.
3: Oh,
4: nih gitu. Bodoh dan alim. Gitu loh. Semua orang cita-citanya jadi orang alim. Semua orang cita-citanya jadi orang kaya. Semua orang cita-citanya jadi pejabat. Kan gitu kan? Nah, maka kata Ibnu Athaillah, kalau sejatinya kita mengerti siapa diri kita, maka dia nanti akan selalu merasa bahwa apa yang ditakdirkan itu menjadi kekayaan. Nih. Kita ini kan Mbak Eva ya, bukan orang yang tahu sejati akan diri kita. Kita tuh akan menjadi tahu ketika kita sudah mengalami berbagai macam fase dalam kehidupan. Gitu loh. Ada orang misalnya nih Mbak Eva di kampung suka ngomentarin anak orang. Karena dia belum punya anak, gitu loh. Banyak kan kadang-kadang dulu di kampung, saya kan di warga Betawi ya, di Senopati situ. Jadi kadang-kadang kalau maghrib di era 80-an itu kan berisik. Ini anak siapa? Kagak ngaji, dimaki-maki tuh anak. Gitu loh. Nah, di kemudian hari, di kemudian hari, orang ini punya anak. Anaknya tuh lebih nakal dari anak yang dikomentari. Setelah itu dia paham, oh iya ya, ternyata saya bisa seperti itu ketika saya gak punya anak. Saya bisa menasehati anak orang, tapi ternyata saya enggak bisa menasehati anak saya sendiri. Yeah. Banyak kita komentari, ah Ustadz tuh baru segitu aja udah selingkuh. Karena dia mungkin enggak punya ketampanan, dia enggak punya modal sosial untuk kemudian menjerat perempuan lain. Gitu loh. Tapi ketika dia mendapatkan karunia yang sama, jangan-jangan Mbak Eva itu lebih jahat. Atau kadang-kadang saya suka bercanda tuh ya, ini para pemirsa saya mohon maaf ya, jangan diartikan saya sedang berbuat yang tidak apa, ini hanya ingin lebih memudahkan.
3: Memberikan ilustrasi gitu ya.
4: Ada teman saya dulu suka komentari itu Mbak Eva, ini selingkuh begini-begini gitu loh. Kemudian hari dia selingkuh, fatalnya yang diselingkuh itu istri dia itu lebih cantik dari selingkuhannya. Oh. Sementara yang lain itu selingkuh kan bisa lebih cantik, lebih muda. Yang ini enggak. Saya bilang, nih lihat. Itu pelajaran kata saya. Bahwa kadang-kadang kita enggak pernah tahu diri kita. Kita baru tahu diri kita itu kan setelah terjadi. Maka hikmah ini kata Ibnu Athaillah misalnya. Mata fatahallahu alaika babal fahmi filman'i. Kalau Allah membukakan pintumu ya, ketika Allah memberi, saya salah bacanya itu tadi, intinya memberi dan tidak memberi. Kalau kamu nanti tahu di belakang rahasia ini, maka bisa jadi satu hari kemiskinan itu akan kamu maknai sebagai kekayaan. Dan kekayaan itu kamu artikan sebagai bencana awal dalam hidupmu. Apa misalnya Mbak Eva, ini saya mohon maaf tidak menyinggung siapa-siapa, ada istri mendoakan suaminya. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya kaya, ya Allah. Kasihan setiap hari cuma dapat 100.000. Gimana caranya dapat 100 juta? Bisa dibayangin kan? Tiap bulan suaminya pegang 3 juta, tiba-tiba pegang 3 miliar. Gitu loh. Maka kemudian yang terjadi, misalnya tidak semua orang nikah lagi. Saya tanya sama istrinya, kalau tahu ujungnya gini, kau doakan gak suamimu? Tahu gitu gak saya doakan, Pak. Lihat, nih. Kan kita sama, Mbak Eva. Kadang-kadang dibalik maksiat, dibalik keterlambatan, dibalik ini, mungkin ada rahasia yang ingin Allah berikan. Yang kita katakan misalnya, ketika kita bertanya kenapa gak semua doa kita dijawab oleh Allah. Kalau semua permohonan kita dijawab oleh Allah, mungkin hari ini saya tidak menghambakan diri kepada Allah. Iya. Mungkin saya gak puasa, mungkin saya gak baca Quran, mungkin saya gak tunduk sama, kenapa? Tiap saya minta dikasih sama Allah. Tapi ketika ada yang gak dikasih, atau ada di balik sesuatu yang dikasih, kemudian mencemaskan saya, itu tandanya kita sudah mengenal diri kita. Kalau kita sudah mengenal diri kita, oh iya ya, kayak saya misalnya, ya, saya sering banget tuh kumpul sama orang, ceramah, enak banget kalau ceramah. Tahu-tahu yang ceramah ini satu hari jadi pejabat. Ngomongnya beda gitu. Rasanya beda. Maka saya bilang, oh iya ya. Ternyata bagus juga. Allah tidak menakdirkan saya pada kekuasaan. Karena boleh jadi, kalau saya jadi pejabat hari ini, saya mungkin Mbak Eva ya, di atas mimbar suka nyindir gubernur, menteri, bahkan presiden.
3: Iya.
4: Tetapi saya tahu diri saya, kalau saya jadi gubernur, jangan-jangan saya jauh lebih buruk dari gubernur yang ada hari ini. Kalau saya jadi menteri, saya mungkin lebih serakah dari menteri yang sekarang. Kenapa saya enggak serakah? Karena saya jadi ustadz. Gitu loh. Seandainya saya tidak jadi ustadz, mungkin seperti itu. Nah, yang seperti inilah sejatinya yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Kalau kita mengenal diri kita, maka kita pasti akan selalu memandang Allah itu dengan semua kebaikannya. Alhamdulillah, Allah jadikan sakit. Coba enggak sakit. Misalnya nih, ada saweran maksiat di kampung, ikut joget saya. Alhamdulillah sayanya sakit. Bisa jadi sakit saya itu menghalangi dari kemaksiatan saya. Disinilah sebetulnya Mbak Eva, yang kita katakan apa yang Allah berikan itu kebaikan. Mungkin saya ini dijadikan oleh Allah yang bisa beribadah hanya dengan tidur. Kan ada orang bilang, itu orang kok tidur? Loh, bagus tidur. Kalau gak tidur ngomongin orang, iya kan? Nah, maka ketika dia tidur, itu kan dia rohah. Istirahat dia dari kemaksiatan. Karena kalau dia bangun, dia menjadi bermaksiat. Nah, itu yang dimaksud Ibnu Athaillah. Ketika kita mengerti orang-orang seperti itu, maka kita katakan inilah sejatinya kita mengenal Allah. Ini misalnya roh puasa, ada orang bilang di Indonesia itu tidurnya orang puasa itu ibadah.
3: Yeah.
4: Itu bukan hadis, itu perkataan orang biasa saja. Tetapi maknanya dalam, kenapa tidurnya orang di Indonesia itu misalnya ibadah? Karena struktur negeri kita beda dengan negeri orang. Kita misalnya ke Singapura, kan kalau lihat orang dagang gak bisa di mana-mana. Yeah. Kan ada tempat khusus.
3: Yeah.
4: Tapi kalau di kampung kita Mbak Eva, itu depan rumah semuanya ada. Ada yang keliling, ya. Bisa jadi karena kita punya kebun, tahu-tahu siang-siang lagi panas ada jambu air. Ya. Atau misalnya ada mangga. Ya Allah puasa nih Allah, jadi gak bisa metik jambu.
3: Yeah.
4: Kan seperti ada rasa protes sama Allah. Yeah. Tapi ketika kita tidur, nah di sini kita akan tahu, oh iya ya, ternyata Allah jadikan saya tukang tidur. Itu bukan berarti saya untuk menjadi malas. Tapi karena Allah ingin mengistirahatkan pandangan saya dari maksiat. Nah ini yang dikatakan orang yang mengerti dirinya, maka dia nanti akan mengerti tentang Allah. Allah yang Maha Rahman dan orang yang Allah yang Maha Rahim.
3: Artinya begini ya Kiai, kalau kita semakin mengenal diri, justru kita semakin merasa diri kita itu kecil di hadapan Allah.
4: Kecil di hadapan Allah, dan kita akan bisa kemudian menghargai semua yang diberikan oleh Allah. Dan kita akan menjadi orang yang tidak biasa merendahkan orang lain. Ini untuk internal umat Islam. Sering gak orang tuh kan nyindir temennya. Kamu tuh Islam KTP. Kata saya, bagus dia Islam KTP. Sehingga kita umat Islam masih mayoritas.
3: Iya.
4: Gitu loh. Masih, seandainya itu struktur sosialnya berubah, pasti perasaan kita juga menjadi berubah. Nah, oleh karena itu, ketika Allah menjadikan ada dia misalnya Islam KTP, kan tetap ada manfaatnya. Ini para pemirsa jangan lihat sisi buruknya. Kita lihat sisi baiknya dulu nih. Berarti kan dia ada manfaatnya. Ketika ada manfaatnya kita menjadi paham. Oh iya ya, kenapa harus ada yang Islam KTP? Karena paling tidak dia menjaga struktur sosial masyarakat. Umat Islam tetap mayoritas di Indonesia satu. Kenapa harus ada Islam KTP? Supaya nanti surganya beda-beda. Mana yang masuk surga karena bagus sholatnya? Mana yang masuk surga karena KTP-nya? Lah, itu semua kalau kita lihat Mbak Eva, itu pasti mengandung hikmah. Di setelah sejatinya kita akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata guru saya dulu, man arafallaha. Kalau orang itu sudah mengenal Allah itu artinya sudah mendapatkan hikmah. bisa mendapatkan faidah dari apa yang sudah terjadi, baru saya pahami hikmahnya, maka dia azalat tuhmata. Dia akan menghilangkan tuduhan kepada Allah.
3: Artinya kalau kita bicara bahasa populer zaman sekarang, mungkin positif mindset ya.
4: Positif mindset. Kepada Allah.
3: Kepada Allah. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya kemudian, Kiai. Kalau kemudian kita berada di dalam posisi mungkin lemah atau mungkin tidak berdaya, bagaimana kemudian kita bisa menguatkan hati kita ini untuk kelemahan dan ketidakberdayaan kita ini tidak berujung kepada keputusasaan, Kiai. Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, langsung saja saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk, datang dari Fuad di Bandung. Kita akan sama-sama bacakan pertanyaan dari Mas Fuad di Bandung adalah, saya pernah menjatuhkan talak satu kepada istri namun tanpa ada saksi. Lalu kami rujuk kembali. Apakah talak tersebut sah, Kiai? Dan jika saya menjatuhkan talak lagi sekarang, itu terhitung talak yang keberapa? Kiai, silakan menjawab.
1: Yang perlu saya ingatkan bahwa dalam hubungan suami istri itu harus sangat berhati-hati ketika menjatuhkan talak. Talak itu adalah jalan terakhir dalam agama, karena agama selalu mengajarkan yang namanya sakinah, mawaddah, warohmah. Maka kalau pertanyaannya, saya sudah menjatuhkan talak kepada istri, tapi tanpa saksi. Maka perlu saya luruskan pemahaman ini, bahwa talak itu tidak membutuhkan saksi. Dia berbeda dengan pernikahan. Kalau nikah tanpa saksi, maka rukun pernikahannya itu tidak terwujud. Maka nikahnya batal demi hukum. Sementara kalau orang menceraikan istrinya, itu tidak membutuhkan persaksian dan tidak harus di depan hakim. Nih, itu secara agama. Kenapa demikian? Karena hubungan suami istri itu bukan seperti orang membeli barang, kan. Kalau orang membeli barang, kemudian terjadi persengketaan, hakim memutuskan bahwa barang itu tetap harus saya terima, itu mungkin tidak ada dampak apapun. Paling saya hanya kecewa karena barang itu speksnya berkurang atau tidak sesuai dengan keinginan saya. Tetapi ketika suami mengatakan, kamu sudah saya cerai, kan ini urusan hati. Hatinya kan tidak bisa bertemu. Kalau dipaksakan tetap bertemu, malah itu akan semakin melukai. Akan ada banyak luka tambahan karena rasa cintanya sudah hilang dengan kata-kata perceraian. Maka cerainya itu menjadi sah, Mbak Eva. Ketika suami sudah mengatakan, saya cerai. Ya, kamu atau tolak tuki dalam bahasa Arab, dia jatuh tanpa membutuhkan yang namanya saksi. Kalau kemudian di Indonesia itu harus melalui pengadilan. Itu sebetulnya sejatinya hanya isbat, menetapkan keputusan negara. Tetapi cerainya sudah jatuh karena ini sudah dia lafadzkan di depan istrinya. Nah, ini yang
0: sebelum lanjut, Kiai, mungkin ini teknis begitu ya, Kiai. Cuman pengucapan talak itu apakah ada ininya, Kiai? Jadi ada persyaratannya. Kata-katanya harus talak kah, cerai kah, pisah kah, atau bagaimana, Kiai?
1: Maka kata-kata itu di dalam fikih itu ada dua. Ada yang namanya sharih, jelas tidak butuh tafsir dan niat. Ada yang namanya kinayah. Kalau kinayah ini yang memutuskan adalah

0: Kalau niat dia cerai, maka jatuh perceraiannya. Nah, tetapi kemudian kan dia menikah, merujuk
1: kembali.
0: Rujuk itu harus dilakukan di masa iddah. Gitu loh. Oh. Jadi walaupun cerainya baru satu, tetapi kalau merujuknya sudah keluar dari iddahnya perempuan, maka dia harus akad nikah baru nih. Gitu loh. Tidak bisa sekedar dengan kamu saya rujuk otomatis jadi suami istri. Itu hanya boleh di masa iddah. Iddahnya perempuan itu dalam KHI Indonesia itu harus melalui 3 kali suci. Jadi kalau perempuannya saya cerai sekarang dalam keadaan apa, suami cerai dalam keadaan suci, tolak tuki, kan habis itu haid.
1: Yeah.
0: Nah, kemudian suci, ini suci pertama, haid, suci lagi, ini suci kedua, haid, suci, begitu sucinya selesai, keluar darah haidnya, maka dia keluar dari iddahnya. Kalau dia dirujuk sampai kemudian nih keluar darah haid setelah 3 sucian yang terlewati, itu gak sah. Karena perempuannya sudah bukan lagi tolak roji'inya. Sudah bukan tolak di masa iddahnya. Maka walaupun masih tolak roji'i baru 2 kali, dia gak bisa dengan rujuk. Tapi harus dengan akad baru. Nah, kalau dia merujuk itu harus masih dalam masa iddahnya perempuan. Misalnya berantem hari ini haid, kemudian suci, kemudian haid, dirujuk, boleh. Eh sudah kita rujuk aja ya damai, ya terbangun lagi suami istri itu. Tapi kalau keluar dari masa iddah, dia harus pakai prosedur baru.
1: Oh, walaupun itu talak satu, baru
0: walaupun itu talak satu.
1: Oke.
0: Okay. Itulah makanya diberi namanya masa tunggu. Jadi Mbak Eva, cerai itu kan 1, 2, dan 3.
1: Betul.
0: 1, 2 ini kenapa harus masa iddah? Ini tidak jatuh secara otomatis sebenarnya. Jatuhnya otomatis, tapi tidak otomatis merusak ikatan rumah tangga. Dia tetap punya kesempatan nih, sebelum melewat masa iddahnya, maka bangunan pernikahan tuh bisa diselamatkan tanpa akad baru, tetapi tetap dicatat sebagai talak yang pertama.
1: Oke, nah kan ada pemahaman mungkin ya, kayak ya talak baru atau harus akad lagi setelah 3 kali talak. Artinya enggak, itu tidak benar ya?
0: Kalau setelah 3 kali talak, itu gak boleh langsung nikah. Dia harus nikah dengan orang lain dulu. Kalau mau kembali kepada suaminya gitu loh. Nah, ini sebetulnya kok kenapa jadi ribet? Itu nasihat buat orang. Jangan sembarangan loh. Kalau kamu sudah jatuhkan 3 kali, secara hukum Mbak Eva, sulit untuk kembali. Karena itu harus nikah, bukan nikah rekayasa loh. Gak boleh suaminya bilang, kamu nikahi ya istrinya, istri ini, tapi jangan kamu apa-apain, nanti setelah itu kamu cerai biar dia balik ke saya. Enggak boleh. Itu betul-betul nikah yang murni terjadi, sudah tidur, dia sudah rumah tangga. Kalau kemudian nanti ternyata enggak berjodoh, cerai, nah, suami pertama bisa masuk. Ini kasusnya ada di Indonesia, tetapi jarang. Ada Mbak Eva yang sudah cerai kemana-mana, akhirnya balik lagi. Kok saya yang bisa balik? Iyalah katanya, istri saya sudah bertemu dengan jodoh yang kedua, saya juga bertemu dengan istri yang baru, tapi ya itulah, saya kemudian bercerai lagi, suami bercerai lagi, kata dia, maka akhirnya kita menyadari bahwa kita ini takdirnya memang berjodoh, nikah lagi boleh. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, dia talak yang pertama itu jatuh, kalau dia talak sekali lagi maka sudah jatuh 2. Ini sudah warning. Sekali lagi jatuh 3.
1: Di 2 ada masa iddah juga? Kiri?
0: Ada. Okay. Ada. Yang ketiga juga tetap ada masa iddah. Tetapi masa iddah itu tidak kemudian bisa mengembalikan ikatan suami istri sebelum si istri menikah dengan suami barunya.
1: Oke, baiklah. Jadi berhati-hatilah para suami, jangan sampai mudah untuk menjatuhkan talak. Kita kembali lagi ke kajian kitab Hikam, Kiai. Pertanyaan yang tadi, Kiai, bagaimana caranya supaya tidak membuat kelemahan ataupun juga kesadaran diri ini ujungnya nanti jadi keputusasaan.
0: Ibnu Athaillah dalam Hikamnya itu juga sudah ngasih obatnya. Obat agar kita tidak mudah kecewa dan berontak kepada Allah itu liyukhaffifa anka alamal bala. Kalau kamu sedang mendapat ujian yang hebat dari Allah, mendapatkan hantaman dalam hidupmu, itu supaya terasa ringan, kamu harus tahu ilmuka. Kamu harus selalu ingat, selalu tahu bahwa Allah yang sedang menguji saya itu juga Allah yang memberikan begitu banyak kebaikan ketika saya ada pada ketidakmampuan. Misalnya Mbak Eva, hari ini lapar, ya, gak punya uang untuk beli makan. Kita jangan kemudian ingat lapar hari ini.

0: dulu kita di rahim ibu enggak punya apa-apa, itu bisa hidup gitu loh. Nah, ketika kita ingat bahwa Allah begitu banyak kebaikannya. Oh, ingat lagi. Iya ya, kemarin kita maksiat. Tapi enggak ada tuh gunung meletus misalnya sampai ke rumah kita, Allah enggak menghukum kita. Itu kan kebaikan dari Allah. Maka kita selalu ingat bahwa pada setiap penderitaan hidup, kita ingat bahwa karunia Allah tuh sejatinya lebih banyak daripada ujiannya kepada kita. Kita diuji dengan kemiskinan, tapi kan Allah memberikan kita kaki dan tangan. Sementara ada orang kaya, Mbak Eva, kalau kita kasih punya uang miliaran, tapi tangannya diambil, rasanya gak ada orang mau. Ketika kita katakan matamu saya ambil, gak ada yang mau. Nah, perasaan bahwa Allah itu memberi begitu banyak dalam hidup kita, itu yang sebetulnya akan menenteramkan perasaan kita kepada Allah saat kita menghadapi begitu banyak ujian.
1: Oke, baiklah. Nah, itu dia kuncinya ya, Kiai.
0: Iya,
1: ya. Supaya hidup kita akan selalu tentram.
0: Tentram.
1: Baiklah, Kiai. Ini ternyata sudah habis waktunya, Kiai.
0: Baik.
1: Kita harus tutup kajian kita pada pagi hari ini. Semoga besok kita akan bisa lanjutkan terus ya, Kiai.
0: Iya.
1: Dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini tentunya membawa manfaat, kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamera amatir warga merekam momen ketika seorang wisatawan lansia kesulitan melewati portal untuk masuk ke kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pada 30 Agustus lalu. Sejumlah warga dan keluarga mencoba membantu sang nenek untuk melewati portal yang terkunci. Meski kesulitan dan kelelahan, sang nenek akhirnya berhasil masuk ke kawasan wisata Malioboro. Video viral ini pun ramai menuai komentar warganet. Netizen merespons tentang minimnya fasilitas yang ramah kaum difabel. Terlebih kejadian ini bersamaan dengan uji coba kawasan pool pedestrian Malioboro. Pasca viral, Pemda setempat berkomitmen akan melakukan evaluasi.
1: Ya, bagian evaluasi lah gitu ya untuk hal itu ya. Karena kan kemarin juga kami meminta memang ada akses untuk pejalan kaki juga. Tapi untuk sebenarnya regol itu digunakan untuk membatasi kendaraan.
0: Seorang balita di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terjebak di dalam mobil pada Senin. Putri dari Rizky Ade dan Eneng Heriani ini terjebak saat menemani ayahnya mencuci mobil di rumah. Diduga lepas dari pengawasan, anak berusia 2 tahun ini masuk dan mengunci pintu mobil dari dalam. Sang ayah sempat mencoba membuka pintu kendaraan, namun kunci mobil justru tertinggal di dalam mobil. Tim damkar yang datang ke lokasi langsung berupaya mengeluarkan balita ini dengan cara membuka paksa jendela mobil menggunakan isolasi. 10 menit kemudian, sang balita berhasil dievakuasi usai 2 jam terjebak di dalam mobil. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
3: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Lianita Ruhyat
2: dan saya Beni Darmawan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Baru saja diresmikan, jembatan gantung di Pangandaran, Jawa Barat tiba-tiba ambruk tepat saat bupati bersama sejumlah pejabat tengah melintas di atasnya.
3: Sementara di Jombang, seorang pria parubaya meninggal dunia akibat tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara Karnaval Soundhor.
4: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marke Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat tiba-tiba anjlok saat dilintasi 50 orang rombongan Forkopimda termasuk Bupati Pangandaran Citra Pitriyami usai prosesi peresmian Minggu sore. Beruntung sang bupati berhasil selamat. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk kepala dinas PU dilaporkan terluka. Insiden diduga terjadi karena jembatan tidak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika.
5: Ya Allah.
4: Selamat timbang seorang warga Dusun Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, tewas usai tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Soundhor Sabtu pagi. Saat kejadian, korban tengah menunggu istrinya membeli obat. Mengutip Detikkom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang melaksanakan kegiatan karnaval. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sound horek atau tertariknya kabel menjadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga akibat putar balik di lokasi yang bukan peruntukannya, sebuah truk box bertabrakan dengan seorang pengendara motor di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Insiden ini merenggut nyawa pengendara motor.
2: Sementara tabrakan dua sepeda motor di Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi terekam kamera pengawas. Kerasnya benturan membuat salah satu korban terperosok ke sungai bersama motornya.
3: Inilah rekaman CCTV saat kecelakaan dua sepeda motor terjadi di Jalan KHM Mancur, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin siang. Benturan keras membuat kedua pengendara terjatuh.
6: Satu pengendara sempat tak sadarkan diri di jalan dan motornya jatuh ke sungai, sementara satu korban lainnya terjun ke sungai bersama motornya. Warga langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit. Sementara, dua motor yang masuk ke sungai dievakuasi petugas BPBD Kota Pasuruan dibantu warga. Kedua korban kini masih menjalani perawatan, sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Inilah detik-detik kecelakaan yang melibatkan pengendara motor di bawah umur berboncengan, bertabrakan dengan pemotor lainnya di Simpang 4 Desa Ringin Rejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu siang. Pemotor pelajar SD yang berboncengan terpental hingga menghantam bagian tepi jalan dan terluka parah. Korban MYS, pelajar SD berusia 10 tahun, meninggal di lokasi kejadian, sementara rekannya mengalami luka. Pemotor lainnya juga terluka akibat kejadian ini. Diduga penyebab kecelakaan adalah pemotor di bawah umur kurang konsentrasi dan hati-hati saat melintas di Simpang 4 dan tidak mengenakan helm. Kasus ini ditangani unit Gakum Polres Blitar, sementara korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Seorang pengendara motor yang melaju dari arah Antasari menuju Blok M tewas di lokasi kejadian usai ditabrak sebuah truk box di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. Truk diduga melakukan putar balik di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk manuver tersebut. Pemotor yang diduga kaget, kemudian bertabrakan dengan truk box. Selanjutnya, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan bersama sopir truk dibawa ke unit Laka Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses penyelidikan. Sementara jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Terciduk saat akan beraksi, ibu dan anak terduga pelaku copet menangis saat akan ditangkap polisi.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
7: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
8: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
6: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
9: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data sudah ada Bang dari BPS. Spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: memang tidak
6: tadi.
11: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
12: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
13: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
14: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam CCTV di Tebet, Jakarta Selatan. CCTV merekam dua pemuda diduga korban begal dikejar sekelompok orang bersenjata tajam dan berlindung ke dalam sebuah ruko.
1: Di Jakarta Pusat, tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak terduga pelaku copet di pasar Blok B, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi saat hendak kembali beraksi usai menggasak uang jutaan rupiah serta cincin kawin milik korban.
2: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kadit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan RJ Irianto menyebut, keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir. Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian, sementara sang anak yang masih di bawah umur, rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Kamera CCTV merekam saat dua pencuri sepeda motor beraksi di gang masjid Kelurahan Poris Pelawat, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Namun mereka terpergok warga yang sejak awal sudah curiga melihat gerak-gerik pelaku yang menggunakan masker dan celingak-celinguk di lingkungan. Awalnya satu pelaku masuk gang lalu keluar membawa motor milik penghuni kos. Namun saat hendak menyalakan motor, warga langsung berteriak maling. Panik, kedua pelaku kabur dan meninggalkan motor curiannya. Dua pemuda pengendara motor yang diduga menjadi korban begal tiba-tiba melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah ruko di kawasan Tebet Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, kedua korban meninggalkan sepeda motornya untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan tiga sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Kedua korban selamat, namun kendaraan milik korban raib dicuri pelaku. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah gerai minimarket di Jalan Otista, Kabupaten Subang, Jawa Barat disatroni empat pria yang menodongkan senjata untuk menakut-nakuti dua karyawannya.
0: Sementara itu, dua orang pasangan muda ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penemuan jenazah bayi laki-laki yang diseret seekor anjing di Desa Ungkal, Sumedang, Jawa Barat. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Perampokan di gerai Alfamart Jalan Otista, Kabupaten Subang, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Para pelaku mengancam dan menodongkan senjata ke arah dua karyawan yang sedang bertugas. Kedua karyawan itu pun kemudian disekap. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku mengambil kunci brankas dan menggasak uang tunai sekitar 23 juta rupiah, serta sejumlah barang dagangan di dalam minimarket. Usai menjalankan aksinya, para pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dikonfirmasi pada Senin, polisi telah menangkap empat orang pelaku. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan dua unit sepeda motor serta satu senjata api mainan yang digunakan untuk menakut-nakuti karyawan minimarket. Kini polisi masih memburu satu orang lain yang diduga terlibat dalam aksi itu. Kasus penemuan jenazah bayi laki-laki yang diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong di Desa Ungkal, Sumedang, Jawa Barat akhirnya terungkap. Polisi menetapkan dua orang pasangan muda berinisial

0: RN dan AS sebagai pelaku terkait kasus ini. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi, pada Senin terungkap, bayi lahir pada 26 Agustus lalu di rumah pelaku. Bayi terlahir dari hubungan di luar nikah pasangan yang masih berusia 19 tahun. Karena dianggap tidak bernapas dan tidak menangis setelah lahir, jenazah bayi dibuang ke dalam kotak sepatu, lalu dikubur dangkal sedalam 20 cm di kebun belakang rumah. Dua hari kemudian, anjing warga menyeret jenazah itu. NH, seorang asisten rumah tangga berusia 24 tahun, ditangkap polisi karena diduga telah menghabisi nyawa majikannya berinisial L, 52 tahun. Tragedi berdarah itu terjadi Minggu dini hari 30 Agustus di kediaman korban di Kompleks Mustika, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Pembunuhan dipicu kekesalan sang ART yang mengaku sering dimarahi, mendapat perkataan kasar, hingga puncaknya ia disuruh membersihkan toren air oleh majikannya. Dikonfirmasi pada Senin, hasil olah TKP diduga korban dipukul dengan pot bunga, kursi, dan ember. Tersangka diketahui baru sekitar 10 hari bekerja di rumah korban. Pelaku telah ditahan di Mapolres Tabarelang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, seekor orang utan jantan ditemukan tertelungkup lemas di sungai kering, diduga kehausan dan terpapar asap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
2: Sementara itu, ular piton sepanjang 5 meter bersama 15 telurnya dievakuasi tim damkar karena berada di dekat permukiman warga di Surabaya Barat.

0: Orang utan jantan tertelungkup ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah selokan atau parit kering oleh sejumlah warga di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Warga yang yakin satwa dilindungi ini masih hidup memberitahu ke pihak desa hingga akhirnya tim BKSDA wilayah 1 Ketapang dan tim dokter hewan dari Yari tiba di lokasi. Hasil pemeriksaan tim BKSDA, orangutan diduga kabur dari habitatnya karena ancaman kebakaran hutan dan lahan karena terpapar asap akibat karhutla.
1: Itu kondisi orangutannya saat diperiksa itu kondisi sangat lemas, mulut penuh dengan tanah dikarenakan sepertinya dia mengais-ngais untuk mencari air di parit tersebut. Lalu tidak ada luka bakar, cuma memang ada masalah pernafasan karena saya duga itu kemungkinan adalah permasalahan ISPA dikarenakan di area sekitar memang asap kebakaran itu sangat tebal sekali.
0: Usai penanganan, orang utan dirawat di pusat rehabilitasi Yari Ketapang sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sementara itu, ular piton raksasa sepanjang 5 meter bersembunyi di balik tumpukan sampah dekat permukiman di Surabaya Barat.
2: Langsung jepitan!
0: Tidak hanya menemukan ular, petugas damkar juga mendapati 15 telur ular di lokasi yang sama. Evakuasi sempat menemui kesulitan karena ular bersembunyi di balik tumpukan sampah. Temuan ini menunjukkan lahan terbuka yang dipenuhi sampah diduga menjadi lokasi ular bersembunyi dan berkembang biak.
3: Karena posisinya di dalam ini ya, dalam bawah sampah-sampah itu, kami harus mencari dulu dan cukup besar ularnya, panjangnya 5 meter.
0: Pemadam Kebakaran Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Tumpukan sampah dan kondisi lingkungan yang tidak terawat dapat menjadi tempat persembunyian ular. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jenang, kuliner tradisional dengan cita rasa manis dan tekstur yang khas masih jadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara.
5: Simak serba-serbi pembuatan jenang yang akan kami sajikan saat lagi redaksi pagi segera kembali.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam

Inspirasi Usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Viral di media sosial, pelaku jamret merampas ponsel milik penumpang mobil yang terjebak kemacetan lalu lintas di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu siang.
1: Sementara seorang pengendara motor terluka akibat terkena pecahan beton separator busway yang terlempar usai dihantam sebuah mobil listrik di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Mobil listrik ini rusak parah akibat menabrak pembatas beton jalur busway di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto Tanah Abang Jakarta Pusat pada Senin pagi. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dari arah Semanggi menuju Slipi. Diduga tak menguasai medan saat melintasi jalan yang terpecah, mobil seketika menabrak pembatas jalur busway. Kerasnya hantaman membuat pembatas beton pecah dan terlempar ke badan jalan. Seorang pengendara motor yang tak sempat menghindar menabrak pecahan beton dan terjatuh. Korban sempat dibawa ke rumah sakit akibat terluka di bagian tangan dan kaki. Sementara itu, mobil listrik dibawa ke unit laka lantas Polda Metro Jaya. Kecelakaan ini sempat memicu kemacetan panjang dari arah Semanggi menuju Slipi. Viral di media sosial, penjabretan terjadi di kemacetan lalu lintas di Jalan Yosu Darso, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu siang. Dua pelaku yang mengendarai sepeda motor memanfaatkan momen saat kendaraan berhenti di lampu merah untuk merampas telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara mobil sempat berupaya mengejar pelaku namun gagal.
3: Oh, sering Pak, kanan kiri Pak. Jalur Pulau Gadung ada, jalur sono no. Jalur Cililitan ada. Tuh.
4: Jadi kemarin mobil apa yang diambil Pak dari mobil Pak?
3: HP.
4: HP Pak?
3: Iya.
4: Oh, dari supir atau penumpang?
3: Banyak penumpangnya kayak bosnya kali. Bosnya kayaknya itu.
2: Api berkobar hebat di permukiman warga di Jalan Batu Ceper 8, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Besarnya kobaran api yang disertai beberapa kali suara ledakan membuat sejumlah warga panik. Belasan mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Polsek Metro Gambir masih menyelidiki pemicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kebakaran lahan hutan pinus terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dan menyebabkan seorang nenek terjebak kepungan asap kebakaran.
0: Sementara, tim dari BPBD Kayong Utara, Kalimantan Barat melakukan pencarian 3 orang warga yang hilang kontak saat bertugas melakukan monitoring dari Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD.
5: Pelan-pelan. Air mu. Itu.
6: Kasih minum. Aman, kasih minum dulu, Kong. Tenangkan dulu. Cuci, tenangkan.
5: Pelan-pelan.
7: Video amatir merekam momen seorang personel Basarnas keluar dari kepulan asap tebal sambil menggendong seorang nenek. Nenek berusia 80 tahun itu sebelumnya terjebak kepungan asap akibat kebakaran lahan dan hutan pinus di dekat rumahnya. Aksi heroik personel Basarnas itu terjadi di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 30 Agustus.
5: Hati-hati. Pelan-pelan.
7: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa Alfredo Toding menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya kawasan hutan pinus. Proses pemadaman api pun terpaksa dilakukan dengan alat seadanya, lantaran lokasi kebakaran tak terjangkau mobil pemadam.
8: Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
7: Hingga kini belum diketahui pasti sumber api penyebab kebakaran. Petugas terus bersiaga untuk memastikan titik api telah padam dan kebakaran tidak meluas.
6: Kasih minum. Bapak yang jatuh, mampu pasti.
7: Sejumlah warga bersama tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kayong Utara melakukan pencarian 3 orang yang hilang kontak. Ketiga warga itu sedang bertugas melakukan monitoring dari Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD.
6: Aman, masih mampu.
7: Pencarian sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat mendapat respons teriakan minta tolong. Ketiganya akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat namun lemas dan masih berlindung di balik sebatang kayu dengan sekujur tubuhnya kotor.
6: Posisi tenangkan.
9: Kami lihat kondisi korban itu sudah lemas karena banyak menghirup asap. Jadi kami bawa bekal, air minum dengan snack, kami kasih makan dulu.
7: Proses evakuasi pun berlangsung cukup sulit di tengah kepungan asap pekat dan gelapnya malam. Ditambah kondisi salah satu korban yang tak mampu lagi berjalan membuat pergerakan tim menjadi lambat karena harus bergantian menggendong korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, Jawa Tengah usai mendapati palang perlintasan tidak tertutup saat ada kereta yang melintas.
1: Sementara itu, hari pertama sekolah pasca gempa Flores, sejumlah siswa, guru, dan orang tua membangun tenda darurat di halaman sekolah untuk kegiatan belajar mengajar. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Indonesia 24 jam.
7: Sejumlah warga menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, Jawa Tengah usai mendapati pintu kereta yang tidak tertutup pada Minggu. Dari video yang viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga memicu kemarahan warga. Senin siang, Kepala Dishub Kota Pekalongan M. Restu Hidayat menyesalkan kejadian itu. Seharusnya pos penjagaan dijaga dua orang petugas, namun saat kejadian hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu Hidayat mengapresiasi kesiapsiagaan warga saat mengetahui ada kereta yang melintas. Dirinya pun akan mengevaluasi petugas yang berjaga saat kejadian. Seorang warga terjatuh ke sumur sedalam 25 meter di Desa Sorogatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Senin pagi. Awalnya korban hendak memeriksa air sumur yang mengering di musim kemarau. Korban yang turun ke sumur tanpa peralatan itu terpleset saat berada di tengah-tengah sumur. Korban pun berteriak minta tolong hingga terdengar oleh orang tuanya. Korban akhirnya bisa dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban pun kemudian dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom untuk mendapatkan perawatan medis. Senin 31 Agustus, aktivitas sekolah di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur kembali dimulai. Namun kerusakan bangunan dan kekhawatiran akan gempa susulan membuat sejumlah sekolah harus menggelar pembelajaran di tenda darurat. Di SMP Negeri 1 Talibura, Kabupaten Sika, guru, orang tua, dan siswa bergotong royong mendirikan tenda darurat sebagai tempat belajar. Bambu dan kayu untuk rangka tenda dibawa sendiri oleh guru dan orang tua murid. Sementara terpal dan tali dibeli secara patungan menggunakan uang mereka. Di hari pertama sekolah, kegiatan belajar mengajar belum berlangsung sepenuhnya. Guru dan siswa terlebih dahulu menyiapkan tenda yang akan digunakan untuk pembelajaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jenang kuliner tradisional dengan cita rasa manis dan tekstur khas masih menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara. Di Kedung Gudel, Sukoharjo, Jawa Tengah, ada jenang legendaris yang masih hingga kini dipertahankan dengan cara pembuatannya juga masih tradisional.
1: Iya, betul sekali Lydia. Dan prosesnya tidak singkat. Adonan jenang ini harus diolah dan diaduk terus-menerus hingga mengental dan butuh tenaga serta waktu yang tidak sedikit. Nah, penasaran seperti apa proses pembuatannya? Kita simak liputannya berikut ini.

0: Pada zaman dahulu, jenang merah selalu ada pada acara hajatan, syukuran, dan upacara adat tradisional masyarakat Jawa. Saat ini, jenang merah jadi jajanan tradisional yang dapat dijumpai setiap saat dan bahkan jadi buah tangan. Satu resep jenang memerlukan 60 butir kelapa, 30 kg gula merah, dan campuran beras dan beras ketan 21 kg. Perbandingannya, beras biasa 18-19 kg, sementara untuk beras ketan sebanyak 2 atau 3 kg.
1: Saya, itu di panggul saya tak pegang kayak gini aja. Jadi prosesnya di sekitar tempat ini semua. Nah, ini kita ke tempat untuk
0: gini. Agar beras mudah diproses untuk menjadi tepung, harus direndam selama 1 malam. Lanjut tiriskan sampai setengah kering, baru kemudian diproses untuk digiling. Setelah menyiapkan parutan kelapa dan tepung beras, kita mulai memasak. Alat untuk memasak merupakan wajan berukuran besar yang terbuat dari tembaga. Tembaga dipilih karena memiliki sifat konduktivitas tinggi sehingga mampu mengantarkan panas secara cepat, merata, dan stabil.
2: Tahap awal itu
3: tahap
2: kita...
3: Kita merebus gula dulu.
2: Oh, merebus gulanya dulu.
3: Ya, kita masukin dulu gula ini. Kita masukin ke dalam ini, namanya kenceng. Kalau di sini, namanya kenceng.
2: Ini untuk satu kali produksi gulanya berapa kilo, Pak?
3: Untuk satu kali produksi kita butuh 30 kilo gula merah. Terus kalau untuk tepung kita butuh sekitar 20 sampai 21 kilo. Kalau kelapa ya mungkin sekitar 60-an butir.
2: Itu satu resep ya?
3: Itu sudah dari resep dari
2: nenek moyang
3: Bapak ya.
0: Sambil menunggu gula merah cair, saya dan pekerja menyiapkan santan. Campur kelapa yang sudah diparut dengan air, lalu aduk sampai sari santannya keluar maksimal, baru kemudian diperas.
1: Peras lagi ya. Nah, ini udah yang di bawah udah bersih, nggak ada kelapanya. Tinggal diperas ya.
0: Setelah santan siap, tinggal buat adonan. Air santan akan dicampur dengan tepung yang sudah kita giling halus. Sebelum proses menyiapkan adonan santan dan tepung beras ketan, terlebih dahulu gula yang sudah mendidih dicampur santan kental agar tidak mengeras kembali.
1: Bismillah, ini santan dulu kita masukkan ya setelah gulanya mendidih.
0: Aduk hingga santan dan tepung beras ketan tercampur rata. Sambil menunggu proses memasak gula dan santan hingga mendidih, masukkan adonan santan dan tepung beras ke wajan besar.
1: Ini udah sampai kayak lava gunung Merapi itu udah. Langsung ini santan sama adonan tepung beras itu dimasukkan. Nah, ini perbandingannya tepung beras biasanya untuk satu adonan 19 kilo ya.
3: Iya.
1: Terus tepung beras ketannya sekitar 2 kilo ya? 2 atau 3 kilo. Wah, ini nggak ketemuan ini, Pak?
3: Enggak, nanti masih ditambahin.
1: Oh,
3: dan takarannya segitu.
1: Oh, emang takarannya segitu. Nah, ini diaduk terus seperti ini sampai kurang lebih berapa lama, Pak?
3: 4 jam.
1: 4 jam?
3: Nanti mungkin sekitar setengah jam.
1: Jadi
3: kita bisa proses cetak.
0: Setelah selama 4 jam terus diaduk-aduk, jenang akhirnya matang. Jenang matang dapat dilihat dari tidak lengketnya jenang dan mengkilap seperti minyak hingga kalis dan licin.
1: Ah, ini udah matang, udah lagi dicetak. Tapi kalau dibiarkan nanti bawahnya kosong.
3: Ya.
1: Jadi tetap harus
3: diaduk.
1: Ini udah matang, udah jadi.
3: Udah
1: bisa langsung di ini ya.
3: Dicicipin dah.
1: Nih, masih panas kita. Langsung wow. Waduh, ini makan langsung dari tempat produksinya masih panas, tapi sebenarnya ini lebih pasnya ditunggu sampai dingin ya.
3: Biasanya kalau untuk hajatan di tunggu sampai dingin baru bisa dipotong.
1: Kalau sampai dingin butuh waktu berapa lama?
3: Paling besok pagi.
1: Oh, besok pagi ya. Ini masih panas, masih lumer banget.
0: Wah, saya sudah penasaran menikmati rasa jenang yang sudah saya ikuti proses pembuatannya dari awal sampai jadi. Yang pasti kalau lihat dari prosesnya, rasanya pasti enak dan mantap.
1: Yang pasti rasanya manis ya. Manis terus ada gurihnya juga.
3: Dari santan.
1: Manis ada gurihnya, terus kenyal. Empuk ya, hampir di teksturnya itu nggak ada yang tepung yang berindil-berindil gitu. Semuanya lumer jadi. Langsung ditelan. Yes.
0: Jenang Teguh ini awalnya diproduksi di rumah dan dijual ke pasar. Namun karena sudah sangat lama dan punya banyak pelanggan, pada akhirnya pelanggan yang awalnya membeli ke pasar beralih membeli di rumah. Dan lama-kelamaan rumah beralih jadi toko.
1: Ukuran besar yang 40 ribu itu ya.
4: Sudah?
1: Sudah, langsung kita masukkan ke sini ya, ke tempatnya ya.
4: Iya.
1: Nah, jadi kalau di sini kemasannya ada dua ya Mbak ya? Yang pertama itu dibungkus pakai
4: kertas biasa
1: atau pakai box seperti ini. Jadi kalau mau buat makan cemilan di rumah pakai yang bungkus biasa.
4: Kalau mau buat oleh-oleh bisa pakai
1: oleh-oleh. Nih bentuknya sudah cantik seperti ini, sudah pas untuk buat tangan. Robi Sofwan Amin, Probokus Hardoyo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
5: Dan usai jeda kami akan ajak Anda jalan-jalan ke kota hujan Bogor berburu makanan yang legend-legend.
0: Iya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
6: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
6: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
8: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
6: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
6: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
9: Halo CNN Sportsers, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
11: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
6: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
6: Kota Bogor, Jawa Barat terkenal sebagai surga salah satu kuliner. Jaraknya yang tidak terlalu jauh dari ibu kota membuat Kota Bogor jadi tujuan wisata kuliner.
7: Nah, ini dia produser lapangan Irin Wardani dan juga fotojurnalis Iman Firmansyah kali ini akan mengajak kita jalan-jalan ke Kota Bogor sekaligus icip-icip makanan-makanan legend di Kota Hujan. Penasaran? Ini dia liputannya.

0: tahu jajar. Apa itu? Toge goreng. Kita ke sana yuk.
1: Warung toge goreng yang saya kunjungi kali ini sudah berdiri sejak tahun 1970. Di warung sederhana ini, pengunjung seolah tak henti-hentinya datang. Salah satunya adalah Indika, pembeli asal Depok yang baru pertama mencoba toge goreng di Kota Bogor.
2: Pertama kali aku kira togenya kan digoreng, ternyata tuh enggak, dia tuh ada kasih mie sama toge, terus sama bumbu kacang. Nah, bumbu kacangnya tuh dia melimpah, medok, terus juga enak lah, pokoknya pas di lidah, cocok di lidah. Porsinya juga cukup sih banyak, enggak begitu banyak juga, jadi enggak bikin kenyang banget gitu, pas lah pokoknya.
1: Meski namanya toge goreng, ternyata tidak ada unsur goreng-menggorengnya sama sekali. Toge yang direbus dilengkapi dengan mie kuning, tahu putih dan ketupat, lalu diguyur saus tauco yang gurih. Cocok banget untuk sarapan. Menurut Haji Oma, generasi kedua pemilik warung makanan khas Bogor ini tidak ada bumbu rahasia sama sekali. Namun dia bersyukur karena toge goreng kini kian populer di kalangan anak muda.
3: Sebenarnya enggak ada rahasia ya, umum. Rasanya bumbunya umum seperti yang lain, cuman tauco aja. Tauco, cabai merah, daun bakung, udah begitu. Dan yang sekarang bikin senangnya anak muda yang banyak yang suka. Dulu kan benar-benar makanan orang tua, toge goreng tuh. Tapi sekarang ini makanan anak muda.
1: Tidak perlu menunggu lama, akhirnya pesanan saya datang juga. Seporsi toge goreng seharga Rp25.000 ditambah dengan kerupuk mie yang harganya cuma Rp12.000 saja. Temannya segelas es pala yang dibanderol Rp20.000. Nyam nyam nyam. Selamat makan.
0: Tidak heran ini legend sejak tahun 1970 karena rasanya dari rasa tauconya itu membuat semua rasanya itu bercampur aduk di mulut. Ada toge, kemudian tahu dan ketupat dan juga mie. Dilengkapi dengan kerupuk mie ini dan juga es pala yang menyegarkan. Enak banget.
1: Mumpung masih berada di Bogor, tidak jauh dari lokasi toge goreng, ada warung siomay dan es sekoteng. Pas banget nih, masih ada ruang kosong di perut untuk dua menu itu. Harga masing-masing menu siomay dan es sekoteng adalah Rp25.000. Setiap hari bisa habis sekitar 200 porsi untuk siomay dan es sekoteng. Wow, apa sih rahasia dari siomay dan es ini?
4: Rahasianya nggak ada rahasia apa-apa, cuman rasanya aja yang ini. Yang bikin spesial nggak ada sih, sama aja. Ya, cuman itu mah rasanya aja yang ini.
1: Memang ya, rasa yang enak dan harga yang cukup sepadan dengan porsi besar siomay membuat para pembeli selalu datang ke warung ini.
5: Sebenarnya bukan saya yang milih, istri. Kebetulan begitu turun dari kereta tadi, katanya kita makan siomay dulu yuk di daerah Bogor. Oh ya udah. Kebetulan kita memang pergi cuma hanya berdua. Nah itu es kotengnya cukup lumayan enak. Ada manisnya ya cukup pas lah buat saya ya. Dan kelapa muda ini juga enak, nggak keras atau gimana. Pokoknya enak lah untuk es sekutengnya.
1: Nikmat banget makan seporsi siomay yang lengkap dengan bumbu kacang yang gurih dan manis, plus semangkuk es sekoteng bisa jadi opsi nih untuk makan bersama teman atau keluarga, apalagi diiringi musik dari pengamen yang suaranya oke juga.
0: Bogor walaupun dikenal sebagai kota hujan, ternyata panas juga hari ini. Jadi saya memesan es sekoteng yang seger banget dan juga siomay yang ternyata porsinya besar. Jadi sudah cukup mengenyangkan ya untuk di Bogor kali ini. Irina Wardani, Iman Firmansyah, Bogor, Jawa Barat.

0: Olahan berbahan dasar pisang menjadi salah satu kudapan paling diminati berbagai kalangan.
1: Di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta misalnya, seorang pemuda menyulap pisang kepok muda jadi keripik pisang berbagai varian rasa dengan omset puluhan juta rupiah tiap bulannya. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan.

0: Berawal dari kegiatan KKN sewaktu kuliah, Fahrizal Ali Imron kini membangun usaha keripik pisang kekinian yang digemari berbagai kalangan di Yogyakarta. Di Pedukuhan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo inilah ratusan kilogram pisang kepok diolah menjadi keripik pisang lumer. Pisang yang sudah dikupas lalu diiris tipis. Kemudian irisan pisang digoreng dalam minyak panas hingga berwarna coklat keemasan. Keripik pisang pun siap untuk diberi lapisan glaze aneka rasa sesuai pesanan. Fahrizal mengaku usaha yang ditekuninya sejak tahun 2023 ini awalnya menggunakan bahan baku lain. Namun setelah mencoba menggunakan pisang, ternyata justru lebih diminati konsumen.
1: Jalan 2 bulan, saya ganti produk. Produk itu saya coba ke aplikasikan ke keripik pisang. Ternyata di keripik pisang rasanya lebih enak. Saya pasarkan juga di bulan kedua itu ternyata keripik pisang malah lebih laris. Akhirnya saya malah pindah ke keripik pisang sampai saat ini itu kan dimulai dari 2023 sampai saat ini malah fokusnya di keripik pisang.
0: Saat ini ada 8 varian rasa yang diproduksi dari coklat, matcha, tiramisu, vanila, hazelnut hingga mangga. Fahrizal memasarkan produk keripik pisang lumer ini melalui loka pasar. Tak hanya sekedar memajang katalog, pemasaran juga dilakukan dengan siaran langsung di media sosial untuk menggaet konsumen baru. Meski dipasarkan secara online, namun ada juga konsumen yang datang membeli langsung.
2: Yang suka aku yang rasa coklat sama matcha sih, soalnya itu paling best banget dari 8 varian rasa.
3: Enak, pertama enak, terus keripiknya renyah, terus coklatnya itu lumer banget.
0: Keripik pisang lumer dijual dengan harga bervariasi mulai Rp8.000 hingga Rp50.000 per kemasan. Dalam sehari, ada sekitar 400 hingga 500 kemasan yang terjual. Dari usahanya ini, Fahrizal mampu meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Tak hanya soal cuan, usahanya juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
4: Saya akhirnya tahu kenapa produk ini laris bahkan sampai ratusan order setiap harinya. Karena memang perpaduan dari renyah dan juga lumer ini luar biasa sekali ketika masuk ke dalam mulut. Cocok untuk ngopi, ngobrol, sambil nongkrong.
0: Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Selasa 1 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat ternyata tidak hanya merugikan manusia. Seekor orangutan jantan ditemukan tidak sadarkan diri, diduga akibat terpapar asap karhutla saat menyelamatkan diri. Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah yang merupakan uang kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel. Mencari hiburan di Jakarta hanya dengan uang Rp15.000 saja. Warga sudah bisa menonton film hingga bermain game.

0: tiba-tiba ambruk tepat saat bupati bersama sejumlah pejabat tengah melintas di atasnya. Sementara di Jombang, Jawa Timur, seorang pria parubaya meninggal usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara Karnaval Sound Horek.
1: Jembatan gantung tongpet di Desa Marke Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tiba-tiba anjlok saat dilintasi 50 orang rombongan Forkopimda, termasuk Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, usai prosesi peresmian Minggu sore. Beruntung sang bupati berhasil selamat. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk kepala dinas PU dilaporkan terluka. Insiden diduga terjadi karena jembatan tidak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika.
2: Ah, setrum.
3: Ya Allah.
1: Selamat timbang seorang warga Dusun Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, tewas usai tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Sound Horek Sabtu pagi. Saat kejadian, korban tengah menunggu istrinya membeli obat. Mengutip Detikkom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang melaksanakan kegiatan karnaval. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sound horek atau tertariknya kabel menjadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di Desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokuan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik ini, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitaran gedung. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan. Bangunan tua Hoguan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Karena sudah tidak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Detik-detik kecelakaan di sejumlah lokasi terekam kamera pengawas. Kecelakaan di Blitar dan Jakarta merenggut nyawa. Sementara korban kecelakaan motor di Pasuruan masih menjalani perawatan.
4: Inilah rekaman CCTV saat kecelakaan dua sepeda motor terjadi di Jalan KHM Mancur, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin siang. Benturan keras membuat kedua pengendara terjatuh. Satu pengendara sempat tak sadarkan diri di jalan dan motornya jatuh ke sungai, sementara satu korban lainnya terjun ke sungai bersama motornya. Warga langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit. Sementara, dua motor yang masuk ke sungai dievakuasi petugas BPBD Kota Pasuruan dibantu warga. Kedua korban kini masih menjalani perawatan, sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Inilah detik-detik kecelakaan yang melibatkan pengendara motor di bawah umur berboncengan, bertabrakan dengan pemotor lainnya di Simpang 4 Desa Ringin Rejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu siang. Pemotor pelajar SD yang berboncengan terpental hingga menghantam bagian tepi jalan dan terluka parah. Korban MYS, pelajar SD berusia 10 tahun, meninggal di lokasi kejadian, sementara rekannya mengalami luka. Pemotor lainnya juga terluka akibat kejadian ini. Diduga penyebab kecelakaan adalah pemotor di bawah umur kurang konsentrasi dan hati-hati saat melintas di Simpang 4 dan tidak mengenakan helm. Kasus ini ditangani unit Gakum Polres Blitar, sementara korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Seorang pengendara motor yang melaju dari arah Antasari menuju Blok M tewas di lokasi kejadian usai ditabrak sebuah truk box di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. Truk diduga melakukan putar balik di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk manuver tersebut. Pemotor yang diduga kaget, kemudian bertabrakan dengan truk box. Selanjutnya, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan bersama sopir truk dibawa ke unit Laka Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses penyelidikan. Sementara jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga tertidur saat bertugas hingga menyebabkan palang perlintasan tidak tertutup saat ada kereta yang melintas. Seorang petugas penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, digeruduk warga. Informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Peristiwa.
4: Warga menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, usai mendapati pintu kereta yang tidak tertutup pada Minggu. Dari video yang viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga memicu kemarahan warga. Kepala Dishub Kota Pekalongan, M. Restu Hidayat, menyesalkan kejadian itu. Seharusnya pos penjagaan dijaga dua orang petugas. Namun saat kejadian, hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu mengapresiasi kesiapsiagaan warga saat mengetahui ada kereta yang melintas. Dirinya pun akan mengevaluasi petugas yang berjaga saat kejadian. Keributan pecah saat dua kelompok supporter terlibat cekcok dalam pertandingan sepak bola antar RT di lapangan Cibunat, Desa Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Cekcok diduga dipicu ketidakpuasan salah satu supporter terhadap keputusan wasit yang dinilai menguntungkan tim lawan. Situasi sempat memanas hingga nyaris terjadi baku hantam. Beruntung, petugas keamanan TNI dan Polri sigap melerai kedua pihak sehingga keributan dapat dikendalikan. Turnamen Liga Tarkam yang merupakan final Piala Kepala Desa sekaligus penutup rangkaian HUT Kemerdekaan RI akhirnya tetap dapat diselesaikan. Seorang warga terjatuh ke dalam sumur sedalam 25 meter di Desa Sorogaten, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Senin pagi. Awalnya korban terjatuh saat memeriksa air sumur yang mengering di musim kemarau. Korban yang turun ke sumur tanpa peralatan itu terpleset saat di tengah-tengah sumur. Beruntung teriakan korban terdengar oleh orang tuanya. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Selanjutnya, korban dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jatinom untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi masih memburu dua terduga pelaku pembakaran ribuan ban bekas milik salah satu perusahaan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Di lokasi lain, sebuah rumah mewah di Kota Padang, Sumatera Barat hangus terbakar pada Senin malam. Warga yang panik bahu-membahu mengevakuasi satu unit mobil dari lokasi kejadian.
3: Warga yang panik bahu-membahu mengevakuasi satu unit mobil dari area rumah yang terbakar di kawasan Tanah Sirah Piyai, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin malam. Meski mobil berhasil diselamatkan, dua unit sepeda motor serta seluruh isi rumah ludes terbakar. Saksi menyebut dirinya sempat mendengar suara ledakan dari dalam rumah sebelum kobaran api cepat membesar. 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 10 personil damkar Kota Padang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran ini. Area penampungan ban bekas milik salah satu perusahaan di Desa Waibulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Senin pagi ludes terbakar. Kobaran diduga terjadi akibat ulah dua orang yang tidak terima ketika ditegur saat mengambil ban bekas di area ini.
5: Saat ini api masih menjalar, sebagian ban yang belum terbakar. Kemudian di depan ada upaya pemindahan ban bekas yang belum terbakar oleh pihak PT IWI. Kemudian saat ini juga di bagian timur terjadi ada upaya untuk pemadaman, namun api Kemudian ban juga sangat banyak sehingga tidak bisa, agak sulit untuk dipadamkan.
3: Petugas pemadam kebakaran bersama warga berupaya memadamkan api serta mencegah kobaran merambat ke area sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga saat ini, polisi masih mengejar dua terduga pelaku pembakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Karhutlah kian mengganas, lahan gambut di Jalan Trans Kalimantan terbakar hebat hingga sulit untuk dipadamkan. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Kebakaran lahan hutan pinus terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dan menyebabkan seorang nenek terjebak kepungan asap kebakaran. Sementara tim dari BPBD Kayong Utara, Kalimantan Barat melakukan pencarian 3 orang warga yang hilang kontak saat bertugas melakukan monitoring dari Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD.
1: Air mu. Itu.
2: Kasih minum. Aman, kasih minum dulu, Kong. Tenangkan dulu. Itu tenangkan.
1: Pelan-pelan.
3: Video amatir merekam momen seorang personel Basarnas keluar dari kepulan asap tebal sambil menggendong seorang nenek. Nenek berusia 80 tahun itu sebelumnya terjebak kepungan asap akibat kebakaran lahan dan hutan pinus di dekat rumahnya. Aksi heroik personel Basarnas itu terjadi di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 30 Agustus.
1: Hati-hati. Pelan-pelan.
3: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa, Alfredo Toding, menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya kawasan hutan pinus. Proses pemadaman api pun terpaksa dilakukan dengan alat seadanya, lantaran lokasi kebakaran tak terjangkau mobil pemadam.
4: Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
3: Hingga kini belum diketahui pasti sumber api penyebab kebakaran. Petugas terus bersiaga untuk memastikan titik api telah padam dan kebakaran tidak meluas.
2: Kasih minum. Bapak yang jatuh, mampu pasti.
3: Sejumlah warga bersama tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kayong Utara melakukan pencarian 3 orang yang hilang kontak. Ketiga warga itu sedang bertugas melakukan monitoring dari Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD.
2: Aman, masih mampu.
3: Pencarian sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat mendapat respons teriakan minta tolong. Ketiganya akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat namun lemas dan masih berlindung di balik sebatang kayu dengan sekujur tubuhnya kotor.
2: Posisi tenangkan.
5: Kami lihat kondisi korban itu sudah lemas karena banyak menghirup asap. Jadi kami bawa bekal, air minum, dengan snack kami kasih makan dulu.
3: Proses evakuasi pun berlangsung cukup sulit di tengah kepungan asap pekat dan gelapnya malam. Ditambah kondisi salah satu korban yang tak mampu lagi berjalan membuat pergerakan tim menjadi lambat karena harus bergantian menggendong korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satu individu orang utan dewasa berjenis kelamin jantan ditemukan tertelungkup lemas, diduga akibat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sementara itu, ular piton sepanjang 5 meter bersama 15 telurnya dievakuasi oleh tim damkar karena berada di dekat permukiman warga di Surabaya Barat.
6: Orangutan jantan tertelungkup ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah selokan atau parit kering oleh sejumlah warga di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Warga yang yakin satwa dilindungi ini masih hidup memberitahu ke pihak desa hingga akhirnya tim BKSDA wilayah 1 Ketapang dan tim dokter hewan dari Yari tiba di lokasi. Hasil pemeriksaan tim BKSDA, orangutan diduga kabur dari habitatnya karena ancaman kebakaran hutan dan lahan karena terpapar asap akibat karhutla.
7: Kondisi orangutannya saat diperiksa itu kondisi sangat lemas, mulut penuh dengan tanah dikarenakan sepertinya dia mengais-ngais untuk mencari air di parit tersebut. Lalu tidak ada luka bakar, cuma memang ada masalah pernapasan karena saya duga itu kemungkinan adalah permasalahan ISPA dikarenakan di area sekitar memang asap kebakaran itu sangat tebal sekali.
6: Usai penanganan, orang utan dirawat di pusat rehabilitasi Yari Ketapang sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sementara itu, ular piton raksasa sepanjang 5 meter bersembunyi di balik tumpukan sampah dekat permukiman di Surabaya Barat.
8: Langsung cepetan!
6: Tidak hanya menemukan ular, petugas damkar juga mendapati 15 telur ular di lokasi yang sama. Evakuasi sempat menemui kesulitan karena ular bersembunyi di balik tumpukan sampah. Temuan ini menunjukkan lahan terbuka yang dipenuhi sampah diduga menjadi lokasi ular bersembunyi dan berkembang biak.
9: Karena posisinya di dalam ini ya, dalam bawah sampah-sampah itu,
8: cukup besar ularnya, panjangnya 5 meter.
6: Pemadam Kebakaran Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Tumpukan sampah dan kondisi lingkungan yang tidak terawat dapat menjadi tempat persembunyian ular. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Karhutla di Kalimantan Tengah kian memprihatinkan. Warga sempat merekam kobaran api yang mengepung jembatan layang terpanjang di Indonesia di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Sementara itu, belum maksimalnya penanganan karhutla membuat warga Palangkaraya harus beraktivitas di tengah kepungan asap pekat dari hari ke hari.
9: Nusa menyala.
6: Kobaran api membakar lahan gambut di kawasan jalan nasional sekitar jembatan layang Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, terekam kamera warga. Warna merah membara kian mengganas malam hari, membuat pengendara yang melintas harus ekstra waspada. Petugas gabungan tidak bisa menjangkau titik api sehingga tim Satgas Darat hanya melakukan pemadaman di pinggir jalan agar si jago merah tidak menjalar ke badan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan.
10: Posisi api sebelumnya memang sudah menyala karena memang terkendala malam hari, makanya proses pemadaman yang kita lakukan dari pagi sampai sore itu terkendala oleh tenaga pasukan darat.
6: Untuk memperkuat pemadaman, pemerintah provinsi menambah lebih dari 2.000 ASN bersama anggota TNI dan Polri.
11: Hari ini bukan sudah apel, tetapi menunjukkan komitmen bersama bahwa ASN Provinsi Tengah tidak tinggal diam saat masyarakat membutuhkan, khususnya menghadapi karhutla.
6: Penambahan personel dan helikopter waterbombing diharapkan dapat membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih maksimal. Sementara itu, asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan kini sudah memasuki pusat kota Palangkaraya. Kawasan Titik Nol dan Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai kini sepi dari aktivitas warga. Banyak warga terpaksa menggunakan masker karena takut terpapar asap yang sudah berlangsung selama 2 pekan dan semakin tebal dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini membuat kualitas udara kategori berbahaya. Data BMKG Palangkaraya menunjukkan nilai PM2,5 sudah mencapai lebih dari 500 mikrogram per meter kubik, sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Warga berharap kebakaran parah di tahun 2015 tidak terulang.
12: Karena ya, kondisi di Kalimantan jadinya cuacanya sangat tidak baik. Dampaknya juga nanti banyak karena cuaca seperti ini.
6: Luas lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 6.358 hektar, dengan total hotspot mencapai 49.551 titik yang tersebar di 14 kabupaten kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Polda Kalimantan Selatan menguji formula baru untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gambut Banjarbaru. Bukan menggunakan air biasa, namun petugas menyemprotkan cairan campuran bubuk tepung dan air untuk menekan laju api serta mencegah munculnya kembali titik api.
6: Sejumlah tim kepolisian Polda Kalimantan Selatan diterjunkan ke sejumlah titik api di kawasan rawan kebakaran hutan lahan atau karhutla di Banjarbaru. Salah satunya di kawasan Pengayuan, Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan, petugas menguji formula baru dengan menyemprotkan cairan berbahan bubuk tepung yang telah dicampur dengan air ke titik api. Formula ini diuji untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, terutama di lahan gambut yang api dan baranya dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Formula tersebut berbasis pati singkong yang dicampur dengan bahan lain dan zat pembasah.
13: Mudah-mudahan ini efektif bisa untuk menekan dan meredakan kebakaran yang ada di Kalimantan Selatan. Hari ini kita coba. Dan hari ini juga tadi saya diundang dari Gapki, itu beliau menunjukkan ada semacam cairan seperti sabun yang menurut beliau dari Gapki ini bisa untuk pemadaman khususnya di lahan gambut.
6: Selain penyemprotan, petugas juga menguji metode suntik gambut. Air yang telah dicampur agen pembasah dimasukkan ke dalam lapisan gambut hingga kedalaman sekitar 2 meter. Langkah ini dilakukan untuk menekan suhu dan memadamkan bara yang masih tersimpan di dalam tanah. Kebakaran di lahan gambut memiliki karakter berbeda, karena bara dapat bertahan di bawah permukaan. Karena itu, upaya pemadaman kini tak hanya menyasar api yang terlihat, tetapi juga memburu panas dan bara di dalam lapisan gambut. Muhammad Risanta, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
0: Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah yang merupakan uang kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung, sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan.

0: Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahlul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Aqi atau AHWA setelah meraih suara terbanyak dalam penyaringan calon Ketua Umum PBNU.
4: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Aqdi atau AHWA setelah meraih suara terbanyak dalam penyaringan calon Ketua Umum PBNU. Dalam proses sebelumnya, para muktamirin melakukan pemungutan suara untuk menyaring 5 calon Ketua Umum PBNU dengan perolehan suara terbanyak. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin meraih posisi teratas dengan 472 suara. Gus Kikin menegaskan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan organisasi untuk berpolitik. Menurut dia, NU memiliki pijakan keagamaan dan organisasi sebagai kompas dalam menjalankan roda organisasi.
5: Itu dua hal yang berbeda. NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah jadi ini satu organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan bukan untuk berpolitik. Jadi kalau ada gesekan ya mungkin gesekan, tapi kalau jalannya berbeda.
6: Kalau dibuat dengan pemerintahan seperti apa?
5: Itu kewajiban. Umat Islam itu wajib untuk pemerintah.
6: Beriringan.
4: Selain menetapkan Ketua Umum, Muktamar ke-35 NU juga menetapkan Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Am PBNU. Dengan hasil ini, Muktamar ke-35 NU telah menetapkan pimpinan PBNU untuk periode 2026-2031. Pemilihan Ketua Umum ini menjadi salah satu agenda penting Muktamar, setelah sebelumnya peserta menetapkan mekanisme pemilihan dengan sistem AHWA. Penutupan Muktamar ke-35 NU akan digelar pada hari Senin 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam acara penutupan. Prabowo memuji pelaksanaan Muktamar ke-35 NU berjalan guyup dan rukun. Ia pun mendorong kontribusi nyata NU untuk bangsa Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah pada Senin siang. Uang tersebut merupakan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan PT CNI di Sulawesi Tenggara. Tumpukan uang senilai lebih dari 401 miliar rupiah ini merupakan penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017 hingga 2020. Kejaksaan Agung menyebut uang tersebut telah diserahkan PT CNI pada 28 Agustus. Uang itu